0: Kemudian Syekh melanjutkan, wa innama al-kuffaru minhum ar-rafidah. Hanyalah orang-orang kafir dari golongan Syiah yang kafir itu, yang pertama Syekh sebut di sini rafidah. Wan Nusairiyah wal Ismailiyah allazina yaghluna fi ahli al-bait wa ya'budunahum min dunillah wa yarawna anna ibadatahum jaizah wa anna a'immatahum ya'lamunal ghaib ila ghairi hadza mimma yaqulun. Jadi yang kafir itu kalau dari kalangan Syiah itu Rafidah. Nah, yang di Iran itu Al-Khumainiyah ini, yang di antara keyakinannya juga para sahabat nih kafir murtad semuanya kecuali sedikit dari sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, istri-istri Rasul alaihi salatu wassalam, semuanya kafir kalau di sisi Rafidah. Ini kan keyakinan yang kufur. Al-Qur'an tidak sudah ada yang berkurang sekarang. Nah, secara jelas mereka melaknat dan mencela istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Rafidah. Seperti itu. Nah, para imam-imam mereka keyakinannya itu mengetahui perkara yang ghaib. Ini juga mengklaim mengetahui perkara yang ghaib, ini kan sebuah kufuran. Ini Rafidah yang merupakan bentuk atau kelompok Syiah yang ada pada Houthi. Jadi bukan Syiah Zaidiyah, ya Zuhair. Nah, ini akhirnya jadi memperkuat Muhammad al-Imam ini. Barakallahu fikum. Kemudian di antara ucapan Zuhair Syarif kemarin, dia menyebutkan Masyaikh Aden mayoritasnya ngikut yang pernah kita undang, yaitu Hani bin Buraiq. Dia cerita tentang Hani bin Buraiq. Hani bin Buraiq ini dahulu pernah memang datang ke Indonesia menjadi salah satu pemateri dari daurah Salafi ketika itu, datang ke Indonesia. Hani bin Buraiq ini yang pernah beberapa waktu yang lalu memberikan ucapan selamat atas diangkatnya Paus Paulus ketika itu. Sampai-sampai Syekh Salah menyebutkan, Nakhsha 'alaika ridda ya Hani. Kita ini khawatir kamu bisa terjerumus dalam kemurtadan kalau tidak bertobat. Nah, yang dimana Hani bin Buraiq ini sekarang ini jabatannya wakil dari bahasa Inggrisnya atau singkatannya itu STC di Yaman sekarang. Dewan Transisi Yaman Selatan, kurang lebih demikian. Kemudian juga si Zuhair ini mengatakan Doktor Arafat Muhammadi, ini lafadnya, Doktor Arafat Muhammadi ada di Saudi, walaupun gak ada di Yaman, namun pemikirannya hadza, mendukung pemberontakan ini. Nah, ini diantara ucapan-ucapan Zuhair Syarif. Kalau bahasanya Ustaz Muhammad As-Sewet ini di daurah kemarin di Bune, ya beberapa waktu yang lalu, ini bahasanya ditanya tentang Mas Syekh Aden yang terlibat. Kata Muhammad As-Sewet ini, diantara ucapannya, kita lihat bahasanya dia menggunakan, kalau istilahnya, kurang lebihnya ya, wait and see katanya. Kita lihat, sambil menunggu. Namun sebelum ngomong seperti ini, Muhammad As-Sewet sudah menyebutkan, apakah terus berubah, yaitu Mas Syekh Aden, apakah kemudian berubah maksudnya seperti itu? Apakah terus berubah, bertobat, atau tetap di dalam kesalahannya? Kita nggak tahu. Kemudian menyebutkan. Kalau sekarang, ya sudah wait and see, katanya begitu. Berarti dari ucapan Muhammad As-Sewet ini sudah ada vonis, kesimpulan.
1: Bahwa Syekh Adin ini sudah salah dalam kasus Yaman ini. Seperti itu. Nah, namun Muhammad Syed ini bilang nanti apakah berubah, bertobat, atau tetap dalam kesalahannya. Sama juga semisal dengan Abdul Hakam Tamimi ini tadi ini. Yang memiliki pemahaman yang rusak ini. Cacat logika ini. Di dalam audionya itu dia menyebutkan ketika ditanya pertanyaan sama tentang kejadian yang ada di Yaman ini. Dia menyebutkan, ironisnya ini yang disayangkan. Beberapa yang menisbatkan diri kepada ilmu, ini malah mendukung agresi tersebut. Malah mendukung para pemberontak. Nah, dia gak berani sorohah tampaknya di sini. Kalau yang Zuhair Syarif, udah terang-terangan. Kalau yang Ustaz Muhammad Syawetnya juga sama. Ditanya tentang Masyekh Aden dan dijawab. Oh, di sini mengatakan beberapa yang nisbatkan diri kepada ilmu. Malah mendukung agresi tersebut. Nah. Baik. Apa sih sebenarnya bagaimana sih? Ya. Gambaran permasalahan itu bagaimana? Jadi yang dituduhkan oleh pihak mereka ini begini. Di Yaman sekarang ini menurut versinya mereka. Yang namanya kelompok Stisi ini, ya, Dewan Transisi Yaman Selatan ini mereka merupakan gerakan separatis yang sekarang mereka melakukan pemberontakan kepada penguasa yang sah di Yaman. Seperti itu tuduhannya. Dan Masyekh Aden Hani Zuhair Syarif menambahkan, juga Dr. Arafat ini mendukung pemberontakan ini. Jadi memang benar. Nah, coba kita perhatikan sekarang. Kurang lebih gambarannya begini. Fakta bahwa STC ini kemudian membangkang dari penguasa yang sah di bawah koordinasi pasukan koalisi yang dipimpin oleh Al-Mamlakatul Arabiyatu Saudiyah, Kerajaan Saudi Arabia, ini benar. Seperti itu. STC ini, Dewan Transisi Yaman Selatan ini, atau yang namanya Hizbul Intiqali, Partai Intiqali itu kurang lebih transisi itu. Ini memang melakukan pembangkangan terhadap pemerintah yang sah di Yaman di bawah koalisi yang dipimpin oleh Kerajaan Arab Saudi. Ini terjadi memang pembangkangan tersebut. Ini fakta. Ada fakta juga. Ini tolong ya, ucapan atau penyampaian Anda nanti jangan dipotong-potong, bahaya. Karena di sini sekedar ingin menyebutkan fakta-fakta, yang kemudian fakta-fakta ini di otak-atik oleh asatidz jumhur. Nah, seperti itu. Enggak ditempatkan pada porsinya sesuai dengan tarikhnya. Gambaran permasalahan ini nanti dibuat digoreng sama mereka. Baik, fakta pertama apa? Dewan Transisi ini, Yaman Selatan ini apa? Melakukan pembangkangan kepada pemerintah yang sah. Nah, di bawah koalisi Saudi Arabia. Ini fakta benar. Fakta berikutnya juga benar. Bahwa Masyaikh Aden itu memberikan dukungan kepada pasukan Yaman Selatan. Pasukan Yaman Selatan ini pasukannya yang di bawah STC, di bawah komando STC ini. Dalam khutbah-khutbah Jumat, Masyaikh Aden, Syekh Munir, Syekh Hafiz, Junaidi dan yang lainnya, faktanya memang mereka memberikan dukungan, pujian, apresiasi kepada pasukan Yaman Selatan. Baik, ini faktanya ya. Digorenglah sama orang-orang yang tampak dalam kejadian ini kebenciannya kepada Ahlus Sunnah. Masyaikh Sunnah diantaranya Masyaikh Aden. Ini karena ngerembetnya itu nanti bukan hanya kepada Syekh Harafat. Akhirnya jatuhnya kepada celaan Asyikh Al-Alama Abdullah Al-Bukhari Rahimah Hafizahullah. Nah, seperti itu. Jadi, kata mereka kurang lebih, lihat itu Masyaikh Aden. Mereka mendukung separatis karena dalam khutbah-khutbahnya itu mereka memberikan apresiasi, mendoakan, dan mendukung pasukan Yaman Selatan. Dan mereka adalah pemberontak separatis. Barakallahu fikum. Ini kesimpulannya yang disampaikan oleh Asatidzah Jumhur JS. Sehingga, apa namanya? Menjadi poin utamanya, Masyaikh Aden mendukung gerakan separatis yang ada di Yaman. Sehingga dengan itu mereka, inilah makanya pentingnya istiqomah, bagaimana seorang bahkan yang dianggap sudah syekh, seorang yang dianggap memiliki ilmu pun bisa menyimpang. Dipolesin ucapan-ucapan yang memang benar. Seperti itu, orang gak ada yang bisa menjamin memang. Selama hidup bisa menyimpang. Seperti itu. Tapi ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Gambaran permasalahan. Ini penting ya ikhwan. Gambaran permasalahan. Tidak seperti itu. Ini bentuk kecurangannya yang disebutkan oleh Abdul Hakam At-Tamimi. Dan yang lainnya semuanya. Entah Muhammad Syawidnya. Atau Zuhair Syarifnya. Jadi Abdul Hakam At-Tamimi ini. Dia ini cerita tentang Yaman, kondisi sekarang, bahwa presiden Yaman sebelumnya, yaitu Abdurrabbih Mansur Hadi, pada tahun sekitar 2022 atau 2023, kurang lebih tahun-tahun itu. Ini kan membentuk Dewan Kepresidenan. Majelis Ar-Riyasi, Majelis Qiyadah Ar-Riyasi. Yang dimana kemudian mengangkat seorang yang bernama Dr. Rashad Al-Alimi. Ya. Menjadi penggantinya. Jadi Presiden Yaman yang sah di bawah koalisi Mamlakatul Arabiyatus Saudiyah. Baik. Sudah, berarti presidennya sekarang siapa? Rashad Al-Alimi. Bersama itu juga dibentuklah Dewan Kepresidenan ini yang beranggotakan 7 orang. 7 orang. 1 presiden, kemudian ada 7 orang anggota Dewan Kepresidenan ini. Ya di mana 7 orang ini ya kita enggak, makanya sebetulnya penjelasan ini kita bukan ingin masuk kepada sisi politiknya. Nah, namun ingin meluruskan ini sekarang bagaimana pemutarbalikan fakta. Nah, pemutarbalikan sejarah. 7 anggota Dewan Kepresidenan ini itu juga menjabat sebagai wakil presiden. Jadi nuwab, ar-ra'is, masing-masing itu naibur ra'is, wakil presiden. Jadi pemimpinnya, presidennya adalah Rashad Al-Alimi, wakil presidennya ada 7. Seperti itu ya. Kecurangan Hakam juga, Abdul Hakam At-Tamimi ini
0: Dia ketika menyebutkan STC atau Dewan Transisi Yaman Selatan ini menyebutkan bahwa mereka ini adalah separatis. Menyebutkan secara mutlak. Ini dalam masa-masa fitnah itu kalau enggak dirinci bahaya. Nah, apalagi dalam masa-masa fitnah, ucapan itu jangan mujmal. Jangan sifatnya umum, harus terperinci. Nah, dia menyebutkan Dewan Transisi Yaman Selatan ini separatis. Seperti itu. Maka Masyaikh Yaman mendukung dan mengapresiasi pasukan bersenjatanya. Hakikatnya, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini yang anak katakan sebagai bentuk kecurangan mereka. Mereka tidak menjelaskan. Ya sudah, kondisi Yaman. Negara yang berbentuk republik. Makanya istilahnya jumhuriyah. Republik. Ya sudah, sebagaimana itu bentuk negara yang menganut sistem demokrasi juga. Di situ ada berbagai macam apa partai-partai juga. Seperti itu. Kecurangan si Abdul Hakam At-Tamimi ini dan yang lainnya. Enggak menyebut bahwa sebenarnya Dewan Transisi Yaman Selatan ini yang dipimpin oleh Aidarus Az-Zubaydi. Pemimpinnya namanya siapa? Aidarus Az-Zubaydi. Ini merupakan salah satu dari 7 anggota Dewan Kepresidenan tadi. Berarti Aidarus Az-Zubaydi merupakan salah satu wakil presiden pemerintah Yaman yang sah. Ya. Dan ini pun diakui oleh Syekh Ali Al-Hudzaifi yang menjadi sumbernya Asatidzah Jumhur. Seperti itu. Sudah sejak beberapa tahun yang lalu dia ditanya Ali Hudzaifi ini tentang Aidarus Az-Zubaydi. Ditanya, "Hal Aidarus Az-Zubaydi min wulatil amri?" Apakah Aidarus Az-Zubaydi termasuk dari wulatul amr, dari penguasa pemerintah? Ingat ya, siapa dia ini Aidarus Az-Zubaydi? Wakil presiden. Dia punya apa? Partai. Hizbul Intiqali. Partai apa? Transisi tadi itu. Dewan Transisi Yaman Selatan. Ini pemimpinnya ini. Ketua partainya. Namun dia diangkat secara resmi. Menjadi wakil presiden juga. Makanya. Di tahun 1444. Hijriah. Bulan Rabiul Awal tanggal 12. Ini. Berarti sekitar Oktober tahun 2022. Oktober 2022. Dijawab tentang ini. Apakah Aidarus Az-Zubaydi termasuk dari pemerintah? Dan ini jejak digitalnya ada. Kalau ngikuti bahasanya Ustaz Muhammad Syawet ini. Kan jejak digitalnya ada. Videonya ada. Tinggal dilihat saja. Nah. Ya Ustaz, na'am betul, jejak digital ada semuanya. Tinggal dilihat, namun dilihatnya harus dengan detail. Jangan dicampur adukkan. Harus rinci sejarahnya, tanggalnya, kapan terjadi pemberontakan atau menjadi separatis itu. Ini harus jelas. Baik, Al-Muhim di tahun 2022 tersebut, 2022, kurang lebih 1444 Hijriah tersebut, ketika ditanya ini, maka ini di-share di channel resminya Syekh Ali Hudzaifi yang menjadi referensinya Asatidzah Jumhur ini sekarang dalam menyerang Mas Syekh Adni. Apa yang dijawab? Pak Ajaba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam huwa min wulatil amri. Yusma'u wa yuta'u lahu fil ma'ruf. Wa la yajuzu al khuruj alaihi. Paham ini ya? Nah, jadi, Syekhnya Asatidzah Jumhur ini, Ali Hudzaifi ini, menyebutkan na'am. Aidar wa Zubaidi itu termasuk dari penguasa. Wajib untuk didengar dan ditaati. Tidak boleh khuruj alaihi. Tidak boleh melawan. Seperti itu. Ini dipahami?
1: Jadi terus sudah. Ini sah dia ini sebagai wakil presiden.
0: Walaupun memang dia juga pemimpin partai politik. Ya kalau di Indonesia kan kurang lebih sama lah. Kita punya gambaran. Entah presiden kita atau menteri-menterinya. Itu kan ya ada latar belakang partai-partai politik. Kan seperti itu. Ketika seorang menteri, apalagi kalau di sini wakil presiden ini. Jangankan wakil presiden, lo kitain lagi lo bupati, gubernur, kelurahan, atau lurah, atau camat. Jangankan kelas menteri, apalagi wakil presiden. Kitain lo mendengar dan taat, alusna ujama, kan demikian. Ini menteri-menteri kan, ada yang dari partai ini, yang menteri ini dari partai yang lainnya. Tapi ketika dia menjabat di jabatan pemerintah, kemudian dia membuat peraturan, menyuruh atau memerintahkan, kita ini taat apa enggak? Hah? Ya harus taat kan seperti itu. Bukan kita melihat dia ini sebagai anggota partai tertentunya, tapi kita melihat karena dia sudah menjadi bagian dari pemerintah yang sah, penguasa yang sah. Baik, kita lanjutkan. Sejak itu sampai tanggal kurang lebih kalau tidak salah 14 Jumadal Akhirah. Jumadal Akhirah 1447 Hijriah. Yaitu hari Jumat tanggal 5 Desember, bertepatan hari Jumat tanggal 5 Desember. Nah ini, di sini kemudian mulai digorengnya. Masyaikh Aden beberapa Masyaikh Aden, dan itu ada bukti jejak digitalnya. Khutbahnya itu isinya dukungan terhadap pasukan Yaman Selatan. Yang di bawah Aidarus Az-Zubaydi. Siapa dia? Sampai tanggal tersebut dia masih sah wakil presiden. Yang perlu kita ketahui bahwasannya Masyaikh Aden khutbah dengan memuji pasukan Yaman Selatan itu yang pertama. Ini merupakan permintaan resmi, perintah resmi dari Naib Wazir Al-Awqaf di Yaman ketika itu. Wakil Menteri Al-Awqaf Wal-Irsyad ini yaitu Kementerian Wakaf dan Bimbingan. Kalau di Indonesia kurang lebih Kementerian Agama. Itu meminta kepada para khutbah, ya, pada para khatib-khatib, permintaan resmi untuk memberikan yang pertama. Jadi di sini Anda sebutkan melalui Naibul Wazir tadi itu, wakil menteri itu melalui mudir am, ya, kepala kantor Maktabul Awqaf Wal Irsyad bil Asimati Aden di ibu kota Aden, kementerian kepala kantor agama di Aden. Al-Awqaf Wal Irsyad kurang lebih kalau di Indonesia kurang lebih sama seperti Kementerian Agama, ya. Dan ini merupakan arahan dari Naib Wazir Al-Awqaf Wal-Irsyad, yaitu Asy-Syeikh Anwar Al-Umar. Apa itu? Khutbah Jum'at besok, yurjinkum at-tarkiz ala mohon, dimohon dari antum semuanya, para khutaba, untuk fokus khutbah Jumat isinya apa? Addu'a li ikhwanina fil quwat al-janubiyah bin nasr wa tamkin wa sabat fil jabahat. Nah, tolong para khatib-khatib Jumat ini siapa memerintahkan? Penguasa, pemerintah, wakil menteri. Seperti itu. Wakil menteri Auqaf wa Irsyad. Nah, tanggal 4 Desembernya, tanggal 13 Jumadil Akhirahnya, 1447. Minta tolong khutbah Jumatnya. Yang pertama, mendoakan saudara-saudara kita dari pasukan Yaman Selatan untuk didoakan dengan kemenangan dan kekokohan di medan-medan tempur. Jadi ceritanya, sebagian hal ini disebutkan juga oleh masyayikh kita, diantaranya penjelasan dari Syekh Ahmad Badukhan, hafizahullah ta'ala. Jadi di beberapa wilayah-wilayah perbatasan Hadramut, Hadramut itu bagian dari Yaman Selatan. Ya, Yaman bagian selatan. Itu masih ada area-area pertempuran yang masih belum sepenuhnya dikuasai oleh pemerintah Adennya, pemerintah Yaman yang sah di bawah Presiden Rashid Al-Alimi. Seperti itu. Maka bergeraklah ini pasukan Yaman Selatan ini untuk memerangi Houthi. Coba kita lihat. Khutbah tanggal berapa? 5 Desember, itu hari Jumat. Kurang lebih 14 Jumadil Akhir. Nah. 1447. Apa isi permintaan khutbahnya? Tolong doakan. Dari siapa ini permintaan ini? Khutbah ini? Wakil Menteri Agama kurang lebih. Kementerian Agama. Ya. Kementerian Wakaf dan Bimbingan. Tolong doakan saudara-saudara kita itu pasukan Yaman Selatan dalam menghadapi baik itu tandimul qaidahnya. Ya, karena kan ketika di Yaman ini kan situasi masih juga rawan. Kondisi masih banyak ditunggangi oleh pihak-pihak lain. Entah Daesh-nya, apa ISIS, ya, qaidahnya, juga Houthi-nya. Itu kan ceritanya di daerah di Hadramaut tersebut. Itu sampai sebelumnya kejadian ini, di awal-awal November, itu kan sampai ada dua dari pasukan Saudi yang terbunuh. Seperti itu. Nah, maka bergeraklah ini pasukan Yaman Selatan. Masih dalam bingkai, ini curangnya mereka. Enggak menyebutkan secara rinci. Siapa sih STC ini? Siapa sih Dewan Transisi Yaman Selatan ini? Harusnya. Tapi ya sudah, namanya orang sudah kalah hawa nafsu, ingin mencari-cari pembenaran, ingin menyerang kehormatan masyayikh, ahli sunnah, ya sudah. Isinya kecurangan, manipulasi, kedustaan, sudah demikian. Ya? Seperti itu. Sehingga dalam khutbah tersebut, akhirnya masyayikh Adni berkhutbah. Memberikan dukungan kepada pasukan Yaman Selatan dalam menghadapi siapa? Al-Hawasah Houthi. Kalau kita buka videonya, audionya, itu sama sekali tidak ada. Dan ini juga bentuk kecurangan dari pihak asatidah jumhur. Ittaqullah ayyuhal asatidah. Nah, bagaimana manipulasi? Hakam ini sebetulnya orang yang dekat dengan Masyayikh Aden. Kalau mau bertabayun sangat mudah dan bisa. Nah, dan anak yakin dia tahu bahwa isi dari 7 anggota kepresidenan tadi itu salah satunya adalah Aidarus Az-Zubaydi. Anak sangat yakin bahwa dia tahu. Nah, seperti itu. Tapi tidak disebutkan. Aidarus Az-Zubaydi yang merupakan dia apa? Ketua partai transisi. Seperti itu. Bagian dari pemerintah. Makanya di sini Mas Syekh Aden, kalau kita perhatikan isi videonya, audionya, itu bukan dukungan terhadap mereka untuk kemudian memisahkan diri atau memberontak. Isi dukungannya itu dukungan dalam menghadapi Hawasah, Houthi, dan juga orang-orang Irhabiyin. Semacam qaidahnya, al-qaidahnya, ISIS-nya. Kita buka itu. Karena kan akhirnya ketika datang tuduhan-tuduhan ini, akhirnya kita ya mau enggak mau akhirnya memastikan. Ini karena menyangkut kehormatan masyayikh. Ada orang yang selama ini kita kenal dengan kekokohan manhajnya, keistiqomahannya. Ternyata mereka mendukung pemberontak separatis. Akhirnya kita buka, kita dengarkan khutbahnya. Kita lihat tanggal berapa. Kita runut sejarahnya. Isinya itu bukan mendukung untuk kemudian perpisahan. Memisahkan diri dari pemerintahan yang sah untuk mendukung separatis. Apalagi mendukung demonstrasi-demonstrasi. Untuk kemudian mendirikan negara Yaman Selatan. Ketika itu. Kenapa anak katakan ketika itu? Mudah-mudahan nanti ada pembahasan berikutnya. Dari perkembangan terkini sekarang. Ini kan asal tidak jumlah ini sampai kesannya kayak mengolok-olok. Entah Zuhair Syarifnya ataupun Muhammad Syarifnya kan sampai ceritanya nanti bisa berdiri negara Ahlus Sunnah Raya atau bagaimana itu. Yang disampaikan oleh Muhammad Syarif itu. Ini nanti ya, insya Allah mudah-mudahan ada sesi berikutnya. Al-Muhim. Isi khutbah itu sebagaimana yang diminta oleh wakil menteri. Menteri wakaf dan bimbingan. Kurang lebih seperti menteri agama di sini. Mendoakan agar mereka itu diberi kekokohan dalam menghadapi husi. Menghadapi tandimul qaidah. Isi dan segala macamnya. Di daerah Hadramut sana. Nah. Kita buka isinya betul. Sehingga yang pertama apa? Kecurangan Ahlul Jumhur. Tidak menyebutkan kapan ini khutbah ini. Kemudian tidak menyebutkan isinya apa. Nah, kan yang digambarkan mereka, pemerintah Masyaikh Aden mendukung separatis. Berarti mendukung apa? Memberontak, memisahkan diri dari pemerintahan yang sah. Kan demikian. Nah, bukan. Dukungan itu pertama. Tadi barusan bisa kita sebutkan apa? Melawan Husi di beberapa wilayah-wilayah yang berbatasan dengan wilayah yang dikuasai Husi. Yang dimana sebelumnya ada bahkan dua tentara Saudi yang terbunuh. Yang membunuh akhirnya lari kabur ke kantong-kantong wilayah Husi. Bergeraklah pasukan Yaman Selatan. Wakil menteri minta untuk didoakan, didukung. Bukan dalam rangka separatis tapi dalam rangka melawan Husi. Baik. Sudah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Akhirnya, nah ini. Kemudian. Yang terjadi setelah itu, pasukan dari Yaman Selatan ini diminta untuk kemudian meninggalkan. Selesai sudah tugasmu. Sudah mundur dari kantong-kantong wilayah tersebut. Nah, pasukan ini tidak mau. Nah, di sini. Paham ya? Pasukan ini tidak mau membangkang. Dari apa yang diperintahkan oleh pemerintahan sah di bawah koalisi kerajaan Saudi. Nah, di sini letak mulainya. Ini terjadinya kapan? Setelah mereka mulai berhasil menguasai di akhir-akhir Desember, tanggal 20. Mereka membangkang, gak mau melepaskan atau mundur dari wilayah tersebut. Bahkan semakin mendatangkan kendaraan-kendaraan tempur dari negara lain. Seperti itu. Yang akhirnya dengan itu, pemerintahan yang sah di bawah koalisi Kerajaan Saudi Arabia apa? Melakukan pengeboman. Jadi ada pembangkangan itu bukan ketika Masyaikh Adun melakukan khutbah. Pembangkangan itu terjadi kapan? Akhir-akhir Desember. Seperti itu. Sekitar tanggal 20-an. Yang akhirnya di situ pemerintah Saudi mengirim pesawat tempurnya. Ya. Sehingga mundurlah, kocar-kacirlah pasukan tersebut. Ini kronologisnya, ikhwan. Makanya ketika kita tanya kepada Mas Syekh Aden, diantaranya Syekh Hafidz Al-Junaidi, tentang kronologis ini, Mas Syekh Aden kok mendukung separatis? Seperti itu bagaimana, Syekh, dalam khutbah-khutbahnya? Apa jawaban Syekh Hafidz Al-Junaidi? Ini pentingnya tabayunnya, ikhwan. Memastikan segala sesuatunya. Jangan ngikut dari sumber-sumber berita media massa yang enggak jelas. Yang mereka memang makanannya itu dari berita-berita yang entah pokok benar apa enggak. Yang penting bagaimana berita itu menarik dulu. Itu media massa. Seperti itu. Maka jawaban Syekh, dan ini juga yang dijelaskan oleh Syekh Ahmad Badukhan, hafizahumullah jami'an. Syekh Hafidz ketika anak tanya, maka jawaban beliau, qala hafizahullah hadhil khutab, ja'at bi amrin min na'ibi wazir awqaf, hawla mas'alatin khasah, amma ma hasala ba'daha min isyan, fala yuafikun alaihi masyayikhu adan. Jelas. Seperti itu. Ini khutbah-khutbah ini yang tadi tanggal 5 Desember itu. Itu datang perintah dari wakil menteri. Seperti itu. Tentang sebuah permasalahan khusus. Yaitu apa? Memohon doa agar pasukan Yaman Selatan itu menghadapi Husi. Itu diberi kekokohan oleh Allah. Seperti itu. Dan itulah dilakukan oleh Masyekh Aden. Berdasarkan permintaan dari pemerintah, wakil menteri. Kemudian kata Syekh, ada pun yang terjadi setelah itu. Dari bentuk pembangkangan. Maka Masyekh Aden ini gak menyepakati. Fala yuwafikuna alaihi Masyekh Aden. Masyekh Aden itu gak menyepakati. Barakallahu fikum. Ini yang kemudian hilang dari penjelasan entah Zuhair Syarifnya, entah kemudian Abdul Hakam atau miminya, atau bahkan Muhammad As-Sawitnya. Kronologis ya ikhwan. Nah, kronologis ini penting. Karena kalau enggak akhirnya rancu. Seperti itu. Makanya, dan ini mengingatkan kita ya ikhwan, kepada kisah dari ibunda atau ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Antum sudah tahu kisahnya. Dalam sebuah pertempuran untuk menyerang Bani Mustalik, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam pulang dari pertempuran tersebut, pasukan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam bersama pasukannya ini berhenti sejenak untuk beristirahat. Ketika itu Ar-Rasul alaihi salatu wassalam yang menyertai beliau dari kalangan istri-istri beliau adalah Aisyah radhiyallahu anha. Ketika berhenti di suatu tempat tersebut, kok subhanallah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha kerasa. Ini kurang lebih ya artinya anunya itu, maknanya. Kok kalung saya hilang? Aisyah radhiyallahu anha ketika itu masih muda. Tubuhnya masih belum gemuk. Seperti itu. Masih, berat badannya itu masih ringan. Turun dari haudatnya. Dari apa? Sekedupnya itu apa namanya? Di atas unta itu orang Arab kalau biasanya apa itu? Sekedup kalau bahasa Indonesia ya. Tandu ya, sekedup ya, yang ditaruh di atas unta, itu turun dari untanya, cari pergi kalung, mencari kalungnya tadi. Sudah. Dalam perjalanannya kan pasukan ini nggak sadar gitu loh. Dikiranya sudah kembali, untanya ini kok kayaknya beratnya nggak ada beda, seperti itu. Artinya keberadaan Aisyah radhiyallahu anha karena tubuh yang masih ringan, antara ada dengan gak ada itu, gak, orang-orang, para sahabat gak perhatian. Sehingga dikira untanya sudah ada isinya. Al-Muhim kisahnya insya Allah antum sudah paham semuanya, sudah pernah dengar. Sudah berjalanlah unta perombongan pasukan tersebut. Ya. Aisyah radhiyallahu anha kembali ke tempat tersebut. Loh, kok gak ada pasukannya? Loh, kok sudah gak ada? Ditinggal sendirian beliau. Radhiyallahu anha. Ini kan ceritanya begini. Dari situ kemudian, baik kita lanjutkan sebentar kisah ini. Ada yang namanya sahabat Safwan ibnu Mu'attal radhiyallahu anhu. sahabat yang mulia yang dahulu ketika sebelum turun ayat hijab pernah tahu dengan wajah Aisyah radhiyallahu anha. Ini kan dia pasukan penyisir, perlebih seperti itu. Dia ditugaskan untuk menyisir. Bisa dipahami ya, kalau pasukan perang itu ada bagian terakhir yang menyisir, ini mana yang tertinggal atau ada sesuatu apa bagian belakang. Subhanallah, datang melihat Aisyah itu ketika itu akhirnya ngantuk. Beliau radhiyallahu anha ngantuk tertidur, sempat tersingkap mukanya, wajahnya. Tidur dalam keadaan tidak sengaja tersingkap wajahnya, Safwan ibn Mu'attal radhiyallahu anhu melihat, maka bergegas beliau langsung melakukan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kasihan ini istri Rasulullah alaihi salatu wasalam tertinggal sendirian seperti itu. Nah, akhirnya gak ada pembicaraan ini antara Aisyah radhiyallahu anha dengan Safwan ibn Mu'attal nih radhiyallahu anhu. Al-muhim, dengan isyarat bagaimana pemuliaan sahabat yang mulia ini kepada istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan isyarat dipersilakan untuk naik ke untanya. Nah, ya sudah, gimana Aisyah? Kan ini di luar kuasanya Aisyah radhiyallahu anha, enggak bisa. Iya kan? Nah, sudah Safwan bin Mu'attal menuntun, wah sudah sampai akhirnya menyusul pasukan tersebut di tempat berikutnya, dilihat oleh orang munafik. Nah, digoreng sama orang munafik. Kenyataan, kalau sekarang bahasanya jejak digital, kalau itu sudah bukan jejak digital lagi, terlihat di depan mata. Aisyah berduaan sama orang yang bukan mahramnya. Benar fakta ini? Benar. Fakta ini benar? Benar. Seperti itu. Masyaikh Adzan mendukung pasukan Yaman Selatan. Benar fakta ini? Benar. Tapi kenapa? Kronologisnya bagaimana? Asal-muasalnya, ceritanya bagaimana? Ini. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Di sini pentingnya kita untuk tabayun. Di sini kita pentingnya untuk ta'ani. Di sini kita pentingnya untuk memiliki gambaran permasalahan yang benar itu bagaimana. Seperti itu. Kan akhirnya yang terjadi sudah kita sama-sama tahu kan. Akhirnya tuduhan itu meluas. Aisyah radhiyallahu anha melakukan fahisyah. Tentunya pembesar kaum munafik ketika itu. Yang Abdullah bin Ubay bin Salul. Corong dari yang menyebarkan fitnah ini. Itu kan sampai-sampai Rasulullah alaihi salatu wasallam kan wahyu ketika itu tertahan. Kurang lebih sebulan dalam berapa ini disebutkan kurang lebih sebulan. Enggak ada khabar ini. Rasulullah enggak tahu juga ini. Seperti itu. Sampai-sampai Rasulullah alaihi salatu wasallam itu bermusyawarah dengan Usama bin Zaid dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum jami'an. Dalam permasalahan apa? Mau dicerai apa tidak ini? Coba lihat. Mau dicerai apa tidak? Namun tentunya beliau ar-rasul alaihi salatu wassalam. Bukan hanya karena beliau adalah rasul, namun memang beliau juga sosok pribadi yang memiliki etika, akhlak, moral yang luar biasa. Jadi walaupun belum ada wahyu, tindak tanduknya, perbuatannya itu tenang, tidak berburu, bermusyawarah. Nah, ala kulli hal, kembali kepada permasalahan ini, ada kemiripan. Seperti itu. Ada fakta yang benar, namun kronologis, sebab musabab, asal muasal, ceritanya bagaimana, ini yang dikaburkan. Kalau dahulu, berita ini digoreng oleh orang-orang munafikin, ada dari kalangan para sahabat yang sempat ikut terbawa. Akhirnya ikut larut dalam tuduhan tersebut. Di antaranya Hasan bin Thabit, ya, seorang penyair yang banyak membela Islam radhiyallahu anhu. Kemudian Hamnah bintu Jahsin, saudari dari Ummul Mukminin, Zainab, kemudian juga salah satunya siapa itu Asasah ibnu Misbah. Nah, Misbah ibnu Asasah, orang sahabat yang mulia sebetulnya. Bahkan Misbah ini salah satu pelaku ikut perang Badar sebetulnya. Masih ada hubungan kerabat dengan Abu Bakar Siddiq. Seperti itu. Sempat larut. Di sini kita mengetahui bagaimana sebuah fitnah ini terkadang orang

Kader sebetulnya. Masih ada hubungan kerabat dengan Abu Bakar Siddiq. Seperti itu. Sempat larut. Di sini kita mengetahui bagaimana sebuah fitnah ini terkadang orang-orang yang memiliki keutamaan bisa ikut larut, terseret. Tapi bedanya, kalau orang yang jujur, orang yang memang memiliki takwa kepada Allah, ketika dia salah, dia bertobat. Akhirnya 3 orang sahabat yang mulia ini kan bertobat. Dan itu akhirnya dicambuk oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Seperti itu. Karena ikut menuduh ini. Ini kan tuduhan keji ini. Orang yang menuduh seseorang dengan tuduhan zina, fahisyah. Ini kan kalau tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi kan dicambuk 80 kali cambukan. 3 orang sahabat yang mulia ini mengakui kesalahannya ikut cambuk. Dan obatnya nasuha. Radhiyallahu anhum jami'an. Nah, enggak tahu nih sekarang nih. Model-model asatidzah jumhur dan para pengikutnya. Seperti mau bertobat apa enggak? Mau mengulangi lagi dari kesalahannya yang sebelumnya mereka belum bertobat, ini lagi buat kesalahan lagi atau mau bertobat nih sekarang? Nah. Maka penting. Dan ini tampaknya yang hilang. Tidak ada dari pihak asatidzah jumhur. Beberapa dawabit. Beberapa kaedah. Yang disebut oleh para ulama ahlus sunnah. Terkhusus dalam masa-masa fitnah. Itu hilang. Atau tidak ada dari pihak asatidzah jumhur. Ana bacakan di sini. Ana nukilkan beberapa pernyataan dari sebuah muhadarah sebetulnya yang kemudian dibukukan karya dari Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah taala dengan judul Ad-Dawabitu Syar'iyyah li Mauqifil Muslim fil Fitan. Dawabit syar'iyyah, ketentuan-ketentuan syar'i. Kaidah-kaidah syar'i kalau dalam fitnah itu bagaimana? Nah, yang pertama kata Syekh, kaidah yang pertama atau babit yang pertama, ketentuan yang pertama. Fa awwalu min tilkal dawabit wal qawaid. Pertama, kaidah atau ketentuan kalau dalam fitnah yang pertama, annahu idza zaharatil fitanu aw taghayyaratil ahwal fa 'alaika birrizqi wat ta'anni wal hulmu wala ta'jal. Awal hilmu wala ta'jal. Kalau ada sebuah fitnah, muncul sebuah fitnah atau terjadi kondisi yang berubah, mencekam, maka wajib atas engkau untuk arifak ta'ani wal hilm. Ini kalau lebih maknanya sama. Ya, tenang, cermat, tidak terburu-buru, wala ta'jal katanya Syekh. Ya. Tidak mau gerusa-gerusu. Kemudian Syekh menyebutkan hadhihi qa'idatun muhimmah. Ini sebuah kaidah yang penting. Ta'ani, memastikan segala satunya, tidak terburu-buru, arifak. Ya, enggak gerusa-gerusu, enggak emosi lah, dipelajari dahulu wal hilm. Bijak, cermat. Ini asalnya jumhur pada fitnah di Indonesia saja sudah enggak ada. Melihat Jember menerapkan prokes langsung keluar khutbah Jumat. Waduh, isinya sudah hampir sudah tahu semua ada bagaimana sudah. Yang nyebut hulunya lah bohong lagi. Katanya ada ibu hamil enggak boleh dibawa ke rumah sakit akhirnya sampai keguguran. Dusta. Wala'iyadzubillah. Nah. Tidak ada rifak. Tidak ada ta'aninya. Ini sebetulnya. Kok mereka ini. Akhirnya seperti pengulangan jilid 2. Fitnah asatidzah jumhur. Seperti itu. Tidak ada ta'aninya. Tidak ada tabayunnya. Memastikan segala sesuatunya. Cermat dahulu. Ini kaidah pertama. Kemudian yang disebutkan oleh Syekh. Kaidah yang kedua atau dhabit yang kedua

0: asani mintilkan dawabit wal qawaid. Kedua, yang kedua dari dawabit atau kaidah ketika fitnah ini. Annahu idza barazatil fitanu wa taghayyaratil ahwal fala tahkum ala shay'in min tilkal fitani aw min taghayyuril hal illa ba'da tasawwuri. Ini penting ya ikhwan. Nah, ini juga nasihat buat kita semuanya. Makanya ini heran. Setidak jumhur ini kok enggak berubah-berubah gitu. Kata Syekh apa? Kalau muncul sebuah fitnah, berbagai macam fitnah, wa taghayyarat al-ahwal, terjadi kondisi, situasi dan kondisi akhirnya berubah, terjadi satu hal yang besar, maka jangan engkau memvonis terhadap sesuatu dari fitnah-fitnah yang muncul tersebut, atau dari perubahan situasi kondisi yang genting atau yang bahaya tersebut, illa ba'da tasawwurihi, melainkan setelah engkau punya gambaran permasalahan. Gimana sih gambaran permasalahannya itu? Nah, ini loh, Aisyah radhiyallahu anha berjalan bersama orang bukan mahramnya, datang bersama berduaan. Iya betul, tapi gimana sih gambaran permasalahannya? Kan demikian, ini penting ya ikhwan. Coba, gimana sih gambaran permasalahannya? Jangan kau buru-buru memvonis. Jangan buru-buru menghukumi, jangan buru-buru mengambil kesimpulan. Tapi kuasai dulu gambaran permasalahannya. Seperti itu. Makanya kata Syekh, kemudian setelah itu menyebutkan, setelah beberapa alimnya, Syekh Shalih Al-Syekh ketika menjelaskan tentang ketentuan yang penting ini, yang kedua ini, kaidah yang berharga ketika terjadi fitnah khususnya. Qala al-aqlu la budda min ri'ayati tilkal qa'idah. Akal itu. Itu harus untuk memperhatikan kaidah ini. Wa la yasluh tasarrufun ma. Enggak boleh, enggak layak untuk kemudian langsung bertindak tanduk, berbuat sesuatu illa bi an yar'a tilkal qa'idah li'annahu in lam yar'a tilkal qa'idah fa innahu sayukhti wala syak. Subhanallah, sadaqa syekh. Nah, enggak bisa, jangan berbuat, bertindak, melakukan ucapan, tindak tanduk, perbuatan sesuatu kecuali setelah orang tersebut memperhatikan kaidah ini. Karena kalau orang tersebut tidak memperhatikan kaidah ini, maka pasti dia akan salah tanpa ada keraguan. Dan betul. Nah, ketika seseorang sudah gambaran permasalahannya salah, maka kesimpulan yang dia dapat, sehingga dengan itu dia menyimpulkan atau menghukumi atau memvonis, pasti akan salah. Kenapa? Karena gambaran permasalahannya salah. Sama persis sekarang yang terjadi dengan apa yang dilakukan oleh Asadzai Jumhur, terkhusus Zuhair Syarifnya, atau Muhammad Sewetnya, atau Abdul Hakam Atamiminya lagi, si cacat logika ini, yang katanya Syekh Shalih Kantus, karena takwilnya hadis ini sangat parah memang. Seperti itu. Gak ada, entah, tahu tapi disembunyikan, ini parah. Atau gak tahu gambaran permasalahan sebenarnya. Ini juga tidak kalah parah. Namun yang pertama lebih parah. Seperti itu. Karena kalau tidak akhirnya salah. Makanya di sini ada sebuah faedah bagus. Yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Saymin. Rahimahullah. Ketika beliau menjelaskan tentang tafsir atau mentafsirkan surat An-Nisa ayat 83, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahul ladzina yastambitunahu minhum. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya apabila datang sebuah perkara, entah itu perkara tentang keamanan suatu negeri, atau perkara yang menakutkan, mengkhawatirkan, huru-hara, langsung mereka menyebarkan adza'u bih. Seperti itu. Kata Allah, kalau saja seandainya itu mereka mengembalikan hal ini kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Wala raddu ila Rasul wa ila ulil amri minhum, dan juga kepada ulil amri, para ulama dan juga penguasa, la'alimahul ladzina istambitunahu minhum. Saya akan bisa mengambil istimbat bagaimana seharusnya dilakukan orang-orang yang memang layak, mereka yang memang punya kompetensi. Seperti itu. Nah. Kita lihat. Entah fitnah asal Jumat kemarin, kayaknya ini. Buru-burunya. Entah Zuhair Syarif dan yang lainnya. Apa? Taqaddum baina yadi al-ulama. Coba kita lihat. Ulama terus kibar. Ini kan permasalahan Yaman. Ini kan bukan permasalahan ringan. Nah, permasalahan besar ini. Seperti itu. Menyangkut negara. Ini sudah. Kelasnya ini kelasnya para ulama kibar. Alhamdulillah para ulama kita. Terus yang kibar masih hidup. Itu ada Syekh Shalih Al-Fauzan. Hafizahullahu ta'ala. Di situ ada Syekh Al-Walid Salim Bamuhriz. Hafizahullahu ta'ala. Atau juga di situ ada Syekh Ya'qub Al-Banna. Ini orang sudah tua-tua juga ini. Syekh Ya'qub ini kurang lebih umurnya sekarang 67 atau 69. Di situ ada Syekh Abdul Ghani Ausat. Al-Allamah. Dia juga sudah lumayan sepuh umurnya 60 tahun lebih. Ada juga Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari. Coba ulama-ulama kibar yang mu'tabarin. Ini siapa yang sudah ada vonis kepada Mas Syekh Adun seperti yang dilakukan Zuhair Syarif ini? Waliyadzubillah. Lihat. Sama persis ketika kemarin fitnah. Ini memang sekarang ini kasarnya fitnah jilid 2. Apa kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah? Dalam tafsirnya beliau terhadap surat An-Nisa 83 ini. Qala wa min fawaidil ayatil karimah. Di antara faedah dari ayat yang mulia ini. Anna hadihil ayata tantabiku tamaman ala ma nahnu fihi al-an. Ini zamannya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah masih hidup. Ayat ini betul-betul penerapannya pas dengan kondisi kita sekarang. Haitsu inna katsiran minan nas yu'linuna al-akhbar 'ala 'awahiniha. Dari sini bagaimana? Banyak orang itu langsung menyampaikan berita-berita tanpa dicek terlebih dahulu, tanpa dipelajari terlebih dahulu. Ini naqlu akhbar 'ala 'awahiniha, itu maksudnya seperti itu. Enggak mau ditelusuri, dicermati, ditaani dahulu, tabayun terlebih dahulu. Subhanallah. Kok ya pas ini kalamnya Syekh ini. Dan artinya yang dilakukan asatidzah jumhur ini sekarang ini. Itu bukan mereka bukan kaum pertama memang. Likulli qaumin waris. Setiap kaum itu ada pewarisnya. Di zaman Syekh Al-Utsaimin sudah menyebutkan demikian. Pas dengan zaman kita sekarang ini. Banyak orang itu menyebarkan berita, tanpa dipastikan, dilihat, dicermati, tabayun, diteliti. Nah. Wala yubaluna bima yatarattabu 'alaiha min khairin aw syarr. Mereka enggak peduli. Efeknya itu apa? Entah jelek atau buruk, enggak peduli efeknya. Akibatnya itu apa? Enggak peduli mereka. Nah. Kemudian kata Syekh, "Wa la yazinuna bainal masalih ba'daha ma ba'd." Enggak ditimbang maslahatnya satu dengan yang lainnya. "Wa la bainal mafasid ba'daha ma ba'd." Enggak ditimbang mafsadahnya antara satu dengan yang lainnya. Wala bainal masalih wa bainal mafasid. Gak ditimbang antara maslahatnya apa, mafsadahnya apa. Yudhi'una syai'a yansyurunahu biduni tahqiqin wala tamhis. Subhanallah. Allahu Akbar. Sadaqa syekh. Rahimahullah. Mereka langsung menyebarkan sebuah perkara. Men-share ke sana ke sini. Tanpa tahqiq, tanpa tamhis, tanpa dikaji, tanpa diteliti, dipastikan terlebih dahulu. Dan yang mengerikan ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah apa? Qala wa hadza min da'bil munafiqin. Ini merupakan tingkah lakunya orang-orang munafik. Cepat menyebarkan berita, ngomong ke sana sini tanpa memastikan terlebih dahulu, tanpa menimbang-nimbang terlebih dahulu. Ini merupakan ciri-ciri orang munafik. Ya Zuhair, ya Muhammad As-Sewet, ya Abdul Hakam, isma'u. Dengarkan ini. Arahan dan taujian serta kalam dari seorang alim Rabbani, Muhammad Ibn Salih Utsaimin. Hati-hati. Nah, apa yang kalian lakukan ini berbahaya. Mudah menyebarkan tanpa dipastikan, diteliti bagaimana. Ini merupakan perilaku tindak tanda orang-orang munafik. Jangan sampai kalian mengikuti cara-cara orang munafik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Wanifillah rahimani wa rahimakumullah. Tuduhan kan juga akhirnya merembet kepada Syekh Arafat. Nah, yang dimana Syekh Arafat ini berpemahaman khuruj al-hukam tentang kasus Yaman ini. Artinya itu tadi, ikut separatis Syekh Arafat ini. Pada tanggal 16 Jumadil Akhirah 1447, 7 Desember 2025, itu men-share di channel resminya beliau chattingan beliau dengan seseorang ketika berapa tahun yang lalu, diulangi lagi untuk menepis tuduhan. Nah, jadi dalam chattingan ini berapa tahun yang lalu Syekh Arafat itu ditanya tentang apa yang terjadi di Yaman dan bahwasannya pasukan yang ada di Yaman ini bertempur di bawah payung koordinasi pasukan koalisi yang dipimpin oleh Mamlakatul Arabiyah Saudiyah. Maka dijawab oleh Syekh, ketika orang ini salam, jawab waalaikumsalam warahmatullah. Kata Syekh, ini beberapa tahun yang lalu ya. Ma ziltu ansahu bisukut wa adamil khawf. Aku terus menasihati untuk diam dan jangan ikut lancang berbicara. Wa nasihatu masyaikhina huna. Dan nasihat masyaikh kami di sini, yaitu di Saudi. Annakuna tahta mazallati tahaluf biqiyadatil mamlakah. Untuk kita ini berada di bawah payung pasukan koalisi yang di bawah kepemimpinan siapa? Mamlakah, kerajaan Saudi. Ini berapa tahun yang lalu? Tanggal 7 Desember 2025 ini di-share ulang oleh Syekh Arafat di channelnya. Karena ada tuduhan-tuduhan diantaranya apa? Tuduhan yang disebutkan oleh Syekh Ali Al-Hajjaisi terhadap Syekh Arafat yang ini diambil oleh Asyara Jumhur. 7 Desember Syekh sudah men-share ulang ini. Nah, kan Syekh Arafat dituduh menyembunyikan fatwa Syekh Robi. Bahwa fatwanya Syekh Robi itu kan ketika kejadian kasus Yaman ini untuk apa? Ikut di bawah payung pasukan koalisi yang dipimpin oleh Saudi. Nah, coba tuh Syekh menyebutkan seperti itu. Bahwa nasihat masyaikh kita berada di bawah payung pasukan koalisi yang dipimpin oleh Mamlakah Kerajaan Saudi Arabia. Ini disebut oleh Syekh. Di-share lagi kemarin 7 Desember 2025. Sembari Syekh menjawab, falaisa indana ma nukhfi, kita enggak ada sesuatu yang kita sembunyikan. Seperti itu. Nah,
1: kok bisa terus Zuhair Syarif masih mengatakan Syekh Arafat berpemahaman Khawarij karena mendukung separatis melawan pemerintah yang sah di bawah koalisi kerajaan Saudi Arabia. Wal'iyadzubillah, kedua kedustaan yang besar. Tuduhan yang tidak gampang. Bukan tuduhan yang remeh. Nah, ikut katanya tuduhan bahwa ikut separatis Syekh Salah Kantus ketika sudah jelas, ini kan akhirnya ketika melakukan pembangkangan tadi itu, ya, STC, Aidarus Az-Zubaydi ini, itu kan akhirnya dicopot dari anggota Dewan Kepresidenan. Dicopot dari jabatannya sebagai, apa, Wakil Presiden. Selesai dah. Yang dimana Syekh Hafiz sudah menyebutkan, setelah kejadian itu kita masih hadir, enggak apa, enggak menyepakati. Seperti itu. Makanya Syekh Salah Kantus setelah itu kemudian memuji, ya, Menteri Negara Abdurrahman Syekh ketika beliau diangkat oleh pemerintah yang sah di bawah koalisi yang dipimpin oleh Saudi pada tanggal 14 Januari kemarin, 25 Rajab 1447, Syekh Salah mendoakan kebaikan buat Menteri Negara. Ini pemerintah sah di bawah Presiden Rashid Al-Alimi. Kata Syekh dalam channelnya, beliau menyebutkan Allahumma wafiq Wazirat Daulah Muhafid Adn Al-Akh Abdurrahman Syekh lima tuhibbu wa tardah. Ya Allah, berikanlah taufik, mendoakan kebaikan kepada Menteri Negara, Gubernur Aden, Saudara Abdurrahman Syekh. Selesai, masyarakat ketika akhirnya Az-Zubaydi ini sudah selesai melakukan pembangkangan, akhirnya dicopot, ya selesai, masyarakat juga enggak mendukung pemerintahan yang kemudian tetap mendukung pemerintahan yang sah di bawah Presiden Rashid Al-Alimi, di bawah koalisi yang dipimpin Saudi. Nah ini kan sekarang lagi mengadakan daurah sekarang Mas Syekh Aden. Daurah di bawah koordinasi siapa? Ini pematerinya ya, Syekh Abbas Al-Jaunah, Syekh Imad bin Ahmad, Syekh Zakaria bin Shu'aib. Nah, yang daurah ini dilakukan 11 Syakban. Nanti tanggal 30 Januari 2026. Ini kalau masa separatis, terus coba lihat. Nah, daurah ini di dengan judulnya daurahnya, anunya itu daurah, nama daurahnya itu Daurah Al-Allamah Saleh Ibn Muhammad Al-Wahidan As-Salisah. Kalau kita kan di sini Daurah Al-Imamul Muzani. Ini sekarang Daurah Al-Allamah Muhammad Saleh bin Muhammad Al-Wahidan, daurah yang ketiga. Fi fikhil mazahib. Nah, fikih tentang mazahib. Daurah ini di bawah koordinasi, di bawah bimbingan siapa? Tertulis di pamfletnya ini, biri'ayati maktabil awqab wal irsyad al-muhafadha al-muhafadha adn. Ini kantor resmi pemerintah Yaman, resmi yang sekarang ini. Di bawah bimbingan kantor. Ya. Awqaf al-Irsyad, tadi itu. Kalau di sini semacam Kementerian Agama. Kementerian Wakaf dan Bimbingan. Nah, provinsi atau wilayah Aden. Pemerintah yang sah ini. Nah, kok bisa terus masih ada tuduhan-tuduhan mendukung separatis? Ini kalau istilahnya dahulu apa, Ustaz Hamzah pernah buat distorsi sejarah. Hah? Iya kan? Nah, distorsi sejarah. Nah, pemutarbalikan fakta. Dirubah-rubah faktanya, kronologisnya, urutannya bagaimana? Enggak peduli sudah. Yang penting bagaimana bisa nyikat Mas Syekh Aden.
0: Kenapa? Karena Masih hari ini termasuk orang yang banyak memberikan arahan, bimbingan dalam fitnah Asatidzah Jumhur di Indonesia. Dan memang disalahkan. Seperti itu. Yang jadi patokannya Syekh Ali Hudzaifi, yang di mana Syekh Ali ini oleh Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari itu disebutkan, kalau di Indonesia ini kan Asatidzah Jumhur melaporkan ke Syekh Abdullah Al-Bukhari, terus kesimpulannya kan ini huzuzun nafas. Laporan-laporannya itu malah di situ ada taklib, ada provokasi, hasutan. Nah, kalau di situ Syekh Ali Hudzaifi ketika melapor tentang Mas Syekh Aden dibaca oleh Syekh Abdul Al-Bukhari, ini kesimpulannya Syekh Abdul Al-Bukhari, la yaktubuha as-sabi. Anak kecil aja enggak nulis seperti ini. Nah, ini tentang Syekh Ali Hudzaifi, yang di mana laporannya dikomentari oleh Syekh Abdul Al-Bukhari seperti, artinya apa? Enggak pantas sekali. Enggak ilmiah sama sekali. Kritikan-kritikannya terhadap Mas Syekh Aden ini enggak pas sama sekali. Sampai-sampai Syekh Abdul Al-Bukhari menyebutkan, ya seperti ini aja anak kecil enggak nulis seperti ini. Seperti itu. Begitu juga apa yang di, karena ada pertanyaan juga itu kemarin diajukan kepada Ustaz Muhammad As-Sawet itu, bahasanya apa? Ditanya, boleh Ustaz membaca bantahan Syekh Fawaz? Oh boleh. Boleh membaca bantahnya, boleh. Kalau memang kalian sudah sebatas itu ilmunya, bisa membandingkan dalil-dalil di antara mereka. Ya subhanallah, ini ikhwan biasa. Kemudian, kalau kalian sebatas ilmunya, ya dilek kasarannya, di habis kena syubhat-syubhatnya. Kan gak seperti ini harusnya. Siapa sih Syekh Fawaz dalam fitnah ini, Yaman ini? Beliau itu termasuk yang mengomentari tentang Mas Syekh Aden. Persis dah, kurang lebih isinya sama materinya dengan apa yang disebutkan Asatidzah Jumhur. Karena memang Asatidzah Jumhur salah satu rujukannya ya Syekh Fawaz ini. Ngambil dari surat kabar, tanpa bagaimana mau meng-cross-check, sebetulnya Syekh Fawaz ini bisa bertanya langsung kepada Mas Syekh Aden harusnya. Mudah sebetulnya. Ini juga bisa bertanya kepada Syekh Arafat bagaimana sebenarnya kejadian yang terjadi. Seperti itu. Jadi ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, apa yang kita saksikan itu kesimpulannya tidak mesti sesuai dengan apa yang terbetik dalam benak kita. Seperti itu. Ingat kasusnya Nabi Khadir alaihi salam. Nah, makanya kan Allah dalam Al-Quran itu mengabadikan kisahnya Nabi Khadir. Beliau punya uzur. Membunuh anak kecil. Seperti itu. Melobangi perahunya atau kapalnya orang-orang miskin. Ini sini kan pentingnya tabayun. Pentingnya ta'ani. Pastikan segala sesuatunya. Jangan buru-buru memvonis, mengambil kesimpulan. Sesuatu yang memang benar. Faktanya ada. Tapi bagaimana sebenarnya gambaran permasalahannya? Seperti itu. Nah. Maka sebetulnya masih ada beberapa hal terkait perkembangan terkini, mudah-mudahan pada hari-hari berikutnya, kalau memang ada kesempatan, kita akan lanjutkan. Namun, kurang lebih di sini, penting untuk kita mengambil pelajaran dari perilaku Asatidzah Jumhur ini. Bagaimana ta'ani tabayyun, kemudian tasawur yang benar. Ini sangat-sangat dibutuhkan dalam kejadian-kejadian besar, terkhusus ketika terjadinya fitnah. Seperti itu. Ini ambil pelajarannya ikhwah. Untuk kemudian kita jangan sampai meniru mereka. Jangan sampai kita terjerumus kepada sesuatu yang mereka lakukan. Ini kan parah sebenarnya satu jumhur ini. Nah, ini sekarang ini jilid duanya fitnah mereka. Nah, maka mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah semuanya dan pelajaran dari apa yang kita dengarkan bersama ini. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Ikhwata fillah rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Alhamdulillah di sore hari ini kembali Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan berkumpul bersama bermajlis membahas tentang ilmu agamanya. Baik, sebagaimana yang kita sampaikan di pertemuan terakhir pada pekan lalu, insyaallah di kesempatan kali ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar ahkam ashiyam, hukum-hukum puasa. Berkenaan dengan itu, maka alangkah baiknya kita sekaligus sekalian mempelajari tentang kitab ashiyam itu sendiri, tentang hukum, rincian, dan juga permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan fikih puasa. Maka di kesempatan kali ini kita memilih kitab Al-Fiqh Al-Muyassar sebagai tujuan kajian di sore hari ini. Gunanya supaya kita mengenali ilmu dasar yang berkaitan dengan hukum-hukum puasa. Dan memang sebagaimana namanya Al-Fiqh Al-Muyassar, fikih, pelajaran fikih yang diringkas, pelajaran fikih yang dimudahkan. Artinya di dalam kitab fikih muyassar ini, permasalahan seputar fikih ini betul-betul dipermudah, diringkas, disingkat dan jelas. Dan juga tidak membahas permasalahan-permasalahan yang khilaf. Permasalahan-permasalahan yang khilafnya itu panjanglah, betul-betul diringkas dalam kitab ini. Maka kita pelajari al-bab al-awwal berkaitan dengan puasa, fi muqaddimatis siyam wa fihi masail. Muqaddimah pembukaan yang berkaitan dengan puasa. Al-mas'alatul ula ta'rifus siyam wa bayan arkanihi. Hal yang pertama harus kita ketahui yaitu ta'rif as-siyam, definisi puasa. Lughatan kana am syar'an. Baik secara etimolog bahasa maupun secara syariat. Ta'rif as-siyam fil lughah al-imsak 'an syai'. Puasa secara bahasa adalah al-imsak 'an syai'. Menahan diri untuk melakukan suatu perkara. Menahan diri untuk melakukan suatu hal atau perkara. Dalilnya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan tentang Maryam, di mana Maryam mengatakan inni nadartu lirrahman shauma. Sesungguhnya aku bernadar kepada Ar-Rahman shauma, untuk berpuasa, yaitu untuk menahan. Ketika itu dia menahan untuk tidak berbicara. Sehingga secara bahasa as-siyam adalah al-imsak 'anisyai, menahan diri untuk melakukan sesuatu. Wa bisyar'i al-imsak 'anil akli wasyurbi wa sa'iril mufattirat ma'an niyyah min tulu'il fajri as-sadiq ila ghurubis syamsi. Adapun secara syariat, maka definisi puasa ialah menahan diri dari makanan, minuman, dan pembatal-pembatal puasa yang lainnya maniyah, disertai dengan niat puasa. Min tulu'il fajri as-sadiq ila ghurubi syamsi, dari terbitnya fajar as-sadiq sampai terbenamnya matahari. Maniyah disertai dengan puasa, niat berpuasa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari definisi maniyah kita ketahui, jika ada orang yang berpuasa untuk menurunkan berat badannya, dia niat berpuasa supaya nanti ada lomba makan, dia bisa makan yang banyak. Maka ini di luar dari definisi puasa secara syariat. Karena di sini disebutkan maniyah, artinya betul-betul niat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawarkanhu min khilal ta'rif as-siyam fil istilah. Yattalih anna lahu ruknain asasiyain. Al-awwal al-imsak 'anil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Dan adapun rukun puasa yaitu ada dua. Yang pertama jelas menahan diri dari pembatal-pembatal puasa, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Dalil tentang rukun ini yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul aswadu minal khaytil abyadi minal fajr. Tsumma atimmu shiyama ila al-lail. Makanlah dan minumlah sampai jelas. Yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Wal murad bil khaytil abyad wal khaytil aswad ay bayad an-nahar wasawadil lail. Makan dan minumlah sampai betul-betul terlihat jelas telah pergi cahaya malam dan munculnya bayadun nahar, cahaya terang yang memulai hari tersebut. Ini disebut juga fajar shadiq. Kemudian rukun yang kedua, an-niyah, ma'an-niyah. Bi'ayak tidak as-sa'im bihadal imsak anil mufattirat ibadatallahi azza wa jal. Yaitu dengan niat seorang berpuasa, menahan diri dari pembatal-pembatal puasa, betul-betul niatnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap pahala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Taib bin niyyah tatamayyazul a'mal al-maqsudah lil ibadah an ghairiha min al-a'mal. Sehingga dengan adanya niat ini akan menjadi pembeda tujuan suatu amalan. Makanya kita sampaikan tadi, jika ada orang yang berpuasa niatnya untuk diet, niatnya nanti biar lomba makan bisa makan banyak, maka terbedakan dari niatnya dengan orang yang puasa niatnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bin niyyah tatamayyazu al-ibadat ba'daha an ba'd. Fayaqsudu as-sa'im bihadha as-siyam imma siyam ramadan aw ghairihi min anwa'i siyam. Dan dengan niat juga satu amalan ini berbeda tujuannya, sehingga orang yang berpuasa dia bisa membedakan puasanya dengan niat. Saya ini sedang berpuasa Ramadan, saya ini sedang melakukan puasa Syawal, saya ini sedang mengqadha puasa. Ini semua terbedakan dengan niat. Makanya disampaikan, seringkali kita mendapatkan hadis yang menyatakan innamal a'mal binniyat, hanyalah amalan-amalan itu mendapatkan pahala sesuai dengan niat yang digantungkan padanya. Itu tadi dia definisi as-siyam lughatan kana am syar'an, walahu ruknan asasan, dan juga di mana asyam ini memiliki dua rukun pokok, yaitu al-imsak wan niyah. Kemudian menjelang puasa Ramadan kita juga harus mengetahui ala ilmin, betul-betul mengilmui, tahu di atas ilmu hukum berpuasa Ramadan. Faradallahu azza wa jal siyama syahri Ramadan wa ja'alahu ahada arkanil Islam al-khamsah. Allah subhanahu wa ta'ala farada, mewajibkan puasa Ramadan, bahkan menjadikan puasa Ramadan ini di antara rukun Islam yang lima. Dalilnya sebagaimana yang sering kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan, kutiba ay furida, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana juga telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian puasa tersebut. La'allakum tattaqun, tujuannya dari berpuasa supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, dalil yang lainnya juga, syahrul ramadhan alladhi unzila fihil quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk untuk manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan akan memperlihatkan, memperjelas yang mana yang namanya petunjuk dan juga sebagai pembeda untuk orang-orang yang melaksanakannya dan tidak. Faman syahida minkum asyhara falyasum, maka barang siapa di antara kalian yang mendapati puasa bulan Ramadan, falyasum, hendaknya dia melaksanakannya. Dari sini kita telah mengetahui juga hukum puasa Ramadan adalah wajib. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa Ramadan ini salah satu rukun pokok agama Islam yang lima. Kemudian perlu juga bagi kita mengetahui keutamaan puasa di bulan Ramadan. Keutamaannya, ya ini sebagaimana disampaikan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau berkata, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang melakukan qiyamul lail, salat malam di malam Lailatul Qadar, imanan wa ihtisaban, dalam keadaan dia betul-betul ingin menambah keimanannya, ingin menambah pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lewat, yang telah lalu. Dan barang siapa juga yang melakukan puasa Ramadan dalam keadaan iman dan juga ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, juga akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sehingga dari sini kita tahu puasa Ramadan selain menambah ketaatan kita kepada Allah, juga akan mengampuni dosa-dosa, menggugurkan dosa-dosa kita yang telah lampau. Begitu pun hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, as-salawatul khamis wal jum'ah ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna ida stunibatil kabair. Salat lima waktu dari hari Jumat ke hari Jumat berikutnya, dari Ramadan ke Ramadan berikutnya, ini akan menggugurkan semua kesalahan, dosa, maksiat di antara keduanya. Majduni batil kabair, selama itu bukan dosa-dosa yang besar. Wal hikmah min masyru'iyyati shaumihi. Ini betul-betul hikmah min adidah. Yang pertama tazkiyatun nafas wa tadhhiruha wa tanqiyatuha min al-akhlaq ar-radi'ah wal akhlaq ar-radi'ah. Hikmah disyariatkan puasa Ramadan, yang pertama ialah tazkiyatun nafas, untuk membersihkan hati, jiwa, tadhhiruha, menyucikannya. Wa tanqiyatuha min al-akhlaq ar-radi'ah, menggugurkan hati dari noda-noda yang kelam. Wal akhlaq ar-radi'ah, dari pembawaan-pembawaan yang buruk. Li'anna shaum yadhi majari asy-syaitan fi ibadatil insan. Karena yang namanya maksiat, titik-titik dosa, pembawaan-pembawaan yang buruk, ini datangnya dari syaitan. Dan yang namanya puasa Ramadan, ini akan mempersempit ruang gerak syaitan di dalam tubuh manusia, sehingga betul-betul membersihkan hati dan jiwa mereka. Qala wa bisyam tadhhid fid dunya wa syahawatiha wa tarbiibun fil akhirah wa na'imiha. Ketika seorang berpuasa, ini juga ada tujuannya, yaitu tazhid, biar dia merasa zuhud dari kelezatan-kelezatan dunia. Dia meninggalkan kenikmatan-kenikmatan dunia. Wa tarbiibun fil akhirah wa na'imiha. Sebaliknya, justru puasa itu menghasung untuk mengingat negeri akhirat dan kenikmatan-kenikmatan yang ada padanya. Wasawm yab'ats 'ala al-athfi 'ala al-masajid wasyuhur bi'alamihim li'anna as-sha'im yadhuq 'alam al-jau wal-athsh. Dan ketika seorang berpuasa, dia juga akan merasakan rasa kasihan terhadap orang-orang yang miskin. Orang yang berpuasa akan merasakan susahnya keadaan orang-orang yang miskin. Karena li'anna as-shaum yadhuq 'alam al-jau wal-athsh. Karena yang namanya puasa akan menimpakan rasa lapar dan juga haus, sebagaimana yang ditimpakan oleh al-masakin. Bila ghairi dhalika min al-hikam al-baligh wa al-fawaid 'adidah, dan lain-lainnya, begitu banyak hikmah dan juga faedah dari seorang yang menjalankan puasa Ramadan. Kemudian permasalahan berikutnya, yaitu berkaitan dengan syarat wajib melakukan puasa Ramadan. La budda min syurutiha. Yajib siyam Ramadan ala man tawatarat fihi asyurut at-taliyah. Puasa Ramadan wajib dilaksanakan kepada orang-orang yang terkenai beberapa syarat berikut. Yang pertama, al-Islam. Jelas dia adalah seorang Muslim. Fala yasihu asyam minal kafir. Maka tidak sah puasanya orang kafir. Lianna siyam ibadah. Karena puasa adalah sebuah ibadah. Wal ibadatu la tasihhu minal kafir. Fa idza aslama la yalzam biqada'i ma fatahu. Sehingga puasa tidak sah untuk seorang kafir. Kalau misalnya orang kafirnya masuk Islam, la yalzam biqada'i ma fatahu. Sehingga kalau misalnya orang kafir masuk Islam, yang wajib puasa Ramadan ya ketika puasa sedang berlangsung dan tidak harus mengganti apa yang telah lalu dari Ramadan-Ramadan sebelumnya. Dan yang kedua, syarat wajib puasa Ramadan yaitu adalah al-bulugh. Seorang yang telah balig. Fala yajibu asyamu ala man lam yablugh hatta at-takalluf. Maka puasa tidak wajib bagi orang yang belum balig. Liqaulihi rufi'al qalam 'an ats-tsalatsah. Karena hadis Nabi alaihi salatu wasallam, rufi'al qalam 'an ats-tsalatsah, diangkat, digugurkan kewajiban terhadap tiga orang. Pada karominhum as-sabiya hatta yahtalim. Maka disebutkan di antara tiga orang tersebut, yaitu anak kecil sampai dia balig. Walakinnahu yasihu asyam min ghairil balig law shoma idza kana mumayyizan. Wa yanbaghi li waliyyi amrihi ay ya'muruhu bisyam li'atadahu wa yu'allifuhu. Kalau misalnya ada seorang anak yang belum balig, dia tetap berpuasa, maka puasanya sah. Puasanya sah. Seorang anak yang tamyiz, kelas 1 SD, 2 SD, sudah tamyiz. Dan hendaknya orang tua menyuruh anaknya tersebut untuk berpuasa. Laksanakan puasa juga. Liyatadahu wa yu'allifuhu. Supaya dia terbiasa dengan puasa dan senang melakukan puasa tersebut. Syarat yang kedua adalah al-balig. Syarat yang ketiga yakni al-aql. Fala yajib asyam al-majnun. Yang ketiga ini adalah orang yang berakal. Maka yang namanya asyam tidak sah untuk orang gila. Karena tadi rufi'al qalam 'an ats-tsalatsah. Pada karominhum al-majnun hatta yafi. Kewajiban digugurkan terhadap tiga orang, di antaranya orang gila, sampai dia menjadi orang yang sadar. Tab yang keempat yaitu as-sihha. Dia dalam badan sehat. Faman kana maridan la yusimu asyam lam yajib 'alaihi. Maka barang siapa yang dia sakit, tidak mampu untuk berpuasa, maka tidak wajib puasa atas dia. Wa in qama shaha siyamu. Tapi kalau misalnya dia masih merasa kuat, dia lanjut berpuasa, maka puasanya sah. Tabi qawlihi ta'ala wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Maka barang siapa yang sakit atau dalam keadaan safar, maka dia menggantinya di hari yang lain di luar Ramadan. Fa in zala al-maradu wajaba alaihi qada'a ma aftarahu min ayyam. Kalau misalnya dia sudah sembuh, maka dia hukumnya wajib mengqada', mengganti puasa beberapa hari yang sebelumnya dia sakit di bulan Ramadan tersebut. Yang ketiga yaitu al-iqamah. Untuk orang yang mukim, orang yang tidak melakukan safar, fala yajib as-shaum 'alal musafir, maka hukum berpuasa bagi musafir tidaklah wajib. Liqauli ta'ala wa man kana maridan aw 'ala safar, falau shama al-musafir shaha siyamuhu wajib alaihi qada ma aftarahu fi safar. Kalau misalnya dia merasa kuat, dia tetap melanjutkan puasanya ketika safar, maka sah puasa tersebut. Tapi kalau misalnya dia membatal, maka dia harus menggantinya di luar bulan Ramadan. Syarat berikutnya yaitu al-khulu minal haid wan nifas. Ini tidak dalam keadaan haid dan juga tidak dalam keadaan nifas. Wajibu al-qata' alaihima. Liqawli Aisyah kana yusibuna dhalik. Fanu'mar biqata'is shaum wa la nu'mar biqata'is shalah. Sehingga jika ada perempuan yang sedang haid atau nifas, maka wajib untuk mengqada' puasa tersebut. Hukumnya adalah wajib mengqadha puasa tersebut bagi yang sedang haid maupun nifas. Dalilnya yaitu hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dahulu kami juga terkena itu, sedang haid, sedang nifas ketika puasa Ramadan. Fanu'maru biqada'i shaum, maka kami diperintahkan, disuruh untuk mengqada puasa tersebut. Wala nu'maru biqada'i shalah, dan tapi kita tidak disuruh untuk mengganti salat ketika dalam keadaan haid. Jadi sekiranya itu sebagai pengetahuan, pendahuluan muqaddimah untuk kita berkaitan dengan puasa yang akan datang di bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi akan datang. Jadi tentang ta'rif, tentang hukum siam Ramadan, syarat-syarat orang yang wajib melakukan puasa Ramadan, hikmah keutamaan puasa Ramadan, jadi sekiranya itu cukup untuk kita jadikan sebagai pendahuluan muqaddimah sebelum kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Oke, kemudian berkaitan dengan pertanyaan yang sudah terkirimkan kepada kami di beberapa hari yang lalu, maka kami ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum bagi antum-antum yang telah mengirimkan pertanyaan ini. Mudah-mudahan pertanyaan ini bisa menjadi mudakarah murojaah ilmu bagi kami, dan juga bisa menjadi ziyadatul ilm, bisa menjadi tambahan wawasan bagi antum-antum sekalian. Berkaitan dengan pertanyaan yang pertama, bagaimana hukumnya orang yang berpuasa? Dia berbuka sebelum azan di masjid, tapi dia melihat keadaan langit sudah mulai gelap dan jam sudah lewat dari waktu azan biasanya. Berarti ini kondisinya dia berbuka duluan tanpa mendahului dengan azan yang biasanya dikumandangkan. Hukum orang yang berbuka puasa sebelum azan karena menyangka, ini masih dalam prasangkaannya dia, matahari telah terbenam. Sesuai pertanyaan tadi, dia melihat langit sudah mulai gelap. Padahal ternyata belum yakin terbenam. Maka puasanya tidak sah dan wajib diqadha. Kalau misalnya dia belum yakin, masih sekedar prasangka, maka puasanya batal dan wajib diqadha. Maksudnya, karena di dalam puasa itu syarat sah berbuka ini adalah terbenamnya matahari secara yakin. Bukan sekedar tanda-tandanya, langit sudah terlihat gelap, jam sudah lewat dari kebiasaan adat sehingga dia berbuka, atau bahkan melalui perkiraan pribadinya dia. Maka jika seperti ini kondisinya, maka puasanya dinyatakan batal dan wajib mengqadha. Alangkah baiknya kita sabar sampai menunggu azan dikumandangkan. Syekh bin Baz rahimahullah menjelaskan bahwa asal hukum siang itu masih ada, yakni sampai diyakini matahari terbenam. Selama belum yakin, maka tidak boleh kita berbuka. Sesuai fatwa beliau sampaikan dalam Majmu Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah karya Syekh Abdul Aziz bin Baz, beliau menyampaikan, man aftara qabala ghurubi syamsi dhannan annaha gharabat fa alaihi alqada. Barang siapa yang sudah berbuka puasa duluan sebelum matahari terbenam dhannan, karena dia menyangka matahari tersebut telah tenggelam sesuai prasangkanya dia, fa'alaihil qadha. Namun ternyata matahari belum secara pasti terbenam, maka dia wajib mengqadha puasa tersebut. Sehingga catatan penting dari pertanyaan ini yaitu tidak cukup hanya melihat dari tandanya, langit sudah gelap atau jamnya sudah lewat. Harus yakin matahari betul-betul telah terbenam, melihat langsung atau dengan menandai azan yang betul-betul tepat waktu ketika matahari terbenam. atau dengan jadwal sholat yang biasanya akurat. Sehingga dalam kondisi ini seorang juga tidak berdosa kalau memang dia tidak sengaja, tapi dia tetap wajib mengqadha puasa tersebut, mengganti puasa tersebut. Pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang berikutnya, yang kedua, bagaimana dengan orang yang berpuasa menghabiskan waktunya hanya tidur? Bangun hanya untuk sholat dan juga kebiasaan menonton. Istirahat hanya waktu sholat. Sesudah itu lanjut lagi tidur dan menonton. Ini pertanyaan yang kedua. Maka berkaitan dengan puasanya, puasanya tetap dihukumi sah selama ia tidak melakukan pembatal-pembatal puasa. Jadi makan, minum, dia tidak melakukan pembatal puasa, puasanya tetap sah dengan kondisinya.

makan, minum, dia tidak melakukan pembatal puasa, puasanya tetap sah dengan kondisinya yang demikian. Namun perbuatannya ini bisa menjadi hal yang makruh dan menyelisihi tujuan puasa itu sendiri. Tapi juga kondisi yang seperti ini bisa mengurangi pahala puasa atau bahkan hilang sama sekali. Tapi Syekh Ibn Baz rahimahullah menegaskan bahwa yang namanya puasa itu bukan sekedar menahan lapar, menahan makan dan minum. Tapi yang namanya puasa juga itu menahan diri dari perkara yang sia-sia. Yang namanya puasa itu ya berarti memanfaatkan waktu untuk melaksanakan ketaatan. Dan juga menjaga anggota badan dari maksiat. Kalau misalnya dia tidur, ya dia juga tidur pada asalnya mubah, hukumnya boleh. Tetapi bisa menjadi makruh bila disengaja tidur sepanjang hari. Sehingga dia akhirnya menyia-nyiakan waktunya yang bisa dipakai tilawah Quran, membaca Al-Quran, berzikir, beristighfar. Dia tinggalkan. Atau bahkan di samping itu dia menonton hal-hal yang haram. Tapi di sini difatwakan oleh Syekh Ibn Baz, qala an-naum fi nihar Ramadan la yufsid as-siyam, walakin al-iftar minhu tahwiitun lil khair. Tidur di siang hari di bulan Ramadan la yufsidu as-siyam, ini tidak membatalkan puasa. Namun memperbanyaknya, lebih banyak tidur ketika bulan Ramadan, ini adalah tahwiitun lil khair, sama dengan dia menyia-nyiakan kebaikan yang begitu banyak. Jadi berkaitan juga dengan tontonan. Kalau misalnya dia menonton yang haram, terlebih lagi dalam keadaan puasa dia melakukan maksiat, dosa di atas dosa. Toh seandainya tontonannya hal-hal yang mubah, maka tetap menyelisihi adab puasa. Tetap menyelisihi adab puasa jika berlebihan. Maka Syekh bin Baz rahimahullah menegaskan, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'athas. Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali cuma untuk menahan lapar dan haus, tidak dapat pahala, terluput dari kebaikan yang banyak. Jadi, maka dari pertanyaan ini kita bisa mengetahui berkaitan dengan puasanya, puasanya tetap sah. Tapi dia tidak berpahala sempurna. Bahkan jika dia menonton hal-hal yang dilarang oleh Allah, dia akan terjatuh dosa di atas dosa. Maka yang utama itu mengisi puasa dengan banyak-banyak sholat. Sholat duha di awal waktu, pertengahan waktu, akhir waktu. Banyak-banyak zikir, tilawah, khatamkan Al-Quran, sedekah dan juga amalan soleh lainnya. Pertanyaan berikutnya, apakah batal orang yang puasa cabut gigi atau tambal gigi dalam rangka perawatan giginya? Berkaitan dengan ini, maka dari penjelasan yang sudah kita lalui tadi, puasanya tidak batal. Orang yang cabut gigi atau tambal gigi puasanya tidak batal. Ya ini selama dia tidak menelan darah. Karena orang cabut gigi biasanya berdarah banyak. Darahnya tidak tertelan. Atau dia tidak menelan obat, air atau sisa bahan tambalan gigi dengan sengaja. Asalkan tidak ada yang masuk ke tenggorokan, maka puasanya tetap sah, walaupun dia cabut gigi, tambal gigi, asal tidak ada yang ditelan. Tapi Syekh bin Baz rahimahullah menjelaskan bahwa perawatan gigi ini tidak termasuk pembatal puasa. Karena yang namanya pembatal puasa itu makan dan minum. Beliau juga menjelaskan bahwa tidak ada yang masuk ke perut dengan sengaja. Itu tadi, obat, air. Karena biasanya setelah cabut gigi, kumur-kumur, suruh minum obat. Atau bahan tambalan giginya nanti, jangan ada yang sampai lewat tenggorokan, sampai masuk ke perut.

Beliau berkata wajib berhati-hati agar tidak ada sesuatu yang tertelan. Sini sampaikan dalam fatwanya la ba'sa biqol mestin wa tadawil asnan bisaim. Idza taharraza min bulughi shay'in ila halqihi. Ini tidak mengapa mencabut gigi, berobat, perawatan gigi bagi orang yang berpuasa selama ia berhati-hati agar tidak ada sesuatu yang sampai tertelan masuk ke tenggorokannya. Maka di sini untuk orang yang cabut gigi, perawatan gigi ketika puasa, kalau misalnya ada darah yang tertelan secara sengaja, ini puasanya batal. Kalau misalnya dia sudah berusaha tidak ada yang masuk, tapi tetap ada yang masuk juga, ya maka tetap dia lanjutkan puasanya. Itu di luar kemampuan dia, di luar kendalinya dia. Puasanya tidak batal. Maka ketika seorang ingin cabut gigi dalam kondisi puasa, ini seharusnya ditunda dulu. Jangan siang hari. Tunda sampai malam. Sampai orang buka puasa. Baru melakukan cabut gigi. Baru melakukan tambal gigi. Kalau misalnya memang darurat, maka boleh. Tidak mengapa di siang hari. Tapi gitu. Harus dengan ekstra hati-hati. Supaya tidak ada yang tertelan. Pertanyaan berikutnya, apa hukumnya orang yang berpuasa bawaannya selalu marah-marah, emosi? Syekh bin Baz rahimahullah menegaskan bahwa puasa itu bukan hanya sekedar menahan tidak makan dan tidak minum, tapi juga menahan emosi, menahan lisan supaya tidak berkata yang buruk dan juga berakhlak baik. Makanya orang yang berpuasa tapi bawaannya marah-marah, artinya ini marahnya sudah berlebihan. Ini bisa jadi nanti menyeret pada ucapan dusta, pada ucapan mencela atau menyakiti orang lain. Karena marah-marah tadi. Akhirnya menyebabkan pahala puasanya berkurang. Sehingga kesempurnaan pahala puasa dia tidak dapat. Bahkan bisa membuat puasanya itu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fatwa beliau mengatakan faida kana yaum shaumi ahadikum fala yarfut wala yasqab. Fa in sababu ahadun aw qatala falyaqul inni shaim. Jika salah seorang kalian puasa, maka janganlah ia berkata kotor, jangan marah-marah, jangan berteriak-berteriak. Kalau misalnya ada orang yang mencela dia atau orang yang mengajak dia bertengkar ribut, maka hendaknya dia membentengi dirinya. Dia katakan inni shaim, sesungguhnya saya ini sedang berpuasa. Sehingga tadi puasanya tetap sah, tapi seperti itu pahalanya berkurang, bahkan bisa berdosa kalau misalnya tadi marah-marahnya disertai ucapan yang menyakiti orang lain. Sehingga puasanya tetap sah, tapi pahalanya berkurang. Pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan orang yang menyimpan dendam pada seseorang sampai masuk puasa dia tetap bersikap demikian? Artinya tidak ada perubahan. Tetap dendam sama orang tersebut. Berkaitan dengan ini, maka jawabannya berkaitan dengan puasanya lagi, puasanya tetap sah. Tidak batal. Namun, perbuatannya itu tadi dosa, mengurangi pahala puasa, dan menyelisihi tujuan dan hikmah puasa itu sendiri. Maka di sini, Syekh bin Baz mengatakan puasa itu bukan hanya untuk menahan lapar dan haus, tapi juga membersihkan diri dari hasad, dengki, dendam maupun permusuhan. Asyam laisa mujarradu tarkit ta'am wasyarab, bal huwa tarkul ma'asi wa tazkiyatul qulub minal haddi wal adaw. Sehingga kalau memasuki bulan puasa, jauh-jauhkan diri yang namanya dengan dendam. Jauh-jauhkan diri dengan dendam.
Bagaimana dengan kebiasaan orang-orang yang mau memasuki puasa? Orang-orang yang mau memasuki puasa mengirim kata-kata atau berucap langsung permohonan maaf atas segala kesalahan yang pernah dia lakukan. Apakah ini hal yang dibolehkan? Ini dia meminta maaf, mengirim ucapan maaf sebelum masuk pada bulan Ramadan. Maka di sini kita jawab, boleh. Bal huwa al-mahmud, bahkan ini adalah perbuatan yang terpuji. Selama dengan niat dan tujuan yang benar. Artinya bukan hanya sekedar formalitas, bukan hanya sekedar kebiasaan dia. Betul-betul dengan niat ingin tazkiyatul qulub, ingin membersihkan jiwanya. Di sini dikatakan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, la ba'sa bi ayyi yatluba al-muslim al-afwa mimman akhta'a fi haqqihi. Bal dzalika min husnil akhlaq wa islahil qulub. Tidak mengapa seorang muslim meminta maaf kepada orang yang pernah ia zalimi. Baik ketika Ramadan ataupun menjelang Ramadan. Bahkan itu termasuk akhlak yang baik dan tazkiyatu wa islahil qulub, dan juga perbaikan, menata hati kembali untuk dia. Tapi yang perlu kita garis bawahi, perbuatan seperti ini dikatakan di sini, walakin la yu'taqad annahu sunnatun makhsusah lidukhuli Ramadan. Perlu kita yakini bahwasanya hal seperti itu tidak boleh kita jadikan sebagai sunnah khusus yang ditetapkan untuk menyambut Ramadan. Artinya yang namanya meminta maaf ini di seluruh waktu. Adapun sebelum masuk bulan Ramadan, maka tujuannya untuk memperbagus akhlak, untuk menata hati, memperbaiki hati. Dan tidak menjadikan hal tersebut sebagai sunnah khusus. Dijadikan kebiasaan. Kalau misalnya punya dendam, sudah simpan saja. Nanti saja, sebelum Ramadan baru saya minta maaf. Lah, bukan seperti itu maksud yang disampaikan oleh saya di sini. Pertanyaan berikutnya, jika ada ibu menyusui yang haid. Kondisinya lagi menyusui, kemudian dia haid. Di bulan Ramadan, apakah dia harus mengganti dengan puasa atau boleh fidyah karena statusnya sebagai ibu menyusui? Maka di sini jawabannya, ketika dia haid, ini wajib mengqadha puasa. Makanya tadi kita sudah sampaikan di awal kajian tentang pembuatan puasa, yaitu al-haid wa nifas. Ketika dia haid, maka puasanya batal. Jika seorang ibu menyusui mengalami haid, maka sebab tidak berpuasanya adalah haid, bukan karena menyusui. Maka ketika dalam kondisi haid, puasanya tidak sah. Wajib untuk dia mengqadha, dan dia bukan melakukan fidyah. Bukan fidyah, tapi qadha, mengganti puasa. Sehingga status ibu menyusui itu tidak mengubah hukum haid. Ketika dia haid di bulan Ramadan, maka hukumnya dia adalah orang yang membatalkan puasa, bukan orang yang terkena udzur. Penegasan dari Syekh bin Baz di sini dikatakan, al-mar'atu idza hadat fi Ramadan wa hiya murdi'un wajib 'alayha al-qadha' faqat wa la yujzi'uha al-it'am. Wanita yang haid di bulan Ramadan, meskipun dia dalam kondisi menyusui, maka wajib mengqadha puasa dia dan tidak mencukupi dengan membayar fidyah. Artinya betul, tebusannya adalah mengqadha puasa, bukan membayar fidyah. Sehingga di situ ada perbandingan penting. Kalau misalnya seorang haid atau nifas, ini dia mengqadha puasa. Kalau misalnya dia seorang ibu menyusui tanpa haid, artinya dia khawatir bahaya bagi ibu, bagi bayinya,
Maka di sini juga qadha kata Syekh bin Baz. Fidyah tidak mencukupi. Jadi artinya ini sebenarnya ada permasalahan yang hilang. Tapi kita lanjut ke pertanyaan berikutnya terlebih dahulu. Jadi bagaimana kondisinya kalau perempuan belum bayar hutang puasa selama 3 bulan Ramadan sebelumnya? 3 bulan Ramadan sebelumnya berturut-turut dia belum bayar hutang. Hingga Ramadan berikutnya. Hingga Ramadan berikutnya dia berencana juga tidak bisa melakukan puasa. Dikarenakan hamil dan menyusui. Perempuan yang menunda qadha puasa hingga Ramadan 3 kali berturut-turut karena hamil dan menyusui. Sekali lagi ini Anda sampaikan menurut pendapatnya Syekh Abdul Aziz bin Baz. Dalam kondisi ini Syekh Abdul Aziz bin Baz berpendapat ini tetap wajib mengqadha seluruh puasa yang ditinggalkan. Sehingga kalau misalnya 1 bulan 30, 3 bulan kali 30 berarti 90 hari. Tambah Ramadan berikutnya 120 hari. Dia wajib mengqadha puasa. Ini menurut pendapatnya Syekh Abdul Aziz bin Baz. Dan dia tidak membayar fidyah. Pendapat beliau, dia tetap wajib mengqadha puasanya selama puasa yang dia tinggalkan. Pertanyaan berikutnya, ini bagaimana saat kondisi wanita haid beberapa menit sebelum waktu maghrib? Artinya keluar darah haid ini hanya sekedar flek saja. Sedikit saja keluar darah. Apakah tetap batal puasanya? Sini menurut Syekh Abdul Aziz bin Baz, ya. Puasanya batal. Walaupun hanya sekedar flek. Selama itu benar-benar haid. Dan muncul sebelum matahari terbenam. Penjelasan beliau. Haid yang keluar sebelum maghrib. Walaupun hanya sesaat dan cuma sedikit. Artinya hanya sekedar flek saja. Ini membatalkan puasa di hari itu juga. Karena syarat sah puasa wanita. Yaitu adalah suci dari haid. Sepanjang siang harinya. Tidak disyaratkan darah itu banyak yang keluar atau deras. Makanya fatwa beliau di sini mengatakan. Idza nazala damul haid qabla ghurubi syamsi. Walau bila hadat batula saumuha wa wajaba 'alaiha al-qadha, apabila darah haid keluar sebelum terbenamnya matahari, sebelum waktu maghrib, walaupun hanya sesaat, sebentar, sedikit, maka batal puasanya dan wajib bagi dia untuk mengqadha. Pertanyaan berikutnya, jika tidur dalam keadaan junub kemudian beberapa menit lagi azan. Ini dia bangun mendekati waktu azan. Apakah harus mandi dulu atau sahur cepat-cepat? Mana didahulukan? Mau mandi dulu atau sahur dulu? Kalau dalam kondisi bangun sahur sudah mepet azan, masih junub. Manakah yang lebih didahulukan? Apakah mandi junub dulu atau sahur terlebih dahulu? Di sini dikatakan ini asalnya lebih baik untuk sahur terlebih dahulu. Ini tidak wajib mandi dulu karena sudah apa? Sudah mendekati waktu azan. Maka dia yang didahulukan adalah makan sahur terlebih dahulu. Kemudian setelah makan sahur, waktu azan dia baru mandi junub. Menurut Syekh bin Baz rahimahullah, ini yang namanya junub itu bukan pembatal puasa. Jadi jangan dikira harus mandi dulu. Kalau dalam keadaan junub terus nanti sahur, tidak sah makan sahurnya, tidak sah juga puasanya. Lah, junub itu bukan pembatal puasa. Yang wajib adalah mandi junub untuk sahnya sholat. Junub itu nanti urusannya dengan sholat. Sahur itu urusannya dengan puasa. Nabi alaihi salatu wassalam juga pernah masuk waktu subuh dalam keadaan beliau junub. Lalu mandi dan tetap berpuasa. Dalil hadis yaitu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudrikuhu al-fajru wa huwa junub min ahlihi thumma yaghtasil wa yasum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu pernah masuk waktu subuh dalam keadaan beliau sedang junub. Lalu beliau mandi dan tetap melanjutkan puasa. Karena yang harus didahulukan nanti puasa dulu.
Dia makan sahur dulu. Tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Dia harus melakukan sahur karena di dalam sahur itu ada barakah. Penegasan Syekh bin Baz dalam hal ini beliau mengatakan la haraj ayu akhira al-busla ila ba'di tulu'il fajr. Wasawm sahih. Walakin la yajuz ta'khiruhu 'anish shalah. Tidak mengapa menunda mandi junub, mandi wajib, sampai setelah terbit fajar dan puasanya tetap sah. Artinya dia setelah makan sahur, kemudian masuk waktu fajar, dia baru mandi. Maka puasanya sah. Namun tidak boleh menundanya, menunda mandi wajibnya hingga keluar waktu sholat. Artinya dia harus tetap optimalkan sholat tepat pada waktunya. Tidak terlambat. Artinya dalam kondisi seperti ini, waktu sahur sempit, ini sahur saja terlebih dahulu. Baru nanti setelah azan dia segera mandi. Tidak boleh menunda mandi sampai lewat waktu subuh dan puasanya tetap sah. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya, bismillah izin bertanya Ustaz, kalau afwan pertanyaan ini di luar dari tema. Ini yang Anda mau tanyakan, bagaimana cara triple ojol, ini ojek online, tetap produktif dan menjaga stamina saat puasa Ramadan. Atau Ustaz, bagaimana tipsnya mengatur waktu makan sahur dan berbuka bagi driver ojol yang jadwalnya enggak menentu. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Berkaitan dengan permasalahan ini, artinya dia ada pekerjaan ketika Ramadan. Maka prinsip utama, puasa itu sama dengan tidak memaksakan diri. Tidak merusak diri, tidak memberatkan diri. Di dalam syariat ini, menjaga kesehatan itu adalah kewajiban. Dan puasa tidak ditujukan untuk mencelakakan diri. Puasa itu tujuannya bukan untuk mencelakakan diri, bukan untuk bikin diri ini sakit. Lah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya menyampaikan inna li jasadika 'alaika haqqan, sesungguhnya tubuhmu juga itu memiliki hak untuk ditunaikan. Jadi kalau misalnya capek ya istirahat. Tapi artinya kita tetap boleh bekerja. Boleh kerja tapi juga puasa wajib. Jangan sampai melelahkan badan sendiri, jangan sampai merusak badan sendiri. Makanya sekiranya untuk tips bagi ikhwan ini, makanya dia memilih menu sahur yang ringkas. Ini mungkin sedikit tapi penuh vitamin, karbohidrat supaya tetap kuat menjalankan harinya. Air putih ini juga minum secukupnya, jangan terlalu banyak minum yang lain, minum teh, minum kopi ketika sahur lah. Supaya lebih menjaga stamina dia ketika nanti narik orderan. Hindari makanan terlalu asin, terlalu pedas ketika sahur. Minum manis berlebihan, ini juga cepat bikin lemas, cepat bikin loyo. Lagi minumnya setelah sahur, ketika sahur. Kemudian untuk bekerja, ini mungkin bisa pilih jam ramai, tapi pendek. Contoh di pagi hari, sama di sore hari, sehingga siangnya dia bisa istirahat. Kemudian berkaitan dengan bagaimana ketika dia jam berbuka masih di jalan, ini maka ini disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, la yazalun nas bi khair ma ajjalu al-fitr. Manusia akan senantiasa terus di dalam kebaikan selama mereka menyegerakan puasa. Artinya jangan sampai ia tunggu pulang ke rumah dulu baru berbuka, padahal di jalan tadi sudah waktunya buka. Maka dalam kondisi ini sebaiknya dia sediakan air putih ketika berbuka nanti, bisa diminum air putih atau kurma 1-3 butir, ini sudah mencukupi. Buka hanya untuk sekedar membatalkan puasa. Lalu lanjut kerja kalau misalnya masih ada orderan. Nanti pulang baru makan makanan yang berat.
Sehingga tidak usah tunggu pulang dulu baru berbuka. Nah, di jalan pun sedia air putih, bukan untuk membatalkan puasa. Kemudian juga istirahat yang cukup ini supaya bisa narik orderan di hari berikutnya dengan fresh, segar, bukan. Artinya sahur cerdas, kerja terukur, berbukanya tepat, dan jangan lupa untuk tetap jaga badan. Oke, kembali tadi kita ke pertanyaan yang berkaitan dengan perempuan yang belum bayar hutang selama 3 bulan berturut-turut. Oke, kalau misalnya tadi jawaban Syekh bin Bas, ini wajib mengqadha. Jadi berapa hari puasanya yang dia qadha, ya selama itu juga dia harus mengqadha misalnya. Kalau misalnya 3 bulan ya 90 hari, 4 bulan 120 hari, dia tetap harus mengganti puasanya tersebut. Namun pendapat lain disebutkan, ini pendapatnya sahabat Abdullah bin Abbas dan juga Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Ini hukumnya jika demikian adalah membayar fidyah. Hukumnya adalah membayar fidyah. Dalilnya wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang yang mampu melaksanakan puasa namun berat, contoh di sini ibu menyusui, dia sebenarnya mau dan dia sebenarnya mampu-mampu saja, tapi karena dia khawatir karena kondisi nasib bayinya sehingga dia berat. Wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Maka bagi dia membayar fidyah untuk orang-orang miskin. Abdullah bin Abbas rahimahullah mengatakan, hiya lil hubla wal murdi' ila khafata ala awladihima. Ayat ini berlaku bagi wanita yang hamil dan juga menyusui jika mereka khawatir terhadap anaknya. Kemudian juga tadi kembali kepada seorang yang keluar darah sekedar flek sebelum maghrib. Ini pendapat yang lain. Pendapatnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam fatwanya beliau mengatakan, "Idza kharaja damul haid qabla ghurubi syamsi walau bi lahdhah, fa inna shaum dzalikal yaum yubtil wajaba 'alaiha futuruhu." Apabila darah haid keluar sebelum terbenamnya matahari, walaupun cuma sesaat, maka puasa hari itu juga batal dan wajib mengqadhanya. Sebutkan, amma idza kana dam alladhi kharaja laisa bihaid fa innahu la yu'athiru 'ala shaum. Li'anna alladhi yufsidu shaum huwa al-haid nafsuhu. Tapi kalau misalnya adapun yang keluar itu bukan darah haid. Ya ini maksudnya perbedaan antara masing-masing individu. Terkadang orang fleknya itu dihukumi haid. Orang fleknya itu hanya sekedar darah saja yang keluar, bukan darah haid. Adapun kalau misalnya yang keluar bukan darah haid, maka tidak berpengaruh terhadap puasanya. Puasanya tetap lanjut, tetap sah. Karena yang merusak puasa itu betul-betul adalah darah haid itu sendiri. Ini yang bisa kita sampaikan dan jawab pada pertanyaan-pertanyaan yang sudah disodorkan kepada kami. Harapannya kita setelah mendengar jawaban dan juga sedikit materi tentang puasa ini, betul-betul nanti di Ramadan yang akan datang kita menyambut puasa ala ilmin wa basirah. Kita berpuasa betul-betul di atas ilmu, di atas basirah yang ada. Bukan hanya sekedar karena kebiasaan tahunan saja. Ya karena tiap tahun puasa ya kita puasa juga. Karena orang-orang banting puasa ya malu, masa kita tidak puasa lah. Tapi betul-betul kita menjalankan puasa sebagaimana ta'rif, perincian, hukum puasa yang kita telah pelajari bersama di sore hari ini. Fanaktafi bihadza al-qadar wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala halla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah ta'ala, berkaitan pada pertemuan terakhir kita membahas
kajian fikih pada bab tentang puasa, maka sekiranya kami merasa perlu untuk melanjutkan pembahasan tentang puasa dan hukum seputarnya. Makanya di sore hari ini kita akan tetap melanjutkan kajian kita pada kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Kitabi As-Siyam, pada kitab puasa. Permasalahan berikutnya yang akan kita pelajari pertama kali di kesempatan kali ini yaitu tentang subut dukhul syahri Ramadan wan qidaihi. Ini permasalahan berikutnya, itu menetapkan kaifiyah menetapkan masuknya bulan Ramadan dan juga berakhirnya bulan tersebut. Taqala yuthbit dukhul syahri Ramadan bi ru'yatil hilal bi nafsihi aw bi syahadati ghairihi ala ru'yatihi aw ikhbarihi bi dhalik. Masuknya bulan Ramadan itu ditetapkan dengan cara melihat hilal. Binafsihi, entah dia sendiri yang melihatnya. Au bisyahadati ghairihi, atau persaksian dari orang lain. Au ikhbarihi bidzalik, atau dari kabar yang beredar tentang masuknya terlihatnya hilal. Fa idza syahida muslim adlun bi ru'yati hilal Ramadan sabata bi hadhihi syahadah dukhulu syahri Ramadan. Maka ketika seorang muslim yang adil dia menyaksikan hilal bulan baru menuju bulan Ramadan, maka ketika itu pula ditetapkan masuknya bulan Ramadan. Liqaulihi ta'ala faman syahida minkumus syahra falyasum. Karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang menyaksikan bulan tersebut dengan melihat adanya hilal pada yasum, maka hendaknya dia berpuasa. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitumuhu fasumu. Wali hadis Ibni Umar radhiyallahu anhuma, ukhbirtun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi ru'yati Ramadan fasamahu wa amara an-nasu wa amara an-nasa bi siyamihi. Begitu pun hadis idza ra'aitumuhu fasum, jika kalian telah menyaksikan hilal atau persaksian dari orang lain yang menyampaikan kepada kalian atau dengan kabar berita yang beredar sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah setempat, fasumu, maka puasalah, lanjutkan, tunaikanlah puasa tersebut. Dan juga hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, di mana Nabi alaihi salatu wassalam diberi kabar ada orang yang memberitakan bi ru'yati Ramadan, dengan terlihatnya hilal Ramadan, fasamahu, maka beliau pun berpuasa dan menyuruh orang-orang, para sahabatnya, umatnya untuk juga melaksanakan puasa. Tay, fa illam yura al-hilal aw lam yashhad muslim 'adl bi ru'yatihi wajaba ikmal iddati sya'ban 30 yawman. Kalau misalnya hilal itu masih belum terlihat dan tidak ada seorang muslim adil yang mempersaksikan, mengabarkan tentang terlihatnya hilal tersebut,
maka jika demikian kondisinya, wajib menyempurnakan, menggenapkan bulan Syaban menjadi 30 hari. Contohnya puasa kali ini, puasa di tahun ini. Ketika tidak terlihat hilal, maka yang wajib dilakukan adalah betul-betul menyempurnakan Syaban menjadi 30 hari. Di mana? Di samping hal ini, biasanya ada orang awam yang terbiasa melakukan puasa satu hari sebelum Ramadan. Tapi padahal telah jelas hadis, la tasum yauman au yaumaini qabla Ramadan. Illa rajulan kana yasumu shauman falyasum. Dalam hadis disebutkan, janganlah kalian berpuasa 1-2 hari sebelum Ramadan, kecuali seorang yang dia terbiasa melakukan puasa sunnah. Kalau dia mau puasa 1-2 hari sebelum Ramadan, maka tidak mengapa. Tapi kebiasaan orang awam dengan alasan jaga-jaga, siapa tahu sudah terlihat hilal, dengan alasan di Arab Saudi sudah puasa duluan. Tapi padahal kita lain tempat. Maka ini yang masih menjadi kekeliruan di masyarakat sekitar. Karena biasanya dia sudah berpuasa satu hari sebelum Ramadan, otomatis ketika Ramadan mau berakhir satu hari sebelumnya, dia juga sudah tidak berpuasa. Atau malah dia berpuasa tapi hanya setengah hari, dengan alasan saya khawatir ini sudah waktunya lebaran. Di Saudi orang sudah lebaran. Baik. Maka di sini disebutkan, fa illam yura al-hilal. Kalau misalnya belum terlihat hilal, entah itu mau masuknya Ramadan ataupun berakhirnya Ramadan, maka wajib menyempurnakan hari pada bulan tersebut genap menjadi 30 hari. Baik, wala yasbut duhul asyhari bi ghairi hadainil amrayn. Ru'yatil hilal au ismami Syaban 30 yauman. Sehingga penetapan Ramadan itu harus ditetapkan dengan dua perkara ini. Yang pertama, melihat hilal. Kalau misalnya tidak terlihat, ya sudah. Berarti perkara yang kedua, kondisi kedua, yaitu menggenapkan, menyempurnakan Syaban menjadi 30 hari. Tabiqalihi sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in gubbiya alaikum fa ajmilu iddata Syaban 30. Karena dalam hadis disebutkan, sumu, berpuasalah kalau misalnya kalian melihat hilal pada masuknya bulan Ramadan. Wa aftiru li ru'yatihi, dan berbukalah jika kalian melihat hilal untuk masuk bulan Syaban, waktu itu sudah selesai puasa. Fa in ghufiya alaikum, namun kalau misalnya terjadi keraguan karena cuaca mendung, bisa jadi hilal tidak terlihat. Fa in ghufiya alaikum fa akmilu iddata Syaban 30. Kalau misalnya demikian, maka sempurnakanlah 30 hari pada bulan Syaban. Baik, wa yasbut inqita'u Ramadan bi ru'yati hilal syahri Syawal bi syahadati muslimaini adlain. Fa illam yashhad musliman adlan bi ru'yati hilal wajaba ijmalu iddati Ramadan 30 yawman. Baik, begitu pun ketika ingin menentukan akhir bulan Ramadan, jatuhnya satu Syawal, harus dengan melihat hilal dan juga harus dengan persaksian dua muslim yang adil. Kalau misalnya dua muslim, belum ada dua orang muslim adil yang menyaksikan masuknya hilal pada bulan Syawal, maka kita pun wajib menggenapkan bulan Ramadan menjadi 30 hari.
Ya, itu tadi dia permasalahan tentang masuknya dan berakhirnya bulan Ramadan. Al-Muhim dengan Ru'yatul Hilal dan juga syahadati muslim adlin fi subutihi wa syahadati muslimaini adlaini fin kibaihi. Tapi permasalahan berikut yaitu waktu niyah fisaw wa hukmuha. Waktu mengucapkan niat pada puasa Ramadan dan bagaimana hukumnya. Qala yajibu 'ala shaim an yanwiya as-siyam wa hiya ruknun min arkanihi kama madha. Jadi wajib untuk orang yang mau berpuasa dia meniatkan puasanya. Wa hiya ruknun, karena ini adalah rukun di antara rukun puasa sebagaimana yang telah lalu pada penjelasan pertemuan sebelumnya, di mana rukun berpuasa yaitu yang pertama al-imsak, menahan diri dari makan, minum, pembatal-pembatal puasa yang lainnya, wa'anis syahwat, dari syahwat. Kemudian rukun yang kedua yaitu adalah an-niyat, betul-betul niat untuk melakukan ibadah puasa. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa wa yanwiha minal laili fisyamil wajib. Dan kapan seorang melakukan niat? Ini dikatakan wa yanwiha minal laili fisyamil wajib. Contoh kalau misalnya masuk malam pertama Ramadan, maka sebelum puasa di hari berikutnya, hari besoknya, di malam itu kita harus mewajibkan niat. Kita harus meniatkan terlebih dahulu. Karena ini puasa Ramadan ini sifatnya puasa wajib. Fisyamil wajib. Wajib dari malamnya kita meniatkan puasa. Kasawmi Ramadan wal kafarah wal qadha' wan nadar, sama juga halnya ketika ingin melakukan ibadah yang lainnya, melakukan kafarah, melakukan qadha', puasa qadha' wan nadar, ingin melakukan nadar, ini kita niatkan dari malamnya. Baik, walau qabala al-fajr bi daqiqatin wahidah, walaupun hanya sebentar saja sebelum terbitnya fajar. Artinya dari malam sampai sebelum terbitnya fajar. Ketika kita sahur, maka di situ kita juga meniatkan untuk berpuasa. Bi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yubayyin as-siyam qabla al-fajri fala siyam lahu." Barang siapa yang belum meniatkan untuk berpuasa sebelum terbitnya fajar, maka tidak ada puasa baginya. Artinya sebelum terbit fajar, dari malam sebelum terbitnya fajar. Paling enak ya ketika sahur, kita sudah meniatkan untuk melakukan puasa Ramadan, puasa wajib. فَمَنْ نَوَى صَوْمًا فِي النَّهَارِ وَلَمْ يُطْعِمْ شَيْئًا lam tujzihu illa fi siyamit tatawwu'. Maka kalau misalnya ada orang yang dia mengucapkan niat puasa Ramadan pada siang harinya, baik, walam yutim syai'an, karena dia rasa dia belum makan apa-apa juga, dia belum melakukan pembatal-pembatal puasa dari semalam, tapi ini sudah bangun siang dia, dia belum makan apa-apa, walam yujzihu illa fi siyamit tatawwu', maka yang demikian tidak mencukupinya. Artinya tidak dianggap puasa. Makanya paling enak kalau misalnya kita takut bangun sahurnya kesiangan, ya ini juga niatkan memang dari malam. Karena tidak diminta-minta, kita nanti kecapean habis sholat lail, sholat tarwih, bangun sahurnya sudah siang, kita kelewatan waktu sahur, maka ketika itu sudah tidak berlaku niat untuk berpuasa Ramadan. Maka alangkah baiknya sabiqu fil khairat, bersegeralah dalam melakukan kebaikan.
Baik, di sini dikatakan illa fi siyami tatawwu, kecuali memang itu pada puasa yang sunnah. Puasa Senin Kamis. Seorang belum niat dari minggu malamnya. Dia tidak sahur, sudah bangun jam 7 pagi. Sudah dia niatkan, saya tetap mau puasa hari ini. Karena apa? Puasanya sah. Dan juga karena itu hitungannya bukan puasa yang wajib, hanya puasa tatawu, puasa yang sunnah. Maka tidak mengapa. Fayajuzu biniyati minan nahar, boleh kita meniatkan puasa dari siang hari setelah terbitnya fajar. Idza lam yutim syai'an min aklin wa syurbin, kalau memang dia belum makan ataupun minum sama sekali. Di hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat, dakhala 'alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzata yawmin faqala hal indakum min syai'. Faqulna la. Qala fa inni idan shaim. Baik, ketika itu Nabi ingin melakukan puasa sunnah. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika itu Nabi alaihi salatu wasallam masuk ke rumah kami dan menanyakan, apakah kita punya sesuatu untuk dimakan? Maka sahabi Aisyah menjawab, faqulna la. Aku jawab, enggak ada. Wahai suamiku, wahai Nabi, tidak ada yang bisa dimakan di rumah ini. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, fa inni idan shaim. Ya sudah, kalau begitu sesungguhnya sekarang saya niat untuk berpuasa. Ini ketika puasa at-tatawu, puasa sunnah. Amma siyamul wajib fala yanqatib bi niyatin minan nahar wala budda fihi min niyatil lail. Adapun yang sifatnya puasa wajib, puasa Ramadan, puasa kafarah, puasa qada, ini wajib diniatkan dari malamnya memang dan tidak mencukupi ketika niatnya sudah lewat fajar. Wa tatbi niyatun wahidah fi bidayati Ramadan li jami'i asyhar, dan cukup satu niat saja, satu kali berniat saja untuk berpuasa satu bulan penuh di bulan Ramadan. Baik, kalau misalnya sudah niat dari malam pertama, saya berniat saya lengkapkan puasaku satu bulan Ramadan. Ini sudah mencukupi untuk hari-hari kedepannya, untuk hari kedua, hari ke-10, hari ke-20 sampai hari terakhir di bulan Ramadan. Baik, itu sudah mencukupi satu kali niat untuk satu bulan. Wa yustahabu tajdiduha fi kulli yawm, dan hukumnya mustahab untuk memperbarui niat puasa pada setiap hari, pada malam hari. Ya, memang saya sudah niat di awal malam bulan Ramadan, tapi saya mau puasa, saya perbarui niat. Mungkin ada yang kurang dari puasaku kemarin, atau nanti saya musafar. Sudah, kita perbarui niat untuk berpuasa Ramadan ketika malam harinya, sebelum terbitnya fajar. Nah, itu dia kaifiyah, cara untuk melakukan niat pada puasa di bulan Ramadan. Nah, dengan itu selesailah kita dari permasalahan yang baru saja kita bacakan. Kemudian di sini pada bab berikutnya, bab yang kedua, berkaitan dengan fil a'dzar al-mubihah lil fitr wa mufattirati as-sha'im wa fihi mas'alata, berkaitan dengan udzur-udzur yang dibolehkan untuk seorang melakukan buka puasa. Udzur yang orang diperbolehkan untuk melakukan buka puasa, wa fihi mas'alata, dan ada dua permasalahan yang berkaitan dengannya. Mal mas'alatul ula, al-adhar al-mubihah lil fitr fi Ramadan, udzur yang diperbolehkan untuk melakukan buka puasa di bulan Ramadan. Artinya tidak melakukan puasa, diberi udzur. Yubahu al-fitr fi Ramadan li ahadil a'dad at-taliyah, boleh untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan dengan salah satu udzur dari udzur-udzur berikut.
Baik, yang pertama al-marad wal kibar. Itu karena orang sakit, ada penyakit, dan juga orang yang sudah tua, orang yang lansia. Fayajuzu lil marid allazi yurja barahu al-fitr. Wa idza buriha wajaba alayhi qada' al-ayyam allati aftaraha. لقوله تعالى أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. طيب maka bagi orang yang dia ini sakit, fayurja bara'uhu, tapi masih ada kemungkinan sehat, masih diharapkan untuk sehat, maka dia boleh untuk melakukan buka, artinya dia tidak berpuasa di hari itu. فَإِذَا بُرِئَ وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاءَ الْأَيَّامِ الَّتِي أَفْطَرَهَا. Nanti kalau misalnya sudah di luar bulan Ramadan, dia sudah sehat walafiat, maka wajib untuknya melakukan qadha, mengganti puasa, yaitu yang dia berbuka di bulan Ramadan. Karena firman Allah Subhanahu wa taala ayyaman ma'dudat, hari-hari yang betul-betul ditentukan. Maka barang siapa di antara kalian yang sedang sakit atau dalam sabar, boleh baginya untuk berbuka. Fa'iddatum min ayyamin ukhra, dan akan menggantinya pada hari yang lain. Taib wal maradu alladhi yurakhis ma'ahu fil fitr huwa al marad alladhi yashukku 'alal marid asdiyamu bisababihi. Dan penyakit yang memang ini diberi keringanan untuk tidak berpuasa, yaitu penyakit yang sekiranya akan memberatkan puasanya. Sehingga kalau misalnya orang sakitnya hanya luka-luka ringan saja, ini maka dia tidak termasuk dalam ayat faman kana minkum maridun. Yang dimaksud sakit di sini adalah sakit yang sekiranya kalau misalnya dia berpuasa, sakitnya itu malah tambah parah. Jadi maka inilah yang dimaksud dengan al-a'dar al-mudhiyah, udzur yang diperbolehkan ketika sakit yang akan memberatkan puasanya. Ammal maradul ladzi la yurja bara'uhu awil ajiz anisyam ajazan mustamirran kal kabir fa innahu yaftur wa la yajib alaihi al-qada wa innama talzimuhu fidyah. Tapi kalaupun misalnya kondisinya sekarang ada orang tua yang memang dia sudah sakit, sakit-sakitnya orang tua, lahir jabarau, sudah tidak terlihat lagi kapan dia ini mau sehat. Awil ajiz, ataupun orang yang sudah lemah, ajazan mustamirron, ini lemahnya itu berkelanjutan terus. Okay. Maka ketika orang yang seperti ini, maka hukumnya fa'innahu yaftur, dia tidak berpuasa di bulan Ramadan. Wala yajib alaihi al-qadha, dan dia tidak ada kewajiban untuk mengqadha puasanya. Wa innama talzimuhu fidyah, tapi yang wajib dia adalah membayar fidyah. Nah, biasanya orang tua, biasanya anaknya yang membayarkan fidyahnya. Tapi kalau memang orang tuanya itu sudah tidak mampu, betul-betul sudah hanya terbaring, tidak mampu, jangankan untuk buat puasa, berjalan saja sudah susah, maka kondisi orang seperti ini itu wajib untuk membayar fidyah. Baik. Berkaitan dengan fidyah ini juga kadarnya ini sama seperti kita memberi makan keluarga kita. Baik, karena ada peraturan yang menetapkan kalau misalnya fidyah itu dengan harga 30.000, 45.000 untuk satu hari, untuk satu kali fidyah. Ini mungkin akan memberatkan sebagian orang yang tidak memiliki apa-apa atau orang yang kekurangan. Sehingga pilihan yang paling tepat untuk membayar fidyah yaitu memberikan makan sama seperti apa yang dinafkahi oleh keluarganya. Baik. Ini berdasarkan yaqulu al-Imam al-Bukhari wa amma Syekh al-Kabir idza lam yutiki siyam faqad at'ama Anas bi adami ba'dama kabura 'aman aw amaini an kulli yawmin miskinan. Karena Imam Bukhari mengatakan adapun orang tua Syekh
yang sudah tua, yang memang tidak dia mampu untuk berpuasa, maka dia melakukan fidyah untuk memberi orang miskin makanan kepada mereka. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi syaikhil kabir wal mar'ah al kabirah la yastati'ani an yasuma falyut'ima ma kana kulli yawmin miskinan. Begitupun pendapat fatwa dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkaitan dengan orang tua, orang yang sudah kakek-kakek, wal mar'ah al kabirah, orang yang sudah nenek-nenek. La yastati'ani an yasuma, yang mereka berdua ini memang sudah tidak mampu untuk berpuasa, maka wajib memberi makan setiap hari dari sebagai fidyah untuk menggantikan puasanya. Fa yut'im al-'ajiz 'ala siyam 'ajzan la yurja zawaluhu bi maradin kana aw kibr an kulli yawmin miskinan nisfa sha'in min burrin aw tamrin aw arus aw nahwiha min qutil badan. Memberikan makanan sekiranya itu yang bisa memuatkan badan, bisa memberikan energi. Baik, ini tadi dia uzur yang pertama, yaitu untuk orang tua dan juga untuk orang yang sakit. Boleh untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan, dan untuk orang yang sakit wajib mengqadha, dan untuk orang tua tidak wajib qadha, tapi wajibnya adalah membayar fidyah. Baik, kemudian yang kedua, atani as-safar, yaitu ketika melakukan safar, perjalanan jauh. Fayubahu lil musafir al-fitru fi Ramadan wa yajibu alaihi al-qadha. Liqaulihi ta'ala faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Baik, ayat ini seharusnya kita betul-betul ingat, karena berkali-kali diulang. Ini adalah uzur untuk orang yang tidak melakukan puasa. Faman kana minkum maridan aw ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam liman sa'alahu anis siyam fi safar in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Baik, karena begitu pun hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam, manakala beliau ditanya tentang puasanya orang ketika safar, maka beliau menjawab, in syi'ta fasum, kalau misalnya kau mau, kau kuat rasamu untuk berpuasa, maka puasa. Wa in syi'ta fa'aftir. Tapi kalau misalnya engkau mau juga, ya sudah, berbukalah. Artinya dari sini, dari hadis ini kita bisa mengambil kaidah ketika safar ini hukumnya bisa memilih. Baik itu untuk tetap melanjutkan puasa ataupun ingin berbuka. Dirasa-rasa, ukur-ukur diri sendiri. Kalau misalnya kuat, ya hasan, lanjutkan puasanya. Daripada pilih nanti mengganti di hari selain Ramadan. Jadi kalau misalnya dia rasa-rasa tidak enak, dia bilang lebih enak buka, toh itu juga rukhsah. Ya sudah, dia mengambil madhab, alaikum bi rukhsatillahi allati rukhsalakum, wajib atas kalian mengambil rukhsah Allah. Dan berbuka ketika safar adalah salah satu rukhsah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dia lebih memilih untuk berbuka, ya sudah. Itu pilihan dia, tapi nanti dia menggantinya di luar bulan Ramadan. Sehingga ketika safar ini babnya, hukumnya adalah memilih. Mau itu puasa, mau itu berbuka. Berdasarkan juga dari hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum ini, yaitu ketika ada seorang yang memaksakan diri untuk berpuasa. Akhirnya dia pingsan. Pingsan dikerumuni oleh para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam. Nabi kemudian datang, kenapa? Ada apa ini kalian kumpul-kumpul berkerumun? Dan ini ya Rasulullah, orang ini pingsan dia karena dia memaksakan untuk puasa. Maka Rasulullah alaihi salatu wasalam ketika dalam kondisi ini mengatakan, tidak ada kebaikan puasa di dalam safar. Tapi juga ada para sahabat yang betul-betul jasadnya, jiwanya kuat. Dia tidak suka untuk berbuka.
ketika sahabat, maka Rasulullah mengatakannya sudah lebih baik bagimu untuk melanjutkan puasa. Sehingga terserah kita ukur-ukur diri masing-masing. Kalau misalnya sekiranya kuat, maka dia berpuasa. Sekiranya dia rasa nanti loyo lah, nanti lemas ketika tengah jalan, ya sudah. Tidak ada yang memberatkan dia untuk berbuka. Sekiranya dia bisa berbuka ketika melakukan safar. Wajib alaihi al-qadha. Kemudian perkara yang ketiga, ini udzur yang sekiranya orang dibolehkan untuk tidak berpuasa, yaitu al-haid wal nifas. Fal mar'atul lati ataha al-haid aw an-nifas tuftir fi Ramadan wujuban. Maka wanita perempuan yang didatangi hari haid dan juga nifas, maka wajib dia berpuasa.

wanita perempuan yang didatangi hari haid dan juga nifas, maka wajib dia berbuka pada bulan Ramadan. Wa yuhram 'alaiha as-shaum, bahkan haram hukumnya untuk dia melakukan puasa. Ya, karena haid wa nifas min mufattiratis shiyam, termasuk pembatal puasa. Walau shamat lam yasih minha, kalau misalnya dia puasa sama saja tidak dianggap puasanya. Li hadits Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum fadhalika min nuqtan diniha. Yaitu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan alaysa, apakah memang, kan memang orang, seorang wanita yang jika dia sedang haid dia tidak melaksanakan sholat dan tidak berpuasa, fadhalika min nuqtan diniha, maka ini adalah bukti betapa kurangnya agama yang dimiliki seorang wanita. Makanya dikatakan ar-rijal qawwamun 'ala nisa, yang namanya laki-laki mereka adalah pemimpin di atas perempuan. Wa yajibu 'alaihima al-qadha, dan wajib untuk keduanya, orang yang haid dan juga orang yang nifas, untuk melakukan qadha. Telah berlalu penjelasan dan juga penjabaran berkaitan dengan orang yang haid ataupun yang nifas. Terutama yang nifas. Ini dikatakan yajib 'alaiha al-qadha. Namun ada pendapat yang mengatakan ya sudah, kalau misalnya dia tidak mampu qadha, dia membayar fidyah selama nifasnya tersebut. Yang kemudian udur yang keempat yaitu al-hamil war-radha. Fal mar'atul lati idza kanat hamilan aw murdi'an wa khafat 'ala nafsihi ma aw waladiha bisababi as-shaum jaza laha al-fitr. Ibu hamil, ibu menyusui, ini boleh baginya untuk tidak berpuasa. Lima rawahu Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha wada'a 'anil musafir satara salati was-shaum wa 'anil hubla wal murdi as-shaum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ini meletakkan hal yang meringankan, memberikan izin keringanan bagi orang yang melaksanakan sholat dan puasa ketika safar, dan juga kepada ibu menyusui dan ibu yang sedang hamil. Wa taqdi al-hamil wal murdi makan al-ayyam allati aftarataha. Dan di sini disebutkan wajib untuk melakukan qadha. Kemudian permasalahan berikutnya mufattirat as-shaim. Kalau tadi udzur yang diperbolehkan untuk seorang tidak melakukan puasa. Yang sekarang mufattirat as-shaim, pembatal-pembatal puasa. Wa hiya al-asya allati tafsud 'ala as-shaim shaumuhu wa tufthiru, yaitu hal-hal yang akan merusak puasa seorang dan membatalkannya. Wa yaqturu as-shaim bi fi'li ahadil umur at-taliyah, dan seorang batal puasanya jika melakukan salah satu dari perkara-perkara berikut. Yang pertama yang jelas, al-aklu wa syurbu amdan, makan minum secara sengaja atau secara sembunyi-sembunyi. Oke, ini jelas batal puasanya. Faqad bayyanatil ayah annahu la yubah lis-shaim al-aklu wasyurbu ba'da tulu'il fajri hatta al-lail, karena dalam ayat disebutkan ini haram hukumnya orang yang berpuasa dia melakukan makan minum secara sengaja atau secara sembunyi-sembunyi sampai tenggelamnya matahari, sampai waktunya berbuka. Amma man akala aw syariba nasiyan fasiyamu sahih. Adapun orang yang kondisinya dia makan dan minum tapi karena lupa. Ya mungkin karena kebiasaannya bangun tiap pagi langsung minum air. Dia lupa ini bulan Ramadan. Bangun refleks, ambil gelas, ambil botol isi air minum. Kemudian diingatkan sama keluarganya, kita ini puasa,

0: sekarang bulan Ramadan. Ya sudah. Maka fasiyamu sahih, puasanya tetap sah, tetap harus dilanjutkan dan tidak batal. Wa yajibu alaihi al-imsak idza tadakkara. Kalau misalnya sementara makan, sementara minum, wajib untuk ditahan dan tidak dilanjutkan. Jangan sambil mengunyahnya, ingat puasa, lanjut lagi cikunya. Hah? Ini wajib untuk ditahan. Ya sudah, langsung keluarkan. Au dzakara annahu shaim liqaulihi sallallahu alaihi wasallam man nasiya wa huwa shaim fa akala au syariba falyutimma shaumuhu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Barang siapa yang dia lupa kemudian dia makan atau dia minum dalam kondisi puasa karena lupa, falyutimma shaumuhu, maka hendaknya dia terus melanjutkan puasanya. Fa innama at'amahu Allahu wa saqahu, karena makanan dan minuman yang tadi dia rasa itu juga Allah Subhanahu wa taala yang berikan. Artinya bisa dibilang ya sudah, itu rezekinya dia. Hitung-hitung sebagai tambahan kekuatan, tambahan energi untuk berpuasa. Wa yuqit as-shaum bis-sa'ud. Di sini dikatakan kalau misalnya ada orang yang melakukan inhaler, ini obat untuk melancarkan saluran hidung supaya tidak tersumbat, ini juga akan yufsid, mengurangi pahala puasanya. Wa bi kulli ma yasilu ila al-jawf walau min ghairi al-fam fa huwa bi hukmi al-akli wasyurbi. Karena kalau misalnya orang pakai inhaler itu, ini nanti kan sampainya ke tenggorokan. Maka itu pun dia membatalkan puasa walaupun tidak melalui mulut. Cakupannya sama, dia makan dan juga minum sampai ke tenggorokan dia. Yang kedua, al-jima, ini menggauli istrinya. Ini maka juga puasanya batal. Wa bi ma'na al-jima, ini inzalul mani ikhtiyaron. فَإِذَا أَنْزَلَ الصَّائِمُ مُخْتَارًا بِتَكْبِيرٍ أَوْ لَمْسٍ أَوْ إِسْتِمْنَاءٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَسَدَ صَوْمُهُ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنَ الشَّهْوَةِ الَّتِي تُنَاكِتُ الصَّوْمَ. Sehingga orang yang menggauli istrinya, ini maksudnya makna jima, ini mengeluarkan mani secara kemauan dia. Dia tergerak oleh hawa nafsunya, maka puasanya batal. Baik, karena ini bertentangan dengan tujuan dilaksanakannya puasa. Wa alaihi al-qadha wal kafarah. Dan dia wajib melakukan qadha, mengganti puasa, dan juga melakukan kafarah. Ini membebaskan seorang budak. Kalau misalnya dia tidak mampu membebaskan seorang budak, ya sudah, maka kafarahnya adalah melakukan puasa 2 bulan secara berturut-turut. Kalau misalnya lagi tidak mau, ya sudah, dia memberi makan seorang miskin sebanyak 60 kali atau 60 orang miskin. Ini kafaroh yang dilakukan untuk seorang yang menggauli istrinya di bulan Ramadan. Dia wajib mengqadha, wajib juga membayar kafaroh. Baik. Amma idza nama as-shaim fahtalam au anzal min ghairi syahwatin kaman bihi marad fala yabtul siyamuhu li'annahu la ikhtiyara lahu fi dhalik. Adapun hukumnya, kalau misalnya orang yang dia itu sedang tidur atau dia sedang sakit kemudian maninya keluar, baik, fala yabtul siyamuhu, maka kondisi yang seperti ini, seorang mimpi basah, dia karena sakit, atau biasanya orang karena rasa kedinginan yang sangat ekstrim di badannya, tidak diminta-minta, maninya keluar. Baik, maka di kondisi seperti inilah ya betul siamu, puasanya tidak batal. Li'annahu la ikhtiyara lahu fi dhalik, karena keluarnya mani itu bukan dari kemauan dia. Jadi berbeda dengan ketika jima menggauli istri, ini keluarnya mani karena atas kemauannya. Kemudian pembatal berikutnya yaitu at-taqayyu' amdan, muntah secara sengaja. Yaitu wa huwa ikhraj ma fil muhdath min ta'amin aw syarabin an tariqil fami an tariqil fahi amdan. Amma idza balabahu alqai wa kharaja minhu bi ghairi ihtiyarihi fala yu'athir fi siyamihi. Kondisinya orang yang sengaja melakukan muntah. Ada bagus-bagus dia sengaja kasih masuk jarinya. Supaya muntah, ya sudah. Kalau sudah muntah ya otomatis batal. Berbeda halnya dengan orang yang qadarullah dia sakit perut, tidak diminta-minta dia muntah. Nah, artinya dia tidak sengaja muntah. Maka yang seperti ini dia puasanya tetap harus dilanjutkan dan tidak batal. Oke, kemudian yang berikutnya al-hijamah. Pembatal yang berikutnya adalah berbekam. Kahib. Di sini disebutkan dalam hadis afdara al-hajim wal mahjum. Orang yang melakukan bekam dan orang yang dibekam ini puasanya batal. Kemudian juga di sini diberikan penjelasan. Kalaupun dia orang yang melakukan bekam, orang yang melakukan bekam, bukan orang yang dibekam. Orang yang melakukan bekam ini, dia melakukannya dengan alat yang terpisah, maka puasanya tidak batal. Tidak masuk dalam kategori hadis. Yang masuk dalam kategori hadis, aftarul hajim wal mahjum, batal puasanya orang yang bekam dan orang yang dibekam. Ini jika orang yang membekam itu, dia tidak pakai alat terpisah. Artinya langsung isap darah, mulut langsung tempel ke kulit. Kalau orang dulu seperti itu. Kalau zaman sekarang alhamdulillah sudah ada alat. Maka orang yang melakukan bekam tidak batal puasanya. Yang batal puasanya hanya orang yang dibekam. Kalau misalnya zaman dulu, al-hajim wal-mahjub muftir. Zaman dulu orang yang melakukan bekam, orang yang dibekam puasanya batal. Oke, kemudian yang berikutnya, khuruj damil haid wan nifas, keluarnya darah haid dan nifas. Kemudian yang berikutnya, niyatul fitr, niat untuk berbuka puasa, niat untuk batal puasa. Faman nawa al-fitr qabala waqtil iftar wa huwa shaim batala shaumu. Maka barang siapa yang dia meniatkan untuk berbuka, niat untuk batal, niat untuk mokel kalau bahasanya orang itu. Niat untuk mokel, untuk batal diam-diam sebelum waktunya berbuka, maka puasanya dihitung batal. Wa illam yatanawal mufattaran, walaupun belum ada yang dia makan, belum ada yang dia minum. Okay? Dia sudah niat, maka puasanya batal walaupun belum ada makan apa-apa. Fa inna niyyata ahadu rukni as-siyam. Karena apa? Karena pentingnya niat. Niat itu salah satu dari rukun puasa. Kalau rukunnya saja sudah batal, otomatis puasanya juga batal. Fa idza naqasaha qasidan al-fitr wa muta'ammidan in qadda siyam. Kalau misalnya dia niat nanti saya mau batal, nanti tidak ada orang di rumah, ya sudah saya minum saja. Nanti tidak ada, saya mau keluar, tidak ada yang melihat saya, sehingga rumah makan. Nah, belum sampai rumah makan, belum sampai dia minum. Sudah niat seperti itu, maka puasanya dihitung batal. Oke, kemudian yang terakhir yaitu ar-riddah. Seorang yang murtad. Karena firman Allah Subhanahu Wa Taala, lain asyrokta lain batonna amaluka. Kalau misalnya engkau berbuat syirik, murtad dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka semua amalanmu akan dianggap terhapus, termasuk puasa. Sementara puasa dia murtad, otomatis puasanya tidak teranggap. Oke, sekiranya itu yang bisa kita sampaikan di pertemuan hari ini berkaitan dengan subut, masuk dan selesainya bulan Ramadan, udur-udur di mana seorang diperbolehkan untuk tidak berpuasa, dan juga tentang mufattirat asyam, pembatal-pembatal puasa. Ya, sekiranya ada kesempatan di kesempatan berikutnya pada pertemuan minggu depan kita akan melanjutkan. Masih berkaitan dengan bab puasa yaitu tentang mustahabbat as-siyam wa makruhat, hal-hal yang dianjurkan ketika seorang berpuasa dan hal-hal yang dimakruhkan ketika seorang melakukan puasa. Taib bihada intahaina panaktafi bihada al-hidar wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.
1: Wajibnya saum Ramadan berdasarkan ru'yatul hilal. Wajibnya saum Ramadan berdasarkan ru'yatul hilal. Maknanya adalah bahwa masuknya bulan Ramadan yang dengannya telah dinyatakan wajib atas kaum muslimin untuk bersaum harus didasarkan kepada ru'yatul hilal. Ru'yah berasal dari kalimat atau kata ra'a, berasal dari kata ra'a, yakni melihat. Ra'a yara ru'yatan, melihat, yakni dengan kedua penglihatan manusia. Permasalahan ini nampak pada hari-hari ini mulai diabaikan oleh kaum muslimin, dan tidak jarang dari kaum muslimin yang banyak menyandarkan penentuan masuk dan keluarnya bulan Ramadan atas dasar hisab al-falaki, hisab ilmu falak. Kita ingin mendengarkan penjelasan para ulama tentang permasalahan ini. Yang jelas bahwa perlu diketahui oleh setiap pribadi muslim tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan teladannya dan contohnya kepada umat ini. Di antara yang bisa menunjukkan kepada kita tentang hal itu adalah sebuah hadis dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan oleh al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala. Aisyah berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahaffadhu min hilali Ramadhan aw yatahaffadhu min hilali Sya'ban ma la yatahaffadhu min ghairihi thumma yasumu li ru'yati Ramadhan fa in ghumma alayhi 'udda 30 yawman thumma shama." Makna hadis ini, kata Aisyah, dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menghitung atau mengikuti hitungan bulan Sya'ban. Terkhusus bulan Sya'ban, Rasulullah yatahaffad, lebih serius di dalam mengikuti hitungan hari demi harinya. Tidak sebagaimana beliau melakukannya untuk bulan-bulan yang lainnya. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mempersiapkan diri melakukan ru'yah di bulan atau di akhir bulan Sya'ban. Di akhir bulan Sya'ban. Fa in ghumma alaihi, jika ternyata terhalangi untuk melihat bulan terhadap Rasul, maka beliau menghitung bulan Sya'ban, hitungan hari-hari bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Jadi dilengkapi menjadi 30 hari. Ini sunnah beliau. Kalau sudah masuk bulan Ramadan, siap-siap lebih serius mengikuti hitungan hari, bilangan hari bulan Sya'ban. Dalam riwayat At-Tirmidzi, kalau tadi dalam riwayat Abu Dawud, dalam riwayat At-Tirmidzi rahimahullah dan Al-Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah memerintahkan, kalau tadi kisah dari Aisyah, Aisyah menceritakan, mengisahkan bagaimana uswah atau teladan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika di bulan Ramadhan dalam persiapan menghadapi bulan di bulan Sya'ban dalam mempersiapkan bulan Ramadhan. Maka dalam hadis Abi Hurairah riwayat Al-Imam Tirmidzi, Rasulullah menyatakan, ahsu Sya'ban li Ramadhan. Kata Rasulullah, hitunglah hari-hari atau bilangan hari bulan Sya'ban untuk persiapan bulan Ramadhan. Ini perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita punya dua dasar hadis ini, bagaimana Rasulullah membimbingkan kepada umatnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, kalau tadi persiapan menyongsong bulan Ramadan dengan cara Rasulullah memerintahkan untuk menghitung hari-hari agar kita tahu ini tanggal berapa sekarang, tanggal 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, persiapan. Kalau sudah tanggal 29 Syaban, ada kemungkinan nanti malam akan muncul hilal Ramadan. Misalkan sekarang ini kita di tanggal 29 Syaban, maka siap-siap. Di saat terbenamnya matahari akan muncul hilal Ramadan. Atau kemungkinan kedua, kalau terhalangi, mungkin mendung, dihalangi oleh awan, tidak mendung karena bukan musim hujan, tapi ada awan kadang-kadang, bahkan sering di arah barat situ, terkhusus di daerah tropis. Maka bagaimana jalan keluarnya? Rasulullah menyatakan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, "Sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih." Bersaumlah kalian berdasarkan ru'yah terhadap al-hilal. Dan hendaknya kalian berbuka dalam pengertian selesai dari bulan Ramadan, memasuki Idul Fitri dengan cara ru'yah bulan Syawal. Paham ya ikhwan? Bisa difahami? Fa'in hubbiya alaikum, jika ternyata terhalangi hilal tersebut dari pandangan kalian, bagaimana jalan keluarnya? Fa'akmilu iddata sya'bana 30 yawma. Maka hendaknya kalian menyempurnakan hitungan atau bilangan hari-hari di bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Nah, karena memang hari-hari di bulan atau bulan hitungan Qamariyah, hari itu antara 29 dan 30. Enggak bisa ditentukan kapan yang 30, kapan yang 29. Tetapi itulah yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, muttafaqun alaih, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah menyatakan, "Inna ummatun ummiyah." Sesungguhnya kita ini, yakni kami, adalah umat yang ummi. Ditegaskan oleh Rasulullah, "La naqra'u nam, la naktubu wala nahsub, la naktub wala nahsub." Yakni kami orang yang tidak, suatu kaum yang tidak bisa menulis dan tidak bisa melakukan hisab. Sebagian orang menjelaskan bahwa hisab yang dimaksud di sini enggak bisa menghitung, Rasul. Keliru. Rasulullah bisa menghitung. Terbukti hadis ini berlanjut. Asyahru hakadha wa hakadha wa hakadha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyahru hakadha wa hakadha wa hakadha. Bulan itu bilangan harinya adalah begini, tambah begini, tambah begini. Berapa? 29. Berarti bisa ngitung Rasulullah bahwa 29 itu sama 30 kurangi 1. Nah, bisa menghitung Rasulullah. Bahwasanya 10 tambah 10 itu berapa? 20. Tahu Rasulullah. Nah, bisa berhitung. Kemudian wasyaru hakadha wa hakadha wa hakadha, kata perawi, yakni tamama 30. Dan syahr, hitungan bulan itu bisa begini, tambah begini, tambah begini. Berarti berapa? 30 hari. Ini hitungan bulan Qamariyah. Oleh karena itu, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, ketika menjelaskan, Fathul Bari itu syarah Sahih Al-Bukhari, penjelas terhadap kitab Sahih Al-Bukhari, Nah, menegaskan bahwa yang dimaksud dengan makna pernyataan Rasul, la naktub wala nahsub, kami adalah suatu kaum yang tidak bisa menulis dan tidak bisa menghitung, tidak bisa menghisab. Maksudnya hisab ya di sini adalah hisab ilmu falak. Nah, tidak bisa menghitung tersebut. Ini yang ditegaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dan yang lainnya dari kalangan para ulama. Di antara bukti bahwa Rasulullah bisa menghitung hitungan matematika ya, ketika Rasulullah mengabarkan tentang nama-nama Allah yang disebut dengan Al-Asma'ul Husna, Rasulullah menyatakan inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahid. Betul. Allah itu memiliki nama 99, ditegaskan oleh Rasulullah 100 kurang 1. Dan hadis yang semisal ini banyak sekali hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah bisa berhitung. Bukti diantaranya juga Rasulullah berdagang. Rasulullah berdagang. Kalau bayarnya sekian, bayarnya 100 dirham, harga barangnya 90 dirham, tahu bahwa kembalinya 10 dirham, bisa menghitung. Nah, ikhwani fiddin azani Allah yakum. Kemudian dari hadis Abu Hurairah yang tadi kita dengarkan bersama, dengan tegas Rasulullah memerintahkan umatnya untuk bersaum Ramadan berdasarkan ru'yah. Saya ulangi hadisnya, sumu li ru'yati, bersaumlah kalian berdasarkan ru'yah al-hilal. Wa aftiru, dan beridul fitrilah kalian, yakni berselesai dari bulan Ramadan, berbuka dari bulan Ramadan, li ru'yati, berdasarkan juga ru'yah terhadap hilal Syawal. Kemudian Rasulullah memberi jalan keluar. Jika ternyata terhalangi untuk melihat hilal, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban menjadi 30. Berarti sangat mudah Islamnya, sangatlah mudah. Hadis yang semisal Abi Hurairah, hadis Abi Hurairah ini juga diriwayatkan dari hadis Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma. Al-Hilal itu adalah nama bulan yang muncul pada tanggal 1, 2, dan 3. Itu diberi nama Al-Hilal. Kalau lebih dari itu diberi nama Al-Qamar. Jadi itu bedanya Al-Qamar dengan Al-Hilal. Al-Hilal itu bulan yang terbit pada tanggal 1, 2, dan 3. Kemudian untuk menegaskan tentang masalah kewajiban bersaum berdasarkan ru'yatul hilal, di sini akan saya bacakan salah satu fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, untuk berikutnya saya juga akan bacakan salah satu fatwa Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Kita lihat bagaimana Syekhul Islam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah namanya Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam. Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam yang dikenal dengan nama Ibnu Taimiyah. Dalam Majmu' al-Fatawa jilid ke-25 halaman 207 hingga 208 Syekhul Islam mengatakan, "Wala raiba annahu thabata bis sunnati sahihah wa ittifaq as-sahabah." أنه لا يجوز الاعتماد على حساب النجوم كما ثبت عنه في الصحيحين أنه قال. Tidak diragukan lagi, kata Syekhul Islam, bahwasanya telah sah dari sunnah, yani dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, wattifaq as-sahabah, dan kesepakatan sahabat. Siapa yang mengatakan ini? Syekhul Islam. Kesepakatan sahabat, tidak ada khilaf di kalangan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Tirmidzi rahimahullah Allah, sebelum saya lanjutkan pernyataan Syekhul Islam, Al-Imam Tirmidzi menegaskan bahwa ini adalah kesepakatan sahabat dan tabi'in, dan ini adalah amalan sahabat serta tabi'in, dipertegas oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Apa kesepakatan sahabat dan sunnah apa yang sah yang dinyatakan oleh Syekhul Islam? Bahwasanya tidak boleh menyandarkan penentuan masuknya bulan berdasarkan ilmu hisab perbintangan. Nah, sebagaimana telah disebutkan di dalam As-Sahihain, dua kitab sahih yaitu Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah berkata, "Inna ummatun ummiyah," yaitu hadis yang baru kita sebutkan. Inna ummatun ummiyah. Kita ini adalah suatu kaum, atau kami ini adalah suatu kaum yang ummi. Karena memang yang dikenal mengenali ilmu hisab itu, mempelajari ilmu hisab itu orang-orang dari Yunani dan Persia. Ya, orang-orang Majusi dan orang-orang Yunani. Kita adalah suatu kaum yang tidak bisa atau yang ummi. Maknanya adalah la naktub, kami tidak mampu menulis dan tidak pula bisa melakukan hisab. Berarti Syekhul Islam juga sama seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar memahami makna kalimat la nahsub dari Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah tidak mampu melakukan hisab nujum, bukan hitungan atau berhitung secara matematika. Kemudian Syekhul Islam melanjutkan, sekali lagi saya katakan, siapa ini? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, gurunya Al-Imam Ibnu Katsir, gurunya Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahumullah jami'an. Wal mu'tamidu 'ala al-hisab fil hilal kama annahu dhalun fi syari'ah. Dan orang yang menyandarkan dirinya terhadap ilmu hisab perbintangan di dalam menentukan bulan Ramadan dan yang semisalnya, maka dia sesungguhnya adalah orang yang sesat di dalam syariat ini. Jangan bilang Ustaz Luqman loh ya yang bilang sesat. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kemudian dia lanjutkan, mubtadi'un fid dini, dan dia adalah seorang yang mengada-ngadakan syariat dalam agama Islam ini. Mubtadi'un. Fahuwa mukhti'un fil aqli wa ilmil hisab, dan bahkan dia telah salah berdasarkan ketentuan akal sekalipun, kata Syekhul Islam, dan salah pula menurut ketentuan ilmu hisab sendiri. Ternyata Syekhul Islam membantah mereka pakai ilmu hisab juga. Nah, secara ketentuan akal keliru mereka. Siapa mereka ini? Yang mendasarkan masuk dan bulannya Ramadan berdasarkan hisab ilmu nujum atau ilmu perbintangan. Secara akal keliru, secara ilmu hisab keliru. Kenapa keliru secara ilmu hisab? Dijelaskan oleh Syekhul Islam bahwa, singkat katakan ini panjang, para ahli di bidang ilmu perbintangan sendiri berselisih mereka. Mereka berselisih. Ini satu. Yang kedua, mereka juga sepakat bahwa ru'yah terhadap hilal yang muncul di hari pertama bulan, setiap bulan di bulan Hijriah ini atau Qamariyah ini, itu berbeda sesuai dengan perbedaan ketinggian tempat. Ini satu. Perbedaan berbeda sesuai dengan perbedaan bujur dan lintang setiap tempat. Ini sepakat para ahli hisab perbintangan, berbeda sehingga ru'yah itu tidak bisa ditentukan. Berikutnya dijelaskan bahwa mereka sendiri berbeda hilal pada tanggal 1 itu terlihat pada derajat berapa. Kita menyaksikan pada realitas sekarang kan, beberapa organisasi memiliki tim hisab sendiri-sendiri kan. Mereka berbeda berdasarkan hisabnya saja, berbeda. Satu organisasi menyatakan bahwa Kali itu pada tanggal 1 baru terlihat kalau derajatnya sudah sampai sekian derajat, misalkan 8 derajat atau 5 derajat. Yang lainnya menyatakan enggak, 3 derajat sudah terlihat. Bagi yang menyatakan bahwa 3 derajat sudah terlihat, kemudian pada tahun ini di bulan Ramadan hilal akan muncul pada derajat 3,5 atau 4 derajat, maka dia menyatakan besok sudah Ramadan. Yang menyatakan wah enggak mungkin terlihat, itu baru terlihat kalau sudah di atas 5 derajat. Berarti besok belum Ramadan dia, besok lusa baru Ramadan. Nah, dan bisa ditentukan beberapa bulan sebelumnya, bahkan setahun sebelumnya. Penentuan kapan hari atau jatuh harinya Ramadan itu. Maka atas dasar ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menegaskan bahwa ini menyelisihi kesepakatan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik. Bagi yang ingin selamat, ingin dapat hidayah, ingin diberkahi oleh Allah, ikuti Nabi. Enak, mudah, ringan, gampang. Kalau itu pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mungkin saudara-saudara kita kaum muslimin yang madhabnya tidak Hambali enggak setuju. Maka sekarang saya akan bacakan yang dari madhab Syafi'i. Siapa itu? Salah satu imam besarnya yaitu Al-Hafiz Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar rahimahullah, penulis kitab Fathul Bari, penulis kitab Bulughul Maram, dan kitab yang lainnya yang banyak di pondok-pondok pesantren. Mudah-mudahan mau dibuka kitabnya. Di antaranya adalah beliau mengatakan, mari kita dengarkan bersama. Kata Al-Hafiz Ibnu Hajar setelah menjelaskan makna kalimat ummi yang tadi kita bahas, beliau menyatakan, wal muradu bil hisabi huna hisabun nujum wa tasyiruha. Yang dimaksud dengan hisab yang dinyatakan oleh Rasul, wala nahsub, adalah kami kaum yang tidak mampu melakukan hisab perbintangan. Walam yakunu ya'rifuna min dhalika aidan illa an nafar yasir. Di mana dahulu mereka di kalangan Arab pada waktu itu tidak ada yang mengetahui perhitungan perbintangan kecuali sangat sedikit bilangannya dari kalangan mereka. Fa'allaqal hukma bis-sawmi wa ghairihi birru'ya. Maka beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, menggantungkan hukum masuknya bulan Ramadan dan yang lainnya berdasarkan ru'ya, penglihatan terhadap al-hilal. Kemudian beliau melanjutkan, li raf'il haraj anhum, agar menghilangkan kesulitan yang akan menimpa mereka kalau pakai ilmu hisab. Kemudian beliau berbicara panjang, setelah itu beliau menyatakan, wastamarra al-hukmu fi shaum, dan hukum seperti ini berkelanjutan, bahwasanya shaum Ramadan harus didasarkan kepada ru'ya. Walau hadatha ba'dahum man ya'rifu dhalik, walaupun setelah sahabat ada dari kalangan muslimin pihak-pihak yang mengetahui cara melakukan hisab perbintangan. Tidak berubah hukum ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ilmu hisab perbintangan sudah ada sejak itu. Kalau memang itu sebagai dasar, niscaya Rasul akan menghimbau umatnya untuk belajar. Sebagaimana beliau memerintahkan untuk menghitung bulan Sya'ban. Kita tadi tahu dari hadis yang disebutkan dari hadis siapa? Setelahnya, setelah hadis Aisyah, hadis Abu Hurairah. Ahsu Sya'ban li Ramadan, hitunglah bilangan hari bulan Sya'ban untuk persiapan masuk bulan Ramadan. Penting, kata malaikat, karena itu diperintah untuk menghitung bilangan hari. Kalau seandainya ilmu hisab perbintangan itu penting, niscaya Rasul akan memerintahkan umatnya untuk belajar, atau minimal yang mengutus beberapa sahabatnya untuk belajar ilmu hisab pada waktu itu. Nah, apalagi di masa khilafah Umar bin Khattab dan yang lainnya, saat Islam sudah tersebar ke banyak penjuru dunia. Kemudian Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Asy-Syafi'i rahimahullah melanjutkan. Qala bal zahiru as-siyaq yush'iru bi nafyi ta'liqil hukmi bil hisabi aslan. Bahkan konteks hadis sumu li ru'yati wa afthiru li ru'yati, hadis Abi Hurairah dan hadis Abdullah bin Umar yang sudah kita lewati tadi, konteks hadis ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar menunjukkan bahwasanya tidak adanya penggantungan hukum masuknya bulan Ramadan berdasarkan ilmu hisab. Bagaimana? Beliau melanjutkan, wa yuwaddihu qawluhu fil hadis al-madhi. Hal ini diperjelas oleh sabda Rasul yang telah lalu, fa in humma alaikum fa atmilu iddata Sya'ban 30. Jika terhalang oleh kalian ru'yatul hilal, maka sempurnakanlah bilangan hari bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Walam yakul fatalu ahlal hisab. Rasulullah tidak mengatakan, kata Al-Hafidh Ibn Hajar, bertanyalah kalian kepada ahli hisab. Enggak. Jika terhalang oleh kalian ru'yatul hilal, bertanyalah kalian kepada ahli hisab. Enggak, Rasulullah enggak bilang gitu, kata Al-Hafidh. Tapi apa? Gampang. Lengkapi aja 29 hari menjadi berapa? 30 hari. Enak, Islam itu gampang. Oleh karena itu, ya, kalau kita baca ayat yang di surat Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadhan yang padanya diturunkan Al-Qur'an. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kemudian Rasulullah melanjutkan, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, faman syahida minkumus syahra. Barang siapa di antara kalian yang telah menyaksikan asy-syahra. Asy-syahra ini salah satu nama dari al-hilal. Ya. Asy-syahr itu sama maknanya dengan al-hilal. Barang siapa di antara kalian telah menyaksikan al-hilal, falyasumhu, kata Allah, hendaknya bersaum. Dikaitkan dengan apa? Dengan persaksian ru'yah terhadap al-hilal atau asy-syahr. Kemudian Allah melanjutkan, faman kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Kemudian apa setelah itu? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Sesungguhnya Allah itu menghendaki kemudahan bagi kalian wahai kaum mukminin, dan sama sekali Allah tidak menghendaki adanya kesulitan atas kalian. Bukti dari ini, realisasi dari firman Allah ini, Rasulullah menyatakan, kalau ternyata terhalang, enggak usah repot-repot, sempurnakan bilangan Syaban menjadi 30 hari. Kita pergi ke pantai, misalkan muslimin ramai-ramai melihat bagaimana atau kapan terbitnya bulan, ternyata enggak berhasil. Sudah pakai teropong, enggak berhasil juga. Gampang, enggak usah repot-repot. Berarti besok masih bulan Syaban, hari ke 30. Kapan Ramadan? Besok lusa. Enak kan? Islam itu gampang. Nah, kemudian bagaimana Al-Hafidz Ibnu Hajar melanjutkan fatwanya, kata beliau setelah itu, wa qad dhahaba qaumun ila ar-ruju'i ila ahli at-tasyiri fi dhalik. Dan suatu kaum telah berupaya untuk melandaskan maksudnya bulan Ramadhan ini berdasarkan ilmu hisab. Wahumur rawafid. Dan kaum ini yang punya kebiasaan melandaskan maksudnya bulan Ramadhan atau awal Ramadhan berdasarkan hisab, mereka itu adalah kaum Syiah Rafidhah. Kaum Syiah Rafidhah yang sumbernya di mana? Di negerinya kaum Majusi di Iran, Persia. Nah, siapa yang mengatakan ini? Maaf sekali lagi saya ulang. Siapa? Al-Hafidh. Ibnu Hajar, Ahmad Ibnu Ali, Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah. Di mana ini diucapkan? Di kitab Fathul Bari. Bukunya banyak, dimiliki oleh banyak para dai. Kenapa saya tekankan ini? Karena sempat muncul tuduhan bahwa saya, Ustaz Luqman, membid'ahkan suatu organisasi dalam perkara ru'ya ini. Padahal yang saya bacakan pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang menyatakan itu adalah kesepakatan sahabat sesuai dengan konteks hadis yang sah dari Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Juga saya katakan waktu itu pernyataan Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah. Kalau bukan terbatasnya waktu, saya akan nukilkan dari madhab Hanafi sekaligus dan madhab Maliki. Mereka itu para imam kita, para ulama kita terdahulu, yang kita semestinya mengikuti mereka, terkhusus para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adakah di antara kita yang tidak mau mengikuti sunnahnya Khulafaur Rasyidin ar-Rasyidin? Ada di antara kita yang tidak mau ikut sunnahnya Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum? Maka sungguh dia rugi kalau tidak mengikuti sunnahnya mereka yang Rasulullah berkata, "Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Wajib atas kalian untuk berpegang kepada sunnahku dan sunnahnya khulafa ar-rasyidin. Maka sangat penting bagi kita semuanya dalam masalah ini dan yang lainnya dalam urusan agama, untuk kita benar-benar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dan apa yang telah difahami, diletakkan dan diwariskan oleh generasi terbaik umat ini dari kalangan sahabat Rasul, orang-orang pilihan dari umat ini, dan meninggalkan segala bentuk asabiyah. Segala bentuk asabiyah harus ditinggalkan. Karena Allah menyatakan ittabarra alladziina tubi'u minalladziina ittaba'u wara'ul 'adzab wa taqatta'a bihim al-asbab wa qala alladziina ittaba'u law anna lana karra lanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Di hari kiamat nanti, di saat atau di kala para pihak-pihak yang dijadikan panutan, pihak-pihak yang diikuti tanpa ilmu, yang diikuti secara asabiyah, di hari kiamat menyatakan, ya Allah, saya berlepas diri dari mereka semua, para pengikut-pengikut kami ini, berlepas diri dulu. Katanya para pengikut lah, kok enak. Akhirnya mereka menyesal, para pengikut, dengan asabiyah ini tadi. Kalau seandainya ada kesempatan balik ke dunia, niscaya kami akan berlepas diri dari kalian, sebagaimana kalian pada hari ini, yakni di hari kiamat itu di hadapan Allah, berlepas diri dari kami. Maka dari itu penting kepada setiap pribadi muslim berpegang kepada Al-Quran dan sunnah Rasul, dan sesuai dengan apa yang diwariskan oleh Khulafaur Rasyidin dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan para imam-imam ahli sunnah dari kalangan tabi'in dan tabi'ut tabi'in rahimahumullah jami'an. Dari madhab Syafi'i juga Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menegaskan tentang apa yang tadi kita sebutkan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Tapi siapa yang akan kita panuti kalau begitu? Kalau bukan mereka-mereka para ulama. Maka sekali lagi penting untuk kita mensosialisasikan ilmu ini kepada saudara-saudara kita kaum muslimin tentang bulan Ramadhan. Setelah kita tahu tentang hukum yang pertama atau bab yang pertama, semoga kita atau apa yang kita ketahui diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian karena bulan Syaban dan bulan sebelumnya, bulan Rajab atau yang sebelumnya lagi, itu tidak terkait dengan shaum wajib, ya, tidak terkait dengan sebuah ibadah yang bersifat wajib, maka kita bisa terbantukan dengan melihat qamar. Ya, ya. kita bisa melihat. Ini Qomar bisa tahu asal kita banyak mengikuti ya. Ya, asal kita banyak mengikuti. Sekarang ini kan memang kita dijauhkan dari ilmu-ilmu Islam kan begitu. Kalau kita banyak mengikuti, melihat Qomar itu bisa tahu ini tanggal berapa sekarang. Ya, karena sudah terbiasa. Ya, orang-orang dulu itu kalau untuk saum 3 hari sebulan tanggal 13, 14, 15, ya, mereka hanya melihat ke langit. Tahu ini sudah tanggal 13. Loh kok tahu? Ya sudah terbiasa. Sudah tahu. Kalau kita kan enggak, untuk tahu tanggal 13, 14, 15, buka kalender. Sejak kecil kita dididik seperti itu. Akhirnya generasi berganti generasi, ya kita entah generasi sudah yang keberapa, semakin jauh dari bimbingan syariah. Maka dari itu, kita bisa terbantukan dengan itu tadi untuk menghitung-hitung bulan Syaban. Yang kedua, kalau terjadi perbedaan seperti tadi, misalkan ya, apa yang saya tentukan, ditentukan oleh Ustaz Luqman, berbeda dengan pemerintah. Siapa yang diikuti? Ya enggak usah ragu, ikutin pemerintah. Nah, campakkan aja pernyataannya Ustaz Luqman. Dibuang di tempat sampah. Karena memang harus mengikuti siapa? Waliun Amr. Ini suatu hal yang penting untuk diketahui. Wallahu a'lam bishawab.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. الحمد لله kita di saat ini berada di masa-masa akhir bulan Syaban, sambil kita menunggu keputusan sidang isbat dari pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agama, yang biasanya sidang isbat itu pembacaan keputusannya di atas jam 19. Di atas jam 19. Kadang jam 19 lebih sedikit, kadang jam 19 lebih 15. Banyak pertanyaan biasanya dari para santri. Ustaz, sudah terlihat hilal atau tidak? Tanyanya sebelum maghrib. Nah, itu enggak memungkinkan. Karena untuk melihat saja itu butuh proses tenggelam matahari di masa-masa itu. Nah, dari yang melihat atau titik-titik pantau hilal yang disebar di seluruh Indonesia, itu nanti akan melaporkan ke pemerintah melalui Kementerian Agama. Baru nanti diputuskan pada sekitar jam 19 lebih. Nah, jadi seperti sekarang belum diketahui. Kita masih menunggu. Nah, dan kita ungkapkan jazakumullahu khairan kepada pemerintah Republik Indonesia. Semoga Allah senantiasa menolong mereka dalam kebaikan. Karena perhatian akan hal itu. Dan itu adalah bagian dari penerapan yang terjadi di masa Nabi SAW. Bagaimana yang terjadi di masa Nabi dan para sahabat? Orang-orang berusaha melihat hilal, kemudian melaporkan ke Nabi. Nabi pada saat itu sebagai seorang Rasul, Nabi, juga pemimpin kaum muslimin. Maka metode itu sama dengan yang diterapkan di masa Nabi dan para sahabat. Sahabat Abdullah bin Umar menyatakan, "Tara annasul hilal faraituhu fa akhbartun nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Orang-orang berusaha melihat hilal. Berusaha melihat hilal. Dan aku melihatnya. Kemudian aku beritahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu prosedurnya. Prosedur yang telah diterapkan oleh generasi terbaik Nabi dan para sahabat. Dan penentuan masuknya Ramadan atau berakhirnya Ramadan, demikian juga bulan-bulan hijriah lainnya, itu adalah berdasarkan ru'yatul hilal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Berpuasalah dengan melihat hilal dan berhentilah berpuasa ketika melihat hilal. Fa in ghumniya 'alaykum asy-syahr fa'uddu 30. Apabila terhalang oleh kalian awan, ya, maka hitunglah, genapkan jumlah hari Sya'ban menjadi 30. Sya'ban 30 atau Ramadan 30. Kalau tidak bisa melihat hilal. Ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dan lafadznya berdasarkan riwayat Muslim. Nah, maka ulama fikih empat mazhab sepakat bahwa penetapan masuknya Ramadan atau berakhirnya Ramadan itu dengan ru'yatul hilal. Ini ijma, kesepakatan dari para ulama pada empat mazhab fikih, baik itu fikih Hanafiyah, fikih Malikiyah, fikih Syafi'iyah ataupun Hanabilah. Tadi saya sebutkan urutannya dari para imam atau yang lebih dahulu. Nah, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah sepakat bahwa penetapan itu dengan ru'yatul hilal. Tidak ada yang menetapkan dengan hisab di masa itu. Sehingga tetaplah dengan apa yang diterapkan oleh Nabi dan para sahabat, demikian juga para ulama Ahlus Sunnah setelahnya. Mungkin akan muncul syubhat. Wah, kalian gak fair. Giliran mau masuk Ramadan pakai ru'yah, tapi sholat 5 waktu kalian lihat jam. Itu kan hisab juga. Kalian gak konsisten, kadang pakai ru'yah, kadang pakai hisab. Itu syubhat enggak? Kira-kira memungkinkan kita mendengar syubhat itu atau tidak? Nah, jawabannya adalah karena masing-masing beda perintah. Maka kita menjalankan sesuai perintah. Perhatikan perintah Allah dan Rasulnya, terapkan pada kondisi masing-masing. Kalau sholat 5 waktu, apakah perintahnya harus selalu melihat? Atau tegakkan sholat bertepatan dengan waktu tertentu? Contoh ayat Al-Quran, "Aqimish sholata lidulukish syamsi ila ghasaqil lail wa Qur'anal fajr." Aqimish sholah, tegakkan sholat, lidulukish syams, ketika matahari telah tergelincir. "Ila ghasaqil lail," hingga nanti malam sudah begitu gelap. "Wa Qur'anal fajr," dan ketika fajar menyingsing. Apakah di situ ada perintah melihat Tidak. Artinya, tegakkan sholat bertepatan dengan tergelincirnya matahari, lakukan sholat. Ketika malam sudah gelap, lakukan sholat. Ketika terbit fajar, lakukan sholat. Gak ada perintah melihat secara khusus. Lakukan di waktu yang bertepatan dengan itu. Beda dengan masuknya Ramadan dan berakhirnya Ramadan. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumniya 'alaikum asyhar fa'uddu 30. Lihatlah hilal, berpuasalah dengan melihatnya dan berhentilah berpuasa dengan melihatnya. Kalau tidak

lihatlah hilal, berpuasalah dengan melihatnya, dan berhentilah berpuasa dengan melihatnya. Kalau tidak terlihat karena tertutup awan atau apa saja yang menghalangi pandangan kalian, genapkan jumlah bilangan harinya menjadi 30 hari. Sama atau beda? Beda. Yang ini suruh melihat. Kalau enggak terlihat, genapkan. Mudah. Innad-dina yusrun. Sesungguhnya agama itu mudah. Nah, kajian kita kali ini adalah mengharap keberkahan dari Allah di bulan Ramadan. Mengharap keberkahan dari Allah di bulan Ramadan. Untuk mengingatkan kita bahwa keberkahan itu dari Allah. Keberkahan itu dari Allah. Allah yang menentukan ini berkah, ini berkah, ini berkah. Tapi keberkahan itu dari Allah. Karena itu Allah disebut tabaraka. Allah tabaraka wa ta'ala. Apa artinya tabaraka? Yang berlimpah keberkahannya. Yang darinya sumber keberkahan. Itu tabaraka. Ada ulama yang mengartikan maha suci, benar. Ada ulama yang mengartikan memang asalnya dari barokah, tabarokah. Maka semua keberkahan itu dari Allah. Ramadan berkah. Apa dalil bahwa Ramadan itu berkah? Di antara dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i di dalam sunannya. Atakum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang diberkahi. Atakum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang diberkahi. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Allah azza wa jalla mewajibkan kepada kalian berpuasa di bulan itu. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Allah Azza wa Jalla mewajibkan kepada kalian puasa di bulan itu. Ini riwayat yang sahih. Hadis riwayat An-Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka Ramadan itu berkah. Banyak kebaikannya. Berkah itu artinya kebaikan yang menetap dan bisa bertambah. Kebaikan yang banyak dan menetap. Itu berkah. Maka Ramadan itu banyak kebaikannya. Nah, meskipun secara asal tabiat manusia enggak suka disuruh puasa. Senang apa enggak orang kalau suruh enggak makan, enggak minum? Enggak suka. Bertentangan dengan hawa nafsu. Nah, disuruh enggak makan, enggak minum, ada laparnya, ada hausnya, ada lemasnya. Tapi dia berjuang karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu yang membuat puasa ibadah yang istimewa. Ibadah yang istimewa. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam tafsirnya menjelaskan dua hal

mengapa puasa itu disebut oleh Allah untukku. Kullu amal ibni Adam lahu illa as-sawm

Kenapa diperkecualikan hanya puasa saja? Karena dua hal. Kata Al-Imam Al-Qurtubi, saya jelaskan secara makna. Yang pertama, karena ibadah puasa itu yang menghalangi seorang dari yang dia sukai, yang halal, makan, minum, pasangan yang sah, suami istri. Dan itu disenangi oleh jiwa. Tidak ada yang menghalangi dari itu selain puasa dan sholat. Selain puasa dan sholat. Kalau sholat kan memang kita gak boleh makan, gak boleh minum, gak boleh melakukan hal-hal yang membatalkan sholat. Tapi kan sholat cuma sebentar. Cuma 5 menit misalkan, 6 menit sekitar itu. Kalau puasa, durasinya lebih panjang. Yang kedua, puasa itu tidak bisa dipamerkan. Enggak bisa dipamerkan. Enggak bisa kita tunjukkan ke orang kalau kita puasa. Kita mungkin bisa berdusta kalau kita puasa padahal baru saja makan nasi sebakul. Mungkin apa enggak? Dustanya mungkin, kalau makan sebakulnya ya enggak mungkin. Nah. Jadi itu enggak bisa dipamerkan. Kalau kita sholat, orang bisa lihat. Kita ruku, kita sujud, orang bisa lihat. Tapi kalau kita puasa, orang enggak bisa. Orang enggak bisa bedakan ini benar-benar puasanya. Ini enggak benar-benar. Enggak bisa dinilai puasa itu kadar pahalanya dari mana yang lebih lemas, mana yang lebih lemah. Bukan itu. Kadang orang yang semangat melakukan aktivitas, ternyata kadar pahala ibadah puasanya lebih besar di sisi Allah dibandingkan yang malas-malesan. Enggak bisa dinilai dari itu. Karena itu untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Ramadan itu penuh keberkahan. Makan sahur itu keberkahan. Tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Makan sahurlah, karena pada sahur itu terdapat keberkahan. Quran itu berkah. Wa hadha kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu diberkahi. Quran itu diberkahi. Ditilawahkan saja berkah, apalagi ditadabburi maknanya, direnungi maknanya, dipahami maknanya, dihayati. Nah, maka berkah tambah berkah. Baca Quran tadabbur di bulan Ramadan, jadi berkah tambah berkah. Ramadannya berkah, Qur'annya berkah, dan cara memperlakukan Al-Qur'an sebagaimana perintah ditadabburi. Tambah berkah. Nah, maka kalau santri-santri, ya, kelebihan antum kalau puasa mestinya dekat sama masjid, gampang murojaah, gampang untuk tilawah, gampang untuk sholat, itu kemudahan. Godaannya santri biasanya ngomong antar teman, ini yang bisa mengurangi pahala puasa. Ngerasani ustadznya, ngerasani musyrifnya, ngerasani ami-aminya, itu godaannya. Yang bisa menghapus atau mengurangi pahala puasa.
Bagi santri, insya Allah, dan bagi muslimin mayoritas, untuk tidak batal puasa mudah, tapi untuk menjaga keutuhan pahala puasa perjuangan. Apa sih yang membatalkan puasa? Satu, makan dan minum secara sengaja, atau yang semakna dengan makan dan minum. Semakna dengan makan dan minum, memasukkan cairan infus. Jadi kalau pasien diinfus di rumah sakit, dia maksa, saya tetap akan puasa, enggak bisa, cairan makanan masuk ke kamu, batal. Nah, batal puasa yang lain adalah berhubungan suami istri di siang hari Ramadan, atau mengeluarkan mani secara sengaja. Itu, kalau mengeluarkan mani secara sengaja, selain sebuah dosa, juga membatalkan puasa. Kemudian pembatal puasa yang lain adalah muntah secara sengaja. Muntah secara sengaja itu bagaimana, Ustaz? Kalau muntah secara tidak sengaja, apakah membatalkan puasa atau tidak? Tidak membatalkan puasa kalau tidak sengaja. Kenapa dibedakan? Ya karena Nabi membedakan. Apa dalilnya? Hadis riwayat At-Tirmidzi. Man dara'ahul qai falaysa alaihi qadha wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi. Barang siapa yang enggak sengaja muntah, man dara'ahul qai falaysa alaihi qadha, enggak usah mengganti di hari lain. Wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi. Barang siapa yang muntah secara sengaja, ganti di hari lain. Nah, apa contohnya muntah secara sengaja? Misalkan orang baru sahur. Kemudian dia cerita ke temannya, tadi makanan ikan terinya kok enak ya? Tadi saya lihat ada ikan matanya begini. Setelah diberitahu temannya, loh, di menu saya kok gak ada? Jangan-jangan yang ada matanya makhluk yang lain itu. Misalkan. Akhirnya karena dia jijik, dia masukkan jarinya untuk dimuntahkan. Setelah subuh. Itu namanya muntah secara sengaja. Dan itu batal. Harus mengganti di hari lain. Nah, tapi kalau seorang misalkan karena dia liburan dari ma'had pulang, ya liburannya kita kapan ya? Tanggal kalender akademiknya itu. Kemudian dia di kendaraan naik bis atau naik pesawat atau naik apa saja, muntah. Padahal dia berusaha tidak muntah. Maka itu namanya tidak sengaja muntah. Itu namanya dara'ahul qai. Man dara'ahul qai falaysa alaihi qadha. Enggak usah bersedih, Anda tidak batal puasanya kalau muntahnya tidak sengaja. Nah. Kemudian apalagi pembatal puasa? Keluarnya darah haid dan nifas pada wanita. Ini kesepakatan para ulama. Dan wanita yang haid dan nifas, dia mengganti di hari yang lain. Tidak boleh membayar fidyah. Tidak boleh membayar fidyah. Kalau fidyah itu untuk ibu hamil dan menyusui. Kemudian di antara pembatal puasa yang lain adalah memasukkan air ke hidung sampai terhirup begitu dalam ke tenggorokan, ya, itu membatalkan puasa jika dilakukan dengan sengaja. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis perintah Nabi untuk beristinsyak, sungguh-sungguh beristinsyak, memasukkan air ke hidung kecuali kalau engkau berpuasa. Wabaligh fil istinsyak illa an takuna shaiman. Bersungguh-sungguhlah engkau dalam menghirup air ke hidung, kecuali jika engkau berpuasa. Kecuali jika engkau berpuasa.
Nah, ada satu faedah berkaitan dengan wudu. Wudu. Wudu itu kan beda pendapat ulama. Masalah berkumur dan memasukkan air ke hidung itu beda pendapat ulama. Apakah wajib atau sunnah dalam wudu? Ya. Sedangkan Al-Imam Ahmad bin Hanbal berpandangan berkumur dan memasukkan air ke hidung itu termasuk kewajiban. Kenapa kewajiban? Karena Nabi memerintahkan. Nabi memerintahkan, "Idza tawadda'ta famadmid." Kalau kalian berwudu, berkumurlah. Dalam hadis yang lain, kalau kalian berwudu, "Falyaj'al fi anfihi ma'an." Masukkan air ke hidung. Itu perintah. Hukum asal perintah adalah wajib. Kalau Imam Syafi'i berpandangan itu sunnah saja. Tapi kalau kita melihat hal ini, kita berusaha untuk melaksanakan berkumur dan memasukkan air ke hidung ketika berwudu. Nah, kalau di luar puasa, misalkan kita berwudu dengan air segelas ini, cukup apa enggak? Air segelas ini untuk puas, untuk wudu. Cukup atau enggak? Cukup ini. Cukup untuk wudu. Nabi SAW dalam hadis Anas biasa berwudu dengan satu mud air. Dalam sebagian riwayat, bithulusai muddin, dengan 2/3 mud. Bisa. Nah, misalkan kita di sebuah kendaraan. Kita itu kalau naik kendaraan, ada waktu sholat, sebisa mungkin kita mengatur waktu, saya turun di sini supaya saya bisa jamak qasar di musholla ini. Turun, kalau bisa turun dari kendaraan. Tapi dalam kondisi tertentu, kadang kita gak bisa turun. Darurat. Kalau di kereta api, alhamdulillah sekarang sudah ada banyak musholla di kereta api. Jangan sholat di tempat duduk, sholat di musholla. Sabar, meskipun harus antri di situ. Nah, cuma masalahnya kadang kita sholat di kendaraan. Bagaimana cara berwudu? Kan di situ kalau berkumur dan ada mengeluarkan air juga kan? Nah, ada penjelasan dari sebagian ulama, di antaranya Syekh Ibnu Utsaimin, bahwa tamat madho dan istinsyak itu wajib, artinya yang bagian memasukkan air itu wajib. Mengeluarkannya itu sunnah. Maka seandainya antum berkumur dan ditelan dan memasukkan air ke hidung saja, dihirup saja, tidak dikeluarkan, itu boleh. Dalam kondisi tertentu. Memang sunnahnya dikeluarkan. Tapi itu baru bisa diterapkan kalau tidak berpuasa. Kalau berpuasa jangan manfaatkan itu. Ya. Tadi malam Ustadz bilang boleh, maksud katanya menghirup air tidak usah disemburkan. Kok antum terapkan waktu siang hari Ramadan? Bukan pada tempatnya itu. Nah, jadi itu tambahan faedah. Itu tambahan faedah. Kemudian pembatal puasa yang lain adalah bertekad kuat untuk membatalkan puasa dan menempuh langkah-langkah membatalkan puasa. Melakukan sebab-sebab pembatal puasa. Nah, bertekad kuat untuk batal. Ya. Ada orang dia safar atau dia sakit. Dia sakit, contohnya santri sakit masuk di UKS. Sama teman-temannya, sama dokter, sama perawat bilang, "Sudahlah, antum enggak usah puasa." "Enggak, saya mau puasa." Nah. Awalnya dia mau puasa, lama-lama dia berat. Akhirnya dia berencana mau membatalkan puasa. Dari tempat duduk dia, dari tempat tidur ke meja,
itu dia jalan. Mau mengambil ini untuk diminum. Mau mengambil minuman untuk diminum. Qadarullah, sebelum dia sempat meraih, kucing lompat, jatuh air. Tumpah airnya. Dia belum minum. Apakah dia terhitung sudah batal atau belum batal puasanya? Hah? Batal, karena dia sudah bertekad kuat dan melakukan penyebab. Beda dengan dia di tempat tidur saja, dia mikir, saya batal atau enggak ya, batal atau enggak. Dia di tempat tidur saja, itu enggak batal. Tapi kalau dia sudah menempuh sebab, dia sudah bertekad, itu batal. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis, idzal taqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul fin nar. Qal ya Rasulullah, hadzal qatil fama ba'dul maqtul. Ya. Nabi ketika menjelaskan apabila seorang muslim berhadapan dengan dua pedang masing-masing, maka yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, yang membunuh jelas masuk neraka. Tapi kenapa yang dibunuh juga masuk neraka? Nabi menyatakan, fa innahu kana harisun ala qatli sahibih. Karena dia sudah bertekad kuat, niatnya kuat, dan dia pegang senjata. Beda kalau dia pegang panci, misalkan. Untuk menangkis saja, dia enggak mau bunuh. Maka dia kalaupun terbunuh, insya Allah dia enggak masuk ancaman itu. Tapi dia pegang senjata juga. Masalahnya keduluan orang lain. Nah, dia sudah bertekad untuk membunuh, tapi takdir menunjukkan hal yang berbeda. Demikian juga orang yang sudah niat mau batal puasa, dan dia melakukan sebab-sebab, berjalan, melangkah, buka pintu, minggirkan kendaraan, itu sudah niatnya kuat sekali itu sudah. Itu bisa batal puasanya. Nah, insyaallah sampai di sini. Kertasnya lebih banyak dari biasanya. Nah, sebelum kita jawab pertanyaan, kalau memang sudah masuk waktu Isya, sudah masuk atau tidak ya? Enggak perlu lihatan ya. Gak perlu lihat keluar, karena kita mengerjakan ila ghasaqil lail, bertepatan dengan ghasaqil lail. Nah, Isya itu 19.04, masih belum. Satu pertanyaan mungkin kita lihat. Ya, yang awal tadi mana ya? Nah, pertanyaan, benarkah bekam saat berpuasa dapat membatalkan puasa? Pendapat yang rajih, insya Allah, dahulu bekam memang ternilai membatalkan puasa. Kemudian hukumnya dihapus. Dan Nabi pernah. Ihtajaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaim. Beliau pernah berbekam dalam kondisi berpuasa. Maka insyaallah bekam tidak membatalkan puasa, tetapi sebaiknya dilakukan di waktu malam karena melemahkan badan. Melemahkan badan. Takutnya antum lemah kemudian merasa perlu berbuka. Maka sebaiknya di waktu malam meskipun dia tidak membatalkan puasa. Yang kedua, apakah murtad keluar dari Islam membatalkan puasa? Membatalkan atau enggak kalau murtad? Ya, jelas membatalkan puasa. Ya. Jelas membatalkan puasa karena ketika dia melakukan kekafiran akbar, batal seluruh amalnya. Lain asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau berbuat syirik, batal seluruh amalmu dan engkau termasuk orang-orang yang
merugi. Ada pertanyaan di luar puasa? Nah, mungkin sudah masuk waktu. Kalau sudah silakan adzan terlebih dahulu.

0: لا إله إلا الله فهب لي عافية صلاتك وقمة وتبقى. نعم. Berikutnya, bagaimana membedakan darah yang keluar dua hari sebelum persalinan, apakah itu darah nifas? Jawabannya iya, jika disertai dengan kontraksi, atau dalam istilah bidan itu pembukaan. Ya. Di dalam Asyarhul Mumti Syarah Zadil Mustaqni, Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan yaum au yaumain qabla al-wiladah, sehari atau dua hari sebelum kelahiran, ya, ma'at talq, disertai dengan kontraksi. Disertai dengan kontraksi itu termasuk nifas. Bagaimana apabila ragu dengan darah tersebut, apakah kita tetap harus sholat atau sudah tidak wajib sholat? Kalau sebelumnya tidak pernah keluar darah dan menjelang kelahiran itu keluar darah, maka dugaan kuat itu memang adalah darah nifas. Nah, tapi kalau dia ragu, kemudian dia memilih untuk takutnya ini adalah sebuah darah luka, kalau dia tetap sholat, maka insya Allah tidak mengapa sebagai kehati-hatian. Tetapi kalau sudah disertai dengan kontraksi, maka itu berarti sudah darah nifas sehingga tidak sholat dan tidak berpuasa. Apakah hukum mencium bau makanan saat berpuasa? Boleh saja, tapi ngapain gitu ya? Niatannya untuk apa? Apa hukum memakai obat tetes mata saat berpuasa? Boleh atau tidak? Pandangan dari sebagian ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, tidak terhitung membatalkan puasa. Tetes mata tidak terhitung membatalkan puasa. Fasad, bagaimana jika di suatu daerah yang tidak pernah mengalami siang atau malam, bagaimana cara berbuka dan sahurnya? Maka dia mencari tempat terdekat yang sama bujurnya, garis bujurnya, ya, atau mendekati garis bujurnya yang di situ mengalami siang dan malam. Kalau ada penjelasan dari Syekh Bin Baz rahimahullah terkait dengan hal ini, ada fatwa dari beliau, bahwasanya kalau malam dan siang tetap ada, meskipun durasinya pendek atau panjang, terapkan sesuai dengan malam dan siangnya. Sebagian negara itu kadang malamnya cuma 4 jam, ya, enak dia, atau malah berat ya. Ada yang lebih lama malamnya, maka itu terapkan sesuai dengan malam dan siangnya. Tetapi kalau tidak ada malam dan siang sama sekali, di sebagian negara di Skandinavia, Swedia, Norwegia, dan lainnya, di daerah dekat kutub sana, itu ada yang siang dalam 6 bulan, misalkan, jam 11 malam itu masih terang. Jam 11 malam padahal. Jam 1 dini hari masih terang. Nah, maka dia ikuti wilayah terdekat dari dia yang semakin ke arah selatan, mendekati khatulistiwa yang sudah mengalami malam dan siang. Ikuti waktu di tempat yang terdekat atau terapkan sesuai dengan hadis dalam kisah Nabi tentang Dajjal, penjelasan Nabi tentang Dajjal, faqduru lahu qadrah. Hitung kadarnya, perkirakan kadarnya. Ini sudah subuh, kemudian ini sudah duhur, perkirakan kadarnya. Apakah bagi wanita juga ada tarawih? Iya, disunnahkan. Sholat malam di bulan Ramadan itu disunnahkan. Boleh berjamaah, boleh sendirian. Apabila ingin sholat berjamaah, di saat imam ruku dan bergerak menuju bangkit dari ruku, kita lari dari belakang masjid. Ini salah ya, kalau lari, tenang saja. Ikuti bimbingan Nabi. Wa alaikumus sakinah, hendaknya kalian tenang. dan kita lari dari belakang masjid dan masuk ke saf salat saat imam sudah tegak tapi makmum-makmum yang lain belum tegak dan kita bergabung, apakah kita dihitung masbuk? Iya, dihitung masbuk karena yang diperhitungkan imamnya bukan makmumnya. Imam sudah tegak, berarti kita ketinggalan ruku. Nah, bagaimana hukum tentang berniat puasa pada bulan Ramadan? Apakah cukup berniat satu kali untuk satu bulan atau memperbarui niat setiap malam? Manakah pendapat yang paling rajih? Mohon penjelasannya. Sebaiknya diikuti pendapat yang lebih ke arah kehati-hatian, yaitu berniat tiap malam. Berniat tiap malam. Dan berniat tiap malam itu mudah. Kita bilang ke teman, tolong bangunkan saya nanti ya. Itu saja sudah berniat. Kita berniat mau sahur, itu saja sudah berniat. Nah, yang terluput dari niat, kalau dia ketiduran dari sebelum maghrib, bangunnya baru setelah subuh. Itu lupa niat itu sudah. Makanya berikutnya, ketika kita sedang berada di jalan, di dalam kendaraan, dan kita ingin menjamak qasar, tapi pengemudinya tidak ingin atau tidak bisa berhenti, dan waktu sholat telah lewat, apakah wajib menjamak qasar? Lakukan sholat di kendaraan, kalau itu terpaksa. Tapi sebelum itu terjadi, atur perjalanannya dengan mengikuti ketentuan mana kira-kira kita bisa berhenti, kita pindah kendaraan, diatur waktunya. Contoh, ketika saya perjalanan ke Jakarta, misalkan, jika itu perjalanan yang sampai melewati subuh, maka saya cari moda transportasi kereta api. Karena subuhnya pasti di kendaraan. Dan di kendaraan, di kereta api ada musola. Kita bisa sholat dengan berdiri di situ. Tapi kalau sampai, misalkan tidak sampai subuh, misalkan kita masuk kendaraan itu masih bisa sholat duhur dan asar, jamak qasar. Setelah itu, ya, setelah itu masuk ke bis. Boleh pakai bis malam. Nanti bis malam itu berhenti makan di sebuah tempat, ya. Di situ kita bisa duhur, bisa sholat maghrib dan isya di jamak. Nanti sebelum subuh sudah nyampe di lokasi. Maka pandai-pandai dalam memilih moda transportasi. Kalau terpaksa kita lakukan sholat di atas kendaraan, itu kondisi yang sangat terpaksa. Apakah seorang yang membatalkan puasanya dengan sengaja lalu ia mengkodok puasa yang tersebut di hari yang lain, apakah puasanya tersebut sah? Ada beda pendapat para ulama. Kalau pandangan dari sebagian ulama seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ternilai tidak sah karena dia melakukan di luar waktunya. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Tetapi kalau kita melihat itu sebagai perbedaan ijtihad para ulama, ya, tidak akan sia-sia. Bisa jadi itu akan ternilai sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mana yang baik antara tarawih di masjid dengan membawa anak yang dikhawatirkan ramai dengan tarawih di rumah? Sebaiknya di rumah. Kalau anaknya enggak bisa diatur, sebaiknya di rumah. Bahkan Syekh Mukbil itu berpandangan lebih utama di rumah salat tarawih itu. Meskipun wallahu alam, pendapat yang lebih kuat insyaallah adalah pendapat salat tarawih berjamaah di masjid, ya. Seperti pandangan dari para ulama yang lain, tetapi jangan kita korbankan ego kita, mengorbankan saudara kita yang lain. Kalau kita selamatkan supaya tidak terjadi keributan ini di rumah, alhamdulillah, saudara-saudara kita tenang sholatnya, tidak terganggu. Tapi kalau kita mengejar, saya ingin yang utama, tapi anaknya lari ke sana, lari ke sini, nendang ke sana, nendang ke sini, jatuhin mushaf, waliyadzubillah, misalkan, atau kejatuhan mushaf, antara menjatuhkan atau kejatuhan dia, maka sebaiknya di rumah saja. Sholat isya saja berjamaah, setelah itu sholat di rumah. Ini pertanyaan yang bagus, jazakumullahu khairan. Pertanyaan keluar dari pembahasan, bagaimana hukum kripto atau trading dalam agama? Sebaiknya dihindari, karena kripto masih tidak diakui di setiap negara, tidak selalu diakui kripto itu, ya. Dan trading itu lebih banyak ke arah spekulasi. Selain itu, pertukaran mata uang dilakukan tidak dengan yadan biyadin, tidak kontan. Padahal mata uang itu termasuk barang ribawi, sehingga semestinya atau sebaiknya dihindari. Ini mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan sedikit menjelaskan beberapa tuduhan-tuduhan yang mengerikan yang disematkan kepada orang-orang yang selama ini kita kenal dengan kelurusan akidahnya, dengan kekokohan manhajnya, di mana perkaranya tidak mudah, perkaranya tidak ringan. Yaitu apa yang kita dengar di hari-hari kemarin di berbagai daurah atau muhadarah yang dilaksanakan oleh mereka kaum al-mufarriqah, yang sampai kepada kami beberapa audio, diantaranya ada yang menyebutkan secara jelas pihak-pihak yang tertuduh ini, diantaranya yang dilakukan oleh Zuhair Syarif, salah satu muqallid kaum mufarriqah di fitnah terakhir ini, yaitu fitnah jumhur al-asatidzah. Begitu pula apa yang disebutkan oleh Muhammad As-Sayyid, Ustaz Muhammad As-Sayyid, salah satu pembesar dari kaum al-mufarriqah, pihak jumhur al-asatidzah, dan juga statement atas sebuah pertanyaan yang diajukan kepada Abdul Hakam At-Tamimi. Abdul Hakam At-Tamimi ini dalam fitnah yang terakhir ini, orang ini sebetulnya telah melakukan sebuah kesalahan yang cukup mengerikan. Nah, inti dari berbagai pernyataan tiga orang ini, tuduhan bahwa masyayikh Aden dan juga disebutkan oleh Zuhair Syarif, dimasukkan oleh Zuhair Syarif, yaitu tuduhan kepada Syekh Arafat bin Hasan Al-Muhammadi hafizahumullahu jami'an, bahwa mereka ini akhirnya sekarang berpemahaman dengan pemahaman khawarij atau khuruj, memberontak terhadap penguasa yang sah. Namun sebelum kita mulai, di sini ana akan sampaikan secara ringkas saja bagaimana sepak terjang tiga orang ini dalam fitnah terakhir ini yang memecah belah umat, memecah belah barisan ahli sunnah wal jamaah, terkhusus di Indonesia, barisan salafiyin, yang tentunya dari sisi secara keumuman mereka bertiga memiliki kesamaan, tidak menjalankan nasihat ulama, bahkan sampai detik ini ada dari bimbingan ulama yang mereka akui bahwa itu merupakan bimbingan dalam fitnah ini, ternyata masih mereka sembunyikan. Namun kalau kita tengok satu persatu tentang Zuhair Syarif, ini orang yang, dan insya Allah kita mungkin sudah pernah sama-sama mengetahui, orang yang sudah memvonis Ustaz Luqman sebagai, atau Ustaz Luqman ini sudah menyimpang. Nah, Zuhair Syarif ini juga orang yang, dan ini jejak digitalnya ada semuanya. Bukti-buktinya, data-datanya semuanya ada. Dia ini juga yang berdusta atas nama pemerintah Indonesia ketika fitnah kemarin ini, bahwa dalam masa COVID kemarin, COVID-19 ini, dia menyebutkan kaitan terkhusus tentang Maha Jember, dia menyebutkan kaitannya dengan lockdown mini, dan pemerintah tidak menganjurkan, artinya tidak memerintahkan. Gitu kan? Berlebihan gitu loh. Ini ana nukilkan persis ucapannya dia. Kita sudah sama-sama tahu bagaimana Presiden Indonesia ketika itu, Presiden ke-7 Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Bapak Joko Widodo, dalam beberapa statementnya secara resmi menyebutkan bahwa pemerintah negara menghasung, memerintahkan adanya lockdown mini. Demikian ini kondisi Zuhair Syarif. Nah, yang diantara kejahilan dia juga ketika itu, di mana kelancangan dia, jahil, tapi sok tahu. Ini khawatir masuk di dalam jahilnya ini jahil murakkab. Gak tahu, bodoh. Tapi dia gak sadar kalau dia bodoh. Ketika dia mengomentari pernyataan dari Syekh Al-Fadil Dr. Arafat bin Hasan Al-Muhammadi tentang sifr al-shimal. Nah, yang dimana Zuhair Syarif ini mengingkari. Syahada, kurang lebih maknanya ya. Apa ini? Di kitab mana para ulama menyebutkan istilah ini? Artinya si Zuhair Syarif ini menantang bahwa ini ucapan enggak, ini ucapan baru. Enggak ada itu para ulama di kitab-kitab mereka. Akhirnya dibongkarlah oleh beberapa asatidzah kita, jazakumullah khairan, bahwa ucapan sifra ala syimal ini dipakai oleh ulama-ulama kita. Di antaranya Syekh Albani, rahimahullah, begitu juga dari murid dari al-imam Asy-Syinkiti, Muhammad Salim Atiyah, dan yang lainnya dari kalangan para masyayikh dan ulama. Ini kondisi Zuhair Syarif. Adapun salah satu pembesar mereka yaitu Muhammad As-Siwit, Ustaz Muhammad As-Siwit, ma'ruf sudah dengan kasus kardus Supermi dan akuanya. Nah, ini kan orang ini juga menyebutkan dalam masalah kardus Supermi ini, yang kurang lebih itu kan maknanya, nanti tunggu kalau matahari sudah terbit, sudah menyingsing, sudah jelas semuanya, masyayikh sudah ada pembicaraan, maka yang harus mengalah dari pendapatnya, kalau tidak maka dia sahibul hawa. Nah, aktualnya ketika setelah itu dari beberapa bulan berikutnya tidak jauh, keluar bimbingan pertama dari masyayikh kibar, ulama kibar kita, ternyata orang satu ini tidak mengamalkannya, bahkan sampai detik ini tidak menyebarkannya. Ini dia juga orang ini yang berdusta ketika ditanya apakah ada pertanyaan yang kurang lebih pertanyaannya itu apa yang dikatakan atau dilakukan asatidzah ini ketika menjawab pertanyaan sikap asatidzah terhadap Ustaz Luqman apakah bukan ghulu atau ekstrim, kurang lebih demikian. Ini kan dengan talbisnya Muhammad As-Sawit ini kan mengatakan apa yang dikatakan atau dilakukan asatidzah. Nah, sampai bersumpah di situ dalam rangka ingin meyakinkan para pendengar, uksimu billah, aku bersumpah demi Allah, nah, bahwa saya tidak pernah ada kata tahdir. Demikian. Ya, mungkin kalau dengan lafaz seperti ini bisa jadi benar, tapi ketika itu apa yang dilakukan asatidzah, apa yang diucapkan asatidzah, nah, apakah mereka itu sudah pura-pura lupa atau memang tampaknya memang sengaja demikian kebiasaan ahlul batil memoles dengan sesuatu diantaranya menggunakan metode dusta. Kan termasuk asatidzah jumhur itu apa yang diucapkan diantaranya yang dinukilkan oleh Ustaz Fauzan Pendem tentang ucapan Ustaz Sama Mahri, enak, enak melihat orang ini. Artinya melihat Ustaz Luqman. Ini Muhammad Syed ini juga kan yang pertama kali, termasuk yang pertama melakukan pemblokiran WA-nya Ustaz Alfian ketika meneruskan risalah dari Ustaz Luqman Ba'abduh Hafizahullah dalam rangka bertabayun yang dimulai dengan ucapan yang baik, ucapan salam, yang lainnya diblokir. Terus kemudian dia mengatakan, apa yang dilakukan asatidzah? Nah, apakah pertanyaannya kan dari si penanya itu, apakah sikap asatidzah ini tidak ekstrim atau hulu, kurang lebih demikian. Dia jawab, apa yang dilakukan asatidzah? Apa yang diucapkan? Nah, begitu pula dengan ucapan dan vonis-vonis mereka bahwa Jember hulu dalam penerapan protokol kesehatan. Ini Muhammad Syed. Apalagi kalau kita mau buka sejarah atau jejak digitalnya si Abdul Hakam At-Tamimi ini. Nah, bagaimana dia dengan lancangnya mentakwil-takwil makna hadis dalam sebuah kajian. Yadullah ma'al jamaah. Sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, yadullah ma'al jamaah. Tangan Allah bersama al-jamaah. Kemudian dia juga takwil hadis, mentahrif, menyelewengkan maknanya dengan penyelewengan yang sangat jauh. Hadis, la tajtami'u ummati ala dalalah. Umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Di bawah kemudian kesepakatan ini yaitu kesepakatannya asatidzah jumhur. Wal'iyadzu billah. Ini orang sangat lancang, Abdul Hakam Tamimi. Sampai-sampai Syekh Salah Kantush Hafizahullah Ta'ala menyebutkan bahwa orang ini memiliki fahmun sakim. Pemahamannya ini rusak. Cacat logika. Wa talbisun arid. Ini orang kerancuannya ini parah. Nah. Ini sosok tiga profil yang sekarang berbicara di hari-hari kemarin tentang qadhiyah, tentang kasus yang terjadi di Yaman. Seperti itu. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam rangka meluruskan kebatilan-kebatilan yang ada pada mereka ini, insyaallah di pagi hari ini musta'inan billah ana akan sedikit menjelaskan beberapa hal. Yang pertama, dalam kajiannya tersebut Zuhair Syarif ini pertama kali yang disebutkan ketika ingin menjelaskan bahwa kondisi di Yaman itu ketika itu Hawasah atau Husi mengadakan pemberontakan terhadap presiden yang sah ketika itu. Ini kan menyebutkan ceritanya Husi ini merupakan Syiah Zaidiyah. Ini sebetulnya suatu fakta yang sangat berbahaya. Husi ini sudah ma'ruf. Nah, sudah banyak ketika itu fitnahnya Muhammad Al-Ma'bari. Para ulama kita menjelaskan tentang siapa Husi, sejarah, bahkan orang-orang yang menulis sejarah. Sudah menyebutkan bahwa Husi ini akidahnya bukan Syiah Zaidiyah. Husi ini Rafidah. Nah, ini bahaya ini ucapan Husi Syiah Zaidiyah ini. Entah si Zuhair Syarif ini salah ngomong atau dengan sadar, dengan kejahilannya. Nah, kalau salah ngomong ini berarti menunjukkan orang ini enggak berhati-hati ketika menyampaikan sesuatu. Karena pernyataan bahwa Husi merupakan Syiah Zaidiyah itu akhirnya semakin memperkuat syubhatnya Muhammad Al-Ma'bari yang dikenal dengan Muhammad Al-Imam. Ya, ketika itu dia tidak mau memerangi Husi, bahkan melakukan perjanjian kesepakatan dengan Husi. Mengapa Muhammad Al-Imam ini kan di antara celotehannya? Kita tidak mau menghalalkan darah kaum muslimin. Nah, berarti jangan memerangi Husi. Ketika itu sudah memberontak sebetulnya. Sudah melakukan perlawanan. Jadi sekarang si Zuhair Syarif menyebutkan Husi ini Syiah Zaidiyah. Ini bahaya. Ana sebutkan satu saja. Fa'ilah sudah disebutkan banyak para ulama kita. Dari kalam Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Siapa Syiah Zaidiyah dan siapa Rafidah atau Rawafid? Disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Ini anda ambil dari situs resmi beliau. Ada sautiahnya, ada audionya, dan ada tertulisnya. Qala al-maksud anna syi'ata aqsam. Kata Syekh bin Baz. Kesimpulannya, yaitu maksudnya adalah, yang namanya kelompok Syiah itu bermacam-macam. Laisu kisman wahidan. Syiah itu tidak hanya satu kelompok. Bukan hanya satu jenis. Wa minhum az-Zaidiyah al-ma'rufun fil Yaman. Di antara kelompok Syiah yaitu Syiah Zaidiyah yang memang ma'ruf. Di negeri Yaman mereka itu. Ha'ula indahum at-tafdil. Mereka itu pemikirannya itu at-tafdil. Mengutamakan Ali radhiyallahu anhu. Dari sisi kekhilafahan. Bahwa Ali itulah yang lebih berhak untuk melanjutkan kekhilafahan. Dan juga Ali itu lebih utama dari Abu Bakar dan Umar bahkan. Ini diantara secara ringkasnya kita kata apa yang disebut oleh Syekh bin Baz. Pemahamannya Syiah Zaidiyah. Mengutamakan Ali di atas Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum jami'an. Ini tentunya sebuah keyakinan bid'ah. Ini i'tiqad mubtada. Karena keyakinan ahli sunnah wal jamaah itu bahwa orang terbaik di umat ini dan orang yang paling berhak memegang kekhilafahan setelah Rasulullah alaihi salatu wasalam yaitu yang pertama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini dengan ijma' para ulama. Setelahnya yaitu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ini juga bil ijma. Namun keyakinan Syiah Zaidiyah ini yang bid'ah ini tidak sampai mengeluarkan mereka dari keislaman. Makanya kata Syekh bin Baz kemudian mereka menyebutkan haula indahum at-tafdil laisu bi kuffar. Mereka bukan orang-orang kafir. Illa man 'abada al-awsan minhum wa ghala fi ahli al-bait wa da'ahum min dunillah. Kecuali ada dari Zaidiyah ini yang penyembah berhala di antara mereka yang berlebihan

di antara mereka yang berlebihan terhadap Ahlul Bait, sampai mereka itu berdoa meminta kepada Ahlul Bait ini, berdoa meminta kepada Ahlul Bait ini, ya sebenarnya sudah meninggal. Kesyirikan meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada Syekh bin Baz, amma mujar tafdil Ali ala Siddiq wa ala Umar la yakunu kufra. Adapun sekedar semata-mata mengutamakan Ali, baik dari sisi keutamaan ataupun kekhilafahan di atas As-Siddiq, yaitu Abu Bakar dan juga Umar, maka yang demikian bukan sebuah bentuk kekufuran. Walakinnahu bid'ah wa ghalat. Ini bukan bentuk kekufuran, namun tentunya ini bid'ah dan ini suatu keliruan. Al-wajib tafdilu Siddiq summa Umar summa Utsman ala Ali. Yang wajib itu mengutamakan siapa yang pertama? Abu Bakar Siddiq, Umar, Utsman, kemudian Ali radhiyallahu anhum jami'an. Hadza wal haq alladhi ajma' alaihi sahabah radhiyallahu anhum wa ardahum. Inilah kebenaran yang para sahabat seluruhnya bersepakat. Nah, makanya saya kemudian lanjutkan, walladhi yufaddilu aliyan alaihim yakunu akhta wa la yakunu kafir. Ini si Zaidiyah yang lebih mengutamakan Ali di atas Abu Bakar dan Umar, ini salah, keliru. Namun tidak sampai menjadi orang kafir. Kemudian Syekh melanjutkan, wa innama al kuffaru minhum ar-rafidah. Hanyalah orang-orang kafir dari golongan Syiah yang kafir itu, yang pertama Syekh sebutkan sini rafidah. Wan Nusairiyah wal Ismailiyah allazina yaghluna fi ahli al-bait wa ya'budunahum min dunillah wa yarawna anna ibadatahum jaizah wa anna a'immatahum ya'lamuna al-ghaib ila ghairi hadha mimma yaqulun. Jadi yang kafir itu kalau dari kalangan Syiah itu Rafidah. Nah, yang di Iran itu Al-Khumainiyah ini, yang di antara keyakinannya juga para sahabat nih kafir murtad semuanya kecuali sedikit dari sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, istri-istri Rasulullah alaihi salatu wassalam, semuanya kafir kalau di sisi Rafidah. Ini kan keyakinan yang kufur. Al-Qur'an tidak sudah ada yang berkurang sekarang. Nah, secara jelas mereka melaknat dan mencela istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Rafidah. Seperti itu. Nah, para imam-imam mereka keyakinannya itu mengetahui perkara yang gaib. Ini juga mengklaim mengetahui perkara yang gaib, ini kan sebuah kufuran. Ini Rafidah yang merupakan bentuk atau kelompok Syiah yang ada pada Husi. Jadi bukan Syiah Zaidiyah, ya Zuhair. Nah, ini akhirnya jadi memperkuat Muhammad al-Imam ini. Barakallahu fikum. Kemudian di antara ucapan Zuhair Syarif kemarin, dia menyebutkan Masyaikh Aden mayoritasnya ngikut yang pernah kita undang, yaitu Hani bin Buraiq. Dia cerita tentang Hani bin Buraiq. Hani bin Buraiq ini dahulu pernah memang datang ke Indonesia menjadi salah satu pemateri dari daurah Salafi ketika itu, datang ke Indonesia. Hani bin Buraiq ini yang pernah beberapa waktu yang lalu memberikan ucapan selamat atas diangkatnya Paus Paulus ketika itu. Sampai-sampai Syekh Salah menyebutkan, Nakhsha 'alaika ridda ya Hani. Kita ini khawatir kamu bisa terjerumus dalam kemurtadan kalau tidak bertaubat. Nah, yang di mana Hani bin Buraiq ini sekarang ini jabatannya wakil dari bahasa Inggrisnya atau singkatannya itu STC di Yaman sekarang.

0: Dewan Transisi Yaman Selatan, kurang lebih demikian. Kemudian juga si Zuhairnya mengatakan Dr. Arafat Muhammadi, ini lafadznya, Dr. Arafat Muhammadi ada di Saudi, walaupun gak ada di Yaman, namun pemikirannya hada, mendukung pemberontakan ini. Nah, ini diantara ucapan-ucapan Zuhair Syarif. Kalau bahasanya Ustaz Muhammad As-Sewet ini di daurah kemarin di Bune, ya, beberapa waktu yang lalu, ini bahasanya ditanya tentang Mas Syekh Aden yang terlibat. Kata Muhammad As-Sewet ini, diantara ucapannya, ya, kita lihat bahasanya dia menggunakan, kalau istilahnya, kurang lebihnya ya, wait and see katanya. Kita lihat, sambil menunggu. Namun sebelum ngomong seperti ini, Muhammad As-Sewet sudah menyebutkan, apakah terus berubah, yaitu Mas Syekh Aden, apakah kemudian berubah maksudnya seperti itu? Apakah terus berubah, bertobat, atau tetap di dalam kesalahannya? Kita nggak tahu. Kemudian menyebutkan. Kalau sekarang, ya sudah wait and see, katanya begitu. Berarti dari ucapan Muhammad As-Sewet ini sudah ada vonis, kesimpulan. Bahwa Syekh Aden ini sudah salah dalam kasus Yaman ini. Seperti itu. Nah, namun Muhammad Syed ini bilang nanti apakah berubah, bertobat, atau tetap dalam kesalahannya. Sama juga semisal dengan Abdul Hakam Tamimi ini tadi ini, yang memiliki pemahaman yang rusak ini, cacat logika ini. Di dalam audionya itu dia menyebutkan ketika ditanya pertanyaan sama tentang kejadian yang ada di Yaman ini, dia menyebutkan, ironisnya ini yang disayangkan. Beberapa yang menisbatkan diri kepada ilmu, ini malah mendukung agresi tersebut. Malah mendukung para pemberontak. Nah, dia gak berani sorohah tampaknya di sini. Kalau yang Zuhair Syarif, udah terang-terangan. Kalau yang Ustaz Muhammad Syewetnya juga sama, ditanya tentang Mas Syekh Aden dan dijawab. Oh, di sini mengatakan beberapa yang nisbatkan diri kepada ilmu malah mendukung agresi tersebut. Nah, baik, apa sih sebenarnya, bagaimana sih? Ya, gambaran permasalahan itu bagaimana? Jadi yang dituduhkan oleh pihak mereka ini begini. Di Yaman sekarang ini menurut versinya mereka, yang namanya kelompok STC ini, ya, Dewan Transisi Yaman Selatan ini mereka merupakan gerakan separatis yang sekarang mereka melakukan pemberontakan kepada penguasa yang sah di Yaman. Seperti itu tuduhannya. Dan Mas Syekh Aden Hani Zuhair Syarif menambahkan, juga Dr. Arafat ini mendukung pemberontakan ini. Jadi memang benar. Nah, coba kita perhatikan sekarang. Kurang lebih gambarannya begini. Fakta bahwa STC ini kemudian membangkang dari penguasa yang sah, di bawah koordinasi pasukan koalisi yang dipimpin oleh Al-Mamlakatul Arabiyatus Saudiyah, Kerajaan Saudi Arabia, ini benar. Seperti itu. STC ini, Dewan Transisi Yaman Selatan ini, atau yang namanya Hizbul Intiqali, Partai Intiqali itu kurang lebih transisi itu. Ini memang melakukan pembangkangan terhadap pemerintah yang sah di Yaman di bawah koalisi yang dipimpin oleh Kerajaan Arab Saudi. Ini terjadi memang, pembangkangan tersebut. Ini fakta. Ada fakta juga, ini tolong ya, ucapan atau penyampaian Anda nanti jangan dipotong-potong, bahaya. Karena di sini sekedar ingin menyimpan fakta-fakta, yang kemudian fakta-fakta ini di otak-atik oleh asasi jumhur. Nah, seperti itu. Enggak ditempatkan pada porsinya sesuai dengan tarikhnya. Gambaran permasalahan ini nanti dibuat, digoreng sama mereka. Baik, fakta pertama apa? Dewan Transisi ini, Yaman Selatan ini apa? Melakukan pembangkangan kepada pemerintah yang sah. Nah, di bawah koalisi Saudi Arabia. Ini fakta benar. Fakta berikutnya juga benar. Bahwa Masyaikh Aden itu memberikan dukungan kepada pasukan Yaman Selatan. Pasukan Yaman Selatan ini pasukannya yang di bawah STC, di bawah komando STC ini. Dalam khutbah-khutbah Jumat, Masyaikh Aden, Syekh Munir, Syekh Hafiz, Junaidi dan yang lainnya, faktanya memang mereka memberikan dukungan, pujian, apresiasi kepada pasukan Yaman Selatan. Baik, ini faktanya ya. Digorenglah sama orang-orang yang tampak dalam kejadian ini kebenciannya kepada ahli sunnah, masyaikh sunnah, diantaranya Masyaikh Aden. Ini karena ngerembeknya itu nanti bukan hanya kepada Syekh Arafat. Akhirnya jatuhnya kepada celaan asyikh al-allama Abdullah al-Bukhari rahimah hafidhahullah. Nah, seperti itu. Jadi, kata mereka kurang lebih, lihat itu Masyaikh Aden. Mereka mendukung separatis karena dalam khutbah-khutbahnya itu mereka memberikan apresiasi, mendoakan, dan mendukung pasukan Yaman Selatan. Dan mereka adalah pemberontak separatis. Barakallahu fikum. Ini kesimpulannya yang disampaikan oleh Asatidzah Jumhur CS. Sehingga apa namanya? Menjadi poin utamanya, Masyaikh Aden mendukung gerakan separatis yang ada di Yaman. Sehingga dengan itu mereka, inilah makanya pentingnya istiqomah, bagaimana seorang bahkan yang dianggap sudah syekh, seorang yang dianggap memiliki ilmu pun bisa menyimpang. Dipolesin ucapan-ucapan yang memang benar. Seperti itu, orang gak ada yang bisa menjamin memang. Selama hidup bisa menyimpang. Seperti itu. Tapi ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Gambaran permasalahan. Ini penting ya ikhwan. Gambaran permasalahan. Tidak seperti itu. Ini bentuk kecurangannya yang disebutkan oleh Abdul Hakam At-Tamimi. Dan yang lainnya semuanya. Entah Muhammad Syawetnya. Atau Zuhair Syarifnya. Jadi Abdul Hakam At-Tamimi ini, dia ini cerita tentang Yaman, kondisi sekarang, bahwa presiden Yaman sebelumnya, yaitu Abdurrabbih Mansur Hadi, pada tahun sekitar 2022 atau 2023, kurang lebih tahun-tahun itu. Ini kan membentuk Dewan Kepresidenan. Majelis Ar-Riyasi, Majelis Qiyadah Ar-Riyasi. yang dimana kemudian mengangkat seorang yang bernama Dr. Rashad Al-Alimi. Ya. Menjadi penggantinya. Jadi Presiden Yaman yang sah. Di bawah koalisi Mamlakatul Arabiyatus Saudiyah. Baik. Sudah, berarti presidennya sekarang siapa? Rashad Al-Alimi. Bersama itu juga dibentuklah Dewan Kepresidenan ini yang beranggotakan 7 orang. 7 orang. 1 presiden, kemudian ada 7 orang anggota Dewan Kepresidenan ini. Ya, di mana 7 orang ini? Ya, kita enggak, makanya sebetulnya penjelasan ini kita bukan ingin masuk kepada sisi politiknya. Nah, namun ingin meluruskan ini sekarang bagaimana pemutarbalikan fakta. Nah, pemutarbalikan sejarah. 7 anggota Dewan Kepresidenan ini itu juga menjabat sebagai wakil presiden. Jadi nuwab, ar-ra'is, masing-masing itu naibur ra'is, wakil presiden. Jadi pemimpinnya, presidennya adalah Rashad Al-Alimi, wakil presidennya ada 7. Seperti itu ya. Kecurangan Hakam juga, Abdul Hakam At-Tamimi ini, dia ketika menyebutkan STC, atau Dewan Transisi Yaman Selatan ini, menyebutkan bahwa mereka adalah separatis. Menyebutkan secara mutlak. Ini dalam masa-masa fitnah itu kalau enggak dirinci bahaya. Nah, apalagi dalam masa-masa fitnah, ucapan itu jangan mujmal. Jangan sifatnya umum, harus terperinci. Nah, dia menyebutkan Dewan Transisi Yaman Selatan ini separatis. Seperti itu. Maka Masyaikh Yaman mendukung dan mengapresiasi pasukan bersenjatanya. Hakikatnya, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini yang anak katakan sebagai bentuk kecurangan mereka. Mereka tidak menjelaskan. Ya sudah, kondisi Yaman. Negara yang berbentuk republik. Makanya istilahnya jumhuriyah. Republik. Ya sudah, sebagaimana itu bentuk negara yang menganut sistem demokrasi juga, di situ ada berbagai macam apa partai-partai juga. Seperti itu. Kecurangan si Abdul Hakam At-Tamimi ini dan yang lainnya enggak menyebut bahwa sebenarnya Dewan Transisi Yaman Selatan ini yang dipimpin oleh Aidarus Az-Zubaydi, pemimpinnya namanya siapa? Aidarus Az-Zubaydi. Ini merupakan salah satu dari 7 anggota Dewan Kepresidenan tadi. Berarti Aidarus Az-Zubaydi merupakan salah satu wakil presiden pemerintah Yaman yang sah. Ya. Dan ini pun diakui oleh Syekh Ali Al-Hudzaifi yang menjadi sumbernya Asatidzah Jumhur. Seperti itu. Sudah sejak beberapa tahun yang lalu dia ditanya Ali Hudzaifi ini tentang Aidarus Az-Zubaydi. Ditanya, hal Aidarus Az-Zubaydi min wulatil amri? Apakah Aidarus Az-Zubaydi termasuk dari wulatul amr, dari penguasa pemerintah? Ingat ya, siapa dia ini Aidarus Az-Zubaydi? Wakil presiden. Dia punya apa? Partai. Hizbul Intiqali. Partai apa? Transisi tadi itu. Dewan Transisi Yaman Selatan. Ini pemimpinnya ini, ketua partainya. Namun dia diangkat secara resmi menjadi wakil presiden juga. Makanya Di tahun 1444 Hijriah, bulan Rabiul Awal tanggal 12. Ini berarti sekitar Oktober tahun 2022. Oktober 2022. Dijawab tentang ini. Apakah Aidarus Az-Zubaydi termasuk dari pemerintah? Dan ini jejak digitalnya ada. Kalau ikuti bahasanya Ustaz Muhammad Syawet ini, kan jejak digitalnya ada, videonya ada, tinggal dilihat saja. Nah, ya Ustaz, na'am, betul, jejak digital ada semuanya, tinggal dilihat, namun dilihatnya harus dengan detail. Jangan dicampur adukkan. Harus rinci sejarahnya, tanggalnya, kapan terjadi pemberontakan atau menjadi separatis itu. Ini harus jelas. Baik. Al-Muhim di tahun 2022 tersebut, 2022, kurang lebih 1444 Hijriah tersebut, ketika ditanya ini, maka ini di-share di channel resminya Syekh Ali Udhaifi yang menjadi referensinya Asabiyah Jumhurnya sekarang dalam menyerang Mas Syekh Adini. Apa yang dijawab? Fa'ajaba. Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Na'am huwa min wulatil amri. Yusma'u wa yuta'u lahu fil ma'ruf wa la yajuzu al khuruj 'alayhi. Paham ini ya? Nah, jadi syekhnya Sayyidah Jumhur ini, Ali Hudzaifi ini menyebutkan nama Aidarus Az-Zubaydi itu termasuk dari penguasa. Wajib untuk didengar dan ditaati. Tidak boleh khuruj 'alaihi. Tidak boleh melawan. Seperti itu. Ini dipahami. Jadi terus sudah. Ini sah dia ini sebagai wakil presiden. Walaupun memang dia juga pemimpin partai politik. Ya kalau di Indonesia kan kurang lebih sama lah. Kita punya gambaran. Entah presiden kita. Atau menteri-menterinya. Itu kan ya ada latar belakang partai-partai politik. Kan seperti itu. Ketika seorang menteri, apalagi kalau di sini wakil presiden ini, jangankan wakil presiden, lo kita ini lagi lo bupati, gubernur, kelurahan, atau lurah, atau camat, jangankan kelas menteri, apakah lagi wakil presiden, kita ini lo mendengar dan taat, alusunah jamaah, kan demikian. Ini menteri-menteri kan, ada yang dari partai ini, yang menteri ini dari partai yang lainnya, tapi ketika dia menjabat di jabatan pemerintah, kemudian dia membuat peraturan, menyuruh atau memerintahkan, kita ini taat apa enggak? Hah? Ya harus taat kan seperti itu. Bukan kita melihat dia ini sebagai anggota partai tertentunya, tapi kita melihat karena dia sudah menjadi bagian dari pemerintah yang sah, penguasa yang sah. Baik, kita lanjutkan. Sejak itu sampai tanggal kurang lebih, kalau tidak salah, 14 Jumadal Akhirah. Jumadal Akhirah 1447 Hijriah, yaitu hari Jumat tanggal 5 Desember, bertepatan hari Jumat tanggal 5 Desember. Nah ini, di sini kemudian mulai digorengnya. Mas Syaikh Aden beberapa Mas Syaikh Aden, dan itu ada bukti jejak digitalnya. Khutbahnya itu isinya dukungan terhadap pasukan Yaman Selatan. Yang di bawah Aidarus Az-Zubaydi. Siapa dia? Sampai tanggal tersebut dia masih sah wakil presiden. Yang perlu kita ketahui bahwasannya Masyaikh Aden khutbah dengan memuji pasukan Yaman Selatan itu, yang pertama, ini merupakan permintaan resmi, perintah resmi dari Naib Wazir Al-Awqaf di Yaman ketika itu. Wakil Menteri Al-Awqaf Wal-Irsyad ini, yaitu Kementerian Wakaf dan Bimbingan, kalau di Indonesia kurang lebih Kementerian Agama. Itu meminta kepada para khutoba, ya, pada para khatib-khatib, permintaan resmi, untuk memberikan, yang pertama, jadi di sini Anda sebutkan, melalui Naibul Wazir tadi itu, wakil menteri itu melalui Mudir Am, ya, kepala kantor Maktabul Awqaf Wal Irsyad Bil Asimati Aden, di ibu kota Aden, kementerian kepala kantor agama di Aden. Al-Awqaf Wal Irsyad kurang lebih, kalau di Indonesia kurang lebih sama seperti Kementerian Agama, ya. Dan ini merupakan arahan dari Naib Wazir Al-Awqaf Wal-Irsyad, yaitu Asy-Syeikh Anwar Al-Umari. Apa itu? Khutbah Jum'at besok, yurja minkum at-tarkiz ala, mohon, dimohon dari antum semuanya, para khutaba, untuk fokus khutbah Jum'at. Isinya apa? Ad-du'a li ikhwanina fil quwat al-janubiyah bin nasr wa tamkin wa sabat fil jabahat. Nah, tolong para khatib-khatib Jumat ini, siapa memerintahkan? Penguasa, pemerintah, wakil menteri. Seperti itu. Wakil menteri Awqaf Wal Irsyad. Nah, tanggal 4 Desembernya, tanggal 13 Jumadal Akhirahnya, 1447. Minta tolong khutbah Jumatnya. Yang pertama, mendoakan saudara-saudara kita dari pasukan Yaman Selatan, untuk didoakan dengan kemenangan dan kekokohan di medan-medan tempur. Jadi ceritanya, sebagian hal ini disebutkan juga oleh Mas Syekh kita, diantaranya penjelasan dari Syekh Ahmad Badukhun, hafizahullah ta'ala. Jadi di beberapa wilayah-wilayah perbatasan Hadramut, Hadramut itu bagian dari Yaman Selatan. Ya, Yaman bagian selatan. Itu masih ada area-area pertempuran yang masih belum sepenuhnya dikuasai oleh pemerintah Adennya, pemerintah Yaman yang sah, di bawah Presiden Rashid Al-Alimi. Seperti itu. Maka bergeraklah ini pasukan Yaman Selatan ini untuk memerangi Husi. Coba kita lihat. Khutbah tanggal berapa? 5 Desember. Itu hari Jumat. Kurang lebih 14 Jumadil Akhirah. Nah, 1447. Apa isi permintaan khutbahnya? Tolong doakan. Dari siapa ini permintaan ini? Khutbah ini? Wakil Menteri Agama, kurang lebih. Kementerian Agama. Ya. Kementerian Wakaf dan Bimbingan. Tolong doakan saudara-saudara kita itu pasukan Yaman Selatan dalam menghadapi, baik itu Tandimul Qaidahnya, ya, karena kan ketika di Yaman ini kan situasi masih juga rawan. Kondisi masih banyak ditunggangi oleh pihak-pihak lain. Entah Daesh-nya, apa ISIS, ya, Qaidahnya, juga Husinya. Itu kan ceritanya di daerah, di Hadramaut tersebut. Itu sampai sebelumnya kejadian ini, di awal-awal November, itu kan sampai ada dua dari pasukan Saudi yang terbunuh. Seperti itu. Nah, maka bergeraklah ini pasukan Yaman Selatan. Masih dalam bingkai, ini curangnya mereka. Nggak menyebutkan secara rinci. Siapa sih STC ini? Siapa sih Dewan Transisi Yaman Selatan ini? Harusnya, tapi ya sudah, namanya orang sudah kalah hawa nafsu, ingin mencari-cari pembenaran, ingin menyerang kehormatan masyaikh ahlu sunnah, ya sudah. Isinya kecurangan, manipulasi, kedustaan, sudah demikian. Seperti itu. Sehingga dalam khutbah tersebut akhirnya masyaikh Adni berkhutbah. Memberikan dukungan kepada pasukan Yaman Selatan dalam menghadapi siapa? Al-Hawasahusi. Kalau kita buka videonya, audionya, itu sama sekali tidak ada. Dan ini juga bentuk kecurangan dari pihak asatidah jumhur. Ittaqullah ayyuhal asatidah. Nah, bagaimana manipulasi? Hakam ini sebetulnya orang yang dekat dengan Masyaikh Adn. Kalau mau bertabayun sangat mudah dan bisa. Nah, dan anak yakin dia tahu bahwa isi dari 7 anggota kepresidenan tadi itu salah satunya adalah Aidarus Az-Zubaydi. Anak sangat yakin bahwa dia tahu. Nah, seperti itu. Tapi tidak disebutkan. Aidarus Az-Zubaydi yang merupakan dia apa? Ketua partai transisi. Seperti itu. Bagian dari pemerintah. Makanya di sini Mas Syekh Adn, kalau kita perhatikan isi videonya, audionya, itu bukan dukungan terhadap mereka untuk kemudian memisahkan diri atau memberontak. Isi dukungannya itu dukungan dalam menghadapi Hawasah, Husi, dan juga orang-orang Irhabiyin. Semacam Al-Qaidahnya, ISISnya. Kita buka itu. Karena kan akhirnya ketika datang tuduhan-tuduhan ini, akhirnya kita ya mau gak mau akhirnya memastikan. Ini karena menyangkut kehormatan masyaikh. Ada orang yang selama ini kita kenal dengan kekokohan manhajnya, keistiqomahannya. Ternyata mereka mendukung pemberontak separatis. Akhirnya kita buka, kita dengarkan khutbahnya. Kita lihat tanggal berapa. Kita runut sejarahnya. Isinya itu bukan mendukung untuk kemudian perpisahan. Memisahkan diri dari pemerintahan yang sah untuk mendukung separatis. Apalagi mendukung demonstrasi-demonstrasi. Untuk kemudian mendirikan negara Yaman Selatan. Ketika itu. Kenapa anak katakan ketika itu? Mudah-mudahan nanti ada pembahasan berikutnya. Dari perkembangan terkini sekarang. Ini kan asal tidak jumlah ini sampai kesannya kayak mengolok-ngolok. Entah Zuhair Syarifnya ataupun Muhammad Syarifnya kan sampai ceritanya nanti bisa berdiri negara Ahlus Sunnah Raya atau bagaimana itu. Yang disampaikan oleh Muhammad Syarif itu. Ini nanti ya, insya Allah mudah-mudahan ada sesi berikutnya. Al-Muhim. Isi khutbah itu sebagaimana yang diminta oleh wakil menteri. Menteri wakaf dan bimbingan. Kurang lebih seperti menteri agama di sini. Mendoakan agar mereka itu diberi kekokohan dalam menghadapi Husi. Menghadapi Tandimul Qaidah. ISIS dan segala macamnya. Di daerah Hadramut sana. Nah. Kita buka isinya. Betul. Sehingga yang pertama apa? Kecurangan hasil jumhur. Tidak menyebutkan kapan ini khutbah ini. Kemudian tidak menyebutkan isinya apa. Nah, kan yang digambarkan mereka, pemerintah masyarakat dan mendukung separatis. Berarti mendukung apa? Memberontak, memisahkan diri dari pemerintahan yang sah. Kan demikian. Nah, bukan. Dukungan itu pertama. Tadi barusan bisa kita sebutkan apa? Melawan Husi di beberapa wilayah-wilayah yang berbatasan dengan wilayah yang dikuasai Husi. Yang dimana sebelumnya ada bahkan 2 tentara Saudi yang terbunuh. Yang membunuh akhirnya lari kabur ke kantong-kantong wilayah Husi. Bergeraklah pasukan Yaman Selatan. Wakil Menteri minta untuk didoakan, didukung. Bukan dalam rangka separatis tapi dalam rangka melawan Husi. Baik. Sudah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Akhirnya, nah ini. Kemudian. Yang terjadi setelah itu, pasukan dari Yaman Selatan ini diminta untuk kemudian meninggalkan. Selesai sudah tugasmu. Sudah mundur dari kantong-kantong wilayah tersebut. Nah, pasukan ini tidak mau. Nah, di sini. Paham ya? pasukannya tidak mau, membangkang. Dari apa yang diperintahkan oleh pemerintahan sah di bawah koalisi kerajaan Saudi. Nah, di sini letak mulainya. Ini terjadinya kapan? Setelah mereka mulai berhasil menguasai di akhir-akhir Desember, tanggal 20. Mereka membangkang, gak mau melepaskan atau mundur dari wilayah tersebut. Bahkan semakin mendatangkan kendaraan-kendaraan tempur dari negara lain. Seperti itu. Yang akhirnya dengan itu, pemerintahan yang sah di bawah koalisi Kerajaan Saudi Arabia apa melakukan pengeboman. Jadi ada pembangkangan itu bukan ketika Mas Syekh Adun melakukan khutbah. Pembangkangan itu terjadi kapan? Akhir-akhir Desember. Seperti itu, sekitar tanggal 20-an. Yang akhirnya di situ pemerintah Saudi mengirim pesawat tempurnya, ya. Sehingga mundurlah, kocar-kacirlah pasukan tersebut. Ini kronologisnya, ikhwan. Makanya ketika kita tanya kepada Mas Syekh Adun, diantaranya Syekh Hafidz Al-Junaidi, tentang kronologis ini, Mas Syekh Adun kok mendukung separatis? Seperti itu, bagaimana Syekh dalam khutbah-khutbahnya? Apa jawaban Syekh Hafidz Al-Junaidi? Ini pentingnya tabayyun, ya ikhwan. Memastikan segala sesuatunya. Jangan ngikut dari sumber-sumber berita media massa yang enggak jelas, yang mereka memang makanannya itu dari berita-berita yang entah pokok benar apa enggak, yang penting bagaimana berita itu menarik dulu. Itu media massa. Seperti itu. Maka jawaban Syekh, dan ini juga dijelaskan oleh Syekh Ahmad Badukhan hafizahumullah jami'an. Syekh Hafidz terkena tanya, maka jawaban beliau, qala hafizahullah hadhil khutab ja'at bi amrin min na'ibi wazir awqaf hawla mas'alatin khasah amma ma hasala ba'daha min isyan fala yuafiqun alaihi masyayikhu adan. Jelas. Seperti itu. Ini khutbah-khutbah ini yang tadi tanggal 5 Desember itu datang perintah dari wakil menteri. Seperti itu. Tentang sebuah permasalahan khusus, yaitu apa? Memohon doa agar pasukan Yaman Selatan itu menghadapi Husi. Itu diberi kekokohan oleh Allah. Seperti itu. Dan itu adalah oleh Mas Syekh Adun. Berdasarkan permintaan dari pemerintah, wakil menteri. Kemudian kata Syekh, ada pun yang terjadi setelah itu. Dari bentuk pembangkangan. Maka Mas Syekh Adun ini enggak menyepakati. Fala yuwafiqun alaihi masyayikh Adun. Mas Syekh Adun itu enggak menyepakati. Barakallahu fikum. Ini yang kemudian hilang dari penjelasan entah Zuhair Syarifnya, entah kemudian Abdul Hakam At-Tamiminya, atau bahkan Muhammad As-Sawitnya. Kronologis, ya ikhwan. Nah, kronologis ini penting. Karena kalau enggak, akhirnya rancu. Seperti itu. Makanya, dan ini mengingatkan kita, ya ikhwan, kepada kisah dari ibunda atau Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kamu sudah tahu kisahnya. Dalam sebuah pertempuran untuk menyerang Bani Mustalik, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam pulang dari pertempuran tersebut. Pasukan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam bersama pasukannya ini berhenti sejenak untuk beristirahat. Ketika itu Ar-Rasul alaihi salatu wassalam yang menyertai beliau dari kalangan istri-istri beliau adalah Aisyah radhiyallahu anha. Ketika berhenti di satu tempat tersebut, kok subhanallah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha kerasa. Loh, ini kurang lebih ya artinya anunya itu, maknanya. Kok kalung saya hilang? Aisyah radhiyallahu anha ketika itu masih muda. Tubuhnya masih belum gemuk. Seperti itu. Masih berat badannya itu masih ringan. Turun dari haudatnya, dari apa? Sekedupnya itu apa namanya? Di atas unta itu orang Arab kalau biasanya apa itu? Sekedup kalau bahasa Indonesia ya. Hah? Tandu ya. Sekedup ya, yang ditaruh di atas unta. Itu turun dari untanya, cari pergi kalung, mencari kalungnya tadi. Sudah. Dalam perjalanannya kan pasukan ini enggak sadar gitu loh. Dikiranya sudah kembali, untanya ini kok kayaknya beratnya enggak ada beda. Seperti itu. Artinya keberadaan Aisyah radhiyallahu anha karena tubuh yang masih ringan, antara ada dengan enggak ada itu enggak, orang-orang para sahabat enggak perhatian. Sehingga dikira untanya sudah ada isinya. Baik, al-muhim kisahnya insyaallah antum sudah paham semuanya, sudah pernah dengar. Sudah berjalanlah unta rombongan pasukan tersebut. Ya. Aisyah radhiyallahu anha kembali ke tempat tersebut. Loh, kok enggak ada pasukannya? Loh, kok sudah enggak ada? Ditinggal sendirian beliau. Radhiyallahu anha. Ini kan ceritanya begini. Dari situ kemudian, baik kita lanjutkan sebentar kisah ini. Ada yang namanya sahabat Safwan ibn Mu'attal. Ibn Mu'attal radhiyallahu anhu. Sahabat yang mulia yang dahulu ketika sebelum turun ayat hijab. Pernah tahu dengan wajah Aisyah radhiyallahu anha. Ini kan dia pasukan penyisir. Kurang lebih seperti itu. Dia ditugaskan untuk menyisir. Bisa dipahami ya kalau pasukan perang itu ada bagian terakhir yang menyisir. Ini mana yang tertinggal atau ada sesuatu apa bagian belakang. Subhanallah datang melihat. Aisyah itu ketika itu akhirnya ngantuk. Beliau radhiyallahu anha ngantuk tertidur. Sempat tersingkap mukanya. Wajahnya. Tidur dalam keadaan tidak sengaja tersingkap wajahnya. Safwan ibn Mu'attal radhiyallahu anhu melihat. Maka bergegas beliau. Langsung melakukan istirja. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kasihan ini. Istri Rasulullah alaihi salatu wassalam tertinggal sendirian. Seperti itu. Nah. Akhirnya gak ada pembicaraan ini. Antara Aisyah radhiyallahu anha dengan Safwan ibn Mu'attal radhiyallahu anhu. Al-muhim dengan isyarat bagaimana pemuliaan sahabat yang mulia ini kepada istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan isyarat dipersilakan untuk naik ke untanya. Nah. Ya sudah gimana? Kan ini di luar kuasanya Aisyah radhiyallahu anha. Iya kan? Naik sudah Safwan Latul menuntun, wah sudah sampai akhirnya menyusul pasukan tersebut di tempat berikutnya dilihat oleh orang munafik. Nah, digoreng sama orang munafik. Kenyataan kalau sekarang bahasanya jejak digital, itu sudah bukan jejak digital lagi. Terlihat di depan mata. Aisyah berduaan sama orang yang bukan mahramnya. Benar fakta ini? Benar. Fakta ini benar? Benar. Seperti itu. Masyaikh Adzan mendukung pasukan Yaman Selatan. Benar fakta ini? Benar. Tapi kenapa? Kronologisnya bagaimana? Asal muasalnya ceritanya bagaimana ini? Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Di sini pentingnya kita untuk tabayyun. Di sini kita pentingnya untuk ta'ani. Di sini kita pentingnya untuk memiliki gambaran permasalahan yang benar itu bagaimana. Seperti itu. Kan akhirnya yang terjadi sudah kita sama-sama tahu kan. Akhirnya tuduhan itu meluas. Aisyah radhiyallahu anha melakukan fahisyah. Tentunya pembesar kaum munafik ketika itu. Yana Abdullah bin Ubay. Bin Salul. Nah, corong dari yang menyebarkan fitnah ini.
1: Itu kan sampai-sampai Rasulullah alaihi salatu wasallam kan wahyu ketika itu tertahan. Kurang lebih sebulan dalam berapa ini disebutkan kurang lebih sebulan. Enggak ada khabar ini. Rasulullah enggak tahu juga ini. Seperti itu. Sampai-sampai Rasulullah alaihi salatu wasallam itu bermusyawarah dengan Usamah bin Zaid dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum jami'an. Dalam permasalahan apa? Mau dicerai apa tidak ini? Coba lihat. Mau dicerai apa tidak? Namun tentunya beliau Ar-Rasul alaihi salatu wassalam bukan hanya karena beliau adalah Rasul, namun memang beliau juga sosok pribadi yang memiliki etika, akhlak, moral yang luar biasa. Jadi walaupun belum ada wahyu, tindak tanduknya, perbuatannya itu tenang, tidak buru-buru, bermusyawarah. Nah, ala kulli hal, kembali kepada permasalahan ini, ada kemiripan. Seperti itu. Ada fakta yang benar, namun kronologis, sebab musabab, asal muasal, ceritanya bagaimana, ini yang dikaburkan. Kalau dahulu berita ini digoreng oleh orang-orang munafikin, ada dari kalangan para sahabat yang sempat ikut terbawa. Akhirnya ikut larut dalam tuduhan tersebut. Di antaranya Hasan bin Thabit, ya, seorang penyair yang banyak membela Islam radhiyallahu anhu. Kemudian Hamnah bintu Jahsin, saudari dari Ummul Mukminin, Zainab, kemudian juga salah satunya siapa itu Asasah ibn Mispah. Nah, Mispah ibn Asasah, orang sahabat yang mulia sebetulnya. Bahkan Mispah ini salah satu pelaku ikut perang Badar sebetulnya. Masih ada hubungan kerabat dengan Abu Bakar Siddiq. Seperti itu. Sempat larut. Di sini kita mengetahui bagaimana sebuah fitnah ini terkadang orang-orang yang memiliki utamaan bisa ikut larut, terseret. Tapi bedanya, kalau orang jujur, orang yang memang memiliki takwa kepada Allah, ketika dia salah, dia bertobat. Akhirnya tiga orang sahabat yang mulia ini kan bertobat. Dan itu akhirnya dicambuk oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Seperti itu. Karena ikut menuduh ini. Ini kan tuduhan keji ini. Orang yang menuduh seseorang dengan tuduhan zina, fahisyah. Ini kan kalau tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi kan dicambuk 80 kali cambukan. Tiga orang sahabat yang mulia ini mengakui kesalahannya. Ikut cambuk. Dan obatnya nasuha. Radhiyallahu anhum jami'an. Nah, enggak tahu nih sekarang nih. Nah, model-model asatidzah jumhur dan para pengikutnya ini. Seperti itu, mau bertobat apa enggak? Mau mengulangi lagi dari kesalahannya yang sebelumnya mereka belum bertobat, ini lagi buat kesalahan lagi atau mau bertobat nih sekarang? Nah. Maka penting, dan ini tampaknya yang hilang, tidak ada dari pihak asatidzah jumhur. Beberapa dawabit, beberapa kaedah yang disebut oleh para ulama ahlus sunnah, terkhusus dalam masa-masa fitnah, itu hilang atau tidak ada dari pihak asatidzah jumhur. Ana bacakan di sini, ana nukilkan beberapa pernyataan dari sebuah muhadharah sebetulnya yang kemudian dibukukan karya dari Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah taala dengan judul Ad-Dawabit Syar'iyyah li Mauqifil Muslim fil Fitan. Dawabit syar'iyyah, ketentuan-ketentuan syar'i. Kaidah-kaidah syar'i kalau dalam fitnah itu bagaimana? Nah, yang pertama, kata Syekh, kaidah yang pertama atau babit yang pertama, ketentuan yang pertama. Fa awwalu min tilkal dawabit wal qawaid. Pertama, kaidah atau dawab, ketentuan kalau dalam fitnah yang pertama
0: annahu idza zaharatil fitanu aw taghayyaratil ahwal fa 'alaika birrizqi wat ta'anni wal hulmu wa la ta'jal awwal hilmu wa la ta'jal.
1: Kalau ada sebuah fitnah, muncul sebuah fitnah atau terjadi kondisi yang berubah, mencekam, maka wajib atas engkau untuk arifak ta'ani wal hilm. Ini kurang lebih makna yang sama. Ya, tenang, cermat, tidak terburu-buru, wala ta'jal, katanya Syekh. Ya, tidak mau gerusa-gerusu.
0: Kemudian saya menyebutkan hadihi qa'idatun muhimmah. Ini sebuah kaidah yang penting. Ta'ani, memastikan segala satunya, tidak terburu-buru, arifak, ya, enggak gerusa-gerusu, enggak emosi lah, dipelajari dahulu, wal hilm. Bijak, cermat. Ini asalnya jumhur pada fitnah di Indonesia saja sudah enggak ada.
1: Melihat Jember menerapkan prokes, langsung keluar khutbah Jumat. Waduh, isinya sudah, hampir sudah tahu semua ada bagaimana sudah. Yang nyebut hulunya lah, bohong lagi. Katanya ada ibu hamil, gak boleh dibawa ke rumah sakit, akhirnya sampai keguguran.
0: Dusta, wala'iyadzubillah. Nah, gak ada rifak, gak ada ta'aninya. Ini sebetulnya mereka ini akhirnya seperti pengulangan jilid dua fitnah sidat jumhur. Seperti itu. Enggak ada ta'aninya, enggak ada tabayunnya, memastikan segala sesuatunya, cermat dahulu. Ini kaidah pertama. Kemudian yang disebutkan oleh Syekh kaidah yang kedua atau dhabit yang kedua.
1: Qala tsani min tilka dhawabit wal qawaid. Kedua, yang kedua dari dhabit atau kaidah ketika fitnah ini.
0: Annahu idza barazatil fitanu wa taghayyaratil ahwal fala tahkum ala syai'in min tilkal fitani aw min taghayyuril hal illa ba'da tasawwurih.
1: Ini penting ya ikhwan. Nah, ini juga nasihat buat kita semuanya. Makanya ini heran. Setelah jumhur ini kok enggak berubah-berubah gitu.
0: Kata Syekh apa? Kalau muncul sebuah fitnah, berbagai macam fitnah, wataghayyarat al-ahwal,
1: terjadi kondisi, situasi yang kondisi akhirnya berubah, terjadi suatu hal yang besar,
0: maka jangan engkau memvonis terhadap sesuatu dari fitnah-fitnah yang muncul tersebut, atau dari perubahan situasi kondisi yang genting atau yang bahaya tersebut,
1: illa ba'da tasawwurihi. Melainkan setelah engkau punya gambaran permasalahan. Gimana sih gambaran permasalahannya itu?
0: Nah. Ini loh. Aisyah radhiyallahu anha berjalan bersama orang bukan mahramnya. Datang dengan berduaan.
1: Iya betul. Tapi gimana sih gambaran permasalahannya?
0: Kan demikian. Ini penting ya ikhwan. Coba. Gimana sih gambaran permasalahannya? Jangan kau buru-buru memvonis. Jangan buru-buru menghukumi. Jangan buru-buru mengambil kesimpulan. Tapi kuasai dulu gambaran permasalahannya. Seperti itu.
1: Makanya kata Syekh, kemudian setelah itu menyebutkan, setelah beberapa alinnya, Syekh Shalih Al-Syekh ketika menjelaskan tentang ketentuan yang penting ini, yang kedua ini, kaidah yang berharga ketika terjadi fitnah khususnya.
0: Qala al-aqlu la budda min ri'ayati tilkal qa'idah.
1: Akal itu. Itu harus untuk memperhatikan kaidah ini.
0: Wa la yasluh tasarrufun ma.
1: Enggak boleh, enggak layak untuk kemudian langsung bertindak tanduk, berbuat sesuatu illa bi an yar'a tilkal qa'idah li annahu illam yar'a tilkal qa'idah fa innahu sayukhti'u wala syak. Subhanallah, sadaqah Syekh. Nah, enggak bisa, jangan berbuat, bertindak, melakukan ucapan, tindak tanduk, perbuatan sesuatu kecuali setelah orang tersebut memperhatikan kaidah ini. Karena kalau orang tersebut tidak memperhatikan kaidah ini, maka pasti dia akan salah tanpa ada keraguan. Dan betul. Nah, ketika seseorang sudah gambaran permasalahannya salah, maka kesimpulan yang dia dapat, sehingga dengan itu dia menyimpulkan atau menghukumi atau memvonis, pasti akan salah. Kenapa? Karena gambaran permasalahannya salah. Sama persis sekarang yang terjadi dengan apa yang dilakukan oleh Asadiyya Jumhur, terus Zuhair Syarifnya, atau Muhammad Sewetnya, atau Abdul Hakam atau Miminya lagi, si cacat logika ini, yang katanya Syekh salah kantus, karena takwilnya hadis ini sangat parah memang. Seperti itu. Gak ada, entah tahu tapi disembunyikan, ini parah. Atau gak tahu gambaran permasalahan sebenarnya, ini juga tidak kalah parah, namun yang pertama lebih parah. Seperti itu. Karena kalau tidak akhirnya salah. Makanya di sini ada sebuah faedah bagus yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah, ketika beliau menjelaskan tentang tafsir atau mentafsirkan surat An-Nisa ayat 83, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih walau raddu ilar rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladziina yastanbitunahu minhum. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya apabila datang sebuah perkara, entah itu perkara tentang keamanan suatu negeri atau perkara yang menakutkan, mengkhawatirkan, huru-hara, langsung mereka menyebarkan adza'u bih, seperti itu. Kata Allah, kalau saja seandainya itu mereka mengembalikan hal ini kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, wala raddu ila Rasul wa ila ulil amri minhum, dan juga kepada ulil amri, para ulama dan juga penguasa, la alimahul ladzina istambitunahu minhum, bisa akan bisa mengambil istimbat bagaimana seharusnya dilakukan orang-orang yang memang layak, mereka yang memang punya kompetensi seperti itu. Nah, kita lihat, entah fitnah Asadiyya Jumhur yang kemarin kayaknya ini. Buru-burunya. Entah Zuhair Syarif dan yang lainnya apa? Taqaddum baina yadi al-ulama. Coba kita lihat ulama terus kibar. Ini kan permasalahan Yaman, ini kan bukan permasalahan ringan. Nah, permasalahan besar ini. Seperti itu, menyangkut negara. Ini sudah kelasnya, ini kelasnya para ulama kibar. Alhamdulillah para ulama kita terus yang kibar masih hidup. Itu ada Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah taala. Itu ada Syekh Al-Walid Salim Bamuhriz, hafizahullah taala. Atau juga di situ ada Syekh Ya'qub Al-Banna. Ini orang sudah tua-tua juga ini. Syekh Ya'qub ini kurang lebih umurnya sekarang 67 atau 69. Itu ada Syekh Abdul Ghani Ausat Al-Allamah. Beliau juga sudah lumayan sepuh umurnya, 60 tahun lebih. Ada juga Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari. Coba ulama-ulama kibar yang mu'tabarin. Ini siapa yang sudah ada vonis kepada Mas Syekh Adin seperti yang dilakukan Zuhair Syarif ini? Waliyadzubillah. Lihat. Sama persis ketika kemarin fitnah. Ini memang sekarang ini kasarnya fitnah jilid dua. Apa kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah? Dalam tafsirnya beliau terhadap surat An-Nisa 83 ini.
0: Qala wa min fawaidil ayatil karimah, di antara faedah dari ayat yang mulia ini, anna hadhil ayata tantabiqu tamaman ala ma nahnu fihi al-an.
1: Ini jamannya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah masih hidup.
0: Ayat ini betul-betul penerapannya pas dengan kondisi kita sekarang. Haitsu inna katsiran minan nas yu'linuna al-akhbar ala awahiniha.
1: Dari sini bagaimana? Banyak orang itu langsung menyampaikan berita-berita tanpa dicek terlebih dahulu, tanpa dipelajari terlebih dahulu. Ini. Naqlu akhbar ala

terlebih dahulu, tanpa dipelajari terlebih dahulu. Ini. Naqlu akhbar ala awahiniha, itu maksudnya seperti itu. Enggak mau ditelusuri, dicermati, ditaani dahulu, tabayun terlebih dahulu. Subhanallah. Kok ya pas ini kalamnya Syekh ini. Dan artinya yang dilakukan asatidzah jumhur ini sekarang ini, itu bukan mereka bukan kaum pertama memang. Likulli qaumin waris. Setiap kaum itu ada pewarisnya. Di zaman Asy-Syaikhul Utsaimin Syekh sudah menyebutkan demikian. Pas dengan zaman kita sekarang ini. Banyak orang itu menyebarkan berita, menyebarkan berita tanpa dipastikan, dilihat, dicermati, tabayun, diteliti. Nah. Wala yubaluna bima yatarattabu 'alaiha min khairin aw syarr. Mereka enggak peduli efeknya itu apa. Entah jelek atau buruk, enggak peduli efeknya. Akibatnya itu apa? Enggak peduli mereka. Nah. Kemudian kata Syekh, wala yazinuna bainal masalih ba'daha ma'a ba'd, enggak ditimbang maslahatnya satu dengan yang lainnya, wala bainal mafasid ba'daha ma'a ba'd, enggak ditimbang mafsadahnya antara satu dengan yang lainnya, wala bainal masalih wa bainal mafasid, enggak ditimbang antara maslahatnya apa, mafsadahnya apa. Yuzi'una syai'a yansurunahu biduni tahqiqin wala tamhis. Subhanallah. Allahu Akbar. Shadaqah Syekh rahimahullah. Mereka langsung menyebarkan sebuah perkara, men-share ke sana ke sini tanpa tahqiq, tanpa tamhis, tanpa dikaji, tanpa diteliti, dipastikan terlebih dahulu. Dan yang mengerikan ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, apa? Qala wa hadza min da'bil munafiqin. Ini merupakan tingkah lakunya orang-orang munafik. Cepat menyebarkan berita, ngomong ke sana sini tanpa memastikan terlebih dahulu, tanpa menimbang-nimbang terlebih dahulu. Ini merupakan ciri-ciri orang munafik. Ya Zuhair, ya Muhammad As-Sewet, ya Abdul Hakam, isma'u. Dengarkan ini. Arahan dan taujian serta kalam dari seorang alim Rabbani, Muhammad Ibn Salih Utsaimin. Hati-hati. Nah, apa yang kalian lakukan ini berbahaya. Mudah menyebarkan tanpa dipastikan, diteliti bagaimana. Ini merupakan perilaku tindak tanda orang-orang munafik. Jangan sampai kalian mengikuti cara-cara orang munafik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Wanifillah rahimani wa rahimakumullah. Tuduhan kan juga akhirnya merembet kepada Syekh Arafat. Nah. Yang dimana Syekh Arafat ini berpemahaman khuruj alal hukam. Tentang kasus zaman ini. Artinya itu tadi. Ikut separatis Syekh Arafat ini. Pada tanggal 16 Jumadil Akhirah 1447. 7 Desember 2025. Itu men-share di channel resminya beliau. Chattingan beliau dengan seseorang ketika beberapa tahun yang lalu diulangi lagi untuk menepis tuduhan. Nah, jadi dalam chattingan ini beberapa tahun yang lalu, Syekh Arafat itu ditanya tentang apa yang terjadi di Yaman dan bahwasannya pasukan yang ada di Yaman ini bertempur di bawah payung koordinasi pasukan koalisi yang dipimpin oleh Mamlakatul Arabiyatus Saudiyah. Maka dijawab oleh Syekh, ketika orang ini salam, jawab waalaikumsalam warahmatullah. Kata Syekh, ini beberapa tahun yang lalu ya. Ma ziltu ansahu bisukut wa adamil khaut.
Aku terus.

0: menasihati untuk diam dan jangan ikut lancang berbicara. Wa nasihatu masyayikhina huna. Dan nasihat masyayikh kami di sini yaitu di Saudi. Annakuna tahta mazallati tahaluf bi qiyadatil mamlakah. Untuk kita ini berada di bawah payung pasukan koalisi yang di bawah kepemimpinan siapa? Mamlakah Kerajaan Saudi. Ini berapa tahun yang lalu? Tanggal 7 Desember 2025 ini di-share ulang oleh Asyik Kharofa di channelnya. Karena ada tuduhan-tuduhan di antaranya apa? Tuduhan yang disebutkan oleh Syekh Ali Al-Hudzaifi terhadap Syekh Arafat yang ini diambil oleh Asyik Jumhur. 7 Desember Syekh sudah men-share ulang ini. Nah, kan Syekh itu Syekh Arafat dituduh menyembunyikan fatwa Syekh Robi. Bahwa fatwanya Syekh Robi itu kan ketika kejadian kasus Yaman ini untuk apa? Ikut di bawah payung pasukan koalisi yang dipimpin oleh Saudi. Nah, coba tuh Syekh menyebutkan seperti itu. Bahwa nasihat masyayikh kita berada di bawah payung pasukan koalisi yang dipimpin oleh Mamlakah Kerajaan Saudi Arabia. Ini disebut oleh Syekh. Di-share lagi kemarin 7 Desember 2025. Sembari Syekh menjawab, "Falaisa indana ma nukhfi," kita enggak ada sesuatu yang kita sembunyikan. Seperti itu. Nah, kok bisa terus Zuhair Syarif masih mengatakan Syekh Arafat berpemahaman khawarij karena mendukung separatis melawan pemerintah yang sah di bawah koalisi kerajaan Saudi Arabia. Wal'iyadzubillah. Tuduhan kedustaan yang besar. Tuduhan yang tidak gampang. Bukan tuduhan yang remeh. Nah, ikut katanya tuduhan bahwa ikut separatis Syekh Salah Kantus ketika sudah jelas ini kan akhirnya ketika melakukan pembangkangan tadi itu ya STC Aidarus Az-Zubaydi itu akhirnya dicopot dari anggota Dewan Kepresidenan. Dicopot dari jabatannya sebagai apa? Wakil Presiden. Selesai dah. Ya di mana Syekh Hafiz sudah menyebutkan, setelah kejadian itu kita masih hadir enggak apa? Enggak menyepakati. Seperti itu. Makanya Syekh Salah Kantus setelah itu kemudian memuji ya Menteri Negara Abdurrahman Syekh ketika beliau diangkat oleh pemerintah yang sah di bawah koalisi yang dipimpin oleh Saudi pada tanggal 14 Januari kemarin, 25 Rajab 1447. Asy-Syaikh Salah mendoakan kebaikan buat Menteri Negara. Ini pemerintah sah di bawah Presiden Rashid Al-Alimi. Kata Syekh dalam channelnya, beliau menyebutkan Allahumma waffiq wazirat daulah muhafid adn al-akh Abdurrahman Syekh lima tuhibbu wa tarda. Ya Allah berikanlah taufik, mendoakan kebaikan kepada Menteri Negara Gubernur Aden Saudara Abdurrahman Syekh. Selesai masyarakat ketika akhirnya Az-Zubaydi ini sudah selesai melakukan pembangkangan, akhirnya dicopot, ya selesai. Masih ada juga enggak mendukung pemerintahan yang kemudian tetap mendukung pemerintahan yang sah di bawah Presiden Rashid Al-Alimi, di bawah koalisi yang dipimpin Saudi. Nah ini kan sekarang lagi mengadakan daurah sekarang Masyaikh Aden. Daurah di bawah koordinasi siapa? Ini pematerinya ya. Asy-Syaikh Abbas Al-Jaunah. Asy-Syaikh Imad bin Ahmad. Asy-Syaikh Zakaria bin Syu'aib. Nah. Yang daurah ini dilakukan 11 Syakban. Nanti tanggal 30 Januari 2026. Ini kalau masa separatis, terus coba lihat. Nah, daurah ini di dengan judulnya daurahnya anunya itu daurah nama daurahnya itu daurah al-Allamah Shalih Ibn Muhammad al-Wahidan as-Salisah. Kalau kita kan di sini daurah al-Imamul Muzani. Ini sekarang daurah al-Allamah Muhammad Shalih bin Muhammad al-Wahidan daurah yang ketiga. Fi fiqhil mazahib. Nah, fikih tentang mazahib. Daurah ini di bawah koordinasi, di bawah bimbingan siapa? Tertulis di pamfletnya ini, biriayati maktabil awqab wal irsyad al-muhafadha al-muhafadha adn. Ini kantor resmi pemerintah Yaman, resmi yang sekarang ini. Di bawah bimbingan kantor. Ya. Awqab wal irsyad, tadi itu. Kalau di sini semacam Kementerian Agama. Kementerian Wakaf dan Bimbingan. Nah, provinsi atau wilayah Aden. Pemerintah yang sah ini. Nah, kok bisa terus masih ada tuduhan-tuduhan mendukung separatis? Ini kalau istilahnya dahulu apa? Ustaz Hamzah pernah buat distorsi sejarah. Hah? Iya kan? Nah, distorsi sejarah. Nah, pemutarbalikan fakta. Dirubah-rubah faktanya, kronologisnya, urutannya bagaimana? Enggak peduli sudah. Yang penting bagaimana bisa nyikat Masyaikh Aden. Kenapa? Karena Masyaikh Aden ini termasuk orang yang banyak memberikan arahan, bimbingan dalam fitnah Asatidzah Jumhur di Indonesia. Dan memang disalahkan. Seperti itu. Yang jadi patokannya Syekh Ali Hudzaifi, yang gimana Syekh Ali ini oleh Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari itu disebutkan kalau di Indonesia ini kan Asatidzah Jumhur melaporkan ke Syekh Abdullah Al-Bukhari. Terus kesimpulannya kan ini huzuzun nafas. Laporan-laporannya itu malah di situ ada taklib, ada provokasi, hasutan. Nah, kalau di situ Syekh Ali Hudzaifi ketika melaporkan tentang Mas Syekh Aden dibaca oleh Syekh Abdul Al-Bukhari, ini kesimpulannya Syekh Abdul Al-Bukhari, la yaktubuha as-sabi. Anak kecil aja enggak nulis seperti ini. Nah, ini tentang Syekh Ali Hudzaifi yang di mana laporannya dikomentari oleh Syekh Abdul Al-Bukhari seperti artinya apa? Enggak pantas sekali. Enggak ilmiah sama sekali. Kritikan-kritikannya terhadap Mas Syekh Aden ini enggak pas sama sekali. Sampai-sampai Syekh Abdul Al-Bukhari menyebutkan, ya seperti ini aja anak kecil enggak nulis seperti ini. Seperti itu. Begitu juga apa yang di... Karena ada pertanyaan juga itu kemarin. Diajukan kepada Ustaz Muhammad As-Sewet itu. Bahasanya apa? Ditanya. Boleh Ustaz membaca bantahan Syekh Fawaz? Oh boleh. Boleh membaca bantahannya, boleh. Kalau memang kalian sudah sebatas itu ilmunya. Bisa membandingkan dalil-dalil di antara mereka. Ya subhanallah, ini ikhwan biasa. Kemudian, kalau kalian sebatas ilmunya. Ya dilek, kasarannya di... Habis kena syubhat-syubhatnya. Kan enggak seperti ini harusnya. Siapa sih Syekh Fawaz ini dalam fitnah ini, Yaman ini? Beliau itu termasuk yang mengomentari tentang Mas Syekh Aden. Persis dah. Kurang lebih isinya sama materinya dengan apa yang disebut Asatidzah Jumhur. Karena memang Asatidzah Jumhur salah satu rujukannya ya Syekh Fawaz ini. Ngambil dari surat kabar tanpa bagaimana mau meng-cross-check. Sebetulnya Syekh Fawaz ini bisa bertanya langsung kepada Mas Syekh Aden harusnya. Mudah sebetulnya. Juga bisa bertanya kepada Syekh Arafat bagaimana sebenarnya kejadian yang terjadi. Seperti itu. Jadi ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Apa yang kita saksikan itu, kesimpulannya tidak mesti sesuai dengan apa yang terbetik dalam benak kita. Seperti itu. Ingat kasusnya Nabi Khadir alaihi salam. Nah, makanya kan Allah dalam Al-Quran itu mengabadikan kisahnya Nabi Khadir. Beliau punya uzur. Membunuh anak kecil. Seperti itu melobangi perahunya atau kapalnya orang-orang miskin. Ini sini kan pentingnya tabayun, pentingnya ta'ani. Pastikan segala sesuatunya. Jangan buru-buru memvonis, mengambil kesimpulan. Sesuatu yang memang benar, faktanya ada. tapi bagaimana sebenarnya gambaran permasalahannya? Seperti itu. Nah, maka sebetulnya masih ada beberapa hal terkait perkembangan terkini, mudah-mudahan pada hari-hari berikutnya, kalau memang ada kesempatan, kita akan lanjutkan. Namun, kurang lebih di sini, penting untuk kita mengambil pelajaran dari perilaku asalidah jumhur ini. Bagaimana ta'anni tabayyun, kemudian tasawur yang benar. Ini sangat-sangat dibutuhkan dalam kejadian-kejadian besar, terkhusus ketika terjadinya fitnah. Seperti itu. Ini ambil pelajarannya ikhwah. Untuk kemudian kita jangan sampai meniru mereka. Jangan sampai kita terjerumus kepada sesuatu yang mereka lakukan. Ini kan parah sebenarnya satu jumhur. Nah, ini sekarang ini jilid duanya fitnah mereka. Nah, maka mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah semuanya dan pelajaran dari apa yang kita dengarkan bersama ini. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Ikhwata fillah rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Alhamdulillah di sore hari ini kembali Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan berkumpul bersama bermajlis membahas tentang ilmu agamanya. Taib, sebagaimana yang kita sampaikan di pertemuan terakhir pada pekan lalu, insyaallah di kesempatan kali ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar ahkam ashiyam, hukum-hukum puasa. Berkenaan dengan itu, maka alangkah baiknya kita sekaligus sekalian mempelajari tentang kitab ashiyam itu sendiri, tentang hukum, rincian, dan juga permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan fikih puasa. Maka di kesempatan kali ini kita memilih kitab Al-Fiqh Al-Muyassar sebagai tujuan kajian di sore hari ini. Gunanya supaya kita mengenali ilmu dasar yang berkaitan dengan hukum-hukum puasa. Dan memang sebagaimana namanya Al-Fiqh Al-Muyassar, fikih, pelajaran fikih yang diringkas, pelajaran fikih yang dimudahkan. Artinya di dalam kitab fikih muyassar ini, permasalahan seputar fikih ini betul-betul dipermudah, diringkas, disingkat dan jelas, dan juga tidak membahas permasalahan-permasalahan yang khilaf. Permasalahan-permasalahan yang khilafnya itu panjanglah, betul-betul diringkas dalam kitab ini. Baik, maka kita pelajari al-bab al-awwal berkaitan dengan puasa, fi muqaddimatis siyam wa fihi masahil. Baik, muqaddimah pembukaan yang berkaitan dengan puasa. Al-mas'alatul ula ta'rifu siyam wa bayan arkanihi. Hal yang pertama harus kita ketahui yaitu ta'rif as-siyam, definisi puasa. Lughatan kana am syar'an. Baik secara etimolog bahasa maupun secara syariat. طيب تعريف الصيام في اللغة الإمساك عن شيء. Puasa secara bahasa adalah al-imsak anisyai, menahan diri untuk melakukan suatu perkara. Baik, menahan diri untuk melakukan suatu hal atau perkara. Dalilnya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan tentang Maryam, di mana Maryam mengatakan inni tadartu lirrahmani shauma. Sesungguhnya aku bernadar kepada Ar-Rahman shauma, untuk berpuasa, yaitu untuk menahan. Ketika itu dia menahan untuk tidak berbicara. Tapi sehingga secara bahasa as-siyam adalah al-imsak 'anisy-syai, menahan diri untuk melakukan sesuatu. Wa bisyar'i al-imsak 'anil akli wasyurbi wa sa'iril mufattirat ma'an niyyah min tulu'il fajri as-sadiq ila ghurubis syamsi. Adapun secara syariat, maka definisi puasa ialah menahan diri dari makanan, minuman, dan pembatal-pembatal puasa yang lainnya. Ma'an niyyah, disertai dengan niat puasa. Min tulu'il fajri as-sadiq ila ghurubis syamsi, dari terbitnya fajar sadiq sampai terbenamnya matahari. Ma'an niyyah, disertai dengan puasa, niat berpuasa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari definisi ma'an niyyah kita ketahui, jika ada orang yang berpuasa untuk menurunkan berat badannya, dia niat berpuasa supaya nanti ada lomba makan, dia bisa makan yang banyak. Maka ini di luar dari definisi puasa secara syariat. Karena di sini disebutkan ma'an niyyah, artinya betul-betul niat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawarkanhu min khilal ta'rif as-siyam fil istilah. Yattalih anna lahu ruknain asasiyain. Al-awwal al-imsak 'anil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Dan adapun rukun puasa yaitu ada dua. Yang pertama jelas menahan diri dari pembatal-pembatal puasa, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Dalil tentang rukun ini yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul aswadu minal khaytil abyadi minal fajr. Thumma atimmu siyama ila al-lail. Makanlah dan minumlah sampai jelas. Yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Wal murad bil khaytil abyad wal khaytil aswad ay bayad an-nahar wa sawadil lail. Makan dan minumlah sampai betul-betul terlihat jelas telah pergi cahaya malam dan munculnya bayadun nahar, cahaya terang yang memulai hari tersebut. Ini disebut juga fajar shadiq. Kemudian rukun yang kedua, an-niyah, ma'an niyyah. Bi ayyak tida as-sa'im bi hadzal imsak 'anil mubattirat ibadatallahi 'azza wa jal. Yaitu dengan niat seorang berpuasa menahan diri dari pembatal-pembatal puasa, betul-betul niatnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap pahala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Taib bin niyyah tatamayyazul a'mal al-maqsudah lil ibadah an ghairiha min al-a'mal. Sehingga dengan adanya niat ini akan menjadi pembeda tujuan suatu amalan. Makanya kita sampaikan tadi, jika ada orang yang berpuasa niatnya untuk diet, niatnya nanti biar lomba makan, bisa makan banyak. Maka terbedakan dari niatnya dengan orang yang puasa niatnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bin niyyah tatamayyazu al-ibadat ba'daha an ba'd. Fa yaqsudu as-sa'im bi hadha as-siyam imma siyam Ramadan aw ghairi min anwa'i siyam, dan dengan niat juga. Satu amalan ini berbeda tujuannya. Sehingga orang yang berpuasa, dia bisa membedakan puasanya dengan niat. Saya ini sedang berpuasa Ramadan. Saya ini sedang melakukan puasa Syawal. Saya ini sedang mengqadha puasa. Ini semua terbedakan dengan niat. Makanya disampaikan, seringkali kita mendapatkan hadis yang menyatakan innamal a'mal binniyat, hanyalah amalan-amalan itu mendapatkan pahala sesuai dengan niat yang digantungkan padanya. Itu tadi dia definisi asyam lughatan kana am syar'an walahu rubnan asasan, dan juga di mana asyam ini memiliki dua rukun pokok, yaitu al-imsak wa niyah. Kemudian menjelang puasa Ramadan, kita juga harus mengetahui ala ilmin, betul-betul mengilmui, tahu di atas ilmu hukum berpuasa Ramadan. Faradallahu azza wa jal siyama syahri Ramadan wa ja'alahu ahada arkanil Islam al-khamsah. Allah subhanahu wa ta'ala faradah, mewajibkan puasa Ramadan, bahkan menjadikan puasa Ramadan ini di antara rukun Islam yang lima. Dalilnya sebagaimana yang sering kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan, kutiba ay furidha, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana juga telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian puasa tersebut. La'allakum tattaqun, tujuannya dari berpuasa supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang lainnya juga, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk untuk manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, bulan Ramadan akan memperlihatkan, memperjelas yang mana yang namanya petunjuk dan juga sebagai pembeda untuk orang-orang yang melaksanakannya dan tidak. Faman syahida minkum syahra falyasum, maka barang siapa di antara kalian yang mendapati puasa bulan Ramadan, falyasum, hendaknya dia melaksanakannya. Dari sini kita telah mengetahui juga hukum puasa Ramadan adalah wajib. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa Ramadan ini salah satu rukun pokok agama Islam yang lima. Kemudian perlu juga bagi kita mengetahui keutamaan puasa di bulan Ramadan. Keutamaannya, ya ini sebagaimana disampaikan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau berkata, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih wa man shama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang melakukan qiyamul lail, salat malam, di malam Lailatul Qadar imanan wahtisaban, dalam keadaan dia betul-betul ingin menambah keimanannya, ingin menambah pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lewat, yang telah lalu. Dan barang siapa juga yang melakukan puasa Ramadan dalam keadaan iman dan juga ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, juga akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sehingga dari sini kita tahu puasa Ramadan selain menambah ketaatan kita kepada Allah, juga akan mengampuni dosa-dosa, menggugurkan dosa-dosa kita yang telah lampau. Begitu pun hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, as-salawatul khams wal jum'ah ila al-jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna ila stunibatil kabair. Salat lima waktu dari hari Jumat ke hari Jumat berikutnya, dari Ramadan ke Ramadan berikutnya, ini akan menggugurkan semua kesalahan, dosa, maksiat di antara keduanya. Majtun ibadil kabair, selama itu bukan dosa-dosa yang besar. Wal hikmah min masyru'iyati shaumihi, ini betul-betul hikmah min adidah. Yang pertama, tazkiyatun nafas wa tathhiruha wa tanqiyatuha min al-akhlaq ar-radi'ah wal akhlaq ar-radi'ah. Hikmah disyariatkan puasa Ramadan, yang pertama ialah tazkiyatun nafas, untuk membersihkan hati, jiwa, tathhiruha, menyucikannya. Wa tanqiyatuha min al-akhlaq ar-radi'ah, menggugurkan hati dari noda-noda yang kelam. Wal akhlaq ar-radi'ah, dari pembawaan-pembawaan yang buruk. Li'anna shaum yadhiq majari as-syaitan fi badanil insan, karena yang namanya maksiat, titik-titik dosa, pembawaan-pembawaan yang buruk, ini datangnya dari syaitan. Dan yang namanya puasa Ramadan, ini akan mempersempit ruang gerak syaitan di dalam tubuh manusia, sehingga betul-betul membersihkan hati dan jiwa mereka. Qala wa fi siyam tazhid fid dunya wa syahawatiha wa tarbiyun fil akhirah wa na'imiha. Ketika seorang berpuasa, ini juga ada tujuannya, yaitu tazhid, biar dia merasa zuhud dari kelezatan-kelezatan dunia, dia meninggalkan kenikmatan-kenikmatan dunia. Wa tarbiyun fil akhirah wa na'imiha. Sebaliknya, justru puasa itu menghasung untuk mengingat negeri akhirat dan kenikmatan-kenikmatan yang ada padanya. Wasawm yab'at 'ala al-aqti 'ala al-masajid wasyuhur bi'alamin li'anna as-sha'im yadhuq 'alam al-jau wal-athash. Dan ketika seorang berpuasa, dia juga akan merasakan rasa kasihan terhadap orang-orang yang miskin. Orang yang berpuasa akan merasakan susahnya keadaan orang-orang yang miskin. Karena lianna shaum yadhuq 'alam al-jau wal 'athash. Karena yang namanya puasa akan menimpakan rasa lapar dan juga haus, sebagaimana yang ditimpakan oleh al-masakin. Tabila bainidalika minal hikam al-baligh wa huwa al-fawaid 'adidah, dan lain-lainnya. Begitu banyak hikmah dan juga faedah dari seorang yang menjalankan puasa Ramadan. Kemudian permasalahan berikutnya, yaitu berkaitan dengan syarat wajib melakukan puasa Ramadan. La budda min syurutiha. Taib, yajib siap Ramadan ala man tawatar fihi asyurut at-taliyah. Puasa Ramadan wajib dilaksanakan kepada orang-orang yang terkenai beberapa syarat berikut. Yang pertama, al-Islam. Jelas dia adalah seorang Muslim. Fala yasihu asyam minal kafir. Maka tidak sah puasanya orang kafir. Lianna siyam ibadah. Karena puasa adalah sebuah ibadah. Wal ibadatu la tasihu minal kafir. Faidah aslama la yalzam biqadai ma fatahu. Sehingga puasa tidak sah untuk seorang kafir. Kalau misalnya orang kafirnya masuk Islam, la yalzam biqadai ma fatahu. Sehingga kalau misalnya orang kafir masuk Islam, yang wajib puasa Ramadan ya ketika puasa sedang berlangsung dan tidak harus mengganti apa yang telah lalu dari Ramadan-Ramadan sebelumnya. Dan yang kedua, syarat wajib puasa Ramadan yaitu adalah al-bulugh. Seorang yang telah balig. Fala yajibu as-siyamu ala man lam yablugh hatta at-takalluf. Maka puasa tidak wajib bagi orang yang belum balig. Liqaulihi rufi'al qalam 'anil thalathah. Karena hadis Nabi alaihi salatu wassalam, rufi'al qalam 'anil thalathah, diangkat, digugurkan kewajiban terhadap tiga orang. Fa dzakara minhum as-sabiyya hatta yahtadim. Maka disebutkan di antara tiga orang tersebut yaitu anak kecil sampai dia balig. Walakinnahu yasihhu as-siyam min ghairil balig. Lau soma idza kana mumayyizan wa yanbaghi li wali amrihi an ya'murahu bisiyam li'atadahu wa yu'allifu. Kalau misalnya ada seorang anak yang belum balig, dia tetap berpuasa, maka puasanya sah. Puasanya sah. Seorang anak yang tamyiz kelas 1 SD, 2 SD sudah tamyiz dan hendaknya orang tua menyuruh anaknya tersebut untuk berpuasa, laksanakan puasa juga. Liyatadahu wa yu'allifuhu, supaya dia terbiasa dengan puasa dan senang melakukan puasa tersebut. Syarat yang kedua adalah al-balig. Syarat yang ketiga yakni al-aql. Fala yajib as-siyam 'alal majnun. Yang ketiga, ini adalah orang yang berakal. Maka yang namanya asyam tidak sah untuk orang gila. Karena tadi, rufi'al qalam anis tanasah. Fada karo minum al-majnun hatta yafi. Kewajiban digugurkan terhadap tiga orang. Di antaranya orang gila. Sampai dia menjadi orang yang sadar. Dan yang keempat, yaitu as-sihhah. Dia dalam keadaan sehat. Faman kana maridan la yusimu asyam lam yajib alaihi. Maka barang siapa yang dia sakit tidak mampu untuk berpuasa, maka tidak wajib puasa atas dia. Wa in shoma shoha siyamu. Tapi kalau misalnya dia masih merasa kuat, dia lanjut berpuasa, maka puasanya sah. Taibulillahi taala wa man kana maridan au ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Maka barang siapa yang sakit atau dalam keadaan safar, maka dia menggantinya di hari yang lain di luar Ramadan. Fa in zala al-maradu wajaba alaihi qada'a ma aftarahu min ayyam. Kalau misalnya dia sudah sembuh, maka dia hukumnya wajib mengqadha, mengganti puasa beberapa hari yang sebelumnya dia sakit di bulan Ramadan tersebut. Tab yang kelima yaitu al-iqamah. Untuk orang yang mukim, orang yang tidak melakukan safar. Fala yajib as-shaum 'alal musafir, maka hukum berpuasa bagi musafir tidaklah wajib. Liqauli ta'ala wa man kana maridan aw 'ala safar. Taib, falau shoma al-musafir shaha siyamuhu wajaba 'alaihi qada' ma aftarahu fi safar. Kalau misalnya dia merasa kuat, dia tetap melanjutkan puasanya ketika safar, maka sah puasa tersebut. Tapi kalau misalnya dia membatal, maka dia harus menggantinya di luar bulan Ramadan. Baik, syarat berikutnya yaitu al-khulu minal haid wan nifas. Ini tidak dalam keadaan haid dan juga tidak dalam keadaan nifas. Baik, wajibu al-qata' alaihima. Liqauli Aisyah kana yusibuna dhalik. Fanu'mar biqada'is shaum wa la nu'mar biqada'is shalah. Sehingga jika ada perempuan yang sedang haid atau nifas, maka wajib untuk mengqada puasa tersebut. Hukumnya adalah wajib mengqada puasa tersebut bagi yang sedang haid maupun nifas. Dalilnya yaitu hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dahulu kami juga terkena itu, sedang haid, sedang nifas ketika puasa Ramadan. Fa nu'maru biqada'is shaum, maka kami diperintahkan, disuruh untuk mengqada puasa tersebut. Wa la nu'maru biqada'is shalah, dan tapi kita tidak disuruh untuk mengganti salat ketika dalam keadaan haid. Tapi sekiranya itu sebagai pengetahuan pendahuluan muqaddimah untuk kita berkaitan dengan puasa yang akan datang di bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi akan datang. Tapi tentang ta'rif, tentang hukum siam Ramadan, syarat-syarat orang yang wajib melakukan puasa Ramadan, hikmah keutamaan puasa Ramadan, tapi sekiranya itu cukup untuk kita jadikan sebagai pendahuluan muqaddimah sebelum kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Oke, kemudian berkaitan dengan pertanyaan yang sudah antum kirimkan kepada kami di beberapa hari yang lalu, maka kami ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum bagi antum-antum yang telah mengirimkan pertanyaan ini. Mudah-mudahan pertanyaan ini bisa menjadi mudatarah murojaah ilmu bagi kami dan juga bisa menjadi ziyadatul ilm, bisa menjadi tambahan wawasan bagi antum-antum sekalian. Baik, berkaitan dengan pertanyaan yang pertama. Bagaimana hukumnya orang yang berpuasa? Dia berbuka sebelum azan di masjid, tapi dia melihat keadaan langit sudah mulai gelap dan jam sudah lewat dari waktu azan biasanya. Oke, berarti ini kondisinya dia berbuka duluan tanpa mendahului dengan azan yang biasanya dikumandangkan. Oke. Hukum orang yang berbuka puasa sebelum azan karena menyangka, ini masih dalam prasangkaannya dia, matahari telah terbenam. Sesuai pertanyaan tadi, dia melihat langit sudah mulai gelap. Tapi padahal ternyata belum yakin terbenam. Maka puasanya tidak sah dan wajib diqadha. Kalau misalnya dia belum yakin, masih sekedar prasangka, maka puasanya batal dan wajib diqadha. Baik, maksudnya karena di dalam puasa itu syarat sah berbuka ini adalah terbenamnya matahari secara yakin. Baik, bukan sekedar tanda-tandanya, langit sudah terlihat gelap, jam sudah lewat dari kebiasaan adat sehingga dia berbuka, atau bahkan melalui perkiraan pribadinya dia. Maka jika seperti ini kondisinya, maka puasanya dinyatakan batal dan wajib mengqadha. Alangkah baiknya kita sabar sampai menunggu azan dikumandangkan. Tep, Syekh bin Baz rahimahullah menjelaskan bahwa asal hukum siang itu masih ada, yakni sampai diyakini matahari terbenam. Selama belum yakin, maka tidak boleh kita berbuka. Tep, sesuai fatwa beliau, sampaikan dalam Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah karya Syekh Abdul Aziz bin Baz, beliau menyampaikan man aftara qabla ghurubi syamsi dhannan annaha ghurabat fa alayhi alqada. Barang siapa yang sudah berbuka puasa duluan sebelum matahari terbenam dhannan, karena dia menyangka matahari tersebut telah tenggelam sesuai prasangkanya dia, fa'alayhil qadha, namun ternyata matahari belum secara pasti terbenam, maka dia wajib mengqadha puasa tersebut. Sehingga catatan penting dari pertanyaan ini yaitu tidak cukup hanya melihat dari tandanya langit sudah gelap atau jamnya sudah lewat. Harus yakin matahari betul-betul telah terbenam, melihat langsung atau dengan menandai azan yang betul-betul tepat waktu ketika matahari terbenam, atau dengan jadwal sholat yang biasanya akurat. Sehingga dalam kondisi ini seorang juga tidak berdosa kalau memang dia tidak sengaja, tapi dia tetap wajib mengqadha puasa tersebut, mengganti puasa tersebut. Oke, pertanyaan pertama. Pertanyaan yang berikutnya, yang kedua, bagaimana dengan orang yang berpuasa menghabiskan waktunya hanya tidur? Bangun hanya untuk sholat dan juga kebiasaan menonton. Istirahat hanya waktu sholat. Sesudah itu lanjut lagi tidur dan menonton. Ini pertanyaan yang kedua. Maka berkaitan dengan puasanya, puasanya tetap dihukumi sah selama ia tidak melakukan pembatal-pembatal puasa. Jadi makan, minum, dia tidak melakukan pembatal puasa, puasanya tetap sah dengan kondisinya yang demikian. Namun perbuatannya ini bisa menjadi hal yang makruh dan menyelisihi tujuan puasa itu sendiri. Tapi juga kondisi yang seperti ini bisa mengurangi pahala puasa atau bahkan hilang sama sekali. Tapi Syekh bin Baz rahimahullah menegaskan bahwa yang namanya puasa itu bukan sekedar menahan lapar, menahan makan dan minum, tapi yang namanya puasa juga itu menahan diri dari perkara yang sia-sia. Yang namanya puasa itu ya berarti memanfaatkan waktu untuk melaksanakan ketaatan. Dan juga menjaga anggota badan dari maksiat. Kalau misalnya dia tidur, ya dia juga tidur. Pada asalnya mubah, hukumnya boleh. Tetapi bisa menjadi makruh bila disengaja tidur sepanjang hari. Sehingga dia akhirnya menyia-nyiakan waktunya yang bisa dipakai tilawah Quran, membaca Al-Quran, berzikir, beristighfar, dia tinggalkan. Atau bahkan di samping itu dia menonton hal-hal yang haram. Tapi di sini difatwakan oleh Syekh bin Baz, qala annau fi nihar Ramadan la yufsid as-siyam, walakin al-iftar minhu tahwiitun lil khair. Tidur di siang hari di bulan Ramadan la yufsidu asyam, ini tidak membatalkan puasa, namun memperbanyaknya. Lebih banyak tidur ketika bulan Ramadan ini adalah tahwiitun lil khair, sama dengan dia menyia-nyiakan kebaikan yang begitu banyak. Jadi berkaitan juga dengan tontonan, kalau misalnya dia menonton yang haram, terlebih lagi dalam keadaan puasa dia melakukan maksiat, dosa di atas dosa. Toh seandainya tontonannya hal-hal yang mubah, maka tetap menyelisihi adab puasa. Tetap menyelisihi adab puasa jika berlebihan. Maka Syekh bin Baz rahimahullah menegaskan, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'athas. Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali cuma untuk menahan lapar dan haus, tidak dapat pahala, terluput dari kebaikan yang banyak. Jadi, maka dari pertanyaan ini kita bisa mengetahui berkaitan dengan puasanya, puasanya tetap sah. Tapi dia tidak berpahala sempurna. Bahkan jika dia menonton hal-hal yang dilarang oleh Allah, dia akan terjatuh dosa di atas dosa. Maka yang utama itu mengisi puasa dengan banyak-banyak sholat. Sholat duha di awal waktu, pertengahan waktu, akhir waktu. Banyak-banyak zikir, tilawah, khatamkan Al-Quran, sedekah dan juga amalan soleh lainnya. Okay. Pertanyaan berikutnya, apakah batal orang yang puasa cabut gigi atau tambal gigi dalam rangka perawatan giginya? Okay. Berkaitan dengan ini, maka dari penjelasan yang sudah kita lalui tadi, puasanya tidak batal. Orang yang cabut gigi atau tambal gigi puasanya tidak batal. Ya ini selama dia tidak menelan darah. Karena orang cabut gigi biasanya berdarah banyak. Darahnya tidak tertelan. Atau dia tidak menelan obat, air atau sisa bahan tambalan gigi dengan sengaja. Asalkan tidak ada yang masuk ke tenggorokan, maka puasanya tetap sah, walaupun dia cabut gigi, tambal gigi, asal tidak ada yang ditelan. Tapi Syekh bin Baz rahimahullah menjelaskan bahwa perawatan gigi ini tidak termasuk pembatal puasa, karena yang namanya pembatal puasa itu makan dan minum. Beliau juga menjelaskan bahwa tidak ada yang masuk ke perut dengan sengaja, itu tadi obat, air, karena biasanya setelah cabut gigi kumur-kumur, suruh minum obat. Atau bahan tambalan giginya nanti, jangan ada yang sampai lewat tenggorokan, sampai masuk ke perut. Beliau berkata wajib berhati-hati agar tidak ada sesuatu yang tertelan. Sini sampaikan dalam fatwanya la ba'sa biqol mestin wa tadawil asnan bisaim. Ida taharwaza min bulughi shay'in ila halqihi. Ini tidak mengapa mencabut gigi, berobat, perawatan gigi bagi orang yang berpuasa. Selama ia berhati-hati agar tidak ada sesuatu yang sampai tertelan masuk ke tenggorokannya. Maka di sini untuk orang yang cabut gigi, perawatan gigi ketika puasa, kalau misalnya ada darah yang tertelan secara sengaja, ini puasanya batal. Kalau misalnya dia sudah berusaha tidak ada yang masuk, tapi tetap ada yang masuk juga, ya maka tetap dia lanjutkan puasanya. Itu di luar kemampuan dia, di luar kendalinya dia. Puasanya tidak batal. Maka ketika seorang ingin cabut gigi dalam kondisi puasa, ini seharusnya ditunda dulu. Jangan siang hari. Tunda sampai malam. Sampai orang buka puasa. Baru melakukan cabut gigi. Baru melakukan tambal gigi. Kalau misalnya memang darurat, maka boleh, tidak mengapa di siang hari, tapi gitu, harus dengan ekstra hati-hati supaya tidak ada yang tertular. Pertanyaan berikutnya, apa hukumnya orang yang berpuasa bawaannya selalu marah-marah, emosi? Syekh bin Baz rahimahullah menegaskan bahwa puasa itu bukan hanya sekedar menahan tidak makan dan tidak minum, tapi juga menahan emosi, menahan lisan supaya tidak berkata yang buruk dan juga berakhlak baik. Makanya orang yang berpuasa tapi bawaannya marah-marah, artinya ini marahnya sudah berlebihan. Ini bisa jadi nanti menyeret pada ucapan dusta, pada ucapan mencela atau menyakiti orang lain karena marah-marah tadi. Akhirnya menyebabkan pahala puasanya berkurang. Sehingga kesempurnaan pahala puasa dia tidak dapat. bahkan bisa membuat puasanya itu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi fatwa beliau mengatakan fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfut wala yaskhab. Fa in sababu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim. Jika salah seorang kalian puasa, maka janganlah ia berkata kotor, jangan marah-marah, jangan berteriak-berteriak. Kalau misalnya ada orang yang mencela dia atau orang yang mengajak dia bertengkar, ribut, maka hendaknya dia membentengi dirinya. Dia katakan, inni shaim, sesungguhnya saya ini sedang berpuasa. Sehingga tadi puasanya tetap sah, tapi seperti itu, pahalanya berkurang, bahkan bisa berdosa kalau misalnya tadi marah-marahnya disertai ucapan yang menyakiti orang lain. Sehingga puasanya tetap sah, tapi pahalanya berkurang. Pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan orang yang menyimpan dendam pada seseorang sampai masuk puasa dia tetap bersikap demikian, artinya tidak ada perubahan, tetap dendam sama orang tersebut. Berkaitan dengan ini, maka jawabannya berkaitan dengan puasanya lagi, puasanya tetap sah, tidak batal. Namun perbuatannya itu tadi dosa, mengurangi pahala puasa dan menyelisihi tujuan dan hikmah puasa itu sendiri. Maka di sini Syekh bin Baz mengatakan puasa itu bukan hanya untuk menahan lapar dan haus, tapi juga membersihkan diri dari hasad, dengki, dendam maupun permusuhan. As-siyam laisa mujarradu tarkit ta'am wa syarab, bal huwa tarkul ma'asi wa tadhiyatul qulub minal haqqi wal adaw. Sehingga kalau memasuki bulan puasa, jauh-jauhkan diri yang namanya dengan dendam. Jauh-jauhkan diri dengan dendam. Bagaimana dengan kebiasaan orang-orang yang mau memasuki puasa? Orang-orang yang mau memasuki puasa mengirim kata-kata atau berucap langsung permohonan maaf atas segala kesalahan yang pernah dia lakukan. Apakah ini hal yang dibolehkan? Ini dia meminta maaf, mengirim ucapan maaf sebelum masuk pada bulan Ramadan. Maka di sini kita jawab, boleh. Bal huwa al-mahmud, bahkan ini adalah perbuatan yang terpuji, selama dengan niat dan tujuan yang benar. Artinya bukan hanya sekedar formalitas, bukan hanya sekedar kebiasaan dia, betul-betul dengan niat ingin tazkiyatul qulub, ingin membersihkan jiwanya. Di sini dikatakan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, la ba'sa bi ayyi yatluba al-muslim al-afwa mimman akhta'a fi haqqihi, bal dzalika min husnil akhlaq wa islahil qulub. Tidak mengapa seorang muslim meminta maaf kepada orang yang pernah ia zalimi, baik ketika Ramadan ataupun menjelang Ramadan. Bahkan itu termasuk akhlak yang baik dan tazkiyatu wa islahil qulub, dan juga perbaikan, menata hati kembali untuk dia. Tapi yang perlu kita garis bawahi, perbuatan seperti ini dikatakan di sini, walakin la yuqtaqad annahu sunnatun makhsusah lidukhuli ramadan. Perlu kita yakini bahwasanya hal seperti itu tidak boleh kita jadikan sebagai sunnah khusus yang ditetapkan untuk menyambut Ramadan. Artinya yang namanya meminta maaf di seluruh waktu. Adapun sebelum masuk bulan Ramadan, maka tujuannya untuk memperbagus akhlak, untuk menata hati, memperbaiki hati, dan tidak menjadikan hal tersebut sebagai sunnah khusus, dijadikan kebiasaan. Kalau misalnya punya dendam, sudah simpan saja, nanti saja sebelum Ramadan baru saya minta maaf. Lah, bukan seperti itu maksud
2: yang disampaikan oleh Syekh di sini. Pertanyaan berikutnya, jika ada ibu menyusui yang haid, kondisinya lagi menyusui, kemudian dia haid di bulan Ramadan, apakah dia harus mengganti dengan puasa atau boleh fidyah karena statusnya sebagai ibu menyusui? Maka di sini jawabannya, ketika dia haid, ini wajib mengqadha puasa. Makanya tadi kita sudah sampaikan di awal kajian tentang pembuatan puasa, yaitu al-haid wa nifas. Ketika dia haid, maka puasanya batal. Dan jika seorang ibu menyusui mengalami haid, maka sebab tidak berpuasanya adalah haid.

Jika seorang ibu menyusui mengalami haid, maka sebab tidak berpuasanya adalah haid, bukan karena menyusui. Maka ketika dalam kondisi haid, puasanya tidak sah. Wajib untuk dia mengqadha, dan dia bukan melakukan fidyah. Bukan fidyah, tapi qadha, mengganti puasa. Sehingga status ibu menyusui itu tidak mengubah hukum haid. Ketika dia haid di bulan Ramadan, maka hukumnya dia adalah orang yang membatalkan puasa, bukan orang yang terkena udzur. Penegasan dari Syekh bin Baz di sini dikatakan, al-mar'atu idza hadat fi Ramadan wa hiya murdi'un wajib 'alayha al-qadha faqat wa la yujzi'uha al-it'am. Wanita yang haid di bulan Ramadan, meskipun ia dalam kondisi menyusui, maka wajib mengqadha puasa dia dan tidak mencukupi dengan membayar fidyah. Artinya betul, tebusannya adalah mengqadha puasa, bukan membayar fidyah. Sehingga di situ ada perbandingan penting. Kalau misalnya seorang haid atau nifas, ini dia mengqadha puasa. Kalau misalnya dia seorang ibu menyusui tanpa haid, artinya dia khawatir bahaya bagi ibu, bagi bayinya, maka di sini juga qadha, kata Syekh bin Baz. Fidyah tidak mencukupi. Artinya ini sebenarnya ada permasalahan yang hilang. Tapi kita lanjut ke pertanyaan berikutnya terlebih dahulu. Bagaimana kondisinya kalau perempuan belum bayar hutang puasa selama 3 bulan Ramadan sebelumnya? 3 bulan Ramadan sebelumnya berturut-turut dia belum bayar hutang. Hingga Ramadan berikutnya. Hingga Ramadan berikutnya dia berencana juga tidak bisa melakukan puasa. Dikarenakan hamil dan menyusui. Perempuan yang menunda qadha puasa hingga Ramadan 3 kali berturut-turut karena hamil dan menyusui. Sekali lagi ini Anda sampaikan menurut pendapatnya Syekh Abdul Aziz bin Baz. Dalam kondisi ini, Syekh Abdul Aziz bin Baz berpendapat ini tetap wajib mengqadha seluruh puasa yang ditinggalkan. Sehingga kalau misalnya 1 bulan 30, 3 bulan kali 30 berarti 90 hari. Tambah Ramadan berikutnya 120 hari. Dia wajib mengqadha puasa. Ini menurut pendapatnya Syekh Abdul Aziz bin Baz. Dan dia tidak membayar fidyah. Pendapat beliau, dia tetap wajib mengqadha puasanya selama puasa yang dia tinggalkan. Pertanyaan berikutnya, ini bagaimana saat kondisi wanita haid beberapa menit sebelum waktu maghrib? Artinya keluar darah haid ini hanya sekedar flek saja, sedikit saja keluar darah, apakah tetap batal puasanya? Sini menurut Syekh Abdul Aziz bin Baz, ya, puasanya batal, walaupun hanya sekedar flek. Selama itu benar-benar haid dan muncul sebelum matahari terbenam. Penjelasan beliau, haid yang keluar sebelum maghrib, walaupun hanya sesaat dan cuma sedikit, artinya hanya sekedar flek saja, ini membatalkan puasa di hari itu juga. Karena syarat sah puasa wanita, yaitu adalah suci dari haid sepanjang siang harinya. Tidak disyaratkan darah itu banyak yang keluar atau deras. Makanya fatwa beliau di sini mengatakan, idza nazala damul haid qabla ghurubi syamsi walau bilahdhat batula shaumuha wa wajaba 'alaiha al-qadha. Apabila darah haid keluar sebelum terbenamnya matahari, sebelum waktu maghrib, walaupun hanya sesaat, sebentar, sedikit, maka batal puasanya dan wajib bagi dia untuk mengqadha. Pertanyaan berikutnya, jika tidur dalam keadaan junub, kemudian beberapa menit lagi azan, ini dia bangun mendekati waktu azan, apakah harus mandi dulu atau sahur cepat-cepat? Mana didahulukan? Mau mandi dulu atau sahur dulu? Kalau dalam kondisi

bangun sahur sudah mepet azan, masih junub. Manakah yang lebih didahulukan? Apakah mandi junub dulu atau sahur terlebih dahulu? Di sini dikatakan ini azannya lebih baik untuk sahur terlebih dahulu. Ini tidak wajib mandi dulu karena sudah apa? Sudah mendekati waktu azan. Maka dia yang didahulukan adalah makan sahur terlebih dahulu. Kemudian setelah makan sahur, waktu azan dia baru mandi junub. Menurut Syekh bin Baz rahimahullah, ini yang namanya junub itu bukan pembatal puasa. Jadi jangan dikira harus mandi dulu. Kalau dalam keadaan junub terus nanti sahur, tidak sah makan sahurnya, tidak sah juga puasanya lah. Junub itu bukan pembatal puasa. Yang wajib adalah mandi junub untuk sahnya sholat. Junub itu nanti urusannya dengan sholat. Sahur itu urusannya dengan puasa. Nabi alaihi salatu wassalam juga pernah masuk waktu subuh dalam keadaan beliau junub, lalu mandi dan tetap berpuasa. Dalil hadis yaitu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudrikuhu al-fajru wa huwa junub min ahlihi thumma yaltasil wa yasum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu pernah masuk waktu subuh dalam keadaan beliau sedang junub, lalu beliau mandi dan tetap melanjutkan puasa. Karena yang harus didahulukan nanti puasa dulu. Dia makan sahur dulu. Tasaharu baina fisahuri barokah. Dia harus melakukan sahur karena di dalam sahur itu ada barokah. Penegasan Syekh bin Baz dalam hal ini beliau mengatakan la haraj ayu akhira al-busla ila ba'di tulu'il fajr wa shaum sahih. Walakin la yajuz ta'khiruhu 'ani shalah. Dan tidak mengapa menunda mandi junub, mandi wajib, sampai setelah terbit fajar dan puasanya tetap sah. Artinya dia setelah makan sahur, kemudian masuk waktu fajar, dia baru mandi. Maka puasanya sah. Namun tidak boleh menundanya, menunda mandi wajibnya hingga keluar waktu sholat. Artinya dia harus tetap optimalkan sholat tepat pada waktunya dan tidak terlambat. Artinya dalam kondisi seperti ini, waktu sahur sempit, ini sahur saja terlebih dahulu. Baru nanti setelah azan dia segera mandi. Tidak boleh menunda mandi sampai lewat waktu subuh dan puasanya tetap sah. Kemudian pertanyaan berikutnya, bismillah izin bertanya Ustaz, kalau afwan, pertanyaan ini di luar dari tema. Ini yang ana mau tanyakan, bagaimana cara triple ojol, ini ojek online, tetap produktif dan menjaga stamina saat puasa Ramadan? Atau Ustaz, bagaimana tipsnya mengatur waktu makan sahur dan berbuka bagi driver ojol yang jadwalnya enggak menentu? Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Berkaitan dengan permasalahan ini, artinya dia ada pekerjaan ketika Ramadan. Maka prinsip utama, puasa itu sama dengan tidak memaksakan diri. Tidak merusak diri, tidak memberatkan diri. Di dalam syariat ini, menjaga kesehatan itu adalah kewajiban. Dan puasa tidak ditujukan untuk mencelakakan diri. Puasa itu tujuannya bukan untuk mencelakakan diri, bukan untuk bikin diri ini sakit. Lah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya menyampaikan inna li jasadika 'alaika haqqan. Sesungguhnya tubuhmu juga itu memiliki hak untuk ditunaikan. Jadi kalau misalnya capek ya istirahat. Tapi artinya kita tetap boleh bekerja. Boleh kerja, tapi juga puasa wajib. Jangan sampai melelahkan badan sendiri, jangan sampai merusak badan sendiri. Makanya sekiranya untuk tips bagi ikhwan ini, makanya dia memilih menu sahur yang ringkas. Ini mungkin sedikit, tapi penuh vitamin, karbohidrat, supaya tetap kuat menjalankan harinya. Air putih ini juga
minum secukupnya. Jangan terlalu banyak minum yang lain, minum teh, minum kopi ketika sahur lah. Supaya lebih menjaga stamina dia ketika nanti narik order. Tapi hindari makanan terlalu asin, terlalu pedas ketika sahur. Minum manis berlebihan, ini juga cepat bikin lemas, cepat bikin loyo. Lagi minumnya setelah sahur, ketika sahur. Kemudian untuk bekerja, ini mungkin bisa pilih jam ramai, tapi pendek. Contoh di pagi hari, sama di sore hari. Sehingga siangnya dia bisa istirahat. Kemudian berkaitan dengan bagaimana ketika dia jam berbuka masih di jalan. Ini maka ini disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, la yazalun nas bi khair ma ajjalu al-fitr. Manusia akan senantiasa terus di dalam kebaikan selama mereka menyegerakan puasa. Artinya jangan sampai ia tunggu pulang ke rumah dulu baru berbuka. Padahal di jalan tadi sudah waktunya buka. Maka dalam kondisi ini sebaiknya dia sediakan air putih. Ketika berbuka nanti bisa diminum. Air putih atau kurma 1-3 butir ini sudah mencukupi. Buka hanya untuk sekedar membatalkan puasa. Lalu lanjut kerja kalau misalnya masih ada orderan. Nanti pulang baru makan makanan yang berat. Sehingga tidak usah tunggu pulang dulu baru berbuka. Nah, di jalan pun sedia air putih. Bukan untuk membatalkan puasa. Kemudian juga istirahat yang cukup. Ini supaya bisa narik orderan di hari berikutnya dengan fresh. Segar bukan. Artinya sahur cerdas. Kerja terukur. Berbukanya tepat. Dan jangan lupa untuk tetap jaga badan. Kembali tadi kita ke pertanyaan yang berkaitan dengan perempuan yang belum bayar hutang selama 3 bulan berturut-turut. Kalau misalnya tadi jawaban Syekh bin Bas, ini wajib mengqadha. Jadi berapa hari puasanya yang dia qadha, ya selama itu juga dia harus mengkodok misalnya. Kalau misalnya 3 bulan, ya 90 hari. 4 bulan, 120 hari. Dia tetap harus mengganti puasanya tersebut. Namun pendapat lain disebutkan, ini pendapatnya sahabat Abdullah bin Abbas dan juga Ibnu Umar. Abdullah bin Umar, ini hukumnya jika demikian adalah membayar fidyah. Hukumnya adalah membayar fidyah. Dalilnya wa 'alal ladina yutimunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang yang mampu melaksanakan puasa namun berat. Contoh di sini ibu menyusui. Dia sebenarnya mau dan dia sebenarnya mampu-mampu saja. Tapi karena dia khawatir karena kondisi nanti bayinya sehingga dia berat. Wa 'alal ladina yutimunahu fidyatun ta'amu miskin. Maka bagi dia membayar fidyah untuk orang-orang miskin. Abdullah bin Abbas rahimahullah mengatakan, hiya lil hubla wal murdi'. Idza khafata 'ala auladihima. Ayat ini berlaku bagi wanita yang hamil dan juga menyusui jika mereka khawatir terhadap anaknya. Kemudian juga tadi kembali kepada seorang yang keluar darah sekedar flek sebelum maghrib. Ini pendapat yang lain. Pendapatnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam fatwanya beliau mengatakan, "Idza kharaja damul haid qabla furuji qabla furuji syamsi walau bi lahdhah fa inna shauma dzalikal yaum yubtil wajaba 'alaiha qadha'uhu." Apabila darah haid keluar sebelum terbenamnya matahari pun cuma sesaat, maka puasa hari itu juga batal dan wajib mengqadhanya. Sebutkan, amma idza kana dam alladhi kharaja laisa bihayd fa innahu la yu'athiru 'ala shaum. Li'anna alladhi yufsidu shaum huwa al-haid nafsuhu. Tapi kalau misalnya adapun yang keluar itu bukan darah haid. Ya ini maksudnya perbedaan antara masing-masing individu.
Terkadang orang flagnya itu dihukumi haid. Orang flagnya itu hanya sekedar darah saja yang keluar, bukan darah haid. Tapi, adapun kalau misalnya yang keluar bukan darah haid, maka tidak berpengaruh terhadap puasanya. Puasanya tetap lanjut, tetap sah. Karena yang merusak puasa itu betul-betul adalah darah haid itu sendiri. Tapi ini yang bisa kita sampaikan dan jawab pada pertanyaan-pertanyaan yang sudah disodorkan kepada kami. Harapannya kita setelah mendengar jawaban dan juga sedikit materi tentang puasa ini, betul-betul nanti di Ramadan yang akan datang kita menyambut puasa ala ilmin wa basirah. Kita berpuasa betul-betul di atas ilmu, di atas basirah yang ada. Bukan hanya sekedar karena kebiasaan tahunan saja. Ya karena tiap tahun puasa ya kita puasa juga. Karena orang-orang banting puasa ya malu, masa kita tidak puasa lah. Tapi betul-betul kita menjalankan puasa sebagaimana takrif, rincian, hukum puasa yang kita telah pelajari bersama di sore hari ini. Fanaktafi bihadzal qadar wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Berkaitan pada pertemuan terakhir kita membahas kajian fikih pada bab tentang puasa, maka sekiranya kami merasa perlu untuk melanjutkan pembahasan tentang puasa dan hukum seputarnya. Makanya di sore hari ini kita akan tetap melanjutkan kajian kita pada kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Kitabi As-Siyam, pada kitab puasa. Permasalahan berikutnya yang akan kita pelajari pertama kali di kesempatan kali ini yaitu tentang zuhud. Duhul syahri Ramadan wan qidaihi. Ini permasalahan berikutnya itu menetapkan kaifiyah menetapkan masuknya bulan Ramadan dan juga berakhirnya bulan tersebut. Taqala yuthbit dukhul syahri Ramadan bi ru'yatil hilal bi nafsihi aw bi syahadati ghairihi ala ru'yatihi aw ikhbarihi bidzalik. Masuknya bulan Ramadan itu ditetapkan dengan cara melihat hilal. Binafsihi, entah dia sendiri yang melihatnya, au bisyahadati ghairihi, atau persaksian dari orang lain, au ikhbarihi bidzalik, atau dari kabar yang beredar tentang masuknya terlihatnya hilal. Fa idza syahida muslim adlun bi ru'yati hilal Ramadan sabata bi hadhihi syahadah dukhulu syahri Ramadan. Maka ketika seorang muslim yang adil dia menyaksikan hilal bulan baru menuju bulan Ramadan, maka ketika itu pula ditetapkan masuknya bulan Ramadan. Liqaulihi ta'ala faman syahida minkum asyhara falyasum. Karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang menyaksikan bulan tersebut dengan melihat adanya hilal, falyasum, maka hendaknya dia berpuasa. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitumuhu fasumu. Wali hadis Ibni Umar radhiyallahu anhuma, ukhbirtu
النبي صلى الله عليه وسلم برؤيته رمضان فصامه وأمر الناس بصيامه. Begitu pun hadis idza raaitumuhu fasum, jika kalian telah menyaksikan hilal atau persaksian dari orang lain yang menyampaikan kepada kalian atau dengan kabar berita yang beredar sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah setempat, fasum, maka puasalah, lanjutkan, tunaikanlah puasa tersebut. Dan juga hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, di mana Nabi alaihi salatu wassalam diberi kabar ada orang yang memberitakan bi ru'yati Ramadan, dengan terlihatnya hilal Ramadan, fasamahu, maka beliau pun berpuasa dan menyuruh orang-orang, para sahabatnya, umatnya untuk juga melaksanakan puasa. Tay fa illam yura al-hilal aw lam yashhad muslim 'adl bi ru'yatihi wajaba ikmal 'iddati Sya'ban 30 yawman. Kalau misalnya hilal itu masih belum terlihat dan tidak ada seorang muslim adil yang mempersaksikan, mengabarkan tentang terlihatnya hilal tersebut, maka jika demikian kondisinya, wajib menyempurnakan, menggenapkan bulan Syaban menjadi 30 hari. Contohnya puasa kali ini, puasa di tahun ini. Ketika tidak terlihat hilal, maka yang wajib dilakukan adalah betul-betul menyempurnakan Syaban menjadi 30 hari. Di mana di samping hal ini, biasanya ada orang awam yang terbiasa melakukan puasa satu hari sebelum Ramadan. Tapi padahal telah jelas hadis, la tasum yauman au yaumaini qabla Ramadan illa rajulan kana yasumu shauman falyasum. Dalam hadis disebutkan, janganlah kalian berpuasa 1-2 hari sebelum Ramadan kecuali seorang yang dia terbiasa melakukan puasa sunnah. Kalau dia mau puasa 1-2 hari sebelum Ramadan, maka tidak mengapa. Tapi kebiasaan orang awam dengan alasan jaga-jaga, siapa tahu sudah terlihat hilal, dengan alasan di Arab Saudi sudah puasa duluan. Tapi padahal kita lain tempat. Maka ini yang masih menjadi kekeliruan di masyarakat sekitar. Karena biasanya dia sudah berpuasa 1 hari sebelum Ramadan, otomatis ketika Ramadan mau berakhir 1 hari sebelumnya, dia juga sudah tidak berpuasa. Atau malah dia berpuasa tapi hanya setengah hari, dengan alasan saya khawatir ini sudah waktunya lebaran. Di Saudi orang sudah lebaran. Baik. Maka di sini disebutkan, fa illam yura al-hilal, kalau misalnya belum terlihat hilal, entah itu mau masuknya Ramadan ataupun berakhirnya Ramadan, maka wajib menyempurnakan hari pada bulan tersebut genap menjadi 30 hari. Baik, wala yasbut duhul asyhari bi ghairi hadainil amrayn. Ru'yatil hilal au ismami Sya'ban 30 yawman. Sehingga penetapan Ramadan itu harus ditetapkan dengan 2 perkara ini. Yang pertama, melihat hilal. Kalau misalnya tidak terlihat, ya sudah. Berarti perkara yang kedua, kondisi kedua, yaitu menggenapkan, menyempurnakan Sya'ban menjadi 30 hari. Tabligh sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa abtiru li ru'yatihi fa in gubbiya alaikum fa ajmilu 'iddata Sya'ban 30. Karena dalam hadis disebutkan, sumu, berpuasalah kalau misalnya kalian melihat hilal pada
masuknya bulan Ramadan. Wa aftiru li ru'yatihi, dan berbukalah jika kalian melihat hilal untuk masuk bulan Sya'ban. Waktu itu sudah selesai puasa. Fa in ghubiya 'alaikum, namun kalau misalnya terjadi keraguan karena cuaca mendung, bisa jadi hilal tidak terlihat. Fa in ghubiya 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'ban 30. Kalau misalnya demikian, maka sempurnakanlah 30 hari pada bulan Sya'ban. Wa yathbut inqita'u Ramadan bi ru'yati hilal syahri Syawal bi syahadati muslimaini 'adlain. Fa illam yashhad musliman 'adlan bi ru'yatil hilal wajaba ikmalu 'iddati Ramadan 30 yawman. Begitu pun ketika ingin menentukan akhir bulan Ramadan, jatuhnya satu Syawal, harus dengan melihat hilal dan juga harus dengan persaksian dua muslim yang adil. Kalau misalnya dua muslim, belum ada dua orang muslim adil yang menyaksikan masuknya hilal pada bulan Syawal, maka kita pun wajib menggenapkan bulan Ramadan menjadi 30 hari. Itu tadi dia permasalahan tentang masuknya dan berakhirnya bulan Ramadan. Hal muhim dengan ru'yatul hilal dan juga syahadati muslim adlin fi thubutihi wa syahadati muslimaini adlaini fi inqidaihi. Permasalahan berikut yaitu waqtun niyah fi shaum wa hukmuha, waktu mengucapkan niat pada puasa Ramadan dan bagaimana hukumnya. Qala yajibu 'ala shaum an yanwiya ashiyam wa hiya ruknun min arkanihi kama madha. Wajib untuk orang yang mau berpuasa dia meniatkan puasanya. Wa hiya ruknun, karena ini adalah rukun di antara rukun puasa, sebagaimana yang telah lalu pada penjelasan pertemuan sebelumnya, di mana rukun berpuasa yaitu yang pertama al-imsak, menahan diri dari makan, minum, pembatal-pembatal puasa yang lainnya, wa anis syahwat, dari syahwat. Kemudian rukun yang kedua yaitu adalah an-niyah, betul-betul niat untuk melakukan ibadah puasa. Biqaulihi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa wa yanwiha minal laili fi siyamil wajib. Dan kapan seorang melakukan niat, ini dikatakan wa yanwiha minal lail fi siyamil wajib. Contoh kalau misalnya masuk malam pertama Ramadan, maka sebelum puasa di hari berikutnya, hari besoknya, di malam itu kita harus mewajibkan niat. Kita harus meniatkan terlebih dahulu. Karena ini puasa Ramadan ini sifatnya puasa wajib. Fisyamil wajib. Wajib dari malamnya kita meniatkan puasa. Kasawmi Ramadan wal kafarah wal qadha' wal nadar. Sama juga halnya ketika ingin melakukan ibadah yang lainnya, melakukan kafarah, melakukan qadha', puasa qadha', wal nadar, ingin melakukan nadar, ini kita niatkan dari malamnya. Walau qabala al-fajr bidaqiqatin wahidah, walaupun hanya sebentar saja sebelum terbitnya fajar, artinya dari malam sampai sebelum terbitnya fajar. Ketika kita sahur, maka di situ kita juga meniatkan untuk berpuasa. Biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yubayyin as-siyam qabla al-fajri fala siyam lahu." Barang siapa yang belum meniatkan untuk berpuasa sebelum
terbitnya fajar, maka tidak ada puasa baginya. Artinya sebelum terbit fajar, dari malam sebelum terbitnya fajar. Paling enaknya ketika sahur, kita sudah meniatkan untuk melakukan puasa Ramadan, puasa wajib. فَمَنْ نَوَى صَوْمًا فِي النَّهَارِ وَلَمْ يُطْعِمْ شَيْئًا لَمْ تُجْزِهُ إِلَّا فِي صِيَامِ التَّطَوُّعِ. Maka kalau misalnya ada orang yang dia mengucapkan niat puasa Ramadan pada siang harinya, walam yutim syai'an, karena dia rasa dia belum makan apa-apa juga, dia belum melakukan pembatal-pembatal puasa dari semalam, tapi ini sudah bangun siang, dia belum makan apa-apa, walam yujzihu illa fi siyami tatawu, maka yang demikian tidak mencukupinya, artinya tidak dianggap puasa. Makanya paling enak kalau misalnya kita takut bangun sahurnya kesiangan, ya ini juga niatkan memang dari malam, karena tidak diminta-minta kita nanti kecapean habis sholat lail, sholat tarwih, bangun sahurnya sudah siang, kita kelewatan waktu sahur, maka ketika itu sudah tidak berlaku niat untuk berpuasa Ramadan. Nah, baiknya sabiqu fil khairat, bersegeralah dalam melakukan kebaikan. Di sini dikatakan illa fi siyami tatawu, kecuali memang itu pada puasa yang sunnah, puasa Senin Kamis, seorang belum niat dari minggu malamnya, dia tidak sahur, sudah bangun jam 7 pagi, sudah dia niatkan, saya tetap mau puasa hari ini. Karena apa? Puasanya sah, dan juga karena itu hitungannya bukan puasa yang wajib, hanya puasa tatawu, puasa yang sunnah. Maka tidak mengapa. Fayajuzu biniyati minan nahar, boleh kita meniatkan puasa dari siang hari setelah terbitnya fajar. Idza lam yutim syai'an min aklin wa syurbin, kalau memang dia belum makan ataupun minum sama sekali. Di hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhala 'alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzaa yaumin faqala hal indakum min syai'in faqulna la qala fa inni jidan shaim. Ketika itu Nabi ingin melakukan puasa sunnah. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika itu Nabi alaihi salatu wasallam masuk ke rumah kami dan menanyakan, apakah kita punya sesuatu untuk dimakan? Maka sahabi Aisyah menjawab, faqulna la, aku jawab, enggak ada, wahai suamiku, wahai Nabi, tidak ada yang bisa dimakan di rumah ini. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, fa inni idan shaim. Ya sudah, kalau begitu sesungguhnya sekarang saya niat untuk berpuasa. Ini ketika puasa at-tatawu, puasa sunnah. Amma siyamul wajib fala yanqit biniyatin minan nahar wala budda fihi min niyatil lail. Adapun yang sifatnya puasa wajib, puasa Ramadan, puasa kafarah, puasa qada, ini wajib diniatkan dari malamnya memang dan tidak mencukupi ketika niatnya sudah lewat fajar. Wa tabi niyatun wahidah fi bidayati Ramadan li jami'i asyhar, dan cukup satu niat saja, satu kali berniat saja untuk berpuasa satu bulan penuh di bulan Ramadan. Kalau misalnya sudah niat dari malam pertama, saya berniat saya lengkapkan puasaku satu bulan Ramadan, ini sudah mencukupi untuk hari-hari kedepannya, untuk hari kedua, hari ke-10, hari ke-20, sampai hari terakhir di bulan Ramadan. Itu sudah mencukupi satu kali niat untuk satu bulan. Wa yustahabu tajdiduha fi kulli yawm, dan hukumnya mustahab untuk memperbarui niat puasa pada setiap hari, pada malam hari. Ya, memang saya sudah niat di awal malam
bulan Ramadan, tapi saya mau puasa, saya perbarui niat. Mungkin ada yang kurang dari puasaku kemarin, atau nanti saya musafar. Sudah, kita perbarui niat untuk berpuasa Ramadan ketika malam harinya, sebelum terbitnya fajar. Nah, itu dia kaifiyah, cara untuk melakukan niat pada puasa di bulan Ramadan. Baik, dengan itu selesailah kita dari permasalahan yang baru saja kita bacakan. Kemudian di sini pada bab berikutnya, bab yang kedua berkaitan dengan fil a'dzar al-mubihah lil fitr wa mufattirati as-sha'im wa fihi mas'alata. Berkaitan dengan udzur-udzur yang dibolehkan untuk seorang melakukan buka puasa. Udzur yang orang diperbolehkan untuk melakukan buka puasa. Wa bihi mas'alata, dan ada dua permasalahan yang berkaitan dengannya. Baik, mal mas'alatul ula, al-'adzar al-mubihah lil fitr fi Ramadan. Udzur yang diperbolehkan untuk melakukan buka puasa di bulan Ramadan. Artinya tidak melakukan puasa, diberi udzur. Yubahu al-fitr fi Ramadan li ahadil a'dzar at-taliyah. Boleh untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan dengan salah satu udzur dari udzur-udzur berikut. Yang pertama, al-marad wal kibar. Itu karena orang sakit, ada penyakit, dan juga orang yang sudah tua, orang yang lansia. Fayajuzu lil marid allazi yurja bara'uhu al-fitru wa idza buri'a wajaba 'alaihi qada' al-ayyam allati aftaraha. Liqaulihi ta'ala ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Baik, maka bagi orang yang dia ini sakit, fayurja bara'uhu, tapi masih ada kemungkinan sehat, masih diharapkan untuk sehat, maka dia boleh untuk melakukan buka. Artinya dia tidak berpuasa di hari itu. Fa idza buri'a wajaba 'alaihi qada' al-ayyam allati aftaraha. Nanti kalau misalnya sudah di luar bulan Ramadan, dia sudah sehat walafiat, maka wajib untuknya melakukan qada', mengganti puasa, yaitu yang dia berbuka di bulan Ramadan. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, ayyaman ma'dudat, hari-hari yang betul-betul ditentukan. Maka barang siapa di antara kalian yang sedang sakit atau dalam safar, boleh baginya untuk berbuka. Fa'iddatum min ayyamin ukhra, dan akan menggantinya pada hari yang lain. Tay wal marad alladhi yurakhis ma'ahu fil fitr huwa al marad alladhi yashukku 'ala al marid asdiyamu bisababihi. Dan penyakit yang memang ini diberi keringanan untuk tidak berpuasa, yaitu penyakit yang sekiranya akan memberatkan puasanya, sehingga kalau misalnya orang sakitnya hanya luka-luka ringan saja, tapi ini maka dia tidak termasuk dalam ayat faman kana minkum maridun. Yang dimaksud sakit di sini adalah sakit yang sekiranya kalau misalnya dia berpuasa, sakitnya itu malah tambah parah. Jadi maka inilah yang dimaksud dengan al-adzar al-mubih, udzur yang diperbolehkan ketika sakit yang akan memberatkan puasa. Ammal maradul ladzi la yurja bara'uhu awil ajiz anisyam ajazan mustamirran kal kabir fa innahu yaftur wala yajib alaihi alqada wa innama talzimuhu fidyah. Tapi kalaupun misalnya kondisinya sekarang ada orang tua yang memang dia sudah sakit, sakit-sakitnya orang tua, la yurja barahu, sudah tidak terlihat lagi kapan dia ini mau sehat. Awil ajiz, ataupun orang yang sudah lemah, ajizan mustamirron, ini lemahnya itu berkelanjutan terus. Baik, maka ketika orang yang seperti ini, maka hukumnya fa innahu yaftur,
dia tidak berpuasa di bulan Ramadan. Wala yajib alaihi al-qadha, dan dia tidak ada kewajiban untuk mengqadha puasanya. Wa innama talzimuhu fidyah. Tapi yang wajib dia adalah membayar fidyah. Nah, biasanya orang tua, biasanya anaknya yang membayarkan fidyahnya. Tapi kalau memang orang tuanya itu sudah tidak mampu, betul-betul sudah hanya terbaring, tidak mampu, jangankan untuk buat puasa, berjalan saja sudah susah. Maka kondisi orang seperti ini, itu wajib untuk membayar fidyah. Tapi berkaitan dengan fidyah ini juga kadarnya ini sama seperti kita memberi makan keluarga kita. Tapi karena ada peraturan yang menetapkan kalau misalnya fidyah itu dengan harga 30.000, 45.000 untuk satu hari, untuk satu kali fidyah. Ini mungkin akan memberatkan sebagian orang yang tidak memiliki apa-apa atau orang yang kekurangan. Sehingga pilihan yang paling tepat untuk membayar fidyah yaitu memberikan makan sama seperti apa yang dinafkahi oleh keluarganya. Baik. Ini berdasarkan yaqulu al-Imam Al-Bukhari wa amma Syekhu Al-Kabir idza lam yutiki siyam faqad at'ama Anas bi'adami ba'dama kabura 'aman aw a'aini an kulli yawmin miskinan. Karena Imam Bukhari mengatakan adapun orang tua Syekh yang sudah tua yang memang tidak dia mampu untuk berpuasa, maka dia melakukan fidyah untuk memberi orang miskin makanan kepada mereka. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi syekhil kabir wal mar'ah al kabirah la yastati'ani an yasuma falyut'ima ma kana kulli yawmin miskinan. Begitupun pendapat fatwa dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkaitan dengan orang tua, orang yang sudah kakek-kakek, wal mar'ah al-kabirah, orang yang sudah nenek-nenek, la yastati'ani ay yasuma, yang mereka berdua ini memang sudah tidak mampu untuk berpuasa, maka wajib memberi makan setiap hari dari sebagai fidyah untuk menggantikan puasanya. Fa yut'im al-ajiz al-siyam ajzan la yurja zawaluhu bi maradin kana aw kibr an kulli yawmin miskinan nisfa sa'in min burrin aw tamrin aw arus aw nahwiha min qutil badan. Memberikan makanan sekiranya itu yang bisa menguatkan badan, bisa memberikan energi. Baik, ini tadi dia uzur yang pertama, yaitu untuk orang tua dan juga untuk orang yang sakit boleh untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan, dan untuk orang yang sakit wajib mengqadha, dan untuk orang tua tidak wajib qadha tapi wajibnya adalah membayar fidyah. Baik, kemudian yang kedua atani as-safar, yaitu ketika melakukan safar, perjalanan jauh. Fayubahu lil musafir al-fitru fi Ramadan wa yajibu alaihi al-qadha. Liqaulihi ta'ala faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Ayat ini seharusnya kita betul-betul ingat, karena berkali-kali diulang. Ini adalah udzur untuk orang yang tidak melakukan puasa. Faman kana minkum maridan aw ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam liman sa'alahu anis siyam fi safar in syi'ta fasum wa in syi'ta fa aftir. Karena begitu pun hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam, manakala beliau ditanya tentang puasanya orang ketika safar, maka beliau menjawab in syi'ta fasum, kalau misalnya kau mau, kau kuat rasamu untuk berpuasa, maka puasa. Wa in syi'ta fa aftir, tapi kalau misalnya engkau mau juga, ya sudah, berbukalah. Artinya dari sini, dari hadis ini kita bisa mengambil kaidah ketika safar ini hukumnya bisa memilih, baik itu untuk tetap melanjutkan puasa ataupun ingin berbuka. Dirasa-rasa, ukur-ukur diri sendiri. Kalau misalnya kuat, ya Hasan lanjutkan puasanya.
daripada pilih nanti mengganti di hari selain Ramadan. Jadi kalau misalnya dia rasa-rasa tidak enak, dia bilang lebih enak buka, toh itu juga rukhsah. Ya sudah, dia mengambil mazhab alaikum bi rukhsatillahi allati rakhasalakum, wajib atas kalian mengambil rukhsah Allah, dan berbuka ketika safar adalah salah satu rukhsah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dia lebih memilih untuk berbuka, ya sudah. Itu pilihan dia, tapi nanti dia menggantinya di luar bulan Ramadan. Sehingga ketika safar ini babnya, hukumnya adalah memilih, mau itu puasa, mau itu berbuka. Berdasarkan juga dari hadis yang berkaitan dengan hukum ini, yaitu ketika ada seorang yang memaksakan diri untuk berpuasa, akhirnya dia pingsan dikerumuni oleh para sahabat Nabi alaihissalatu wassalam. Nabi kemudian datang, kenapa, ada apa ini kalian kumpul-kumpul berkerumun? Bilang, ini ya Rasulullah, orang ini pingsan dia karena dia memaksakan untuk puasa. Maka Rasul alaihissalatu wassalam ketika dalam kondisi ini mengatakan, tidak ada kebaikan puasa di dalam safar. Tapi juga ada para sahabat yang betul-betul jasadnya, jiwanya kuat, dia tidak suka untuk berbuka ketika safar. Maka Rasulullah mengatakan, ya sudah, lebih baik bagimu untuk melanjutkan puasa. Sehingga terserah kita, ukur-ukur diri masing-masing. Kalau misalnya sekiranya kuat, maka dia berpuasa. Sekiranya dia rasa nanti loyo lah, nanti lemas ketika tengah jalan, ya sudah, tidak ada yang memberatkan dia untuk berbuka. Sekiranya dia bisa berbuka ketika melakukan safar. Wajibu alaihi al-qadha. Kemudian perkara yang ketiga, ini udzur yang sekiranya orang dibolehkan untuk tidak berpuasa, yaitu al-haid wa nifas. Fal mar'atul lati ataha al-haid aw nifas tuftir fi ramadhan wujuban. Maka wanita, perempuan yang didatangi hari haid dan juga nifas, maka wajib dia berbuka pada bulan Ramadan. Wa yuhram 'alaiha as-shaum, bahkan haram hukumnya untuk dia melakukan puasa. Ya, karena al-haid wa nifas min mufattiratis siyam, termasuk pembatal puasa. Walau shamat lam yasih minha, kalau misalnya dia puasa, sama saja, tidak dianggap puasanya. Li hadits Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, alaysa idza habat lam tusalli wa lam tasum fadhalika min nuqsan diniha. Yaitu Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, alaysa, apakah memang, kan memang orang, seorang wanita yang jika dia sedang haid, dia tidak melaksanakan sholat dan tidak berpuasa. Fadhalika min nuqsan diniha, maka ini adalah bukti betapa kurangnya agama yang dimiliki seorang wanita. Makanya dikatakan ar-rijal qawwamun 'ala nisa, yang namanya laki-laki mereka adalah pemimpin di atas perempuan. Wa yajibu 'alaihima al-qadha, dan wajib untuk keduanya, orang yang haid dan juga orang yang nifas, untuk melakukan qadha. Telah berlalu penjelasan dan juga penjabaran berkaitan dengan orang yang haid ataupun yang nifas. Terutama yang nifas. Ini dikatakan wajib alaiha al-qadha. Namun ada pendapat yang mengatakan, ya sudah, kalau misalnya dia tidak mampu qadha, dia membayar fidyah selama nifasnya tersebut. Tapi yang kemudian udzur yang keempat, yaitu al-haml war-radha. Fal mar'atu allati idza kanat hamilan aw murdi'an wa khafat 'ala nafsihi ma aw waladiha bisababi as-shaum jazalaha al-fitr. Ibu hamil, ibu menyusui, ini boleh baginya untuk tidak berpuasa. Lima rawahu Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha
Wada'a anil musafir satara salati wassawm wa anil hubla wal murdi astawm. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ini meletakkan hal yang meringankan, memberikan izin keringanan bagi orang yang melaksanakan sholat dan puasa ketika safar, dan juga kepada ibu menyusui dan ibu yang sedang hamil. Wa taqdi al-hamil wal murdi makan al-ayyam allati aftarataha. Dan di sini disebutkan wajib untuk melakukan qadha. Kemudian permasalahan berikutnya, mufattirat as-shaim. Kalau tadi udur yang diperbolehkan untuk seorang tidak melakukan puasa. Yang sekarang, mufattirat as-shaim, pembatal-pembatal puasa. Wahia al-asya allati tabsut ala as-shaim shaumuhu wa tuftiruhu, yaitu hal-hal yang akan merusak puasa seorang dan membatalkannya. Wa yaftiru as-shaim bi fi'li ahadil umur at-taliyah, dan seorang batal puasanya jika melakukan salah satu dari perkara-perkara berikut. Yang pertama yang jelas, al-aklu wa syurbu amdan, makan minum secara sengaja atau secara sembunyi-sembunyi. Ini jelas batal puasanya. Faqad bayyanatil ayah annahu la yubah lis-shaim al-aklu wasyurbu ba'da tulu'il fajri hatta al-lail. Karena dalam ayat disebutkan ini haram hukumnya orang yang berpuasa dia melakukan makan minum secara sengaja atau secara sembunyi-sembunyi sampai tenggelamnya matahari, sampai waktunya berbuka. Amma man akala aw syariba nasiyan fasyamu sahih. Adapun orang yang kondisinya dia makan dan minum tapi karena lupa. Ya mungkin karena kebiasaannya bangun tiap pagi langsung minum air. Dia lupa ini bulan Ramadan. Bangun refleks, ambil gelas, ambil botol isi air minum. Kemudian diingatkan sama keluarganya, kita ini puasa. Sekarang bulan Ramadan. Ya sudah. Maka fasyamu sahih, puasanya tetap sah, tetap harus dilanjutkan dan tidak batal. Wa yajibu alaihi al-imsak idza tadzakkara. Kalau misalnya sementara makan, sementara minum, wajib untuk ditahan dan tidak dilanjutkan. Jangan sambil mengunyahnya, ingat puasa, lanjut lagi cikunya. Ini wajib untuk ditahan. Ya sudah, langsung keluarkan. Au dzakara annahu shaim li qawlihi sallallahu alaihi wasallam man nasiya wa huwa shaim fa akala au syariba falyutimma shaumuhu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Barang siapa yang dia lupa kemudian dia makan atau dia minum dalam kondisi puasa karena lupa, falyutimma shaumuhu, maka hendaknya dia terus melanjutkan puasanya. Fa innama at'amahu Allahu wa saqahu, karena makanan dan minuman yang tadi dia rasa itu juga Allah Subhanahu wa taala yang berikan. Artinya bisa dibilang ya sudah itu rezekinya dia. Hitung-hitung sebagai tambahan kekuatan, tambahan energi untuk berpuasa. Wa yuqit as-shaum bis-sa'ud. Di sini dikatakan kalau misalnya ada orang yang melakukan inhaler, ini obat untuk melancarkan saluran hidung supaya tidak tersumbat, ini juga akan yufsid, mengurangi pahala puasanya. Wa bi kulli ma yasilu ila al-jaw walau min ghairi al-fam fa huwa bi hukmi al-akli wasyurbi. Karena kalau misalnya orang pakai inhaler itu, ini nanti kan sampainya ke tenggorokan. Maka itu pun dia membatalkan puasa walaupun tidak melalui mulut. Cakupannya sama, dia makan dan juga minum sampai ke tenggorokan dia. Yang kedua, al-jima, ini menggauli istrinya. Ini maka juga puasanya batal. Wa bimana al-jima, ini inzalul mani ikhtiyaron.
Faida anzala asba'in muhtaran bitakbir aw lamsin aw istimna aw ghairi dzalik fasada shaumuhu. Karena dzalika minasy syahwa allati tunakit ash-shaum. Sehingga orang yang menggauli istrinya, ini maksudnya makna jima, ini mengeluarkan mani secara kemauan dia. Dia tergerak oleh hawa nafsunya, maka puasanya batal. Baik, karena ini bertentangan dengan tujuan dilaksanakannya puasa. Wa alaihi al-qadha wal kafarah. Dan dia wajib melakukan qadha, mengganti puasa, dan juga melakukan kafarah. Ini membebaskan seorang budak. Kalau misalnya dia tidak mampu membebaskan seorang budak, ya sudah, maka kafarahnya adalah melakukan puasa 2 bulan secara berturut-turut. Kalau misalnya lagi tidak mau, ya sudah, dia memberi makan seorang miskin sebanyak 60 kali atau 60 orang miskin. Ini kafarah yang dilakukan untuk seorang yang menggauli istrinya di bulan Ramadan. Dia wajib mengqadha, wajib juga membayar kafarah. Baik. Amma idza nama as-sha'im fahtalam aw anzal min ghairi syahwatin kaman bihi marad. Fala yabtul siyamuhu li'annahu la ikhtiyara lahu fi dhalik. Adapun hukumnya, kalau misalnya orang yang dia itu sedang tidur atau dia sedang sakit, kemudian maninya keluar, baik, fala yabtul siyamuhu, maka kondisi yang seperti ini, seorang mimpi basah, dia karena sakit, atau biasanya orang karena rasa kedinginan yang sangat ekstrem di badannya, tidak diminta-minta, maninya keluar. Baik, maka di kondisi seperti inilah ya betul siamu puasanya tidak batal. Li'annahu la ikhtiyara lahu fi dhalik. Karena keluarnya mani itu bukan dari kemauan dia. Jadi berbeda dengan ketika jima menggauli istri, ini keluarnya mani karena atas kemauan. Baik, kemudian pembatal berikutnya yaitu at-taqayyu amdan muntah secara sengaja. Yaitu wa huwa ifraj ma bil muhdath min ta'amin aw syarabin an tariqil fami amdan. Amma idza balabahu al-qay wa kharaja minhu bi ghairi ikhtiyarihi fala yu'athir fi siyamihi. Kondisinya orang yang sengaja melakukan muntah. Ada bagus-bagus dia sengaja kasih masuk jarinya supaya muntah, ya sudah, kalau sudah muntah ya otomatis batal. Berbeda halnya dengan orang yang qadarullah dia sakit perut, tidak diminta-minta dia muntah. Nah, artinya dia tidak sengaja muntah. Maka yang seperti ini, dia puasanya tetap harus dilanjutkan dan tidak batal. Oke, kemudian yang berikutnya, al-hijamah. Pembatal yang berikutnya adalah berbekam. Baik. Di sini disebutkan, dalam hadis afthara al-hajim wal mahjum, orang yang melakukan bekam dan orang yang dibekam, ini puasanya batal. Kemudian jika di sini diberikan penjelasan, kalaupun dia orang yang melakukan bekam, orang yang melakukan bekam bukan orang yang dibekam, orang yang melakukan bekam ini dia melakukannya dengan alat yang terpisah, maka puasanya tidak batal, tidak masuk dalam kategori hadis. Yang masuk dalam kategori hadis, aftarul hajim wal mahjum, batal puasanya orang yang bekam dan orang yang dibekam, ini jika orang yang membekam itu, dia tidak pakai alat terpisah. Artinya langsung isap darah, mulut langsung tempel ke kulit. Kalau orang dulu seperti itu. Kalau zaman sekarang alhamdulillah sudah ada alat. Maka orang yang melakukan bekam tidak batal puasanya. Yang batal puasanya hanya orang yang dibekam. Kalau misalnya zaman dulu, al-hajim wal-mahjub muftir. Zaman dulu, orang yang melakukan bekam, orang yang dibekam, puasanya batal. Oke, kemudian yang berikutnya, khuruj damil haid wan nifas, keluarnya darah haid dan nifas. Kemudian yang berikutnya, niyatul fitr, niat untuk berbuka puasa, niat untuk batal puasa. Faman nawa al-fitr, qabala waqtil iftar, wa huwa sha'im, batula shaumuhu. Maka barang siapa yang dia meniatkan untuk berbuka, niat untuk batal, niat untuk mokel kalau bahasanya orang itu,
niat untuk mokel, untuk batal diam-diam, sebelum waktunya berbuka, maka puasanya dihitung batal. Wa illam yatanawal mufattaran, walaupun belum ada yang dia makan, belum ada yang dia minum. Dia sudah niat, maka puasanya batal, walaupun belum ada makan apa-apa. Fa inna niyyata ahadu rukni as-siyam, karena apa? Karena pentingnya niat. Niat itu salah satu dari rukun puasa. Kalau rukunnya saja sudah batal, otomatis puasanya juga batal. Fa idza naqasaha qasidan al-fitr wa muta'ammidan in qadda siyam. Kalau misalnya dia niat nanti saya mau batal, nanti tidak ada orang di rumah, ya sudah saya minum saja. Nanti tidak ada, saya mau keluar, tidak ada yang lihat saya, sehingga rumah makan. Belum sampai rumah makan, belum sampai dia minum, sudah niat seperti itu, maka puasanya dihitung batal.

0: sampai rumah makan, belum sampai dia minum, sudah niat seperti itu, maka puasanya dihitung batal. Oke, kemudian yang terakhir yaitu ar-riddah, seorang yang murtad, karena firman Allah Subhanahu wa taala, lain asyrakta layahbatanna amaluka. Kalau misalnya engkau berbuat syirik, murtad dari Allah Subhanahu wa taala, maka semua amalanmu akan dianggap terhapus, termasuk puasa. Sementara puasa dia murtad, otomatis puasanya tidak teranggap. Oke, sekiranya itu yang bisa kita sampaikan di pertemuan hari ini berkaitan dengan subut, masuk dan selesainya bulan Ramadan, udur-udur di mana seorang diperbolehkan untuk tidak berpuasa, dan juga tentang mufattirat, asya, pembatal-pembatal puasa. Ya, sekiranya ada kesempatan di kesempatan berikutnya pada pertemuan minggu depan kita akan melanjutkan. Masih berkaitan dengan bab puasa yaitu tentang mustahabbat, asya, makruhat, hal-hal yang dianjurkan ketika seorang berpuasa dan hal-hal yang dimakruhkan ketika seorang melakukan puasa. Taib bihada intahaina panaktafi bihada al-miqdar sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.
1: Wajibnya saum Ramadan berdasarkan ru'yatul hilal. Wajibnya saum Ramadan berdasarkan ru'yatul hilal. Maknanya adalah bahwa masuknya bulan Ramadan yang dengannya telah dinyatakan wajib atas kaum muslimin untuk bersaum harus didasarkan kepada ru'yatul hilal. Ru'yah berasal dari kalimat atau kata ra'a, berasal dari kata ra'a yakni melihat. Ra'a yara ru'yatan, melihat yakni dengan kedua penglihatan manusia. Permasalahan ini nampak pada hari-hari ini mulai diabaikan oleh kaum muslimin, dan tidak jarang dari kaum muslimin yang banyak menyandarkan penentuan masuk dan keluarnya bulan Ramadan atas dasar hisab al-falaki, hisab ilmu falak. Kita ingin mendengarkan penjelasan para ulama tentang permasalahan ini. Yang jelas bahwa perlu diketahui oleh setiap pribadi muslim tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan teladannya dan contohnya kepada umat ini. Di antara yang bisa menunjukkan kepada kita tentang hal itu adalah sebuah hadis dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan oleh al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala. Aisyah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahaffadhu min hilali Ramadan aw yatahaffadhu min hilali Sya'ban ma la yatahaffadhu min ghairihi thumma yasumu li ru'yati Ramadan fa in ghumma alaihi 'udda 30 yawman thumma shama. Makna hadis ini kata Aisyah, dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menghitung atau mengikuti hitungan bulan Sya'ban. Terkhusus bulan Sya'ban, Rasulullah yatahaffad, lebih serius di dalam mengikuti hitungan hari demi harinya. Tidak sebagaimana beliau melakukannya untuk bulan-bulan yang lainnya. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mempersiapkan diri melakukan ru'yah di bulan atau di akhir bulan Sya'ban. Di akhir bulan Sya'ban.

Fa in ghumma alaihi, jika ternyata terhalangi, terhalangi untuk melihat bulan terhadap Rasul, maka beliau menghitung bulan Syaban, hitungan hari-hari bulan Syaban menjadi 30 hari. Jadi dilengkapi menjadi 30 hari. Ini sunnah beliau. Kalau sudah masuk bulan Ramadan, siap-siap lebih serius mengikuti hitungan hari, bilangan hari bulan Syaban. Dalam riwayat At-Tirmidzi, kalau tadi dalam riwayat Abu Dawud, dalam riwayat At-Tirmidzi rahimahullah dan Al-Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah memerintahkan, kalau tadi kisah dari Aisyah, Aisyah menceritakan, mengisahkan bagaimana uswah atau teladan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika di bulan Ramadan dalam persiapan menghadapi bulan di bulan Syaban dalam mempersiapkan bulan Ramadan. Maka dalam hadis Abi Hurairah riwayat Al-Imam Tirmizi, Rasulullah menyatakan ahsu Syaban li Ramadan. Kata Rasulullah, hitunglah hari-hari atau bilangan hari bulan Syaban untuk persiapan bulan Ramadan. Nah, ini perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita punya dua dasar hadis ini, bagaimana Rasulullah membimbingkan kepada umatnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, kalau tadi persiapan menyongsong bulan Ramadan dengan cara Rasulullah memerintahkan untuk menghitung hari-hari agar kita tahu ini tanggal berapa sekarang, tanggal 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, persiapan. Kalau sudah tanggal 29 Syaban, ada kemungkinan nanti malam akan muncul hilal Ramadan. Misalkan sekarang ini kita di tanggal 29 Syaban, maka siap-siap. Di saat terbenamnya matahari akan muncul hilal Ramadan. Atau kemungkinan kedua, kalau terhalangi, mungkin mendung, dihalangi oleh awan, tidak mendung karena bukan musim hujan, tapi ada awan kadang-kadang, bahkan sering di arah barat situ, terkhusus di daerah tropis. Maka bagaimana jalan keluarnya? Rasulullah menyatakan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih. Bersaumlah kalian berdasarkan ru'yah terhadap al-hilal. Maka bagaimana jalan keluarnya? Rasulullah menyatakan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih. Bersaumlah kalian berdasarkan ru'yah terhadap al-hilal. Dan hendaknya kalian berbuka dalam pengertian selesai dari bulan Ramadan, memasuki Idul Fitri dengan cara ru'yah bulan Syawal. Faham ya ikhwan? Bisa difahami? Fa in ghubbiya alaikum, jika ternyata terhalangi hilal tersebut dari pandangan kalian, bagaimana jalan keluarnya? Fa akmilu iddata Sya'ban 30 yawma. Maka hendaknya kalian menyempurnakan hitungan atau bilangan hari-hari di bulan Syaban menjadi 30 hari. Nah, karena memang hari-hari di bulan atau bulan hitungan Qamariyah, hari itu antara 29 dan 30. Enggak bisa ditentukan kapan yang 30, kapan yang 29. Tetapi itulah yang dikabarkan.

0: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma muttafaqun alaih, yakni diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan inna ummatun ummiyah, sesungguhnya kita ini, yakni kami adalah umat yang ummi. Ditegaskan oleh Rasulullah la naqra'u nam la naktubu wa la nahsub la naktub wa la nahsub, yakni kami orang yang tidak, suatu kaum yang tidak bisa menulis dan tidak bisa melakukan hisab. Sebagian orang menjelaskan bahwa hisab yang dimaksud di sini enggak bisa menghitung, Rasul. Keliru. Rasulullah bisa menghitung. Terbukti hadis ini berlanjut. Asyhuru hakadha wa hakadha wa hakadha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyhuru hakadha wa hakadha wa hakadha. Bulan itu bilangan harinya adalah begini, tambah begini, tambah begini. Berapa? 29. Berarti bisa ngitung Rasulullah. Bahwa 29 itu sama 30 kurangi 1. Nah, bisa menghitung Rasulullah. Bahwasanya 10 tambah 10 itu berapa? 20. Tahu Rasulullah. Nah, bisa berhitung. Kemudian wasyaru hakadha wa hakadha wa hakadha, kata perawi, yakni tamama 30. Dan syahr, hitungan bulan itu bisa begini, tambah begini, tambah begini. Berarti berapa? 30 hari. Ini hitungan bulan Qamariyah. Oleh karena itu, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, ketika menjelaskan, Fathul Bari itu syarah Sahih Al-Bukhari, penjelas terhadap kitab Sahih Al-Bukhari. Nah, menegaskan bahwa yang dimaksud dengan makna pernyataan Rasul la naktub wa la nahsub, kami adalah suatu kaum yang tidak bisa menulis dan tidak bisa menghitung, tidak bisa menghisab, maksudnya hisab ya, di sini adalah hisab ilmu falak. Nah, tidak bisa menghitung tersebut. Ini yang ditegaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dan yang lainnya dari kalangan para ulama. Di antara bukti bahwa Rasulullah bisa menghitung hitungan matematika ya, ketika Rasulullah mengabarkan tentang nama-nama Allah yang disebut dengan Al-Asmaul Husna, Rasulullah menyatakan inna lillahi 99 isman mi'atan illa wahid. Betul. Allah itu memiliki nama 99, ditegaskan oleh Rasulullah 100 kurang 1. Dan hadis yang semisal ini banyak sekali hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah bisa berhitung. Bukti di antaranya juga Rasulullah berdagang. Rasulullah berdagang. Kalau bayarnya sekian, bayarnya 100 dirham, harga barangnya 90 dirham, tahu bahwa kembalinya 10 dirham, bisa menghitung. Nah, ikhwani fiddin azzani Allah iyyakum. Kemudian dari hadis Abu Hurairah yang tadi kita dengarkan bersama, dengan tegas Rasulullah memerintahkan umatnya untuk bersaum Ramadan berdasarkan ru'ya. Saya ulangi hadisnya, sumu li ru'yatih, bersaumlah kalian berdasarkan ru'ya al-hilal. Wa aftiru, dan beridul fitrilah kalian, yakni berselesai dari bulan Ramadan, berbuka dari bulan Ramadan, li ru'yatih, berdasarkan juga ru'ya terhadap hilal Syawal. Kemudian Rasulullah memberi jalan keluar. Jika ternyata terhalangi untuk melihat hilal, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban menjadi 30. Berarti sangat mudah Islam itu. Sangatlah mudah. Hadis yang semisal Abi Hurairah, hadis Abi Hurairah ini juga diriwayatkan dari hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Al-hilal itu adalah nama bulan yang muncul pada tanggal 1, 2, dan 3. Itu diberi nama Al-Hilal. Kalau lebih dari itu diberi nama Al-Qamar. Ya. Jadi itu bedanya Al-Qamar dengan Al-Hilal. Al-Hilal itu bulan yang terbit pada tanggal 1, 2, dan 3. Kemudian untuk menegaskan tentang masalah kewajiban bersaum berdasarkan ru'yatul hilal, di sini akan saya bacakan salah satu fatwa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Untuk berikutnya saya juga akan bacakan salah satu fatwa Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Kita lihat bagaimana Syaikhul Islam. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah namanya Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam. Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam yang dikenal dengan nama Ibnu Taimiyah. Dalam Majmu'ul Fatawa jilid ke-25 halaman 207 hingga 208 Syaikhul Islam mengatakan, "Wa la raiba annahu thabata bis sunnati sahihah wa ittifaqis sahabah annahu la yajuzu al-i'timadu 'ala hisab an-nujum kama thabata 'anhu fi sahihaini annahu qala." Tidak diragukan lagi, kata Syekhul Islam, bahwasanya telah sah dari sunnah, yani dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ittifaqis sahabah, dan kesepakatan sahabat. Siapa yang mengatakan ini? Syekhul Islam. Kesepakatan sahabat. Tidak ada khilaf di kalangan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, sebelum saya lanjutkan pernyataan Syekhul Islam, Al-Imam At-Tirmidzi menegaskan bahwa ini adalah kesepakatan sahabat dan tabi'in, dan ini adalah amalan sahabat serta tabi'in. Dipertegas oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Apa kesepakatan sahabat dan sunnah apa yang sah yang dinyatakan oleh Syekhul Islam? Bahwasanya tidak boleh menyandarkan penentuan masuknya bulan berdasarkan ilmu hisab perbintangan. Nah, sebagaimana telah disebutkan di dalam As-Sahihain, dua kitab sahih yaitu Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah berkata, "Inna ummatun ummiyah," yaitu hadis yang baru kita sebutkan, "Inna ummatun ummiyah," kita ini adalah suatu kaum, atau kami ini adalah suatu kaum yang ummi, karena memang yang dikenal mengenali ilmu hisab itu, mempelajari ilmu hisab itu orang-orang dari Yunani dan Persia, ya, orang-orang Majusi dan orang-orang Yunani. Kita adalah suatu, kami ada suatu kaum yang tidak bisa atau yang ummi. Maknanya adalah la naktub, kami tidak mampu menulis dan tidak pula bisa melakukan hisab. Berarti Syekhul Islam juga sama seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar memahami makna kalimat la nahsub dari Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah tidak mampu melakukan hisab nujum, bukan hitungan atau berhitung secara matematika. Kemudian Syekhul Islam melanjutkan. Sekali lagi saya katakan, siapa ini? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, gurunya Al-Imam Ibnu Katsir, gurunya Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahumullah jami'an. Wal mu'tamidu 'ala al-hisabi fil hilal kama annahu dhalun fis syari'ah. Dan orang yang menyandarkan dirinya terhadap ilmu hisab perbintangan di dalam menentukan bulan Ramadan dan yang semisalnya, maka dia sesungguhnya adalah orang yang sesat di dalam syariat ini. Jangan bilang Ustaz Luqman loh ya yang bilang sesat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kemudian dia lanjutkan, mubtadi'un fid dini, dan dia adalah seorang yang mengada-ngadakan syariat dalam agama Islam ini. Mubtadi'un, Fahuwa mukhti'un fil aqli wa ilmi al-hisab. Dan bahkan dia telah salah berdasarkan ketentuan akal sekalipun, kata Syekhul Islam, dan salah pula menurut ketentuan ilmu hisab sendiri. Ternyata Syekhul Islam membantah mereka pakai ilmu hisab juga. Nah, secara ketentuan akal keliru mereka. Siapa mereka ini? Yang mendasarkan masuk dan bulannya Ramadan berdasarkan hisab ilmu nujum atau ilmu perbintangan. Secara akal keliru, secara ilmu hisab keliru. Kenapa keliru secara ilmu hisab? Dijelaskan oleh Syekhul Islam bahwa, singkat katakan ini panjang, para ahli di bidang ilmu perbintangan sendiri berselisih mereka. Mereka berselisih. Ini satu. Yang kedua, mereka juga sepakat bahwa ru'yah terhadap hilal, ru'yah terhadap hilal yang muncul di hari pertama bulan, setiap bulan di bulan Hijriah ini atau Qamariyah ini, itu berbeda sesuai dengan perbedaan ketinggian tempat. Ini satu. Perbedaan berbeda sesuai dengan perbedaan bujur dan lintang setiap tempat. Ini sepakat para ahli hisab perbintangan. Berbeda. Sehingga ru'ya itu tidak bisa ditentukan. Berikutnya dijelaskan bahwa mereka sendiri berbeda, hilal pada tanggal 1 itu terlihat pada derajat berapa. Kita menyaksikan pada realitas sekarang kan, beberapa organisasi memiliki tim hisab sendiri-sendiri kan. Mereka berbeda, berdasarkan hisabnya saja berbeda. Satu organisasi menyatakan bahwa hilal itu pada tanggal 1 baru terlihat kalau derajatnya sudah sampai sekian derajat, misalkan 8 derajat atau 5 derajat. Yang lainnya menyatakan enggak, 3 derajat sudah terlihat. Bagi yang menyatakan bahwa 3 derajat sudah terlihat, kemudian pada tahun ini di bulan Ramadan hilal akan muncul pada derajat 3,5 atau 4 derajat, maka dia menyatakan besok sudah Ramadan. Yang menyatakan wah enggak mungkin terlihat, itu baru terlihat kalau sudah di atas 5 derajat. Berarti besok belum Ramadan dia, besok lusa baru Ramadan. Nah, dan bisa ditentukan beberapa bulan sebelumnya, bahkan setahun sebelumnya. Penentuan kapan hari atau jatuh harinya Ramadan itu. Maka atas dasar ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menegaskan bahwa ini menyelisihi kesepakatan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik. Bagi yang ingin selamat, ingin dapat hidayah, ingin diberkahi oleh Allah, ikuti Nabi. Enak, mudah, ringan, gampang. Kalau itu pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mungkin saudara-saudara kita kaum muslimin yang madhabnya tidak Hambali enggak setuju. Maka sekarang saya akan bacakan yang dari madhab Syafi'i. Siapa itu? Salah satu imam besarnya, yaitu Al-Hafidh Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar rahimahullah, penulis kitab Fathul Bari, penulis kitab Bulughul Maram, dan kitab yang lainnya yang banyak di pondok-pondok pesantren. Mudah-mudahan mau dibuka kitabnya. Di antaranya adalah beliau mengatakan, mari kita dengarkan bersama. Kata Al-Hafidh Ibn Hajar setelah menjelaskan makna kalimat ummi yang tadi kita bahas, beliau menyatakan, wal muradu bil hisabi huna hisabun nujum wa tasyiruha. Yang dimaksud dengan hisab yang dinyatakan oleh Rasul, wala nahsub, adalah kami kaum yang tidak mampu melakukan hisab perbintangan. Walam yakunu ya'rifuna min dhalika aidan illa an nafar al-yatir. Di mana dahulu mereka di kalangan Arab pada waktu itu tidak ada yang mengetahui perhitungan perbintangan kecuali sangat sedikit bilangannya dari kalangan mereka. Fa'allaqal hukma bis-saumi wa ghairihi bir-ru'ya. Maka beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, menggantungkan hukum masuknya bulan Ramadan dan yang lainnya berdasarkan ru'ya, penglihatan terhadap al-hilal. Kemudian beliau melanjutkan, li raf'il haraj anhum, agar menghilangkan kesulitan yang akan menimpa mereka kalau pakai ilmu hisab. Kemudian beliau berbicara panjang. Setelah itu beliau menyatakan, wastamarra al-hukmu fi shaum, dan hukum seperti ini berkelanjutan, bahwasanya shaum Ramadan harus didasarkan kepada ru'ya. Walau hadatha ba'dahum man ya'rifu dhalik, walaupun setelah sahabat ada dari kalangan muslimin pihak-pihak yang mengetahui cara melakukan hisab perbintangan. Tidak berubah hukum ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ilmu hisab perbintangan sudah ada sejak itu. Kalau memang itu sebagai dasar, niscaya Rasul akan menghimbau umatnya untuk belajar. Sebagaimana beliau memerintahkan untuk menghitung bulan Sya'ban. Kita tadi tahu dari hadis yang disebutkan dari hadis siapa? Setelahnya, setelah hadis Aisyah, hadis Abu Hurairah. Ahsu Sya'ban li Ramadan. Hitunglah bilangan hari bulan Sya'ban untuk persiapan masuk bulan Ramadan. Penting, kata malaikat, karena itu diperintah untuk menghitung bilangan hari. Kalau seandainya ilmu hisab perbintangan itu penting, niscaya Rasul akan memerintahkan umatnya untuk belajar, atau minimalnya mengutus beberapa sahabatnya untuk belajar ilmu hisab pada waktu itu. Nah, apalagi di masa khilafah Umar bin Khattab dan yang lainnya, saat Islam sudah tersebar ke banyak penjuru dunia. Kemudian Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Asy-Syafi'i rahimahullah melanjutkan, qala bal zahiru as-siyaq yush'iru bi nafyi ta'liqil hukmi bil hisabi aslan. Bahkan konteks hadis sumu li ru'yati wa afthiru li ru'yati, hadis Abi Hurairah dan hadis Abdullah bin Umar yang sudah kita lewati tadi, konteks hadis ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar menunjukkan bahwasanya tidak adanya penggantungan hukum masuknya bulan Ramadan berdasarkan ilmu hisab. Bagaimana? Beliau melanjutkan, wa yuwaddihu qawluhu fil hadis al-madhi. Hal ini diperjelas oleh sabda Rasul yang telah lalu, fa in humma alaikum fa atmilu iddata sya'ban 30. Jika terhalang oleh kalian ru'yatul hilal, maka sempurnakanlah bilangan hari bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Walam yakul fatalu ahlal hisab. Rasulullah tidak mengatakan, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, bertanyalah kalian kepada ahli hisab. Enggak. Jika terhalang oleh kalian ru'yatul hilal, bertanyalah kalian kepada ahli hisab. Enggak, Rasulullah enggak bilang gitu, kata Al-Hafidz. Tapi apa? Gampang, lengkapi aja 29 hari menjadi berapa? 30 hari. Enak, Islam itu gampang. Oleh karena itu ya, kalau kita baca ayat yang di surat Al-Baqarah 185, syahru ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran, bulan Ramadhan yang padanya diturunkan Al-Quran, hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kemudian Rasulullah melanjutkan, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, faman syahida minkum asyhara, barang siapa di antara kalian yang telah menyaksikan asyhara. Asyhara ini salah satu nama dari al-hilal, ya. Asyhar itu sama maknanya dengan al-hilal. Barang siapa di antara kalian telah menyaksikan al-hilal, falyasumhu, kata Allah, hendaknya bersaum. Dikaitkan dengan apa? Dengan persaksian ru'ya terhadap al-hilal atau asyhar. Kemudian Allah melanjutkan, faman kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Kemudian apa setelah itu? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Sesungguhnya Allah itu menghendaki kemudahan bagi kalian wahai kaum mukminin, dan sama sekali Allah tidak menghendaki adanya kesulitan atas kalian. Bukti dari ini, realisasi dari firman Allah ini, Rasulullah menyatakan, kalau ternyata terhalang, enggak usah repot-repot, sempurnakan bilangan Syaban menjadi 30 hari. Kita pergi ke pantai, misalkan muslimin ramai-ramai melihat bagaimana atau kapan terbitnya bulan, ternyata enggak berhasil. Sudah pakai teropong, enggak berhasil juga. Gampang, enggak usah repot-repot. Berarti besok masih bulan Syaban, hari ke 30. Kapan Ramadan? Besok lusa. Enak kan? Islam itu gampang. Nah, kemudian bagaimana Al-Hafidz Ibnu Hajar melanjutkan fatwanya? Kata beliau setelah itu, waqad dhahaba qaumun ila ar-ruju'i ila ahli at-tasyiri fi dhalik. Dan suatu kaum telah berupaya untuk melandaskan maksudnya bulan Ramadhan ini berdasarkan ilmu hisab, wahumur rawafid, dan kaum ini yang punya kebiasaan melandaskan maksudnya bulan Ramadhan atau awal Ramadhan berdasarkan hisab, mereka itu adalah kaum Syiah Rafidhah. Kaum Syiah Rafidhah yang sumbernya di mana? Di negerinya kaum Majusi di Iran, Persia. Nah, siapa yang mengatakan ini? Maaf sekali lagi saya ulang. Siapa? Al-Hafiz Ibnu Hajar, Ahmad Ibnu Ali, Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah. Di mana ini diucapkan? Di kitab Fathul Bari. Bukunya banyak, dimiliki oleh banyak para dai. Nah, kenapa saya tekankan ini? Karena sempat muncul tuduhan bahwa saya, Ustaz Luqman, membid'ahkan suatu organisasi dalam perkara ru'yah ini. Padahal yang saya bacakan pernyataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang menyatakan itu adalah kesepakatan sahabat sesuai dengan konteks hadis yang sah dari Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Juga saya katakan waktu itu pernyataan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, kalau bukan terbatasnya waktu saya akan nukilkan dari madhab Hanafi sekaligus dan madhab Maliki. Mereka itu para imam kita, para ulama kita terdahulu yang kita semestinya mengikuti mereka, terkhusus para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adakah di antara kita yang tidak mau mengikuti sunnahnya Khulafaur Rasyidin? Ada di antara kita yang tidak mau ikut sunnahnya Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum? Maka sungguh dia rugi kalau tidak mengikuti sunnahnya mereka yang Rasulullah berkata, "Alaikum bi sunnati wa sunnatil Khulafaur Rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Wajib atas kalian untuk berpegang kepada sunnahku dan sunnahnya Khulafaur Rasyidin. Maka sangat penting bagi kita semuanya dalam masalah ini dan yang lainnya dalam urusan agama untuk kita benar-benar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, dan apa yang telah difahami, diletakkan dan diwariskan oleh generasi terbaik umat ini dari kalangan sahabat Rasul, orang-orang pilihan dari umat ini, dan meninggalkan segala bentuk asabiyah. Segala bentuk asabiyah harus ditinggalkan. Karena Allah menyatakan ittabarra alladzina tubi'u min alladzina tabau wa ra'u al'adzab wa taqatta'at bihim al'asbab wa qala alladzina tabau law anna lana karra lanatabarra minhum kama tabarra'u minna. Di hari kiamat nanti, di saat atau dikala para pihak-pihak yang dijadikan panutan, pihak-pihak yang diikuti tanpa ilmu, yang diikuti secara asabiyah, di hari kiamat menyatakan, ya Allah, saya berlepas diri dari mereka semua, para pengikut-pengikut kami ini, berlepas diri dulu. Katanya para pengikut, lah kok enak. Akhirnya mereka menyesal, para pengikut, dengan asabiyah ini tadi. Kalau seandainya ada kesempatan balik ke dunia, niscaya kami akan berlepas diri dari kalian, sebagaimana kalian pada hari ini, yakni di hari kiamat itu, di hadapan Allah berlepas diri dari kami. Maka dari itu penting kepada setiap pribadi muslim berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul, dan sesuai dengan apa yang diwariskan oleh Khulafa Ar-Rasyidin dan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan para imam-imam ahli sunnah dari kalangan tabi'in dan tabi'ut tabi'in rahimahumullah jami'an. Dari madhab Syafi'i juga Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menegaskan tentang apa yang tadi kita sebutkan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Tapi siapa yang akan kita panuti kalau begitu? Kalau bukan mereka-mereka para ulama. Maka sekali lagi penting untuk kita mensosialisasikan ilmu ini kepada saudara-saudara kita kaum muslimin tentang bulan Ramadhan. Setelah kita tahu tentang hukum yang pertama atau bab yang pertama, semoga kita atau apa yang kita ketahui diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian karena bulan Syaban dan bulan sebelumnya, bulan Rajab atau yang sebelumnya lagi, itu tidak terkait dengan shaum wajib, ya. Tidak terkait dengan sebuah ibadah yang bersifat wajib, maka kita bisa terbantukan dengan melihat qamar. Ya, enggak apa. Kita bisa melihat. Ini qamar bisa tahu asal kita banyak mengikuti, ya. Ya, asal kita banyak mengikuti. Sekarang ini kan memang kita dijauhkan dari ilmu-ilmu Islam, kan begitu. Kalau kita banyak mengikuti, melihat qamar itu bisa tahu ini tanggal berapa sekarang. Ya, karena sudah terbiasa. Orang-orang dulu itu kalau untuk saum 3 hari sebulan, tanggal 13, 14, 15, ya, mereka hanya melihat ke langit. Tahu, ini sudah tanggal 13. Loh kok tahu? Ya sudah terbiasa. Sudah tahu. Kalau kita kan enggak, untuk tahu tanggal 13, 14, 15, buka kalender. Sejak kecil kita dididik seperti itu. Akhirnya generasi berganti generasi, ya, kita entah generasi sudah yang keberapa, semakin jauh dari bimbingan syariah. Maka dari itu kita bisa terbantukan dengan itu tadi untuk menghitung-hitung bulan Syaban. Yang kedua, kalau terjadi perbedaan seperti tadi, misalkan ya, apa yang saya tentukan, ditentukan oleh Ustaz Luqman berbeda dengan pemerintah. Siapa yang diikuti? Ya enggak usah ragu, ikutin pemerintah. Nah, campakkan aja pernyataannya Ustaz Luqman. Dibuang di tempat sampah. Karena memang harus mengikuti siapa? Waliyul Amr. Ini suatu hal yang penting untuk diketahui. Wallahu a'lam bishawab.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita di saat ini berada di masa-masa akhir bulan Syaban, sambil kita menunggu keputusan sidang isbat dari pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agama yang biasanya sidang itsbat itu pembacaan keputusannya di atas jam 19. Di atas jam 19. Kadang jam 19 lebih sedikit, kadang jam 19 lebih 15. Banyak pertanyaan biasanya dari para santri. Ustaz, sudah terlihat hilal atau tidak? Tanyanya sebelum maghrib. Nah, itu enggak memungkinkan. Karena untuk melihat saja itu butuh proses tenggelam matahari di masa-masa itu. Nah, dari yang melihat atau titik-titik pantau hilal yang disebar di seluruh Indonesia, itu nanti akan melaporkan ke pemerintah melalui Kementerian Agama. Baru nanti diputuskan pada sekitar jam 19 lebih. Nah, jadi seperti sekarang belum diketahui. Kita masih menunggu. Nah, dan kita ungkapkan jazakumullahu khairan kepada pemerintah Republik Indonesia. Semoga Allah senantiasa menolong mereka dalam kebaikan. Karena perhatian akan hal itu. Dan itu adalah bagian dari penerapan yang terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana yang terjadi di masa Nabi dan para sahabat? Orang-orang berusaha melihat hilal, kemudian melaporkan ke Nabi. Nabi pada saat itu sebagai seorang rasul, Nabi juga pemimpin kaum muslimin. Maka metode itu sama dengan yang diterapkan di masa Nabi dan para sahabat. Sahabat Abdullah bin Umar menyatakan, "Tara annasul hilal, faraituhu, faakhbartun nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Orang-orang berusaha melihat hilal. Berusaha melihat hilal. Dan aku melihatnya. Kemudian aku beritahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu prosedurnya, prosedur yang telah diterapkan oleh generasi terbaik Nabi dan para sahabat. Dan penentuan masuknya Ramadan atau berakhirnya Ramadan, demikian juga bulan-bulan Hijriah lainnya, itu adalah berdasarkan ru'yatul hilal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Berpuasalah dengan melihat hilal dan berhentilah berpuasa ketika melihat hilal. Fa in ghumniya 'alaykum asy-syahr fa'uddu 30. Apabila terhalang oleh kalian awan, ya, maka hitunglah, genapkan jumlah hari Sya'ban menjadi 30. Sya'ban 30 atau Ramadan 30. Kalau tidak bisa melihat hilal. Ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dan lafadznya berdasarkan riwayat Muslim. Nah, maka ulama fikih empat mazhab sepakat bahwa penetapan masuknya Ramadan atau berakhirnya Ramadan itu dengan ru'yatul hilal. Ini ijma, kesepakatan dari para ulama pada empat mazhab fikih, baik itu fikih Hanafiyah, fikih Malikiyah, fikih Syafi'iyah ataupun Hanabilah. Tadi saya sebutkan urutannya dari para imam atau yang lebih dahulu. Nah, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Sepakat bahwa penetapan itu dengan ru'yatul hilal. Tidak ada yang menetapkan dengan hisab di masa itu. Sehingga tetaplah dengan apa yang diterapkan oleh Nabi dan para sahabat, demikian juga para ulama ahlus sunnah setelahnya. Mungkin akan muncul syubhat. Wah, kalian gak fair. Giliran mau masuk Ramadan pakai ru'yah, tapi sholat 5 waktu kalian lihat jam. Itu kan hisab juga. Kalian gak konsisten, kadang pakai ru'yah, kadang pakai hisab. Itu syubhat enggak? Kira-kira memungkinkan kita mendengar syubhat itu atau tidak? Nah, jawabannya adalah karena masing-masing beda perintah. Maka kita menjalankan sesuai perintah. Perhatikan perintah Allah dan Rasulnya, terapkan pada kondisi masing-masing. Kalau sholat 5 waktu, apakah perintahnya harus selalu melihat? Atau tegakkan sholat bertepatan dengan waktu tertentu? Contoh, ayat Al-Quran, aqimish sholata lidulukis syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Aqimish sholah, tegakkan sholat lidulukis syamsi, ketika matahari telah tergelincir. Ila ghasaqil lail, hingga nanti malam sudah begitu gelap. Wa qur'anal fajr, dan ketika fajar menyingsing. Apakah di situ ada perintah melihat? Tidak. Artinya tegakkan sholat bertepatan dengan tergelincirnya matahari, lakukan sholat. Ketika malam sudah gelap, lakukan sholat. Ketika terbit fajar, lakukan sholat. Gak ada perintah melihat secara khusus. Lakukan di waktu yang bertepatan dengan itu. Beda dengan masuknya Ramadan dan berakhirnya Ramadan. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in gummiya 'alaikum asyhar fa'uddu 30. Lihatlah hilal, berpuasalah dengan melihatnya, dan berhentilah berpuasa dengan melihatnya. Kalau tidak terlihat karena tertutup awan atau apa saja yang menghalangi pandangan kalian, genapkan jumlah bilangan harinya menjadi 30 hari. Sama atau beda? Beda. Yang ini suruh melihat. Kalau enggak terlihat, genapkan. Mudah. Inna dina yusrun. Sesungguhnya agama itu mudah. Nah, kajian kita kali ini adalah mengharap keberkahan dari Allah di bulan Ramadan. Mengharap keberkahan dari Allah di bulan Ramadan. Untuk mengingatkan kita bahwa keberkahan itu dari Allah. Keberkahan itu dari Allah. Allah yang menentukan ini berkah, ini berkah, ini berkah. Tapi keberkahan itu dari Allah. Karena itu Allah disebut tabaraka. Allah tabaraka wa ta'ala. Apa artinya tabaraka? Yang berlimpah keberkahannya. Yang darinya sumber keberkahan. Itu tabaraka. Ada ulama yang mengartikan maha suci, benar. Ada ulama yang mengartikan memang asalnya dari barokah, tabarokah. Maka semua keberkahan itu dari Allah. Ramadan berkah. Apa dalil bahwa Ramadan itu berkah? Di antara dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i di dalam sunannya. Atakum Ramadan syahrun mubarak. telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang diberkahi. Atakum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang diberkahi. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Allah azza wa jalla mewajibkan kepada kalian berpuasa di bulan itu. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Allah azza wa jalla mewajibkan kepada kalian puasa di bulan itu. Ini riwayat yang sahih. Hadis riwayat An-Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Maka Ramadan itu berkah. Banyak kebaikannya. Berkah itu artinya kebaikan yang menetap dan bisa bertambah. Kebaikan yang banyak dan menetap, itu berkah. Maka Ramadan itu banyak kebaikannya. Nah, meskipun secara asal tabiat manusia enggak suka disuruh puasa. Senang apa enggak orang kalau suruh enggak makan, enggak minum? Enggak suka, bertentangan dengan hawa nafsu. Nah, disuruh enggak makan, enggak minum, ada laparnya, ada hausnya, ada lemasnya. Tapi dia berjuang karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu yang membuat puasa ibadah yang istimewa. Ibadah yang istimewa. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam tafsirnya menjelaskan dua hal mengapa puasa itu disebut oleh Allah untukku. Kullu amal ibni Adam lahu illa as-sawm

Kenapa diperkecualikan hanya puasa saja? Karena dua hal. Kata Al-Imam Al-Qurtubi, saya jelaskan secara makna. Yang pertama, karena ibadah puasa itu yang menghalangi seorang dari yang dia sukai. Yang halal, makan, minum, pasangan yang sah, suami istri. Dan itu disenangi oleh jiwa. Tidak ada yang menghalangi dari itu selain puasa dan sholat. Selain puasa dan sholat. Kalau sholat kan memang kita gak boleh makan, gak boleh minum, gak boleh melakukan hal-hal yang membatalkan sholat. Tapi kan sholat cuma sebentar. Cuma 5 menit misalkan, 6 menit sekitar itu. Kalau puasa, durasinya lebih panjang. Yang kedua, puasa itu tidak bisa dipamerkan. Enggak bisa dipamerkan. Enggak bisa kita tunjukkan ke orang kalau kita puasa. Kita mungkin bisa berdusta kalau kita puasa padahal baru saja makan nasi sebakul. Mungkin apa enggak? Dustanya mungkin, kalau makan sebakulnya ya enggak mungkin. Nah, jadi itu enggak bisa dipamerkan. Kalau kita sholat, orang bisa lihat. Kita ruku, kita sujud, orang bisa lihat. Tapi kalau kita puasa, orang enggak bisa. Orang enggak bisa bedakan ini benar-benar puasanya, ini enggak benar-benar. Gak bisa dinilai puasa itu kadar pahalanya dari mana yang lebih lemas, mana yang lebih lemah. Bukan itu. Kadang orang yang semangat melakukan aktivitas, ternyata kadar pahala ibadah puasanya lebih besar di sisi Allah dibandingkan yang malas-malesan. Gak bisa dinilai dari itu. Karena itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Ramadan itu penuh keberkahan. Makan sahur itu keberkahan. Tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Makan sahurlah karena pada sahur itu terdapat keberkahan. Quran itu berkah. وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu diberkahi. Quran itu diberkahi. Ditilawahkan saja berkah. Apalagi ditadabburi maknanya, direnungi maknanya, dipahami maknanya, dihayati. Nah, maka berkah tambah berkah. Baca Quran, tadabbur di bulan Ramadan. Jadi berkah tambah berkah. Ramadannya berkah, Qurannya berkah, dan cara memperlakukan Al-Quran sebagaimana perintah ditadabburi. Tambah berkah. Nah, maka kalau santri-santri, ya, kelebihan antum kalau puasa mestinya dekat sama masjid, gampang murojaah, gampang untuk tilawah, gampang untuk sholat, itu kemudahan. Godaannya santri biasanya ngomong antar teman. Ini yang bisa mengurangi pahala puasa. Ngerasani ustadznya, ngerasani musyrifnya, ngerasani ami-aminya. Itu godaannya. Yang bisa menghapus atau mengurangi pahala puasa.
Bagi santri, insya Allah, dan bagi muslimin mayoritas, untuk tidak batal puasa mudah, tapi untuk menjaga keutuhan pahala puasa perjuangan. Apa sih yang membatalkan puasa? Satu, makan dan minum secara sengaja, atau yang semakna dengan makan dan minum. Semakna dengan makan dan minum, memasukkan cairan infus. Jadi kalau pasien diinfus di rumah sakit, dia maksa, saya tetap akan puasa, enggak bisa. Cairan makanan masuk ke kamu, batal. Nah, batal puasa yang lain adalah berhubungan suami istri di siang hari Ramadan, atau mengeluarkan mani secara sengaja. Itu, kalau mengeluarkan mani secara sengaja, selain sebuah dosa, juga membatalkan puasa. Kemudian pembatal puasa yang lain adalah muntah secara sengaja. Muntah secara sengaja itu bagaimana, Ustaz? Kalau muntah secara tidak sengaja, apakah membatalkan puasa atau tidak? Tidak membatalkan puasa kalau tidak sengaja. Kenapa dibedakan? Ya karena Nabi membedakan. Apa dalilnya? Hadis riwayat At-Tirmidzi. Man dzara'ahul qai fa laisa 'alaihi qadha. وَمَنْ إِسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِي. Barang siapa yang enggak sengaja muntah, مَنْ دَرَعَهُ الْقَيْءِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَى. Enggak usah mengganti di hari lain. وَمَنْ إِسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِي. Barang siapa yang muntah secara sengaja, ganti di hari lain. Nah, apa contohnya muntah secara sengaja? Misalkan orang baru sahur. Kemudian dia cerita ke temannya, tadi makanan ikan terinya kok enak ya? Tadi saya lihat ada ikan, matanya begini. Setelah diberitahu temannya, loh, di menu saya kok gak ada? Jangan-jangan yang ada matanya makhluk yang lain itu. Misalkan. Akhirnya karena dia jijik, dia masukkan jarinya untuk dimuntahkan setelah subuh. Itu namanya muntah secara sengaja. Dan itu batal. Harus mengganti di hari lain. Nah, tapi kalau seorang misalkan karena dia liburan dari ma'had pulang, ya, liburannya kita kapan ya? Tanggal kalender akademiknya itu. Kemudian dia di kendaraan naik bis atau naik pesawat atau naik apa saja, muntah. Padahal dia berusaha tidak muntah. Maka itu namanya tidak sengaja

karena dia liburan dari Ma'had pulang, ya. Liburannya kita kapan ya? Tanggal kalender akademiknya itu. Kemudian dia di kendaraan naik bis atau naik pesawat atau naik apa saja, muntah. Padahal dia berusaha tidak muntah. Maka itu namanya tidak sengaja muntah. Itu namanya dara'ahul qai. Man dara'ahul qai falaisa alaihi qadha. Enggak usah bersedih. Anda tidak batal puasanya kalau muntahnya tidak sengaja. Nah. Kemudian apalagi pembatal puasa? Keluarnya darah haid dan nifas pada wanita. Ini kesepakatan para ulama. Dan wanita yang haid dan nifas, dia mengganti di hari yang lain. Tidak boleh membayar fidyah. Tidak boleh membayar fidyah. Kalau fidyah itu untuk ibu hamil dan menyusui. Kemudian di antara pembatal puasa yang lain adalah memasukkan air ke hidung sampai terhirup begitu dalam ke tenggorokan, ya. Itu membatalkan puasa jika dilakukan dengan sengaja. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis perintah Nabi untuk beristinsyak, sungguh-sungguh beristinsyak, memasukkan air ke hidung kecuali kalau engkau berpuasa. Wa baligh fil istinsyak illa an takuna shaiman. Bersungguh-sungguhlah engkau dalam menghirup air ke hidung kecuali jika engkau berpuasa. Kecuali jika engkau berpuasa. Nah, ada satu faedah berkaitan dengan wudu. Wudu. Wudu itu kan beda pendapat ulama. Masalah berkumur dan memasukkan air ke hidung itu beda pendapat ulama. Apakah wajib atau sunnah dalam wudu? Ya. Sedangkan Al-Imam Ahmad bin Hanbal berpandangan berkumur dan memasukkan air ke hidung itu termasuk kewajiban. Kenapa kewajiban? Karena Nabi memerintahkan. Nabi memerintahkan, "Idza tawaddata famadmid." Kalau kalian berwudu, berkumurlah. Dalam hadis yang lain, kalau kalian berwudu, "Falyaj'al fi anfihi ma'an." Masukkan air ke hidung. Itu perintah. Hukum asal perintah adalah wajib. Kalau Imam Syafi'i berpandangan itu sunnah saja. Tapi kalau kita melihat hal ini, kita berusaha untuk melaksanakan berkumur dan memasukkan air ke hidung ketika berwudu. Nah, kalau di luar puasa, misalkan kita berwudu dengan air segelas ini, cukup apa enggak? Air segelas ini untuk wudu. Cukup atau enggak? Cukup ini. Cukup untuk wudu. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Anas biasa berwudu dengan satu mud air. Dalam sebagian riwayat bi thulutsai muddin, dengan 2/3 mud. Bisa. Nah, misalkan kita di sebuah kendaraan. Kita itu kalau naik kendaraan ada waktu sholat, sebisa mungkin kita mengatur waktu, saya turun di sini supaya saya bisa jamak qasar di musholla ini. Turun, kalau bisa turun dari kendaraan. Tapi dalam kondisi tertentu kadang kita gak bisa turun. Darurat. Kalau di kereta api, alhamdulillah sekarang sudah ada banyak musholla di kereta api. Jangan sholat di tempat duduk, sholat di musholla. Sabar, meskipun harus antri di situ. Nah, cuma masalahnya kadang kita sholat di kendaraan. Bagaimana cara berwudu? Kan di situ kalau berkumur.

dan ada mengeluarkan air juga kan. Nah, ada penjelasan dari sebagian ulama di antaranya Syekh Ibnu Utsaimin bahwa tamat madhah dan istinsyak itu wajib, artinya yang bagian memasukkan air itu wajib. Mengeluarkannya itu sunnah. Maka seandainya antum berkumur dan ditelan dan memasukkan air ke hidung saja, dihirup saja, tidak dikeluarkan, itu boleh. Dalam kondisi tertentu. Memang sunnahnya dikeluarkan. Tapi itu baru bisa diterapkan kalau tidak berpuasa. Kalau berpuasa jangan manfaatkan itu. Ya. Tadi malam Ustadz bilang boleh, maksud katanya menghirup air tidak usah disemburkan. Kok antum terapkan waktu siang hari Ramadan? Bukan pada tempatnya itu. Nah, jadi itu tambahan faedah. Itu tambahan faedah. Kemudian pembatal puasa yang lain adalah bertekad kuat untuk membatalkan puasa dan menempuh langkah-langkah membatalkan puasa. Melakukan sebab-sebab pembatal puasa. Nah, bertekad kuat untuk batal. Ya. Ada orang dia safar atau dia sakit contohnya santri sakit masuk di UKS sama teman-temannya, sama dokter, sama perawat bilang sudahlah antum enggak usah puasa, enggak saya mau puasa. Nah, awalnya dia mau puasa, lama-lama dia berat, akhirnya dia berencana mau membatalkan puasa. Dari tempat duduk dia, dari tempat tidur ke meja itu dia jalan. Mau mengambil ini untuk diminum. Mau mengambil minuman untuk diminum. Qadarullah, sebelum dia sempat meraih, kucing lompat, jatuh air. Tumpah airnya. Dia belum minum. Apakah dia terhitung sudah batal atau belum batal puasanya? Hah? Batal, karena dia sudah bertekad kuat dan melakukan penyebab. Beda dengan dia di tempat tidur saja, dia mikir, saya batal atau enggak ya, batal atau enggak. Dia di tempat tidur saja, itu enggak batal. Tapi kalau dia sudah menempuh sebab, dia sudah bertekad, itu batal. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis, idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar. Qal ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul. Ya. Nabi ketika menjelaskan apabila seorang muslim berhadapan dengan dua pedang masing-masing, maka yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, yang membunuh jelas masuk neraka, tapi kenapa yang dibunuh juga masuk neraka? Nabi menyatakan, fa innahu kana harisun ala qatli sahibih. Karena dia sudah bertekad kuat, niatnya kuat, dan dia pegang senjata. Beda kalau dia pegang panci, misalkan, untuk menangkis saja, dia nggak mau bunuh. Maka dia kalaupun terbunuh, insya Allah dia nggak masuk ancaman itu. Tapi dia pegang senjata juga. Masalahnya keduluan orang lain. Nah, dia sudah bertekad untuk membunuh, tapi takdir menunjukkan hal yang berbeda. Demikian juga orang yang sudah niat mau batal puasa, dan dia melakukan sebab-sebab, berjalan, melangkah, buka pintu, minggirkan kendaraan, itu sudah niatnya kuat sekali itu sudah. Itu bisa batal puasanya. Nah, insyaallah sampai di sini. Kertasnya lebih banyak dari biasanya. Nah, sebelum kita jawab pertanyaan, kalau memang sudah masuk waktu isya, sudah masuk atau tidak ya? Enggak perlu lihatan ya.
Gak perlu lihat keluar. Karena kita mengerjakan ila ghasatil lail, bertepatan dengan ghasatil lail. Nah. Isya itu 19.04, masih belum. Satu pertanyaan mungkin kita lihat. Ya, yang awal tadi mana ya? Nah. Pertanyaan, benarkah bekam saat berpuasa dapat membatalkan puasa? Pendapat yang rajih insyaallah, dahulu bekam memang ternilai membatalkan puasa, kemudian hukumnya dihapus. Dihapus. Dan Nabi pernah ihtajaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaim. Beliau pernah berbekam dalam kondisi berpuasa. Maka insyaallah bekam tidak membatalkan puasa, tetapi sebaiknya dilakukan di waktu malam karena melemahkan badan. Melemahkan badan. Takutnya antum lemah kemudian merasa perlu berbuka. Maka sebaiknya di waktu malam meskipun dia tidak membatalkan puasa. Yang kedua, apakah murtad keluar dari Islam membatalkan puasa? Membatalkan atau enggak kalau murtad? Ya, jelas membatalkan puasa. Ya. Jelas membatalkan puasa karena ketika dia melakukan kekafiran akbar, batal seluruh amalnya. Lain asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau berbuat syirik, batal seluruh amalmu dan engkau termasuk orang-orang yang merugi. Ada pertanyaan di luar puasa. Nah, mungkin sudah masuk waktu. Kalau sudah silakan adzan terlebih dahulu.

0: Nah, berikutnya bagaimana membedakan darah yang keluar dua hari sebelum persalinan, apakah itu darah nifas? Jawabannya iya, jika disertai dengan kontraksi atau dalam istilah bidan itu pembukaan, ya. Di dalam Asyarhul Mumti Syarah Zadil Mustaqni, Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan yaum au yaumain qabla al-wiladah, sehari atau dua hari sebelum kelahiran, ya, ma'at talq, disertai dengan kontraksi. Disertai dengan kontraksi itu termasuk nifas. Bagaimana apabila ragu dengan darah tersebut, apakah kita tetap harus sholat atau sudah tidak wajib sholat? Kalau sebelumnya tidak pernah keluar darah dan menjelang kelahiran itu keluar darah, maka dugaan kuat itu memang adalah darah nifas. Nah, tapi kalau dia ragu, kemudian dia memilih untuk takutnya ini adalah sebuah darah luka, kalau dia tetap sholat, maka insya Allah tidak mengapa sebagai kehati-hatian. Tetapi kalau sudah disertai dengan kontraksi, maka itu berarti sudah darah nifas sehingga tidak sholat dan tidak berpuasa. Apakah hukum mencium bau makanan saat berpuasa? Boleh saja, tapi ngapain gitu ya? Niatannya untuk apa? Apa hukum memakai obat tetes mata saat berpuasa? Boleh atau tidak? Pandangan dari sebagian ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, tidak terhitung membatalkan puasa. Tetes mata tidak terhitung membatalkan puasa. Ustaz, bagaimana jika di suatu daerah yang tidak pernah mengalami siang atau malam, bagaimana cara berbuka dan sahurnya? Maka dia mencari tempat terdekat yang sama bujurnya, garis bujurnya, ya, atau mendekati garis bujurnya yang di situ mengalami siang dan malam. Kalau ada penjelasan dari Syekh bin Baz rahimahullah terkait dengan hal ini, ada fatwa dari beliau bahwasanya kalau malam dan siang tetap ada meskipun durasinya pendek atau panjang, terapkan sesuai dengan malam dan siangnya. Sebagian negara itu kadang malamnya cuma 4 jam, ya, enak dia, atau malah berat ya, ada yang lebih lama malamnya, maka itu terapkan sesuai dengan malam dan siangnya. Tetapi kalau tidak ada malam dan siang sama sekali, di sebagian negara di Skandinavia, Swedia, Norwegia, dan lainnya, di daerah dekat kutub sana, itu ada yang siang dalam 6 bulan, misalkan, jam 11 malam itu masih terang, jam 11 malam padahal, jam 1 dini hari masih terang. Nah, maka dia ikuti wilayah terdekat dari dia yang semakin ke arah selatan, mendekati khatulistiwa, yang sudah mengalami malam dan siang. Ikuti waktu di tempat yang terdekat, atau terapkan sesuai dengan hadis dalam kisah Nabi tentang Dajjal, penjelasan Nabi tentang Dajjal, faqduru lahu qadrah, hitung kadarnya, perkirakan kadarnya. Ini sudah subuh, kemudian ini sudah duhur, perkirakan kadarnya. Apakah bagi wanita juga ada tarawih? Iya, disunnahkan. Sholat malam di bulan Ramadan itu disunnahkan. Boleh berjamaah, boleh sendirian. Apabila ingin sholat berjamaah, di saat imam ruku dan bergerak menuju bangkit dari ruku, kita lari dari belakang masjid. Ini salah ya, kalau lari, tenang saja. Ikuti bimbingan Nabi. Wa alaikumus sakinah, hendaknya kalian tenang. dan kita lari dari belakang masjid dan masuk ke saf salat saat imam sudah tegak tapi makmum-makmum yang lain belum tegak dan kita bergabung, apakah kita dihitung masbuk? Ya, dihitung masbuk karena yang diperhitungkan imamnya bukan makmumnya. Imam sudah tegak, berarti kita ketinggalan ruku. Nah, bagaimana hukum tentang berniat puasa pada bulan Ramadan? Apakah cukup berniat satu kali untuk satu bulan atau memperbarui niat setiap malam? Manakah pendapat yang paling rajih? Mohon penjelasannya. Sebaiknya diikuti pendapat yang lebih ke arah kehati-hatian, yaitu berniat tiap malam. Berniat tiap malam. Dan berniat tiap malam itu mudah. Kita bilang ke teman, tolong bangunkan saya nanti ya. Itu saja sudah berniat. Kita berniat mau sahur, itu saja sudah berniat. Nah, yang terluput dari niat, kalau dia ketiduran dari sebelum maghrib, bangunnya baru setelah subuh. Itu lupa niat itu sudah. Katanya berikutnya, ketika kita sedang berada di jalan, di dalam kendaraan, dan kita ingin menjamak qasar, tapi pengemudinya tidak ingin atau tidak bisa berhenti. Dan waktu sholat telah lewat, apakah wajib menjamak qasar? Lakukan sholat di kendaraan, kalau itu terpaksa. Tapi sebelum itu terjadi, atur perjalanannya dengan mengikuti ketentuan mana kira-kira kita bisa berhenti, kita pindah kendaraan, diatur waktunya. Contoh, ketika saya perjalanan ke Jakarta, misalkan, jika itu perjalanan yang sampai melewati subuh, maka saya cari moda transportasi kereta api. Karena subuhnya pasti di kendaraan. Dan di kendaraan, di kereta api ada musola. Kita bisa sholat dengan berdiri di situ. Tapi kalau sampai, misalkan tidak sampai subuh, misalkan kita masuk kendaraan itu masih bisa sholat duhur dan asar, jamak qasar. Setelah itu, ya, setelah itu masuk ke bis. Boleh pakai bis malam. Nanti bis malam itu berhenti makan di sebuah tempat, ya. Di situ kita bisa duhur, bisa sholat maghrib dan isya di jamak. Nanti sebelum subuh sudah nyampe di lokasi. Maka pandai-pandai dalam memilih moda transportasi. Kalau terpaksa kita lakukan sholat di atas kendaraan. Itu kondisi yang sangat terpaksa. Apakah seorang yang membatalkan puasanya dengan sengaja, lalu ia mengqadha puasanya tersebut di hari yang lain, apakah puasanya tersebut sah? Ada beda pendapat para ulama. Kalau pandangan dari sebagian ulama seperti Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, ternilai tidak sah karena dia melakukan di luar waktunya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Tetapi kalau kita melihat itu sebagai perbedaan ijtihad para ulama, ya, tidak akan sia-sia. Bisa jadi itu akan ternilai sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mana yang baik antara tarawih di masjid dengan membawa anak yang dikhawatirkan ramai dengan tarawih di rumah? Sebaiknya di rumah. Kalau anaknya enggak bisa diatur, sebaiknya di rumah. Bahkan Syekh Mukbil itu berpandangan lebih utama di rumah salat tarawih itu. Meskipun wallahu alam, pendapat yang lebih kuat insyaallah adalah pendapat salat tarawih berjamaah di masjid, ya. Seperti pandangan dari para ulama yang lain, tetapi jangan kita korbankan ego kita mengorbankan saudara kita yang lain. Kalau kita selamatkan supaya tidak terjadi keributan ini di rumah, alhamdulillah, saudara-saudara kita tenang sholatnya, tidak terganggu. Tapi kalau kita mengejar, saya pingin yang utama, tapi anaknya lari ke sana, lari ke sini, nendang ke sana, nendang ke sini, jatuhin mushaf, waliyadzubillah, misalkan, atau kejatuhan mushaf, antara menjatuhkan atau kejatuhan dia, maka sebaiknya di rumah saja. Sholat isya saja berjamaah, setelah itu sholat di rumah. Ini pertanyaan yang bagus, jazakumullahu khairan. Pertanyaan keluar dari pembahasan, bagaimana hukum kripto atau trading dalam agama? Sebaiknya dihindari, karena kripto masih tidak diakui di setiap negara, tidak selalu diakui kripto itu, ya. Dan trading itu lebih banyak ke arah spekulasi. Selain itu, pertukaran mata uang dilakukan tidak dengan yadan biyadin, tidak kontan. Padahal mata uang itu termasuk barang ribawi, sehingga semestinya atau sebaiknya dihindari. Ini mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan sedikit menjelaskan beberapa tuduhan-tuduhan yang mengerikan yang disematkan kepada orang-orang yang selama ini kita kenal dengan kelurusan akidahnya, dengan kekokohan manhajnya, di mana perkaranya tidak mudah, perkaranya tidak ringan. Yaitu apa yang kita dengar di hari-hari kemarin di berbagai daurah atau muhadarah yang dilaksanakan oleh mereka kaum al-mufarriqah, yang sampai kepada kami beberapa audio, diantaranya ada yang menyebutkan secara jelas pihak-pihak yang tertuduh ini, diantaranya yang dilakukan oleh Zuhair Syarif, salah satu muqallid kaum mufarriqah di fitnah terakhir ini, yaitu fitnah jumhur al-asatidzah. Begitu pula apa yang disebutkan oleh Muhammad As-Sayyid, Ustaz Muhammad As-Sayyid, salah satu pembesar dari kaum al-mufarriqah, pihak jumhur al-asatidzah, dan juga statement atas sebuah pertanyaan yang diajukan kepada Abdul Hakam At-Tamimi. Abdul Hakam At-Tamimi ini dalam fitnah yang terakhir ini, orang ini sebetulnya telah melakukan sebuah kesalahan yang cukup mengerikan. Nah, inti dari berbagai pernyataan tiga orang ini, tuduhan bahwa Masyaikh Aden dan juga disebutkan oleh Zuhair Syarif, dimasukkan oleh Zuhair Syarif, yaitu tuduhan kepada Syekh Arafat bin Hasan Al-Muhammadi hafizahumullahu jami'an, bahwa mereka ini akhirnya sekarang berpemahaman dengan pemahaman khawarij atau khuruj, memberontak terhadap penguasa yang sah. Namun sebelum kita mulai, di sini ana akan sampaikan secara ringkas saja bagaimana sepak terjang tiga orang ini dalam fitnah terakhir ini yang memecah belah umat, memecah belah barisan Ahlus Sunnah wal Jamaah, terkhusus di Indonesia, barisan Salafiyin, yang tentunya dari sisi secara keumuman mereka bertiga memiliki kesamaan, tidak menjalankan nasihat ulama. Bahkan sampai detik ini ada dari bimbingan ulama yang mereka akui bahwa itu merupakan bimbingan dalam fitnah ini, ternyata masih mereka sembunyikan. Namun kalau kita tengok satu persatu tentang Zuhair Syarif, ini orang yang, dan insya Allah kita mungkin sudah pernah sama-sama mengetahui, orang yang sudah memvonis Ustaz Luqman sebagai, atau Ustaz Luqman ini sudah menyimpang. Nah, Zuhair Syarif ini juga orang yang, dan ini jejak digitalnya ada semuanya. Bukti-buktinya, data-datanya semuanya ada. Dia ini juga yang berdusta atas nama pemerintah Indonesia ketika fitnah kemarin ini, bahwa dalam masa COVID kemarin, COVID-19 ini, dia menyebutkan kaitan terkhusus tentang Mahat Jember, dia menyebutkan kaitannya dengan lockdown mini, dan pemerintah tidak menganjurkan, artinya tidak memerintahkan. Gitu kan? Berlebihan gitu loh. Ini ana nukilkan persis ucapannya dia. Kita sudah sama-sama tahu bagaimana Presiden Indonesia ketika itu, Presiden ke-7 Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Bapak Joko Widodo, dalam beberapa statementnya secara resmi menyebutkan bahwa pemerintah negara menghasung, memerintahkan adanya lockdown mini. Demikian ini kondisi Zuhair Syarif. Nah, yang diantara kejahilan dia juga ketika itu, di mana kelancangan dia, jahil, tapi sok tahu. Ini khawatir masuk di dalam jahilnya ini jahil murakkab. Gak tahu, bodoh. Tapi dia gak sadar kalau dia bodoh. Ketika dia mengomentari pernyataan dari Asy-Syaikh Al-Fadil Dr. Arafat bin Hasan Al-Muhammadi tentang Sifr al-Shimal. Nah, jadi mana Zuhair Syarif ini mengingkari. Syahadah, kurang lebih maknanya ya. Apa ini? Di kitab mana para ulama menyebutkan istilah ini? Artinya si Zuhair Syarif ini menantang bahwa ini ucapan enggak, ini ucapan baru. Enggak ada itu para ulama di kitab-kitab mereka. Akhirnya dibongkarlah oleh beberapa asatidzah kita jazakumullah khairan bahwa ucapan sifra ala syimal ini dipakai oleh ulama-ulama kita. Di antaranya Syekh Albani rahimahullah, begitu juga dari murid dari Al-Imam Asy-Syinkiti Muhammad Salim Atiyah, dan yang lainnya dari kalangan para masyayikh dan ulama. Ini kondisi Zuhair Syarif. Adapun salah satu pembesar mereka yaitu Muhammad As-Siwit, Ustaz Muhammad As-Siwit, ma'ruf sudah dengan kasus kardus Supermi dan akuanya. Nah, ini kan orang ini juga menyebutkan dalam masalah kardus Supermi ini, yang kurang lebih itu kan maknanya, nanti tunggu kalau matahari sudah terbit, sudah menyingsing, sudah jelas semuanya, masyaikh sudah ada pembicaraan, maka yang harus mengalah dari pendapatnya. Kalau tidak, maka dia sahibul hawa. Nah, aktualnya ketika setelah itu dari beberapa bulan berikutnya tidak jauh, keluar bimbingan pertama dari masyaikh kibar, ulama kibar kita, ternyata orang satu ini tidak mengamalkannya, bahkan sampai detik ini tidak menyebarkannya. Ini dia juga orang ini yang berdusta ketika ditanya apakah ada pertanyaan yang kurang lebih pertanyaannya itu apa yang dikatakan atau dilakukan asatidzah ini ketika menjawab pertanyaan sikap asatidzah terhadap Ustaz Luqman apakah bukan ghulu atau ekstrim, kurang lebih demikian. Ini kan dengan talbisnya Muhammad As-Sawit ini kan mengatakan apa yang dikatakan atau dilakukan asatidzah. Nah, sampai bersumpah di situ dalam rangka ingin meyakinkan para pendengar, uksimu billah, aku bersumpah demi Allah, nah, bahwa saya tidak pernah ada kata tahdzir. Demikian. Ya, mungkin kalau dengan lafaz seperti ini bisa jadi benar, tapi ketika itu apa yang dilakukan asatidzah, apa yang diucapkan asatidzah, nah, apakah mereka itu sudah pura-pura lupa atau memang tampaknya memang sengaja demikian kebiasaan ahlul batil memoles dengan sesuatu diantaranya menggunakan metode dusta. Kan termasuk asatidzah jumhur itu apa yang diucapkan diantaranya yang dinukilkan oleh Ustaz Fauzan Pendem tentang ucapan Ustaz Sama Mahri, enak, karena enak melihat orang ini. Artinya melihat Ustaz Luqman. Ini Muhammad Syarif ini juga kan yang pertama kali, termasuk yang pertama melakukan pemblokiran WA-nya Ustaz Alfian ketika meneruskan risalah dari Ustaz Luqman Ba'abduh Hafizahullah dalam rangka bertabayun yang dimulai dengan ucapan yang baik, ucapan salam, yang lainnya diblokir. Terus kemudian dia mengatakan apa yang dilakukan asatidzah. Nah, apakah pertanyaannya kan dari si penanya itu apakah sikap asatidzah ini tidak ekstrim atau hulu, kurang lebih demikian. Dia jawab apa yang dilakukan asatidzah. Apa yang diucapkan. Nah, begitu pula dengan ucapan dan vonis-vonis mereka bahwa Jember hulu dalam penerapan protokol kesehatan. Ini Muhammad Syarif. Apalagi kalau kita mau buka sejarah atau jejak digitalnya si Abdul Hakam At-Tamimi. Nah, bagaimana dia dengan lancangnya mentakwil-takwil makna hadis dalam sebuah kajian. Yadullah ma'al jamaah. Sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, yadullah ma'al jamaah. Tangan Allah bersama al jamaah. Kemudian dia juga takwil hadis, mentahrif, menyelewengkan maknanya dengan penyelewengan yang sangat jauh. Hadis, la tajtami'u ummati ala dalalah. Umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Di bawah kemudian kesepakatan ini, yaitu kesepakatannya asatidzah jumhur. Wal'iyadzu billah. Ini orang sangat lancang, Abdul Hakam Tamimi. Sampai-sampai Syekh Salah Kantush Hafizahullah Ta'ala menyebutkan bahwa orang ini memiliki fahmun sakin. Pemahamannya ini rusak. Cacat logika. Wa talbisun 'arid. Ini orang kerancuannya ini parah. Nah, ini sosok tiga profil yang sekarang berbicara di hari-hari kemarin tentang qadhiyah, tentang kasus yang terjadi di Yaman. Seperti itu. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam rangka meluruskan kebatilan-kebatilan yang ada pada mereka ini, insyaallah di pagi hari ini musta'inan billah ana akan sedikit menjelaskan beberapa hal. Yang pertama, dalam kajiannya tersebut, Zuhair Syarif ini pertama kali yang disebutkan ketika ingin menjelaskan bahwa kondisi di Yaman itu ketika itu Hawasah atau Husi mengadakan pemberontakan terhadap presiden yang sah ketika itu. Ini kan menyebutkan ceritanya Husi ini merupakan Syiah Zaidiyah. Ini sebetulnya suatu fakta yang sangat berbahaya. Husi ini dia ma'ruf. Nah, sudah banyak ketika itu fitnahnya Muhammad Al-Ma'bari. Para ulama kita menjelaskan tentang siapa Husi, sejarah, bahkan orang-orang yang menulis sejarah sudah menyebutkan bahwa Husi ini akidahnya bukan Syiah Zaidiyah. Husi ini Rawafid, Rafidah. Nah, ini bahaya ini ucapan Husi Syiah Zaidiyah ini. Entah si Zuhair Syarif ini salah ngomong atau dengan sadar, dengan kejahilannya. Nah, kalau salah ngomong ini berarti menunjukkan orang ini enggak berhati-hati ketika menyampaikan sesuatu. Karena pernyataan bahwa Husi merupakan Syiah Zaidiyah itu akhirnya semakin memperkuat syubhatnya Muhammad Al-Ma'bari yang dikenal dengan Muhammad Al-Imam. Ya, ketika itu dia tidak mau memerangi Husi, bahkan melakukan perjanjian kesepakatan dengan Husi. Mengapa Muhammad Al-Imam ini kan di antara celotehannya? Kita tidak mau menghalalkan darah kaum muslimin. Nah, berarti jangan memerangi Husi. Ketika itu sudah memberontak sebetulnya. Sudah melakukan perlawanan. Ini sekarang si Zuhair Syarif menyebutkan Husi ini Syiah Zaidiyah. Ini bahaya. Anda sebutkan satu saja. Wailah sudah disebutkan banyak para ulama kita. Dari kalam Syekh bin Baz rahimahullahu taala, siapa Syiah Zaidiyah dan siapa Rafidah atau Rawafid? Disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, ini ana ambil dari situs resmi beliau, ada sautiahnya, ada audionya dan ada tertulisnya. Qala al-maksud anna syi'ata aqsam. Kata Syekh bin Baz. Kesimpulannya, yaitu maksudnya adalah, yang namanya kelompok Syiah itu bermacam-macam. Laisu kisman wahidan. Syiah itu tidak hanya satu kelompok. Bukan hanya satu jenis. Wa minhum az-zaidiyah al-ma'rufun fil Yaman. Di antara kelompok Syiah, yaitu Syiah Zaidiyah yang memang ma'ruf. Di negeri Yaman, mereka itu. Ha'ula indahum at-tafdil. Mereka itu, pemikirannya itu at-tafdil, mengutamakan Ali radhiyallahu anhu dari sisi kekhilafahan, bahwa Ali itulah yang lebih berhak untuk melanjutkan kekhilafahan, dan juga Ali itu lebih utama dari Abu Bakar dan Umar bahkan. Ini diantara secara ringkasnya kita katakan apa yang disebut oleh Syekh bin Baz. Pemahamannya Syiah Zaidiyah. Mengutamakan Ali di atas Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum jami'an. Ini tentunya sebuah keyakinan bid'ah. Ini i'tiqad mubtada. Karena keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bahwa orang terbaik di umat ini dan orang yang paling berhak memegang kekhilafahan setelah Rasul alaihi salatu wasalam, yaitu yang pertama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini dengan ijma' para ulama. Setelahnya yaitu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ini juga bil ijma'. Namun, keyakinan Syiah Zaidiyah ini yang bid'ah ini tidak sampai mengeluarkan mereka dari keislaman. Makanya kata Syekh bin Baz, kemudian mereka menyebutkan, Haula indahum at-tafdil laisu bikuffar. Mereka bukan orang-orang kafir. Illa man abadal awsan minhum wa ghala fi ahlil bait wa da'ahum min dunillah. Kecuali ada dari Zaidiyah ini yang penyembah berhala, di antara mereka yang berlebihan terhadap ahlul bait, sampai mereka itu berdoa meminta kepada ahlul bait ini, berdoa meminta kepada ahlul bait ini, artinya sudah meninggal. Kesyirikan meminta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada Syekh bin Baz, amma mujar tafdil Ali ala Siddiq wa ala Umar la yakunu kufra. Adapun sekedar semata-mata mengutamakan Ali, baik dari sisi keutamaan ataupun kekhilafahan, di atas As-Siddiq, yaitu Abu Bakar dan juga Umar, maka yang demikian bukan sebuah bentuk kekufuran. Walakinnahu bid'ah wa ghalat. Ini bukan bentuk kekufuran, namun tentunya ini bid'ah dan ini suatu keliruan. Al-wajib tafdilu Siddiq summa Umar summa Utsman ala Ali. Yang wajib itu mengutamakan siapa yang pertama? Abu Bakar Siddiq, Umar, Utsman, kemudian Ali radhiyallahu anhum jami'an. Hadza huwal haqq alladzi ajma' alaihi sahabah radhiyallahu anhum wa ardahum. Inilah kebenaran yang para sahabat seluruhnya bersepakat. Nah. Makanya saya kemudian melanjutkan, walladzi yufaddilu 'aliyan 'alaihim yakunu akhta wa la yakunu kafir. Ini Syiah Zaidiyah. Yang lebih mengutamakan Ali di atas Abu Bakar dan Umar, ini salah, keliru. Namun tidak sampai menjadi orang kafir. Kemudian Syekh melanjutkan, wa innama al kuffaru minhum ar-rafidah. Hanyalah orang-orang kafir dari golongan Syiah yang kafir itu, yang pertama Syekh sebutnya sini rafidah. Wan Nusairiyah wal Ismailiyah allazina yaghluna fi ahli albayt wa ya'budunahum min dunillah wa yarawna anna ibadatahum ja'izah Wa anna a'immatahum ya'lamuna al-ghaib ila ghairi hadza mimma yaqulun.
2: Jadi yang kafir itu kalau dari kalangan Syiah itu Rafidah.
1: Nah, yang di Iran itu Al-Khumainiyah ini yang di antara keyakinannya juga para sahabat nih kafir murtad semuanya kecuali sedikit dari sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, istri-istri Rasulullah alaihi salatu wassalam. Semuanya kafir kalau di sisi Rafidah. Ini kan keyakinan kufur. Al-Quran tidak sudah ada yang berkurang sekarang. Nah, secara jelas mereka melaknat dan mencela istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Rafidah. Seperti itu. Nah, para imam-imam mereka keyakinannya itu mengetahui perkara yang gaib. Ini juga mengklaim mengetahui perkara yang gaib. Ini kan sebuah kufuran. Ini Rafidah yang merupakan bentuk atau kelompok Syiah yang ada pada Houthi. Jadi bukan Syiah Zaidiyah. Ya Zuhair. Nah, ini akhirnya jadi memperkuat Muhammad Al-Imam ini. Barakallahu fikum. Kemudian di antara ucapan Zuhair Syarif kemarin, dia menyebutkan Masyaikh Aden mayoritasnya ngikut yang pernah kita undang, yaitu Hani bin Buraiq. Dia cerita tentang Hani bin Buraiq. Hani bin Buraiq ini dahulu pernah memang datang ke Indonesia, menjadi salah satu pemateri dari daurah Salafi ketika itu, datang ke Indonesia. Hani bin Buraiq ini yang pernah berapa waktu yang lalu memberikan ucapan selamat atas diangkatnya Paus Paulus ketika itu. Sampai-sampai Syekh Salah menyebutkan, Naksya alaika ridda ya Hani. Kita ini khawatir kamu bisa terjerumus dalam kemurtadan kalau tidak bertobat. Nah, yang di mana Hani bin Buraiq ini sekarang ini jabatannya wakil dari bahasa Inggrisnya atau singkatannya itu STC di Yaman ini sekarang. Dewan Transisi Yaman Selatan, kurang lebih demikian. Kemudian juga si Zuhair ini mengatakan Doktor Arafat Muhammadi, ini lafadznya, Doktor Arafat Muhammadi ada di Saudi, walaupun gak ada di Yaman, namun pemikirannya hadza, mendukung pemberontakan ini. Nah, ini diantara ucapan-ucapan Zuhair Syarif. Kalau bahasanya Ustaz Muhammad As-Sewet ini di daurah kemarin di Bune ya berapa waktu yang lalu, ini bahasanya ditanya tentang Mas Syekh Aden yang terlibat. Kata Muhammad As-Sewet ini diantara ucapannya, ya, kita lihat bahasanya dia menggunakan kalau istilahnya kurang lebihnya ya wait and see katanya. Kita lihat sambil menunggu. Namun sebelum ngomong seperti ini, Muhammad Asyid sudah menyebutkan apakah terus berubah yaitu Masyaikh Aden, apakah kemudian berubah maksudnya seperti itu, apakah terus berubah bertobat atau tetap di dalam kesalahannya, kita nggak tahu. Kemudian menyebutkan kalau sekarang ya sudah wait and see katanya begitu. Berarti dari ucapan Muhammad As-Sayyid ini sudah ada vonis kesimpulan. Bahwa Mas Syekh Adin ini sudah salah dalam kasus Yaman ini. Seperti itu. Nah, namun Muhammad As-Sayyid ini bilang nanti apakah berubah, bertobat, atau tetap dalam kesalahannya.
2: Sama juga semisal dengan Abdul Hakam Tamimi ini tadi ini. Yang memiliki pemahaman yang rusak ini. Cacat logika ini. Di dalam audionya itu dia menyebutkan ketika ditanya pertanyaan sama tentang kejadian yang ada di Yaman ini. Dia menyebutkan, ironisnya ini yang disayangkan. Beberapa yang menisbatkan diri kepada ilmu, ini malah mendukung agresi tersebut. Malah mendukung para pemberontak. Nah, dia gak berani sorohah tampaknya di sini. Kalau yang Zuhair Syarif, udah terang-terangan. Kalau yang Ustaz Muhammad Sewetnya, juga sama. Ditanya tentang Masyekh Adem dan dijawab. Oh, di sini mengatakan beberapa yang nisbatkan diri kepada ilmu, malah mendukung agresi tersebut. Nah. Baik, apa sih sebenarnya bagaimana sih? Ya. Gambaran permasalahan itu bagaimana? Jadi yang dituduhkan oleh pihak mereka ini begini. Di Yaman sekarang ini menurut versinya mereka. Yang namanya kelompok STC ini, ya, Dewan Transisi Yaman Selatan ini mereka merupakan gerakan separatis. Yang sekarang mereka melakukan pemberontakan kepada penguasa yang sah di Yaman. Seperti tuduhannya. Dan Mas Syekh Aden Hani Zuhair Syarif menambahkan juga Dr. Arafat ini mendukung pemberontakan ini. Jadi memang benar. Nah, coba kita perhatikan sekarang. Kurang lebih gambarannya begini. Fakta bahwa STC ini kemudian membangkang dari penguasa yang sah. Di bawah koordinasi pasukan koalisi yang dipimpin oleh Al-Mamlakatul Arabiyatus Saudiyah, Kerajaan Saudi Arabia, ini benar. Seperti itu. STC ini, Dewan Transisi Yaman Selatan ini, atau yang namanya Hizbul Intiqali, Partai Intiqali itu kurang lebih transisi itu. Ini memang melakukan pembangkangan terhadap pemerintah yang sah di Yaman di bawah koalisi yang dipimpin oleh Kerajaan Arab Saudi. Ini terjadi memang, pembangkangan tersebut. Ini fakta. Ada fakta juga. Ini tolong ya, ucapan atau penyampaian nanti jangan dipotong-potong, bahaya. Karena di sini sekedar ingin menyimpan fakta-fakta, yang kemudian fakta-fakta ini di otak-atik oleh asasi jumhur. Nah, seperti itu. Nggak ditempatkan pada porsinya sesuai dengan tarifnya. Gambaran permasalahan nanti dibuat digoreng sama mereka. Baik, fakta pertama apa? Dewan Transisi ini, Yaman Selatan ini apa? Melakukan pembangkangan kepada pemerintah yang sah. Nah, di bawah koalisi Saudi Arabia. Ini fakta benar. Fakta berikutnya juga benar. Bahwa Masyaikh Aden itu memberikan dukungan kepada pasukan Yaman Selatan. Pasukan Yaman Selatan ini pasukannya yang di bawah STC, di bawah komando STC ini. Dalam khutbah-khutbah Jumat, Masyaikh Aden, Syekh Munir, Syekh Hafiz, Junaidi dan yang lainnya. Faktanya memang mereka memberikan dukungan, pujian, apresiasi kepada pasukan Yaman Selatan.
1: Baik, ini faktanya ya. Digorenglah sama orang-orang yang tampak dalam kejadian ini kebenciannya kepada ahlu sunnah, masyaikh sunnah diantaranya masyaikh adin. Ini karena ngerembeknya itu nanti bukan hanya kepada Syekh Arafat. Akhirnya jatuhnya kepada celaan asyikh al-allama Abdullah al-Bukhari rahimah hafidhahullah. Nah, seperti itu. Jadi, kata mereka kurang lebih, lihat itu masyaikh adin. Mereka mendukung separatis. Karena dalam khutbah-khutbahnya, itu mereka memberikan apresiasi, mendoakan, dan mendukung pasukan Yaman Selatan. Dan mereka adalah pemberontak separatis.
2: Barakallahu fikum.
1: Ini kesimpulannya yang disampaikan oleh Asatidzah Jumhur JS. Sehingga, apa namanya?

Assalamualaikum. Ini kesimpulannya yang disampaikan oleh Asatidzah Jumhur JS. Sehingga apa namanya? Menjadi poin utamanya, Mas Syekh Aden mendukung gerakan separatis yang ada di Yaman. Sehingga dengan itu mereka inilah makanya pentingnya istiqomah, bagaimana seorang bahkan yang dianggap sudah syekh, seorang yang dianggap memiliki ilmu pun bisa menyimpang di polesan ucapan-ucapan yang memang benar. Seperti itu, orang enggak ada yang bisa menjamin memang. Selama hidup bisa menyimpang seperti itu. Tapi ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Gambaran permasalahan, ini penting ya ikhwan. Gambaran permasalahan tidak seperti itu. Ini bentuk kecurangannya yang disebutkan oleh Abdul Hakam At-Tamimi. Dan yang lainnya semuanya. Entah Muhammad Syawidnya atau Zuhair Syarifnya. Jadi Abdul Hakam At-Tamimi ini, dia ini cerita tentang Yaman, kondisi sekarang. Bahwa Presiden Yaman sebelumnya, yaitu Abdurrabbih Mansur Hadi, pada tahun sekitar 2022 atau 2023, kurang lebih tahun-tahun itu. Ini kan membentuk Dewan Kepresidenan. Majelis Ar-Riyasi, Majelis Qiyadah Ar-Riyasi. Yang dimana kemudian mengangkat seorang yang bernama Dr. Rashad Al-Alimi. Ya. Menjadi penggantinya. Jadi Presiden Yaman yang sah. Di bawah koalisi Mamlakatul Arabiyatus Saudiyah. Baik. Sudah, berarti presidennya sekarang siapa? Rashad Al-Alimi. Bersama itu juga dibentuklah Dewan Kepresidenan ini yang beranggotakan 7 orang. 7 orang. 1 presiden, kemudian ada 7 orang anggota Dewan Kepresidenan ini. Ya, di mana 7 orang ini? Ya, kita enggak, makanya sebetulnya penjelasan ini kita bukan ingin masuk kepada sisi politiknya. Nah, namun ingin meluruskan ini sekarang, bagaimana pemutarbalikan fakta. Nah, pemutarbalikan sejarah. 7 anggota Dewan Kepresidenan ini, itu juga menjabat sebagai wakil presiden. Jadi nuwab, ar-ra'is, masing-masing itu naibur ra'is, wakil presiden. Jadi, pemimpinnya, presidennya adalah Rashad Al-Alimi. Wakil presidennya ada 7. Seperti itu ya. Kecurangan Hakam juga, Abdul Hakam At-Tamimi ini, dia ketika menyebutkan FTC, atau Dewan Transisi Yaman Selatan ini, menyebutkan bahwa mereka adalah separatis. Menyebutkan secara mutlak. Ini dalam masa-masa fitnah itu kalau enggak dirinci bahaya. Nah, apalagi dalam masa-masa fitnah, ucapan itu jangan mujmal. Jangan sifatnya umum, harus terperinci. Nah, dia menyebutkan Dewan Transisi Yaman Selatan ini separatis. Seperti itu. Maka Masyaikh Yaman mendukung dan mengapresiasi pasukan bersenjatanya. Hakikatnya, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini yang anak katakan sebagai bentuk kecurangan mereka. Mereka tidak menjelaskan. Ya sudah, kondisi Yaman. Negara yang berbentuk republik. Makanya istilahnya jumhuriyah. Republik. Ya sudah, sebagaimana itu bentuk negara yang menganut sistem demokrasi juga, di situ ada berbagai macam apa partai-partai juga. Seperti itu. Kecurangan si Abdul Hakam At-Tamimi ini dan yang lainnya

0: gak menyebut bahwa sebenarnya Dewan Transisi Yaman Selatan ini yang dipimpin oleh Aidarus Az-Zubaydi. Pemimpinnya namanya siapa? Aidarus Az-Zubaydi. Ini merupakan salah satu dari 7 anggota Dewan Kepresidenan tadi. Berarti Aidarus Az-Zubaydi ini merupakan salah satu wakil presiden pemerintah Yaman yang sah. Ya. Dan ini pun diakui oleh Syekh Ali Al-Hudzaifi yang menjadi sumbernya Asatidzah Jumhur. Seperti itu. Sudah sejak beberapa tahun yang lalu dia ditanya Ali Hudzaifi ini tentang Aidarus Az-Zubaydi. Ditanya, hal Aidarus Az-Zubaydi min wulatil amri? Apakah Aidarus Az-Zubaydi termasuk dari wulatul amr, dari penguasa pemerintah? Ingat ya, siapa dia ini Aidarus Az-Zubaydi? Wakil presiden. Dia punya apa? Partai. Hizbul Intiqali. Partai apa? Transisi tadi itu. Dewan Transisi Yaman Selatan. Ini pemimpinnya ini, ketua partainya. Namun dia diangkat secara resmi menjadi wakil presiden juga. Makanya di tahun 1444 Hijriah, bulan Rabiul Awal tanggal 12. Ini berarti sekitar Oktober tahun 2022. Oktober 2022. Dijawab tentang ini. Apakah Aidarus Az-Zubaydi termasuk dari pemerintah? Dan ini jejak digitalnya ada. Kalau ngikuti bahasanya Ustaz Muhammad Syawet ini, kan jejak digitalnya ada, videonya ada. Tinggal dilihat saja. Nah, ya Ustaz, na'am, betul. Jejak digital ada semuanya. Tinggal dilihat. Namun dilihatnya harus dengan detail. Jangan dicampur adukkan. Harus rinci sejarahnya, tanggalnya, kapan terjadi pemberontakan atau menjadi separatis itu. Ini harus jelas. Baik. Al-Muhim di tahun 2022 tersebut, 2022, kurang lebih 1444 Hijriah tersebut, ketika ditanya ini, maka ini di-share di channel resminya Syekh Ali Hudzaifi yang menjadi referensinya Asatidzah Jumhur ini sekarang dalam menyerang Mas Syekh Adini. Apa yang dijawab? Fa'ajaba. Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Na'am. Huwa min wulatil amri. Yusma'u wa yuta'u lahu fil ma'ruf. Wa la yajuzu al-khuruj alaihi. Paham ini ya? Jadi Syekhnya Asatidzah Jumhur ini, Ali Hudzaifi ini, menyebutkan nama Aidarus Az-Zubaydi, itu termasuk dari penguasa. Wajib untuk didengar dan ditaati. Tidak boleh khuruj alaihi. Tidak boleh melawan. Seperti itu. Ini dipahami?
1: Jadi terus sudah. Ini sah dia ini sebagai wakil presiden.
0: Walaupun memang dia juga pemimpin partai politik. Ya kalau di Indonesia kan kurang lebih sama lah. Kita punya gambaran. Entah presiden kita atau menteri-menterinya, itu kan ya ada latar belakang partai-partai politik. Kan seperti itu. Ketika seorang menteri, apalagi kalau di sini wakil presiden, ini. Jangankan wakil presiden, lo kita ini lagi lah bupati, gubernur, kelurahan, atau lurah, atau camat. Jangankan kelas menteri, apakah lagi wakil presiden. Kita ini lo mendengar dan taat. Alusunnah wal jamaah kan demikian. Ini menteri-menteri kan ada yang dari partai ini, yang menteri ini dari partai yang lainnya. Baik, ketika dia menjabat di jabatan pemerintah, kemudian dia membuat peraturan, menyuruh atau memerintahkan, kita ini taat apa enggak?
1: Ya harus taat kan seperti itu. Bukan kita melihat dia ini sebagai anggota partai tertentunya, tapi kita melihat karena dia sudah menjadi bagian dari pemerintah yang sah, penguasa yang sah. Baik, kita lanjutkan. Sejak itu sampai
0: tanggal, kurang lebih kalau tidak salah, 14 Jumadal Akhirah. Jumadal Akhirah 1447 Hijriah, yaitu hari Jumat tanggal 5 Desember, bertepatan hari Jumat tanggal 5 Desember. Nah ini, di sini kemudian mulai digorengnya. Mas Syaikh Aden beberapa Mas Syaikh Aden, dan itu ada bukti jejak digitalnya. Khutbahnya itu isinya dukungan terhadap pasukan Yaman Selatan. Yang di bawah Aidarus Az-Zubaydi. Siapa dia? Sampai tanggal tersebut dia masih sah wakil presiden. Yang perlu kita ketahui bahwasannya Masyaikh Aden khutbah dengan memuji pasukan Yaman Selatan itu, yang pertama, ini merupakan permintaan resmi, perintah resmi dari Naib Wazir Al-Awqaf di Yaman ketika itu. Wakil Menteri Al-Awqaf Wal-Irsyad ini, yaitu Kementerian Wakaf dan Bimbingan, kalau di Indonesia kurang lebih Kementerian Agama. Itu meminta kepada para khutbah, ya, pada para khatib-khatib, permintaan resmi untuk memberikan yang pertama. Jadi di sini Anda sebutkan melalui Naibul Wazir tadi itu, wakil menteri itu, melalui Mudir Am, ya, kepala kantor Maktabul Awqaf Wal Irsyad bil Asimati Aden, di ibu kota Aden. Kementerian kepala kantor agama di Aden. Al-Awqaf Wal Irsyad kurang lebih di Indonesia kurang lebih sama seperti Kementerian Agama. Ya. Dan ini merupakan arahan dari Naib Wazir Al-Awqaf Wal-Irsyad, yaitu Syekh Anwar Al-Umar. Apa itu? Khutbah Jumat besok, yurjaminkum at-tarkiz ala. Mohon, dimohon dari antum semuanya, para khutbah, untuk fokus khutbah Jumat isinya apa? Addu'a li ikhwanina fil quwat al-janubiyah bin nasr wa tamkin wa sabat fil jabahat. Nah, tolong para khatib-khatib Jumat ini, siapa memerintahkan? Penguasa, pemerintah, wakil menteri. Seperti itu. Wakil menteri Awqaf wa Irsyad. Nah, tanggal 4 Desembernya, tanggal 13 Jumadal Akhirahnya, 1447. Minta tolong khutbah Jumatnya. Yang pertama, mendoakan saudara-saudara kita dari pasukan Yaman Selatan untuk didoakan dengan kemenangan dan kekokohan di medan-medan tempur. Jadi ceritanya, sebagaimana hal ini disebutkan juga oleh Mas Syekh kita, diantaranya penjelasan dari Syekh Ahmad Badukhan, hafizahullah ta'ala. Jadi di beberapa wilayah-wilayah perbatasan Hadramut, Hadramut itu bagian dari Yaman Selatan. Ya, Yaman bagian selatan. Itu masih ada area-area pertempuran yang masih belum sepenuhnya dikuasai oleh pemerintah Adennya, pemerintah Yaman yang sah di bawah Presiden Rashid Al-Alimi. seperti itu. Maka bergeraklah ini pasukan Yaman Selatan ini untuk memerangi Husi. Coba kita lihat. Khutbah tanggal berapa? 5 Desember. Itu hari Jumat. Kurang lebih 14 Jumat al-Akhir. Nah. 14.47. Apa isi permintaan khutbahnya? Tolong doakan. Dari siapa ini permintaan ini? Khutbah ini? Wakil Menteri Agama kurang lebih. Kementerian Agama. Ya. Kementerian Wakaf dan Bimbingan. Tolong doakan saudara-saudara kita itu pasukan Yaman Selatan. Dalam menghadapi. Baik itu. Tandimul faidahnya. Ya karena kan ketika di Yaman ini kan situasi masih juga rawan. Kondisi masih banyak ditunggangi oleh pihak-pihak lain. Entah Daesh-nya, apa ISIS, ya, Qaidahnya, juga Husinya. Itu kan ceritanya di daerah di Hadramaut tersebut. Itu sampai sebelumnya kejadian ini, di awal-awal November, itu kan sampai ada dua dari pasukan Saudi yang terbunuh. Seperti itu. Nah, maka bergeraklah ini pasukan Yaman Selatan. Masih dalam bingkai, ini curangnya mereka. Enggak menyebutkan secara rinci. Siapa sih STC ini? Siapa sih Dewan Transisi Yaman Selatan ini? Harusnya, tapi ya sudah, namanya orang sudah kalah hawa nafsu, ingin mencari-cari pembenaran, ingin menyerang kehormatan masyaikh, ahlu sunnah, ya sudah. Isinya kecurangan, manipulasi, kedustaan, sudah demikian. Ya? Seperti itu. Sehingga dalam khutbah tersebut, akhirnya masyaikh Adni berkhutbah. Memberikan dukungan kepada pasukan Yaman Selatan dalam menghadapi siapa? Al-Hawasah Husi. Kalau kita buka videonya, audionya, itu sama sekali tidak ada. Dan ini juga bentuk kecurangan dari pihak asatidzah jumhur. Ittaqullah ayyuhal asatidzah. Nah, bagaimana manipulasi? Hakam ini sebetulnya orang yang dekat dengan Masyaikh Aden. Kalau mau bertabayun sangat mudah dan bisa. Nah. Dan anak yakin dia tahu bahwa isi dari 7 anggota kepresidenan tadi itu salah satunya adalah Aidarus Az-Zubaydi. Anak sangat yakin bahwa dia tahu. Nah. Seperti itu. Tapi enggak disebutkan. Aidarus Az-Zubaydi yang merupakan dia apa? Ketua partai transisi. Seperti itu. Bagian dari pemerintah. Makanya di sini Mas Syekh Aden, kalau kita perhatikan isi videonya, audionya, itu bukan dukungan terhadap mereka untuk kemudian memisahkan diri atau memberontak. Isi dukungannya itu dukungan dalam menghadapi Hawasah, Husi, dan juga orang-orang Irhabiyin. Semacam Al-Qaidahnya, ISISnya. Kita buka itu. Karena kan akhirnya ketika datang tuduhan-tuduhan ini, akhirnya kita ya mau gak mau akhirnya memastikan. Ya. Ini karena menyangkut kehormatan masyaikh. Ada orang yang selama ini kita kenal dengan kekokohan manhajnya, keistiqomahannya. Ternyata mereka mendukung pemberontak separatis. Akhirnya kita buka, kita dengarkan khutbahnya. Kita lihat tanggal berapa. Kita runut sejarahnya. Isinya itu bukan mendukung untuk kemudian perpisahan. Memisahkan diri dari pemerintahan yang sah untuk mendukung separatis. Apalagi mendukung demonstrasi-demonstrasi. Untuk kemudian mendirikan negara Yaman Selatan. Ketika itu. Kenapa anak katakan ketika itu? Mudah-mudahan nanti ada pembahasan berikutnya. Dari perkembangan terkini sekarang. Ini kan asatidzah jumhur ini sampai kesannya kayak mengolok-ngolok. Entah Zuhair Syarifnya ataupun Muhammad Syarifnya kan sampai ceritanya nanti bisa berdiri negara Ahlus Sunnah Raya atau bagaimana itu. Yang disampaikan oleh Muhammad Syarif itu. Ini nanti ya, insya Allah mudah-mudahan ada sesi berikutnya. Al-Muhim. Isi khutbah itu sebagaimana yang diminta oleh wakil menteri. Menteri wakaf dan bimbingan. Kurang lebih seperti menteri agama di sini. mendoakan agar mereka itu diberi kekokohan dalam menghadapi Husi, menghadapi Tandimul Qaida, ISIS dan segala macamnya di daerah Hadramut sana. Nah, kita buka isinya betul. Sehingga yang pertama apa? Kecurangan Hadis Jumhur. Tidak menyebutkan kapan ini khutbah ini. Kemudian tidak menyebutkan isinya apa. Nah, kan yang digambarkan mereka, pemerintah Masyarakat Aden mendukung separatis. Berarti mendukung apa? Memberontak, memisahkan diri dari pemerintahan yang sah. Kan demikian. Nah, bukan. Dukungan itu pertama. Tadi barusan sudah kita sebutkan apa? Melawan Husi di beberapa wilayah-wilayah yang berbatasan dengan wilayah yang dikuasai Husi. Yang dimana sebelumnya ada bahkan dua tentara Saudi yang terbunuh. Yang membunuh akhirnya lari kabur ke kantong-kantong wilayah Husi. Bergeraklah pasukan Yaman Selatan. Wakil Menteri minta untuk didoakan, didukung. Bukan dalam rangka separatis, tapi dalam rangka melawan Husi. Baik. Sudah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Akhirnya, nah ini. Kemudian. Yang terjadi setelah itu, pasukan dari Yaman Selatan ini diminta untuk kemudian meninggalkan. Selesai, sudah tugasmu. Sudah mundur dari kantong-kantong wilayah tersebut. Nah, pasukan ini tidak mau. Nah, di sini. Paham ya? Pasukan ini tidak mau. Membangkang. Dari apa yang diperintahkan oleh pemerintahan sah di bawah koalisi kerajaan Saudi. Nah, di sini letak mulainya. Ini terjadinya kapan? Setelah mereka mulai berhasil menguasai di akhir-akhir Desember, tanggal 20. Mereka membangkang, gak mau melepaskan atau mundur dari wilayah tersebut. Bahkan semakin mendatangkan kendaraan-kendaraan tempur dari negara lain. Seperti itu. Yang akhirnya dengan itu, pemerintahan yang sah di bawah koalisi Kerajaan Saudi Arabia apa? Melakukan pengeboman. Jadi ada pembangkangan itu bukan ketika Syekh Aden melakukan khutbah. Pembangkangan itu terjadi kapan? Akhir-akhir Desember. Seperti itu. Sekitar tanggal 20-an. Yang akhirnya di situ pemerintah Saudi mengirim pesawat tempurnya. Ya. Sehingga mundurlah, kocar-kacirlah pasukan tersebut. Ini kronologisnya, ikhwan. Makanya ketika kita tanya kepada Mas Syekh Aden, diantaranya Syekh Hafid Al-Junaidi, tentang kronologis ini, Mas Syekh Aden kok mendukung separatis? Seperti itu bagaimana, Syekh, dalam khutbah-khutbahnya? Apa jawaban Syekh Hafid Al-Junaidi? Ini pentingnya tabayunnya, ikhwan. Mastikan segala sesuatunya. Jangan ngikut dari sumber-sumber berita media massa yang enggak jelas, yang mereka memang makanannya itu dari berita-berita yang entah pokok benar apa enggak, yang penting bagaimana berita itu menarik dulu, itu media massa. Seperti itu. Maka jawaban Syekh, dan ini juga yang dijelaskan oleh Syekh Ahmad Badukhan hafizahumullah jami'an, Syekh Hafiz ketika nanya, maka jawaban beliau, qala hafizahullah hadhihi al-khutab ja'at bi amrin min na'ibi wazir awqaf hawla mas'alatin khasah amma ma hasala ba'daha min isyan fala yuafiqun alaihi masyayikhu adan. Jelas. Seperti itu. Ini khutbah-khutbah ini yang tadi tanggal 5 Desember itu datang perintah dari wakil menteri. Seperti itu. Tentang sebuah permasalahan khusus, yaitu apa? Memohon doa agar pasukan Yaman Selatan itu menghadapi Husi. Itu diberi kekokohan oleh Allah. Seperti itu. Dan itulah dilakukan oleh Masyarakat dan berdasarkan permintaan dari pemerintah, wakil menteri.
1: Kemudian kata saya, ada pun yang terjadi setelah itu. Dari bentuk pembangkangan. Maka Syekh Adni enggak menyepakati. Fala yuwafikun alaihi masyaikh Adn. Masyaikh Adn itu enggak menyepakati. Barakallahu fikum.
0: Ini yang kemudian hilang. Dari penjelasan entah Zuhair Syarifnya, entah kemudian Abdul Hakam atau miminya, atau bahkan Muhammad As-Sawitnya. Kronologis ya ikhwan. Nah, kronologis ini penting. Karena kalau enggak akhirnya rancu. Seperti itu. Makanya, dan ini mengingatkan kita ya ikhwan, kepada kisah dari ibunda atau ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Antum sudah tahu kisahnya. Dalam sebuah pertempuran untuk menyerang Bani Mustalik, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam pulang dari pertempuran tersebut, pasukan Rasulullah alaihi wasallam bersama pasukannya ini berhenti sejenak untuk beristirahat. Ketika itu Rasulullah alaihi wasallam yang menyertai beliau dari kalangan istri-istri beliau adalah Aisyah radhiyallahu anha. Ketika berhenti di suatu tempat tersebut, kok subhanallah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha kerasa. Ini kurang lebih ya artinya anunya itu, maknanya. Kok kalung saya hilang? Aisyah radhiyallahu anha ketika itu masih muda. Tubuhnya masih belum gemuk. Seperti itu. Masih, berat badannya itu masih ringan. Turun dari haudatnya. Dari apa? Sekedupnya itu apa namanya? Di atas unta itu orang Arab kalau biasanya apa itu? Sekedup kalau bahasa Indonesia ya. Hah? Tandu ya, sekedup ya, yang ditaruh di atas unta, itu turun dari untanya, cari pergi kalung, mencari kalungnya tadi. Sudah. Dalam perjalanannya kan pasukan ini nggak sadar gitu loh. Dikiranya sudah kembali, untanya ini kok kayaknya beratnya nggak ada beda, seperti itu. Artinya keberadaan Aisyah radhiyallahu anha karena tubuh yang masih ringan, antara ada dengan gak ada itu gak, orang-orang, para sahabat gak perhatian. Sehingga dikira untanya sudah ada isinya. Al-Muhim kisahnya insya Allah antum sudah paham semuanya, sudah pernah dengar. Sudah berjalanlah unta perombongan pasukan tersebut. Ya. Aisyah radhiyallahu anha kembali ke tempat tersebut. Loh, kok gak ada pasukannya? Loh, kok sudah gak ada? Ditinggal sendirian beliau. Radhiyallahu anha. Ini kan ceritanya begini. Dari situ kemudian, baik kita lanjutkan sebentar kisah ini. Ada yang namanya sahabat Safwan ibnu Mu'attal, ibnu Mu'attal radhiyallahu anhu. Sahabat yang mulia yang dahulu ketika sebelum turun ayat hijab pernah tahu dengan wajah Aisyah radhiyallahu anha. Ini kan dia pasukan penyisir, kurang lebih seperti itu. Dia ditugaskan untuk menyisir. Bisa dipahami ya, kalau pasukan perang itu ada bagian terakhir yang menyisir. Ini mana yang tertinggal atau ada sesuatu apa bagian belakang. Subhanallah datang melihat. Aisyah itu ketika itu akhirnya ngantuk. Beliau orang bilang ngantuk tertidur. Sempat tersingkap mukanya, wajahnya. Tidur dalam keadaan tidak sengaja tersingkap wajahnya. Safwan ibn Mu'attal radhiyallahu anhu melihat, maka bergegas beliau langsung melakukan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kasihan ini istri Rasulullah alaihi salatu wasalam tertinggal sendirian seperti itu. Nah, akhirnya gak ada pembicaraan ini antara Aisyah radhiyallahu anha dengan Safwan ibn Mu'attal radhiyallahu anhu. Al-Muhim dengan isyarat bagaimana pemuliaan sahabat yang mulia ini kepada istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan isyarat dipersilakan untuk naik ke untanya. Nah, ya sudah gimana? Kan ini di luar kuasanya Aisyah radhiyallahu anha, enggak bisa. Iya kan? Nah, sudah Sofwan bin Athaillah menuntun, wah sudah sampai akhirnya menyusul pasukan tersebut di tempat berikutnya dilihat oleh orang munafik. Nah, digoreng sama orang munafik. Kenyataan, kalau sekarang bahasanya jejak digital, kalau itu sudah bukan jejak digital lagi, terlihat di depan mata. Aisyah berduaan sama orang yang bukan mahramnya. Benar fakta ini? Benar. Fakta ini benar? Benar. Seperti itu. Masyaikh Adzan mendukung pasukan Yaman Selatan. Benar fakta ini? Benar. Tapi kenapa? Kronologisnya bagaimana? Asal-muasalnya, ceritanya bagaimana? Ini. Wanifillah rahimani wa rahimakumullah. Di sini pentingnya kita untuk tabayun. Di sini kita pentingnya untuk ta'ani. Di sini kita pentingnya untuk memiliki gambaran permasalahan yang benar itu bagaimana. Seperti itu. Kan akhirnya yang terjadi sudah kita sama-sama tahu kan. Akhirnya tuduhan itu meluas. Aisyah radhiyallahu anha melakukan fahisyah. Tentunya pembesar kaum munafik ketika itu. Yana Abdullah bin Ubay. Ibn Salul. Nah, corong dari yang menyebarkan fitnah ini. Itu kan sampai-sampai Rasulullah alaihi salatu wassalam kan wahyu ketika itu tertahan. Kurang lebih sebulan. Dalam berapa hari disebutkan kurang lebih sebulan. Gak ada khabar ini. Rasulullah gak tahu juga ini. Seperti itu. Sampai-sampai Rasulullah alaihi salatu wassalam itu bermusyawarah dengan Usama bin Zaid dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum jami'an. Dalam permasalahan apa? Mau dicerai apa tidak ini? Coba lihat. Mau dicerai apa tidak? Namun, tentunya beliau ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Bukan hanya karena beliau adalah Rasul, namun memang beliau juga sosok pribadi yang memiliki etika, akhlak, moral yang luar biasa. Jadi walaupun belum ada wahyu, tindak tanduknya, perbuatannya itu tenang, tidak berburu, bermusyawarah, bermusyawarah. Nah, ala kulli hal, kembali kepada permasalahan ini, ada kemiripan. Seperti itu. Ada fakta yang benar, namun kronologis, sebab musabab, asal muasal, ceritanya bagaimana, ini yang dikaburkan. Kalau dahulu berita ini digoreng oleh orang-orang munafikin, ada dari kalangan para sahabat yang sempat ikut terbawa. Akhirnya ikut larut dalam tuduhan tersebut. Di antaranya Hasan bin Thabit, ya, seorang penyair yang banyak membela Islam radhiyallahu anhu. Kemudian Hamnah bintu Jahsin, saudari dari Ummul Mukminin, Zainab, kemudian juga salah satunya siapa itu Asasah ibnu Mispah. Nah, Mispah ibnu Asasah, orang sahabat yang mulia sebetulnya. Bahkan Mispah ini salah satu pelaku ikut perang Badar sebetulnya. Masih ada hubungan kerabat dengan Abu Bakar Siddiq. Seperti itu. Sempat larut. Di sini kita mengetahui bagaimana sebuah fitnah ini terkadang orang-orang yang memiliki keutamaan bisa ikut larut, terseret. Tapi bedanya, kalau orang yang jujur, orang yang memang memiliki takwa kepada Allah, ketika dia salah, dia bertobat. Akhirnya tiga orang sahabat yang mulia ini kan bertobat. Dan itu akhirnya dicambuk oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Seperti itu. Karena ikut menuduh ini. Ini kan tuduhan keji ini. Orang yang menuduh seseorang dengan tuduhan zina fahisyah, ini kan kalau tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi kan dicambuk 80 kali cambukan. Tiga orang sahabat yang mulai ini mengakui kesalahannya, ikut cambuk. Dan obatnya nasuh. Radhiyallahu anhum jami'an. Nah, enggak tahu nih sekarang nih. Model-model asatidzah jumhur dan para pengikutnya ini. Seperti mau bertobat apa enggak? Mau mengulangi lagi dari kesalahannya yang sebelumnya mereka belum bertobat, ini lagi buat kesalahan lagi atau mau bertobat nih sekarang? Nah. Maka penting, dan ini tampaknya yang hilang, tidak ada dari pihak asatidzah jumhur. Beberapa dawabit, beberapa kaedah yang disebut oleh para ulama ahlus sunnah, terkhusus dalam masa-masa fitnah, itu hilang atau tidak ada dari pihak asatidzah jumhur. Ana bacakan di sini, ana nukilkan beberapa pernyataan dari sebuah muhadharah sebetulnya yang kemudian dibukukan karya dari Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah taala dengan judul Ad-Dawabit Syar'iyyah li Mauqifil Muslim fil Fitan. Dawabit syar'iyyah, ketentuan-ketentuan syar'i. Kaidah-kaidah syar'i kalau dalam fitnah itu bagaimana? Nah, yang pertama, kata Syekh, kaidah yang pertama atau babit yang pertama, ketentuan yang pertama. Fa awwalu min tilkal dawabit wal qawaid. Pertama, kaidah atau dawab, ketentuan kalau dalam fitnah yang pertama, annahu idza zaharatil fitanu aw taghayyaratil ahwal fa 'alaika birrifqi wat ta'anni wal hulmu. Wala ta'jal. Awal hilmu. Wala ta'jal. Kalau ada sebuah fitnah, muncul sebuah fitnah, atau terjadi kondisi yang berubah, mencekam, maka wajib atas engkau untuk arifak ta'ani wal hilm. Ini kurang lebih mana yang sama. Ya, tenang, cermat, tidak terburu-buru, wala ta'jal, katanya Syekh, ya, tidak mau gerusa-gerusu. Kemudian Syekh menyebutkan hadhihi qa'idatun muhimmah, ini sebuah kaidah yang penting. Ta'ani, memastikan segala satunya, tidak terburu-buru, arifak, ya, enggak gerusa-gerusu, enggak emosi, dipelajari dahulu. Wal hilm, bijak, cermat. Ini asalnya jumhur pada fitnah di Indonesia saja sudah enggak ada. Melihat Jember menerapkan prokes, langsung keluar khutbah Jumat. Waduh, isinya sudah, hantu sudah tahu semua itu bagaimana sudah. Yang nyebut hulunya lah, bohong lagi. Katanya ada ibu hamil, enggak boleh dibawa ke rumah sakit, akhirnya sampai keguguran. Dusta, wala'iyadu billah. Nah, enggak ada rif, enggak ada ta'aninya. Ini sebetulnya mereka ini akhirnya seperti pengulangan jilid dua fitnah asatidzah jumhur. Seperti itu. Enggak ada ta'aninya, enggak ada tabayunnya, memastikan segala sesuatunya, cermat dahulu. Ini kaidah pertama. Kemudian yang disebutkan oleh Syekh, kaidah yang kedua atau dhabit yang kedua. Qala tsani min tilka dhawabit wal qawaid. Kedua, yang kedua dari dhabit atau kaidah ketika fitnah ini. Annahu idza barazatil fitanu wa taghayyaratil ahwal fala tahkum ala shay'in min tilkal fitani aw min taghayyuril hal illa ba'da tasawwurih. Ini penting ya ikhwan. Nah, ini juga nasihat buat kita semuanya. Makanya ini heran. Setidak jumhur ini kok enggak berubah-berubah gitu. Kata Syekh apa? Kalau muncul sebuah fitnah, berbagai macam fitnah, wa taghayyarat al ahwal, terjadi kondisi, situasi dan kondisi akhirnya berubah, terjadi suatu hal yang besar. Maka jangan engkau memvonis terhadap sesuatu dari fitnah-fitnah yang muncul tersebut, atau dari perubahan situasi kondisi yang genting atau yang bahaya tersebut. Illa ba'da tasawwurihi. Melainkan setelah engkau punya gambaran permasalahan. Gimana sih gambaran permasalahannya itu? Nah. Ini loh. Aisyah radhiyallahu anha berjalan bersama orang yang bukan mahramnya. Datang bersama berduaan.
1: Iya betul. Tapi gimana sih gambaran permasalahannya? Dan demikian. Ini penting ya ikhwan. Coba. Gimana sih gambaran permasalahannya? Jangan kau buru-buru memvonis. Jangan buru-buru menghukumi. Jangan buru-buru mengambil kesimpulan. Tapi kuasai dulu gambaran permasalahannya. Seperti itu.
0: Makanya kata Syekh, kemudian setelah itu menyebutkan, setelah beberapa alimnya, Syekh Shalih Al-Syekh ketika menjelaskan tentang ketentuan yang penting ini, yang kedua ini, kaidah yang berharga ketika terjadi fitnah khususnya. Qala al-aqlu la budda min ri'ayati tilkal qa'idah. Akal itu. Itu harus untuk memperhatikan kaidah ini. Wala yasluh tasarrufun ma. Enggak boleh, enggak layak untuk kemudian langsung bertindak tanduk, berbuat sesuatu illa bi an yar'a tilkal qa'idah li'annahu in lam yar'a tilkal qa'idah fa innahu sayukhti wala syak. Subhanallah, sadaqa syekh. Nah, enggak bisa, jangan berbuat, bertindak, melakukan ucapan, tindak tanduk, perbuatan sesuatu kecuali setelah orang tersebut memperhatikan kaidah ini. Karena kalau orang tersebut tidak memperhatikan kaidah ini, maka pasti dia akan salah tanpa ada keraguan. Dan betul. Nah, ketika seseorang sudah gambaran permasalahannya salah, maka kesimpulan yang dia dapat, sehingga dengan itu dia menyimpulkan atau menghukumi atau memvonis, pasti akan salah. Kenapa? Karena gambaran permasalahannya salah. Sama persis sekarang yang terjadi dengan apa yang dilakukan oleh Asadiyah Jumhur, terkhusus Zuhair Syarifnya, atau Muhammad Sewetnya, atau Abdul Hakam Ataminya lagi, si cacat logika ini, yang katanya saya salahkan terus, karena takwilnya hadis ini sangat parah memang. Seperti itu. Gak ada, entah tahu tapi disembunyikan, ini parah. Atau gak tahu gambaran permasalahan sebenarnya. Ini juga tidak kalah parah. Namun yang pertama lebih parah. Seperti itu. Karena kalau tidak akhirnya salah. Makanya di sini ada sebuah faedah bagus. Yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ketika beliau menjelaskan tentang tafsir atau mentafsirkan surat An-Nisa ayat 83, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih walau radduhu ilar rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladziina yastanbitunahu minhum. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya apabila datang sebuah perkara, entah itu perkara tentang keamanan suatu negeri, atau perkara yang menakutkan, mengkhawatirkan, huru-hara, langsung mereka menyebarkan adza'u bih. Seperti itu. Kata Allah, kalau saja seandainya itu mereka mengembalikan hal ini kepada ar-rasul alaihi salatu wassalam, wala raddu ila rasul wa ila ulil amri minhum, dan juga kepada ulil amri, para ulama dan juga penguasa, la'alimahul ladzina istambitunahu minhum. Bisa akan bisa mengambil istimbat bagaimana seharusnya dilakukan orang-orang yang memang layak, mereka yang memang punya kompetensi
1: Seperti itu. Nah, kita lihat. Entah fitnah asalnya Jumadang kemarin, kayaknya ini. Buru-burunya. Entah Zuhair Syarif dan yang lainnya. Apa? Taqaddum baina yadi al-ulama. Coba kita lihat. Ulama terus kibar. Ini kan permasalahan Yaman. Ini kan bukan permasalahan ringan. Nah, permasalahan besar ini. Seperti itu. Menyangkut negara. Ini sudah. Kelasnya ini kelasnya para ulama kibar. Alhamdulillah para ulama kita. Terus yang kibar masih hidup. Di situ ada Syekh Shalih Al-Fauzan. Hafizahullahu ta'ala. Di situ ada Syekh Al-Walid. Salim Bamuhriz. Hafizahullahu ta'ala. Atau juga di situ ada Syekh Ya'qub Al-Banna. Ini orang sudah tua-tua juga ini. Syekh Ya'qub ini kurang lebih umurnya sekarang 67 atau 69. Di situ ada Syekh Abdul Ghani Ausat. Al-Allamah. Bila juga sudah lumayan sepuh umurnya 60 tahun lebih. Ada juga Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari. Coba ulama-ulama kibar yang mu'tabarin. Ini siapa yang sudah ada vonis kepada Mas Syekh Adun seperti yang dilakukan Zuhair Syarif ini? Waliyadzubillah. Lihat. Sama persis ketika kemarin fitnah. Ini memang sekarang ini kasarnya fitnah jilid dua. Apa kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah? Dalam tafsirnya beliau terhadap surat An-Nisa 83 ini. Qala wa min fawaidil ayatil karimah. Di antara faedah dari ayat yang mulia ini. Anna hadihil ayata tantabiku tamaman ala ma nahnu fihi al-an. Ini di zamannya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah masih hidup. Ayat ini betul-betul penerapannya pas dengan kondisi kita sekarang. Haitsu inna katsiran minan nas yu'linuna al-akhbar ala awahiniha. Dari sini bagaimana? Banyak orang itu langsung menyampaikan berita-berita tanpa dicek terlebih dahulu. Tanpa dipelajari terlebih dahulu. Ini. Naqlu akhbar ala awahiniha. Itu maksudnya seperti itu. Gak mau ditelusuri, dicermati, ditaani dahulu, tabayun terlebih dahulu. Subhanallah. Kok ya pas ini kalamnya Syekh ini. Dan artinya yang dilakukan asatidzah jumhur ini. Sekarang ini. Itu bukan, mereka bukan kaum pertama memang. Likulli qaumin waris. Setiap kaum itu ada pewarisnya. Di zaman Syekh Al-Utsaimin, Syekh sudah menyebutkan demikian. Pas dengan zaman kita sekarang ini. Banyak orang itu menyebarkan berita, menyebarkan berita. Tanpa dipastikan, dilihat, dicermati, tabayun, diteliti. Nah. Wala yubaluna bima yatarattabu 'alaiha min khairin aw syarr. Mereka enggak peduli efeknya itu apa. Entah jelek atau buruk enggak peduli efeknya. Akibatnya itu apa? Enggak peduli mereka. Nah. Kemudian kata Syekh, wala yazinuna bainal masalih ba'daha ma ba'd, enggak ditimbang maslahatnya satu dan yang lainnya. Wala bainal mafasid ba'daha ma'a ba'd, enggak ditimbang mafsadahnya antara satu dengan yang lainnya. Wala bainal masalih wa bainal mafasid, enggak ditimbang antara maslahatnya apa, mafsadahnya apa. Yudhi'una syai'a yansyurunahu biduni tahqiqin wala tamhis. Subhanallah. Allahu akbar. Sadaqa Syekh rahimahullah. Mereka langsung menyebarkan sebuah perkara, men-share ke sana ke sini tanpa tahqiq, tanpa tamhis, tanpa dikaji, tanpa diteliti, dipastikan terlebih dahulu. Dan yang mengerikan ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, apa? Qala wa hadza min da'bil munafiqin. Ini merupakan tingkah lakunya orang-orang munafik.
0: cepat menyebarkan berita, ngomong ke sana sini, tanpa memastikan terlebih dahulu, tanpa menimbang-nimbang terlebih dahulu, ini merupakan ciri-ciri orang munafik. Ya Zuhair, ya Muhammad As-Sewet, ya Abdul Hakam, isma'u. Dengarkan ini. Arahan dan taujian serta kalam dari seorang alim Rabbani, Muhammad Ibn Salih Utsaimin. Hati-hati. Nah, apa yang kalian lakukan ini berbahaya. Mudah menyebarkan tanpa dipastikan, diteliti bagaimana. Ini merupakan perilaku tindak tanda orang-orang munafik. Jangan sampai kalian mengikuti cara-cara orang munafik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Wanifillah rahimani wa rahimakumullah. Tuduhan kan juga akhirnya merembet kepada Syekh Arafat. Nah. Yang dimana Syekh Arafat ini berpemahaman khuruj al-fukah. Tentang kasus Yaman ini. Artinya itu tadi. Ikut separatis. Syekh Arafat ini. Pada tanggal 16 Jumadil Akhirah 1447. 7 Desember 2025. Itu men-share di channel resminya beliau. Chattingan beliau dengan seseorang ketika berapa tahun yang lalu diulangi lagi untuk menepis tuduhan. Nah, jadi dalam chattingan ini berapa tahun yang lalu, Syekh Arafat itu ditanya tentang apa yang terjadi di Yaman dan bahwasannya pasukan yang ada di Yaman ini bertempur di bawah payung koordinasi pasukan koalisi yang dipimpin oleh Mamlakatul Arabiyatu Saudiyah. Maka dijawab oleh Syekh, ketika orang ini salam, jawab waalaikumsalam warahmatullah. Kata Syekh, ini beberapa tahun yang lalu ya. Maziltu ansahu bisukut wa adamil khaut. Aku terus menasihati untuk diam dan jangan ikut lancang berbicara. Wa nasihatu masyaikhina huna. Dan nasihat masyaikh kami di sini yaitu di Saudi. Annakuna tahta mazallati tahaluf bi qiyadatil mamlakah. Untuk kita ini berada di bawah payung pasukan koalisi yang di bawah kepemimpinan siapa? Mamlakah Kerajaan Saudi. Ini berapa tahun yang lalu? Tanggal 7 Desember 2025 ini di-share ulang oleh Syekh Arafat di channelnya. Karena ada tuduhan-tuduhan diantaranya apa? Tuduhan yang disebutkan oleh Syekh Ali Al-Hajjaisi terhadap Syekh Arafat yang ini diambil oleh Asyara Jumhur. 7 Desember Syekh sudah men-share ulang ini. Nah, kan Syekh itu, Syekh Arafat dituduh menyembunyikan fatwa Syekh Robi. Bahwa fatwanya Syekh Robi itu kan ketika kejadian kasus Yaman ini untuk apa? Ikut di bawah payung pasukan koalisi yang dipimpin oleh Saudi. Nah, coba tuh Syekh menyebutkan seperti itu. Bahwa nasihat masyaikh kita berada di bawah payung pasukan koalisi yang dipimpin oleh Mamlakah Kerajaan Saudi Arabia. Ini disebut oleh Syekh. Di-share lagi kemarin 7 Desember 2025. Sembari Syekh menjawab, falaisa indana ma nukhfi, kita enggak ada sesuatu yang kita sembunyikan. Seperti itu. Nah, kok bisa terus Zuhair Syarif masih mengatakan Syekh Arafat berpemahaman khawarij karena mendukung separatis melawan pemerintah yang sah di bawah koalisi Kerajaan Saudi Arabia. Wal'iyadzubillah, tuduhan kedustaan yang besar. Tuduhan yang tidak gampang. Bukan tuduhan yang remeh. Nah, ikut katanya tuduhan bahwa ikut separatis Syekh Salah Kantush ketika sudah jelas. Ini kan akhirnya ketika melakukan pembangkangan tadi itu, ya, STC, Aidarus Az-Zubaydi ini, itu akhirnya dicopot dari anggota Dewan Kepresidenan. Dicopot dari jabatannya sebagai apa? Wakil Presiden. Selesai dah. Ya, di mana Syekh Hafidz sudah menyebutkan, setelah kejadian itu, kita masih hadir enggak apa? Enggak menyepakati. Seperti itu. Makanya Syekh Salahkan itu setelah itu kemudian memuji, ya, Menteri Negara Abdurrahman Syekh, ketika beliau diangkat oleh pemerintah yang sah di bawah koalisi yang dipimpin oleh Saudi pada tanggal 14 Januari kemarin, 25 Rajab 1447, Asy-Syaikh Salah mendoakan kebaikan buat Menteri Negara. Ini pemerintah sah di bawah Presiden Rashid Al-Alimi. Kata Syekh dalam channelnya, beliau menyebutkan Allahumma wafiq Wazirat Daulah Muhafiz Adn Al-Akh Abdurrahman Syekh lima tuhibbu wa tarda. Ya Allah, berikanlah taufik, doa kebaikan kepada Menteri Negara Gubernur Aden Saudara Abdurrahman Syekh. Selesai masyarakat ketika akhirnya Az-Zubaydi ini sudah selesai melakukan pembangkangan, akhirnya dicopot, ya selesai. Masyarakat juga enggak mendukung pemerintahan yang kemudian tetap mendukung pemerintahan yang sah di bawah Presiden Rashid Al-Alimi, di bawah koalisi yang dipimpin Saudi. Nah, ini kan sekarang lagi mengadakan daurah sekarang Masyaikh Aden. Daurah di bawah koordinasi siapa? Ini pematerinya ya, Asy-Syaikh Abbas Al-Jaunah, Asy-Syaikh Imad bin Ahmad, Asy-Syaikh Zakaria bin Syu'aib. Nah, yang daurah ini dilakukan 11 Syakban. Nanti tanggal 30 Januari 2026. Ini kalau masa separatis, terus coba lihat. Nah, daurah ini di dengan judulnya daurahnya anunya itu daurah nama daurahnya itu Daurah Al-Allamah Saleh Ibnu Muhammad Al-Wahidan As-Salisah. Kalau kita kan di sini daurah Al-Imamul Muzani. Ini sekarang daurah Al-Allamah Muhammad Saleh bin Muhammad Al-Wahidan, daurah yang ketiga. Fi fikhil mazahib. Nah, fikih tentang mazahib. Daurah ini di bawah koordinasi, di bawah bimbingan siapa? Tertulis di pamfletnya ini, biri'ayati maktabil awqab wal irsyad al-muhafaza adn. Ini kantor resmi pemerintah Yaman resmi yang sekarang ini. Di bawah bimbingan kantor. Ya. Awqab wal irsyad, tadi itu. Kalau di sini semacam kementerian agama. Kementerian wakaf dan bimbingan. Nah, provinsi atau wilayah adn. Pemerintah yang sah ini. Nah, kok bisa terus masih ada tuduhan-tuduhan mendukung separatis? Ini kalau istilahnya dahulu apa, Ustaz Hamzah pernah buat distorsi sejarah. Hah? Iya kan? Nah, distorsi sejarah. Nah, pemutarbalikan fakta. Dirubah-rubah faktanya, kronologisnya, urutannya bagaimana? Enggak peduli sudah. Yang penting bagaimana bisa nyikat Masyaikh Aden. Kenapa? Karena Masyaikh Aden ini termasuk orang yang banyak memberikan arahan, bimbingan dalam fitnah asli jumhur di Indonesia. Dan memang disalahkan. Seperti itu. Yang jadi patokannya Syekh Ali Hudzaifi, yang di mana Syekh Ali ini oleh Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari itu disebutkan, kalau di Indonesia ini kan asli jumhur melaporkan ke Syekh Abdullah Al-Bukhari. Terus kesimpulannya kan, ini huzuzun nafas. Laporan-laporannya itu, malah di situ ada taklib, ada provokasi, hasutan. Nah, kalau di situ, Syekh Ali Hudzaifi ketika melapor tentang Mas Syekh Aden, dibaca oleh Syekh Abdul Al-Bukhari, ini kesimpulannya Syekh Abdul Al-Bukhari, la yaktubuha as-sobi. Anak kecil aja enggak nulis seperti ini. Nah, ini tentang Syekh Ali Hadzaifi. Yang dimana laporannya dikomentari oleh Syekh Abdul Al-Bukhari seperti artinya apa? Enggak pantas sekali. Enggak ilmiah sama sekali. Kritikan-kritikannya terhadap Syekh Adem ini enggak pas sama sekali. Sampai-sampai Syekh Abdul Al-Bukhari menyebutkan, ya seperti ini aja anak kecil enggak nulis seperti ini. Seperti itu. Begitu juga apa yang di... Karena ada pertanyaan juga itu kemarin. Diajukan kepada Ustaz Muhammad Afsyawet itu. Bahasanya apa? Ditanya. Boleh Ustaz?

0: Muhammad Asyawet itu, bahwasanya apa? Ditanya, boleh saya membaca bantahan Syekh Fawaz? Oh boleh. Boleh, boleh membaca bantahnya, boleh. Kalau memang kalian sudah sebatas itu ilmunya, bisa membandingkan dalil-dalil di antara mereka. Ya subhanallah, ini ikhwan biasa, kemudian, kalau kalian sebatas ilmunya, ya dilap, kasarannya di habis kena syubhat-syubhatnya. Kan enggak seperti ini harusnya. Siapa sih Syekh Fawaz ini dalam fitnah ini, Yaman ini? Beliau itu termasuk yang mengomentari tentang Mas Syekh Adan, persis dah, kurang lebih isinya sama materinya dengan apa yang disebut Asadzah Jumhur. Karena memang Asadzah Jumhur salah satu rujukannya ya Syekh Fawaz ini. Ngambil dari surat kabar, tanpa bagaimana mau meng-cross-check, sebetulnya Syekh Fawaz ini bisa bertanya langsung kepada Mas Syekh Adan harusnya. Mudah sebetulnya. Ini juga bisa bertanya kepada Syekh Arafat bagaimana sebenarnya kejadian yang terjadi. Seperti itu. Jadi ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, apa yang kita saksikan itu kesimpulannya tidak mesti sesuai dengan apa yang terbetik dalam benak kita. Seperti itu. Ingat kasusnya Nabi Khadir alaihi salam. Nah, makanya kan Allah dalam Al-Qur'an itu mengabadikan kisahnya Nabi Khadir. Beliau punya uzur membunuh anak kecil. Seperti itu, melobangi perahunya atau kapalnya orang-orang miskin. Ini sini kan pentingnya tabayun, pentingnya ta'ani. Pastikan segala sesuatunya. Jangan buru-buru memvonis, mengambil kesimpulan. Sesuatu yang memang benar, faktanya ada. Tapi bagaimana sebenarnya gambaran permasalahannya? Seperti itu. Nah, maka sebetulnya masih ada beberapa hal terkait perkembangan terkini. Mudah-mudahan pada hari-hari berikutnya, kalau memang ada kesempatan, kita akan lanjutkan. Namun kurang lebih di sini penting untuk kita mengambil pelajaran dari perilaku Asadzah Jumhur ini. Bagaimana ta'anni tabayyun, kemudian tasawur yang benar. Ini sangat-sangat dibutuhkan dalam kejadian-kejadian besar, terkhusus ketika terjadinya fitnah. Seperti ini. Ini ambil pelajarannya ikhwah. Untuk kemudian kita jangan sampai meniru mereka. Jangan sampai kita terjerumus kepada sesuatu yang mereka lakukan. Ini kan parah sebenarnya Asadzah Jumhur ini. Nah, ini sekarang ini jilid duanya fitnah mereka. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah semuanya dan pelajaran dari apa yang kita dengarkan bersama ini. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا وبعد إخوة في الله rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah di sore hari ini kembali Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan berkumpul bersama bermajlis membahas tentang ilmu agamanya. Baik, sebagaimana yang kita sampaikan di pertemuan terakhir pada pekan lalu, insyaallah di kesempatan kali ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar ahkam ashiyam, hukum-hukum puasa. Berkenaan dengan itu, maka alangkah baiknya kita sekaligus sekalian mempelajari tentang kitab ashiyam itu sendiri, tentang hukum

rincian dan juga permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan fikih puasa. Maka di kesempatan kali ini kita memilih kitab Al-Fiqh Al-Muyassar sebagai tujuan kajian di sore hari ini. Gunanya supaya kita mengenali ilmu dasar yang berkaitan dengan hukum-hukum puasa. Dan memang sebagaimana namanya Al-Fiqhu Al-Muyassar, fikih, pelajaran fikih yang diringkas, pelajaran fikih yang dimudahkan. Artinya di dalam kitab fikih Muyassar ini, permasalahan seputar fikih ini betul-betul dipermudah, diringkas, disingkat dan jelas. Dan juga tidak membahas permasalahan-permasalahan yang khilaf. Permasalahan-permasalahan yang khilafnya itu panjang lah. Betul-betul diringkas dalam kitab ini. Maka kita pelajari al-bab al-awwal berkaitan dengan puasa. Fi muqaddimatis siyam wa fihi masail. Muqaddimah pembukaan yang berkaitan dengan puasa. Al-mas'alatul ula ta'rifu siyam wa bayan arkanihi. Hal yang pertama harus kita ketahui yaitu ta'rif as-siyam, definisi puasa. Lughatan kana am syar'an. Baik secara etimolog bahasa maupun secara syariat. Ta'rif as-siyam fil lughah al-imsak 'ani syai'. Puasa secara bahasa adalah al-imsak 'ani syai', menahan diri untuk melakukan suatu perkara. Menahan diri untuk melakukan suatu hal atau perkara. Dalilnya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan tentang Maryam, di mana Maryam mengatakan inni nadartu lirrahmani shauma. Sesungguhnya aku bernadar kepada Ar-Rahman shauma, untuk berpuasa, yaitu untuk menahan. Ketika itu dia menahan untuk tidak berbicara. Sehingga secara bahasa as-siyam adalah al-imsak 'ani syai', menahan diri untuk melakukan sesuatu. Wa bijarani al-imsak 'anil akli wasyurbi wa sa'iril mufattirat ma'a niyyah min tulu'il fajri as-sadiq ila ghurubi syamsi. Adapun secara syariat, maka definisi puasa ialah menahan diri dari makanan, minuman, dan pembatal-pembatal puasa yang lainnya. Ma'an niyah, disertai dengan niat puasa. Min tulu'il fajri as-sadiq ila ghurubi syamsi, dari terbitnya fajar sadiq sampai terbenamnya matahari. Ma'an niyah, disertai dengan puasa, niat berpuasa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari definisi mania kita ketahui jika ada orang yang berpuasa untuk menurunkan berat badannya. Dia niat berpuasa supaya nanti ada lomba makan dia bisa makan yang banyak. Maka ini di luar dari definisi puasa secara syariat. Karena di sini disebutkan maniyah, artinya betul-betul niat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawarkanhu min khilali ta'rifi siyam fil istilah. Yattalih anna lahu ruknain asasiyain, al-awwal al-imsak 'anil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Dan adapun rukun puasa yaitu ada dua. Yang pertama jelas menahan diri dari pembatal-pembatal puasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Dalil tentang rukun ini
yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul aswadu minal khaytil abyadi minal fajr. Summa atimmus siyama ila al-lail. Makanlah dan minumlah sampai jelas. Yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Wal murad bil khaytil abyad wal khaytil aswad ay bayad an-nahar wa sawadil lail. Makan dan minumlah sampai betul-betul terlihat jelas telah pergi cahaya malam dan munculnya bayadun nahar, cahaya terang yang memulai hari tersebut. Ini disebut juga fajar shadiq. Kemudian rukun yang kedua, an-niyah. Ma'an niyah. Bi'ayak tidak asfa'im bihadal imsak anil mufattirat ibadatallahi azza wa jal. Yaitu dengan niat seorang berpuasa, menahan diri dari pembatal-pembatal puasa, betul-betul niatnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap pahala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Fa bi niyyah tatamayyazul a'mal al-maqsudah lil ibadah an ghairiha min al-a'mal. Sehingga dengan adanya niat ini akan menjadi pembeda tujuan suatu amalan. Oke, makanya kita sampaikan tadi, jika ada orang yang berpuasa niatnya untuk diet, niatnya nanti biar lomba makan bisa makan banyak. Oke, maka terbedakan dari niatnya dengan orang yang puasa niatnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bi niyyah tatamayyazu al-ibadat ba'daha an ba'd. Fayaqsudu as-sa'im bihadha as-siyam imma siyam ramadan aw ghairi min anwa'is siyam. Dan dengan niat juga satu amalan ini berbeda tujuannya, sehingga orang yang berpuasa dia bisa membedakan puasanya dengan niat, saya ini sedang berpuasa Ramadan, saya ini sedang melakukan puasa Syawal, saya ini sedang mengqadha puasa. Ini semua terbedakan dengan niat. Makanya disampaikan, seringkali kita mendapatkan hadis yang menyatakan innamal a'mal binniyat. Hanyalah amalan-amalan itu mendapatkan pahala sesuai dengan niat yang digantungkan padanya. Itu tadi dia definisi as-siyam lughatan kana am syar'an. Walahu ruknat asasan, dan juga di mana as-siyam ini memiliki dua rukun pokok, yaitu al-imsak wa niyah. Kemudian menjelang puasa Ramadan kita juga harus mengetahui ala ilmin, betul-betul mengilmui, tahu di atas ilmu hukum berpuasa Ramadan. Faradallahu azza wa jal siyama syahri Ramadan wa ja'alahu ahada arkanil islam al-khamsah. Allah Subhanahu wa taala farada, mewajibkan puasa Ramadan, bahkan menjadikan puasa Ramadan ini di antara rukun Islam yang lima. Dalilnya sebagaimana yang sering kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba ala alladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan, kutiba ay furida, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana juga telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian puasa tersebut, la'allakum tattaqun. Tujuannya dari berpuasa supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang lainnya juga syahrul ramadhan alladzi unzila fihi alquran
Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk untuk manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan akan memperlihatkan, memperjelas yang mana yang namanya petunjuk dan juga sebagai pembeda untuk orang-orang yang melaksanakannya dan tidak. Faman syahida minkum asyhara falyasum, maka barang siapa di antara kalian yang mendapati puasa bulan Ramadan, falyasum, hendaknya dia melaksanakannya. Baik, dari sini kita telah mengetahui juga hukum puasa Ramadan adalah wajib. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa Ramadan ini salah satu rukun pokok agama Islam yang 5. Baik, kemudian perlu juga bagi kita mengetahui keutamaan puasa di bulan Ramadan. Baik, keutamaannya ya ini sebagaimana disampaikan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau berkata, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man shama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang melakukan qiyamul lail, salat malam di malam Lailatul Qadar, imanan wa ihtisaban, dalam keadaan dia betul-betul ingin menambah keimanannya, ingin menambah pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lewat, yang telah lalu. Dan barang siapa juga yang melakukan puasa Ramadan dalam keadaan iman dan juga ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, juga akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sehingga dari sini kita tahu puasa Ramadan selain menambah ketaatan kita kepada Allah, juga akan mengampuni dosa-dosa, menggugurkan dosa-dosa kita yang telah lampau. Begitu pun hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, as-salawatul khams wal jum'ah ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza istunibatil kaba'ir. Salat 5 waktu dari hari Jumat ke hari Jumat berikutnya, dari Ramadan ke Ramadan berikutnya, ini akan menggugurkan semua kesalahan, dosa, maksiat di antara keduanya. Majtuni batil kabair, selama itu bukan dosa-dosa yang besar. Wal hikmah min masyru'iyyati shaumihi, ini betul-betul hikmah min adidah. Yang pertama, tazkiyatun nafas wa tathhiruha wa tanqiyatuha min al-akhlaq ar-radi'ah wal akhlaq ar-radi'ah. Hikmah disyariatkan puasa Ramadan yang pertama ialah tazkiyatun nafas, untuk membersihkan hati, jiwa, tathhiruha, menyucikannya. Wa tanqiyatuha min al-akhlaq ar-radi'ah, menggugurkan hati dari noda-noda yang kelam. Wal akhlaq ar-radi'ah, dari pembawaan-pembawaan yang buruk. Li'anna shaum yadhi majari asy-syaitan fi badani insan, karena yang namanya maksiat, titik-titik dosa, pembawaan-pembawaan yang buruk, ini datangnya dari syaitan. Dan yang namanya puasa Ramadan, ini akan mempersempit ruang gerak syaitan di dalam tubuh manusia, sehingga betul-betul membersihkan hati dan jiwa mereka. Qala wa bisyam tadhhib fid dunya wa shahawatiha
wa tarbiyun fil akhirah wa na'imiha. Ketika seorang berpuasa, ini juga ada tujuannya, yaitu tazhid, biar dia merasa zuhud dari kelezatan-kelezatan dunia. Dia meninggalkan kenikmatan-kenikmatan dunia. Wa tarbiyun fil akhirah wa na'imiha. Sebaliknya, justru puasa itu menghasung untuk mengingat negeri akhirat dan kenikmatan-kenikmatan yang ada padanya. Tawassum yab'at 'ala al-athfi 'ala al-masajid wasyuhur bi alamihi li'anna as-sha'im yadhuq alam al-jau' wal-athsh. Dan ketika seorang berpuasa, dia juga akan merasakan rasa kasihan terhadap orang-orang yang miskin. Orang yang berpuasa akan merasakan susahnya keadaan orang-orang yang miskin. Karena dia nasoim yaduk alam aljau wal atas. Karena yang namanya puasa akan menimpakan rasa lapar dan juga haus, sebagaimana yang ditimpakan oleh al-masaki. Ila ghairi dzalika min al-hikam al-balighah wal fawaid 'adidah, dan lain-lainnya. Begitu banyak hikmah dan juga faedah dari seorang yang menjalankan puasa Ramadan. Kemudian permasalahan berikutnya, yaitu berkaitan dengan syarat wajib melakukan puasa Ramadan. La budda min syurutiha. Yajib siap Ramadan ala man tawafarat fihi asyurut at-taliyah. Puasa Ramadan wajib dilaksanakan kepada orang-orang yang terkenai beberapa syarat berikut. Yang pertama, al-Islam. Jelas dia adalah seorang Muslim. Fala yasihu as-siyam minal kafir. Maka tidak sah puasanya orang kafir. Lianna siyam ibadah. Karena puasa adalah sebuah ibadah. Wa ibadatu la tasihhu minal kafir. Fa idza aslama la yalzam biqada'i ma fatahu. Sehingga puasa tidak sah untuk seorang kafir. Kalau misalnya orang kafir yang masuk Islam, la yalzam biqada'i ma fatahu. Sehingga kalau misalnya orang kafir masuk Islam, yang wajib puasa Ramadan ya ketika puasa sedang berlangsung dan tidak harus mengganti apa yang telah lalu dari Ramadan-Ramadan sebelumnya. Dan yang kedua, syarat wajib puasa Ramadan yaitu adalah al-bulugh, seorang yang telah balig. Fala yajibu as-siyamu ala man lam yablugh hatta at-takalluf. Maka puasa tidak wajib bagi orang yang belum balig. Liqaulihi rufi'al qalam 'anil thalathah. Karena hadis Nabi alaihi salatu wassalam, rufi'al qalam 'anil thalathah. Diangkat, digugurkan kewajiban terhadap tiga orang. Fada kara minhum as-sabiyya hatta yahtalim. Maka disebutkan di antara tiga orang tersebut, yaitu anak kecil sampai dia balig. Walakinnahu yasihhu as-siyam min ghairil balig law shoma idza kana mumayyizan wa yanbaghi li waliyyi amrihi ay ta'muruhu bis-siyam li'atadahu wa yu'allifuhu. Kalau misalnya ada seorang anak yang belum balig, dia tetap berpuasa, maka puasanya sah. Puasanya sah. Seorang anak yang tamyiz, kelas 1 SD, 2 SD, sudah tamyiz. Dan hendaknya orang tua menyuruh anaknya tersebut untuk berpuasa, laksanakan puasa juga. Liyatadahu wa yu'allifuhu, supaya dia terbiasa dengan puasa dan senang melakukan puasa tersebut. Syarat yang kedua adalah al-baligh. Syarat yang ketiga yakni al-aql. Fala yajib as-siyam 'ala al-majnun.
Yang ketiga, ini adalah orang yang berakal. Maka yang namanya as-siyam tidak sah untuk orang gila. Karena tadi rufi' al-qalam 'ani tsalatsah. Pada para minhum al-majnun hatta yafih. Kewajiban digugurkan terhadap tiga orang, di antaranya orang gila sampai dia menjadi orang yang sadar. Dan yang keempat yakni as-sihhah. Dia dalam keadaan sehat. Faman kana maridan la yusibbu as-siyam lam yajib 'alaihi. Maka barang siapa yang dia sakit tidak mampu untuk berpuasa, maka tidak wajib puasa atas dia. Wa in qama shaha siyamu. Tapi kalau misalnya dia masih merasa kuat, dia lanjut berpuasa, maka puasanya sah. Tabi qawlihi ta'ala wa man kana maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Maka barang siapa yang sakit atau dalam keadaan safar, maka dia menggantinya di hari yang lain di luar Ramadan. Fa in zala al-maradu wajib alaihi qada'a ma aftarahu min ayyam. Jadi kalau misalnya dia sudah sembuh, maka dia hukumnya wajib mengqada', mengganti puasa beberapa hari yang sebelumnya dia sakit di bulan Ramadan tersebut. Tab yang kelima yaitu al-iqamah. Untuk orang yang mukim, orang yang tidak melakukan safar, fala yajib as-shaum 'alal musafir, maka hukum berpuasa bagi musafir tidaklah wajib. Liqauli ta'ala wa man kana maridan aw 'ala safar. Tayyib, falau shama al-musafir shaha siyamuhu wajib alaihi qada ma aftarahu fi safar. Kalau misalnya dia merasa kuat, dia tetap melanjutkan puasanya ketika safar, maka sah puasa tersebut. Tapi kalau misalnya dia membatal, maka dia harus menggantinya di luar bulan Ramadan. Tayyib, syarat berikutnya yaitu al-qulu minal haid wan nifas. Ini tidak dalam keadaan haid dan juga tidak dalam keadaan nifas. Wajibu al-qata' alaihima liqawli Aisyah kana yusibuna dhalik fa nu'mar biqata'is shaum wa la nu'mar biqata'is shalah. Sehingga jika ada perempuan yang sedang haid atau nifas, maka wajib untuk mengqada' puasa tersebut. Hukumnya adalah wajib mengqada puasa tersebut bagi yang sedang haid maupun nifas. Dalilnya yaitu hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dahulu kami juga terkena itu, sedang haid, sedang nifas ketika puasa Ramadan. Fa nu'maru biqada'is shaum, maka kami diperintahkan, disuruh untuk mengqada puasa tersebut. Wala nu'maru biqada'is shalat, dan tapi kita tidak disuruh untuk mengganti sholat ketika dalam keadaan haid. Tapi sekiranya itu sebagai pengetahuan pendahuluan muqaddimah untuk kita berkaitan dengan puasa yang akan datang di bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi akan datang. Tapi tentang ta'rif, tentang hukum siam Ramadan, syarat-syarat orang yang wajib melakukan puasa Ramadan, hikmah keutamaan puasa Ramadan, ya sekiranya itu cukup untuk kita jadikan sebagai pendahuluan mukaddimah sebelum kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Oke, kemudian berkaitan dengan pertanyaan yang sudah antum kirimkan kepada kami di beberapa hari yang lalu, maka kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum bagi antum-antum yang telah mengirimkan pertanyaan ini. Mudah-mudahan pertanyaan ini bisa menjadi mudakarah murojaah ilmu bagi kami dan juga bisa menjadi ziyadatul ilm, bisa menjadi tambahan wawasan bagi antum-antum sekalian. Baik, berkaitan dengan pertanyaan yang pertama. Bagaimana hukumnya orang yang berpuasa?
Dia berbuka sebelum azan di masjid. Tapi dia melihat keadaan langit sudah mulai gelap dan jam sudah lewat dari waktu azan biasanya. Oke, berarti ini kondisinya dia berbuka duluan tanpa mendahului dengan azan yang biasanya dikumandangkan. Tapi hukum orang yang berbuka puasa sebelum azan karena menyangka, ini masih dalam prasangkaannya dia, matahari telah terbenam. Sesuai pertanyaan tadi, dia melihat langit sudah mulai gelap. Tapi padahal ternyata belum yakin terbenam. Tapi maka puasanya tidak sah dan wajib diqadha. Kalau misalnya dia belum yakin, masih sekedar prasangka, maka puasanya batal dan wajib diqadha. Baik, maksudnya karena di dalam puasa itu syarat sah berbuka ini adalah terbenamnya matahari secara yakin. Baik, bukan sekedar tanda-tandanya, langit sudah terlihat gelap, jam sudah lewat dari kebiasaan adat sehingga dia berbuka, atau bahkan melalui perkiraan pribadinya dia. Maka jika seperti ini kondisinya, maka puasanya dinyatakan batal dan wajib mengqadha. Alangkah baiknya kita sabar sampai menunggu azan dikumandangkan. Syekh bin Baz rahimahullah menjelaskan bahwa asal hukum siang itu masih ada, yakni sampai diyakini matahari terbenam. Selama belum yakin, maka tidak boleh kita berbuka. Baik, sesuai fatwa beliau sampaikan dalam Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah karya Syekh Abdul Aziz bin Baz, beliau menyampaikan man aftara qabla ghurubi syamsi dhannan annaha ghurabat fa 'alaihi al-qadha. Barang siapa yang sudah berbuka puasa duluan sebelum matahari terbenam dhannan, karena dia menyangka matahari tersebut telah tenggelam sesuai prasangkanya dia, fa'alaihil qadha, namun ternyata matahari belum secara pasti terbenam, maka dia wajib mengqadha puasa tersebut. Sehingga catatan penting dari pertanyaan ini yaitu tidak cukup hanya melihat dari tandanya langit sudah gelap atau jamnya sudah lewat. Harus yakin matahari betul-betul telah terbenam, melihat langsung atau dengan menandai azan yang betul-betul tepat waktu ketika matahari terbenam, atau dengan jadwal sholat yang biasanya akurat. Sehingga dalam kondisi ini seorang juga tidak berdosa kalau memang dia tidak sengaja. Tapi dia tetap wajib mengqadha puasa tersebut, mengganti puasa tersebut. Oke, pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang berikutnya, yang kedua, bagaimana dengan orang yang berpuasa menghabiskan waktunya hanya tidur? Bangun hanya untuk sholat dan juga kebiasaan menonton. Istirahat hanya waktu sholat. Sesudah itu lanjut lagi tidur dan nonton. Ini pertanyaan yang kedua. Maka berkaitan dengan puasanya, puasanya tetap dihukumi sah selama ia tidak melakukan pembatal-pembatal puasa. Makan, minum, dia tidak melakukan pembatal puasa, puasanya tetap sah dengan kondisinya yang demikian. Namun perbuatannya ini bisa menjadi hal yang makruh dan menyelisihi tujuan puasa itu sendiri. Tapi juga kondisi yang seperti ini bisa mengurangi pahala puasa atau bahkan hilang sama sekali. Tapi Syekh bin Baz rahimahullah menegaskan bahwa yang namanya puasa itu bukan sekedar menahan
lapar, menahan makan dan minum. Tapi yang namanya puasa juga itu menahan diri dari perkara yang sia-sia. Yang namanya puasa itu ya berarti memanfaatkan waktu untuk melaksanakan ketaatan. Dan juga menjaga anggota badan dari maksiat. Kalau misalnya dia tidur, ya ini juga tidur pada asalnya mubah, hukumnya boleh. Tetapi bisa menjadi makruh bila disengaja tidur sepanjang hari. Sehingga dia akhirnya menyia-nyiakan waktunya yang bisa dipakai tilawah Quran, membaca Al-Quran, berzikir, beristighfar. Dia tinggalkan. Atau bahkan di samping itu dia menonton hal-hal yang haram. Baik, di sini difatwakan oleh Syekh bin Baz, qala an-naum fi nihar Ramadan la yufsid as-siyam. Walakin al-iftar minhu tahwiitun lil khair. Tidur di siang hari di bulan Ramadan la yufsidu as-siyam. Ini tidak membatalkan puasa. Namun memperbanyaknya. Lebih banyak tidur ketika bulan Ramadan. Ini adalah tahwiitun lil khair, sama dengan dia menyediakan kebaikan yang begitu banyak. Jadi berkaitan juga dengan tontonan. Kalau misalnya dia menonton yang haram, terlebih lagi dalam keadaan puasa dia melakukan maksiat, dosa di atas dosa. Toh seandainya tontonannya hal-hal yang mubah, maka tetap menyelisihi adab puasa. Tetap menyelisihi adab puasa jika berlebihan. Maka Syekh bin Baz rahimahullah menegaskan, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'athash. Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali cuma untuk menahan lapar dan haus, tidak dapat pahala, terluput dari kebaikan yang banyak. Jadi maka dari pertanyaan ini kita bisa mengetahui berkaitan dengan puasanya, puasanya tetap sah. Tapi dia tidak berpahala sempurna. Bahkan jika dia menonton hal-hal yang dilarang oleh Allah, dia akan terjatuh dosa di atas dosa. Maka yang utama itu mengisi puasa dengan banyak-banyak sholat. Sholat duha di awal waktu, pertengahan waktu, akhir waktu. Banyak-banyak zikir, tilawah, khatamkan Al-Quran, sedekah dan juga amalan soleh lainnya. Pertanyaan berikutnya, apakah batal orang yang puasa cabut gigi atau tambal gigi dalam rangka perawatan giginya? Berkaitan dengan ini, maka dari penjelasan yang sudah kita lalui tadi, puasanya tidak batal. Orang yang cabut gigi atau tambal gigi puasanya tidak batal. Ya ini selama dia tidak menelan darah. Karena orang cabut gigi biasanya berdarah banyak. Darahnya tidak tertelan. Atau dia tidak menelan obat, air atau sisa bahan tambalan gigi dengan sengaja. Asalkan tidak ada yang masuk ke tenggorokan, maka puasanya tetap sah. Walaupun dia cabut gigi, tambal gigi. Asal tidak ada yang ditelan. Syekh bin Baz rahimahullah menjelaskan bahwa perawatan gigi ini tidak termasuk pembatal puasa. Karena yang namanya pembatal puasa itu makan dan minum. Beliau juga menjelaskan bahwa tidak ada yang masuk ke perut dengan sengaja. Itu tadi obat, air. Karena biasanya setelah cabut gigi kumur-kumur, suruh minum obat. Atau bahan tambalan giginya nanti. Jangan ada yang sampai lewat tenggorokan, sampai masuk ke perut. Beliau berkata wajib berhati-hati agar tidak ada sesuatu yang tertelan. Sini sampaikan dalam fatwanya la ba'sa biqal mistin wa tadawil asnan lis-shaim. Idza taharraza min bulughi shay'in ila halqihi. Ini tidak mengapa mencabut gigi, berobat, perawatan gigi bagi orang yang berpuasa. Selama ia berhati-hati agar tidak ada sesuatu yang sampai tertelan masuk ke tenggorokannya. Maka
Di sini untuk orang yang cabut gigi, perawatan gigi ketika puasa, kalau misalnya ada darah yang tertelan secara sengaja, ini puasanya batal. Kalau misalnya dia sudah berusaha, tidak ada yang masuk, tapi tetap ada yang masuk juga, ya maka tetap dia lanjutkan puasanya. Itu di luar kemampuan dia, di luar kendalinya dia. Puasanya tidak batal. Maka ketika seorang ingin cabut gigi dalam kondisi puasa, ini seharusnya ditunda dulu. Jangan siang hari. Tunda sampai malam. Sampai orang buka puasa. Baru melakukan cabut gigi. Baru melakukan tambal gigi. Kalau misalnya memang darurat, maka boleh. Tidak mengapa di siang hari. Tapi gitu. Harus dengan ekstra hati-hati. Supaya tidak ada yang tertera. Pertanyaan berikutnya, apa hukumnya orang yang berpuasa bawaannya selalu marah-marah, emosi? Syekh bin Baz rahimahullah menegaskan bahwa puasa itu bukan hanya sekedar menahan tidak makan dan tidak minum, tapi juga menahan emosi, menahan lisan supaya tidak berkata yang buruk dan juga berakhlak baik. Makanya orang yang berpuasa tapi bawaannya marah-marah, artinya ini marahnya sudah berlebihan. Ini bisa jadi nanti menyeret pada ucapan dusta, pada ucapan mencela atau menyakiti orang lain. Karena marah-marah tadi. Akhirnya menyebabkan pahala puasanya berkurang. Sehingga kesempurnaan pahala puasa dia tidak dapat. Bahkan bisa membuat puasanya itu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fatwa beliau mengatakan faida kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfut wala yaskhab. Fa in sababu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim. Jika salah seorang kalian puasa, maka janganlah ia berkata kotor, jangan marah-marah, jangan berteriak-berteriak. Kalau misalnya ada orang yang mencela dia atau orang yang mengajak dia bertengkar ribut, maka hendaknya dia membentengi dirinya. Dia katakan inni shaim, sesungguhnya saya ini sedang berpuasa. Sehingga tadi puasanya tetap sah, tapi seperti itu pahalanya berkurang, bahkan bisa berdosa kalau misalnya tadi marah-marahnya disertai ucapan yang menyakiti orang lain. Sehingga puasanya tetap sah, tapi pahalanya berkurang. Pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan orang yang menyimpan dendam pada seseorang sampai masuk puasa dia tetap bersikap demikian? Artinya tidak ada perubahan. Tetap dendam sama orang tersebut. Berkaitan dengan ini, maka jawabannya berkaitan dengan puasanya lagi. Puasanya tetap sah. Tidak batal. Namun, perbuatannya itu tadi dosa. Mengurangi pahala puasa. Dan menyelisihi tujuan dan hikmah puasa itu sendiri. Maka di sini, Syekh bin Baz mengatakan puasa itu bukan hanya untuk menahan lapar dan haus, tapi juga membersihkan diri dari hasad, dengki, dendam maupun permusuhan. As-siyam laisa mujarradu tarkit ta'am wasyarab, bal huwa tarkul ma'asi wa tazkiyatul qulub minal haqqi wal adawa. Sehingga kalau memasuki bulan puasa, jauh-jauhkan diri yang namanya dengan dendam. Jauh-jauhkan diri dengan dendam. Bagaimana dengan kebiasaan orang-orang yang mau memasuki puasa? Orang-orang yang mau memasuki puasa mengirim kata-kata atau berucap langsung permohonan maaf atas segala kesalahan yang pernah dia lakukan. Apakah ini hal yang dibolehkan? Ini dia meminta maaf, mengirim ucapan maaf sebelum masuk pada bulan Ramadan. Maka di sini kita jawab, boleh. Bal huwa al-mahmud, bahkan ini adalah perbuatan yang terpuji selama dengan niat dan tujuan yang benar.
Artinya bukan hanya sekedar formalitas, bukan hanya sekedar kebiasaan dia. Betul-betul dengan niat ingin tazkiyatul qulub, ingin membersihkan jiwanya. Dan di sini dikatakan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, la ba'sa bi ay yatluba al-muslim al-afwa mimman akhta'a bi haqqihi. Bal dzalika min husnil akhlaq wa islahil qulub. Tidak mengapa seorang muslim meminta maaf kepada orang yang pernah ia zalimi, baik ketika Ramadan ataupun menjelang Ramadan. Bahkan itu termasuk akhlak yang baik dan tazkiyatu wa islahil qulub, dan juga perbaikan, menata hati kembali untuk dia. Tapi yang perlu kita garis bawahi, perbuatan seperti ini dikatakan di sini, walakin la yu'taqad annahu sunnatun makhsusah lidukhuli Ramadan. Perlu kita yakini bahwasanya hal seperti itu tidak boleh kita jadikan sebagai sunnah khusus yang ditetapkan untuk menyambut Ramadan. Artinya yang namanya meminta maaf di seluruh waktu. Adapun sebelum masuk bulan Ramadan, maka tujuannya untuk memperbagus akhlak, untuk menata hati, memperbaiki hati, dan tidak menjadikan hal tersebut sebagai sunnah khusus. Dijadikan kebiasaan. Kalau misalnya punya dendam, sudah simpan saja. Nanti saja, sebelum Ramadan baru saya minta maaf lah. Bukan seperti itu maksud yang disampaikan oleh Syekh di sini. Pertanyaan berikutnya, jika ada ibu menyusui yang haid, kondisinya lagi menyusui, kemudian dia haid di bulan Ramadan, apakah dia harus mengganti dengan puasa atau boleh fidyah karena statusnya sebagai ibu menyusui? Maka di sini jawabannya, ketika dia haid, ini wajib mengqadha puasa. Makanya tadi kita sudah sampaikan di awal kajian tentang pembuatan puasa, yaitu al-haid wa nifas. Ketika dia haid, maka puasanya batal. Jika seorang ibu menyusui mengalami haid, maka sebab tidak berpuasanya adalah haid, bukan karena menyusui. Maka ketika dalam kondisi haid, puasanya tidak sah, wajib untuk dia mengqadha, dan dia bukan melakukan fidyah. Bukan fidyah, tapi qadha, mengganti puasa. Sehingga status ibu menyusui itu tidak mengubah hukum haid. Ketika dia haid di bulan Ramadan, maka hukumnya dia adalah orang yang membatalkan puasa, bukan orang yang terkena udzur. Penegasan dari Syekh bin Baz di sini dikatakan, al-mar'atu idza hadat fi Ramadan wa hiya murdi'un wajib 'alaiha al-qadha faqat wa la yujzi'uha al-it'am. Wanita yang haid di bulan Ramadan, meskipun ia dalam kondisi menyusui, maka wajib mengqadha puasa dia dan tidak mencukupi dengan membayar fidyah. Artinya betul, tebusannya adalah mengqadha puasa, bukan membayar fidyah. Sehingga di situ ada perbandingan penting. Kalau misalnya seorang haid atau nifas, ini dia mengqadha puasa. Kalau misalnya dia seorang ibu menyusui tanpa haid, artinya dia khawatir bahaya bagi ibu, bagi bayinya, maka di sini juga qadha kata Syekh bin Baz. Fidyah tidak mencukupi. Artinya ini sebenarnya ada permasalahan yang hilang. Tapi kita lanjut ke pertanyaan berikutnya terlebih dahulu. Bagaimana kondisinya kalau perempuan belum bayar hutang puasa selama 3 bulan Ramadan sebelumnya? 3 bulan Ramadan sebelumnya berturut-turut dia belum bayar hutang. Hingga Ramadan berikutnya. Hingga Ramadan berikutnya dia berencana juga tidak bisa melakukan puasa. Dikarenakan hamil dan menyusui.
Perempuan yang menunda qadha puasa hingga Ramadan 3 kali berturut-turut karena hamil dan menyusui. Sekali lagi ini Anda sampaikan menurut pendapatnya Syekh Abdul Aziz bin Baz. Dalam kondisi ini Syekh Abdul Aziz bin Baz berpendapat ini tetap wajib mengqadha seluruh puasa yang ditinggalkan. Sehingga kalau misalnya 1 bulan 30, 3 bulan kali 30 berarti 90 hari. Tambah Ramadan berikutnya 120 hari. Dia wajib mengqadha puasa. Ini menurut pendapatnya Syekh Abdul Aziz bin Baz. Dan dia tidak membayar fidyah. Pendapat beliau, dia tetap wajib mengqadha puasanya selama puasa yang dia tinggalkan. Pertanyaan berikutnya, ini bagaimana saat kondisi wanita haid beberapa menit sebelum waktu maghrib? Artinya keluar darah haid ini hanya sekedar flek saja. Sedikit saja keluar darah, apakah tetap batal puasanya? Sini menurut Syekh Abdul Aziz bin Baz, ya, puasanya batal, walaupun hanya sekedar flek. Selama itu benar-benar haid dan muncul sebelum matahari terbenam. Dari penjelasan beliau, haid yang keluar sebelum maghrib, walaupun hanya sesaat dan cuma sedikit, artinya hanya sekedar flek saja, ini membatalkan puasa di hari itu juga. Karena syarat sah puasa wanita yaitu adalah suci dari haid sepanjang siang harinya. Tidak disyaratkan darah itu banyak yang keluar atau deras. Makanya fatwa beliau di sini mengatakan idza nazala damul haid qabla ghurubi syamsi walau bilahdhat batula shaumuha wa wajaba 'alaiha al-qadha. Apabila darah haid keluar sebelum terbenamnya matahari, sebelum waktu maghrib, walaupun hanya sesaat, sebentar, sedikit, maka batal puasanya dan wajib bagi dia untuk mengqadha. Pertanyaan berikutnya, jika tidur dalam keadaan junub, kemudian beberapa menit lagi azan, ini dia bangun mendekati waktu azan, apakah harus mandi dulu atau sahur cepat-cepat? Mana didahulukan? Mau mandi dulu atau sahur dulu? Kalau dalam kondisi ini, bangun sahur sudah mepet azan, masih junub. Manakah yang lebih didahulukan? Apakah mandi junub dulu atau sahur terlebih dahulu? Di sini dikatakan ini azannya lebih baik untuk sahur terlebih dahulu. Ini tidak wajib mandi dulu karena sudah apa? Sudah mendekati waktu azan. Maka dia yang didahulukan adalah makan sahur terlebih dahulu. Kemudian setelah makan sahur, waktu azan dia baru mandi junub. Menurut Syekh bin Baz rahimahullah, ini yang namanya junub itu bukan pembatal puasa. Jadi jangan dikira harus mandi dulu. Kalau dalam keadaan junub terus nanti sahur, tidak sah makan sahurnya, tidak sah juga puasanya lah. Junub itu bukan pembatal puasa. Yang wajib adalah mandi junub untuk sahnya sholat. Junub itu nanti urusannya dengan sholat. Sahur itu urusannya dengan puasa. Nabi alaihi salatu wassalam juga pernah masuk waktu subuh dalam keadaan beliau junub. Lalu mandi dan tetap berpuasa. Dalil hadis yaitu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudrikuhu al-fajru wa huwa junub min ahlihi. Thumma yaltasil wa yasum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu pernah masuk waktu subuh dalam keadaan beliau sedang junub. Lalu beliau mandi dan tetap melanjutkan puasa. Karena yang harus didahulukan nanti puasa dulu. Dia makan sahur dulu. Tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Dia harus melakukan sahur karena di dalam sahur itu ada barakah. Penegasan Syekh bin Baz dalam hal ini beliau mengatakan la haraj ayu akhira al-ghusla ila ba'di thulu'il fajr was-shaum sahih walakin la yajuz ta'khiruhu 'anish shalah. Tapi tidak mengapa menunda mandi junub, mandi wajib sampai setelah terbit fajar dan puasanya tetap sah. Artinya dia setelah makan sahur
Kemudian masuk waktu fajar, dia baru mandi. Maka puasanya sah. Namun tidak boleh menundanya, menunda mandi wajibnya hingga keluar waktu sholat. Artinya dia harus tetap optimalkan sholat tepat pada waktunya dan tidak terlambat. Artinya dalam kondisi seperti ini, waktu sahur sempit, ini sahur saja terlebih dahulu. Baru nanti setelah azan dia segera mandi. Tidak boleh menunda mandi sampai lewat waktu subuh. Dan puasanya tetap sah. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya, bismillah, izin bertanya Ustaz. Kalau afwan, pertanyaan ini di luar dari tema. Ini yang ana mau tanyakan, bagaimana cara triple ojol, ini ojek online, tetap produktif dan menjaga stamina saat puasa Ramadan? Atau Ustaz, bagaimana tipsnya mengatur waktu makan sahur dan berbuka bagi driver ojol yang jadwalnya enggak menentu? Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Berkaitan dengan permasalahan, artinya dia ada pekerjaan ketika Ramadan. Maka prinsip utama, puasa itu sama dengan tidak memaksakan diri. Tidak merusak diri, tidak memberatkan diri. Di dalam syariat ini, menjaga kesehatan itu adalah kewajiban. Dan puasa tidak ditujukan untuk mencelakakan diri. Puasa itu tujuannya bukan untuk mencelakakan diri, bukan untuk bikin diri ini sakit. Lah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya menyampaikan, "Inna li jasadika 'alaika haqqan." Sesungguhnya tubuhmu juga itu memiliki hak untuk ditunaikan. Jadi kalau misalnya capek, ya istirahat. Tapi artinya kita tetap boleh bekerja. Boleh kerja, tapi juga puasa wajib. Jangan sampai melelahkan badan sendiri. Jangan sampai merusak badan sendiri. Jadi, makanya sekiranya untuk tips bagi ikhwan ini, makanya dia memilih menu sahur yang ringkas. Ini mungkin sedikit, tapi penuh vitamin, karbohidrat. Supaya tetap kuat menjalankan harinya. Air putih ini juga minum secukupnya. Jangan terlalu banyak minum yang lain. Minum teh, minum kopi ketika sahur lah. Supaya lebih menjaga stamina dia ketika nanti narik orderan. Hindari makanan terlalu asin, terlalu pedas ketika sahur. Minum manis berlebihan, ini juga cepat bikin lemas, cepat bikin loyo. Lagi minumnya setelah sahur, ketika sahur. Kemudian untuk bekerja, ini mungkin bisa pilih jam ramai, tapi pendek. Contoh di pagi hari, sama di sore hari. Sehingga siangnya dia bisa istirahat. Kemudian berkaitan dengan bagaimana ketika dia jam berbuka masih di jalan. Ini, maka ini disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, la yazalun nas bi khair ma ajjalu al-fitr. Manusia akan senantiasa terus di dalam kebaikan selama mereka menyegerakan puasa. Artinya jangan sampai ia tunggu pulang ke rumah dulu baru berbuka. Padahal di jalan tadi sudah waktunya buka. Maka dalam kondisi ini sebaiknya dia sediakan air putih. Ketika berbuka nanti bisa diminum. Air putih atau kurma 1-3 butir ini sudah mencukupi. Buka hanya untuk sekedar membatalkan puasa. Lalu lanjut kerja kalau misalnya masih ada orderan. Nanti pulang baru makan makanan yang berat. Sehingga tidak usah tunggu pulang dulu baru berbuka. Nah, di jalan pun sedia air putih. Buka untuk membatalkan puasa. Kemudian juga istirahat yang cukup. Ini supaya bisa narik orderan di hari berikutnya dengan fresh, segar, bukan? Artinya sahur cerdas, kerja terukur, berbukanya tepat, dan jangan lupa untuk tetap jaga badan. Oke, kembali tadi kita ke pertanyaan yang berkaitan dengan
perempuan yang belum bayar hutang selama 3 bulan berturut-turut. Kalau misalnya tadi jawaban Syekh bin Bas, ini wajib mengqadha. Jadi berapa hari puasanya yang dia qadha, ya selama itu juga dia harus mengqadha puasanya. Kalau misalnya 3 bulan ya 90 hari, 4 bulan 120 hari, dia tetap harus mengganti puasanya tersebut. Namun pendapat lain disebutkan, ini pendapatnya sahabat Abdullah bin Abbas dan juga Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Ini hukumnya jika demikian adalah membayar fidyah. Hukumnya adalah membayar fidyah. Dalilnya walal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang yang mampu melaksanakan puasa namun berat. Contoh di sini ibu menyusui. Dia sebenarnya mau.

fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang yang mampu melaksanakan puasa namun berat, contoh di sini ibu menyusui, dia sebenarnya mau dan dia sebenarnya mampu-mampu saja, tapi karena dia khawatir karena kondisi nanti bayinya sehingga dia berat. Wa 'alal ladzina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin, maka bagi dia membayar fidyah untuk orang-orang miskin. Abdullah bin Abbas rahimahullah mengatakan, hiya lil hubla wal murdih idza khafata ala auladihima. Ayat ini berlaku bagi wanita yang hamil dan juga menyusui jika mereka khawatir terhadap anaknya. Kemudian juga tadi kembali kepada seorang yang keluar darah sekedar flek sebelum maghrib. Ini pendapat yang lain. Pendapatnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam fatwanya beliau mengatakan, "Idza kharaja damul haid qabla ghurubi syamsi walau bi lahdhah, fa inna shauma dzalikal yaum yubtil wajaba 'alaiha qutuhu." Apabila darah haid keluar sebelum terbenamnya matahari ataupun cuma sesaat, maka puasa hari itu juga batal dan wajib mengkotoknya. Sebutkan, amma idza kana dam alladhi kharaja laisa bihaid fa innahu la yu'athiru 'ala shaum, li'anna alladhi yufsidu shaum huwa al-haidu nafsuhu. Tapi kalau misalnya adapun yang keluar itu bukan darah haid, ya ini maksudnya perbedaan antara masing-masing individu. Terkadang orang fleknya itu dihukumi haid, orang fleknya itu hanya sekedar darah saja yang keluar, bukan darah haid. Baik, adapun kalau misalnya yang keluar bukan darah haid, maka tidak berpengaruh terhadap puasanya. Puasanya tetap lanjut, tetap sah. Karena yang merusak puasa itu betul-betul adalah darah haid itu sendiri. Baik, ini yang bisa kita sampaikan dan jawab pada pertanyaan-pertanyaan yang sudah disodorkan kepada kami. Harapannya kita setelah mendengar jawaban dan juga sedikit materi tentang puasa ini, betul-betul nanti di Ramadan yang akan datang kita menyambut puasa ala ilmin wa basirah. Kita berpuasa betul-betul di atas ilmu, di atas basirah yang ada. Bukan hanya sekedar karena kebiasaan tahunan saja. Ya karena tiap tahun puasa ya kita puasa juga. Karena orang-orang banting puasa ya malu, masa kita tidak puasa lah. Tapi betul-betul kita menjalankan puasa sebagaimana takrif, rincian, hukum puasa yang kita telah pelajari bersama di sore hari ini. Fanaktafi bihadza al-qadar wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Berkaitan pada pertemuan terakhir kita membahas kajian fikih pada bab tentang puasa, maka sekiranya kami merasa perlu untuk melanjutkan pembahasan tentang puasa dan hukum seputarnya. Makanya di sore hari ini kita akan tetap melanjutkan kajian kita pada kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Kitabi Ash-Shiyam, pada kitab puasa. Permasalahan berikutnya yang akan kita pelajari pertama kali di kesempatan kali ini yaitu tentang subut duhul syahri Ramadan wan qidaihi. Ini permasalahan berikutnya itu menetapkan kaifiyah menetapkan masuknya bulan Ramadan dan juga berakhirnya bulan tersebut. Taqala yuthbit duhul syahri Ramadan bi ru'yatil hilal bi nafsihi aw bi syahadati ghairihi ala ru'yatihi aw ikhbarihi bidzalik.

0: Masuknya bulan Ramadan itu ditetapkan dengan cara melihat hilal. Binafsihi, entah dia sendiri yang melihatnya. Au bisyahadati ghairihi, atau persaksian dari orang lain. Au ikhbarihi bidzalik, atau dari kabar yang beredar tentang masuknya, terlihatnya hilal. Fa idza syahida muslim adlun bi ru'yati hilal Ramadan sabata bi hadhihi syahadah dukhulu syahri Ramadan. Maka ketika seorang muslim yang adil, dia menyaksikan hilal bulan baru menuju bulan Ramadan, maka ketika itu pula ditetapkan masuknya bulan Ramadan. Liqaulihi ta'ala faman syahida minkum asyhara falyasum. Karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang menyaksikan bulan tersebut dengan melihat adanya hilal, falyasum, maka hendaknya dia berpuasa. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitumuhu fasumu. Wali hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ukhbirtu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi ru'yati Ramadan fasamahu wa amara an-nasu wa amara an-nasa bisiyamihi. Begitu pun hadis idza ra'aitumuhu fasum, jika kalian telah menyaksikan hilal, atau persaksian dari orang lain yang menyampaikan kepada kalian, atau dengan kabar berita yang beredar sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah setempat, fasum, maka puasalah, lanjutkan, tunaikanlah puasa tersebut. Dan juga hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, di mana Nabi alaihi salatu wassalam diberi kabar ada orang yang memberitakan bi ru'yati Ramadan, dengan terlihatnya hilal Ramadan, fasamahu, maka beliau pun berpuasa dan menyuruh orang-orang, para sahabatnya, umatnya, untuk juga melaksanakan puasa. Tay fa illam yura al-hilal aw lam yashhad muslim adl bi ru'yatihi wajaba ikmal iddati Sya'ban 30 yawman. Kalau misalnya hilal itu masih belum terlihat dan tidak ada seorang muslim adil yang mempersaksikan, mengabarkan tentang terlihatnya hilal tersebut, maka jika demikian kondisinya, wajib menyempurnakan, menggenapkan bulan Syaban menjadi 30 hari. Contohnya puasa kali ini, puasa di tahun ini. Ketika tidak terlihat hilal, maka yang wajib dilakukan adalah betul-betul menyempurnakan Syaban menjadi 30 hari. Di mana di samping hal ini, biasanya ada orang awam yang terbiasa melakukan puasa satu hari sebelum Ramadan. Tapi padahal telah jelas hadis, la tasum yauman au yaumaini qabla Ramadan illa rajulan kana yasumu sawman falyasum. Dalam hadis disebutkan, janganlah kalian berpuasa 1-2 hari sebelum Ramadan, kecuali seorang yang dia terbiasa melakukan puasa sunnah. Kalau dia mau puasa 1-2 hari sebelum Ramadan, maka tidak mengapa. Tapi kebiasaan orang awam dengan alasan jaga-jaga, siapa tahu sudah terlihat hilal, dengan alasan di Arab Saudi sudah puasa duluan. Tapi padahal kita lain tempat. Maka ini yang masih menjadi kekeliruan di masyarakat sekitar. Karena biasanya dia sudah berpuasa satu hari sebelum Ramadan, otomatis ketika Ramadan mau berakhir satu hari sebelumnya, dia juga sudah tidak berpuasa. Atau malah dia berpuasa tapi hanya setengah hari. Dengan alasan, saya khawatir ini sudah waktunya lebaran. Di Saudi orang sudah lebaran. Baik. Maka di sini disebutkan, fa illam yura al-hilal. Kalau misalnya belum terlihat hilal, entah itu mau masuknya Ramadan ataupun berakhirnya Ramadan, maka wajib menyempurnakan hari pada bulan tersebut genap menjadi 30 hari. Baik, wala yasbut duhul asyhari bi ghairi hadainil amrayn. Ru'yatil hilal au ismami Sya'ban 30 yawman. Sehingga penetapan Ramadan itu harus ditetapkan dengan dua perkara ini. Yang pertama, melihat hilal. Kalau misalnya tidak terlihat, ya sudah. Berarti perkara yang kedua, kondisi kedua, yaitu menggenapkan, menyempurnakan Sya'ban menjadi 30 hari. Tabligholihi sallallahu alaihi wasallam sumu li ru'yatihi wa abdiru li ru'yatihi fa in gubbiya alaikum fa'akmilu iddata Sya'ban 30. Karena dalam hadis disebutkan, sumu, berpuasalah kalau misalnya kalian melihat hilal pada masuknya bulan Ramadan. Wa'abdiru li ru'yatihi, dan berbukalah jika kalian melihat hilal untuk masuk bulan Sya'ban. Baik, waktu itu sudah selesai puasa. Fa in ghubbiya alaikum, namun kalau misalnya terjadi keraguan karena cuaca mendung, bisa jadi hilal tidak terlihat. Baik, fa in ghubbiya alaikum fa akmilu iddata Sya'ban 30. Kalau misalnya demikian, maka sempurnakanlah 30 hari pada bulan Sya'ban. Baik, wa yasbut intiqa'u Ramadan bi ru'yati hilal syahri Syawal bi syahadati muslimaini 'adlain. Fa illam yashhad musliman 'adlan bi ru'yati hilal wajaba ikmalu 'iddati Ramadan 30 yawman. Baik, begitu pun ketika ingin menentukan akhir bulan Ramadan, jatuhnya satu Syawal, harus dengan melihat hilal dan juga harus dengan persaksian dua muslim yang adil. Kalau misalnya dua muslim, belum ada dua orang muslim adil yang menyaksikan masuknya hilal pada bulan Syawal, maka kita pun wajib menggenapkan bulan Ramadan menjadi 30 hari. Baik, itu tadi dia permasalahan tentang masuknya dan berakhirnya bulan Ramadan. Yang muhim dengan ru'yatul hilal dan juga syahadati muslim adlin fi thubutihi wa syahadati muslimaini adlaini fi inqidaihi. Baik, permasalahan berikut yaitu waktu niyah fi shaum wa hukmuha. Waktu mengucapkan niat pada puasa Ramadan dan bagaimana hukumnya. Qala yajibu 'ala shaim an yanwi as-siyam wa hiya ruknun min arkanihi kama madha. Jadi wajib untuk orang yang mau berpuasa dia meniatkan puasanya. Wa hiya ruknun, karena ini adalah rukun di antara rukun puasa, sebagaimana yang telah lalu pada penjelasan pertemuan sebelumnya, di mana rukun berpuasa yaitu yang pertama al-imsak, menahan diri dari makan, minum, pembatal-pembatal puasa yang lainnya, wanis syahwat, dari syahwat. Kemudian rukun yang kedua yaitu adalah an-niyat, betul-betul niat untuk melakukan ibadah puasa. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. وينويها من الليل في الصيام الواجب.
1: Dan kapan seorang melakukan niat? Ya, ini dikatakan wayanwiha minal layl fi siyamil wajib. Contoh kalau misalnya masuk malam pertama Ramadan, maka sebelum puasa di hari berikutnya, hari besoknya, di malam itu kita harus mewajibkan niat. Kita harus meniatkan terlebih dahulu. Karena ini puasa Ramadan ini sifatnya puasa wajib. Fisyamil wajib. Wajib dari malamnya kita meniatkan puasa. Baik, kasawmi Ramadan wal kafarah wal qada wan nadar. Sama juga halnya ketika ingin melakukan ibadah yang lainnya, melakukan kafarah, melakukan qada, puasa qada, wan nadar, ingin melakukan nadar, ini kita niatkan dari malamnya. Baik, walau qabla al-fajr bi daqiqatin wahidah, walaupun hanya sebentar saja sebelum terbitnya fajar. Artinya dari malam sampai sebelum terbitnya fajar. Ketika kita sahur, maka di situ kita juga meniatkan untuk berpuasa. Baik, bi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, malam yubayyin as-siyam qabla al-fajri fala siyam lahu. Barang siapa yang belum meniatkan untuk berpuasa sebelum terbitnya fajar, maka tidak ada puasa baginya. Artinya sebelum terbit fajar, dari malam sebelum terbitnya fajar. Paling enaknya ketika sahur, kita sudah meniatkan untuk melakukan puasa Ramadan, puasa wajib. Baik, faman nawa shauman fin nahar wa lam yut'im syai'an lam tujzihu illa fi siyamit tatawwu. Maka kalau misalnya ada orang yang dia mengucapkan niat puasa Ramadan pada siang harinya, walam yut'im syai'an, karena dia rasa dia belum makan apa-apa juga, dia belum melakukan pembatal-pembatal puasa dari semalam, tapi ini sudah bangun siang dia, dia belum makan apa-apa, walam yujzihu illa fi siyamit tatawwu, maka yang demikian tidak mencukupinya, artinya tidak dianggap puasa. Makanya paling enak kalau misalnya kita takut bangun sahurnya kesiangan, ya ini juga niatkan memang dari malam, karena tidak diminta-minta kita nanti kecapean habis sholat lail, sholat tarwih, bangun sahurnya sudah siang, kita kelewatan waktu sahur, maka ketika itu sudah tidak berlaku niat untuk berpuasa Ramadan. Maka alangkah baiknya sabiqu fil khairat, bersegeralah dalam melakukan kebaikan. Di sini dikatakan illa fi siyamit tatawwu, kecuali memang itu pada puasa yang sunnah, puasa Senin Kamis. Seorang belum niat dari minggu malamnya, dia tidak sahur, sudah bangun jam 7 pagi, sudah dia niatkan, saya tetap mau puasa hari ini. Karena apa? Puasanya sah. Dan juga karena itu hitungannya bukan puasa yang wajib, hanya puasa tatawwu, puasa yang sunnah. Maka tidak mengapa. Fayajuzu biniyati minan nahar, boleh kita meniatkan puasa dari siang hari setelah terbitnya fajar. Idza lam yutim syai'an min aklin wa syurbin, kalau memang dia belum makan ataupun minum sama sekali. Di hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhala 'alayya an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin فقال هل عندكم من شيء فقلنا لا قال فإني إذا صائم. Baik, ketika itu Nabi ingin melakukan puasa sunnah. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika itu Nabi alaihi salatu wasalam masuk ke rumah kami dan menanyakan, apakah kita punya sesuatu untuk dimakan? Maka sahabi Aisyah menjawab, faqulna la. Aku jawab, enggak ada, wahai suamiku, wahai Nabi. tidak ada yang bisa dimakan di rumah ini. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, fa inni idan shaim. Ya sudah, kalau begitu sesungguhnya sekarang saya niat untuk berpuasa. Ini ketika puasa at-tatawu, puasa sunnah. Amma siyamul wajib fala yanqit biniyatin minan nahar wala budda fihi min niyatil lail. Adapun yang sifatnya puasa wajib, puasa Ramadan, puasa kafarah, puasa qada, ini wajib diniatkan dari malamnya memang dan tidak mencukupi ketika niatnya sudah lewat fajar. Wa takfi niyatun wahidah fi bidayati Ramadan li jami'i asyhar, dan cukup satu niat saja, satu kali berniat saja untuk berpuasa satu bulan penuh di bulan Ramadan. Tapi kalau misalnya sudah niat dari malam pertama, saya berniat saya lengkapkan puasaku satu bulan Ramadan, ini sudah mencukupi untuk hari-hari kedepannya, untuk hari kedua, hari ke-10, hari ke-20 sampai hari terakhir di bulan Ramadan. Tapi itu sudah mencukupi satu kali niat untuk satu bulan. Wa yustahabu tajdiduha fi kulli yawm, dan hukumnya mustahab untuk memperbarui niat puasa pada setiap hari, pada malam hari. Ya, memang saya sudah niat di awal malam bulan Ramadan, tapi saya mau puasa, saya perbarui niat. Mungkin ada yang kurang dari puasaku kemarin, atau nanti saya musafar. Sudah, kita perbarui niat untuk berpuasa Ramadan ketika malam harinya, sebelum terbitnya fajar. Nah, itu dia kaifiyah, cara untuk melakukan niat pada puasa di bulan Ramadan. Nah, dengan itu selesailah kita dari permasalahan yang baru saja kita bacakan. Kemudian di sini pada bab berikutnya, bab yang kedua, berkaitan dengan fil a'dar al-mubihah lil fitr wa mufattirati as-sha'im wa fihi mas'alata. Berkaitan dengan udzur-udzur yang dibolehkan untuk seorang melakukan buka puasa. Udzur yang orang diperbolehkan untuk melakukan buka puasa, wa fihi mas'alatan, dan ada dua permasalahan yang berkaitan dengannya. Tema mas'alatul ula, al-'adzar al-mubihah lil fitr fi Ramadan. Udzur yang diperbolehkan untuk melakukan buka puasa di bulan Ramadan. Artinya tidak melakukan puasa, diberi udzur. Yubahu al-fitr fi Ramadan li ahadil a'dad at-taliyah. Boleh untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan dengan salah satu udzur dari udzur-udzur berikut. Yang pertama, al-marad wal-kibar. Itu karena orang sakit, ada penyakit, dan juga orang yang sudah tua, orang yang lansia. Fayajuzu lil marid alladhi yurja barahu al-fitru wa idza buriha wajaba alayhi qada al-ayyam allati aftaraha. Liqawlihi ta'ala ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Maka bagi orang yang dia ini sakit, fayurja barahu, tapi masih ada kemungkinan sehat, masih diharapkan untuk sehat, maka dia boleh untuk melakukan buka. Artinya dia tidak berpuasa di hari itu. Fa idza buri'a wajaba alaihi qada' al-ayyam allati aftaraha. Nanti kalau misalnya sudah di luar bulan Ramadan, dia sudah sehat walafiat, maka wajib untuknya melakukan qada', mengganti puasa, yaitu yang dia berbuka di bulan Ramadan. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, ayyaman ma'dudat, hari-hari yang betul-betul ditentukan. Maka barang siapa di antara kalian yang sedang sakit atau dalam sabar, boleh baginya untuk berbuka. fa'iddatum min ayyamin ukhra, dan akan menggantinya pada hari yang lain.
0: Tay wal maradu alladhi yurakhis ma'ahu fil fitr huwa al marad alladhi yashukku 'ala al marid asdiyamu bisababihi.
1: Dan penyakit yang memang ini diberi keringanan untuk tidak berpuasa, yaitu penyakit yang sekiranya akan memberatkan puasanya. Sehingga kalau misalnya orang sakitnya hanya luka-luka ringan saja, tapi ini maka dia tidak termasuk dalam ayat faman kana minkum maridun. Yang dimaksud sakit di sini adalah sakit yang sekiranya kalau misalnya dia berpuasa, sakitnya itu malah tambah parah. Jadi maka inilah yang dimaksud dengan al-a'dzar al-mudhiyah, udzur yang diperbolehkan ketika sakit yang akan memberatkan puasanya.
0: Ammal maradu alladhi la yurja bara'uhu awil ajiz an siyam ajadan mustamirran kal kabir fa innahu yaftur wa la yajib alayhi al-qada wa innama talzimuhu fidyah.
1: Tapi kalaupun misalnya kondisinya sekarang ada orang tua yang memang dia sudah sakit, sakit-sakitnya orang tua, la yurja bara'uhu, sudah tidak terlihat lagi kapan dia ini mau sehat. Awil ajiz, ataupun orang yang sudah lemah, ajiz dan mustamirron, ini lemahnya itu berkelanjutan terus. Okay. Maka ketika orang yang seperti ini, maka hukumnya fa'innahu yaftur, dia tidak berpuasa di bulan Ramadan.
0: Wala yajib alaihil qadha,
1: dan dia tidak ada kewajiban untuk mengqadha puasanya. Wa innama talzimuhu fidyah, tapi yang wajib dia adalah membayar fidyah. Nah, biasanya orang tua, biasanya anaknya yang membayarkan fidyahnya. Tapi kalau memang orang tuanya itu sudah tidak mampu, betul-betul sudah hanya terbaring, tidak mampu, jangankan untuk buat puasa, berjalan saja sudah susah, maka kondisi orang seperti ini itu wajib untuk membayar fidyah. Tapi berkaitan dengan fidyah ini juga kadarnya ini sama seperti kita memberi makan keluarga kita. Karena ada peraturan yang menetapkan kalau misalnya fidyah itu dengan harga 30.000, 45.000 untuk satu hari, untuk satu kali fidyah. Ini mungkin akan memberatkan sebagian orang yang tidak memiliki apa-apa atau orang yang kekurangan. Sehingga pilihan yang paling tepat untuk membayar fidyah yaitu memberikan makan sama seperti apa yang dinafkahi oleh keluarganya.
0: Baik. Ini berdasarkan yaqulu al-Imam al-Bukhari wa amma Syekhu al-Kabir idza lam yutiqis siyam faqad at'ama Anas bi adami ba'dama kabura 'aman aw amaini an kulli yawmin miskinan.
1: Karena Imam Bukhari mengatakan adapun orang tua syekh yang sudah tua yang memang tidak dia mampu untuk berpuasa, maka dia melakukan fidyah untuk memberi orang miskin makanan kepada mereka.
0: Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma fi syekh al-kabir wal mar'ah al-kabirah la yastati'ani an yasuma falyut'ima ma kana kulli yawmin miskinan.
1: Begitupun pendapat fatwa dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu berkaitan dengan orang tua, orang yang sudah kakek-kakek,
0: wal mar'ah al-kabirah,
1: orang yang sudah nenek-nenek, la yastati'ani an yasuma, yang mereka berdua ini memang sudah tidak mampu untuk berpuasa, maka wajib memberi makan setiap hari dari sebagai fidyah untuk menggantikan puasanya.
0: Fayud'im al-ajiz an-siyam ajzan la yurja zawaluhu bi maradin kana aw kibr an kulli yawmin miskinan nisfa sa'in min burrin aw tamrin aw arus aw nahwiha min qutil badan.
1: Memberikan makanan sekiranya itu yang bisa menguatkan badan, bisa memberikan energi. Baik, ini tadi dia uzur yang pertama, yaitu untuk orang tua dan juga untuk orang yang sakit. Boleh untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan, dan untuk orang yang sakit wajib mengqadha, dan untuk orang tua tidak wajib qadha, tapi wajibnya adalah membayar fidyah. Baik, kemudian yang kedua, as-sani as-safar, yaitu ketika melakukan safar, perjalanan jauh. Fayubahu lil musafir al-fitru fi Ramadan wa yajibu alaihi al-qadha. Liqawlihi ta'ala, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhra. Baik, ayat ini seharusnya kita betul-betul ingat, karena berkali-kali diulang. Ini adalah udzur untuk orang yang tidak melakukan puasa. Faman kana minkum maridan aw ala safar fa'iddatu min ayyamin ukhra. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam liman sa'alahu an siyam fi safar, in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Karena begitu pun hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam, manakala beliau ditanya tentang puasanya orang ketika safar, maka beliau menjawab, in syi'ta fasum, kalau misalnya kau mau, kau kuat rasamu untuk berpuasa, maka puasa. Wa in syi'ta fa'aftir, tapi kalau misalnya engkau mau juga, ya sudah, berbukalah. Artinya dari sini, dari hadis ini, kita bisa mengambil kaidah ketika safar ini hukumnya bisa memilih, baik itu untuk tetap melanjutkan puasa ataupun ingin berbuka. Dirasa-rasa, ukur-ukur diri sendiri. Kalau misalnya kuat, ya ahsan, lanjutkan puasanya daripada pilih nanti mengganti di hari selain Ramadan. Jadi kalau misalnya dia rasa-rasa tidak enak, dia bilang lebih enak buka, toh itu juga rukhsah. Ya sudah, dia mengambil mazhab alaikum bi rukhsatillati allati rakhasalakum, wajib atas kalian mengambil rukhsah Allah, dan berbuka ketika safar adalah salah satu rukhsah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dia lebih memilih untuk berbuka, ya sudah, itu pilihan dia, tapi nanti dia menggantinya di luar bulan Ramadan. Sehingga ketika safar ini babnya, hukumnya adalah memilih. Mau itu puasa, mau itu berbuka. Berdasarkan juga dari hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum ini, yaitu ketika ada seorang yang memaksakan diri untuk berpuasa, akhirnya dia pingsan. Pingsan dikerumuni oleh para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi kemudian datang, kenapa? Ada apa ini kalian kumpul-kumpul berkerumun? Dan ini ya Rasulullah, orang ini pingsan dia karena dia memaksakan untuk puasa. Maka Rasul alaihi salatu wasallam ketika dalam kondisi ini mengatakan, tidak ada kebaikan puasa di dalam safar. Tapi juga ada para sahabat yang betul-betul jasadnya, jiwanya kuat, dia tidak suka untuk berbuka ketika safar. Maka Rasulullah mengatakan, ya sudah, lebih baik bagimu untuk melanjutkan puasa. Sehingga terserah kita, ukur-ukur diri masing-masing. Kalau misalnya sekiranya kuat, maka dia berpuasa. Sekiranya dia rasa nanti loyo lah, nanti lemas ketika tengah jalan, ya sudah, tidak ada yang memberatkan dia untuk berbuka. Sekiranya dia bisa berbuka ketika melakukan safar. Hey, wajibu alaihi al-qadha. Hey, kemudian perkara yang ketiga, ini udzur yang sekiranya orang dibolehkan untuk tidak berpuasa, yaitu al-haid wal nifas. Fal mar'atu allati ataha al-haid aw an-nifas tuftir fi Ramadan. Maka wanita, perempuan yang didatangi hari haid dan juga nifas, maka wajib dia berbuka pada bulan Ramadan. Wa yuhram 'alaiha as-shaum, bahkan haram hukumnya untuk dia melakukan puasa. Ya, karena haid wa nifas min mufattiratis siyam, termasuk pembatal puasa. Walau shamat lam yasif minha, kalau misalnya dia puasa, sama saja, tidak dianggap puasanya. Li hadits Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Qala alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum fadhalika min nuqsan dinha. Yaitu Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan alaysa, apakah memang? Kan memang orang, seorang wanita yang jika dia sedang haid, dia tidak melaksanakan sholat dan tidak berpuasa. Fadhalika min nuqsan diniha. Maka ini adalah bukti betapa kurangnya agama yang dimiliki seorang wanita. Makanya dikatakan ar-rijal qawwamun 'ala nisa. Yang namanya laki-laki, mereka adalah pemimpin di atas perempuan. Wajibu alaihima al-qadha, dan wajib untuk keduanya, orang yang haid dan juga orang yang nifas, untuk melakukan qadha. Telah berlalu penjelasan dan juga penjabaran berkaitan dengan orang yang haid ataupun yang nifas, terutama yang nifas. Ini dikatakan wajib alaiha al-qadha. Namun ada pendapat yang mengatakan ya sudah, kalau misalnya dia tidak mampu qadha, dia membayar fidyah selama nifasnya tersebut. Baik, yang kemudian udzur yang keempat yaitu al-haml war-radha. Fal mar'atu allati idza kanat hamilan aw murdi'an wa khafat 'ala nafsihi ma aw waladiha bisababi as-shaum jazalaha al-fitr. Ibu hamil, ibu menyusui, ini boleh baginya untuk tidak berpuasa. Lima rawahu Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha wada'a 'anil musafir satar salati was-saum wa 'anil hubla wal murdi as-saum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ini meletakkan hal yang meringankan, memberikan izin keringanan bagi orang yang melaksanakan sholat dan puasa ketika safar, dan juga kepada ibu menyusui dan ibu yang sedang hamil. Wa taqdi al-hamil wal murdi makan al-ayyam allati aftarataha. Dan di sini disebutkan wajib untuk melakukan qadha. Kemudian permasalahan berikutnya, mufattirat as-shaim. Kalau tadi udzur yang diperbolehkan untuk seorang tidak melakukan puasa. Yang sekarang, mufattirat as-shaim, pembatal-pembatal puasa. Wahia al-asya al-lati tabsut ala as-shaim shaumuhu wa tuftiruhu. Yaitu hal-hal yang akan merusak puasa seorang dan membatalkannya. Wa yaftiru shaim bi fi'li ahadil umur at-taliyah, dan seorang batal puasanya jika melakukan salah satu dari perkara-perkara berikut. Yang pertama yang jelas, al-aklu wasyurbu amdan, makan minum secara sengaja atau secara sembunyi-sembunyi. Oke, ini jelas batal puasanya. Faqad bayyanatil ayah annahu la yubah lis-shaim al-aklu wasyurbu ba'da tulu'il fajri hatta al-lail. Karena dalam ayat disebutkan ini haram hukumnya orang yang berpuasa dia melakukan makan minum secara sengaja atau secara sembunyi-sembunyi sampai tenggelamnya matahari, sampai waktunya berbuka. Amma man akala aw syariba nasiyan fasyamu sahih. Adapun orang yang kondisinya dia makan dan minum tapi karena lupa. Ya mungkin karena kebiasaannya bangun tiap pagi langsung minum air. Dia lupa ini bulan Ramadan. Bangun refleks, ambil gelas, ambil botol isi air minum. Kemudian diingatkan sama keluarganya, kita ini puasa. Sekarang bulan Ramadan. Ya sudah. Maka fasyamu sahih. Puasanya tetap sah, tetap harus dilanjutkan dan tidak batal. Wajib alaihi al-imsak idza tadzakkara. Kalau misalnya sementara makan, sementara minum, wajib untuk ditahan dan tidak dilanjutkan. Jangan sambil mengunyahnya, ingat puasa, lanjut lagi tikunya. Ini wajib untuk ditahan. Ya sudah, langsung keluarkan. Au dzakara annahu shaim liqaulihi sallallahu alaihi wasallam man nasiya wa huwa shaim fa akala au syariba falyutimma shaumuhu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Barang siapa yang dia lupa kemudian dia makan atau dia minum dalam kondisi puasa karena lupa, falyutimma shaumuhu, maka hendaknya dia terus melanjutkan puasanya. Fa innama at'amahu Allahu wa saqahu, karena makanan dan minuman yang tadi dia rasa itu juga Allah Subhanahu wa taala yang berikan. Artinya bisa dibilang ya sudah itu rezekinya dia. Hitung-hitung sebagai tambahan kekuatan, tambahan energi untuk berpuasa. Baik, wa yuqit as-shaum bis-sa'ud. Di sini dikatakan kalau misalnya ada orang yang melakukan inhaler, ini obat untuk melancarkan saluran hidung supaya tidak tersumbat, ini juga akan yufsid, mengurangi pahala puasanya. Wa bi kulli ma yasilu ila al-jawf walau min ghairi al-fam fa huwa bi hukmi al-akli wasyurbi. Karena kalau misalnya orang pakai inhaler itu, ini nanti kan sampainya ke tenggorokan. Maka itu pun dia membatalkan puasa walaupun tidak melalui mulut. Cakupannya sama, dia makan dan juga minum sampai ke tenggorokan. Yang kedua, al-jima, ini menggauli istrinya. Ini maka juga puasanya batal. Wa bima'na al-jima, ini inzalul mani'i ikhtiyaron. Faida anzala as-sha'im muhtaran bi takbir aw lamsin aw istinna aw ghairi dhalik fasada shaumuhu li anna dhalika min ash-shahwa allati tunaqit as-shaum. Sehingga orang yang menggauli istrinya, ini maknanya makna jima, ini mengeluarkan mani secara kemauan dia tergerak oleh hawa nafsunya, maka puasanya batal. Baik, karena ini bertentangan dengan tujuan dilaksanakannya puasa. Wa alaihi al-qadha wal kafarah. Dan dia wajib melakukan qadha, mengganti puasa dan juga melakukan kafarah. Ini membebaskan seorang budak. Kalau misalnya dia tidak mampu membebaskan seorang budak, ya sudah, maka kafarahnya adalah melakukan puasa 2 bulan secara berturut-turut. Kalau misalnya lagi tidak mau, ya sudah, dia memberi makan seorang miskin sebanyak 60 kali atau 60 orang miskin. Ini kafarah yang dilakukan untuk seorang yang menggauli istrinya di bulan Ramadan. Dia wajib mengqadha, wajib juga membayar kafarah. Baik. Amma idza nama as-sha'im fahtalam au anzal min ghairi shahwatin kaman bihi marad fala yabtul siyamuhu li'annahu la ikhtiyara lahu fi dhalik. Nah, adapun hukumnya kalau misalnya orang yang dia itu sedang tidur atau dia sedang sakit kemudian maninya keluar, fala yabtul siyamuhu, maka kondisi yang seperti ini, seorang mimpi basah, dia karena sakit, atau biasanya orang karena rasa kedinginan yang sangat ekstrem di badannya, tidak diminta-minta, maninya keluar. Baik, maka di kondisi seperti inilah ya betul siamu, puasanya tidak batal. Li'annahu la ikhtiyara lahu fi dhalik, karena keluarnya mani itu bukan dari kemauan dia. Baik, berbeda dengan ketika jima menggauli istri, ini keluarnya mani karena atas kemauan. Baik, kemudian pembatal berikutnya yaitu at-taqayyu amdan, muntah secara sengaja. Yaitu wa huwa ikhraj ma fil muhdath min ta'amin aw syarabin an tariqil fami amdan. Amma idza balabahu al-qay wa kharaja minhu bi ghairi ikhtiyarihi fala yu'athir fi siyamihi. Kondisinya orang yang sengaja melakukan muntah. Ada bagus-bagus, dia sengaja kasih masuk jarinya supaya muntah. Ya sudah, kalau sudah muntah ya otomatis batal. Berbeda halnya dengan orang yang qadarullah dia sakit perut, tidak diminta-minta dia muntah. Nah, artinya dia tidak sengaja muntah. Maka yang seperti ini, dia puasanya tetap harus dilanjutkan dan tidak batal. Oke, kemudian yang berikutnya al-hijamah. Pembatal yang berikutnya adalah berbekam. Baik. Di sini disebutkan dalam hadis aftara al-hajim wal mahjum. Orang yang melakukan bekam dan orang yang dibekam ini puasanya batal. Kemudian juga di sini diberikan penjelasan. Kalaupun dia orang yang melakukan bekam, orang yang melakukan bekam, bukan orang yang dibekam. Orang yang melakukan bekam ini, dia melakukannya dengan alat yang terpisah, maka puasanya tidak batal. Tidak masuk dalam kategori hadis. Yang masuk dalam kategori hadis, aftarul hajim wal mahjum, batal puasanya orang yang bekam dan orang yang dibekam. Ini jika orang yang membekam itu, dia tidak pakai alat terpisah. Artinya langsung isap darah, mulut langsung tempel ke kulit. Kalau orang dulu seperti itu. Kalau zaman sekarang alhamdulillah sudah ada alat. Maka orang yang melakukan bekam tidak batal puasanya. Yang batal puasanya hanya orang yang dibekam. Kalau misalnya zaman dulu, al-hajim wal-mahjub muftir. Zaman dulu orang yang melakukan bekam, orang yang dibekam, puasanya batal. Oke, kemudian yang berikutnya, khuruj damil haid wan nifas. Keluarnya darah haid dan nifas. Kemudian yang berikutnya, niyatul fitr. Niat untuk berbuka puasa. Niat untuk batal puasa. Faman nawa al-fitr qabala waqtil iftar wa huwa shaim batala shaumuhu. Maka barang siapa yang dia meniatkan untuk berbuka, niat untuk batal, niat untuk mokel kalau bahasanya orang itu. Niat untuk mokel, untuk batal diam-diam sebelum waktunya berbuka, maka puasanya dihitung batal. Wa illam yatanawal mufattaran, walaupun belum ada yang dia makan, belum ada yang dia minum. Oke, dia sudah niat. Maka puasanya batal walaupun belum ada makan apa-apa. Fa inna niyyata ahadu rukni as-siyam. Karena apa? Karena pentingnya niat. Niat itu salah satu dari rukun puasa. Kalau rukunnya saja sudah batal, otomatis puasanya juga batal. Fa idza naqasaha qasidan al-fitr wa muta'ammidan in qadda siyam. Kalau misalnya dia niat nanti saya mau batal, nanti tidak ada orang di rumah, ya sudah saya minum saja. Nanti tidak ada, saya mau keluar, tidak ada yang lihat saya, sehingga rumah makan. Belum sampai rumah makan, belum sampai dia minum. Sudah niat seperti itu, maka puasanya dihitung batal. Oke, kemudian yang terakhir yaitu ar-riddah. Seorang yang murtad. Karena firman Allah subhanahu wa ta'ala, lain asyrokta lain batonna amaluka. Kalau misalnya engkau berbuat syirik, murtad dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka semua amalanmu akan dianggap terhapus, termasuk puasa. Sementara puasa dia murtad, otomatis puasanya tidak teranggap. Oke, sekiranya itu yang bisa kita sampaikan di pertemuan hari ini berkaitan dengan subut, masuk dan selesainya bulan Ramadan, udur-udur di mana seorang diperbolehkan untuk tidak berpuasa, dan juga tentang mufattirat asyiyah, pembatal-pembatal puasa. Oke, sekiranya ada kesempatan di kesempatan berikutnya, pada pertemuan minggu depan kita akan melanjutkan. Masih berkaitan dengan bab puasa, yaitu tentang mustahabat asyiyah wa makruhat, hal-hal yang dianjurkan ketika seorang berpuasa dan hal-hal yang dimakruhkan ketika seorang melakukan puasa. طيب بهذا انتهينا فنكتفي بهذا المقدار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
2: Wajibnya saum Ramadan berdasarkan ru'yatul hilal. Wajibnya saum Ramadan berdasarkan ru'yatul hilal. Maknanya adalah bahwa masuknya bulan Ramadan yang dengannya telah dinyatakan wajib atas kaum muslimin untuk bersaum harus didasarkan kepada ru'yatul hilal. Ru'yah berasal dari kalimat atau kata ra'a, berasal dari kata ra'a, yakni melihat. Ra'a yara ru'yatan, melihat. yakni dengan kedua penglihatan manusia. Permasalahan ini nampak pada hari-hari ini mulai diabaikan oleh kaum muslimin, dan tidak jarang dari kaum muslimin yang banyak menyandarkan penentuan masuk dan keluarnya bulan Ramadan atas dasar hisab al-falaki, hisab ilmu falak. Kita ingin mendengarkan penjelasan para ulama tentang permasalahan ini. Yang jelas bahwa perlu diketahui oleh setiap pribadi muslim tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan teladannya dan contohnya kepada umat ini. Di antara yang bisa menunjukkan kepada kita tentang hal itu adalah sebuah hadis dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan oleh al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala. Aisyah berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahaffadhu min hilali Ramadan aw yatahaffadhu min hilali Sya'ban ma la yatahaffadhu min ghairihi thumma yasumu li ru'yati Ramadan فإن غم عليه عد 30 يوما ثم صام." Makna hadis ini, kata Aisyah, dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menghitung atau mengikuti hitungan bulan Sya'ban. Terkhusus bulan Sya'ban, Rasulullah yatahaffad, lebih serius di dalam mengikuti hitungan hari demi harinya. Tidak sebagaimana beliau melakukannya untuk bulan-bulan yang lainnya. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mempersiapkan diri melakukan rukyah di bulan atau di akhir bulan Sya'ban. Di akhir bulan Sya'ban. Fa in ghumma alaihi, jika ternyata terhalangi untuk melihat bulan terhadap Rasul, maka beliau menghitung bulan Sya'ban, hitungan hari-hari bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Jadi dilengkapi menjadi 30 hari. Ini sunnah beliau. Kalau sudah masuk bulan Ramadan, siap-siap lebih serius mengikuti hitungan hari, bilangan hari bulan Sya'ban. Dalam riwayat At-Tirmidzi, kalau tadi dalam riwayat Abu Dawud, dalam riwayat At-Tirmidzi rahimahullah dan Al-Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah memerintahkan, kalau tadi kisah dari Aisyah, Aisyah menceritakan, mengisahkan bagaimana uswah atau teladan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika di bulan Ramadan dalam persiapan menghadapi bulan di bulan Sya'ban dalam mempersiapkan bulan Ramadan. Maka dalam hadis Abi Hurairah riwayat Al-Imam Tirmizi, Rasulullah menyatakan, "Ahsu Sya'ban li Ramadan." Kata Rasulullah, hitunglah hari-hari atau bilangan hari bulan Sya'ban untuk persiapan bulan Ramadan. Nah, ini perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita punya dua dasar hadis ini, bagaimana Rasulullah membimbingkan kepada umatnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, kalau tadi persiapan menyongsong bulan Ramadan dengan cara Rasulullah memerintahkan untuk menghitung hari-hari agar kita tahu ini tanggal berapa sekarang, tanggal 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Persiapan. Kalau sudah tanggal 29 Syawal, ada kemungkinan nanti malam akan muncul hilal Ramadhan. Misalkan sekarang ini kita di tanggal 29 Syaban, maka siap-siap. Di saat terbenamnya matahari akan muncul hilal Ramadan. Atau kemungkinan kedua, kalau terhalangi, mungkin mendung, dihalangi oleh awan, tidak mendung karena bukan musim hujan, tapi ada awan kadang-kadang, bahkan sering di arah barat situ, terkhusus di daerah tropis. Maka bagaimana jalan keluarnya? Rasulullah menyatakan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, "Sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih." Bersaumlah kalian berdasarkan ru'yah terhadap al-hilal. Dan hendaknya kalian berbuka dalam pengertian selesai dari bulan Ramadan, memasuki Idul Fitri dengan cara ru'yah bulan Syawal. Faham ya ikhwan? Bisa difahami? Fa'in wubbiya alaikum, jika ternyata terhalangi hilal tersebut dari pandangan kalian, bagaimana jalan keluarnya? Fa'akmilu iddata sya'bana 30 yawma. Maka hendaknya kalian menyempurnakan hitungan atau bilangan hari-hari di bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Nah, karena memang hari-hari di bulan atau bulan hitungan Qomariyah, hari itu antara 29 dan 30. Nggak bisa ditentukan kapan yang 30, kapan yang 29. Tetapi itulah yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma muttafaqun alaih, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah menyatakan, "Inna ummatun ummiyah." Sesungguhnya kita ini, yakni kami, adalah umat yang ummi. Ditegaskan oleh Rasulullah, "La naqra'u nam, la naktubu wa la nahsub." La naktub wa la nahsub, yakni kami orang yang tidak, suatu kaum yang tidak bisa menulis dan tidak bisa melakukan hisab. Sebagian orang menjelaskan bahwa hisab yang dimaksud di sini enggak bisa menghitung, Rasul. Keliru. Rasulullah bisa menghitung. Terbukti hadis ini berlanjut. Asyahru hakadha wa hakadha wa hakadha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyahru hakadha wa hakadha wa hakadha. Bulan itu bilangan harinya adalah begini, tambah begini, tambah begini. Berapa? 29. Berarti bisa ngitung Rasulullah bahwa 29 itu sama 30 kurangi 1. Nah, bisa menghitung Rasulullah bahwasanya 10 tambah 10 itu berapa? 20. Tahu Rasulullah. Bisa berhitung. Kemudian wasyahru hakadha wa hakadha wa hakadha, kata perawi, yakni tamama 30. Dan syahr, hitungan bulan itu bisa begini, tambah begini, tambah begini. Berarti berapa? 30 hari. Ini hitungan bulan Qomariyah. Oleh karena itu, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, dalam kitabnya Fathul Bari, ketika menjelaskan, Fathul Bari itu syarah Sahihil Bukhari, penjelas terhadap kitab Sahih Al-Bukhari. Nah, menegaskan bahwa yang dimaksud dengan makna pernyataan Rasul, "La naktub wa la nahsub," kami adalah suatu kaum yang tidak bisa menulis dan tidak bisa menghitung, tidak bisa menghisab. Maksudnya hisab ya di sini adalah hisab ilmu falak. Nah, tidak bisa menghitung tersebut. Ini yang ditegaskan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah dan yang lainnya dari kalangan para ulama. Di antara bukti bahwa Rasulullah bisa menghitung hitungan matematika ya, ketika Rasulullah mengabarkan tentang nama Allah yang disebut dengan Al-Asmaul Husna, Rasulullah menyatakan inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahid. Betul. Allah itu memiliki nama 99, ditegaskan oleh Rasulullah 100 kurang 1. Dan hadis yang semisal ini banyak sekali hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah bisa berhitung. Bukti di antaranya juga Rasulullah berdagang. Rasulullah berdagang. Kalau bayarnya sekian, bayarnya 100 dirham, harga barangnya 90 dirham, tahu bahwa kembalinya 10 dirham, bisa menghitung.

bayarnya 100 dirham, harga barangnya 90 dirham, tahu bahwa kembalinya 10 dirham, bisa menghitung. Ikhwani fiddin, azani Allah ayakum. Kemudian dari hadis Abu Hurairah yang tadi kita dengarkan bersama, dengan tegas Rasulullah memerintahkan umatnya untuk bersaum Ramadan berdasarkan ru'yah. Saya ulangi hadisnya, sumu li ru'yatih, bersaumlah kalian berdasarkan ru'yah al-hilal. Wa aftiru, dan beridul fitrilah kalian, yakni selesai dari bulan Ramadan, berbuka dari bulan Ramadan, li ru'yatih, berdasarkan juga ru'yah terhadap hilal Syawal. Kemudian Rasulullah memberi jalan keluar. Jika ternyata terhalangi untuk melihat hilal, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban menjadi 30. Berarti sangat mudah Islami, sangatlah mudah. Hadis yang semisal Abi Hurairah, hadis Abi Hurairah ini juga diriwayatkan dari hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Al-Hilal itu adalah nama bulan yang muncul pada tanggal 1, 2, dan 3. Itu diberi nama Al-Hilal. Kalau lebih dari itu diberi nama Al-Qamar. Jadi itu bedanya Al-Qamar dengan Al-Hilal. Al-Hilal itu bulan yang terbit pada tanggal 1, 2, dan 3. Kemudian untuk menegaskan tentang masalah kewajiban bersaum berdasarkan ru'yatul hilal, di sini akan saya bacakan salah satu fatwa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Untuk berikutnya saya juga akan bacakan salah satu fatwa Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Kita lihat bagaimana Syaikhul Islam. Syaikhul Islam Ibn Taimiyah namanya Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam. Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam yang dikenal dengan nama Ibn Taimiyah. Dalam Majmu'ul Fatawa jilid ke-25 halaman 207 hingga 208, Syaikhul Islam mengatakan, "Wa la raiba annahu thabata bis sunnati sahiha wa ittifaqis sahaba أنه لا يجوز الاعتماد على حساب النجوم كما ثبت عنه في الصحيحين أنه قال." Tidak diragukan lagi, kata Syekhul Islam, bahwasanya telah sah dari sunnah, yani dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, wattifaq as-sahabah, dan kesepakatan sahabat. Siapa yang mengatakan ini? Syekhul Islam. Kesepakatan sahabat, tidak ada khilaf di kalangan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, sebelum saya lanjutkan pernyataan Syekhul Islam, Al-Imam At-Tirmidzi menegaskan bahwa ini adalah kesepakatan sahabat dan tabi'in, dan ini adalah amalan sahabat serta tabi'in, dipertegas oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Apa kesepakatan sahabat dan sunnah apa yang sah yang dinyatakan oleh Syekhul Islam? Bahwasanya tidak boleh menyandarkan penentuan masuknya bulan berdasarkan ilmu hisab perbintangan. Nah, sebagaimana telah disebutkan di dalam As-Sahihain, dua kitab sahih yaitu Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah berkata, "Inna ummatun ummiyah," yaitu hadis yang baru kita sebutkan. "Inna ummatun ummiyah." Kita ini adalah suatu kaum, atau kami ini adalah suatu kaum yang ummi. Karena memang yang dikenal mengenali ilmu hisab itu, mempelajari ilmu hisab itu orang-orang dari Yunani dan Persia. Ya, orang-orang Majusi dan orang-orang Yunani. Kita adalah suatu kaum yang

0: tidak bisa atau yang ummi. Maknanya adalah la naktub, kami tidak mampu menulis dan tidak pula bisa melakukan hisab. Berarti Syekhul Islam juga sama seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar memahami makna kalimat la nahsub dari Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah tidak mampu melakukan hisab nujum, bukan hitungan atau berhitung secara matematika. Kemudian Syekhul Islam melanjutkan, sekali lagi saya katakan siapa ini? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, gurunya Al-Imam Ibnu Katsir, gurunya Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahumullah jami'an. Wal mu'tamidu 'ala al-hisab fil hilal kama annahu dhallun fi syari'ah. Dan orang yang menyandarkan dirinya terhadap ilmu hisab perbintangan di dalam menentukan bulan Ramadan dan yang semisalnya, maka dia sesungguhnya adalah orang yang sesat di dalam syariat ini. Jangan bilang Ustaz Luqman loh ya yang bilang sesat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kemudian dia lanjutkan, mubtadi'un fid dini, dan dia adalah seorang yang mengada-ngadakan syariat dalam agama Islam ini. Mubtadi'un. Fahuwa mukhti'un fil aqli wa ilmil hisab, dan bahkan dia telah salah berdasarkan ketentuan akal sekalipun, kata Syekhul Islam, dan salah pula menurut ketentuan ilmu hisab sendiri. Ternyata Syekhul Islam membantah mereka pakai ilmu hisab juga. Nah, secara ketentuan akal keliru mereka. Siapa mereka ini? Yang mendasarkan masuk dan bulannya Ramadan berdasarkan hisab ilmu nujum atau ilmu perbintangan. Secara akal keliru, secara ilmu hisab keliru. Kenapa keliru secara ilmu hisab? Dijelaskan oleh Syekhul Islam bahwa, singkat katakan ini panjang, para ahli di bidang ilmu perbintangan sendiri berselisih mereka. Mereka berselisih. Ini satu. Yang kedua, mereka juga sepakat bahwa ru'yah terhadap hilal, ru'yah terhadap hilal yang muncul di hari pertama bulan, setiap bulan di bulan Hijriah ini atau Qamariyah ini, itu berbeda sesuai dengan perbedaan ketinggian tempat. Ini satu. Perbedaan berbeda sesuai dengan perbedaan bujur dan lintang setiap tempat. Ini sepakat para ahli hisab perbintangan. Berbeda. Sehingga ru'yah itu tidak bisa ditentukan. Berikutnya dijelaskan bahwa mereka sendiri berbeda, hilal pada tanggal 1 itu terlihat pada derajat berapa. Kita menyaksikan pada realitas sekarang kan, beberapa organisasi memiliki tim hisab sendiri-sendiri kan. Mereka berbeda, berdasarkan hisabnya saja berbeda. Satu organisasi menyatakan bahwa hilal itu pada tanggal 1 baru terlihat kalau derajatnya sudah sampai sekian derajat, misalkan 8 derajat atau 5 derajat. Yang lainnya menyatakan enggak, 3 derajat sudah terlihat. Bagi yang menyatakan bahwa 3 derajat sudah terlihat, kemudian pada tahun ini di bulan Ramadan hilal akan muncul pada derajat 3,5 atau 4 derajat, maka dia menyatakan besok sudah Ramadan. Yang menyatakan wah enggak mungkin terlihat, itu baru terlihat kalau sudah di atas 5 derajat. Berarti besok belum Ramadan dia, besok lusa baru Ramadan. Nah, dan bisa ditentukan beberapa bulan sebelumnya, bahkan setahun sebelumnya. Penentuan kapan hari atau jatuh harinya Ramadan itu. Maka atas dasar ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menegaskan bahwa ini menyelisihi kesepakatan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik. bagi yang ingin selamat, ingin dapat hidayah, ingin diberkahi oleh Allah, ikuti Nabi. Enak, mudah, ringan, gampang. Kalau itu pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mungkin saudara-saudara kita kaum muslimin yang madhabnya tidak Hambali enggak setuju. Maka sekarang saya akan bacakan yang dari madhab Syafi'i. Siapa itu? Salah satu imam besarnya, yaitu Al-Hafidz Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar rahimahullah, penulis kitab Fathul Bari, penulis kitab Bulughul Maram, dan kitab yang lainnya yang banyak di pondok-pondok pesantren. Mudah-mudahan mau dibuka kitabnya. Di antaranya adalah beliau mengatakan, mari kita dengarkan bersama. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, setelah menjelaskan makna kalimat ummi yang tadi kita bahas, beliau menyatakan, wal muradu bil hisabi huna hisabun nujum wa tasyiruha. Yang dimaksud dengan hisab yang dinyatakan oleh Rasul, wala nahsub, adalah kami kaum yang tidak mampu melakukan hisab perbintangan. Walam yakunu ya'rifuna min dhalika aidan illa an nafar al-yasir. Di mana dahulu mereka di kalangan Arab pada waktu itu tidak ada yang mengetahui perhitungan perbintangan kecuali sangat sedikit bilangannya dari kalangan mereka. Fa'allaqal hukma bis-sawmi wa ghairihi birru'ya. Maka beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, menggantungkan hukum masuknya bulan Ramadan dan yang lainnya berdasarkan ru'yah, penglihatan terhadap al-hilal. Kemudian beliau melanjutkan, li raf'il haraj anhum, agar menghilangkan kesulitan yang akan menimpa mereka kalau pakai ilmu hisab. Kemudian beliau berbicara panjang. Setelah itu beliau menyatakan, wastamarra al-hukmu fi shaum, dan hukum seperti ini berkelanjutan, bahwasanya shaum Ramadan harus didasarkan kepada ru'ya. Walau hadatsa ba'dahum man ya'rifu dzalik, walaupun setelah sahabat ada dari kalangan muslimin pihak-pihak yang mengetahui cara melakukan hisab perbintangan. Tidak berubah hukum ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ilmu hisab perbintangan sudah ada sejak itu. Kalau memang itu sebagai dasar, niscaya Rasul akan menghimbau umatnya untuk belajar. Sebagaimana beliau memerintahkan untuk menghitung bulan Sya'ban. Kita tadi tahu dari hadis yang disebutkan dari hadis siapa? Setelahnya, setelah hadis Aisyah, hadis Abu Hurairah, ahsu Sya'ban li Ramadan, hitunglah bilangan hari bulan Sya'ban untuk persiapan masuk bulan Ramadan. Penting, kata malaikat, karena itu diperintah untuk menghitung bilangan hari. Kalau seandainya ilmu hisab perbintangan itu penting, niscaya Rasul akan memerintahkan umatnya untuk belajar, atau minimal yang mengutus beberapa sahabatnya untuk belajar ilmu hisab pada waktu itu. Nah, apalagi di masa khilafah Umar bin Khattab dan yang lainnya, saat Islam sudah tersebar ke banyak penjuru dunia. Kemudian Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Asy-Syafi'i rahimahullah melanjutkan, qala bal zahiru as-siyaq yush'iru bi nafyi ta'liqil hukmi bil hisabi aslan. Bahkan konteks hadis sumu li ru'yati wa afthiru li ru'yati, hadis Abi Hurairah dan hadis Abdullah bin Umar yang sudah kita lewati tadi, konteks hadis ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar menunjukkan bahwasanya tidak adanya penggantungan hukum masuknya bulan Ramadan berdasarkan ilmu hisab. Bagaimana? Beliau melanjutkan, wa yuwaddihu qawluhu fil hadis al-madhi. Hal ini diperjelas oleh sabda Rasul yang telah lalu, fa in humma alaikum fa atmilu iddata sya'ban 30. Jika terhalang oleh kalian ru'yatul hilal, maka sempurnakanlah bilangan hari bulan Syaban menjadi 30 hari. Walam yakul fatalu ahlal hisab. Rasulullah tidak mengatakan, kata Al-Hafidh Ibn Hajar, bertanyalah kalian kepada ahli hisab. Enggak. Jika terhalang oleh kalian ru'yatul hilal, bertanyalah kalian kepada ahli hisab. Enggak, Rasulullah enggak bilang gitu, kata Al-Hafidh. Tapi apa? Gampang. Lengkapi aja 29 hari menjadi berapa? 30 hari. Enak, Islam itu gampang. Oleh karena itu, ya, kalau kita baca ayat yang di surat Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihil Qur'an, bulan Ramadhan yang padanya diturunkan Al-Qur'an, hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kemudian Rasulullah melanjutkan, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, faman syahida minkumus syahra, barang siapa di antara kalian yang telah menyaksikan asyahra. Asyahra ini salah satu nama dari al-hilal, ya. Asyahr itu sama maknanya dengan al-hilal. Barang siapa di antara kalian telah menyaksikan al-hilal, falyasumhu, kata Allah, hendaknya bersaum. Dikaitkan dengan apa? Dengan persaksian ru'yah terhadap al-hilal atau asyahr. Kemudian Allah melanjutkan, faman kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhar. Kemudian apa setelah itu? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Sesungguhnya Allah itu menghendaki kemudahan bagi kalian, wahai kaum mukminin, dan sama sekali Allah tidak menghendaki adanya kesulitan atas kalian. Bukti dari ini, realisasi dari firman Allah ini, Rasulullah menyatakan, kalau ternyata terhalang, enggak usah repot-repot, sempurnakan bilangan Syaban menjadi 30 hari. Kita pergi ke pantai, misalkan muslimin ramai-ramai melihat bagaimana atau kapan terbitnya bulan, ternyata enggak berhasil. Sudah pakai teropong, enggak berhasil juga. Gampang, enggak usah repot-repot. Berarti besok masih bulan Syaban, hari ke 30. Kapan Ramadan? Besok lusa. Enak kan? Islam itu gampang. Nah, kemudian bagaimana Al-Hafidz Ibnu Hajar melanjutkan fatwanya? Kata beliau, setelah itu, wa qad dhahaba qaumun ila ar-ruju'i ila ahli at-tasyiri fi dhalik, dan suatu kaum telah berupaya untuk melandaskan maksudnya bulan Ramadhan ini berdasarkan ilmu hisab. Wahumur rawafid, dan kaum ini yang punya kebiasaan melandaskan maksudnya bulan Ramadhan atau awal Ramadhan berdasarkan hisab, mereka itu adalah kaum Syiah Rafidhah. Kaum Syiah Rafidhah yang sumbernya di mana? Di negerinya kaum Majusi di Iran, Persia. Nah, siapa yang mengatakan ini? Maaf sekali lagi saya ulang. Siapa? Al-Hafidh Ibn Hajar, Ahmad Ibn Ali, Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah. Di mana ini diucapkan? Di kitab Fathul Bari. Bukunya banyak, dimiliki oleh banyak para da'i. Nah, kenapa saya tekankan ini? Karena sempat muncul tuduhan bahwa saya, Ustaz Luqman, membid'ahkan suatu organisasi dalam perkara rupiah ini. Padahal yang saya bacakan pernyataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang menyatakan itu adalah kesepakatan sahabat sesuai dengan konteks hadis yang sah dari Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Juga saya katakan waktu itu pernyataan Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah. Kalau bukan terbatasnya waktu, saya akan nukilkan dari madhab Hanafi sekaligus dan madhab Maliki. Mereka itu para imam kita, para ulama kita terdahulu, yang kita semestinya mengikuti mereka, terkhusus para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adakah di antara kita yang tidak mau mengikuti sunnah? Khulafaur Rasyidin, Ar-Rasyidin. Ada di antara kita yang tidak mau ikut sunnahnya Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum, maka sungguh dia rugi kalau tidak mengikuti sunnahnya mereka yang Rasulullah berkata, "Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di." Wajib atas kalian untuk berpegang kepada sunnahku dan sunnahnya khulafa'ir rasyidin. Maka sangat penting bagi kita semuanya dalam masalah ini dan yang lainnya dalam urusan agama, untuk kita benar-benar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, dan apa yang telah difahami, diletakkan dan diwariskan oleh generasi terbaik umat ini dari kalangan sahabat Rasul, orang-orang pilihan dari umat ini, dan meninggalkan segala bentuk asabiyah. Segala bentuk asabiyah harus ditinggalkan. Karena Allah menyatakan ittabarra alladziina tubi'u min alladziina ittaba'u wa ra'ul 'adzab wa taqatta'at bihim al-asbab wa qala alladziina ittaba'u law anna lana karra lanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Di hari kiamat nanti, di saat atau di kala para pihak-pihak yang dijadikan panutan, pihak-pihak yang diikuti tanpa ilmu, yang diikuti secara asabiyah, di hari kiamat menyatakan, ya Allah, saya berlepas diri dari mereka semua, para pengikut-pengikut kami ini, berlepas diri dulu. Katanya para pengikut lah, kok enak. Akhirnya mereka menyesal, para pengikut, dengan asabiyah ini tadi. Kalau seandainya ada kesempatan balik ke dunia, niscaya kami akan berlepas diri dari kalian, sebagaimana kalian pada hari ini, yakni di hari kiamat itu di hadapan Allah berlepas diri dari kami. Maka dari itu penting kepada setiap pribadi muslim berpegang kepada Al-Quran dan sunnah Rasul, dan sesuai dengan apa yang diwariskan oleh Khulafaur Rasyidin dan para sahabat Nabi SAW dan para imam-imam ahli sunnah dari kalangan tabi'in dan tabi'ut tabi'in rahimahumullah jami'an. Dari madhab Syafi'i juga Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menegaskan tentang apa yang tadi kita sebutkan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Lalu siapa yang akan kita panuti kalau begitu? Kalau bukan mereka-mereka para ulama, maka sekali lagi penting untuk kita mensosialisasikan ilmu ini kepada saudara-saudara kita kaum muslimin tentang bulan Ramadhan. Setelah kita tahu tentang hukum yang pertama atau bab yang pertama, semoga kita atau apa yang kita ketahui diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian karena bulan Syaban dan bulan sebelumnya, bulan Rajab atau yang sebelumnya lagi, itu tidak terkait dengan shaum wajib ya, tidak terkait dengan sebuah ibadah yang bersifat wajib, maka kita bisa terbantukan dengan melihat qamar. Ya, enggak apa-apa. Kita bisa melihat. Ini qamar bisa tahu asal kita banyak mengikuti ya. Ya, asal kita banyak mengikuti. Sekarang ini kan memang kita dijauhkan dari ilmu-ilmu Islam kan begitu. Kalau kita banyak mengikuti, melihat qamar itu bisa tahu ini tanggal berapa sekarang. Ya, karena sudah terbiasa. Orang-orang dulu itu kalau untuk saum 3 hari sebulan tanggal 13, 14, 15 ya, mereka hanya melihat ke langit. Tahu ini sudah tanggal 13. Loh kok tahu? Ya sudah terbiasa. Sudah tahu. Kalau kita kan enggak, untuk tahu tanggal 13, 14, 15 buka kalender. Sejak kecil kita dididik seperti itu. Akhirnya generasi berganti generasi, ya kita entah generasi sudah yang keberapa, semakin jauh dari bimbingan syariah. Maka dari itu kita bisa terbantukan dengan itu tadi untuk menghitung-hitung bulan Syaban. Yang kedua, kalau terjadi perbedaan seperti tadi, misalkan ya, apa yang saya tentukan, ditentukan oleh Ustaz Luqman berbeda dengan pemerintah. Siapa yang diikuti? Ya enggak usah ragu, ikutin pemerintah. Nah, campakkan aja pernyataannya Ustaz Luqman. Dibuang di tempat sampah. Karena memang harus mengikuti siapa? waliul amr. Ini suatu hal yang penting untuk diketahui. Wallahu a'lam bishawab.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita di saat ini berada di masa-masa akhir bulan Syaban, sambil kita menunggu keputusan sidang isbat dari pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agama, yang biasanya sidang isbat itu pembacaan keputusannya di atas jam 19. Di atas jam 19. Kadang jam 19 lebih sedikit, kadang jam 19 lebih 15. Banyak pertanyaan biasanya dari para santri. Ustaz, sudah terlihat hilal atau tidak? Tanyanya sebelum maghrib. Nah, itu enggak memungkinkan. Karena untuk melihat saja itu butuh proses tenggelam matahari di masa-masa itu. Nah, dari yang melihat atau titik-titik pantau hilal yang disebar di seluruh Indonesia, itu nanti akan melaporkan ke pemerintah melalui Kementerian Agama. Baru nanti diputuskan pada sekitar jam 19 lebih. Nah, jadi seperti sekarang belum diketahui. Kita masih menunggu. Nah, dan kita ungkapkan jazakumullahu khairan kepada pemerintah Republik Indonesia. Semoga Allah senantiasa menolong mereka dalam kebaikan. Karena perhatian akan hal itu. Dan itu adalah bagian dari penerapan yang terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana yang terjadi di masa Nabi dan para sahabat? Orang-orang berusaha melihat hilal, kemudian melaporkan ke Nabi. Nabi pada saat itu sebagai seorang Rasul, Nabi, juga pemimpin kaum muslimin. Maka metode itu sama dengan yang diterapkan di masa Nabi dan para sahabat. Sahabat Abdullah bin Umar menyatakan, "Tara annasul hilal, faraituhu fa akhbartu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Orang-orang berusaha melihat hilal, berusaha melihat hilal, dan aku melihatnya, kemudian aku beritahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu prosedurnya, prosedur yang telah diterapkan oleh generasi terbaik Nabi dan para sahabat. Dan penentuan masuknya Ramadan atau berakhirnya Ramadan, demikian juga bulan-bulan hijriah lainnya, itu adalah berdasarkan ru'yatul hilal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Berpuasalah dengan melihat hilal dan berhentilah berpuasa ketika melihat hilal. Fa in ghumiya 'alaikum asy-syahr fa'uddu 30. Apabila terhalang oleh kalian awan, ya, maka hitunglah, genapkan jumlah hari Sya'ban menjadi 30. Sya'ban 30 atau Ramadan 30. Kalau tidak bisa melihat hilal. Ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, dan lafadznya berdasarkan riwayat Muslim. Nah, maka ulama fikih empat mazhab sepakat bahwa penetapan masuknya Ramadan atau berakhirnya Ramadan itu dengan ru'yatul hilal. Ini ijma, kesepakatan dari para ulama pada empat mazhab fikih, baik itu fikih Hanafiyah, fikih Malikiyah, fikih Syafi'iyah ataupun Hanabilah. Tadi saya sebutkan urutannya dari para imam atau yang lebih dahulu. Nah, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah sepakat bahwa penetapan itu dengan ru'yatul hilal. Tidak ada yang menetapkan dengan hisab di masa itu. Sehingga tetaplah dengan apa yang diterapkan oleh Nabi dan para sahabat. Demikian juga para ulama Ahlus Sunnah setelahnya. Mungkin akan muncul syubhat. Wah, kalian gak fair. Giliran mau masuk Ramadan pakai ru'yah, tapi sholat 5 waktu kalian lihat jam. Itu kan hisab juga. Kalian gak konsisten, kadang pakai ru'yah, kadang pakai hisab. Itu syubhat enggak? Kira-kira memungkinkan kita mendengar syubhat itu atau tidak? Nah, jawabannya adalah karena masing-masing beda perintah. Maka kita menjalankan sesuai perintah. Perhatikan perintah Allah dan Rasulnya, terapkan pada kondisi masing-masing. Kalau sholat 5 waktu, apakah perintahnya harus selalu melihat? Atau tegakkan sholat bertepatan dengan waktu tertentu? Contoh ayat Al-Quran, aqimish sholata lidulukis syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Aqimish sholah, tegakkan sholat, lidulukis syamsi, ketika matahari telah tergelincir, ila ghasaqil lail, hingga nanti malam sudah begitu gelap, wa Qur'an al-fajr, dan ketika fajar menyingsing. Apakah di situ ada perintah melihat? Tidak. Artinya, tegakkan sholat bertepatan dengan tergelincirnya matahari, lakukan sholat. Ketika malam sudah gelap, lakukan sholat. Ketika terbit fajar, lakukan sholat. Tidak ada perintah melihat secara khusus. Lakukan di waktu yang bertepatan dengan itu. Beda dengan masuknya Ramadan dan berakhirnya Ramadan. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumniya 'alaikum asy-syahr fa'uddu 30. Lihatlah hilal, berpuasalah dengan melihatnya, dan berhentilah berpuasa dengan melihatnya. Kalau tidak terlihat karena tertutup awan atau apa saja yang menghalangi pandangan kalian, genapkan jumlah bilangan harinya menjadi 30 hari. Sama atau beda? Beda. Yang ini suruh melihat. Kalau enggak terlihat, genapkan. Mudah. Innad-dina yusrun. Sesungguhnya agama itu mudah. Nah, kajian kita kali ini adalah mengharap keberkahan dari Allah di bulan Ramadan, mengharap keberkahan dari Allah di bulan Ramadan. Untuk mengingatkan kita bahwa keberkahan itu dari Allah. Keberkahan itu dari Allah. Allah yang menentukan ini berkah, ini berkah, ini berkah. Tapi keberkahan itu dari Allah. Karena itu Allah disebut tabarokah. Allah tabaraka wa ta'ala. Apa artinya tabaraka? Yang berlimpah keberkahannya, yang darinya sumber keberkahan. Itu tabaraka. Ada ulama yang mengartikan maha suci, benar. Ada ulama yang mengartikan memang asalnya dari barokah, tabaraka. Maka semua keberkahan itu dari Allah. Ramadan berkah. Apa dalil bahwa Ramadan itu berkah? Di antara dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i di dalam sunannya. Atakum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang diberkahi. Atakum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang diberkahi. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Allah azza wa jalla mewajibkan kepada kalian berpuasa di bulan itu. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Allah azza wa jalla mewajibkan kepada kalian puasa di bulan itu. Ini riwayat yang sahih. Hadis riwayat An-Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka Ramadan itu berkah. Banyak kebaikannya. Berkah itu artinya kebaikan yang menetap dan bisa bertambah. Kebaikan yang banyak dan menetap, itu berkah. Maka Ramadan itu banyak kebaikannya. Nah, meskipun secara asal tabiat manusia enggak suka disuruh puasa. Senang apa enggak orang kalau suruh enggak makan, enggak minum? Enggak suka, bertentangan dengan hawa nafsu. Nah, disuruh enggak makan, enggak minum, ada laparnya, ada hausnya, ada lemasnya. Tapi dia berjuang karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu yang membuat puasa ibadah yang istimewa. Ibadah yang istimewa. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam tafsirnya menjelaskan dua hal mengapa puasa itu disebut oleh Allah untukku. Kullu amal ibni Adam lahu illa as-sawm

Kenapa diperkecualikan hanya puasa saja? Karena dua hal. Kata Al-Imam Al-Qurtubi. Saya jelaskan secara makna. Yang pertama, karena ibadah puasa itu yang menghalangi seorang dari yang dia sukai. Yang halal, makan, minum, pasangan yang sah, suami istri. Dan itu disenangi oleh jiwa. Tidak ada yang menghalangi dari itu selain puasa dan sholat. Selain puasa dan sholat. Kalau sholat kan memang kita gak boleh makan, gak boleh minum, gak boleh melakukan hal-hal yang membatalkan sholat. Tapi kan sholat cuma sebentar. Cuma 5 menit misalkan, 6 menit sekitar itu. Kalau puasa, durasinya lebih panjang. Yang kedua, puasa itu tidak bisa dipamerkan. Enggak bisa dipamerkan. Enggak bisa kita tunjukkan ke orang kalau kita puasa. Kita mungkin bisa berdusta kalau kita puasa padahal baru saja makan nasi sebakul. Mungkin apa enggak? Dustanya mungkin, kalau makan sebakulnya ya enggak mungkin. Nah. Jadi itu enggak bisa dipamerkan. Kalau kita sholat, orang bisa lihat. Kita ruku, kita sujud, orang bisa lihat. Tapi kalau kita puasa, orang enggak bisa. Orang enggak bisa bedakan ini benar-benar puasanya. Ini enggak benar-benar. Enggak bisa dinilai puasa itu kadar pahalanya dari mana yang lebih lemas. Mana yang lebih lemah. Bukan itu. Kadang orang yang semangat melakukan aktivitas, ternyata kadar pahala ibadah puasanya lebih besar di sisi Allah dibandingkan yang malas-malesan. Enggak bisa dinilai dari itu. Karena itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan itu penuh keberkahan. Makan sahur itu keberkahan. Tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Makan sahurlah, karena pada sahur itu terdapat keberkahan. Quran itu berkah. Wa hadha kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu diberkahi. Quran itu diberkahi. Ditilawahkan saja berkah, apalagi ditadabburi maknanya, direnungi maknanya, dipahami maknanya, dihayati. Nah, maka berkah tambah berkah. Baca Quran, tadabbur di bulan Ramadan. Jadi berkah tambah berkah. Ramadannya berkah, Qurannya berkah, dan cara memperlakukan Al-Quran sebagaimana perintah ditadabburi. Tambah berkah. Nah, maka kalau santri-santri, ya, kelebihan antum kalau puasa mestinya dekat sama masjid, gampang murojaah, gampang untuk tilawah, gampang untuk sholat, itu kemudahan. Godaannya santri biasanya ngomong antar teman, ini yang bisa mengurangi pahala puasa. Ngerasani ustadznya, ngerasani musyrifnya, ngerasani ami-aminya, itu godaannya. Yang bisa menghapus atau mengurangi pahala puasa.
Bagi santri, insya Allah, dan bagi muslimin mayoritas, untuk tidak batal puasa mudah, tapi untuk menjaga keutuhan pahala puasa perjuangan. Apa sih yang membatalkan puasa? Satu, makan dan minum secara sengaja, atau yang semakna dengan makan dan minum. Semakna dengan makan dan minum, memasukkan cairan infus. Jadi kalau pasien diinfus di rumah sakit, dia maksa, saya tetap akan puasa, enggak bisa, cairan makanan masuk ke kamu, batal. Nah, batal puasa yang lain adalah berhubungan suami istri di siang hari Ramadan, atau mengeluarkan mani secara sengaja. Itu, kalau mengeluarkan mani secara sengaja, selain sebuah dosa, juga membatalkan puasa. Kemudian pembatal puasa yang lain adalah muntah secara sengaja. Muntah secara sengaja itu bagaimana, Ustaz? Kalau muntah secara tidak sengaja, apakah membatalkan puasa atau tidak? Tidak membatalkan puasa kalau tidak sengaja. Kenapa dibedakan? Ya karena Nabi membedakan. Apa dalilnya? Hadis riwayat At-Tirmidzi. Man dara'ahul qai fa laisa 'alaihi qadha. وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِي. Barang siapa yang enggak sengaja muntah, مَنْ دَرَعَهُ الْقَيْءِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءَ. Enggak usah mengganti di hari lain. وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِي. Barang siapa yang muntah secara sengaja, ganti di hari lain. Nah, apa contohnya muntah secara sengaja? Misalkan orang baru sahur. Kemudian dia cerita ke temannya, tadi makanan ikan terinya kok enak ya? Tadi saya lihat ada ikan, matanya begini. Setelah diberitahu temannya, loh, di menu saya kok gak ada? Jangan-jangan yang ada matanya makhluk yang lain itu. Misalkan. Akhirnya karena dia jijik, dia masukkan jarinya untuk dimuntahkan setelah subuh. Itu namanya muntah secara sengaja. Dan itu batal. Harus mengganti di hari lain. Nah, tapi kalau seorang misalkan karena dia liburan dari ma'had pulang, ya, liburannya kita kapan ya? Tanggal kalender akademiknya itu. Kemudian dia di kendaraan naik bis atau naik pesawat atau naik apa saja, muntah. Padahal dia berusaha tidak muntah. Maka itu namanya tidak sengaja muntah. Itu namanya dara'ahul qai. Man dara'ahul qai falaysa alaihi qadha. Gak usah bersedih. Anda tidak batal puasanya kalau muntahnya tidak sengaja. Nah, kemudian apalagi pembatal puasa? Keluarnya darah haid dan nifas pada wanita. Ini kesepakatan para ulama. Dan wanita yang haid dan nifas, dia mengganti di hari yang lain. Tidak boleh membayar fidyah. Tidak boleh membayar fidyah. Kalau fidyah itu untuk ibu hamil dan menyusui. Kemudian di antara pembatal puasa yang lain adalah memasukkan air ke hidung sampai terhirup begitu dalam ke tenggorokan, ya. Itu membatalkan puasa jika dilakukan dengan sengaja. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis perintah Nabi untuk beristinsyak. Sungguh-sungguh beristinsyak, memasukkan air ke hidung kecuali kalau engkau berpuasa. Wa baligh fil istinsyak illa an takuna shaiman. Bersungguh-sungguhlah engkau dalam menghirup air ke hidung kecuali jika engkau berpuasa. Kecuali jika engkau berpuasa.
Nah, ada satu faedah berkaitan dengan wudu. Wudu. Wudu itu kan beda pendapat ulama. Masalah berkumur dan memasukkan air ke hidung itu beda pendapat ulama. Apakah wajib atau sunnah dalam wudu? Ya. Sedangkan Al-Imam Ahmad bin Hanbal berpandangan berkumur dan memasukkan air ke hidung itu termasuk kewajiban. Kenapa kewajiban? Karena Nabi memerintahkan. Nabi memerintahkan, "Idza tawadda'ta famadmid." Kalau kalian berwudu, berkumurlah. Dalam hadis yang lain, kalau kalian berwudu, "Falyaj'al fi anfihi ma'an." Masukkan air ke hidung. Itu perintah. Hukum asal perintah adalah wajib. Kalau Imam Syafi'i berpandangan itu sunnah saja. Tapi kalau kita melihat hal ini, kita berusaha untuk melaksanakan berkumur dan memasukkan air ke hidung ketika berwudu. Nah, kalau di luar puasa, misalkan kita berwudu dengan air segelas ini, cukup apa enggak? Air segelas ini untuk puas, untuk wudu. Cukup atau enggak? Cukup ini. Cukup untuk wudu. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Anas biasa berwudu dengan satu mud air. Dalam sebagian riwayat bi thulutsai muddin, dengan 2/3 mud bisa. Nah, misalkan kita di sebuah kendaraan. Kita itu kalau naik kendaraan ada waktu sholat, sebisa mungkin kita mengatur waktu, saya turun di sini supaya saya bisa jamak qasar di musholla ini. Turun, kalau bisa turun dari kendaraan. Tapi dalam kondisi tertentu, kadang kita gak bisa turun. Darurat. Kalau di kereta api, alhamdulillah sekarang sudah ada banyak musholla di kereta api. Jangan sholat di tempat duduk, sholat di musholla. Sabar, meskipun harus antri di situ. Nah, cuma masalahnya kadang kita sholat di kendaraan. Bagaimana cara berwudu? Kan di situ kalau berkumur dan ada mengeluarkan air juga kan? Nah, ada penjelasan dari sebagian ulama, di antaranya Syekh Ibnu Utsaimin, bahwa tamat madol dan istinsyak itu wajib, artinya yang bagian memasukkan air itu wajib. Mengeluarkannya itu sunnah. Maka seandainya antum berkumur dan ditelan dan memasukkan air ke hidung saja, dihirup saja, tidak dikeluarkan, itu boleh. Dalam kondisi tertentu. Memang sunnahnya dikeluarkan. Tapi itu baru bisa diterapkan kalau tidak berpuasa. Kalau berpuasa jangan manfaatkan itu. Ya. Tadi malam Ustadz bilang boleh, maksud katanya menghirup air tidak usah disemburkan. Kok antum terapkan waktu siang hari Ramadan? Bukan pada tempatnya itu. Nah. Jadi itu tambahan faedah. Itu tambahan faedah. Kemudian pembatal puasa yang lain adalah bertekad kuat untuk membatalkan puasa dan menempuh langkah-langkah membatalkan puasa. Melakukan sebab-sebab pembatal puasa. Nah, bertekad kuat untuk batal. Ya. Ada orang dia safar atau dia sakit contohnya santri sakit masuk di UKS sama teman-temannya, sama dokter, sama perawat bilang, sudahlah antum enggak usah puasa. Enggak, saya mau puasa. Nah, awalnya dia mau puasa, lama-lama dia berat, akhirnya dia berencana mau membatalkan puasa. Dari tempat duduk dia, dari tempat tidur ke meja,
itu dia jalan. Mau mengambil ini untuk diminum. Mau mengambil minuman untuk diminum. Qadarullah, sebelum dia sempat meraih, kucing lompat, jatuh air. Tumpah airnya. Dia belum minum. Apakah dia terhitung sudah batal atau belum batal puasanya? Hah? Batal, karena dia sudah bertekad kuat dan melakukan penyebab. Beda dengan dia di tempat tidur saja, dia mikir, saya batal atau enggak ya, batal atau enggak. Dia di tempat tidur saja, itu enggak batal. Tapi kalau dia sudah menempuh sebab, dia sudah bertekad, itu batal. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis, idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar. Qal ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul. Ya. Nabi ketika menjelaskan, apabila seorang muslim berhadapan dengan dua pedang masing-masing, maka yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, yang membunuh jelas masuk neraka, tapi kenapa yang dibunuh juga masuk neraka? Nabi menyatakan, fa innahu kana harisan ala qatli sahibih. Karena dia sudah bertekad kuat, niatnya kuat, dan dia pegang senjata. Beda kalau dia pegang panci, misalkan, untuk menangkis saja, dia enggak mau bunuh. Maka dia kalaupun terbunuh, insya Allah dia enggak masuk ancaman itu. Tapi dia pegang senjata juga. Masalahnya keduluan orang lain. Nah, dia sudah bertekad untuk membunuh, tapi takdir menunjukkan hal yang berbeda. Demikian juga orang yang sudah niat mau batal puasa, dan dia melakukan sebab-sebab, berjalan, melangkah, buka pintu, minggirkan kendaraan, itu sudah niatnya kuat sekali itu sudah. Itu bisa batal puasanya. Nah, insyaallah sampai di sini. Kertasnya lebih banyak dari biasanya. Nah, sebelum kita jawab pertanyaan, kalau memang sudah masuk waktu Isya, sudah masuk atau tidak ya? Enggak perlu lihatan ya. Enggak perlu lihat keluar. Karena kita mengerjakan ila ghasatil lail, bertepatan dengan ghasatil lail. Nah. Isya itu 19.04. Masih belum. Satu pertanyaan mungkin kita lihat. Ya, yang awal tadi mana ya? Nah. Pertanyaan, benarkah bekam saat berpuasa dapat membatalkan puasa? Pendapat yang rajih insyaallah, dahulu bekam memang ternilai membatalkan puasa, kemudian hukumnya dihapus. Dihapus. Dan Nabi pernah ihtajaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaim. Beliau pernah berbekam dalam kondisi berpuasa. Maka insyaallah bekam tidak membatalkan puasa, tetapi sebaiknya dilakukan di waktu malam karena melemahkan badan. Melemahkan badan. Takutnya antum lemah kemudian merasa perlu berbuka. Maka sebaiknya di waktu malam meskipun dia tidak membatalkan puasa. Yang kedua, apakah murtad keluar dari Islam membatalkan puasa? Membatalkan atau enggak kalau murtad? Ya, jelas membatalkan puasa. Ya. Jelas membatalkan puasa karena ketika dia melakukan kekafiran akbar, batal seluruh amalnya. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau berbuat syirik, batal seluruh amalmu dan engkau termasuk orang-orang yang
merugi. Ada pertanyaan di luar puasa? Nah, mungkin sudah masuk waktu. Kalau sudah silakan adzan terlebih dahulu.

إله إلا الله فهدني عاطف الآن صادق نعم. Berikutnya, bagaimana membedakan darah yang keluar dua hari sebelum persalinan? Apakah itu darah nifas? Jawabannya iya, jika disertai dengan kontraksi atau dalam istilah bidan itu pembukaan. Ya. Di dalam Asyarhul Mumti Syarah Zadil Mustaqni, Syekh Ibnu Taimin menjelaskan yaum au yaumain qabla al-wiladah, sehari atau dua hari sebelum kelahiran, ya, ma'at talq, disertai dengan kontraksi, disertai dengan kontraksi itu termasuk nifas. Bagaimana apabila ragu dengan darah tersebut, apakah kita tetap harus sholat atau sudah tidak wajib sholat? Kalau sebelumnya tidak pernah keluar darah dan menjelang kelahiran itu keluar darah, maka dugaan kuat itu memang adalah darah nifas. Nah, tapi kalau dia ragu, kemudian dia memilih untuk takutnya ini adalah sebuah darah luka, kalau dia tetap sholat, maka insya Allah tidak mengapa sebagai kehati-hatian. Tetapi kalau sudah disertai dengan kontraksi, maka itu berarti sudah darah nifas sehingga tidak sholat dan tidak berpuasa. Apakah hukum mencium bau makanan saat berpuasa? Boleh saja, tapi ngapain begitu ya? Niatannya untuk apa? Apa hukum memakai obat tetes mata saat berpuasa? Boleh atau tidak? Pandangan dari sebagian ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, tidak terhitung membatalkan puasa. Tetes mata tidak terhitung membatalkan puasa. Falsat, bagaimana jika di suatu daerah yang tidak pernah mengalami siang atau malam, bagaimana cara berbuka dan sahurnya? Maka dia mencari tempat terdekat yang sama bujurnya, garis bujurnya, ya, atau mendekati garis bujurnya yang di situ mengalami siang dan malam. Kalau ada penjelasan dari Syekh Bin Baz rahimahullah terkait dengan hal ini, ada fatwa dari beliau bahwasanya kalau malam dan siang tetap ada meskipun durasinya pendek atau panjang, terapkan sesuai dengan malam dan siangnya. Sebagian negara itu kadang malamnya cuma 4 jam, ya, enak dia, atau malah berat ya, ada yang lebih lama malamnya, maka itu terapkan sesuai dengan malam dan siangnya. Tetapi kalau tidak ada malam dan siang sama sekali, di sebagian

0: mukbil itu berpandangan lebih utama di rumah salat tarawih itu. Meskipun wallahu alam, pendapat yang lebih kuat insyaallah adalah pendapat salat tarawih berjamaah di masjid, ya. Seperti pandangan dari para ulama yang lain, tetapi jangan kita korbankan ego kita, mengorbankan saudara kita yang lain. Kalau kita selamatkan supaya tidak terjadi keributan ini di rumah, alhamdulillah, saudara-saudara kita tenang sholatnya, tidak terganggu. Tapi kalau kita mengejar settingan yang utama, tapi anaknya lari ke sana, lari ke sini, nendang ke sana, nendang ke sini, jatuhin mushaf, waliyadubillah, misalkan, atau kejatuhan mushaf, antara menjatuhkan atau kejatuhan dia, maka sebaiknya di rumah saja. Sholat isya saja berjamaah, setelah itu sholat di rumah. Ini pertanyaan yang bagus, jazakumullahu khairan. Pertanyaan keluar dari pembahasan, bagaimana hukum kripto atau trading dalam agama? Sebaiknya dihindari, karena kripto masih tidak diakui di setiap negara, tidak selalu diakui kripto itu, ya. Dan trading itu lebih banyak ke arah spekulasi. Selain itu, pertukaran mata uang dilakukan tidak dengan yadan biyadin, tidak kontan. Padahal mata uang itu termasuk barang ribawi, sehingga semestinya atau sebaiknya dihindari. Ini mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan sedikit menjelaskan beberapa tuduhan-tuduhan yang mengerikan yang disematkan kepada orang-orang yang selama ini kita kenal dengan kelurusan akidahnya, dengan kekokohan manhajnya, di mana perkaranya tidak mudah, perkaranya tidak ringan. Yaitu apa yang kita dengar di hari-hari kemarin di berbagai daurah atau muhadarah yang dilaksanakan oleh mereka kaum al-mufarriqah, yang sampai kepada kami beberapa audio, diantaranya ada yang menyebutkan secara jelas pihak-pihak yang tertuduh ini, diantaranya yang dilakukan oleh Zuhair Syarif, salah satu muqallid kaum mufarriqah di fitnah terakhir ini.

yaitu fitnah jumhur al-asatidah. Begitu pula apa yang disebutkan oleh Muhammad As-Sirat, Ustaz Muhammad As-Sirat, salah satu pembesar dari kaum Al-Mufarriqah, pihak jumhur al-asatidah, dan juga statement atas sebuah pertanyaan yang diajukan kepada Abdul Hakam At-Tamimi. Abdul Hakam At-Tamimi ini dalam fitnah yang terakhir ini, orang ini sebetulnya telah melakukan sebuah kesalahan yang cukup mengerikan. Nah, inti dari berbagai pernyataan tiga orang ini, tuduhan bahwa Masyaikh Aden dan juga disebutkan oleh Zuhair Syarif, dimasukkan oleh Zuhair Syarif, yaitu tuduhan kepada Syekh Arafat bin Hasan Al-Muhammadi hafizahumullahu jami'an, bahwa mereka ini akhirnya sekarang berpemahaman dengan pemahaman khawarij atau khuruj, memberontak terhadap penguasa yang sah. Namun sebelum kita mulai, di sini ana akan sampaikan secara ringkas saja bagaimana sepak terjang tiga orang ini dalam fitnah terakhir ini yang memecah belah umat, memecah belah barisan Ahlus Sunnah wal Jamaah, terkhusus di Indonesia, barisan Salafiyin, yang tentunya dari sisi secara keumuman mereka bertiga memiliki kesamaan, tidak menjalankan nasihat ulama, bahkan sampai detik ini ada dari bimbingan ulama yang mereka akui bahwa itu merupakan bimbingan dalam fitnah ini, ternyata masih mereka sembunyikan. Namun kalau kita tengok satu persatu tentang Zuhair Syarif, ini orang yang, dan insya Allah kita mungkin sudah pernah sama-sama mengetahui, orang yang sudah memvonis Ustaz Luqman sebagai, atau Ustaz Luqman ini sudah menyimpang. Nah, Zuhair Syarif ini juga orang yang, dan ini jejak digitalnya ada semuanya. Bukti-buktinya, data-datanya semuanya ada. Dia ini juga yang berdusta atas nama pemerintah Indonesia ketika fitnah kemarin ini, bahwa dalam masa COVID kemarin, COVID-19 ini, dia menyebutkan kaitan terkhusus tentang Mahat Jember, dia menyebutkan kaitannya dengan lockdown mini, dan pemerintah tidak menganjurkan, artinya tidak memerintahkan. Gitu kan? Berlebihan gitu loh. Ini ana nukilkan persis ucapannya dia. Kita sudah sama-sama tahu bagaimana Presiden Indonesia ketika itu, Presiden ke-7 Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Bapak Joko Widodo, dalam beberapa statementnya secara resmi menyebutkan bahwa pemerintah negara menghasung
memerintahkan adanya lockdown mini. Demikian ini kondisi Zuhair Syarif. Nah, yang diantara kejahilan dia juga ketika itu, di mana kelancangan dia jahil, tapi sok tahu. Ini khawatir masuk di dalam jahilnya ini jahil murakkab. Gak tahu, bodoh. Tapi dia gak sadar kalau dia bodoh. Ketika dia mengomentari pernyataan dari Asy-Syaikh Al-Fadil, Dr. Arafat bin Hasan Al-Muhammadi tentang sifr al-shimal. Nah, ya di mana Zuhair Syarif ini mengingkari. Syahadah, kurang lebih maknanya ya. Apa ini? Di kitab mana para ulama menyebutkan istilah ini? Artinya si Zuhair Syarif ini menantang bahwa ini ucapan enggak. Bahwa ini ucapan baru. Enggak ada itu para ulama di kitab-kitab mereka. Akhirnya dibongkarlah oleh beberapa asatidzah kita jazakumullah khairan bahwa ucapan sifr ala shimal ini dipakai oleh ulama-ulama kita. Di antaranya Syekh Albani rahimahullah, begitu juga dari murid dari Al-Imam Asy-Syinkiti Muhammad Salim Atiyah, dan yang lainnya dari kalangan para masyayikh dan ulama. Ini kondisi Zuhair Syarif. Adapun salah satu pembesar mereka yaitu Muhammad As-Siwit, Ustaz Muhammad As-Siwit, ma'ruf sudah dengan kasus kardus Supermi dan akuanya. Nah, ini kan orang ini juga menyebutkan dalam masalah kardus Supermi ini, yang kurang lebih itu kan maknanya, nanti tunggu kalau matahari sudah terbit, sudah menyingsing, sudah jelas semuanya, masyayikh sudah ada pembicaraan, maka yang harus mengalah dari pendapatnya. Kalau tidak, maka dia sahibul hawa. Nah, aktualnya ketika setelah itu dari beberapa bulan berikutnya tidak jauh, keluar bimbingan pertama dari masyayikh kibar, ulama kibar kita, ternyata orang satu ini tidak mengamalkannya, bahkan sampai detik ini tidak menyebarkannya. Ini dia juga orang ini yang berdusta ketika ditanya apakah ada pertanyaan yang kurang lebih pertanyaannya itu apa yang dikatakan atau dilakukan asatidzah ini ketika menjawab pertanyaan sikap asatidzah terhadap Ustaz Luqman apakah bukan gulu atau ekstrim, kurang lebih demikian. Ini kan dengan talbisnya Muhammad As-Sawit ini kan mengatakan apa yang dikatakan atau dilakukan asatidzah. Nah, sampai bersumpah di situ dalam rangka ingin meyakinkan para pendengar, uksimu billah, aku bersumpah demi Allah, nah, bahwa saya tidak pernah ada kata tahdir. Demikian. Ya, mungkin kalau dengan lafaz seperti ini bisa jadi benar, tapi ketika itu apa yang dilakukan asatidzah, apa yang diucapkan asatidzah, nah, apakah mereka itu sudah pura-pura lupa, atau memang tampaknya memang sengaja demikian kebiasaan al-batil, memoles dengan sesuatu, diantaranya menggunakan metode dusta. Kan termasuk asatidzah jumhur itu, apa yang diucapkan, diantaranya yang dinukilkan oleh Ustaz Fauzan Pendem, tentang ucapan Ustaz Sama Mahri, enak, enak melihat orang ini. Artinya, melihat Ustaz Luqman. Ini Muhammad Syarif ini juga kan yang pertama kali, termasuk yang pertama melakukan pemblokiran
WA-nya Ustaz Alfian ketika meneruskan risalah dari Ustaz Luqman Ba'abdu Hafizahullah dalam rangka bertabayun yang dimulai dengan ucapan yang baik, ucapan salam, yang lainnya diblokir. Terus kemudian dia mengatakan, apa yang dilakukan Asatidah? Nah, apakah pertanyaannya kan dari si penanya itu, apakah sikap Asatidah ini tidak ekstrim atau gulu, kurang lebih demikian. Dia jawab, apa yang dilakukan Asatidah? Apa yang diucapkan? Nah, begitu pula dengan ucapan dan vonis-vonis mereka bahwa Jember gulu dalam penerapan protokol kesehatan. Ini Muhammad Syafet. Apalagi kalau kita mau buka sejarah atau jejak digitalnya si Abdul Hakam At-Tamimi. Nah, bagaimana dia dengan lancangnya mentakwil-takwil makna hadis dalam sebuah kajian Yadullah ma'al jamaah, sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam, Yadullah ma'al jamaah, tangan Allah bersama al jamaah. Kemudian dia juga takwil hadis mentahrif, menyelewengkan maknanya dengan penyelewengan yang sangat jauh. Hadis la tajtami'u ummati ala dalalah. Umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Di bawah kemudian kesepakatan ini yaitu kesepakatannya asatidzah jumhur. Wal'iyadzu billah. Ini orang sangat lancang Abdul Hakam Tamimi. Sampai-sampai Syekh Salah Kantush hafizahullah ta'ala menyebutkan bahwa orang ini memiliki fahmun sakim, pemahamannya ini rusak, cacat logika. Wa talbisun arid, ini orang kerancuannya ini parah. Nah, ini sosok tiga profil yang sekarang berbicara di hari-hari kemarin tentang qadhiyah, tentang kasus yang terjadi di Yaman. Seperti itu. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam rangka meluruskan kebatilan-kebatilan yang ada pada mereka ini, insyaallah di pagi hari ini musta'inan billah, Ana akan sedikit menjelaskan beberapa hal. Yang pertama, dalam kajiannya tersebut, Zuhair Syarif ini pertama kali yang disebutkan ketika ingin menjelaskan bahwa kondisi di Yaman itu ketika itu Hawasah atau Husi mengadakan pemberontakan terhadap presiden yang sah ketika itu. Ini kan menyebutkan ceritanya Husi ini merupakan Syiah Zaidiyah. Ini sebetulnya suatu fakta yang sangat berbahaya. Husi ini sudah ma'ruf. Nah, sudah banyak ketika itu fitnahnya Muhammad Al-Ma'bari. Para ulama kita menjelaskan tentang siapa Husi, sejarah, bahkan orang-orang yang menulis sejarah sudah menyebutkan bahwa Husi ini akidahnya bukan Syiah Zaidiyah. Husi ini Rawafid, Rafidah. Nah, ini bahaya ini ucapan Husi Syiah Zaidiyah ini. Entah si Zuhair Syarif ini salah ngomong atau dengan sadar, dengan kejahilannya,
Nah, kalau salah ngomong, ini berarti menunjukkan orang ini enggak berhati-hati ketika menyampaikan sesuatu. Karena pernyataan bahwa Husi merupakan Syiah Zaidiyah, itu akhirnya semakin memperkuat syubhatnya Muhammad Al-Ma'bari yang dikenal dengan Muhammad Al-Imam. Ya, ketika itu dia tidak mau memerangi Husi, bahkan melakukan perjanjian kesepakatan dengan Husi. Mengapa Muhammad Al-Imam ini kan diantara celotehannya? Kita tidak mau menghalalkan darah kaum muslimin. Nah, berarti jangan memerangi Husi. Ketika itu sudah memberontak sebetulnya. Sudah melakukan perlawanan. Ini sekarang si Zuhair Syarif menyebutkan Husi ini Syiah Zaidiyah. Ini bahaya. Anda sebutkan satu saja. Wailah sudah disebutkan banyak para ulama kita. Dari kalam Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Siapa Syiah Zaidiyah dan siapa Rafidah, para Rawafid? Disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Ini anda ambil dari situs resmi beliau. Ada sautiahnya, ada audionya, dan ada tertulisnya. Qala al-maksud anna syi'ata aqsam. Kata Syekh bin Baz. Kesimpulannya, yaitu maksudnya adalah, yang namanya kelompok Syiah itu bermacam-macam. Laisu qisman wahidan. Syiah itu tidak hanya satu kelompok. Bukan hanya satu jenis. Wa minhum az-Zaidiyah al-ma'rufun fil Yaman. Di antara kelompok Syiah yaitu Syiah Zaidiyah yang memang ma'ruf di negeri Yaman mereka itu. Haula indahum at-tafdil. Mereka itu pemikirannya itu at-tafdil, mengutamakan Ali radhiyallahu anhu dari sisi kekhilafahan, bahwa Ali itulah yang lebih berhak untuk melanjutkan kekhilafahan, dan juga Ali itu lebih utama dari Abu Bakar dan Umar bahkan. Ini diantara secara ringkasnya kita katakan apa yang disebut oleh Syekh bin Baz, pemahamannya Syiah Zaidiyah, mengutamakan Ali di atas Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum jami'an. Ini tentunya sebuah keyakinan bid'ah. Ini i'tiqad mubtada. Karena keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bahwa orang terbaik di umat ini dan orang yang paling berhak memegang kekhilafahan setelah Rasulullah alaihi salatu wasalam, yaitu yang pertama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini dengan ijma' para ulama. Setelahnya yaitu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ini juga bil ijma'. Namun, keyakinan Syiah Zaidiyah ini yang bid'ah ini tidak sampai mengeluarkan mereka dari keislaman. Makanya kata Syekh bin Baz, kemudian mereka menyebutkan, Haula indahum at-tafdil laisu bikuffar. Mereka bukan orang-orang kafir. Illa man abadal awsan minhum wa ghala fi ahlil bait wa da'ahum min dunillah. Kecuali ada dari Zaidiyah ini yang penyembah berhala, di antara mereka yang berlebihan terhadap ahlul bait, sampai mereka itu berdoa meminta kepada ahlul bait ini, berdoa meminta kepada ahlul bait ini, artinya sudah meninggal. Kesyirikan meminta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada Syekh bin Baz, amma mujar tafdil Ali ala Siddiq wa ala Umar la yakunu kufra. Adapun sekedar semata-mata mengutamakan Ali, baik dari sisi keutamaan ataupun kekhilafahan, di atas As-Siddiq, yaitu Abu Bakar dan juga Umar, maka demikian bukan sebuah bentuk kekufuran. Walakinnahu bid'ah wa ghalat. Ini bukan bentuk kufuran, namun tentunya ini bid'ah dan ini suatu keliruan. Al-wajib tafdilu Siddiq summa Umar summa Utsman.
ala Ali. Yang wajib itu mengutamakan siapa yang pertama? Abu Bakar Siddiq, Umar, Utsman, kemudian Ali radhiyallahu anhum jami'an. Wa hadza wal haq alladhi ijma' alaihi sahabah radhiyallahu anhum wa ardahum. Inilah kebenaran yang para sahabat seluruhnya bersepakat. Nah, makanya saya kemudian lanjutkan, walladzi yufaddilu aliyan alaihim yakunu akhta wa la yakunu kafir. Ini si Zaidi ya. Yang lebih mengutamakan Ali di atas Abu Bakar dan Umar, ini salah. Keliru. Namun tidak sampai menjadi orang kafir. Kemudian Syekh melanjutkan, wa innama al-kuffaru minhum ar-rafidah. Hanyalah orang-orang kafir dari golongan Syiah yang kafir itu, yang pertama Syekh sebutnya sini rafidah. Wan Nusairiyah wal Ismailiyah alladzina yaghluna fi ahli al-bait wa ya'budunahum min dunillah wa yarawna anna ibadatahum jaizah wa anna a'immatahum ya'lamuna al-ghaib ila ghair hadza mimma yaqulun. Jadi yang kafir itu kalau dari kalangan Syiah itu Rafidah. Nah, yang di Iran itu Al-Khumainiyah ini, yang di antara keyakinannya juga para sahabat nih kafir murtad semuanya kecuali sedikit dari sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, istri-istri Rasulullah alaihi salatu wassalam, semuanya kafir kalau di sisi Rafidah. Ini kan keyakinan kufur. Al-Qur'an tidak sudah ada yang berkurang sekarang. Nah, secara jelas mereka melaknat dan mencela istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Rafidah. Seperti itu. Nah, para imam-imam mereka keyakinannya itu mengetahui perkara yang gaib. Ini juga mengklaim mengetahui perkara yang gaib, ini kan sebuah kufuran. Ini Rafidah yang merupakan bentuk atau kelompok Syiah yang ada pada Houthi. Jadi bukan Syiah Zaidiyah, ya Zuhair. Nah, ini akhirnya jadi memperkuat Muhammad al-Imam ini. Barakallahu fikum. Kemudian di antara ucapan Zuhair Syarif kemarin, dia menyebutkan Masyaikh Aden mayoritasnya ngikut yang pernah kita undang, yaitu Hani bin Buraik. Dia cerita tentang Hani bin Buraik. Hani bin Buraik ini dahulu pernah memang datang ke Indonesia menjadi salah satu pemateri dari daurah Salafi ketika itu, datang ke Indonesia. Hani bin Buraik ini yang pernah berapa waktu yang lalu memberikan ucapan selamat atas diangkatnya Paus Paulus ketika itu. Sampai-sampai Syekh Salah menyebutkan, Naksya alaika aridda ya Hani. Kita ini khawatir kamu bisa terjerumus dalam kemurtatan kalau tidak bertaubat. Nah, yang di mana Hani bin Buraik ini sekarang ini jabatannya wakil dari bahasa Inggrisnya atau singkatannya itu STC di Yaman ini sekarang. Dewan Transisi Yaman Selatan, kurang lebih demikian. Kemudian juga si Zuhair ini mengatakan Dr. Arafat Muhammadi, ini lafadznya, Dr. Arafat Muhammadi ada di Saudi, walaupun gak ada di Yaman, namun pemikirannya hada, mendukung pemberontakan ini. Nah, ini diantara ucapan-ucapan Zuhair Syarif. Kalau bahasanya Ustaz Muhammad As-Sewet ini di daurah kemarin di Bune, ya beberapa waktu yang lalu, ini bahasanya ditanya tentang Masyaikh Aden yang terlibat.
Atta Muhammad Asyawet ini, di antara ucapannya, ya, kita lihat bahasanya dia menggunakan, kalau istilahnya, kurang lebihnya ya, wait and see katanya. Kita lihat, sambil menunggu. Namun sebelum ngomong seperti ini, Muhammad Asyawet sudah menyebutkan, apakah terus berubah, yaitu Masyaikh Aden, apakah kemudian berubah maksudnya seperti itu? Apakah terus berubah, bertobat, atau tetap di dalam kesalahannya? Kita nggak tahu. Kemudian menyebutkan. Kalau sekarang, ya sudah wait and see, katanya begitu. Berarti dari ucapan Muhammad Asyad ini sudah ada vonis, kesimpulan. Bahwa Syekh Adin ini sudah salah dalam kasus Yaman ini. Seperti itu. Nah, namun Muhammad Syed ini bilang nanti apakah berubah, bertobat, atau tetap dalam kesalahannya. Sama juga semisal dengan Abdul Hakam Tamimi ini tadi ini. Yang memiliki pemahaman yang rusak ini. Cacat logika ini. Di dalam audionya itu dia menyebutkan ketika ditanya pertanyaan sama tentang kejadian yang ada di Yaman ini, dia menyebutkan, ironisnya, ini yang disayangkan. Beberapa yang menisbatkan diri kepada ilmu, ini malah mendukung agresi tersebut. Malah mendukung para pemberontak. Nah, dia gak berani sorohah tampaknya di sini. Kalau yang Zuhair Syarif, udah terang-terangan. Kalau yang Ustaz Muhammad Syawetnya juga sama. Ditanya tentang Masyaikh Aden dan dijawab. Oh, di sini mengatakan beberapa yang nisbatkan diri kepada ilmu. Malah mendukung agresi tersebut. Nah. Baik. Apa sih sebenarnya bagaimana sih? Ya. Gambaran permasalahan itu bagaimana? Jadi yang dituduhkan oleh pihak mereka ini begini. Di Yaman sekarang ini menurut versinya mereka. Yang namanya kelompok TV ini, ya, Dewan Transisi Yaman Selatan ini mereka merupakan gerakan separatis yang sekarang mereka melakukan pemberontakan kepada penguasa yang sah di Yaman. Seperti tuduhannya. Dan Masyaikh Aden Hani Zuhair Syarif menambahkan, juga Dr. Arafat ini mendukung pemberontakan ini. Jadi memang benar. Nah, coba kita perhatikan sekarang. Kurang lebih gambarannya begini. Fakta bahwa SPC ini kemudian membangkang dari penguasa yang sah di bawah koordinasi pasukan koalisi yang dipimpin oleh Al-Mamlakatul Arabiyatus Saudiyah, Kerajaan Saudi Arabia, ini benar. Seperti itu. STC ini, Dewan Transisi Yaman Selatan ini, atau yang namanya Hizbul Intiqali, Partai Intiqali itu kurang lebih transisi itu. Ini memang melakukan pembangkangan terhadap pemerintah yang sah di Yaman di bawah koalisi yang dipimpin oleh Kerajaan Arab Saudi. Ini terjadi memang pembangkangan tersebut. Ini fakta. Ada fakta juga. Ini tolong ya, ucapan atau penyampaian Anda nanti jangan dipotong-potong. Bahaya. Karena di sini sekedar ingin menyimpan fakta-fakta, yang kemudian fakta-fakta ini di otak-atik oleh asal jumhur. Nah, seperti itu. Nggak ditempatkan pada porsinya sesuai dengan tarikhnya. Gambaran permasalahan nanti dibuat digoreng sama mereka. Baik, fakta pertama apa?
Dewan Transisi ini, Yaman Selatan ini apa? Melakukan pembangkangan kepada pemerintah yang sah. Nah, di bawah koalisi Saudi Arabia. Ini fakta benar. Fakta berikutnya juga benar. Bahwa Masyaikh Aden itu memberikan dukungan kepada pasukan Yaman Selatan. Pasukan Yaman Selatan ini pasukannya yang di bawah STC, di bawah komando STC ini. Dalam khutbah-khutbah Jumat, Masyaikh Aden, Syekh Munir, Syekh Hafiz, Junaidi dan yang lainnya, faktanya memang mereka memberikan dukungan, pujian, apresiasi kepada pasukan Yaman Selatan. Baik, ini faktanya ya. Digorenglah sama orang-orang yang tampak dalam kejadian ini kebenciannya kepada Ahlus Sunnah, Masyaikh Sunnah diantaranya Masyaikh Aden. Ini karena ngerembetnya itu nanti bukan hanya kepada Syekh Arafat. Akhirnya jatuhnya kepada celaan Asyikh Al-Allama Abdullah Al-Bukhari Rahimah Hafizahullah. Nah, seperti itu. Jadi, kata mereka kurang lebih, lihat itu Masyaikh Aden. Mereka mendukung separatis karena dalam khutbah-khutbahnya itu mereka memberikan apresiasi, mendoakan, dan mendukung pasukan Yaman Selatan. Dan mereka adalah pemberontak separatis. Barakallahu fikum. Ini kesimpulannya yang disampaikan oleh Asatidzah Jumhur JS. Sehingga, apa namanya? Menjadi poin utamanya, Masyaikh Aden mendukung gerakan separatis yang ada di Yaman. Sehingga dengan itu mereka, inilah makanya pentingnya istiqomah, bagaimana seorang bahkan yang dianggap sudah syekh, seorang yang dianggap memiliki ilmu pun bisa menyimpang. Dipoles dengan ucapan-ucapan yang memang benar. Seperti itu, orang gak ada yang bisa menjamin memang. Selama hidup bisa menyimpang. Seperti itu. Tapi ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Gambaran permasalahan. Ini penting ya ikhwan. Gambaran permasalahan. Tidak seperti itu. Ini bentuk kecurangannya yang disebutkan oleh Abdul Hakam At-Tamimi. Dan yang lainnya semuanya. Entah Muhammad Syawetnya. Atau Zuhair Syarifnya. Jadi Abdul Hakam At-Tamimi ini. Dia ini cerita tentang Yaman, kondisi sekarang, bahwa presiden Yaman sebelumnya, yaitu Abdurrabbih Mansur Hadi, pada tahun sekitar 2022 atau 2023, kurang lebih tahun-tahun itu. Ini kan membentuk Dewan Kepresidenan. Majelis Ar-Riyasi, Majelis Qiyadah Ar-Riyasi. Yang dimana kemudian mengangkat seorang yang bernama Dr. Rashad Al-Alimi. Ya. Menjadi penggantinya. Jadi Presiden Yaman yang sah di bawah koalisi Mamlakatul Arabiyatus Saudiyah. Baik. Sudah, berarti presidennya sekarang siapa? Rashad Al-Alimi. Bersama itu juga dibentuklah Dewan Kepresidenan ini yang beranggotakan 7 orang. 7 orang. 1 presiden, kemudian ada 7 orang anggota Dewan Kepresidenan ini. Ya di mana 7 orang ini ya kita nggak, makanya sebetulnya penjelasan ini kita bukan ingin masuk kepada sisi politiknya.
Nah, namun ingin meluruskan ini sekarang, bagaimana pemutarbalikan fakta? Nah, pemutarbalikan sejarah. Tujuh anggota Dewan Kepresiden ini, itu juga menjabat sebagai wakil presiden. Jadi nuwab, ar-ra'is, masing-masing itu naibur ra'is, wakil presiden. Jadi pemimpinnya, presidennya adalah Rasyad Al-Alimi. Wakil presidennya ada tujuh. Seperti itu ya. Kecurangan Hakam juga, Abdul Hakam At-Tamimi ini, dia ketika menyebutkan STC, atau Dewan Transisi Yaman Selatan ini, menyebutkan bahwa mereka adalah separatis. Menyebutkan secara mutlak. Ini dalam masa-masa fitnah itu kalau nggak dirinci bahaya. Nah, apalagi dalam masa-masa fitnah, ucapan itu jangan mujmal. Jangan sifatnya umum, harus terperinci. Nah, dia menyebutkan Dewan Transisi Yaman Selatan ini separatis. Seperti itu. Maka Masyaikh Yaman mendukung dan mengapresiasi pasukan bersenjatanya. Hakikatnya, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini yang anak katakan sebagai bentuk kecurangan mereka. Mereka tidak menjelaskan. Ya sudah, kondisi Yaman. Negara yang berbentuk republik. Makanya istilahnya jumhuriyah. Republik. Ya sudah, sebagaimana itu bentuk negara yang menganut sistem demokrasi juga, di situ ada berbagai macam apa partai-partai juga. Seperti itu. Kecurangan si Abdul Hakam At-Tamimi ini dan yang lainnya enggak menyebut bahwa sebenarnya Dewan Transisi Yaman Selatan ini yang dipimpin oleh Aidarus Az-Zubaydi, pemimpinnya namanya siapa? Aidarus Az-Zubaydi. Ini merupakan salah satu dari tujuh anggota Dewan Kepresidenan tadi. Berarti Aidarus Az-Zubaydi merupakan salah satu wakil presiden pemerintah Yaman yang sah. Ya. Dan ini pun diakui oleh Syekh Ali Al-Hudzaifi yang menjadi sumbernya Asatidzah Jumhur. Seperti itu. Sudah sejak beberapa tahun yang lalu dia ditanya Ali Hudzaifi ini tentang Aidarus Az-Zubaydi. Ditanya, hal Aidarus Az-Zubaydi min wulatil amri? Apakah Aidarus Az-Zubaydi termasuk dari wulatul amr, dari penguasa pemerintah? Ingat ya, siapa dia ini Aidarus Az-Zubaydi? Wakil presiden. Dia punya apa? Partai. Hizbul Intiqali. Partai apa? Transisi tadi itu. Dewan Transisi Yaman Selatan. Ini pemimpinnya ini, ketua partainya. Namun dia diangkat secara resmi menjadi wakil presiden juga. Makanya di tahun 1444 Hijriah, bulan Rabiul Awal tanggal 12. Ini berarti sekitar Oktober tahun 2022. Oktober 2022. Dijawab tentang ini. Apakah Aidarus Az-Zubaydi termasuk dari pemerintah? Dan ini jejak digitalnya ada. Kalau ikuti bahasanya Ustaz Muhammad Syawet ini, kan jejak digitalnya ada, videonya ada, tinggal dilihat saja. Nah, ya Ustaz, na'am betul, jejak digital ada semuanya, tinggal dilihat. Namun dilihatnya harus dengan detail. Jangan dicampur adukkan. Harus rinci sejarahnya. Tanggalnya, kapan terjadi pemberontakan atau menjadi separatis itu. Ini harus jelas. Baik.
Al-Muhim di tahun 2022 tersebut, 2022, kurang lebih 1444 Hijriah tersebut, ketika ditanya ini, maka ini di-share di channel resminya Syekh Khalil Zaifi yang menjadi referensinya Asadzah Jumhur ini sekarang dalam menyerang Mas Syekh Adini. Apa yang dijawab? Fa'ajaba. Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, huwa min wulatil amri. Yusma'u wa yuta'u lahu fil ma'ruf. Wala yajuzu al-khuruj alaihi. Paham ini ya? Nah, jadi, Syekhnya Asadzah Jumhur ini, Ali Hudzaifi ini, menyebutkan naam. Aidar wa Zubaidi, itu termasuk dari penguasa. Wajib untuk didengar dan taati. Tidak boleh khuruj alaihi. Tidak boleh melawan. Seperti itu. Ini dipahami. Jadi terus sudah. Ini sah dia ini sebagai wakil presiden. Walaupun memang dia juga pemimpin partai politik. Ya kalau di Indonesia kan kurang lebih sama lah. Kita punya gambaran. Entah presiden kita. Atau menteri-menterinya. Itu kan ya ada latar belakang partai-partai politik. Kan seperti itu. Ketika seorang menteri, apalagi kalau di sini wakil presiden ini, jangankan wakil presiden, lo kita ini lagi lah bupati, gubernur, kelurahan, atau lurah, atau camat, jangankan kelas menteri, apakah lagi wakil presiden, kita ini lo mendengar dan taat, alusunah ul-jamaah, kan demikian. Ini menteri-menteri kan, ada yang dari partai ini, yang menteri ini dari partai yang lainnya, ketika dia menjabat di jabatan pemerintah, kemudian dia membuat peraturan, menyuruh atau memerintahkan, kita ini taat apa enggak? Hah? Ya harus taat kan seperti itu. Bukan kita melihat dia ini sebagai anggota partai tertentunya, tapi kita melihat karena dia sudah menjadi bagian dari pemerintah yang sah, penguasa yang sah. Baik, kita lanjutkan. Sejak itu sampai tanggal kurang lebih kalau tidak salah 14 Jumadal Akhirah. Jumadal Akhirah 1447 Hijriah, yaitu hari Jumat tanggal 5 Desember, bertepatan hari Jumat tanggal 5 Desember. Nah ini, di sini kemudian mulai digorengnya. Mas Syekh Aden beberapa Mas Syekh Aden, dan itu ada bukti jejak digitalnya. Khutbahnya itu isinya dukungan terhadap pasukan Yaman Selatan. Yang di bawah, Aidarus Az-Zubaydi. Siapa dia? Sampai tanggal tersebut, dia masih sah wakil presiden. Yang perlu kita ketahui, bahwasannya Masyaikh Aden khutbah dengan memuji pasukan Yaman Selatan itu, yang pertama, ini merupakan permintaan resmi, perintah resmi dari Naib Wazir Al-Awqaf di Yaman ketika itu. Wakil Menteri Al-Awqaf Wal-Irsyad ini yaitu Kementerian Wakaf dan Bimbingan. Kalau di Indonesia kurang lebih Kementerian Agama. Itu meminta kepada para khutoba, ya, pada para khatib-khatib, permintaan resmi, untuk memberikan yang pertama,
Jadi di sini Anas sebutkan melalui Naibul Wazir tadi itu, wakil menteri itu, melalui Mudir Am, ya, kepala kantor Maktabul Awqaf wal Irsyad bil Asimati Aden, di ibu kota Aden. Kementerian kepala kantor agama di Aden. Al-Awqaf wal Irsyad kurang lebih kalau di Indonesia kurang lebih sama seperti Kementerian Agama. Ya. Dan ini merupakan arahan dari Naib Wazir Al-Awqaf wal Irsyad, yaitu Asy-Syeikh Anwar Al-Umari. Apa itu? Khutbah Jumat besok, yurja minkum at-tarkiz ala, mohon, dimohon dari antum semuanya, para khutbah, untuk fokus khutbah Jumat isinya apa? Ad-du'a li ikhwanina fil quwat al-janubiyah bin nasr wa tamkin wa sabat fil jabahat. Nah, tolong para khatib-khatib Jumat ini siapa memerintahkan? Penguasa, pemerintah, wakil menteri. Seperti itu. Wakil menteri Awqaf wal Irsyad. Nah, tanggal 4 Desembernya, tanggal 13 Jumadal Akhirahnya, 1447. Minta tolong khutbah Jumatnya. Yang pertama, mendoakan saudara-saudara kita dari pasukan Yaman Selatan untuk didoakan dengan kemenangan dan kekokohan di medan-medan tempur. Jadi ceritanya, sebagaimana hal ini disebutkan juga oleh masyayikh kita, diantaranya penjelasan dari Asy-Syaikh Ahmad Badukhun hafizahullah ta'ala. Jadi di beberapa wilayah-wilayah perbatasan Hadramut, Hadramut itu bagian dari Yaman Selatan. Ya, Yaman bagian selatan. Itu masih ada area-area pertempuran yang masih belum sepenuhnya dikuasai oleh pemerintah Adennya, pemerintah Yaman yang sah. Di bawah Presiden Rashid al-Alimi. Seperti itu. Maka bergeraklah ini pasukan Yaman Selatan ini untuk memerangi Houthi. Coba kita lihat. Khutbah tanggal berapa? 5 Desember. Itu hari Jumat. Kurang lebih 14 Jumadil Akhir. Nah. 14.47. Apa isi permintaan khutbahnya? Tolong doakan. Dari siapa ini permintaan ini? Khutbah ini? Wakil Menteri Agama kurang lebih. Kementerian Agama. Ya. Kementerian Wakaf dan Bimbingan. Tolong doakan saudara-saudara kita itu pasukan Yaman Selatan. Dalam menghadapi. Baik itu. Tandimul Qaidahnya. Ya, karena kan ketika di Yaman ini kan situasi masih juga rawan. Kondisi masih banyak ditunggangi oleh pihak-pihak lain. Entah Daesh-nya, apa ISIS, ya, Qaidahnya, juga Houthi-nya. Itu kan ceritanya di daerah, di Hadramut tersebut. Itu sampai sebelumnya kejadian ini, di awal-awal November, itu kan sampai ada dua dari pasukan Saudi yang terbunuh. Seperti itu. Maka bergeraklah ini pasukan Yaman Selatan. Masih dalam bingkai, ini curangnya mereka. Enggak menyebutkan secara rinci. Siapa sih STC ini? Siapa sih Dewan Transisi Yaman Selatan ini? Harusnya, tapi ya sudah, namanya orang sudah kalah hawa nafsu, ingin mencari-cari pembenaran, ingin menyerang kehormatan masyayikh, ahlus sunnah, ya sudah. Isinya kecurangan, manipulasi, kedustaan, sudah demikian ya. Seperti itu. Sehingga dalam khutbah tersebut akhirnya Masyaikh Adini berkhutbah. Memberikan dukungan kepada pasukan Yaman Selatan dalam menghadapi siapa? Al-Hawasa Houthi. Kalau kita buka videonya, audionya, itu sama sekali tidak ada. Dan ini juga bentuk kecurangan dari pihak asatidah jumhur. Ittaqullah ayyuhal asatidah. Nah, bagaimana manipulasi? Hakam ini sebetulnya orang yang dekat dengan Masyaikh Aden. Kalau mau bertabayun sangat mudah dan bisa. Nah,
Dan ana yakin dia tahu bahwa isi dari 7 anggota kepresidenan tadi itu salah satunya adalah Aidarus Az-Zubaydi. Ana sangat yakin bahwa dia tahu. Nah, seperti itu. Tapi enggak disebutkan. Aidarus Az-Zubaydi yang merupakan dia apa? Ketua partai transisi. Seperti itu. Bagian dari pemerintah. Makanya di sini Mas Syekh Aden, kalau kita perhatikan isi videonya, audionya, itu bukan dukungan terhadap mereka untuk kemudian memisahkan diri atau memberontak. Isi dukungannya itu dukungan dalam menghadapi Hawasah, Husi, dan juga orang-orang Irhabiyin. Semacam al-qaidahnya, ISIS-nya. Kita buka itu. Karena kan akhirnya ketika datang tuduhan-tuduhan ini, akhirnya kita ya mau enggak mau akhirnya memastikan. Ini karena menyangkut kehormatan masyayikh. Ada orang yang selama ini kita kenal dengan kekokohan manhajnya, keistiqomahannya. Ternyata mereka mendukung pemberontak separatis. Akhirnya kita buka, kita dengarkan khutbahnya. Kita lihat tanggal berapa. Kita runut sejarahnya. Isinya itu bukan mendukung untuk kemudian perpisahan. Memisahkan diri dari pemerintahan yang sah untuk mendukung separatis. Apalagi mendukung demonstrasi-demonstrasi. Untuk kemudian mendirikan negara Yaman Selatan. Ketika itu. Kenapa anak katakan ketika itu? Mudah-mudahan nanti ada pembahasan berikutnya. Dari perkembangan terkini sekarang. Ini kan asal tidak jumlah ini sampai kesannya kayak mengolok-olok. Entah Zuhair Syarifnya ataupun Muhammad Syarifnya kan sampai ceritanya nanti bisa berdiri negara Ahlus Sunnah Raya atau bagaimana itu. Yang disampaikan oleh Muhammad Syarif itu. Ini nanti ya, insya Allah mudah-mudahan ada sesi berikutnya. Al-Muhim. Isi khutbah itu sebagaimana yang diminta oleh wakil menteri. Menteri wakaf dan bimbingan, kurang lebih seperti menteri agama di sini. Mendoakan agar mereka itu diberi kekokohan dalam menghadapi Husi, menghadapi Tandimul Qaidah, ISIS dan segala macamnya di daerah Hadramut sana. Nah, kita buka isinya betul. Sehingga yang pertama apa? Kecurangan Hadrat Jumhur. Tidak menyebutkan kapan ini khutbah ini. Kemudian tidak menyebutkan isinya apa. Nah, kan yang digambarkan mereka, pemerintah Masyaikh Aden mendukung separatis. Berarti mendukung apa? Memberontak, memisahkan diri dari pemerintahan yang sah. Kan demikian. Nah, bukan. Dukungan itu pertama. Tadi barusan bisa kita sebutkan apa? Melawan Husi di beberapa wilayah-wilayah yang berbatasan dengan wilayah yang dikuasai Husi. Yang dimana sebelumnya ada bahkan 2 tentara Saudi yang terbunuh. Yang membunuh akhirnya lari, kabur ke kantong-kantong wilayah Husi. Bergeraklah pasukan Yaman Selatan. Wakil Menteri minta untuk didoakan, didukung. Bukan dalam rangka separatis, tapi dalam rangka melawan Husi. Baik. Sudah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Akhirnya, nah ini. Kemudian. Yang terjadi setelah itu, pasukan dari Yaman Selatan ini diminta untuk kemudian meninggalkan. Selesai sudah tugasmu. Sudah mundur dari kantong-kantong wilayah tersebut. Nah, pasukan ini tidak mau. Nah, di sini. Paham ya? Pasukan ini tidak mau. Membangkang. Dari apa yang diperintahkan oleh pemerintahan sah di bawah koalisi kerajaan Saudi. Nah, di sini letak mulainya. Ini terjadinya kapan? Setelah mereka mulai berhasil menguasai di akhir-akhir Desember, tanggal 20. Mereka membangkang, gak mau melepaskan atau mundur dari wilayah tersebut. Bahkan semakin mendatangkan kendaraan-kendaraan tempur dari negara lain. Seperti itu. Yang akhirnya dengan itu, pemerintahan yang sah di bawah koalisi Kerajaan Saudi Arabia apa melakukan pengeboman.
Jadi ada pembangkangan itu bukan ketika Mas Syekh Adnan melakukan khutbah. Pembangkangan itu terjadi kapan? Akhir-akhir Desember. Seperti itu, tanggal sekitar tanggal 20-an. Yang akhirnya di situ pemerintah Saudi mengirim pesawat tempurnya, ya, sehingga mundurlah, kocar-kacirlah pasukan tersebut. Ini kronologisnya, ikhwan. Makanya ketika kita tanya kepada Mas Syekh Adnan, di antaranya Syekh Hafidz Al-Junaidi, tentang kronologis ini, Mas Syekh Adnan kok mendukung separatis? Seperti itu bagaimana Syekh dalam khutbah-khutbahnya? Apa jawaban Syekh Hafidz Al-Junaidi? Ini pentingnya tabayun ya ikhwan. Memastikan segala sesuatunya. Jangan ngikut dari sumber-sumber berita.

0: Ini sih dalam khutbah-khutbahnya.
1: Apa jawaban Syekh Amir Al-Junaid? Ini pentingnya tabayun ya, ikhwan. Memastikan segala sesuatunya. Jangan ngikut dari sumber-sumber berita, media massa yang enggak jelas. Yang mereka memang makanannya itu dari berita-berita yang entah pokok benar apa enggak. Yang penting bagaimana berita itu menarik dulu. Itu media massa. Seperti itu. Maka jawaban Syekh, dan ini juga yang dijelaskan oleh Syekh Ahmad Badukhan, hafizahumullah jami'an. Syekh Hafiz ketika anak tanya, maka jawaban beliau, qala hafizahullah hadhil khutab, ja'at bi amrin min na'ibi wazir awqaf, hawla mas'alatin khasah, amma ma hasala ba'daha min isyan, fala yuafiqun alaihi masyayikhu adan. Jelas. Seperti itu. Ini khutbah-khutbah ini yang tadi tanggal 5 Desember itu datang perintah dari wakil menteri. Seperti itu. Tentang sebuah permasalahan khusus, yaitu apa? Memohon doa agar pasukan Yaman Selatan itu menghadapi Husi. Itu diberi kekokohan oleh Allah. Seperti itu. Dan itulah dilakukan oleh Masyekh Aden berdasarkan permintaan dari pemerintah, wakil menteri. Kemudian kata Syekh, ada pun yang terjadi setelah itu, dari bentuk pembangkangan, maka Masyekh Aden ini enggak menyepakati. Fala yuwafikuna alaihi Masyekh Aden. Masyekh Aden itu enggak menyepakati. Barakallahu fikum. Ini yang kemudian hilang dari penjelasan entah Zuhair Syarifnya, entah kemudian Abdul Hakam atau miminya, atau bahkan Muhammad As-Sawitnya. Kronologis ya ikhwan. Nah, kronologis ini penting. Karena kalau enggak akhirnya rancu. Seperti itu. Makanya, dan ini mengingatkan kita ya ikhwan, kepada kisah dari ibunda atau ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Anda sudah tahu kisahnya. Dalam sebuah pertempuran untuk menyerang Bani Mustalik, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam pulang dari pertempuran tersebut, pasukan Rasulullah alaihi wasallam bersama pasukannya ini berhenti sejenak untuk beristirahat. Ketika itu Rasulullah alaihi salatu wasallam yang menyertai beliau dari kalangan istri-istri beliau adalah Aisyah radhiyallahu anha. Ketika berhenti di suatu tempat tersebut, kok subhanallah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha kerasa. Ini kurang lebih ya artinya anunya itu, maknanya. Kok kalung saya hilang? Aisyah radhiyallahu anha ketika itu masih muda. Tubuhnya masih belum gemuk. Seperti itu. Masih, berat badannya itu masih ringan. Turun dari haudatnya. Dari apa? Sekedupnya itu apa namanya? Di atas unta itu orang Arab kalau biasanya apa itu? Sekedup kalau bahasa Indonesia ya. Tandu ya, sekedup ya, yang ditaruh di atas unta, itu turun dari untanya, cari pergi kalung, mencari kalungnya tadi. Sudah. Dalam perjalanannya kan pasukan ini nggak sadar gitu loh. Dikiranya sudah kembali, untanya ini kok kayaknya beratnya nggak ada beda, seperti itu. Artinya keberadaan Aisyah radhiyallahu anha karena tubuh yang masih ringan, antara ada dengan enggak ada itu enggak, orang-orang para sahabat enggak perhatian. Sehingga dikira untanya sudah ada isinya. Al-Muhim kisahnya insya Allah antum sudah paham semuanya, sudah pernah dengar. Sudah berjalanlah unta perombongan pasukan tersebut. Ya. Aisyah radhiyallahu anha kembali ke tempat tersebut. Loh, kok enggak ada pasukannya? Loh, kok sudah enggak ada? Ditinggal sendirian beliau. Radhiyallahu anha. Ini kan ceritanya begini. Dari situ

0: Itu kemudian, baik kita lanjutkan sebentar kisah ini. Ada yang namanya sahabat Safwan ibn Mu'attal, ibnu Mu'attal radhiyallahu anhu. Sahabat yang mulia yang dahulu ketika sebelum turun ayat hijab pernah tahu dengan wajah Aisyah radhiyallahu anha. Ini kan dia pasukan penyisir, peralbis seperti itu. Dia ditugaskan untuk menyisir. Bisa dipahami ya, kalau pasukan perang itu ada bagian terakhir yang menyisir. Ini mana yang tertinggal atau ada sesuatu apa bagian belakang. Subhanallah, datang melihat. Aisyah itu ketika itu akhirnya ngantuk. Beliau radhiyallahu anha ngantuk tertidur. Sempat tersingkap mukanya. Wajahnya. Tidur dalam keadaan tidak sengaja tersingkap wajahnya. Safwan ibn Mu'attal radhiyallahu anhu melihat, maka bergegas beliau langsung melakukan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kasihan ini istri Rasulullah alaihi salatu wasallam tertinggal sendirian seperti itu. Nah, akhirnya gak ada pembicaraan ini antara Aisyah radhiyallahu anha dengan Safwan ibn Mu'attal radhiyallahu anhu. Al-muhim, dengan isyarat bagaimana pemuliaan sahabat yang mulia ini kepada istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan isyarat dipersilakan untuk naik ke untanya. Nah, ya sudah, gimana Aisyah? Kan ini di luar kuasanya Aisyah radhiyallahu anha, enggak bisa. Iya kan? Nah, ya, sudah Safwan bin Mu'attal menuntun. Wah, sudah. Sampai akhirnya menyusul pasukan tersebut di tempat berikutnya. Dilihat oleh orang munafik. Nah, digoreng sama orang munafik. Kenyataan. Kalau sekarang bahasanya jejak digital. Kalau itu sudah bukan jejak digital lagi. Terlihat di depan mata. Aisyah berduaan sama orang yang bukan mahramnya. Benar fakta ini? Benar. Fakta ini benar? Benar. Seperti itu. Masyaikh Adzan mendukung pasukan Yaman Selatan. Benar fakta ini? Benar. Tapi kenapa? Kronologisnya bagaimana? Asal-muasalnya, ceritanya bagaimana? Ini. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Di sini pentingnya kita untuk tabayun. Di sini kita pentingnya untuk ta'ani. Di sini kita pentingnya untuk memilih gambaran permasalahan yang benar itu bagaimana. Seperti itu. Kan akhirnya yang terjadi sudah kita sama-sama tahu kan. Akhirnya tuduhan itu meluas. Aisyah radhiyallahu anha melakukan fahisyah. Tentunya pembesar kaum munafik ketika itu. Yana Abdullah bin Ubay. Ibn Salul. Corong dari yang menyebarkan fitnah ini. Itu kan sampai-sampai Rasulullah alaihi salatu wasallam kan wahyu ketika itu tertahan. Kurang lebih sebulan dalam berapa ini disebutkan kurang lebih sebulan. Enggak ada khabar ini. Rasulullah enggak tahu juga ini. Seperti itu. Sampai-sampai Rasulullah alaihi salatu wasallam itu bermusyawarah dengan Usama bin Zaid dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum jami'an. Dalam permasalahan apa? Mau dicerai apa tidak ini? Coba lihat. Mau dicerai apa tidak? Namun, tentunya beliau ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Bukan hanya karena beliau adalah Rasul, namun memang beliau juga sosok pribadi yang memiliki etika, akhlak, moral yang luar biasa. Jadi walaupun belum ada wahyu, tindak tanduknya, perbuatannya itu tenang, tidak berburu, bermusyawarah, bermusyawarah. Nah, ala kulli hal, kembali kepada permasalahan ini, ada kemiripan. Seperti itu. Ada fakta yang benar, namun kronologis, sebab musabab, asal muasal, ceritanya bagaimana, ini yang dikaburkan. Kalau dahulu, berita ini digoreng oleh orang-orang munafikin, ada dari kalangan para sahabat yang sempat ikut terbawa. Akhirnya ikut. Larut dalam tuduhan tersebut. Di antaranya Hasan bin Thabit, ya, seorang penyair yang banyak membela Islam, radhiyallahu anhu. Kemudian Hamnah bintu Jahsyin, saudari dari Ummul Mukminin, Zainab. Kemudian juga salah satunya siapa itu? Asasah ibn Misbah. Nah, Misbah ibn Asasah. Tiga orang sahabat yang mulia sebetulnya. Bahkan Misbah ini salah satu pelaku ikut perang Badar sebetulnya. Masih ada hubungan kerabat dengan Abu Bakar Siddiq. Seperti itu. Sempat larut. Di sini kita mengetahui bagaimana sebuah fitnah ini terkadang orang-orang yang memiliki keutamaan bisa ikut larut, terseret. Tapi bedanya, kalau orang jujur, orang yang memang memiliki takwa kepada Allah, ketika dia salah, dia bertobat. Akhirnya tiga orang sahabat yang mulia ini kan bertobat. Dan itu akhirnya dicambuk oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Seperti itu. Karena ikut menuduh ini. Ini kan tuduhan keji ini. Orang yang menuduh seseorang dengan tuduhan zina fahisyah, ini kan kalau bisa, tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi kan dicambuk 80 kali cambukan. Tiga orang sahabat yang mulai ini mengakui kesalahannya, ikut cambuk. Dan obatnya nasuh. Radhiyallahu anhum jami'an. Nah, gak tahu nih sekarang nih. Model-model asatidzah jumhur dan para pengikutnya ini. Mau bertobat apa enggak? Mau mengulangi lagi dari kesalahannya yang sebelumnya mereka belum bertobat? Ini lagi buat kesalahan lagi? Atau mau bertobat nih sekarang? Nah. Kak. Penting. Dan ini tampaknya yang hilang. Tidak ada dari pihak asatidzah jumhur. Beberapa dawabit. Beberapa kaidah yang disebut oleh para ulama ahlus sunnah terkhusus dalam masa-masa fitnah itu hilang atau tidak ada dari pihak asatidzah jumhur. Ana bacakan di sini, ana nukilkan beberapa pernyataan dari sebuah muhadharah sebetulnya yang kemudian dibukukan karya dari Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh Hafizahullah Ta'ala dengan judul Ad-Dawabit Syar'iyyah Limauqifil Muslim Fil Fitan. Dawabit Syar'iyyah, ketentuan-ketentuan syar'i. Kaidah-kaidah syar'i kalau dalam fitnah itu bagaimana? Nah, yang pertama kata Syekh, kaidah yang pertama atau dawabit yang pertama, ketentuan yang pertama, fa awwalu min tilkal dawabit wal qawaid. Pertama, kaidah atau dawab, ketentuan kalau dalam fitnah yang pertama, annahu idza zaharatil fitanu aw taghayyaratil ahwal fa 'alaika birrifqi wat ta'anni wal hulmu wa la ta'jal aw wal hilmu wa la ta'jal. Kalau ada sebuah fitnah, muncul sebuah fitnah, atau terjadi kondisi yang berubah, mencekam, maka wajib atas engkau untuk arifak ta'ani wal hilm. Ini kalau lebih maknanya sama. Ya, tenang, cermat, tidak terburu-buru, wala ta'jal, katanya Syekh. Ya, tidak mau gerusa-gerusu. Kemudian Syekh menyebutkan hadhihi qa'idatun muhimmah. Ini sebuah kaidah yang penting. Ta'ani, memastikan segala satunya, tidak terburu-buru, arifak, ya, enggak gerusa-gerusu, enggak emosi lah, dipelajari dahulu wal hilm. Bijak, cermat. Ini asalnya jumhur pada fitnah di Indonesia saja sudah enggak ada. Melihat Jember, menerapkan prokes, langsung keluar khutbah Jumat. Waduh, isinya sudah, hantu sudah tahu semua itu bagaimana. Yang menyebut hulunya lah, Bohong lagi. Katanya ada ibu hamil, enggak boleh dibawa ke rumah sakit, akhirnya sampai keguguran. Dusta. Waliyadzubillah. Nah, enggak ada rifq, enggak ada ta'aninya. Ini sebetulnya mereka ini akhirnya seperti pengulangan jilid dua fitnah Sidil Jumhur. Seperti itu. Enggak ada ta'aninya, enggak ada tabayunnya, memastikan segala sesuatunya, cermat dahulu. Ini kaidah pertama. Kemudian yang disebutkan oleh Syekh kaidah yang kedua atau dhabit yang kedua. Qala tsani min tilka dhawabit wal qawaid. Kedua, yang kedua dari dhabit atau kaidah ketika fitnah ini. Annahu idza barazatil fitanu wa taghayyaratil ahwal fala tahkum ala shay'in min tilkal fitani aw min taghayyuril hal illa ba'da tasawwurih. Ini penting ya ikhwan. Nah, ini juga nasihat buat kita semuanya. Makanya ini heran. Setidak jumhur ini kok enggak berubah-berubah gitu. Kata Syekh apa? Kalau muncul sebuah fitnah, berbagai macam fitnah, wa taghayyarat al-ahwal, terjadi kondisi, situasi yang kondisi akhirnya berubah, terjadi suatu hal yang besar, maka jangan engkau memvonis terhadap sesuatu dari fitnah-fitnah yang muncul tersebut, atau dari perubahan situasi kondisi yang genting atau yang bahaya tersebut, illa ba'da tasawwurihi, melainkan setelah engkau punya gambaran permasalahan. Gimana sih gambaran permasalahannya itu? Nah, ini loh, Aisyah radhiyallahu anha berjalan bersama orang bukan mahramnya, datang dengan berduaan. Iya betul, tapi gimana sih gambaran permasalahannya? Dan demikian, ini penting ya ikhwan. Coba, gimana sih gambaran permasalahannya? Jangan kau buru-buru memvonis. Jangan buru-buru menghukumi, jangan buru-buru mengambil kesimpulan. Tapi kuasai dulu gambaran permasalahannya. Seperti itu. Makanya kata Syekh, kemudian setelah itu menyebutkan, setelah beberapa alinea, Syekh Shalih Al-Syekh ketika menjelaskan tentang ketentuan yang penting ini, yang kedua ini, kaidah yang berharga ketika terjadi fitnah khususnya. Qala al-aqlu la budda min ri'ayati tilkal qa'idah. Akal itu. Nah, itu harus untuk memperhatikan kaidah ini. Wa la yasluh tasarrufun ma. Enggak boleh, enggak layak untuk kemudian langsung bertindak tanduk, berbuat sesuatu illa bi an yar'a tilkal qa'idah li annahu in lam yar'a tilkal qa'idah fa innahu sayukhti wala syak. Subhanallah, sadaqa syekh. Nah, enggak bisa, jangan berbuat, bertindak, melakukan ucapan, tindak tanduk, perbuatan sesuatu kecuali setelah orang tersebut memperhatikan kaidah ini. Karena kalau orang tersebut tidak memperhatikan kaidah ini, maka pasti dia akan salah tanpa ada keraguan. Dan betul. Nah, ketika seseorang sudah gambaran permasalahannya salah, maka kesimpulan yang dia dapat, sehingga dengan itu dia menyimpulkan atau menghukumi atau memvonis, pasti akan salah. Kenapa? Karena gambaran permasalahannya salah. Sama persis sekarang yang terjadi dengan apa yang dilakukan oleh Asadzai Jumhur, terkhusus Zuhair Syarifnya, atau Muhammad Sewetnya, atau Abdul Hakam Atamiminya lagi, si cacat logika ini, yang katanya Syekh salahkan terus, karena takwilnya hadis ini sangat parah memang. Seperti itu. Gak ada, entah tahu tapi disembunyikan, ini parah. Atau gak tahu gambaran permasalahan sebenarnya. Ini juga tidak kalah parah. Namun yang pertama lebih parah. Seperti itu. Karena kalau tidak akhirnya salah. Makanya di sini ada sebuah faedah bagus. yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ketika beliau menjelaskan tentang tafsir atau mentafsirkan surat An-Nisa ayat 83, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih walau radduhu ilal rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladziina yastanbitunahu minhum. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya apabila datang sebuah perkara, entah itu perkara tentang keamanan suatu negeri atau perkara yang menakutkan, mengkhawatirkan, huru-hara, langsung mereka menyebarkan adza'u bih, seperti itu. Kata Allah, kalau saja seandainya itu mereka mengembalikan hal ini kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, wala raddu ila Rasul wa ila ulil amri minhum, dan juga kepada ulil amri, para ulama dan juga penguasa, la'alimahul ladzina istambitunahu minhum, mereka akan bisa mengambil istimbat bagaimana seharusnya dilakukan orang-orang yang memang layak, mereka yang memang punya kompetensi seperti itu. Nah, kita lihat, entah fitnah asalnya Jumat yang kemarin, kayaknya ini buru-burunya, entah Zuhair Syarif dan yang lainnya, apa? Taqaddum baina yadi al-ulama. Coba kita lihat, ulama terus kibar. Ini kan permasalahan zaman, ini kan bukan permasalahan ringan. Nah, permasalahan besar ini. Seperti itu, menyangkut negara. Ini sudah kelasnya, ini kelasnya para ulama kibar. Alhamdulillah para ulama kita terus yang kibar masih hidup. Itu ada Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullahu ta'ala. Di situ ada Syekh Al-Walid Salim Bamuhriz, hafizahullahu ta'ala. Atau juga di situ ada Syekh Ya'qub Al-Banna. Ini orang sudah tua-tua juga ini. Syekh Ya'qub ini kurang lebih umurnya sekarang 67 atau 69. Di situ ada Syekh Abdul Ghani Ausat Al-Allamah. Bila juga sudah lumayan sepuh umurnya, 60 tahun lebih. Ada juga Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari. Coba ulama-ulama kibar yang mu'tabarin. Ini siapa yang sudah ada vonis kepada Mas Syekh Adin seperti yang dilakukan Zuhair Syarif ini? Waliyadzubillah. Lihat. Sama persis ketika kemarin fitnah. Ini memang sekarang ini kasarnya fitnah jilid 2. Apa kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah? Dalam tafsirnya beliau terhadap surat An-Nisa 83 ini. Qala wa min fawaidil ayatil karimah. Di antara faedah dari ayat yang mulia ini. Anna hadihil ayata tantabiku tamaman ala ma nahnu fihi al-an. Ini zamannya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah masih hidup. Ayat ini betul-betul penerapannya pas dengan kondisi kita sekarang. Haitsu inna katsiran minan nas yu'linuna al-akhbar 'ala 'awahiniha. Dari sini bagaimana? Banyak orang itu langsung menyampaikan berita-berita tanpa dicek terlebih dahulu, tanpa dipelajari terlebih dahulu. Ini naqlu akhbar ala awahiniha, itu maksudnya seperti itu. Enggak mau ditelusuri, dicermati, ditaani dahulu, tabayun terlebih dahulu. Subhanallah. Kok ya pas ini kalamnya Syekh ini. Dan artinya yang dilakukan asatidz jumhur ini sekarang ini, itu bukan, mereka bukan kaum pertama memang. Likulli qaumin waris. Setiap kaum itu ada pewarisnya. Di zaman Syekh Al-Utsaimin, Syekh sudah menyebutkan demikian. Pas dengan zaman kita sekarang ini. Banyak orang itu menyebarkan berita, menyebarkan berita tanpa dipastikan, dilihat, dicermati, tabayun, diteliti. Nah. Wala yubaluna bima yatarattabu 'alaiha min khairin aw syarr. Mereka enggak peduli efeknya itu apa. Entah jelek atau buruk, enggak peduli efeknya. Akibatnya itu apa? Enggak peduli mereka. Nah. Kemudian kata Syekh, wala yazinuna bainal masalih ba'daha ma'a ba'd, enggak ditimbang maslahatnya satu dengan yang lainnya. Wala bainal mafasid ba'daha ma'a ba'd, enggak ditimbang mafsadahnya antara satu dengan yang lainnya. Wala bainal masalih wa bainal mafasid, enggak ditimbang antara maslahatnya apa, mafsadahnya apa. Yudhi'una syai'a yansyurunahu biduni tahqiqin wala tamhis. Subhanallah. Allahu Akbar. Sadaqa Syekh rahimahullah. Mereka langsung menyebarkan sebuah perkara, menser ke sana ke sini tanpa tahqiq, tanpa tamhis, tanpa dikaji, tanpa diteliti, dipastikan terlebih dahulu. Dan yang mengerikan ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah apa? Qala wa hadza min da'bil munafiqin. Ini merupakan tingkah lakunya orang-orang munafik. Cepat menyebarkan berita, ngomong ke sana sini tanpa memastikan terlebih dahulu, tanpa menimbang-nimbang terlebih dahulu. Ini merupakan ciri-ciri orang munafik. Ya Zuhair, ya Muhammad As-Sewet, ya Abdul Hakam, isma'u. Dengarkan ini. Arahan dan taujihan serta kalam dari seorang alim Rabbani, Muhammad Ibn Salih Utsaimin. Hati-hati. Nah, apa yang kalian lakukan ini berbahaya. Mudah menyebarkan tanpa dipastikan, diteliti bagaimana. Ini merupakan perilaku tindak tanda orang-orang munafik. Jangan sampai kalian mengikuti cara-cara orang munafik. Astagfirullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Rahimani wa rahimakumullah. Tuduhan kan juga akhirnya merembet kepada Syekh Arafat. Nah. Yang dimana Syekh Arafat ini berpemahaman khuruj alal hukam. Tentang kasus Yaman ini. Artinya itu tadi. Ikut separatis. Syekh Arafat ini. Pada tanggal 16 Jumadil Akhirah. 1447. 7 Desember 2025. Itu men-share di channel resminya beliau. Chattingan beliau dengan seseorang ketika beberapa tahun yang lalu diulangi lagi untuk menepis tuduhan. Nah, jadi dalam chattingan ini beberapa tahun yang lalu, Syekh Arafat itu ditanya tentang apa yang terjadi di Yaman dan bahwasannya pasukan yang ada di Yaman ini bertempur di bawah payung koordinasi pasukan koalisi yang dipimpin oleh Mamlakatul Arabiyatus Saudiyah. Maka dijawab oleh Syekh, ketika orang ini salam, jawab waalaikumsalam warahmatullah. Kata Syekh, ini beberapa tahun yang lalu ya. Maziltu ansahu bisukut wa adamil khaut. Aku terus menasihati untuk diam dan jangan ikut lancang berbicara. Wa nasihatu masyayikhina huna. Dan nasihat masyayikh kami di sini, yaitu di Saudi. Annakuna tahta mazallatit tahaluf biqiyadatil mamlakah. Untuk kita ini berada di bawah payung pasukan koalisi yang di bawah kepemimpinan siapa? Mamlakah, kerajaan Saudi. Ini berapa tahun yang lalu? Tanggal 7 Desember 2025 ini di-share ulang oleh Syekh Arafat di channelnya. Karena ada tuduhan-tuduhan, diantaranya apa? Tuduhan yang disebutkan oleh Syekh Ali Al-Sajaiti terhadap Syekh Arafat yang ini diambil oleh Asyara Jumhur. 7 Desember Syekh sudah men-share ulang ini. Nah, kan Syekh Arafat dituduh menyembunyikan fatwa Syekh Rabi. bahwa fatwanya Syekh Robi itu kan ketika kejadian kasus Yaman ini untuk apa? Ikut di bawah payung pasukan koalisi yang dipimpin oleh Saudi. Nah, coba tuh Syekh menyebutkan seperti itu. Bahwa nasihat masyih kita, kita berada di bawah payung pasukan koalisi yang dipimpin oleh Mamlakah, Kerajaan Saudi Arabia. Ini sebenarnya Syekh. Di-share lagi kemarin 7 Desember 2025. Sembari Syekh menjawab, falaisa indana ma nukhfi, kita enggak ada sesuatu yang kita sembunyikan. Seperti itu. Nah, kok bisa terus Zuhair Syarif masih mengatakan Syekh Arafat berpemahaman khawarij karena mendukung separatis melawan pemerintah yang sah di bawah koalisi kerajaan Saudi Arabia. Wal'iyadzubillah. Kedustaan yang besar. Tuduhan yang tidak gampang. Bukan tuduhan yang remeh. Nah, ikut katanya tuduhan bahwa ikut separatis Syekh Salah Kantush ketika sudah jelas ini kan akhirnya ketika melakukan pembangkangan tadi itu ya STC Aidarus Az-Zubaidi itu kan akhirnya dicopot dari anggota dewan kepresidenan, dicopot dari jabatannya sebagai apa? Wakil presiden. Selesai dah. Yang di mana Syekh Hafiz sudah menyebutkan setelah kejadian itu kita masih hadir enggak apa? Enggak menyepakati. Seperti itu. Makanya Syekh Salah Kantush setelah itu kemudian memuji ya Menteri Negara Abdurrahman Syekh ketika beliau diangkat oleh pemerintah yang sah di bawah koalisi yang dipimpin oleh Saudi pada tanggal 14 Januari kemarin, 25 Rajab 1447, Syekh Salah mendoakan kebaikan buat Menteri Negara. Ini pemerintah sah di bawah Presiden Rashid Al-Alimi. Kata Syekh, dalam channelnya, beliau menyebutkan Allahumma wafiq Wazirat Daulah Muhafid Adan Al-Akh Abdurrahman Syekh lima tuhibbu wa tardha. Ya Allah, berikanlah taufik, doa kebaikan kepada Menteri Negara, Gubernur Aden, saudara Abdurrahman Syekh. Selesai masyarakat ketika akhirnya Az-Zubaidi ini sudah selesai melakukan pembangkangan, akhirnya dicopot, ya selesai masyarakat. Dan juga enggak mendukung pemerintahan yang kemudian tetap mendukung pemerintahan yang sah di bawah Presiden Rashid Al-Alimi, di bawah koalisi yang dipimpin Saudi. Nah ini kan sekarang lagi mengadakan daurah sekarang Masyekh Aden. Daurah di bawah koordinasi siapa? Ini pematerinya ya, Syekh Abbas Al-Jaunah, Syekh Imad bin Ahmad, Syekh Zakaria bin Syu'aib. Nah, yang daurah ini dilakukan 11 Syakban. Nanti tanggal 30 Januari 2026. Ini kalau masa separatis, terus coba lihat. Nah, daurah ini di dengan judulnya daurah ini, anunya itu, daurah nama daurahnya itu, Daurah Al-Allamah Saleh Ibn Muhammad Al-Wuhaidan As-Salisah. Kalau kita kan di sini daurah Al-Imamul Muzani. Ini sekarang daurah Al-Allamah Muhammad Saleh bin Muhammad Al-Wuhaidan, daurah yang ketiga. Fi fikhil mazahib. Nah, fikih tentang mazahib. Daurah ini di bawah koordinasi, di bawah bimbingan siapa? Tertulis di pamfletnya ini, biri'ayati maktabil awqab wal irsyad al-muhafaza adn. Ini kantor resmi pemerintah Yaman, resmi yang sekarang ini. Di bawah bimbingan kantor. Ya. Awqab wal irsyad, tadi itu. Kalau di sini semacam kementerian agama. Kementerian Wakaf dan Bimbingan, provinsi atau wilayah Aden. Pemerintah yang sah ini. Nah, kok bisa terus masih ada tuduhan-tuduhan mendukung separatis? Ini kalau istilahnya dahulu apa, Ustaz Hamzah pernah buat distorsi sejarah. Hah? Iya kan? Nah, distorsi sejarah. Nah, pemutarbalikan fakta. Dirubah-rubah faktanya, kronologisnya, urutannya bagaimana? Enggak peduli sudah. Yang penting bagaimana bisa nyikat Masyaikh Aden. Kenapa? Karena Masyaikh Aden ini termasuk orang yang banyak memberikan arahan, bimbingan dalam fitnah Asatidzah Jumhur di Indonesia. Dan memang disalahkan. Seperti itu. Yang jadi patokannya Syekh Ali Hudzaifi, yang di mana Syekh Ali ini oleh Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari itu disebutkan, kalau di Indonesia ini kan Asatidzah Jumhur melaporkan ke Syekh Abdullah Al-Bukhari, terus kesimpulannya kan ini huzuzun nafas. Laporan-laporannya itu malah di situ ada taklid, ada provokasi, hasutan. Nah, kalau di situ Syekh Ali Hudzaifi ketika melapor tentang Mas Syekh Aden dibaca oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari, ini kesimpulannya Syekh Abdullah Al-Bukhari, la yaktubuha as-sabi. Anak kecil aja enggak nulis seperti ini. Nah, ini tentang Syekh Ali Hudzaifi, yang di mana laporannya dikomentari oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari seperti itu. Artinya apa? Enggak pantas sekali. Enggak ilmiah sama sekali. Kritikan-kritikannya terhadap Mas Syekh Aden ini enggak pas sama sekali. Sampai-sampai Syekh Abdullah Al-Bukhari menyebutkan, ya seperti ini aja anak kecil enggak nulis seperti ini. Seperti itu. Begitu juga apa yang di... Kan ada pertanyaan juga itu kemarin. Diajukan kepada Ustaz Muhammad Afsyawet itu. Bahasanya apa? Ditanya. Boleh Ustaz membaca bantahan Syekh Fawaz? Oh boleh. Boleh membaca bantahannya. Boleh. Kalau memang kalian sudah sebatas itu ilmunya. Bisa membandingkan dalil-dalil di antara mereka. Ya subhanallah, ini ikhwan biasa. Kemudian kalau kalian sebatas ilmunya, ya dilak kasarannya di habis kena syubhat-syubhatnya. Kan gak seperti ini harusnya. Siapa sih Syekh Fawaz dalam fitnah ini, Yaman ini? Beliau itu termasuk yang mengomentari tentang Mas Syekh Aden. Persis dah, kurang lebih isinya sama materinya dengan apa yang disebut Asatidzah Jumhur. Karena memang Asatidzah Jumhur salah satu rujukannya ya Syekh Fawaz ini. Ngambil dari surat kabar, tanpa bagaimana mau meng-cross-check, sebetulnya Syekh Fawaz ini bisa bertanya langsung kepada Mas Syekh Aden harusnya. Mudah sebetulnya. Ini juga bisa bertanya kepada Syekh Arafat bagaimana sebenarnya kejadian yang terjadi. Seperti itu. Jadi ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, apa yang kita saksikan itu kesimpulannya tidak mesti sesuai dengan apa yang terbetik dalam benak kita. Seperti itu. Ingat kasusnya Nabi Khadir alaihi salam. Nah, makanya kan Allah dalam Al-Quran itu mengabadikan kisahnya Nabi Khadir. Beliau punya uzur. Membunuh anak kecil. Seperti itu. Melobangi perahunya atau kapalnya orang-orang miskin. Ini sini kan pentingnya tabayun. Pentingnya ta'ani. Pastikan segala sesuatunya. Jangan buru-buru memvonis, mengambil kesimpulan. Sesuatu yang memang benar. Faktanya ada. Tapi bagaimana sebenarnya gambaran permasalahannya? Seperti itu. Nah. Maka sebetulnya masih ada beberapa hal terkait perkembangan terkini, mudah-mudahan pada hari-hari berikutnya, kalau memang ada kesempatan, kita akan lanjutkan. Namun, kurang lebih di sini, penting untuk kita mengambil pelajaran dari perilaku Asatidzah Jumhur ini. Bagaimana ta'ani tabayyun, kemudian tasawur yang benar. Ini sangat-sangat dibutuhkan dalam kejadian-kejadian besar, terkhusus ketika terjadinya fitnah. Seperti itu. Ini ambil pelajaran ya ikhwah. Untuk kemudian kita jangan sampai meniru mereka. Jangan sampai kita terjerumus pada sesuatu yang mereka lakukan. Ini kan parah sebenarnya sampai jumhur ini. Nah, ini sekarang ini jilid duanya fitnah mereka. Nah, maka mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah semuanya dan pelajaran dari apa yang kita dengarkan bersama ini. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Ikhwata fillah rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Alhamdulillah di sore hari ini kembali Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan berkumpul bersama bermajlis membahas tentang ilmu agamanya. Baik, sebagaimana yang kita sampaikan di pertemuan terakhir pada pekan lalu, insyaallah di kesempatan kali ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar ahkam as-siyam, hukum-hukum puasa. Berkenaan dengan itu, maka alangkah baiknya kita sekaligus sekalian mempelajari tentang kitab as-siyam itu sendiri, tentang hukum, rincian, dan juga permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan fikih puasa. Maka di kesempatan kali ini kita memilih kitab Al-Fiqh Al-Muyassar sebagai tujuan kajian di sore hari ini. Gunanya supaya kita mengenali ilmu dasar yang berkaitan dengan hukum-hukum puasa. Dan memang sebagaimana namanya Al-Fiqh Al-Muyassar, fikih, pelajaran fikih yang diringkas, pelajaran fikih yang dimudahkan. Artinya di dalam kitab fikih muyassar ini, permasalahan seputar fikih ini betul-betul dipermudah, diringkas, disingkat dan jelas, dan juga tidak membahas permasalahan-permasalahan yang khilaf. Permasalahan-permasalahan yang khilafnya itu panjanglah, betul-betul diringkas dalam kitab ini. Baik, maka kita pelajari al-bab al-awwal berkaitan dengan puasa, fi muqaddimatis siyam wa fihi masahil. Baik, muqaddimah pembukaan yang berkaitan dengan puasa. Al-mas'alatul ula ta'rifus siyam wa bayan arkanihi. Hal yang pertama harus kita ketahui yaitu ta'rif as-siyam, definisi puasa. Lughatan kana am syar'an. Baik secara etimolog bahasa maupun secara syariat. Baik, ta'rif as-siyam fil lughah al-imsak 'an syai'. Puasa secara bahasa adalah al-imsak 'an syai'. Menahan diri untuk melakukan suatu perkara. Baik, menahan diri untuk melakukan suatu hal atau perkara. Dalilnya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan tentang Maryam, di mana Maryam mengatakan inni nadartu lirrahmani shauma. Sesungguhnya aku bernadar kepada Ar-Rahman shauma, untuk berpuasa, yakni untuk menahan. Ketika itu dia menahan untuk tidak berbicara. Baik, sehingga secara bahasa asyam adalah al-imsak anisyai, menahan diri untuk melakukan sesuatu. Wa bisyari al-imsak anil asli wa syurbi wa sairil mufattirat ma'an niyyah min tulu'il fajri as-sadiq ila ghurubi syamsi. Adapun secara syariat, maka definisi puasa ialah menahan diri dari makanan, minuman, dan pembatal-pembatal puasa yang lainnya. Ma'an niyyah, disertai dengan niat puasa. Min tulu'il fajri as-sadiq ila ghurubi syamsi, dari terbitnya fajar sadiq sampai terbenamnya matahari. Ma'an niyyah, disertai dengan puasa, niat berpuasa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari definisi ma'an niyyah, kita ketahui jika ada orang yang berpuasa untuk menurunkan berat badannya, dia niat berpuasa supaya nanti ada lomba makan, dia bisa makan yang banyak. Maka ini di luar dari definisi puasa secara syariat. Karena di sini disebutkan ma'an niyyah, artinya betul-betul niat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawarkanhu min khilal ta'rif as-siyam fil istilah. Yattalih anna lahu ruknain asasiyain. Al-awwal al-imsak 'anil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Dan adapun rukun puasa, yaitu ada dua. Yang pertama, jelas menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Dalil tentang rukun ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kulu wa syurabu hatta yatabayyana lakumul khaytul aswadu minal khaytil abyadi minal fajr. Thumma atimmus siyama ilal lail. Makanlah dan minumlah sampai jelas. Yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Wal murad bil khaytil abyad wal khaytil aswad ayy bayad an-nahar wa sawadil lail. Makan dan minumlah sampai betul-betul terlihat jelas telah pergi cahaya malam dan munculnya bayadun nahar, cahaya terang yang memulai hari tersebut. Ini disebut juga fajar shadiq. Kemudian rukun yang kedua, an-niyyah, ma'an niyyah. Bi'ayyak tidak sa'im bihadal imsak anil mufattirat ibadatallahi azza wa jal. Yaitu dengan niat seorang berpuasa, menahan diri dari pembatal-pembatal puasa, betul-betul niatnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap pahala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Taib bi niyyah tatamayyazul a'mal al-maqsudah lil ibadah an ghairiha min al-a'mal. Sehingga dengan adanya niat ini akan menjadi pembeda tujuan suatu amalan. Makanya kita sampaikan tadi, jika ada orang yang berpuasa niatnya untuk diet, niatnya nanti biar lomba makan bisa makan banyak, maka terbedakan dari niatnya dengan orang yang puasa niatnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bi niyyah tatamayyazu al ibadat ba'daha an ba'd. Fayafsudu as-sa'im bihadha as-siyam imma siyam Ramadan aw ghairihi min anwa'is siyam. Dan dengan niat juga, satu amalan ini berbeda tujuannya, sehingga orang yang berpuasa dia bisa membedakan puasanya dengan niat. Saya ini sedang berpuasa Ramadan. Saya ini sedang melakukan puasa Syawal. Saya ini sedang mengqadha puasa. Ini semua terbedakan dengan ini. Makanya disampaikan, seringkali kita mendapatkan hadis yang menyatakan innamal amal binniyat. Hanyalah amalan-amalan itu mendapatkan pahala sesuai dengan niat yang digantungkan padanya. Itu tadi dia definisi asyam lugatan kana am syar'an walahu ruknan asasan, dan juga di mana asyam ini memiliki dua rukun pokok yaitu al-imsak wan niyah. Kemudian menjelang puasa Ramadan kita juga harus mengetahui ala ilmin, betul-betul mengilmui, tahu di atas ilmu hukum berpuasa Ramadan. Faradallahu azza wa jal siyama syahri Ramadan wa ja'alahu ahada arkanil Islam al-khamsah. Allah subhanahu wa ta'ala farada, mewajibkan puasa Ramadan, bahkan menjadikan puasa Ramadan ini di antara rukun Islam yang lima. Dalilnya sebagaimana yang sering kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan, kutiba ay furida, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana juga telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian puasa tersebut. La'allakum tattaqun, tujuannya dari berpuasa supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil yang lainnya juga, syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk untuk manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, bulan Ramadan akan memperlihatkan, memperjelas yang mana yang namanya petunjuk dan juga sebagai pembeda untuk orang-orang yang melaksanakannya dan tidak. Faman syahida minkum syahra falyasum, maka barang siapa di antara kalian yang mendapati puasa bulan Ramadan falyasum, hendaknya dia melaksanakannya. Dari sini kita telah mengetahui juga hukum puasa Ramadan adalah wajib. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa Ramadan ini salah satu rukun pokok agama Islam yang lima. Kemudian perlu juga bagi kita mengetahui keutamaan puasa di bulan Ramadan. Keutamaannya, ya ini sebagaimana disampaikan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau berkata, man qama lailatul qadri imanan wahtisaban gufira lahu ma taqaddama min dambih wa man shoma ramadana imanan wahtisaban gufira lahu ma taqaddama min dambih. Barang siapa yang melakukan qiyamul lail, salat malam di malam Lailatul Qadar, imanan wahtisaban, dalam keadaan dia betul-betul ingin menambah keimanannya, ingin menambah pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lewat, yang telah lalu. Dan barang siapa juga yang melakukan puasa Ramadan dalam keadaan iman dan juga ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, juga akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sehingga dari sini kita tahu puasa Ramadan selain menambah ketaatan kita kepada Allah, juga akan mengampuni dosa-dosa, menggugurkan dosa-dosa kita yang telah lampau. Begitupun hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, as-salawatul khamis wal jum'ah ila jum'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna ila istunibatil kabair. Salat lima waktu dari hari Jumat ke hari Jumat berikutnya, dari Ramadan ke Ramadan berikutnya, ini akan menggugurkan semua kesalahan, dosa, maksiat di antara keduanya. Majtuni batil kabair, selama itu bukan dosa-dosa yang besar. Wal hikmah min masyru'iyyati shaumihi. Ini betul-betul li hikmah min adidah. Yang pertama, tazkiyatun nafas wa tathhiruha wa tanqiyatuha min al-akhlaq ar-radiyah wal akhlaq ar-radiyah. Hikmah disyariatkan puasa Ramadan, yang pertama ialah tazkiyatun nafas, untuk membersihkan hati, jiwa, tathhiruha, menyucikannya. Wa tanqiyatuha min al-akhlaq ar-radiyah, menggugurkan hati dari noda-noda yang kelam. Wal akhlaq ar-radiyah, dari pembawaan-pembawaan yang buruk. Li anna shaum yadhi majari asy-syaitan fi ibadatil insan. Karena yang namanya maksiat, titik-titik dosa, pembawaan-pembawaan yang buruk, ini datangnya dari syaitan. Dan yang namanya puasa Ramadan, ini akan mempersempit ruang gerak syaitan di dalam tubuh manusia, sehingga betul-betul membersihkan hati dan jiwa mereka. Qala wa bisyam tadhhib fid dunya wa syahawatiha wa tarbibun fil akhirah wa na'imiha. Ketika seorang berpuasa, ini juga ada tujuannya, yaitu tazhid, biar dia merasa zuhud dari kelezatan-kelezatan dunia. Dia meninggalkan kenikmatan-kenikmatan dunia. Wa tarbibun fil akhirah wa na'imiha. Sebaliknya, justru puasa itu menghatung untuk mengingat negeri akhirat dan kenikmatan-kenikmatan yang ada padanya. Wasawm yab'ath 'ala al-athfi 'ala al-masakin wasyuhur bi'alamihim li'anna as-sha'im yadhuq 'alam al-jau' wal-'athsh. Dan ketika seorang berpuasa, dia juga akan merasakan rasa kasihan terhadap orang-orang yang miskin. Orang yang berpuasa akan merasakan susahnya keadaan orang-orang yang miskin. Karena li'anna as-shaim yadhuq 'alam al-jau' wal-'athsh. Karena yang namanya puasa akan menimpakan rasa lapar dan juga haus, sebagaimana yang ditimpakan oleh al-masakin. Ila ghairi dhalika min al-hikam al-balighah wal fawaid 'adidah, dan lain-lainnya. Begitu banyak hikmah dan juga faedah dari seorang yang menjalankan puasa Ramadan. Kemudian permasalahan berikutnya, yaitu berkaitan dengan syarat wajib melakukan puasa Ramadan. La budda min syurutiha. Yajib siap Ramadan ala man tawafarat fihi asyurut at-taliyah. Puasa Ramadan wajib dilaksanakan kepada orang-orang yang terkenai beberapa syarat berikut. Yang pertama, al-Islam. Jelas dia adalah seorang Muslim. Fala yasihu as-siyam minal kafir. Maka tidak sah puasanya orang kafir. Li'anna siyam ibadah. Karena puasa adalah sebuah ibadah. Wa ibadatu la tasihu minal kafir. Faida aslama la yalzam biqada'i ma fatahu. Sehingga puasa tidak sah untuk seorang kafir. Kalau misalnya orang kafir yang masuk Islam, la yalzam bi qada'i ma fatahu. Sehingga kalau misalnya orang kafir masuk Islam, yang wajib puasa Ramadan ya ketika puasa sedang berlangsung dan tidak harus mengganti apa yang telah lalu dari Ramadan-Ramadan sebelumnya. Dan yang kedua, syarat wajib puasa Ramadan yaitu adalah al-bulugh. Seorang yang telah balig. Fala yajibu as-siyamu 'ala man lam yablugh hatta at-takalluf. Maka puasa tidak wajib bagi orang yang belum balig. Liqaulihi rufi'al qalam 'anil thalathah. Karena hadis Nabi alaihi salatu wassalam, rufi'al qalam 'anil thalathah. Diangkat, digugurkan kewajiban terhadap

thalathah. Karena hadis Nabi alaihi salatu wasallam rufi'al qalam 'anil thalathah. Diangkat, digugurkan kewajiban terhadap tiga orang. Fadzakara minhum as-sabiyya hatta yahtalim. Maka disebutkan di antara tiga orang tersebut yaitu anak kecil sampai dia balig. Walakinnahu yasihhu as-siyam min ghairil balig law shoma idza kana mumayyizan. وَيَنْبَغِي لِوَلِيِّ أَمْرِهِ أَنْ يَأْمُرَهُ بِالصِّيَامِ لِيَعْتَادَهُ وَيُؤَلِّفُهُ. Kalau misalnya ada seorang anak yang belum balig, dia tetap berpuasa, maka puasanya sah. Puasanya sah. Seorang anak yang tamyiz, kelas 1 SD, 2 SD, sudah tamyiz. Dan hendaknya orang tua menyuruh anaknya tersebut untuk berpuasa, laksanakan puasa juga. Liyatadahu wa yu'allifuhu, supaya dia terbiasa dengan puasa dan senang melakukan puasa tersebut. Syarat yang kedua adalah al-balig. Syarat yang ketiga yakni al-aql. Fala yajib as-siyam 'alal majnun. Yang ketiga ini adalah orang yang berakal. Maka yang namanya as-siyam tidak sah untuk orang gila. Karena tadi rufi'al qalam 'anil thalathah. Pada para minhum al-majnun hatta yafih. Kewajiban digugurkan terhadap tiga orang, di antaranya orang gila sampai dia menjadi orang yang sadar. Dan yang keempat yakni as-sihhah. Dia dalam badan sehat. Faman kana maridan la yusimu as-siyam lam yajib alaihi. Maka barang siapa yang dia sakit tidak mampu untuk berpuasa, maka tidak wajib puasa atas dia. Wa in qama shahha siyamu. Tapi kalau misalnya dia masih merasa kuat, dia lanjut berpuasa, maka puasanya sah. Tabi qawlihi ta'ala wa man kana minkum afwan wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Maka barang siapa yang sakit atau dalam keadaan safar, maka dia menggantinya di hari yang lain di luar Ramadan. Fa in zala al-maradu wajaba alayhi qada'a ma aftarahu min ayyam. Kalau misalnya dia sudah sembuh, maka dia hukumnya wajib mengqada', mengganti puasa beberapa hari yang sebelumnya dia sakit di bulan Ramadan tersebut. Tab yang kelima yaitu al-iqamah. Untuk orang yang mukim, orang yang tidak melakukan safar. Fala yajib as-shaum 'alal musafir. Maka hukum berpuasa bagi musafir tidaklah wajib. Liqauli ta'ala wa man kana maridan aw 'ala safar. Kalau sama al-musafir sahha siyamuhu wajaba alaihi qada ma aftarahu fi safar. Kalau misalnya dia merasa kuat, dia tetap melanjutkan puasanya ketika safar, maka sah puasa tersebut. Tapi kalau misalnya dia membatal, maka dia harus menggantinya di luar bulan Ramadan. Syarat berikutnya yaitu al-khulu minal haid wan nifas. Ini tidak dalam keadaan haid dan juga tidak dalam keadaan nifas. Wajibu al-qata' alaihima. Liqawli Aisyah kana yusibuna dhalik. Fanu'mar biqata'i shaum wa la nu'mar biqata'i shalah. Sehingga jika ada perempuan yang sedang haid atau nifas, maka wajib untuk mengqadha puasa tersebut. Hukumnya adalah wajib mengqadha puasa tersebut bagi yang sedang haid maupun nifas. Dalilnya yaitu hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dahulu kami juga terkena itu, sedang haid, sedang nifas ketika puasa Ramadan. Fanu'maru biqada'is shaum, maka kami diperintahkan, disuruh untuk mengqadha puasa tersebut. Wala nu'maru biqada'is shalah, dan tapi
kita tidak disuruh untuk mengganti sholat.

ketika dalam keadaan haid. Tapi sekiranya itu sebagai pengetahuan, pendahuluan mukaddimah untuk kita berkaitan dengan puasa yang akan datang di bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi akan datang. Tapi tentang ta'rif, tentang hukum siam Ramadan, syarat-syarat orang yang wajib melakukan puasa Ramadan, hikmah keutamaan puasa Ramadan, tapi sekiranya itu cukup untuk kita jadikan sebagai pendahuluan mukaddimah sebelum kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Oke, kemudian berkaitan dengan pertanyaan yang sudah antum kirimkan kepada kami di beberapa hari yang lalu, maka kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum bagi antum-antum yang telah mengirimkan pertanyaan ini. Mudah-mudahan pertanyaan ini bisa menjadi mudakarah murojaah ilmu bagi kami dan juga bisa menjadi ziyadatul ilm, bisa menjadi tambahan wawasan bagi antum-antum sekalian. Baik, berkaitan dengan pertanyaan yang pertama. Bagaimana hukumnya orang yang berpuasa? Dia berbuka sebelum azan di masjid, tapi dia melihat keadaan langit sudah mulai gelap dan jam sudah lewat dari waktu azan biasanya. Berarti ini kondisinya dia berbuka duluan tanpa mendahului dengan azan yang biasanya dikumandangkan. Hukum orang yang berbuka puasa sebelum azan karena menyangka, ini masih dalam prasangkaannya dia, matahari telah terbenam. Sesuai pertanyaan tadi, dia melihat langit sudah mulai gelap. Padahal ternyata belum yakin terbenam. Maka puasanya tidak sah dan wajib diqadha. Kalau misalnya dia belum yakin, masih sekedar prasangka, maka puasanya batal dan wajib diqadha. Baik, maksudnya karena di dalam puasa itu syarat sah berbuka ini adalah terbenamnya matahari secara yakin. Baik, bukan sekedar tanda-tandanya, langit sudah terlihat gelap, jam sudah lewat dari kebiasaan adat sehingga dia berbuka, atau bahkan melalui perkiraan pribadinya dia. Maka jika seperti ini kondisinya, maka puasanya dinyatakan batal dan wajib mengqadha. Alangkah baiknya kita sabar sampai menunggu azan dikumandangkan. Syekh bin Baz rahimahullah menjelaskan bahwa asal hukum siang itu masih ada, yakni sampai diyakini matahari terbenam. Selama belum yakin, maka tidak boleh kita berbuka. Baik, sesuai fatwa beliau sampaikan dalam Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah karya Syekh Abdul Aziz bin Baz, beliau menyampaikan man aftara qabla ghurubi syamsi dhannan annaha ghurabat fa 'alaihi al-qadha. Barang siapa yang sudah berbuka puasa duluan sebelum matahari terbenam dhannan, karena dia menyangka matahari tersebut telah tenggelam sesuai prasangkanya dia, fa'alaihil qadha, namun ternyata matahari belum secara pasti terbenam, maka dia wajib mengqadha puasa tersebut. Sehingga catatan penting dari pertanyaan ini yaitu tidak cukup hanya melihat dari tandanya langit sudah gelap atau jamnya sudah lewat. Harus yakin matahari betul-betul telah terbenam, melihat langsung atau dengan menandai azan yang betul-betul tepat waktu ketika matahari terbenam, atau dengan jadwal sholat yang biasanya akurat. Sehingga dalam kondisi ini seorang juga tidak berdosa kalau memang dia tidak sengaja, tapi dia tetap wajib
mengqadha puasa tersebut, mengganti puasa tersebut. Oke, pertanyaan pertama. Pertanyaan yang berikutnya, yang kedua, bagaimana dengan orang yang berpuasa menghabiskan waktunya hanya tidur? Bangun hanya untuk sholat dan juga kebiasaan menonton. Istirahat hanya waktu sholat. Sesudah itu lanjut lagi tidur dan menonton. Ini pertanyaan yang kedua. Maka berkaitan dengan puasanya, puasanya tetap dihukumi sah selama ia tidak melakukan pembatal-pembatal puasa. Jadi makan, minum, dia tidak melakukan pembatal puasa, puasanya tetap sah dengan kondisinya yang demikian. Namun perbuatannya ini bisa menjadi hal yang makruh dan menyelisihi tujuan puasa itu sendiri. Tapi juga kondisi yang seperti ini bisa mengurangi pahala puasa atau bahkan hilang sama sekali. Syekh bin Baz rahimahullah menegaskan bahwa yang namanya puasa itu bukan sekedar menahan lapar, menahan makan dan minum. Tapi yang namanya puasa juga itu menahan diri dari perkara yang sia-sia. Yang namanya puasa itu ya berarti memanfaatkan waktu untuk melaksanakan ketaatan. Dan juga menjaga anggota badan dari maksiat. Kalau misalnya dia tidur, ya dia juga tidur. Pada asalnya mubah, hukumnya boleh. Tetapi bisa menjadi makruh bila disengaja tidur sepanjang hari. Sehingga dia akhirnya menyia-nyiakan waktunya yang bisa dipakai tilawah Quran, membaca Al-Quran, berzikir, beristighfar. Dia tinggalkan. Atau bahkan di samping itu dia menonton hal-hal yang haram. Baik, di sini difatwakan oleh Syekh bin Baz, qala an-naum fi nihar Ramadan la yufsid as-siyam. Walakin al-iftar minhu tahwiitun lil khair. Tidur di siang hari di bulan Ramadan la yufsidu as-siyam. Ini tidak membatalkan puasa. Namun memperbanyaknya. Lebih banyak tidur ketika bulan Ramadan. Ini adalah tahwiitun lil khair, sama dengan dia menyia-nyiakan kebaikan yang begitu banyak. Jadi berkaitan juga dengan tontonannya. Kalau misalnya dia menonton yang haram, terlebih lagi dalam keadaan puasa dia melakukan maksiat, dosa di atas dosa. Toh seandainya tontonannya hal-hal yang mubah, maka tetap menyelisihi adab puasa. Jika berlebihan. Maka Syekh bin Baz rahimahullah menegaskan, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'athas. Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali cuma untuk menahan lapar dan haus, tidak dapat pahala, terluput dari kebaikan yang banyak. Jadi maka dari pertanyaan ini kita bisa mengetahui berkaitan dengan puasanya, puasanya tetap sah. Tapi dia tidak berpahala sempurna. Bahkan jika dia menonton hal-hal yang dilarang oleh Allah, dia akan terjatuh dosa di atas dosa. Maka yang utama itu mengisi puasa dengan banyak-banyak sholat. Sholat duha di awal waktu, pertengahan waktu, akhir waktu. Banyak-banyak zikir, tilawah, khatamkan Al-Quran, sedekah, dan juga amalan sholat lainnya. Pertanyaan berikutnya, apakah batal orang yang puasa cabut gigi atau tambal gigi dalam rangka perawatan giginya? Berkaitan dengan ini, maka dari penjelasan yang sudah kita lalui tadi, puasanya tidak batal. Orang yang cabut gigi atau tambal gigi puasanya tidak batal. Ya ini selama dia tidak menelan darah. Karena orang cabut gigi biasanya berdarah banyak. Darahnya tidak tertelan. Atau dia tidak menelan obat, air, atau sisa bahan tambalan gigi dengan sengaja.
Asalkan tidak ada yang masuk ke tenggorokan, maka puasanya tetap sah. Walaupun dia cabut gigi, tambal gigi. Asal tidak ada yang ditelan. Tapi Syekh bin Baz rahimahullah menjelaskan bahwa perawatan gigi ini tidak termasuk pembatal puasa. Karena yang namanya pembatal puasa itu makan dan minum. Beliau juga menjelaskan bahwa tidak ada yang masuk ke perut dengan sengaja. Itu tadi obat, air. Karena biasanya setelah cabut gigi kumur-kumur, suruh minum obat. Atau bahan tambalan giginya nanti. Jangan ada yang sampai lewat tenggorokan, sampai masuk ke perut. Beliau berkata wajib berhati-hati agar tidak ada sesuatu yang tertelan. Sini sampaikan dalam fatwanya la ba'sa biqal mistin wa tadawil asnan lis-shaim. Idza taharraza min bulughi shay'in ila halqihi. Ini tidak mengapa mencabut gigi, berobat, perawatan gigi bagi orang yang berpuasa selama ia berhati-hati agar tidak ada sesuatu yang sampai tertelan masuk ke tenggorokannya. Maka di sini untuk orang yang cabut gigi, perawatan gigi ketika puasa, kalau misalnya ada darah yang tertelan secara sengaja, ini puasanya batal. Kalau misalnya dia sudah berusaha tidak ada yang masuk, tapi tetap ada yang masuk juga, ya maka tetap jalankan puasanya. Itu di luar kemampuan dia, di luar kendalinya dia. Puasanya tidak batal. Maka ketika seorang ingin cabut gigi dalam kondisi puasa, ini seharusnya ditunda dulu. Jangan siang hari. Tunda sampai malam. Sampai orang buka puasa. Baru melakukan cabut gigi. Baru melakukan tambal gigi. Kalau misalnya memang darurat, maka boleh. Tidak mengapa di siang hari. Tapi gitu. Harus dengan ekstra hati-hati. Supaya tidak ada yang tertelan. Pertanyaan berikutnya, apa hukumnya orang yang berpuasa bawaannya selalu marah-marah, emosi? Syekh bin Baz rahimahullah menegaskan bahwa puasa itu bukan hanya sekedar menahan tidak makan dan tidak minum, tapi juga menahan emosi, menahan lisan supaya tidak berkata yang buruk dan juga berakhlak baik. Makanya orang yang berpuasa tapi bawaannya marah-marah, artinya ini marahnya sudah berlebihan. Ini bisa jadi nanti menyeret pada ucapan dusta, pada ucapan mencela atau menyakiti orang lain. Karena marah-marah tadi. Akhirnya menyebabkan pahala puasanya berkurang. Sehingga kesempurnaan pahala puasa dia tidak dapat. Bahkan bisa membuat puasanya itu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fatwa beliau mengatakan faida kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfut wala yasqab. Fa in sababu ahadun aw qatala falyaqul inni shaim. Jika salah seorang kalian puasa, maka janganlah ia berkata kotor, jangan marah-marah, jangan berteriak-berteriak. Kalau misalnya ada orang yang mencela dia atau orang yang mengajak dia bertengkar, ribut, maka hendaknya dia membentengi dirinya. Dia katakan inni shaim, sesungguhnya saya ini sedang berpuasa. Sehingga tadi puasanya tetap sah, tapi seperti itu pahalanya berkurang, bahkan bisa berdosa kalau misalnya tadi marah-marahnya disertai ucapan yang menyakiti orang lain. Sehingga puasanya tetap sah, tapi pahalanya berkurang. Pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan orang yang menyimpan dendam pada seseorang sampai masuk puasa dia tetap bersikap demikian, artinya tidak ada perubahan, tetap dendam sama orang tersebut. Berkaitan dengan ini, maka jawabannya berkaitan dengan puasanya lagi, puasanya tetap sah, tidak batal. Namun perbuatannya itu tadi dosa, mengurangi pahala puasa.
dan menyelisihi tujuan dan hikmah puasa itu sendiri. Maka di sini Syekh bin Baz mengatakan puasa itu bukan hanya untuk menahan lapar dan haus, tapi juga membersihkan diri dari hasad, dengki, dendam maupun permusuhan. Asyam laisa mujarradu tarkit ta'am wa syarab, bal huwa tarkul ma'asi wa tazkiyatul qulub minal haqqi wal adawa. Sehingga kalau memasuki bulan puasa, jauh-jauhkan diri yang namanya dengan dendam. Jauh-jauhkan diri dengan dendam. Bagaimana dengan kebiasaan orang-orang yang mau memasuki puasa? Orang-orang yang mau memasuki puasa mengirim kata-kata atau berucap langsung permohonan maaf atas segala kesalahan yang pernah dia lakukan. Apakah ini hal yang dibolehkan? Ini dia meminta maaf, mengirim ucapan maaf sebelum masuk pada bulan Ramadan. Maka di sini kita jawab, boleh. Balhuwa al-mahmud, bahkan ini adalah perbuatan yang terpuji, selama dengan niat dan tujuan yang benar. Artinya bukan hanya sekedar formalitas, bukan hanya sekedar kebiasaan dia. Betul-betul dengan niat ingin tazkiyatul qulub, ingin membersihkan jiwanya. Di sini dikatakan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, la ba'sa bi ayyi yatluba al-muslim al-afwa mimman akhta'a fi haqqihi, bal dzalika min husnil akhlaq wa islahil qulub. Tidak mengapa seorang muslim meminta maaf kepada orang yang pernah ia zalimi, baik ketika Ramadan ataupun menjelang Ramadan. Bahkan itu termasuk akhlak yang baik dan tazkiyatu wa islahil qulub, dan juga perbaikan, menata hati kembali untuk dia. Tapi yang perlu kita garis bawahi, perbuatan seperti ini dikatakan di sini, walakin la yu'tamad annahu sunnatun makhsusah lidukhuli Ramadan. Perlu kita yakini bahwasanya hal seperti itu tidak boleh kita jadikan sebagai sunnah khusus yang ditetapkan untuk menyambut Ramadan. Artinya yang namanya meminta maaf di seluruh waktu. Adapun sebelum masuk bulan Ramadan, maka tujuannya untuk memperbagus akhlak, untuk menata hati, memperbaiki hati, dan tidak menjadikan hal tersebut sebagai sunnah khusus. Dijadikan kebiasaan. Kalau misalnya punya dendam, sudah simpan saja. Nanti saja, sebelum Ramadan baru saya minta maaf lah. Bukan seperti itu maksud yang disampaikan oleh Syekh di sini. Pertanyaan berikutnya, jika ada ibu menyusui yang haid, kondisinya lagi menyusui, kemudian dia haid di bulan Ramadan, apakah dia harus mengganti dengan puasa atau boleh fidyah karena statusnya sebagai ibu menyusui? Maka di sini jawabannya, ketika dia haid, ini wajib mengqadha puasa. Makanya tadi kita sudah sampaikan di awal kajian tentang pembuatan puasa, yaitu al-haid wa nifas. Ketika dia haid, maka puasanya batal. Jika seorang ibu menyusui mengalami haid, maka sebab tidak berpuasanya adalah haid, bukan karena menyusui. Maka ketika dalam kondisi haid, puasanya tidak sah, wajib untuk dia mengqadha, dan dia bukan melakukan fidyah. Bukan fidyah, tapi qadha, mengganti puasa. Sehingga status ibu menyusui itu tidak mengubah hukum haid. Ketika dia haid di bulan Ramadan, maka hukumnya dia adalah orang yang membatalkan puasa, bukan orang yang terkena udzur. Penegasan dari Syekh bin Baz di sini dikatakan, al-mar'atu idza hadat fi Ramadan wa hiya murdi'un wajib 'alayha al-qadha faqat wa la yujzi
Ummatuha al-Qit'an, wanita yang haid di bulan Ramadan, meskipun ia dalam kondisi menyusui, maka wajib mengqadha puasa dia dan tidak mencukupi dengan membayar fidyah. Artinya betul, tebusannya adalah mengqadha puasa, bukan membayar fidyah. Sehingga di situ ada perbandingan penting. Kalau misalnya seorang haid atau nifas, ini dia mengqadha puasa. Kalau misalnya dia seorang ibu menyusui tanpa haid, artinya dia khawatir bahaya bagi ibu, bagi bayinya, maka di sini juga qadha, kata Syekh bin Baz. Fidyah tidak mencukupi. Artinya ini sebenarnya ada permasalahan yang khilaf. Tapi kita lanjut ke pertanyaan berikutnya terlebih dahulu. Bagaimana kondisinya kalau perempuan belum bayar hutang puasa selama 3 bulan Ramadan sebelumnya? 3 bulan Ramadan sebelumnya berturut-turut dia belum bayar hutang. Hingga Ramadan berikutnya. Hingga Ramadan berikutnya dia berencana juga tidak bisa melakukan puasa. Dikarenakan hamil dan menyusui. Perempuan yang menunda qadha puasa hingga Ramadan 3 kali berturut-turut karena hamil dan menyusui. Sekali lagi ini Anda sampaikan menurut pendapatnya Syekh Abdul Aziz bin Baz. Dalam kondisi ini Syekh Abdul Aziz bin Baz berpendapat ini tetap wajib mengqadha seluruh puasa yang ditinggalkan. Sehingga kalau misalnya 1 bulan 30, 3 bulan kali 30 berarti 90 hari. Tambah Ramadan berikutnya 120 hari. Dia wajib mengqadha puasa. Ini menurut pendapatnya Syekh Abdul Aziz bin Baz. Dan dia tidak membayar fidyah. Pendapat beliau, dia tetap wajib mengqadha puasanya selama puasa yang dia tinggalkan. Pertanyaan berikutnya ini, bagaimana saat kondisi wanita haid beberapa menit sebelum waktu maghrib? Artinya keluar darah haid ini hanya sekedar flek saja. Sedikit saja keluar darah, apakah tetap batal puasanya? Sini menurut Syekh Abdul Aziz bin Baz, ya, puasanya batal, walaupun hanya sekedar flek. Selama itu benar-benar haid dan muncul sebelum matahari terbenam. Penjelasan beliau, haid yang keluar sebelum maghrib, walaupun hanya sesaat dan cuma sedikit, artinya hanya sekedar flek saja, ini membatalkan puasa di hari itu juga. Karena syarat sah puasa wanita yaitu adalah suci dari haid sepanjang siang harinya. Tidak disyaratkan darah itu banyak yang keluar atau deras. Makanya fatwa beliau di sini mengatakan idza nazala damul haid qabla ghurubis syamsi walau bilahdhat batula shaumuha wa wajaba 'alaiha al-qadha, apabila darah haid keluar sebelum terbenamnya matahari, sebelum waktu maghrib, walaupun hanya sesaat, sebentar, sedikit, maka batal puasanya dan wajib bagi dia untuk mengqadha. Pertanyaan berikutnya, jika tidur dalam keadaan junub, kemudian beberapa menit lagi azan. Ini dia bangun mendekati waktu azan. Apakah harus mandi dulu atau sahur cepat-cepat? Mana didahulukan? Mau mandi dulu atau sahur dulu? Kalau dalam kondisi bangun sahur sudah mepet azan, masih junub. Manakah yang lebih didahulukan? Apakah mandi junub dulu atau sahur terlebih dahulu? Di sini dikatakan ini asalnya lebih baik untuk sahur terlebih dahulu. Ini tidak wajib mandi dulu karena sudah apa? Sudah mendekati waktu azan. Maka dia yang didahulukan adalah makan sahur terlebih dahulu. Kemudian setelah makan sahur, waktu azan dia baru mandi junub. Menurut Syekh bin Baz rahimahullah, ini yang namanya junub itu bukan pembatal puasa. Jadi jangan dikira harus mandi dulu. Kalau dalam keadaan junub terus nanti sahur, tidak sah makan sahurnya, tidak sah juga puasanya. Junub itu bukan pembatal puasa.
Yang wajib adalah mandi junub untuk sahnya sholat. Junub itu nanti urusannya dengan sholat. Sahur itu urusannya dengan puasa. Baik. Nabi alaihi salatu wassalam juga pernah masuk waktu subuh dalam keadaan beliau junub, lalu mandi dan tetap berpuasa. Dalil hadis yaitu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudrikuhu al-fajru wa huwa junub min ahlihi thumma yaltasil wa yasum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu pernah masuk waktu subuh dalam keadaan beliau sedang junub, lalu beliau mandi dan tetap melanjutkan puasa. Karena yang harus didahulukan nanti puasa dulu. Dia makan sahur dulu. Tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Dia harus melakukan sahur karena di dalam sahur itu ada barokah. Penegasan Syekh bin Baz dalam hal ini beliau mengatakan la haraj ayu akhira al-busla ila ba'di tulu'il fajr. Wasawm sahih. Walakin la yajuz ta'khiruhu 'ani shalah. Tidak mengapa menunda mandi junub, mandi wajib, sampai setelah terbit fajar dan puasanya tetap sah. Artinya dia setelah makan sahur kemudian masuk waktu fajar dia baru mandi, maka puasanya sah. Namun tidak boleh menundanya, menunda mandi wajibnya hingga keluar waktu sholat. Artinya dia harus tetap optimalkan sholat tepat pada waktunya dan tidak terlambat. Artinya dalam kondisi seperti ini, waktu sahur sempit, ini sahur saja terlebih dahulu. Baru nanti setelah azan dia segera mandi. Tidak boleh menunda mandi sampai lewat waktu subuh dan puasanya tetap sholat. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya, bismillah izin bertanya Ustaz. Kalau afwan, pertanyaan ini di luar dari tema. Ini yang Anda mau tanyakan, bagaimana cara triple ojol ini ojek online tetap produktif dan menjaga stamina saat puasa Ramadan? Atau Ustaz, bagaimana tipsnya mengatur waktu makan sahur dan berbuka bagi driver ojol yang jadwalnya enggak menentu? Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Berkaitan dengan permasalahan ini, artinya dia ada pekerjaan ketika Ramadan. Maka prinsip utama, puasa itu sama dengan tidak memaksakan diri. Tidak merusak diri, tidak memberatkan diri. Di dalam syariat ini, menjaga kesehatan itu adalah kewajiban. Dan puasa tidak ditujukan untuk mencelakakan diri. Puasa itu tujuannya bukan untuk mencelakakan diri, bukan untuk bikin diri ini sakit. Lah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya menyampaikan inna lijasadika alaika haqqan. Sesungguhnya tubuhmu juga itu memiliki hak untuk ditunaikan. Jadi kalau misalnya capek ya istirahat. Tapi artinya kita tetap boleh bekerja. Boleh kerja tapi juga puasa wajib. Jangan sampai melelahkan badan sendiri, jangan sampai merusak badan sendiri. Makanya sekiranya untuk tips bagi ikhwan ini, makanya dia memilih menu sahur yang ringkas. Ini mungkin sedikit tapi penuh vitamin, karbohidrat supaya tetap kuat menjalankan harinya. Air putih ini juga minum secukupnya. Jangan terlalu banyak minum yang lain, minum teh, minum kopi ketika sahur lah, supaya lebih menjaga stamina dia ketika nanti narik orderan. Hindari makanan terlalu asin, terlalu pedas ketika sahur. Minum manis berlebihan, ini juga cepat bikin lemas, cepat bikin loyo. Lagi minumnya setelah sahur, ketika sahur. Kemudian untuk bekerja, ini mungkin bisa pilih jam ramai, tapi pendek. Contoh di pagi hari, sama di sore hari. Sehingga siangnya dia bisa istirahat. Kemudian berkaitan dengan bagaimana ketika dia jam berbuka masih di jalan. Ini, maka ini disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, la yazalun nas bi khair
ma'ajjalu al-fitr. Manusia akan senantiasa terus di dalam kebaikan selama mereka menyegerakan puasa. Artinya jangan sampai ia tunggu pulang ke rumah dulu baru berbuka, padahal di jalan tadi sudah waktunya buka. Maka dalam kondisi ini sebaiknya dia sediakan air putih ketika berbuka nanti, bisa diminum air putih atau kurma 1-3 butir. Ini sudah mencukupi. Buka hanya untuk sekedar membatalkan puasa, lalu lanjut kerja. Kalau misalnya masih ada orderan, nanti pulang baru makan makanan yang berat. Sehingga tidak usah tunggu pulang dulu baru berbuka. Nah, di jalan pun sedia air putih, buka untuk membatalkan puasa. Kemudian juga istirahat yang cukup ini supaya bisa narik orderan di hari berikutnya dengan fresh, segar, bukan? Artinya sahur cerdas, kerja terukur, berbukanya tepat, dan jangan lupa untuk tetap jaga badan. Oke, kembali tadi kita ke pertanyaan yang berkaitan dengan perempuan yang belum bayar hutang selama 3 bulan berturut-turut. Oke, kalau misalnya tadi jawaban Syekh bin Bas, ini wajib mengqadha. Jadi berapa hari puasanya yang dia qadha, ya selama itu juga dia harus mengqadha puasanya. Kalau misalnya 3 bulan ya 90 hari, 4 bulan 120 hari, dia tetap harus mengganti puasanya tersebut. Namun pendapat lain disebutkan, ini pendapatnya sahabat Abdullah bin Abbas dan juga Ibnu Umar. Abdullah bin Umar, ini hukumnya jika demikian adalah membayar fidyah. Hukumnya adalah membayar fidyah. Dalilnya walal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang yang mampu melaksanakan puasa namun berat. Contoh di sini ibu menyusui. Dia sebenarnya mau dan dia sebenarnya mampu-mampu saja. Tapi karena dia khawatir karena kondisi nanti bayinya sehingga dia berat. Walal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu. Oke, maka bagi dia membayar fidyah untuk orang-orang miskin. Abdullah bin Abbas rahimahullah mengatakan, hiya lil qubla wal murdi' idza khafata ala auladihima. Ayat ini berlaku bagi wanita yang hamil dan juga menyusui jika mereka khawatir terhadap anaknya. Kemudian juga tadi kembali kepada seorang yang keluar darah sekedar flek sebelum maghrib. Ini pendapat yang lain. Pendapatnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam fatwanya beliau mengatakan, "Idza kharaja damul haid qabla ghurubi syamsi walau bi lahdhah fa inna shauma dzalikal yaum yubtil wajaba 'alaiha qadha'uhu." Apabila darah haid keluar sebelum terbenamnya matahari, ataupun cuma sesaat, maka puasa hari itu juga batal dan wajib mengqadanya. Sebutkan, amma idza kana dam alladhi kharaja laysa bihaid fa innahu la yu'athiru 'ala shaum. Li'anna alladhi yufsidu shaum huwa al-haid nafsuhu. Tapi kalau misalnya adapun yang keluar itu bukan darah haid. Ya ini maksudnya perbedaan antara masing-masing individu. Terkadang orang fleknya itu dihukumi haid. Orang fleknya itu hanya sekedar darah saja yang keluar, bukan darah haid. Tapi, adapun kalau misalnya yang keluar bukan darah haid, maka tidak berpengaruh terhadap puasanya. Puasanya tetap lanjut, tetap sah. Karena yang merusak puasa itu betul-betul adalah darah haid itu sendiri. Tapi ini yang bisa kita sampaikan dan jawab pada pertanyaan-pertanyaan yang sudah disodorkan kepada kami. Harapannya kita setelah mendengar jawaban dan juga sedikit materi tentang puasa ini, betul-betul nanti di Ramadan yang akan datang kita menyambut puasa ala ilmin wa basirah. Kita berpuasa betul-betul di atas ilmu, di atas basirah yang ada. Bukan hanya sekedar karena kebiasaan tahunan saja. Ya karena tiap tahun puasa ya kita puasa juga. Karena orang-orang banyak yang puasa ya malu, masa kita tidak puasa lah.
tapi betul-betul kita menjalankan puasa sebagaimana takrif, perincian, hukum puasa yang kita telah pelajari bersama di sore hari ini. Fanaktafi bihadza al-qadar wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah ta'ala, berkaitan pada pertemuan terakhir kita membahas kajian fikih pada bab tentang puasa, maka sekiranya kami merasa perlu untuk melanjutkan pembahasan tentang puasa dan hukum seputarnya. Makanya di sore hari ini kita akan tetap melanjutkan kajian kita pada kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Kitabil Asbiya, pada kitab puasa. Permasalahan berikutnya yang akan kita pelajari pertama kali di kesempatan kali ini yaitu tentang subut duhul syahri Ramadan wan qidaihi. Ini permasalahan berikutnya, itu menetapkan kaifiyah menetapkan masuknya bulan Ramadan dan juga berakhirnya bulan tersebut. Taqala yuthbit dukhul syahri Ramadan bi ru'yatil hilal bi nafsihi aw bi syahadati ghairihi ala ru'yatihi aw ikhbarihi bidzalik. Masuknya bulan Ramadan itu ditetapkan dengan cara melihat hilal. Binafsihi, entah dia sendiri yang melihatnya. Au bisyahadati ghairihi, atau persaksian dari orang lain. Au ikhbarihi bidzalik, atau dari kabar yang beredar tentang masuknya terlihatnya hilal. Fa idza syahida muslim adlun bi ru'yati hilal Ramadan sabata bi hadhihi syahadah dukhulu syahri Ramadan. Maka ketika seorang muslim yang adil dia menyaksikan hilal bulan baru menuju bulan Ramadan, maka ketika itu pula ditetapkan masuknya bulan Ramadan. Liqaulihi ta'ala faman syahida minkum syahra falyasum. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menyaksikan bulan tersebut dengan melihat adanya hilal, pada yasum, maka hendaknya dia berpuasa. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitumuhu fasumu. Wali hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ukhbirtun annabiyya sallallahu alaihi wasallam bi ru'yati Ramadan fasama wa amara an-nasu wa amara an-nasa bisiyami. Begitu pun hadis idza ra'aitumuhu fasum, jika kalian telah menyaksikan hilal atau persaksian dari orang lain yang menyampaikan kepada kalian atau dengan kabar berita yang beredar sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah setempat, fasumu, maka puasalah, lanjutkan tunaikanlah puasa tersebut. Dan juga hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, di mana Nabi alaihi salatu wassalam diberi kabar ada orang yang memberitakan
biru'iyati Ramadan, dengan terlihatnya hilal Ramadan. Fasomahu, maka beliau pun berpuasa dan menyuruh orang-orang, para sahabatnya, umatnya untuk juga melaksanakan puasa. Fa illam yura al-hilal aw lam yashhad muslim 'adl bi ru'yatihi wajaba ikmal 'iddati sya'ban 30 yawman. Kalau misalnya hilal itu masih belum terlihat dan tidak ada seorang muslim adil yang mempersaksikan, mengabarkan tentang terlihatnya hilal tersebut, maka jika demikian kondisinya, wajib menyempurnakan, menggenapkan bulan Syaban menjadi 30 hari. Contohnya puasa kali ini, puasa di tahun ini. Ketika tidak terlihat hilal, maka yang wajib dilakukan adalah betul-betul menyempurnakan Syaban menjadi 30 hari. Di mana di samping hal ini biasanya ada orang awam yang terbiasa melakukan puasa satu hari sebelum Ramadan. Tapi padahal telah jelas hadis, la tasum yauman au yaumain qabla Ramadan. Illa rajulan kana yasumu shauman falyasum. Dalam hadis disebutkan, janganlah kalian berpuasa 1-2 hari sebelum Ramadan, kecuali seorang yang dia terbiasa melakukan puasa sunnah. Kalau dia mau puasa 1-2 hari sebelum Ramadan, maka tidak mengapa. Tapi kebiasaan orang awam dengan alasan jaga-jaga, siapa tahu sudah terlihat hilal. Dengan alasan di Arab Saudi sudah puasa duluan. Tapi padahal kita lain tempat. Maka ini yang masih menjadi kekeliruan di masyarakat sekitar. Karena biasanya dia sudah berpuasa 1 hari sebelum Ramadan, otomatis ketika Ramadan mau berakhir 1 hari sebelumnya, dia juga sudah tidak berpuasa. Atau malah dia berpuasa tapi hanya setengah hari. Dengan alasan, saya khawatir ini sudah waktunya lebaran. Di Saudi orang sudah lebaran. Baik. Maka di sini disebutkan, fa illam yura al-hilal. Kalau misalnya belum terlihat hilal, entah itu mau masuknya Ramadan ataupun berakhirnya Ramadan, maka wajib menyempurnakan hari pada bulan tersebut genap menjadi 30 hari. Baik, wala yasbut duhul asyhari bi ghairi hadainil amrayn. Ru'yatil hilal au ismami sya'ban 30 yawman. Sehingga penetapan Ramadan itu harus ditetapkan dengan 2 perkara ini. Yang pertama, melihat hilal. Kalau misalnya tidak terlihat, ya sudah. Berarti perkara yang kedua, kondisi kedua, yaitu menggenapkan, menyempurnakan Sya'ban menjadi 30 hari. Tabiqalihi sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa abdiru li ru'yatihi fa in gubbiya alaikum fa akmilu iddata sya'ban 30. Karena dalam hadis disebutkan, sumu, berpuasalah kalau misalnya kalian melihat hilal pada masuknya bulan Ramadan. Wa abdiru li ru'yatihi, dan berbukalah jika kalian melihat hilal untuk masuk bulan Sya'ban, waktu itu sudah selesai puasa. Fa in gubbiya 'alaikum, namun kalau misalnya terjadi keraguan karena cuaca mendung, bisa jadi hilal tidak terlihat. Fa in gubbiya 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'ban 30. Kalau misalnya demikian, maka sempurnakanlah 30 hari pada bulan Sya'ban. Baik, wa yasbut inqita'u Ramadan bi ru'yati hilal syahri Syawal bi syahadati muslimaini 'adlain.
Fa'ilam yashhad musliman adalan biru'yatil hilal wajaba ikmalu iddati ramadhan 30 yawman. Tapi begitu pun ketika ingin menentukan akhir bulan Ramadan, jatuhnya satu Syawal, harus dengan melihat hilal dan juga harus dengan persaksian dua muslim yang adil. Kalau misalnya dua muslim, belum ada dua orang muslim adil yang menyaksikan masuknya hilal pada bulan Syawal, maka kita pun wajib menggenapkan bulan Ramadan menjadi 30 hari. Baik, itu tadi dia permasalahan tentang masuknya dan berakhirnya bulan Ramadan. Al-Muhim dengan Ru'yatul Hilal dan juga Syahadati Muslim Adlin fi Zuhudihi wa Syahadati Muslimaini Adlaini fin Kibaihi. Baik, permasalahan berikut yaitu waktu niyah fistaw wa hukmuha. Waktu mengucapkan niat pada puasa Ramadan dan bagaimana hukumnya. Qala yajibu 'ala shaim an yanwiya as-siyam wa hiya ruknun min arkanihi kama madha. Jadi wajib untuk orang yang mau berpuasa dia meniatkan puasanya. Wa hiya ruknun, karena ini adalah rukun di antara rukun puasa, sebagaimana yang telah lalu pada penjelasan pertemuan sebelumnya, di mana rukun berpuasa yaitu yang pertama limsal, menahan diri dari makan, minum, pembatal-pembatal puasa yang lainnya, wanis syahwat, dari syahwat. Kemudian rukun yang kedua yaitu adalah an-niyah, betul-betul niat untuk melakukan ibadah puasa. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa wa yanwiha minal laili fis-siyamil wajib. Dan kapan seorang melakukan niat? Ini dikatakan wa yanwiha minal laili fis-siyamil wajib. Contoh kalau misalnya masuk malam pertama Ramadan, maka sebelum puasa di hari berikutnya, hari besoknya, di malam itu kita harus mewajibkan niat. Kita harus meniatkan terlebih dahulu. Karena ini puasa Ramadan ini sifatnya puasa wajib. Fisyamil wajib. Wajib dari malamnya kita meniatkan puasa. Baik, kasawmi Ramadan wal kafarah wal qada wan nadar, sama juga halnya ketika ingin melakukan ibadah yang lainnya, melakukan kafarah, melakukan qada, puasa qada, wan nadar, ingin melakukan nadar, ini kita niatkan dari malamnya. Baik, walau qabala al fajr bi daqiqatin wahidah, walaupun hanya sebentar saja sebelum terbitnya fajar, artinya dari malam sampai sebelum terbitnya fajar. Ketika kita sahur, maka di situ kita juga meniatkan untuk berpuasa. Biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man lam yubayyin as-siyam qabla al-fajri fala siyam lahu. Barang siapa yang belum meniatkan untuk berpuasa sebelum terbitnya fajar, maka tidak ada puasa baginya. Artinya sebelum terbit fajar, dari malam sebelum terbitnya fajar. Paling enaknya ketika sahur, kita sudah meniatkan untuk melakukan puasa Ramadan, puasa wajib. Faman nawa shauman fin nahar walam yut'ai syai'an lam tujzihu illa fi siyamit tatawwu. Maka kalau misalnya ada orang yang dia mengucapkan niat puasa Ramadan pada siang harinya, walam yut'im syai'an, karena dia rasa dia belum makan apa-apa juga, dia belum melakukan pembatal-pembatal puasa dari semalam, tapi ini sudah bangun siang dia,
Dia belum makan apa-apa. Walam yujizikhu illa fi siyamin tatawu. Maka yang demikian tidak mencukupinya. Artinya tidak dianggap puasa. Makanya paling enak kalau misalnya kita takut bangun sahurnya kesiangan. Ya ini juga niatkan memang dari malam. Karena tidak diminta-minta. Kita nanti kecapean. Habis sholat lail, sholat tarwih. Bangun sahurnya sudah siang. Kita kelewatan waktu sahur. Maka ketika itu sudah tidak berlaku niat untuk berpuasa Ramadan. Maka alangkah baiknya sabiqu fil khairat, bersegeralah dalam melakukan kebaikan. Baik, di sini dikatakan illa fi siyami tatawu, kecuali memang itu pada puasa yang sunnah. Puasa Senin Kamis. Seorang belum niat dari minggu malamnya. Dia tidak sahur, sudah bangun jam 7 pagi. Sudah dia niatkan, saya tetap mau puasa hari ini. Karena apa? Puasanya sah. Dan juga karena itu hitungannya bukan puasa yang wajib. Hanya puasa tatawu, puasa yang sunnah. Maka tidak mengapa. Fayajuzu biniyati minan nahar. Boleh kita meniatkan puasa dari siang hari. Setelah terbitnya fajar. Idza lam yutim syai'an min aklin wa syurbin, kalau memang dia belum makan ataupun minum sama sekali. Di hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhala 'alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzaata yaumin fa qala hal indakum min syai'? Fa qulna la. Qala fa inni idzan shaim. Ketika itu Nabi ingin melakukan puasa sunnah. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika itu Nabi alaihi salatu wasalam masuk ke rumah kami dan menanyakan, apakah kita punya sesuatu untuk dimakan? Maka sahabat Aisyah menjawab, faqulna la. Aku jawab, enggak ada. Wahai suamiku, wahai Nabi, tidak ada yang bisa dimakan di rumah ini. Maka Nabi alaihi salatu wasalam menjawab, fa inni idzan shaim. Ya sudah, kalau begitu sesungguhnya sekarang saya niat untuk berpuasa. Ini ketika puasa at-tatawu, puasa sunnah. Amma siyamul wajib fala yanqatib bi niyatin minan nahar wa la budda fihi min niyatil lail. Adapun yang sifatnya puasa wajib, puasa Ramadan, puasa kafarah, puasa qada, ini wajib diniatkan dari malamnya memang. Dan tidak mencukupi ketika niatnya sudah lewat fajar. Wa tabi niyatun wahidah fi bidayati Ramadan li jami'i asyhar. Dan cukup satu niat saja. Satu kali berniat saja untuk berpuasa satu bulan penuh di bulan Ramadan. Kalau misalnya sudah niat dari malam pertama, saya berniat, saya lengkapkan puasaku satu bulan Ramadan. Ini sudah mencukupi untuk hari-hari kedepannya, untuk hari kedua, hari ke-10, hari ke-20, sampai hari terakhir di bulan Ramadan. Itu sudah mencukupi. Satu kali niat untuk satu bulan. Wa yustahabu tajdiduha fi kulli yawm, dan hukumnya mustahab untuk memperbarui niat puasa pada setiap hari, pada malam hari. Ya, memang saya sudah niat di awal malam bulan Ramadan, tapi saya mau puasa, saya perbarui niat. Mungkin ada yang kurang dari puasaku kemarin, atau nanti saya musafar. Sudah, kita perbarui niat untuk berpuasa Ramadan ketika malam harinya sebelum terbitnya fajar. Itu dia kaifiyah, cara untuk melakukan niat pada puasa di bulan Ramadan. Dengan itu selesailah kita dari permasalahan yang baru saja kita kerjakan. Kemudian di sini pada bab berikutnya, bab yang kedua, berkaitan dengan fil a'dar al-mubihah lil fitr wa mufattirati as-sha'im wa fihi mas'alatan, berkaitan dengan udur-udur yang dibolehkan
untuk seorang melakukan buka puasa. Uzur yang orang diperbolehkan untuk melakukan buka puasa. Wabi ini masalahkan. Dan ada dua permasalahan yang berkaitan dengannya. Taimal masalatul ula. Al-adhar al-mubihah lil-fitr fi Ramadan. Uzur yang diperbolehkan untuk melakukan buka puasa di bulan Ramadan. Artinya tidak melakukan puasa. Diberi uzur. Yubahu al-fitr fi Ramadan li ahadil a'dad at-taliyah. Boleh untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan dengan salah satu uzur dari uzur-uzur berikut. Yang pertama, al-marad wal kibar. Itu karena orang sakit, ada penyakit, dan juga orang yang sudah tua, orang yang lansia.

kibar. Itu karena orang sakit, ada penyakit, dan juga orang yang sudah tua, orang yang lansia. Fayajuzu lil marid alladhi yurja barahu al-fitru wa idza buriha wajaba alayhi qada al-ayyam allati aftaraha. Diqaulihi ta'ala ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Baik, maka bagi orang yang dia ini sakit, fayurja bara'uhu, tapi masih ada kemungkinan sehat, masih diharapkan untuk sehat, maka dia boleh untuk melakukan buka, artinya dia tidak berpuasa di hari itu. Fa idza buri'a wajaba 'alaihi qada' al-ayyam allati aftaraha. Nanti kalau misalnya sudah di luar bulan Ramadan, dia sudah sehat walafiat, maka wajib untuknya melakukan qada, mengganti puasa, yaitu yang dia berbuka di bulan Ramadan. Karena firman Allah Subhanahu wa taala ayyaman ma'dudat, hari-hari yang betul-betul ditentukan. Maka barang siapa di antara kalian yang sedang sakit atau dalam sabar, boleh baginya untuk berbuka. Fa'iddatum min ayyamin ukhra, dan akan menggantinya pada hari yang lain. Tay wal maradu alladhi yurakkis ma'ahu fil fitr huwa al marad alladhi yashukku 'ala al marid astiyamu bisababihi. Dan penyakit yang memang ini diberi keringanan untuk tidak berpuasa, yaitu penyakit yang sekiranya akan memberatkan puasanya. Sehingga kalau misalnya orang sakitnya hanya luka-luka ringan saja, ini maka dia tidak termasuk dalam ayat faman kana minkum maridun. Yang dimaksud sakit di sini adalah sakit yang sekiranya kalau misalnya dia berpuasa, sakitnya itu malah tambah parah. Maka inilah yang dimaksud dengan al-a'dzar al-mudhiyah, uzur yang diperbolehkan ketika sakit yang akan memberatkan puasanya. Ammal maradul ladzi la yurja bara'uhu awil ajiz an siyam ajzan mustamirran kal kabir fa innahu yaftur wa la yajib alayhi al-qada wa innama talzimuhu fidyah. Tapi kalaupun misalnya kondisinya sekarang ada orang tua yang memang dia sudah sakit, sakit-sakitnya orang tua, la yurja bara'uhu, sudah tidak terlihat lagi kapan dia ini mau sehat. Awil ajiz, ataupun orang yang sudah lemah, ajizan mustamirron, ini lemahnya itu berkelanjutan terus. Baik, maka ketika orang yang seperti ini, maka hukumnya fa innahu yaftur, dia tidak berpuasa di bulan Ramadan. Wala yajib alaihi alqada, dan dia tidak ada kewajiban untuk mengqada puasanya. Wa innama talzimuhu fidyah, tapi yang wajib dia adalah membayar fidyah. Nah, biasanya orang tua, biasanya anaknya yang membayarkan fidyahnya. Tapi kalau memang orang tuanya itu sudah tidak mampu, betul-betul sudah hanya terbaring, tidak mampu, jangankan untuk buat puasa, berjalan saja sudah susah, maka kondisi orang seperti ini itu wajib untuk membayar fidyah. Baik. Berkaitan dengan fidyah ini juga kadarnya ini sama seperti kita memberi makan keluarga kita. Tapi karena ada peraturan yang menetapkan kalau misalnya fidyah itu dengan harga 30.000, 45.000 untuk satu hari, untuk satu kali fidyah. Ini mungkin akan memberatkan sebagian orang yang tidak memiliki apa-apa atau orang yang kekurangan. Sehingga pilihan yang paling tepat untuk membayar fidyah yaitu memberikan makan sama seperti apa yang dinafkahi oleh keluarganya. Baik. Ini berdasarkan yaqulu al-Imam Al-Bukhari wa amma Syekhu Al-Kabir idza lam yutiki siyam faqad at'ama Anas bi adami ba'da ma kabura 'aman aw amaini an kulli yawmin miskiran. Karena Imam Bukhari mengatakan adapun orang tua Syekh
yang sudah tua, yang memang tidak dia mampu untuk berpuasa.

0: maka dia melakukan fidyah untuk memberi orang miskin makanan kepada mereka. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi shaykhil kabir wal mar'ah al kabirah la yastati'ani an yasuma falyut'ima ma kana kulli yawmin miskinan. Begitupun pendapat fatwa dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkaitan dengan orang tua, orang yang sudah kakek-kakek, wal mar'ah al kabirah, orang yang sudah nenek-nenek. La yastati'ani ayyasuma, yang mereka berdua ini memang sudah tidak mampu untuk berpuasa, maka wajib memberi makan setiap hari dari sebagai fidyah untuk menggantikan puasanya. Fayut'im al-ajiz 'anil siyam ajzan la yurja zawaluhu bi maradin kana aw kibr an kulli yawmin miskinan nisfa sha'in min burrin aw tamrin aw arus aw nahwiha min qutil badan. Memberikan makanan sekiranya itu yang bisa menguatkan badan, bisa memberikan energi. Baik, ini tadi dia uzur yang pertama, yaitu untuk orang tua dan juga untuk orang yang sakit boleh untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan, dan untuk orang yang sakit wajib mengqadha, dan untuk orang tua tidak wajib qadha, tapi wajibnya adalah membayar fidyah. Baik, kemudian yang kedua, atani as-safar, yaitu ketika melakukan safar, perjalanan jauh. Fayubahu lil musafir al-fitru fi Ramadan wa yajibu alaihi al-qadha. Liqaulih ta'ala, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhra. Baik, ayat ini seharusnya kita betul-betul ingat, karena berkali-kali diulang. Ini adalah uzur untuk orang yang tidak melakukan puasa. Faman kana minkum maridan aw ala safar fa'iddatu min ayyamin ukhra. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam liman sa'alahu an siyam fi safar, in syikta fasum wa in syikta fa'aftir. Ya, karena begitu pun hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam, manakala beliau ditanya tentang puasanya orang ketika safar, maka beliau menjawab, in syikta fasum, kalau misalnya kau mau, kau kuat rasamu untuk berpuasa, maka puasa. Wa in syikta fa'aftir, tapi kalau misalnya engkau mau juga, ya sudah, berbukalah. Artinya dari sini, dari hadis yang ini, kita bisa mengambil kaidah ketika safar ini hukumnya bisa memilih, baik itu untuk tetap melanjutkan puasa ataupun ingin berbuka. Dirasa-rasa, ukur-ukur diri sendiri. Kalau misalnya kuat, ya Hasan lanjutkan puasanya, daripada pilih nanti mengganti di hari selain Ramadan. Jadi kalau misalnya dia rasa-rasa tidak enak, dia bilang lebih enak buka, toh itu juga rukhsah. Ya sudah, dia mengambil madhab, alaikum bi rukhsatillati allati rukhsalakum, wajib atas kalian mengambil rukhsah Allah. Dan berbuka ketika safar adalah salah satu rukhsah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dia lebih memilih untuk berbuka, ya sudah. Itu pilihan dia, tapi nanti dia menggantinya di luar bulan Ramadan. Sehingga ketika safar ini babnya, hukumnya adalah memilih, mau itu puasa, mau itu berbuka. Berdasarkan juga dari hadis yang berkaitan dengan hukum ini, yaitu ketika ada seorang yang memaksakan diri untuk berpuasa, akhirnya dia pingsan dikerumuni oleh para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi kemudian datang, kenapa, ada apa ini kalian kumpul-kumpul berkerumun? Bilang, ini ya Rasulullah, orang ini pingsan dia karena dia memaksakan untuk puasa. Maka Rasul alaihi salatu wasallam ketika dalam kondisi ini mengatakan, tidak ada kebaikan puasa di dalam safar. Tapi juga ada para sahabat yang betul-betul jasadnya, jiwanya kuat, dia tidak suka untuk berbuka ketika safar. Maka Rasulullah mengatakan, ya sudah, lebih baik bagimu untuk melanjutkan puasa. Sehingga terserah kita ukur-ukur diri masing-masing. Kalau misalnya sekiranya kuat, maka dia berpuasa. Sekiranya dia rasa nanti loyo lah, nanti lemas ketika tengah jalan, ya sudah. Tidak ada yang memberatkan dia untuk berbuka. Sekiranya dia bisa berbuka ketika melakukan syafaat. Wa yajibu 'alaihi al-qada. Kemudian perkara yang ketiga, ini udzur yang sekiranya orang dibolehkan untuk tidak berpuasa, yaitu al-haid wal nifas. Fal mar'atu allati ataha al-haid aw an-nifas tuftir fi Ramadan wujuban. Maka wanita perempuan yang didatangi hari haid dan juga nifas, maka wajib dia berbuka pada bulan Ramadan. Wa yuhram 'alaiha as-shaum, bahkan haram hukumnya untuk dia melakukan puasa. Ya, karena al-haid wa nifas min mufattiratis siyam, termasuk pembatal puasa. Walau shamat lam yasih minha, kalau misalnya dia puasa sama saja tidak dianggap puasanya. Li hadits Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala alaysa idza habat lam tusalli wa lam tasum fadhalika min nuqsan diniha. Yaitu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan alaysa, apakah memang, kan memang orang, seorang wanita yang jika dia sedang haid dia tidak melaksanakan sholat dan tidak berpuasa. Fadhalika min nuqsan diniha, maka ini adalah bukti betapa kurangnya agama yang dimiliki seorang wanita. Makanya dikatakan ar-rijal qawwamun 'ala nisa, yang namanya laki-laki mereka adalah pemimpin di atas perempuan. Wa yajibu 'alaihima al-qada, dan wajib untuk keduanya, orang yang haid dan juga orang yang nifas, untuk melakukan qada. Telah berlalu penjelasan dan juga penjabaran berkaitan dengan orang yang haid ataupun yang nifas, terutama yang nifas. Ini dikatakan yajib 'alaiha al-qada. Namun ada pendapat yang mengatakan ya sudah, kalau misalnya dia tidak mampu qada, dia membayar fidyah selama nifasnya tersebut. Baik, yang kemudian udzur yang keempat yaitu al-haml war-radha. Fal mar'atu allati idza kanat hamilan aw murdi'an wa khafat 'ala nafsihi ma aw waladiha bisababi as-shaum jazalaha al-fitr. Ibu hamil, ibu menyusui, ini boleh baginya untuk tidak berpuasa. Lima rawahu Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha wada'a 'anil musafir satar as-salati was-shaum wa 'anil hubla wal murdi as-shaum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ini meletakkan hal yang meringankan, memberikan izin keringanan bagi orang yang melaksanakan sholat dan puasa ketika safar, dan juga kepada ibu menyusui dan ibu yang sedang hamil. Wa taqdi al-hamil wal murdi makan al-ayyam allati aftarataha. Dan di sini disebutkan wajib untuk melakukan qadha. Kemudian permasalahan berikutnya, mufattirat as-shaim. Kalau tadi udzur yang diperbolehkan untuk seorang tidak melakukan puasa. Yang sekarang mufattirat as-shaim, pembatal-pembatal puasa. Wahia al-asya allati tafsud 'ala as-shaim shaumuhu wa tuftiru, yaitu hal-hal yang akan merusak puasa seorang dan membatalkannya. Wa yaqturu as-shaim bi fi'li ahadil umur at-taliyah, dan seorang batal puasanya jika melakukan salah satu dari perkara-perkara berikut. Yang pertama yang jelas, al-aklu wasyurbu amdan, makan minum secara sengaja atau secara sembunyi-sembunyi. Oke, ini jelas batal puasanya. فقد بينت الآية أنه لا يباح للصائم الأكل والشرب بعد طلوع الفجر حتى الليل. Karena dalam ayat disebutkan ini haram hukumnya orang yang berpuasa dia melakukan makan minum secara sengaja atau secara sembunyi-sembunyi sampai tenggelamnya matahari, sampai waktunya berbuka. Amma man akala aw syariba nasiyan fasiyamuhu sahih. Adapun orang yang kondisinya dia makan dan minum tapi karena lupa. Ya mungkin karena kebiasaannya bangun tiap pagi langsung minum air. Dia lupa ini bulan Ramadan. Bangun refleks, ambil gelas, ambil botol isi air minum. Kemudian diingatkan sama keluarganya, kita ini puasa. Sekarang bulan Ramadan. Ya sudah. Maka fasiyamuhu sahih, puasanya tetap sah, tetap harus dilanjutkan dan tidak batal. Wa yajibu alaihi al-imsak idza tadzakkara. Kalau misalnya sementara makan, sementara minum, wajib untuk ditahan dan tidak dilanjutkan. Jangan sambil mengunyahnya, ingat puasa, lanjut lagi cikunya. Nah, ini wajib untuk ditahan. Ya sudah, langsung keluarkan. Aw dzakara annahu shaim liqaulihi sallallahu alaihi wasallam man nasiya wa huwa shaim fa akala aw syariba falyutimma shaumuhu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Barang siapa yang dia lupa kemudian dia makan atau dia minum dalam kondisi puasa karena lupa, falyutimma shaum, maka hendaknya dia terus melanjutkan puasanya. Fa innama at'amahu Allahu wa saqahu, karena makanan dan minuman yang tadi dia rasa itu juga Allah Subhanahu wa taala yang berikan. Artinya bisa dibilang ya sudah itu rezekinya dia. Hitung-hitung sebagai tambahan kekuatan, tambahan energi untuk berpuasa. Baik, wa yuqit as-shaum bis-sa'ud. Di sini dikatakan kalau misalnya ada orang yang melakukan inhaler, ini obat untuk melancarkan saluran hidung supaya tidak tersumbat, ini juga akan yufsid, mengurangi pahala puasanya. Wa bi kulli ma yasilu ila al-jawf walau min ghairi al-fam fa huwa fi hukmi al-akli wasyurbi. Karena kalau misalnya orang pakai inhaler itu, ini nanti kan sampainya ke tenggorokan. Maka itu pun dia membatalkan puasa walaupun tidak melalui mulut. Cakupannya sama, dia makan dan juga minum sampai ke tenggorokan. Yang kedua, al-jima, ini menggauli istrinya. Ini maka juga puasanya batal. Wa fi ma'na al-jima min izalul mani ikhtiyaron. فَإِذَا أَنْزَلَ أَصْبَاءٍ مُخْتَارًا بِتَكْبِيلٍ أَوْ لَمْسٍ أَوْ إِسْتِمْنَى أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَسَدَ صَوْمُهُ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنَ الشَّهْوَةِ الَّتِي تُنَاكِتُ الصَّوْمَ. Sehingga orang yang menggauli istrinya, ini maknanya makna jima, ini mengeluarkan mani secara kemauan dia. Dia tergerak oleh hawa nafsunya, maka puasanya batal. Baik, karena ini bertentangan dengan tujuan dilaksanakannya puasa. Wa alaihi al-qadha wal kaffarah. Dan dia wajib melakukan qadha, mengganti puasa dan juga melakukan kaffarah. Ini membebaskan seorang budak. Kalau misalnya dia tidak mampu membebaskan seorang budak, ya sudah, maka kaffarahnya adalah melakukan puasa 2 bulan secara berturut-turut. Kalau misalnya lagi tidak mau, ya sudah, dia memberi makan seorang miskin sebanyak 60 kali atau 60 orang miskin. Ini kafaroh yang dilakukan untuk seorang yang menggauli istrinya di bulan Ramadan. Dia wajib mengqadha, wajib juga membayar kafaroh. Baik. Amma idza nama as-shaim fahtalam au anzal min ghairi syahwatin kaman bihi marad fala yabtul siyamuhu li'annahu la ikhtiyara lahu fi dhalik. Ah, adapun hukumnya kalau misalnya orang yang dia itu sedang tidur atau dia sedang sakit kemudian maninya keluar, baik, fala yabtul siyamuhu. Maka kondisi yang seperti ini, seorang mimpi basah, dia karena sakit, atau biasanya orang karena rasa kedinginan yang sangat ekstrem di badannya, tidak diminta-minta, maninya keluar. Baik, maka di kondisi seperti inilah ya betul siam puasanya tidak batal. Li'annahu la ikhtiyara lahu fi dhalik. Karena keluarnya mani itu bukan dari kemauan dia. Berbeda dengan ketika jima menggauli istri, ini keluarnya mani karena atas kemauan. Baik, kemudian pembatal berikutnya yaitu at-taqayyu amdan muntah secara sengaja. Yaitu wa huwa ikhraj ma fil muhdath min ta'amin aw syarabin an tariqil fami amdan. Amma idza balabahu al-qayy wa kharaja minhu bi ghairi ikhtiyarihi fala yu'athir fi siyamihi. Kondisinya orang yang sengaja melakukan muntah. Ada bagus-bagus dia sengaja kasih masuk jarinya. Supaya muntah, ya sudah. Kalau sudah muntah ya otomatis batal. Berbeda halnya dengan orang yang qadarullah dia sakit perut, tidak diminta-minta dia muntah. Nah, artinya dia tidak sengaja muntah. Maka yang seperti ini dia puasanya tetap harus dilanjutkan dan tidak batal. Oke, kemudian yang berikutnya al-hijamah. Pembatal yang berikutnya adalah berbekam. Di sini disebutkan dalam hadis aftara al-hajim wal mahjum, orang yang melakukan bekam dan orang yang dibekam ini puasanya batal. Kemudian jika di sini diberikan penjelasan, kalaupun dia orang yang melakukan bekam, orang yang melakukan bekam ini dia melakukannya dengan alat yang terpisah, maka puasanya tidak batal, tidak masuk dalam kategori hadis. Yang masuk dalam kategori hadis aftarul hajim wal mahjum, batal puasanya orang yang bekam dan orang yang dibekam ini, jika orang yang membekam itu dia tidak pakai alat terpisah, artinya langsung isap darah, mulut langsung tempel ke kulit. Kalau orang dulu seperti itu, kalau zaman sekarang alhamdulillah sudah ada alat, maka orang yang melakukan bekam tidak batal puasanya. Yang batal puasanya hanya orang yang dibekam. Kalau misalnya zaman dulu, al-hajim wal-mahjub muftir. Zaman dulu, orang yang melakukan bekam, orang yang dibekam, puasanya batal. Oke, kemudian yang berikutnya, khuruj damil haid wan nifas. Keluarnya darah haid dan nifas. Kemudian yang berikutnya, niyatul fitr. Niat untuk berbuka puasa. Niat untuk batal puasa. Faman nawa al-fitr qabla waqtil iftar wa huwa shaim batala shaumu. Maka barang siapa yang dia meniatkan untuk berbuka, niat untuk batal, niat untuk mokel kalau bahasanya orang itu. Niat untuk mokel, untuk batal diam-diam sebelum waktunya berbuka, maka puasanya dihitung batal. Wa illam yatanawal mufattaran, walaupun belum ada yang dia makan, belum ada yang dia minum. Dia sudah niat, maka puasanya batal walaupun belum ada makan apa-apa. Fa'inan niyata ahadu rukni asyam. Karena apa? Karena pentingnya niat. Niat itu salah satu dari rukun puasa. Kalau rukunnya saja sudah batal, otomatis puasanya juga batal. Fa'ina naqasaha qasidan al-fitr wa muta'ammidan in qatta asyam. Kalau misalnya dia niat, nanti saya mau batal, nanti tidak ada orang di rumah, ya sudah saya minum saja. Nanti tidak ada, saya mau keluar, tidak ada yang lihat saya, sehingga rumah makan. Nah, belum sampai rumah makan, belum sampai dia minum, sudah niat seperti itu, maka puasanya dihitung batal. Oke, kemudian yang terakhir yaitu ar-riddah. Seorang yang murtad. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka." Kalau misalnya engkau berbuat syirik, murtad dari Allah Subhanahu wa taala, maka semua amalanmu akan dianggap terhapus, termasuk puasa. Sementara puasa dia murtad, otomatis puasanya tidak teranggal. Ya, sekiranya itu yang bisa kita sampaikan di pertemuan hari ini berkaitan dengan subut, masuk dan selesainya bulan Ramadan, udur-udur di mana seorang diperbolehkan untuk tidak berpuasa, dan juga tentang mufattirat asyiyah, pembatal-pembatal puasa.
1: Ya, sekiranya ada kesempatan di kesempatan berikutnya pada pertemuan minggu depan kita akan melanjutkan. Masih berkaitan dengan bab puasa yaitu tentang mustahabat as-siyam wa makruhat, hal-hal yang dianjurkan ketika seorang berpuasa dan hal-hal yang dimakruhkan ketika seorang melakukan puasa. طيب بهذا انتهينا فنكتفي بهذا المقدار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
2: Wajibnya saum Ramadan berdasarkan ru'yatul hilal. Wajibnya saum Ramadan berdasarkan ru'yatul hilal. Maknanya adalah bahwa masuknya bulan Ramadan yang dengannya telah dinyatakan wajib atas kaum muslimin untuk bersaum harus didasarkan kepada ru'yatul hilal. Ru'yah berasal dari kalimat atau kata ra'a, berasal dari kata ra'a yakni melihat. Ra'a yara ru'yatan, melihat yakni dengan kedua penglihatan manusia. Permasalahan ini nampak pada hari-hari ini mulai diabaikan oleh kaum muslimin, dan tidak jarang dari kaum muslimin yang banyak menyandarkan penentuan masuk dan keluarnya bulan Ramadan atas dasar hisab al-falaki, hisab ilmu falak. Kita ingin mendengarkan penjelasan para ulama tentang permasalahan ini. Yang jelas bahwa perlu diketahui oleh setiap pribadi muslim tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan teladannya dan contohnya kepada umat ini. Di antara yang bisa menunjukkan kepada kita tentang hal itu adalah sebuah hadis dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan oleh al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala. Aisyah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahaffadhu min hilali Ramadan aw yatahaffadhu min hilali Sya'ban ma la yatahaffadhu min ghairihi thumma yasumu li ru'yati Ramadan fa in ghumma alaihi 'udda 30 yawman thumma shama. Makna hadis ini kata Aisyah, dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menghitung atau mengikuti hitungan bulan Sya'ban. Terkhusus bulan Sya'ban, Rasulullah yatahaffad, lebih serius di dalam mengikuti hitungan hari demi harinya. Tidak sebagaimana beliau melakukannya untuk bulan-bulan yang lainnya. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mempersiapkan diri melakukan ru'yah di bulan atau di akhir bulan Sya'ban. Di akhir bulan Sya'ban. Fa in ghumma alaihi, jika ternyata terhalangi untuk melihat bulan terhadap Rasul, maka beliau menghitung bulan Sya'ban, hitungan hari-hari bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Jadi dilengkapi menjadi 30 hari. Ini sunnah beliau. Kalau sudah masuk bulan Ramadan, siap-siap lebih serius mengikuti hitungan hari, bilangan hari bulan Sya'ban. Dalam riwayat At-Tirmidzi, kalau tadi dalam riwayat Abu Dawud, dalam riwayat At-Tirmidzi rahimahullah Dan Al-Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah memerintahkan, kalau tadi kisah dari Aisyah, Aisyah menceritakan, mengisahkan bagaimana uswah atau teladan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika di bulan Ramadan dalam persiapan menghadapi bulan di bulan Syaban dalam mempersiapkan bulan Ramadan. Maka dalam hadis Abi Hurairah riwayat Al-Imam Tirmizi, Rasulullah menyatakan ahsu Syaban li Ramadan. Kata Rasulullah, hitunglah hari-hari atau bilangan hari bulan Syaban untuk persiapan bulan Ramadan. Nah, ini perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita punya dua dasar hadis ini, bagaimana Rasulullah membimbingkan kepada umatnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, kalau tadi persiapan menyongsong bulan Ramadan dengan cara Rasulullah memerintahkan untuk menghitung hari-hari agar kita tahu ini tanggal berapa sekarang, tanggal 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 persiapan. Kalau sudah tanggal 29 Syaban, ada kemungkinan nanti malam akan muncul hilal Ramadan. Misalkan sekarang ini kita di tanggal 29 Syaban, maka siap-siap. Di saat terbenamnya matahari akan muncul hilal Ramadan. Atau kemungkinan kedua, kalau terhalangi, mungkin mendung, dihalangi oleh awan, tidak mendung karena bukan musim hujan, tapi ada awan kadang-kadang, bahkan sering di arah barat situ, terkhusus di daerah tropis. Maka bagaimana jalan keluarnya? Rasulullah menyatakan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih. Bersaumlah kalian berdasarkan ru'yah terhadap al-hilal. Dan hendaknya kalian berbuka dalam pengertian selesai dari bulan Ramadan, memasuki Idul Fitri dengan cara ru'yah bulan Syawal. Paham ya ikhwan? Bisa difahami? Fa in ghubbiya 'alaikum, jika ternyata terhalangi hilal tersebut dari pandangan kalian, bagaimana jalan keluarnya? Fa'akmilu iddata Sya'ban 30 yawma. Maka hendaknya kalian menyempurnakan hitungan atau bilangan hari-hari di bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Nah, karena memang hari-hari di bulan atau bulan hitungan Qamariyah, hari itu antara 29 dan 30. Enggak bisa ditentukan kapan yang 30, kapan yang 29. Tetapi itulah yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma muttafaqun alaih, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah menyatakan, inna ummatun ummiyah. Sesungguhnya kita ini, yani kami, adalah umat yang ummi. Ditegaskan oleh Rasulullah, la naqra'u nam, la naktubu wa la nahsub. La naktubu wa la nahsub, yani kami orang yang tidak, suatu kaum yang tidak bisa menulis dan tidak bisa melakukan hisab. Sebagian orang menjelaskan bahwa hisab yang dimaksud di sini enggak bisa menghitung, Rasul. Keliru. Rasulullah bisa menghitung. Terbukti hadis ini berlanjut. Asyahru hakadha wa hakadha wa hakadha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyahru hakadha wa hakadha wa hakadha. Bulan itu bilangan harinya adalah begini, tambah begini, tambah begini. Berapa? 29. Berarti bisa ngitung Rasulullah bahwa 29 itu sama 30 kurangi 1. Nah, bisa menghitung Rasulullah. Bahwa 10 tambah 10 itu berapa? 20. Tahu Rasulullah. Nah, bisa berhitung. Kemudian wasyahru hakadha wa hakadha wa hakadha. Kata perawi yakni tamama 30. Dan syahr hitungan bulan itu bisa begini, tambah begini, tambah begini. Berarti berapa? 30 hari. Ini hitungan bulan Qamariyah. Oleh karena itu, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari ketika menjelaskan, Fathul Bari itu syarah Sahih Al-Bukhari, penjelas terhadap kitab Sahih Al-Bukhari. Nah, menegaskan bahwa yang dimaksud dengan makna pernyataan Rasul la naktub wala nahsub, kami adalah suatu kaum yang tidak bisa menulis dan tidak bisa menghitung, tidak bisa menghisab, maksudnya hisab ya di sini adalah hisab ilmu falak. Nah, tidak bisa menghitung tersebut. Ini yang ditegaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dan yang lainnya dari kalangan para ulama. Di antara bukti bahwa Rasulullah bisa menghitung hitungan matematika ya, ketika Rasulullah mengabarkan tentang nama-nama Allah yang disebut dengan Al-Asma'ul Husna, Rasulullah menyatakan inna lillahi 99 isman mi'atan illa wahid. Betul. Allah itu memiliki nama 99, ditegaskan oleh Rasulullah 100 kurang 1. Nah, dan hadis yang semisal ini banyak sekali hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah bisa berhitung. Bukti di antaranya juga Rasulullah berdagang. Rasulullah berdagang. Kalau bayarnya sekian, bayarnya 100 dirham, harga barangnya 90 dirham, tahu bahwa kembalinya 10 dirham, bisa menghitung. Nah, ikhwani fiddin azani Allah yakum. Kemudian dari hadis Abu Hurairah yang tadi kita dengarkan bersama, dengan tegas Rasulullah memerintahkan umatnya untuk bersaum Ramadan berdasarkan ru'ya. Saya ulangi hadisnya, sumu li ru'yati, bersaumlah kalian berdasarkan ru'ya al-hilal. Wa aftiru, dan beridul fitrilah kalian, yakni berselesai dari bulan Ramadan, berbuka dari bulan Ramadan, li ru'yati, berdasarkan juga ru'ya terhadap hilal Syawal. Kemudian Rasulullah memberi jalan keluar. Jika ternyata terhalangi untuk melihat hilal, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban menjadi 30. Berarti sangat mudah Islam itu, sangatlah mudah. Hadis yang semisal Abi Hurairah, hadis Abi Hurairah ini juga diriwayatkan dari hadis Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma. Al-Hilal itu adalah nama bulan yang muncul pada tanggal 1, 2, dan 3. Itu diberi nama Al-Hilal. Kalau lebih dari itu diberi nama Al-Qamar. Ya. Jadi itu bedanya Al-Qamar dengan Al-Hilal. Al-Hilal itu bulan yang terbit pada tanggal 1, 2, dan 3. Kemudian untuk menegaskan tentang masalah kewajiban bersaum berdasarkan ru'yatul hilal, di sini akan saya bacakan salah satu fatwa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, untuk berikutnya saya juga akan bacakan salah satu fatwa Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Nah, kita lihat bagaimana Syaikhul Islam. Syekhul Islam Ibn Taimiyah namanya Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam. Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam yang dikenal dengan nama Ibn Taimiyah. dalam Majmu'ul Fatawa jilid ke-25 halaman 207 hingga 208 Syekhul Islam mengatakan wala raiba annahu thabata bis sunnati sahihah wa ittifaqis sahabah annahu la yajuzu al-i'timadu ala hisab an-nujum kama thabata anhu fi sahihaini annahu qala. Tidak diragukan lagi, kata Syekhul Islam, bahwasanya telah sah dari sunnah, yani dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ittifaqis sahabah, dan kesepakatan sahabat. Siapa yang mengatakan ini? Syekhul Islam. Kesepakatan sahabat. Nah, tidak ada khilaf di kalangan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Tirmidzi rahimahullah, sebelum saya lanjutkan pernyataan Syekhul Islam, Al-Imam Tirmidzi menegaskan bahwa ini adalah kesepakatan sahabat dan tabi'in, dan ini adalah amalan sahabat serta tabi'in. Dipertegas oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Apa kesepakatan sahabat dan sunnah apa yang sah yang dinyatakan oleh Syekhul Islam? Bahwasanya tidak boleh menyandarkan penentuan masuknya bulan berdasarkan ilmu hisab perbintangan. Nah, sebagaimana telah disebutkan di dalam As-Sahihain, dua kitab sahih yaitu Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah berkata, "Inna ummatun ummiyah," yaitu hadis yang baru kita sebutkan. Inna ummatun ummiyah. Kita ini adalah suatu kaum, atau kami ini adalah suatu kaum yang ummi. Karena memang yang dikenal mengenali ilmu hisab itu, mempelajari ilmu hisab itu orang-orang dari Yunani dan Persia. Ya, orang-orang Majusi dan orang-orang Yunani. Kita adalah suatu, kami ada suatu kaum yang tidak bisa atau yang ummi. Maknanya adalah la naktub, kami tidak mampu menulis dan tidak pula bisa melakukan hisab. Berarti Syekhul Islam juga sama seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar memahami makna kalimat la nahsub dari Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah tidak mampu melakukan hisab nujum, bukan hitungan atau berhitung secara matematika. Kemudian Syekhul Islam melanjutkan. Sekali lagi saya katakan, siapa ini? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, gurunya Al-Imam Ibnu Katsir, gurunya Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahumullah jami'an. Wal mu'tamidu 'ala al-hisab fil hilal kama annahu dhalun fis syari'ah. Dan orang yang menyandarkan dirinya terhadap ilmu hisab perbintangan di dalam menentukan bulan Ramadan dan yang semisalnya, maka dia sesungguhnya adalah orang yang sesat di dalam syariat ini. Jangan bilang Ustaz Luqman loh ya yang bilang sesat. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kemudian dia lanjutkan, mubtadi'un fid dini, dan dia adalah seorang yang mengada-ngadakan syariat dalam agama Islam ini. Mubtadi'un. Fahuwa mukhti'un fil aqli wa ilmi al-hisab, dan bahkan dia telah salah berdasarkan ketentuan akal sekalipun, kata Syekhul Islam, dan salah pula menurut ketentuan ilmu hisab sendiri. Ternyata Syekhul Islam membantah mereka pakai ilmu hisab juga. Nah, secara ketentuan akal keliru mereka. Siapa mereka ini? Yang mendasarkan masuk dan bulannya Ramadan berdasarkan hisab ilmu nujum atau ilmu perbintangan. Secara akal keliru, secara ilmu hisab keliru. Kenapa keliru secara ilmu hisab? Dijelaskan oleh Syekhul Islam bahwa, singkat katakan ini panjang, para ahli di bidang ilmu perbintangan sendiri berselisih mereka. Mereka berselisih. Ini satu. Yang kedua, mereka juga sepakat bahwa ru'yah terhadap hilal, ru'yah terhadap hilal yang muncul di hari pertama bulan setiap bulan di bulan Hijriah ini atau Qamariyah ini itu berbeda sesuai dengan perbedaan ketinggian tempat. Ini satu. Perbedaan berbeda sesuai dengan perbedaan bujur dan lintang setiap tempat. Ini sepakat para ahli hisab perbintangan. Berbeda. Sehingga ru'ya itu tidak bisa ditentukan. Berikutnya dijelaskan bahwa mereka sendiri berbeda. Hilal pada tanggal 1 itu terlihat pada derajat berapa? Kita menyaksikan pada realitas sekarang kan beberapa organisasi memiliki tim hisab sendiri-sendiri kan. Mereka berbeda. Berdasarkan hisabnya saja berbeda. Satu organisasi menyatakan bahwa hilal itu pada tanggal 1 baru terlihat kalau derajatnya sudah sampai sekian derajat, misalkan 8 derajat atau 5 derajat. Yang lainnya menyatakan enggak, 3 derajat sudah terlihat. Bagi yang menyatakan bahwa 3 derajat sudah terlihat, kemudian pada tahun ini di bulan Ramadan hilal akan muncul pada derajat 3,5 atau 4 derajat, maka dia menyatakan besok sudah Ramadan. Yang menyatakan wah enggak mungkin terlihat, itu baru terlihat kalau sudah di atas 5 derajat. Berarti besok belum Ramadan dia, besok lusa baru Ramadan. Nah, dan bisa ditentukan beberapa bulan sebelumnya, bahkan setahun sebelumnya. Penentuan kapan hari atau jatuh harinya Ramadan itu. Maka atas dasar ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menegaskan bahwa ini menyelisihi kesepakatan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik. Bagi yang ingin selamat, ingin dapat hidayah, ingin diberkahi oleh Allah, ikuti Nabi. Enak, mudah, ringan, gampang. Kalau itu pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mungkin saudara-saudara kita kaum muslimin yang madhabnya tidak Hambali enggak setuju. Maka sekarang saya akan bacakan yang dari madhab Syafi'i. Siapa itu? Salah satu imam besarnya yaitu Al-Hafiz Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar rahimahullah, penulis kitab Fathul Bari, penulis kitab Bulughul Maram, dan kitab yang lainnya yang banyak di pondok-pondok pesantren. Mudah-mudahan mau dibuka kitabnya. Di antaranya adalah beliau mengatakan, mari kita dengarkan bersama. Kata Al-Hafiz Ibn Hajar setelah menjelaskan makna kalimat ummi yang tadi kita bahas, beliau menyatakan wal muradu bil hisabi huna hisabun nujum wa tasyiruha. Yang dimaksud dengan hisab yang dinyatakan oleh Rasul wala nahsub adalah kami kaum yang tidak mampu melakukan hisab perbintangan. Walam yakunu ya'rifuna min dhalika aidan illa an nafar yasir. Di mana dahulu mereka di kalangan Arab pada waktu itu tidak ada yang mengetahui perhitungan perbintangan kecuali sangat sedikit bilangannya dari kalangan mereka. Fa'allaqal hukma bis-saumi wa ghairihi bir-ru'ya. Maka beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, menggantungkan hukum masuknya bulan Ramadan dan yang lainnya berdasarkan ru'ya. Penglihatan terhadap al-hilal. Kemudian beliau melanjutkan, li raf'il haraj anhum, agar menghilangkan kesulitan yang akan menimpa mereka kalau pakai ilmu hisab. Kemudian beliau berbicara panjang, setelah itu beliau menyatakan wastamarra al-hukmu fi shaum, dan hukum seperti ini berkelanjutan, bahwasanya shaum Ramadan harus didasarkan kepada ru'ya. Walau hadatsa ba'dahum man ya'rifu dzalik, walaupun setelah sahabat ada dari kalangan muslimin pihak-pihak yang mengetahui cara melakukan hisab perbintangan. Tidak berubah hukum ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ilmu hisab perbintangan sudah ada sejak itu. Kalau memang itu sebagai dasar, niscaya Rasul akan menghimbau umatnya untuk belajar. Sebagaimana beliau memerintahkan untuk menghitung bulan Sya'ban. Kita tadi tahu dari hadis yang disebutkan dari hadis siapa? Setelahnya, setelah hadis Aisyah, hadis Abu Hurairah. Ahsu Sya'ban li Ramadan. Hitunglah bilangan hari bulan Sya'ban untuk persiapan masuk bulan Ramadan. Penting, kata malaikat, karena itu diperintah untuk menghitung bilangan hari. Kalau seandainya ilmu hisab perbintangan itu penting, niscaya Rasul akan memerintahkan umatnya untuk belajar, atau minimal yang mengutus beberapa sahabatnya untuk belajar ilmu hisab pada waktu itu. Nah, apalagi di masa khilafah Umar bin Khattab dan yang lainnya, saat Islam sudah tersebar ke banyak penjuru dunia. Kemudian Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Syafi'i rahimahullah melanjutkan. Qala bal zahiru as-siyaq yush'iru binafyi ta'likil hukmi bil hisabi aslan. Bahkan konteks hadis sumu li ru'yati, setelah hadis Aisyah, hadis Abu Hurairah. Ahsu Sya'ban li Ramadan. Hitunglah bilangan hari bulan Sya'ban untuk persiapan masuk bulan Ramadan. Penting, kata malaikat, karena itu diperintah untuk menghitung bilangan hari. Kalau seandainya ilmu hisab perbintangan itu penting, niscaya Rasul akan memerintahkan umatnya untuk belajar, atau minimal yang mengutus beberapa sahabatnya untuk belajar ilmu hisab pada waktu itu. Nah, apalagi di masa khilafah Umar bin Khattab dan yang lainnya, saat Islam sudah tersebar ke banyak penjuru dunia. Kemudian Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Syafi'i rahimahullah melanjutkan. Qala bal zahiru as-siyaq yush'iru binafyi ta'likil hukmi bil hisabi aslan. Bahkan konteks hadis sumu li ru'yati wa afsiru li ru'yati, hadis Abi Hurairah dan hadis Abdullah bin Umar yang sudah kita lewati tadi, konteks hadis ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar menunjukkan bahwasanya tidak adanya penggantungan hukum masuknya bulan Ramadan berdasarkan ilmu hisab. Bagaimana? Beliau melanjutkan. Wa yuwaddihu qawluhu fil hadis al-madhi. Hal ini diperjelas oleh sabda Rasul yang telah lalu. Fa in humma alaikum fa atmilu iddata Sya'ban 30. Jika terhalang oleh kalian ru'yatul hilal, maka sempurnakanlah bilangan hari bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Wa lam yaqul fatalu ahlal hisab. Rasulullah tidak mengatakan, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, bertanyalah kalian kepada ahli hisab. Enggak. Jika terhalang oleh kalian ru'yatul hilal, bertanyalah kalian kepada ahli hisab. Enggak, Rasulullah enggak bilang gitu, kata Al-Hafidz. Tapi apa? Gampang. Lengkapi aja. 29 hari menjadi berapa? 30 hari. Enak, Islam itu gampang. Oleh karena itu, ya, kalau kita baca ayat yang di surat Al-Baqarah 185, syahru ramadhan alladhi unzila fihil Qur'an, bulan Ramadhan yang padanya diturunkan Al-Quran, hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kemudian Rasulullah melanjutkan, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, faman syahida minkumus syahra, barang siapa di antara kalian yang telah menyaksikan asy-syahra. Asy-syahra ini salah satu nama dari al-hilal, ya. Asy-syahr itu sama maknanya dengan al-hilal. Barang siapa di antara kalian telah menyaksikan al-hilal, falyasumhu, kata Allah, hendaknya bersaum. Dikaitkan dengan apa? Dengan persaksian ru'ya terhadap al-hilal atau asy-syahr. Kemudian Allah melanjutkan, faman kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Kemudian apa setelah itu? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Sesungguhnya Allah itu menghendaki

kemudahan bagi kalian wahai kaum mukminin, dan sama sekali Allah tidak menghendaki adanya kesulitan atas kalian. Bukti dari ini, realisasi dari firman Allah ini, Rasulullah menyatakan kalau ternyata terhalang, enggak usah repot-repot, sempurnakan bilangan Syaban menjadi 30 hari. Kita pergi ke pantai, misalkan muslimin ramai-ramai melihat bagaimana atau kapan terbitnya bulan, ternyata enggak berhasil. Sudah pakai teropong, enggak berhasil juga. Gampang, enggak usah repot-repot. Berarti besok masih bulan Syaban, hari ke 30. Kapan Ramadan? Besok lusa. Enak kan? Islam itu gampang. Nah, kemudian bagaimana Al-Hafidz Ibnu Hajar melanjutkan fatwanya? Kata beliau setelah itu, waqad dhahaba qaumun ila ar-ruju'i ila ahli at-tasyiri fi dhalik, dan suatu kaum telah berupaya untuk melandaskan maksudnya bulan Ramadhan ini berdasarkan ilmu hisab. Wahumur rawafid, dan kaum ini yang punya kebiasaan melandaskan maksudnya bulan Ramadhan atau awal Ramadhan berdasarkan hisab, mereka itu adalah kaum Syiah Rafidhah. Kaum Syiah Rafidhah yang sumbernya di mana? Di negerinya kaum Majusi di Iran, Persia. Nah, siapa yang mengatakan ini? Maaf sekali lagi saya ulang. Siapa? Al-Hafidz Ibnu Hajar, Ahmad Ibnu Ali, Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah. Di mana ini diucapkan? Di kitab Fathul Bari. Bukunya banyak, dimiliki oleh banyak para dai. Nah, kenapa saya tekankan ini? Karena sempat muncul tuduhan bahwa saya, Ustaz Luqman, membid'ahkan suatu organisasi dalam perkara ru'ya ini. Padahal yang saya bacakan pernyataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang menyatakan itu adalah kesepakatan sahabat sesuai dengan konteks hadis yang sah dari Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Juga saya katakan waktu itu pernyataan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, kalau bukan terbatasnya waktu saya akan nukilkan dari madhab Hanafi sekaligus dan madhab Maliki. Mereka itu para imam kita, para ulama kita terdahulu, yang kita semestinya mengikuti mereka, terkhusus para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adakah di antara kita yang tidak mau mengikuti sunnahnya Khulafaur Rasyidin ar-Rasyidin? Ada di antara kita yang tidak mau ikut sunnahnya Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum? Maka sungguh dia rugi kalau tidak mengikuti sunnahnya mereka yang Rasulullah berkata, "Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Wajib atas kalian untuk berpegang kepada sunnahku dan sunnahnya Khulafa Ar-Rasyidin. Maka sangat penting bagi kita semuanya dalam masalah ini dan yang lainnya dalam urusan agama, untuk kita benar-benar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, dan apa yang telah difahami, diletakkan dan diwariskan oleh generasi terbaik umat ini dari kalangan sahabat Rasul, orang-orang pilihan dari umat ini, dan meninggalkan segala bentuk asabiyah. Segala bentuk asabiyah harus ditinggalkan. Karena Allah menyatakan ittabarra alladzina tubi'u min alladzina ittaba'u wa ra'ul 'adzab wa taqatta'at bihim al-asbab wa qala alladzina ittaba'u law anna lana karra lanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Di hari kiamat nanti, di saat atau dikala para pihak-pihak yang dijadikan panutan, pihak-pihak yang diikuti tanpa ilmu, yang diikuti secara asabiyah, di hari kiamat menyatakan, ya Allah, saya berlepas diri dari mereka semua, para pengikut-pengikut kami ini, berlepas diri dulu. Katanya para pengikut lah, kok enak. Akhirnya mereka menyesal.
para pengikut dengan asabiyah ini tadi. Kalau seandainya ada kesempatan balik ke dunia, niscaya kami akan berlepas diri dari kalian. Sebagaimana kalian pada hari ini, yakni di hari kiamat, itu di hadapan Allah berlepas diri dari kami. Maka dari itu penting kepada setiap pribadi muslim berpegang kepada Al-Quran dan sunnah Rasul, dan sesuai dengan apa yang diwariskan oleh Khulafa Rasyidin dan para sahabat Nabi SAW dan para imam-imam ahli sunnah dari kalangan tabi'in dan tabi'ut tabi'in rahimahumullah jami'an. Dari madhab Syafi'i juga Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menegaskan tentang apa yang tadi kita sebutkan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Lalu siapa yang akan kita panuti kalau begitu? Kalau bukan mereka-mereka para ulama, maka sekali lagi penting untuk kita mensosialisasikan ilmu ini kepada saudara-saudara kita kaum muslimin tentang bulan Ramadhan. Setelah kita tahu tentang hukum yang pertama atau bab yang pertama, semoga kita atau apa yang kita ketahui diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian karena bulan Syaban dan bulan

0: bersifat wajib. Maka kita bisa terbantu, terbantukan dengan melihat qamar. Ya, enggak apa-apa. Kita bisa melihat, ini qamar bisa tahu, asal kita banyak mengikuti ya. Ya, asal kita banyak mengikuti. Sekarang ini kan memang kita dijauhkan dari ilmu-ilmu Islam kan begitu. Kalau kita banyak mengikuti, melihat qamar itu bisa tahu ini tanggal berapa sekarang. Ya, karena sudah terbiasa. Orang-orang dulu itu kalau untuk saum 3 hari sebulan tanggal 13, 14, 15 ya, mereka hanya melihat ke langit. Tahu ini sudah tanggal 13. Loh kok tahu? Ya sudah terbiasa. Sudah tahu. Kalau kita kan enggak, untuk tahu tanggal 13, 14, 15 buka kalender. Sejak kecil kita dididik seperti itu. Akhirnya generasi berganti generasi, ya kita entah generasi sudah yang keberapa, semakin jauh dari bimbingan syariah. Maka dari itu kita bisa terbantukan dengan itu tadi untuk menghitung-hitung bulan Syaban. Yang kedua, kalau terjadi perbedaan seperti tadi, misalkan ya, apa yang saya tentukan, ditentukan oleh Ustaz Luqman berbeda dengan pemerintah. Siapa yang diikuti? Ya enggak usah ragu, ikutin pemerintah. Nah, campakkan aja pernyataannya Ustaz Luqman. Dibuang di tempat sampah. Karena memang harus mengikuti siapa? Waliul Amr. Ini suatu hal yang penting untuk diketahui. Wallahu a'lam bishawab.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita di saat ini berada di masa-masa akhir bulan Syaban, sambil kita menunggu keputusan sidang isbat dari pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agama, yang biasanya sidang isbat itu pembacaan keputusannya di atas jam 19. Di atas jam 19. Kadang jam 19 lebih sedikit, kadang jam 19 lebih 15. Banyak pertanyaan biasanya dari para santri. Ustaz, sudah terlihat hilal atau tidak? Tanyanya sebelum maghrib. Nah, itu enggak memungkinkan. Karena untuk melihat saja itu butuh proses tenggelam matahari di masa-masa itu. Nah, dari yang melihat atau titik-titik pantau hilal yang disebar di seluruh Indonesia, itu nanti akan melaporkan ke pemerintah melalui Kementerian Agama. Baru nanti diputuskan pada sekitar jam 19 lebih. Nah, jadi seperti sekarang belum diketahui. Kita masih menunggu. Nah, dan kita ungkapkan jazakumullahu khairan kepada pemerintah Republik Indonesia. Semoga Allah senantiasa menolong mereka dalam kebaikan. Karena perhatian akan hal itu. Dan itu adalah bagian dari penerapan yang terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana yang terjadi di masa Nabi dan para sahabat,

orang-orang berusaha melihat hilal, kemudian melaporkan ke Nabi. Nabi pada saat itu sebagai seorang rasul, Nabi juga pemimpin kaum muslimin. Maka metode itu sama dengan yang diterapkan di masa Nabi dan para sahabat. Sahabat Abdullah bin Umar menyatakan, "Tara annasul hilal, faraituhu, faakhbartun nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Orang-orang berusaha melihat hilal, berusaha melihat hilal, dan aku melihatnya. Kemudian aku beritahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu prosedurnya, prosedur yang telah diterapkan oleh generasi terbaik Nabi dan para sahabat. Dan penentuan masuknya Ramadan atau berakhirnya Ramadan, demikian juga bulan-bulan hijriah lainnya, itu adalah berdasarkan ru'yatul hilal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Berpuasalah dengan melihat hilal, dan berhentilah berpuasa ketika melihat hilal. Fa in ghumniya 'alaykum asy-syahr fa'uddu 30. Apabila terhalang oleh kalian awan, ya, maka hitunglah, genapkan jumlah hari Sya'ban menjadi 30. Sya'ban 30 atau Ramadan 30. Kalau tidak bisa melihat hilal. Ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, dan lafadznya berdasarkan riwayat Muslim. Nah, maka ulama fikih empat mazhab sepakat bahwa penetapan masuknya Ramadan atau berakhirnya Ramadan itu dengan ru'yatul hilal. Ini ijma, kesepakatan dari para ulama pada empat mazhab fikih, baik itu fikih Hanafiyah, fikih Malikiyah, fikih Syafi'iyah ataupun Hanabilah. Tadi saya sebutkan urutannya dari para imam atau yang lebih dahulu. Nah, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah sepakat bahwa penetapan itu dengan ru'yatul hilal. Tidak ada yang menetapkan dengan hisab di masa itu. Sehingga tetaplah dengan apa yang diterapkan oleh Nabi dan para sahabat, demikian juga para ulama ahlus sunnah setelahnya. Mungkin akan muncul syubhat, wah kalian gak fair, giliran mau masuk Ramadan pakai ru'yah, tapi sholat 5 waktu kalian lihat jam. Itu kan hisab juga. Kalian gak konsisten, kadang pakai ru'yah, kadang pakai hisab. Itu syubhat enggak? Kira-kira memungkinkan kita mendengar syubhat itu atau tidak? Nah, jawabannya adalah karena masing-masing beda perintah. Maka kita menjalankan sesuai perintah. Perhatikan perintah Allah dan Rasulnya, terapkan pada kondisi masing-masing. Kalau sholat 5 waktu, apakah perintahnya harus selalu melihat? Atau tegakkan sholat bertepatan dengan waktu tertentu? Contoh, ayat Al-Quran, "Aqimish sholata lidulukis syamsi ila ghasaqil lail wa Qur'an al-fajr." Aqimish shalah, tegakkan salat li dulukis syams, ketika matahari telah tergelincir.
ila wasaqil lail, hingga nanti malam sudah begitu gelap. Wa Qur'anal fajr, dan ketika fajar menyingsing. Apakah di situ ada perintah melihat? Tidak. Artinya tegakkan sholat bertepatan dengan tergelincirnya matahari, lakukan sholat. Ketika malam sudah gelap, lakukan sholat. Ketika terbit fajar, lakukan sholat. Gak ada perintah melihat secara khusus. Lakukan di waktu yang bertepatan dengan itu. Beda dengan masuknya Ramadan dan berakhirnya Ramadan. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumniya 'alaikum asyhar fa'uddu thalathin. Lihatlah hilal, berpuasalah dengan melihatnya, dan berhentilah berpuasa dengan melihatnya. Kalau tidak terlihat karena tertutup awan atau apa saja yang menghalangi pandangan kalian, genapkan jumlah bilangan harinya menjadi 30 hari. Sama atau beda? Beda. Yang ini suruh melihat. Kalau enggak terlihat, genapkan. Mudah. Innad dina yusrun. Sesungguhnya agama itu mudah. Nah, kajian kita kali ini adalah mengharap keberkahan dari Allah di bulan Ramadan. Mengharap keberkahan dari Allah di bulan Ramadan. Untuk mengingatkan kita bahwa keberkahan itu dari Allah. Keberkahan itu dari Allah. Allah yang menentukan ini berkah, ini berkah, ini berkah. Tapi keberkahan itu dari Allah. Karena itu Allah disebut tabarokah. Allah tabaraka wa ta'ala. Apa artinya tabaraka? Yang berlimpah keberkahannya. Yang darinya sumber keberkahan. Itu tabaraka. Ada ulama yang mengartikan maha suci, benar. Ada ulama yang mengartikan memang asalnya dari barokah, tabarokah. Maka semua keberkahan itu dari Allah. Ramadan berkah. Apa dalil bahwa Ramadan itu berkah? Di antara dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i di dalam sunannya. Atakum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang diberkahi. Atakum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang diberkahi. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Allah azza wa jalla mewajibkan kepada kalian berpuasa di bulan itu. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Allah azza wa jalla mewajibkan kepada kalian puasa di bulan itu. Ini riwayat yang sahih. Hadis riwayat An-Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka Ramadan itu berkah. Banyak kebaikannya. Berkah itu artinya kebaikan yang menetap dan bisa bertambah. Kebaikan yang banyak dan menetap. Itu berkah. Maka Ramadan itu banyak kebaikannya. Nah, meskipun secara asal tabiat manusia enggak suka disuruh puasa. Senang apa enggak orang kalau suruh enggak makan, enggak minum?
Tidak suka, bertentangan dengan hawa nafsu. Nah, disuruh tidak makan, tidak minum, ada laparnya, ada hausnya, ada lemasnya. Tapi dia berjuang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu yang membuat puasa ibadah yang istimewa. Ibadah yang istimewa. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam tafsirnya menjelaskan dua hal mengapa puasa itu disebut oleh Allah untukku. Kullu amal ibni Adam lahu illa as-sawm

Kenapa diperkecualikan hanya puasa saja? Karena dua hal. Kata Al-Imam Al-Qurtubi, saya jelaskan secara makna. Yang pertama, karena ibadah puasa itu yang menghalangi seorang dari yang dia sukai. Yang halal, makan, minum, pasangan yang sah, suami istri. Dan itu disenangi oleh jiwa. Tidak ada yang menghalangi dari itu selain puasa dan sholat. Selain puasa dan sholat. Kalau sholat kan memang kita gak boleh makan, gak boleh minum, gak boleh melakukan hal-hal yang membatalkan sholat. Tapi kan sholat cuma sebentar. Cuma 5 menit misalkan, 6 menit sekitar itu. Kalau puasa, durasinya lebih panjang. Yang kedua, puasa itu tidak bisa dipamerkan. Enggak bisa dipamerkan. Enggak bisa kita tunjukkan ke orang kalau kita puasa. Kita mungkin bisa berdusta kalau kita puasa padahal baru saja makan nasi sebakul. Mungkin apa enggak? Dustanya mungkin, kalau makan sebakulnya ya enggak mungkin. Nah, jadi itu enggak bisa dipamerkan. Kalau kita sholat, orang bisa lihat. Kita ruku, kita sujud, orang bisa lihat. Tapi kalau kita puasa, orang enggak bisa. Orang enggak bisa bedakan ini benar-benar puasanya. Ini enggak benar-benar. Enggak bisa dinilai puasa itu kadar pahalanya dari mana yang lebih lemas. Mana yang lebih lemah. Bukan itu. Kadang orang yang semangat melakukan aktivitas, ternyata kadar pahala ibadah puasanya lebih besar di sisi Allah dibandingkan yang malas-malesan. Enggak bisa dinilai dari itu. Karena itu untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Ramadan itu penuh keberkahan. Makan sahur itu keberkahan. Tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Makan sahurlah, karena pada sahur itu terdapat keberkahan. Quran itu berkah. Wa hadza kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu diberkahi. Quran itu diberkahi. Ditilawahkan saja berkah, apalagi ditadabburi maknanya, direnungi maknanya, dipahami maknanya, dihayati. Nah, maka berkah tambah berkah. Baca Quran, tadabbur di bulan Ramadan, jadi berkah tambah berkah. Ramadannya berkah, Qur'annya berkah, dan cara memperlakukan Al-Qur'an sebagaimana perintah ditadabburi. Tambah berkah. Nah, maka kalau santri-santri, ya, kelebihan antum kalau puasa mestinya dekat sama masjid, gampang murojaah, gampang untuk tilawah, gampang untuk sholat, itu kemudahan. Godaannya santri biasanya ngomong antar teman, ini yang bisa mengurangi pahala puasa. Ngerasani ustadznya, ngerasani musyrifnya, ngerasani ami-aminya, itu godaannya. Yang bisa menghapus atau mengurangi pahala puasa.
Bagi santri, insya Allah, dan bagi muslimin mayoritas, untuk tidak batal puasa mudah, tapi untuk menjaga keutuhan pahala puasa perjuangan. Apa sih yang membatalkan puasa? Satu, makan dan minum secara sengaja, atau yang semakna dengan makan dan minum. Semakna dengan makan dan minum, memasukkan cairan infus. Jadi kalau pasien diinfus di rumah sakit, dia maksa, saya tetap akan puasa, enggak bisa. Cairan makanan masuk ke kamu, batal. Nah, batal puasa yang lain adalah berhubungan suami istri di siang hari Ramadan, atau mengeluarkan mani secara sengaja. Itu, kalau mengeluarkan mani secara sengaja, selain sebuah dosa, juga membatalkan puasa. Kemudian pembatal puasa yang lain adalah muntah secara sengaja. Muntah secara sengaja itu bagaimana, Ustaz? Kalau muntah secara tidak sengaja, apakah membatalkan puasa atau tidak? Tidak membatalkan puasa kalau tidak sengaja. Kenapa dibedakan? Ya karena Nabi membedakan. Apa dalilnya? Hadis riwayat At-Tirmidzi. Man dzara'ahul qai fa laisa 'alaihi qadha. وَمَنْ إِسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِي. Barang siapa yang enggak sengaja muntah, مَنْ دَرَعَهُ الْقَيْءِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَى. Enggak usah mengganti di hari lain. وَمَنْ إِسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِي. Barang siapa yang muntah secara sengaja, ganti di hari lain. Nah, apa contohnya muntah secara sengaja? Misalkan orang baru sahur, kemudian dia cerita ke temannya, tadi makanan ikan terinya kok enak ya, tadi saya lihat ada ikan matanya begini. Setelah diberitahu temannya, loh di menu saya kok gak ada, jangan-jangan yang ada matanya makhluk yang lain itu, misalkan. Akhirnya karena dia jijik, dia masukkan jarinya untuk dimuntahkan setelah subuh. Itu namanya muntah secara sengaja. Dan itu batal. Harus mengganti di hari lain. Nah, tapi kalau seorang misalkan karena dia liburan dari ma'had pulang, ya, liburannya kita kapan ya? Tanggal kalender akademiknya itu. Kemudian dia di kendaraan naik bis atau naik pesawat atau naik apa saja, muntah. Padahal dia berusaha tidak muntah. Maka itu namanya tidak sengaja muntah. Itu namanya dzara'ahul qai. Man dzara'ahul qai falaisa 'alaihi qadha. Enggak usah bersedih. Anda tidak batal puasanya kalau muntahnya tidak sengaja. Nah, kemudian apalagi pembatal puasa? Keluarnya darah haid dan nifas pada wanita. Ini kesepakatan para ulama. Wanita yang haid dan nifas, dia mengganti di hari yang lain. Tidak boleh membayar fidyah. Tidak boleh membayar fidyah. Kalau fidyah itu untuk ibu hamil dan menyusui. Kemudian di antara pembatal puasa yang lain adalah memasukkan air ke hidung sampai terhirup begitu dalam ke tenggorokan, ya. Itu membatalkan puasa jika dilakukan dengan sengaja. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis perintah Nabi untuk beristinsyak, sungguh-sungguh beristinsyak, memasukkan air ke hidung kecuali kalau engkau berpuasa. Wa baligh fil istinsyak illa an takuna shaiman. Bersungguh-sungguhlah engkau dalam menghirup air ke hidung kecuali jika engkau berpuasa. Kecuali jika engkau berpuasa.
Nah, ada satu faedah berkaitan dengan wudu. Wudu. Wudu itu kan beda pendapat ulama. Masalah berkumur dan memasukkan air ke hidung itu beda pendapat ulama. Apakah wajib atau sunnah dalam wudu? Ya. Sedangkan Al-Imam Ahmad bin Hanbal berpandangan berkumur dan memasukkan air ke hidung itu termasuk kewajiban. Kenapa kewajiban? Karena Nabi memerintahkan. Nabi memerintahkan, "Idza tawaddata famadmid." Kalau kalian berwudu, berkumurlah. Dalam hadis yang lain, kalau kalian berwudu, "Falyaj'al fi anfihi ma'an." Masukkan air ke hidung. Itu perintah. Hukum asal perintah adalah wajib. Kalau Al-Imam Syafi'i berpandangan itu sunnah saja. Tapi kalau kita melihat hal ini, kita berusaha untuk melaksanakan berkumur dan memasukkan air ke hidung ketika berwudu. Nah, kalau di luar puasa, misalkan kita berwudu dengan air segelas ini, cukup apa enggak? Air segelas ini untuk puasa, untuk wudu. Cukup atau enggak? Cukup ini. Cukup untuk wudu. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Anas biasa berwudu dengan satu mud air. Dalam sebagian riwayat bi thulutsai muddin, dengan 2/3 mud bisa. Nah, misalkan kita di sebuah kendaraan. Kita itu kalau naik kendaraan ada waktu sholat, sebisa mungkin kita mengatur waktu, saya turun di sini supaya saya bisa jamak qasar di musola ini. Turun, kalau bisa turun dari kendaraan. Tapi dalam kondisi tertentu, kadang kita gak bisa turun. Darurat. Kalau di kereta api, alhamdulillah sekarang sudah ada banyak musola di kereta api. Jangan sholat di tempat duduk, sholat di musola. Sabar, meskipun harus antri di situ. Nah, cuma masalahnya kadang kita sholat di kendaraan. Bagaimana cara berwudu? Kan di situ kalau berkumur dan ada mengeluarkan air juga kan? Nah, ada penjelasan dari sebagian ulama, di antaranya Syekh Ibnu Utsaimin, bahwa tamat madol dan istinsyak itu wajib, artinya yang bagian memasukkan air itu wajib. Mengeluarkannya itu sunnah. Maka seandainya antum berkumur dan ditelan dan memasukkan air ke hidung saja, dihirup saja, tidak dikeluarkan, itu boleh. Dalam kondisi tertentu. Memang sunnahnya dikeluarkan. Tapi itu baru bisa diterapkan kalau tidak berpuasa. Kalau berpuasa jangan manfaatkan itu. Ya. Tadi malam Ustadz bilang boleh, maksud katanya menghirup air tidak usah disemburkan. Kok antum terapkan waktu siang hari Ramadan? Bukan pada tempatnya itu. Nah, jadi itu tambahan faedah. Itu tambahan faedah. Kemudian pembatal puasa yang lain adalah bertekad kuat untuk membatalkan puasa dan menempuh langkah-langkah membatalkan puasa. Melakukan sebab-sebab pembatal puasa. Nah, bertekad kuat untuk batal. Ya. Ada orang dia safar atau dia sakit. Dia sakit, contohnya santri sakit masuk di UKS sama teman-temannya, sama dokter, sama perawat bilang, "Sudahlah antum enggak usah puasa." "Enggak, saya mau puasa." Nah, awalnya dia mau puasa, lama-lama dia berat. Akhirnya dia berencana mau membatalkan puasa. Dari tempat duduk dia, dari tempat tidur ke meja,
itu dia jalan. Mau mengambil ini untuk diminum. Mau mengambil minuman untuk diminum. Qadarullah, sebelum dia sempat meraih, kucing lompat, jatuh air. Tumpah airnya. Dia belum minum. Apakah dia terhitung sudah batal atau belum batal puasanya? Hah? Batal, karena dia sudah bertekad kuat dan melakukan penyebab. Beda dengan dia di tempat tidur saja, dia mikir, saya batal atau enggak ya, batal atau enggak. Dia di tempat tidur saja, itu enggak batal. Tapi kalau dia sudah menempuh sebab, dia sudah bertekad, itu batal. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis, idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar. Qal ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul? Ya. Nabi ketika menjelaskan, apabila seorang muslim berhadapan dengan dua pedang masing-masing, maka yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, yang membunuh jelas masuk neraka, tapi kenapa yang dibunuh juga masuk neraka? Nabi menyatakan, fa innahu kana harisan ala qatli sahibih. Karena dia sudah bertekad kuat, niatnya kuat, dan dia pegang senjata. Beda kalau dia pegang panci, misalkan, untuk menangkis saja, dia nggak mau bunuh. Maka dia kalaupun terbunuh, insya Allah dia enggak masuk ancaman itu. Tapi dia pegang senjata juga. Masalahnya keduluan orang lain. Nah, dia sudah bertekad untuk membunuh, tapi takdir menunjukkan hal yang berbeda. Demikian juga orang yang sudah niat mau batal puasa, dan dia melakukan sebab-sebab, berjalan, melangkah, buka pintu, minggirkan kendaraan, itu sudah niatnya kuat sekali itu sudah. Itu bisa batal puasanya. Nah, insyaallah sampai di sini. Kertasnya lebih banyak dari biasanya. Nah, sebelum kita jawab pertanyaan, kalau memang sudah masuk waktu Isya, sudah masuk atau tidak ya? Enggak perlu lihat anu ya. Gak perlu lihat keluar, karena kita mengerjakan ila ghasatil lail, bertepatan dengan ghasatil lail. Nah, Isya itu 19.04, masih belum. Satu pertanyaan mungkin kita lihat. Ya, yang awal tadi mana ya? Nah, pertanyaan, benarkah bekam saat berpuasa dapat membatalkan puasa? Pendapat yang rajih, insya Allah, dahulu bekam memang ternilai membatalkan puasa, kemudian hukumnya dihapus. Dan Nabi pernah. Ihtajaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaim. Beliau pernah berbekam dalam kondisi berpuasa. Maka insyaallah bekam tidak membatalkan puasa, tetapi sebaiknya dilakukan di waktu malam karena melemahkan badan. Melemahkan badan. Takutnya antum lemah kemudian merasa perlu berbuka. Maka sebaiknya di waktu malam meskipun dia tidak membatalkan puasa. Yang kedua, apakah murtad keluar dari Islam membatalkan puasa? Membatalkan atau enggak kalau murtad? Ya, jelas membatalkan puasa. Ya. Jelas membatalkan puasa karena ketika dia melakukan kekafiran akbar, batal seluruh amalnya. Lain asyraf tala yahbatanna amaluka wala takunanna minal khasirin. Kalau engkau berbuat syirik, batal seluruh amalmu dan engkau termasuk orang-orang yang
merugi. Ada pertanyaan di luar puasa? Nah, mungkin sudah masuk waktu. Kalau sudah silakan adzan terlebih dahulu.

0: لا إله إلا الله، فهب لي عهدك وصلاتك وقمك وتبقى. نعم، berikutnya bagaimana membedakan darah yang keluar dua hari sebelum persalinan, apakah itu darah nifas? Jawabannya iya, jika disertai dengan kontraksi atau dalam istilah bidan itu pembukaan, ya. Di dalam Asyarhul Mumti Syarah Zadil Mustaqni, Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan yaum au yaumain qabla al-wiladah, sehari atau dua hari sebelum kelahiran, ya, ma'at talq, disertai dengan kontraksi itu termasuk nifas. Bagaimana apabila ragu dengan darah tersebut, apakah kita tetap harus sholat atau sudah tidak wajib sholat? Kalau sebelumnya tidak pernah keluar darah dan menjelang kelahiran itu keluar darah, maka dugaan kuat itu memang adalah darah nifas. Nah, tapi kalau dia ragu, kemudian dia memilih untuk takutnya ini adalah sebuah darah luka, kalau dia tetap sholat, maka insya Allah tidak mengapa, sebagai kehati-hatian. Tetapi kalau sudah disertai dengan kontraksi, maka itu berarti sudah darah nifas, sehingga tidak sholat dan tidak berpuasa. Apakah hukum mencium bau makanan saat berpuasa? Boleh saja, tapi ngapain gitu ya? Niatannya untuk apa? Apa hukum memakai obat tetes mata saat berpuasa? Boleh atau tidak? Pandangan dari sebagian ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, tidak terhitung membatalkan puasa. Tetes mata tidak terhitung membatalkan puasa. Ustaz, bagaimana jika di suatu daerah yang tidak pernah mengalami siang atau malam, bagaimana cara berbuka dan sahurnya? Maka dia mencari tempat terdekat yang sama bujurnya, garis bujurnya, ya, atau mendekati garis bujurnya yang di situ mengalami siang dan malam. Kalau ada penjelasan dari Syekh bin Baz rahimahullah terkait dengan hal ini, ada fatwa dari beliau bahwasanya kalau malam dan siang tetap ada meskipun durasinya pendek atau panjang, terapkan sesuai dengan malam dan siangnya. Sebagian negara itu kadang malamnya cuma 4 jam, ya, enak dia, atau malah berat, ya, ada yang lebih lama malamnya. Maka itu terapkan sesuai dengan malam dan siangnya. Tetapi kalau tidak ada malam dan siang sama sekali, di sebagian negara di Skandinavia, Swedia, Norwegia, dan lainnya, di daerah dekat kutub sana, itu ada yang siang dalam 6 bulan, misalkan, jam 11 malam itu masih terang. Jam 11 malam padahal. Jam 1 dini hari masih terang. Nah, maka dia ikuti wilayah terdekat dari dia yang semakin ke arah selatan, mendekati khatulistiwa, yang sudah mengalami malam dan siang. Ikuti waktu di tempat yang terdekat, atau terapkan sesuai dengan hadis dalam kisah Nabi tentang Dajjal, penjelasan Nabi tentang Dajjal, faqduru lahu qadrah, hitung kadarnya, perkirakan kadarnya. Ini sudah subuh, kemudian ini sudah duhur, perkirakan kadarnya. Apakah bagi wanita juga ada tarawih? Iya, disunnahkan. Salat malam di bulan Ramadan itu disunnahkan. Boleh berjamaah, boleh sendirian. Apabila ingin sholat berjamaah, di saat imam ruku dan bergerak menuju bangkit dari ruku, kita lari dari belakang masjid. Ini salah ya, kalau lari, tenang saja. Ikuti bimbingan Nabi. Wa alaikumus sakinah, hendaknya kalian tenang. dan kita lari dari belakang masjid dan masuk ke saf salat saat imam sudah tegak tapi makmum-makmum yang lain belum tegak dan kita bergabung, apakah kita dihitung masbuk? Iya, dihitung masbuk karena yang diperhitungkan imamnya bukan makmumnya. Imam sudah tegak, berarti kita ketinggalan ruku. Nah, bagaimana hukum tentang berniat puasa pada bulan Ramadan? Apakah cukup berniat satu kali untuk satu bulan atau memperbarui niat setiap malam? Manakah pendapat yang paling rajih? Mohon penjelasannya. Sebaiknya diikuti pendapat yang lebih ke arah kehati-hatian, yaitu berniat tiap malam. Berniat tiap malam. Dan berniat tiap malam itu mudah. Kita bilang ke teman, tolong bangunkan saya nanti ya. Itu saja sudah berniat. Kita berniat mau sahur, itu saja sudah berniat. Nah, yang terluput dari niat, kalau dia ketiduran dari sebelum maghrib, bangunnya baru setelah subuh. Itu lupa niat itu sudah. Katanya berikutnya, ketika kita sedang berada di jalan, di dalam kendaraan, dan kita ingin menjamak qasar, tapi pengemudinya tidak ingin atau tidak bisa berhenti. Dan waktu sholat telah lewat, apakah wajib menjamak qasar? Lakukan sholat di kendaraan, kalau itu terpaksa. Tapi sebelum itu terjadi, atur perjalanannya dengan mengikuti ketentuan mana kira-kira kita bisa berhenti, kita pindah kendaraan, diatur waktunya. Contoh, ketika saya perjalanan ke Jakarta, misalkan, jika itu perjalanan yang sampai melewati subuh, maka saya cari moda transportasi kereta api. Karena subuhnya pasti di kendaraan. Dan di kendaraan, di kereta api ada musola. Kita bisa sholat dengan berdiri di situ. Tapi kalau sampai, misalkan tidak sampai subuh, misalkan kita masuk kendaraan itu masih bisa sholat duhur dan asar, jamak qasar. Setelah itu, ya, setelah itu masuk ke bis. Boleh pakai bis malam. Nanti bis malam itu berhenti makan di sebuah tempat, ya. Di situ kita bisa duhur, bisa sholat maghrib dan isya di jamak. Nanti sebelum subuh sudah nyampe di lokasi. Maka pandai-pandai dalam memilih moda transportasi. Kalau terpaksa kita lakukan sholat di atas kendaraan, itu kondisi yang sangat terpaksa. Apakah seorang yang membatalkan puasanya dengan sengaja, lalu ia mengqadha puasa yang tersebut di hari yang lain, apakah puasanya tersebut sah? Ada beda pendapat para ulama. Kalau pandangan dari sebagian ulama seperti Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, ternilai tidak sah karena dia melakukan di luar waktunya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Tetapi kalau kita melihat itu sebagai perbedaan ijtihad para ulama, ya, tidak akan sia-sia. Bisa jadi itu akan ternilai sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mana yang baik antara tarawih di masjid dengan membawa anak yang dikhawatirkan ramai dengan tarawih di rumah? Sebaiknya di rumah. Kalau anaknya enggak bisa diatur, sebaiknya di rumah. Bahkan Syekh Mukbil itu berpandangan lebih utama di rumah salat tarawih itu. Meskipun wallahu alam pendapat yang lebih kuat insyaallah adalah pendapat salat tarawih berjamaah di masjid, ya. Seperti pandangan dari para ulama yang lain, tetapi jangan kita korbankan ego kita mengorbankan saudara kita yang lain. Kalau kita selamatkan supaya tidak terjadi keributan ini di rumah, alhamdulillah saudara-saudara kita tenang sholatnya, tidak terganggu. Tapi kalau kita mengejar, saya pingin yang utama, tapi anaknya lari ke sana, lari ke sini, nendang ke sana, nendang ke sini, jatuhin mushaf, waliyadubillah, misalkan, atau kejatuhan mushaf, antara menjatuhkan atau kejatuhan dia, maka sebaiknya di rumah saja. Sholat isya saja berjamaah, setelah itu sholat di rumah. Ini pertanyaan yang bagus, jazakumullahu khairan. Pertanyaan keluar dari pembahasan, bagaimana hukum kripto atau trading dalam agama? Sebaiknya dihindari, karena kripto masih tidak diakui di setiap negara, tidak selalu diakui kripto itu, ya. Dan trading itu lebih banyak ke arah spekulasi. Selain itu, pertukaran mata uang dilakukan tidak dengan yadan biyadin, tidak kontan. Padahal mata uang itu termasuk barang ribawi, sehingga semestinya atau sebaiknya dihindari. Ini mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan sedikit menjelaskan beberapa tuduhan-tuduhan yang mengerikan yang disematkan kepada orang-orang yang selama ini kita kenal dengan kelurusan akidahnya, dengan kekokohan manhajnya, di mana perkaranya tidak mudah, perkaranya tidak ringan. Yaitu apa yang kita dengar di hari-hari kemarin di berbagai daurah atau muhadarah yang dilaksanakan oleh mereka kaum al-mufarriqah, yang sampai kepada kami beberapa audio, diantaranya ada yang menyebutkan secara jelas pihak-pihak yang tertuduh ini, diantaranya yang dilakukan oleh Zuhair Syarif, salah satu muqallid kaum mufarriqah di fitnah terakhir ini, yaitu fitnah jumhur al-asatidzah. Begitu pula apa yang disebutkan oleh Muhammad As-Sayyid, Ustaz Muhammad As-Sayyid, salah satu pembesar dari kaum al-mufarriqah, pihak jumhur al-asatidzah, dan juga statement atas sebuah pertanyaan yang diajukan kepada Abdul Hakam At-Tamimi. Abdul Hakam At-Tamimi ini dalam fitnah yang terakhir ini, orang ini sebetulnya telah melakukan sebuah kesalahan yang cukup mengerikan. Nah, inti dari berbagai pernyataan tiga orang ini, tuduhan bahwa masyayikh Aden dan juga disebutkan oleh Zuhair Syarif, dimasukkan oleh Zuhair Syarif, yaitu tuduhan kepada Syekh Arafat bin Hasan Al-Muhammadi hafizahumullahu jami'an, bahwa mereka ini akhirnya sekarang berpemahaman dengan pemahaman khawarij atau khuruj, memberontak terhadap penguasa yang sah. Namun sebelum kita mulai, di sini ana akan sampaikan secara ringkas saja bagaimana sepak terjang tiga orang ini dalam fitnah terakhir ini yang memecah belah umat, memecah belah barisan Ahlus Sunnah wal Jamaah terkhusus di Indonesia, barisan Salafiyin, yang tentunya dari sisi secara keumuman mereka bertiga memiliki kesamaan, tidak menjalankan nasihat ulama, bahkan sampai detik ini ada dari bimbingan ulama yang mereka akui bahwa itu merupakan bimbingan dalam fitnah ini, ternyata masih mereka sembunyikan. Namun kalau kita tengok satu persatu tentang Zuhair Syarif, ini orang yang, dan insya Allah kita mungkin sudah pernah sama-sama mengetahui, orang yang sudah memvonis Ustaz Luqman sebagai, atau Ustaz Luqman ini sudah menyimpang. Nah, Zuhair Syarif ini juga orang yang, dan ini jejak digitalnya ada semuanya. Bukti-buktinya, data-datanya semuanya ada. Dia ini juga yang berdusta atas nama pemerintah Indonesia ketika fitnah kemarin ini, bahwa dalam masa COVID kemarin, COVID-19 ini, dia menyebutkan kaitan terkhusus tentang Mahat Jember, dia menyebutkan kaitannya dengan lockdown mini, dan pemerintah tidak menganjurkan, artinya tidak memerintahkan. Gitu kan? Berlebihan gitu loh. Ini ana nukilkan persis ucapannya dia. Kita sudah sama-sama tahu bagaimana Presiden Indonesia ketika itu, Presiden ke-7 Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Bapak Joko Widodo, dalam beberapa statementnya secara resmi menyebutkan bahwa pemerintah negara menghasung, memerintahkan adanya lockdown mini. Demikian ini kondisi Zuhair Syarif. Nah, yang diantara kejahilan dia juga ketika itu, di mana kelancangan dia, jahil, tapi sok tahu. Ini khawatir masuk di dalam jahilnya ini jahil murakkab. Gak tahu, bodoh. Tapi dia gak sadar kalau dia bodoh. Ketika dia mengomentari pernyataan dari Asy-Syaikh Al-Fadil Dr. Arafat bin Hasan Al-Muhammadi tentang sifr al-shimal. Nah, yang dimana Zuhair Syarif ini mengingkari. Syahadah, kurang lebih maknanya ya. Apa ini? Di kitab mana para ulama menyebutkan istilah ini? Artinya si Zuhair Syarif ini menantang bahwa ini ucapan enggak, ini ucapan baru. Enggak ada itu para ulama di kitab-kitab mereka. Akhirnya dibongkarlah oleh beberapa asatidzah kita jazakumullah khairan bahwa ucapan sifra ala syimal ini dipakai oleh ulama-ulama kita. Di antaranya Syekh Albani rahimahullah, begitu juga dari murid dari Al-Imam Asy-Syinkiti Muhammad Salim Atiyah, dan yang lainnya dari kalangan para masyayikh dan ulama. Ini kondisi Zuhair Syarif. Adapun salah satu pembesar mereka yaitu Muhammad As-Siwit, Ustaz Muhammad As-Siwit, ma'ruf sudah dengan kasus kardus Supermi dan akuanya. Nah, ini kan orang ini juga menyebutkan dalam masalah kardus Supermi ini, yang kurang lebih itu kan maknanya, nanti tunggu kalau matahari sudah terbit, sudah menyingsing, sudah jelas semuanya, masyayikh sudah ada pembicaraan, maka yang harus mengalah dari pendapatnya, kalau tidak maka dia sahibul hawa. Nah, aktualnya ketika setelah itu dari beberapa bulan berikutnya tidak jauh, keluar bimbingan pertama dari masyayikh kibar, ulama kibar kita, ternyata orang satu ini tidak mengamalkannya, bahkan sampai detik ini tidak menyebarkannya. Ini dia juga orang ini yang berdusta ketika ditanya apakah

Ada pertanyaan yang kurang lebih pertanyaannya itu apa yang dikatakan atau dilakukan asatidzah ini ketika menjawab pertanyaan sikap asatidzah terhadap Ustaz Lukman apakah bukan gulu atau ekstrim, kurang lebih demikian. Ini kan dengan talbisnya Muhammad As-Sawit ini kan mengatakan apa yang dikatakan atau dilakukan asatidzah. Nah, sampai bersumpah di situ dalam rangka ingin meyakinkan para pendengar, uksimu billah, aku bersumpah demi Allah, nah, bahwa saya tidak pernah ada kata tahdir. Demikian. Ya, mungkin kalau dengan lafaz seperti ini bisa jadi benar, tapi ketika itu apa yang dilakukan asatidzah, apa yang diucapkan asatidzah, nah, apakah mereka itu sudah pura-pura lupa atau memang tampaknya memang sengaja demikian kebiasaan ahlul batil memoles dengan sesuatu diantaranya menggunakan metode dusta. Kan termasuk asatidzah jumhur itu apa yang diucapkan diantaranya yang dinukilkan oleh Ustaz Fauzan Pendem tentang ucapan Ustaz Sama Mahri, enak karena enak melihat orang ini. Artinya melihat Ustaz Lukman. Ini Muhammad Syed ini juga kan yang pertama kali, termasuk yang pertama melakukan pemblokiran. WA-nya Ustaz Alfian ketika meneruskan risalah dari Ustaz Lukman, Mbak Abduh, Hafizahullah, dalam rangka bertabayun, yang dimulai dengan ucapan yang baik, ucapan salam, yang lainnya diblokir. Terus kemudian dia mengatakan, apa yang dilakukan asatidzah? Nah, apakah pertanyaannya kan dari si penanya itu, apakah sikap asatidzah ini tidak ekstrim atau gulu, kurang lebih demikian. Dia jawab, apa yang dilakukan asatidzah? Apa yang diucapkan? Nah, begitu pula dengan ucapan dan vonis-vonis mereka bahwa Jember gulu dalam penerapan protokol kesehatan. Ini Muhammad Syed. Apalagi kalau kita mau buka sejarah atau jejak digitalnya si Abdul Hakam At-Tamimi. Nah, bagaimana dia dengan lancangnya mentakwil-takwil makna hadis dalam sebuah kajian Yadullah ma'al jamaah. Sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam, Yadullah ma'al jamaah, tangan Allah bersama al-jamaah. Kemudian dia juga takwil hadis, mentahrif, menyelewengkan maknanya dengan penyelewengan yang sangat jauh. Hadis, la tajtami'u ummati ala dalalah. Umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan, di bawah. Kemudian kesepakatan ini yaitu kesepakatannya asatidzah jumhur. Wal'iyadzu billah. Ini orang sangat lancang Abdul Hakam Tamimi. Sampai-sampai Syekh Salah Kantush Hafizahullah Ta'ala menyebutkan bahwa orang ini memiliki fahmun saqim. Pemahamannya ini rusak. Cacat logika. Wa talbisun 'arid. Ini orang kerancuannya ini parah. Nah, ini sosok tiga profil yang sekarang berbicara di hari-hari kemarin tentang qadhiyah, tentang kasus yang terjadi di Yaman. Seperti itu. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam rangka meluruskan kebatilan-kebatilan yang ada pada mereka ini,

insyaallah di pagi hari ini musta'inan billah ana akan sedikit menjelaskan beberapa hal. Yang pertama, dalam kajiannya tersebut Zuhair Syarif ini pertama kali yang disebutkan ketika ingin menjelaskan bahwa kondisi di Yaman itu ketika itu Hawasah atau Husi mengadakan pemberontakan terhadap presiden yang sah ketika itu. Ini kan menyebutkan ceritanya Husi ini merupakan Syiah Zaidiyah. Ini sebetulnya suatu fakta yang sangat berbahaya. Husi ini sudah ma'ruf. Nah, sudah banyak ketika itu fitnahnya Muhammad Al-Ma'bari. Para ulama kita menjelaskan tentang siapa Husi, sejarah, bahkan orang-orang yang menulis sejarah. Sudah menyebutkan bahwa Husi ini akidahnya bukan Syiah Zaidiyah. Husi ini Rawafid, Rafidah. Nah, ini bahaya ini ucapan Husi Syiah Zaidiyah ini. Entah si Zuhair Syarif ini salah ngomong atau dengan sadar, dengan kejahilannya. Nah, kalau salah ngomong ini berarti menunjukkan orang ini enggak berhati-hati ketika menyampaikan sesuatu. Karena pernyataan bahwa Husi merupakan Syiah Zaidiyah itu akhirnya semakin memperkuat syubhatnya Muhammad Al-Ma'bari yang dikenal dengan Muhammad Al-Imam. Ya, ketika itu dia tidak mau memerangi Husi, bahkan melakukan perjanjian kesepakatan dengan Husi. Mengapa Muhammad Al-Imam ini kan di antara celotehannya? Kita tidak mau menghalalkan darah kaum muslimin. Nah, berarti jangan memerangi Husi. Ketika itu sudah memberontak sebetulnya. Sudah melakukan perlawanan. Jadi sekarang si Zuhair Syarif menyebutkan Husi ini Syiah Zaidiyah. Ini bahaya. Anda sebutkan satu saja. Wailah sudah disebutkan banyak para ulama kita. Dari kalam Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Siapa Syiah Zaidiyah dan siapa Rafidah atau Rawafid? Disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Ini anda ambil dari situs resmi beliau. Ada sautiahnya, ada audionya, dan ada tertulisnya. Qala al-maksud anna syi'ata aqsam. Kata Syekh bin Baz. Kesimpulannya, yaitu maksudnya adalah, yang namanya kelompok Syiah itu bermacam-macam. Laisu kisman wahidan. Syiah itu tidak hanya satu kelompok. Bukan hanya satu jenis. Wa minhum az-Zaidiyah al-ma'rufun fil Yaman. Di antara kelompok Syiah yaitu Syiah Zaidiyah yang memang ma'ruf di negeri Yaman mereka itu. Ha'ula indahum at-tafdil. Mereka itu pemikirannya itu at-tafdil. Mengutamakan Ali radhiyallahu anhu dari sisi kekhilafahan, bahwa Ali itulah yang lebih berhak untuk melanjutkan kekhilafahan, dan juga Ali itu lebih utama dari Abu Bakar dan Umar bahkan. Ini diantara secara ringkasnya kita kata apa yang disebut oleh Syekh bin Baz, pemahamannya Syiah Zaidiyah. Mengutamakan Ali di atas Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum jami'an. Ini tentunya sebuah keyakinan bid'ah. Ini i'tiqad mubtada. Karena keyakinan ahli sunnah wal jamaah itu bahwa orang terbaik di umat ini dan orang yang paling berhak memegang kekhilafahan setelah Rasul alaihi salatu wassalam, yaitu yang pertama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini dengan ijma' para ulama.
Setelahnya yaitu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ini juga bil ijma. Namun keyakinan Syiah Zaidiyah ini yang bid'ah ini tidak sampai mengeluarkan mereka dari keislaman. Makanya kata Syekh bin Baz kemudian mereka menyebutkan haulain dalam at-tafdil laisu bi kuffar. Mereka bukan orang-orang kafir. Illa man abadal awsa minhum wa ghala fi ahlil bait wa da'ahum min dunillah. Kecuali ada dari Zaidiyah ini yang penyembah berhala. Di antara mereka yang berlebihan terhadap ahlul bait. Sampai mereka itu berdoa meminta kepada ahlul bait ini. Berdoa meminta kepada ahlul bait ini, artinya sudah meninggal. Kesyirikan meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada Syekh bin Baz, amma mujar tafdil Ali ala Siddiq wa ala Umar la yakunu kufra. Adapun sekedar semata-mata mengutamakan Ali baik dari sisi keutamaan ataupun kekhilafahan di atas As-Siddiq yaitu Abu Bakar dan juga Umar, maka demikian bukan sebuah bentuk kekufuran, walakinnahu bid'ah wa ghalat. Ini bukan bentuk kekufuran, namun tentunya ini bid'ah dan ini suatu keliruan. Al wajib tafdilu Siddiq summa Umar summa Utsman ala Ali. Yang wajib itu mengutamakan siapa yang pertama? Abu Bakar Siddiq, Umar, Utsman, kemudian Ali radhiyallahu anhum jami'an. Hadza huwal haqq alladzi ajma' alaihi sahabah radhiyallahu anhum wa ardahum. Inilah kebenaran yang para sahabat seluruhnya bersepakat. Nah. Makanya saya kemudian lanjutkan, walladzi yufaddilu 'aliyan 'alaihim yakunu akhta' wa la yakunu kafir. Ini si Zaidiyah. Yang lebih mengutamakan Ali di atas Abu Bakar dan Umar. Ini salah. Keliru. Namun tidak sampai menjadi orang kafir. Kemudian Syekh melanjutkan. Wa innama al-kuffaru minhum ar-rafidah. Hanyalah orang-orang kafir dari golongan Syiah yang kafir itu. Yang pertama Syekh sebutkan sini rafidah. Wan Nusairiyah wal Ismailiyah alladzina yaghluna fi ahlil bait wa ya'budunahum min dunillah wa yarawna anna ibadatahum jaizah wa anna a'immatahum ya'lamuna al-ghaib ila ghairi hadza mimma yaqulun. Jadi yang kafir itu kalau dari kalangan Syiah itu Rafidah. Yang di Iran itu Al-Khumainiyah ini yang di antara keyakinannya juga para sahabat ini kafir murtad semuanya kecuali sedikit dari sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, istri-istri Rasul alaihi salatu wassalam, semuanya kafir kalau di sisi Rafidah. Ini kan keyakinan yang kufur. Al-Qur'an tidak sudah ada yang berkurang sekarang. Nah, secara jelas mereka melaknat dan mencela istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Rafidah. Seperti itu. Nah, para imam-imam mereka keyakinannya itu mengetahui perkara yang gaib. Ini juga mengklaim mengetahui perkara yang gaib, ini kan sebuah kufuran. Ini Rafidah yang merupakan bentuk atau kelompok Syiah yang ada pada Houthi. Jadi bukan Syiah Zaidiyah, ya Zuhair. Nah, ini akhirnya jadi memperkuat Muhammad al-Imam ini. Barakallahu fikum. Kemudian di antara ucapan Zuhair Syarif kemarin, dia menyebutkan Masyaikh Aden mayoritasnya ngikut yang pernah kita undang, yaitu Hani bin Buraiq. Dia cerita tentang Hani bin Buraiq. Hani bin Buraiq ini dahulu pernah memang datang ke Indonesia menjadi salah satu pemateri dari daurah salafi ketika itu datang ke Indonesia. Hani bin Buraiq ini yang pernah
beberapa waktu yang lalu memberikan ucapan selamat atas diangkatnya Paus Paulus ketika itu. Sampai-sampai Syekh Salah menyebutkan, "Nakhsha 'alaika ridda ya hani." Kita ini khawatir kamu bisa terjerumus dalam kemurtadan kalau tidak bertobat. Nah, yang di mana Hani bin Burik ini sekarang ini jabatannya wakil dari bahasa Inggrisnya atau singkatannya itu STC di Yaman sekarang. Dewan Transisi Yaman Selatan, kurang lebih demikian. Kemudian juga si Zuhairnya mengatakan Dr. Arafat Muhammadi, ini lafadnya, Dr. Arafat Muhammadi ada di Saudi, walaupun gak ada di Yaman, namun pemikirannya hadza, mendukung pemberontakan ini. Nah, ini diantara ucapan-ucapan Zuhair Syarif. Kalau bahasanya Ustaz Muhammad As-Sewet ini di daurah kemarin di Buni, ya, beberapa waktu yang lalu, ini bahasanya ditanya tentang Mas Syekh Aden yang terlibat. Kata Muhammad As-Sewet ini, diantara ucapannya, kita lihat bahasanya dia menggunakan kalau istilahnya kurang lebihnya ya, wait and see katanya. Kita lihat sambil menunggu. Namun sebelum ngomong seperti ini, Muhammad Asyidu sudah menyebutkan apakah terus berubah, yaitu Mas Syekh Aden, apakah kemudian berubah maksudnya seperti itu. Apakah terus berubah, bertobat, atau tetap di dalam kesalahannya. Kita enggak tahu. Kemudian menyebutkan. Kalau sekarang, ya sudah wait and see, katanya begitu. Berarti dari ucapan Muhammad Asyad ini sudah ada vonis, kesimpulan. Bahwa Syekh Adin ini sudah salah dalam kasus Yaman ini. Seperti itu. Nah, namun Muhammad Asyad ini bilang, nanti apakah berubah, bertobat, atau tetap dalam kesalahannya. Sama juga semisal dengan Abdul Hakam Tamimi ini tadi ini. Yang memiliki pemahaman yang rusak ini. Cacat logika ini. Di dalam audionya itu dia menyebutkan ketika ditanya pertanyaan sama tentang kejadian yang ada di Yaman ini. Dia menyebutkan, ironisnya ini yang disayangkan. Beberapa yang menisbatkan diri kepada ilmu, ini malah mendukung agresi tersebut. Malah mendukung para pemberontak. Nah, dia enggak berani sorohah tampaknya di sini. Kalau yang Zuhair Syarif udah terang-terangan. Kalau yang Ustaz Muhammad Sewetnya juga sama ditanya tentang Mas Syekh Aden dan dijawab. Oh, di sini mengatakan beberapa yang nisbatkan diri kepada ilmu malah mendukung agresi tersebut. Nah. Baik. Apa sih sebenarnya bagaimana sih? Ya. Gambaran permasalahan itu bagaimana? Jadi yang dituduhkan oleh pihak mereka ini begini. Di Yaman sekarang ini menurut versinya mereka. Yang namanya kelompok STC ini. Ya. Dewan Transisi Yaman Selatan ini. Ini. Mereka merupakan gerakan separatis. Yang sekarang mereka melakukan pemberontakan kepada penguasa yang sah di Yaman. Seperti itu duluhannya. Dan Mas Syekh Aden, Zuhair Syarif menambahkan, juga Dr. Arafat ini mendukung pemberontakan ini. Jadi memang benar. Nah, coba kita perhatikan sekarang. Kurang lebih gambarannya begini. Fakta bahwa STC ini
kemudian membangkang dari penguasa yang sah, di bawah koordinasi pasukan koalisi yang dipimpin oleh Al-Mamlakatul Arabiyatus Saudiyah, Kerajaan Saudi Arabia, ini benar. Seperti itu. STC ini, Dewan Transisi, Dewan Transisi Yaman Selatan ini, atau yang namanya Hizbul Intiqali, Partai Intiqali, Intiqali itu kurang lebih transisi itu. Ini memang melakukan pembangkangan terhadap pemerintah yang sah di Yaman di bawah koalisi yang dipimpin oleh Kerajaan Arab Saudi. Ini terjadi memang, pembangkangan tersebut. Ini fakta. Ada fakta juga, ini tolong ya, ucapan atau penyampaian nanti jangan dipotong-potong, bahaya. Karena di sini sekedar ingin menyimpan fakta-fakta, yang kemudian fakta-fakta ini di otak-atik oleh asasilah jumhur. Nah, seperti itu. Enggak ditempatkan pada porsinya sesuai dengan tarikhnya. Gambaran permasalahan ini nanti dibuat, digoreng sama mereka. Baik, fakta pertama apa? Dewan Transisi ini, Yaman Selatan ini apa? Melakukan pembangkangan kepada pemerintah yang sah. Nah, di bawah koalisi Saudi Arabia. Ini fakta benar. Fakta berikutnya juga benar. Bahwa Masyaikh Aden itu memberikan dukungan kepada pasukan Yaman Selatan. Pasukan Yaman Selatan ini pasukannya yang di bawah STC, di bawah komando STC ini. Dalam khutbah-khutbah Jumat, Masyaikh Aden, Syekh Munir, Syekh Hafiz, Junaidi dan yang lainnya, faktanya memang mereka memberikan dukungan, pujian, apresiasi kepada pasukan Yaman Selatan. Baik, ini faktanya ya. Digorenglah sama orang-orang yang tampak dalam kejadian ini kebenciannya kepada Ahlus Sunnah, Masyaikh Sunnah diantaranya Masyaikh Aden. Ini karena ngerembet itu nanti bukan hanya kepada Syekh Harafat. Akhirnya jatuhnya kepada celaan Asyikh Al-Allamah Abdullah Al-Bukhari Rahimah Hafizahullah. Nah, seperti itu. Jadi, kata mereka kurang lebih, lihat itu Masyaikh Aden. Mereka mendukung separatis karena dalam khutbah-khutbahnya itu mereka memberikan apresiasi, mendoakan, dan mendukung pasukan Yaman Selatan. Dan mereka adalah pemberontak separatis. Barakallahu fikum. Ini kesimpulannya yang disampaikan oleh Asatidzah Jumhur JS. Sehingga, apa namanya? Menjadi poin utamanya, Masyaikh Aden mendukung gerakan separatis yang ada di Yaman. Sehingga dengan itu mereka, inilah makanya pentingnya istiqomah, bagaimana seorang bahkan yang dianggap sudah syekh, seorang yang dianggap memiliki ilmu pun bisa menyimpang. Di polesin ucapan-ucapan yang memang benar. Seperti itu, orang gak ada yang bisa menjamin memang. Selama hidup bisa menyimpang. Seperti itu. Tapi ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Gambaran permasalahan. Ini penting ya ikhwan. Gambaran permasalahan. Tidak seperti itu. Ini bentuk kecurangannya yang disebutkan oleh Abdul Hakam At-Tamimi. Dan yang lainnya semuanya. Entah Muhammad Syawetnya. Atau Zuhair Syarifnya. Jadi Abdul Hakam At-Tamimi ini.
dia ini cerita tentang Yaman pada sekarang, bahwa presiden Yaman sebelumnya yaitu Abdurrabbih Mansur Hadi pada tahun sekitar 2022 atau 2023, kurang lebih tahun-tahun itu. Ini kan membentuk Dewan Kepresidenan. Majelis Ar-Riyasi, Majelis Qiyadah Ar-Riyasi. Yang dimana kemudian mengangkat seorang yang bernama Dr. Rashad Al-Alimi. Ya. Menjadi penggantinya. Jadi Presiden Yaman yang sah di bawah koalisi Mamlakatul Arabiyatus Saudiyah. Baik. Sudah, berarti presidennya sekarang siapa? Rashad Al-Alimi. Bersama itu juga dibentuklah Dewan Kepresidenan ini yang beranggotakan 7 orang. 7 orang. 1 presiden, kemudian ada 7 orang anggota Dewan Kepresidenan ini. Ya, di mana 7 orang ini? Ya, kita enggak, makanya sebetulnya penjelasan ini kita bukan ingin masuk kepada sisi politiknya. Nah, namun ingin meluruskan ini sekarang bagaimana pemutarbalikan fakta. Nah, pemutarbalikan sejarah. 7 anggota Dewan Kepresidenan ini itu juga menjabat sebagai wakil presiden. Jadi nuwab, ar-ra'is, masing-masing itu naibur ra'is, wakil presiden. Jadi pemimpinnya, presidennya adalah Rashad Al-Alimi. Wakil presidennya ada 7. Seperti itu ya. Kecurangan Hakam juga, Abdul Hakam At-Tamimi ini, dia ketika menyebutkan STC, atau Dewan Transisi Yaman Selatan ini, menyebutkan bahwa mereka adalah separatis. Menyebutkan secara mutlak. Ini dalam masa-masa fitnah itu kalau enggak dirinci bahaya. Nah, apalagi dalam masa-masa fitnah, ucapan itu jangan mujmal. Jangan sifatnya umum, harus terperinci. Nah, dia menyebutkan Dewan Transisi Yaman Selatan ini separatis. Seperti itu. Maka Masyaikh Yaman mendukung dan mengapresiasi pasukan bersenjatanya. Hakikatnya, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini yang anak katakan sebagai bentuk kecurangan mereka. Mereka tidak menjelaskan. Ya sudah, kondisi Yaman. Negara yang berbentuk republik. Makanya istilahnya jumhuriyah. Republik. Ya sudah, sebagaimana itu bentuk negara yang menganut sistem demokrasi juga, di situ ada berbagai macam apa partai-partai juga. Seperti itu. Kecurangan si Abdul Hakam At-Tamimi ini dan yang lainnya enggak menyebut bahwa sebenarnya Dewan Transisi Yaman Selatan ini yang dipimpin oleh Aidarus Az-Zubaydi. Pemimpinnya namanya siapa? Aidarus Az-Zubaydi. Ini merupakan salah satu dari 7 anggota Dewan Kepresidenan tadi. Berarti Aidarus Az-Zubaydi merupakan salah satu wakil presiden pemerintah Yaman yang sah. Ya. Dan ini pun diakui oleh Syekh Ali Al-Hudzaifi yang menjadi sumbernya Asatidzah Jumhur. Seperti itu. Sudah sejak beberapa tahun yang lalu dia ditanya Ali Hudzaifi ini tentang Aidarus Az-Zubaydi.
Ditanya, hal Aidarus Az-Zubaydi min wulatil amri? Apakah Aidarus Az-Zubaydi termasuk dari wulatul amr, dari penguasa pemerintah? Ingat ya, siapa dia ini Aidarus Az-Zubaydi? Wakil presiden. Dia punya apa? Partai. Hizbul Intiqali. Partainya apa? Transisi tadi itu. Dewan Transisi Yaman Selatan. Ini pemimpinnya ini, ketua partainya. Namun dia diangkat secara resmi menjadi wakil presiden juga. Makanya di tahun 1444 Hijriah, bulan Rabiul Awal tanggal 12. Ini berarti sekitar Oktober tahun 2022. Oktober 2022. Dijawab tentang ini. Apakah Aidarus Az-Zubaydi termasuk dari pemerintah? Dan ini jejak digitalnya ada. Kalau ngikuti bahasanya Ustaz Muhammad Syawet ini, kan jejak digitalnya ada, videonya ada. Tinggal dilihat saja. Nah, ya Ustaz, na'am, betul. Jejak digital ada semuanya. Tinggal dilihat. Namun dilihatnya harus dengan detail. Jangan dicampur adukkan. Harus rinci sejarahnya, tanggalnya, kapan terjadi pemberontakan atau menjadi separatis itu. Ini harus jelas. Baik. Al-Muhim di tahun 2022 tersebut, 2022, kurang lebih 1444 Hijriah tersebut, ketika ditanya ini, maka ini di-share di channel resminya Syekh Ali Udhaifi yang menjadi referensinya Asadiyah Jumhur ini sekarang dalam menyerang Mas Syekh Adni. Apa yang dijawab? Pak Ajaba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, huwa min wulatil amri. Yusma'u wa yuta'u lahu fil ma'ruf. Wa la yajuzu al khuruj alaihi. Paham ini ya? Jadi, Syekhnya saja Jumhur ini, Ali Hudzaifi ini, menyebutkan nama. Aidarus Az-Zubaydi itu termasuk dari penguasa. Wajib untuk didengar dan ditaati. Tidak boleh khuruj alaihi. Tidak boleh melawan. Seperti itu. Ini dipahami. Jadi terus sudah. Ini sah dia ini sebagai wakil presiden. Walaupun memang dia juga pemimpin partai politik. Ya kalau di Indonesia kan kurang lebih sama lah. Kita punya gambaran. Entah presiden kita atau menteri-menterinya, itu kan ya ada latar belakang partai-partai politik. Kan seperti itu. Ketika seorang menteri, apalagi kalau di sini wakil presiden, ini. Jangankan wakil presiden, lo kita ini lagi lah bupati, gubernur, kelurahan, atau lurah, atau camat. Jangankan kelas menteri, apalagi wakil presiden. Kita ini lo mendengar dan taat. Ahlussunnah wal Jamaah kan demikian. Ini menteri-menteri kan ada yang dari partai ini, yang menteri ini dari partai yang lainnya. Baik, ketika dia menjabat di jabatan pemerintah, kemudian dia membuat peraturan, menyuruh atau memerintahkan, kita ini taat apa enggak? Ya harus taat kan seperti itu. Bukan kita melihat dia ini sebagai anggota partai tertentunya, tapi kita melihat karena dia sudah menjadi bagian dari pemerintah yang sah, penguasa yang sah. Baik, kita lanjutkan. Sejak itu sampai tanggal kurang lebih, kalau tidak salah, 14 Jumadal Akhirah. Jumadal Akhirah 1447 Hijriah, yaitu hari Jumat tanggal 5 Desember, bertepatan hari Jumat tanggal 5 Desember. Nah ini, di sini kemudian mulai digorengnya. Mas Syaikh Adn beberapa masyarakat Aden, dan itu ada bukti jejak digitalnya.
khutbahnya itu isinya dukungan terhadap pasukan Yaman Selatan. Yang di bawah Aidarus Az-Zubaydi. Siapa dia? Sampai tanggal tersebut dia masih sah wakil presiden. Yang perlu kita ketahui bahwasannya Masyaikh Aden khutbah dengan memuji pasukan Yaman Selatan itu, yang pertama, ini merupakan permintaan resmi, perintah resmi dari Naib Wazir Al-Awqaf di Yaman ketika itu. Wakil Menteri Al-Awqaf Wal-Irsyad ini, yaitu Kementerian Wakaf dan Bimbingan, kalau di Indonesia kurang lebih Kementerian Agama. Itu meminta kepada para khutbah, ya, pada para khatib-khatib, permintaan resmi untuk memberikan yang pertama. Jadi di sini Anda sebutkan melalui Naibul Wazir tadi itu, wakil menteri itu melalui Mudir Am, ya, kepala kantor Maktabul Awqaf Wal Irsyad Bil Asimati Aden, di ibu kota Aden, kementerian kepala kantor agama di Aden. Al-Awqaf Wal Irsyad kurang lebih, kalau di Indonesia kurang lebih sama seperti Kementerian Agama, ya. Dan ini merupakan arahan dari Naib Wazir Al-Awqaf Wal-Irsyad, yaitu Syekh Anwar Al-Umar. Apa itu? Khutbah Jumat besok, yurjaminkum at-tarkiz ala. Mohon, dimohon dari antum semuanya, para khutbah, untuk fokus khutbah Jumat isinya apa? Ad-du'a li ikhwanina fil quwat al-janubiyah bin nasr wa tamkin wa sabat fil jabahat. Nah, tolong para khatib-khatib Jumat ini, siapa memerintahkan? Penguasa, pemerintah, wakil menteri. Seperti itu. Wakil menteri Awqaf wa Irsyad. Nah, tanggal 4 Desembernya, tanggal 13 Jumadil Akhirahnya, 1447. Minta tolong khutbah Jumatnya. Yang pertama, mendoakan saudara-saudara kita dari pasukan Yaman Selatan untuk didoakan dengan kemenangan dan kekokohan di medan-medan tempur. Jadi ceritanya, sebagian hal ini disebutkan juga oleh masyayikh kita, diantaranya penjelasan dari Syekh Ahmad Badukhun, hafizahullah ta'ala. Jadi di beberapa wilayah-wilayah perbatasan Hadramut, Hadramut itu bagian dari Yaman Selatan. Ya, Yaman bagian selatan. Itu masih ada area-area pertempuran yang masih belum sepenuhnya dikuasai oleh pemerintah Aden, pemerintah Yaman yang sah di bawah Presiden Rashid Al-Alimi. Seperti itu. Maka bergeraklah ini pasukan Yaman Selatan ini untuk memerangi Husi. Coba kita lihat. Khutbah tanggal berapa? 5 Desember. Itu hari Jumat. Kurang lebih 14 Jumadil Akhir. Nah, 1447. Apa isi permintaan khutbahnya? Tolong doakan. Dari siapa ini permintaan ini? Khutbah ini? Wakil Menteri Agama kurang lebih. Kementerian Agama. Ya. Kementerian Wakaf dan Bimbingan. Tolong doakan saudara-saudara kita itu pasukan Yaman Selatan dalam menghadapi baik itu Tandimul Qaidahnya, ya, karena kan ketika di Yaman ini kan situasi masih juga rawan, kondisi masih banyak ditunggangi oleh pihak-pihak lain, entah Daesh-nya, apa ISIS, ya,
kaidahnya, juga husinya. Itu kan ceritanya di daerah di Hadramaut tersebut. Itu sampai sebelumnya kejadian ini, di awal-awal November, itu kan sampai ada dua dari pasukan Saudi yang terbunuh. Seperti itu. Nah, maka bergeraklah ini pasukan Yaman Selatan. Masih dalam bingkai, ini curangnya mereka. Enggak menyebutkan secara rinci. Siapa sih STC ini? Siapa sih Dewan Transisi Yaman Selatan ini? Harusnya, tapi ya sudah, namanya orang sudah kalah hawa nafsu, ingin mencari-cari pembenaran, ingin menyerang kehormatan masyaikh, ahli sunnah, ya sudah. Isinya kecurangan, manipulasi, kedustaan, sudah demikian. Ya? Seperti itu. Sehingga dalam khutbah tersebut, akhirnya masyaikh Adni berkhutbah. Memberikan dukungan kepada pasukan Yaman Selatan dalam menghadapi siapa? Al-Hawasahusi. Kalau kita buka videonya, audionya, itu sama sekali tidak ada. Dan ini juga bentuk kecurangan dari pihak asatidah jumhur. Ittaqullah ayyuhal asatidah. Nah, bagaimana manipulasi? Hakam ini sebetulnya orang yang dekat dengan Masyaikh Aden. Kalau mau bertabayun sangat mudah dan bisa. Nah, dan anak yakin dia tahu bahwa isi dari 7 anggota kepresidenan tadi itu salah satunya adalah Aidarus Az-Zubaydi. Anak sangat yakin bahwa dia tahu. Nah, seperti itu. Tapi enggak disebutkan. Aidarus Az-Zubaydi yang merupakan dia apa? Ketua partai transisi. Seperti itu. Bagian dari pemerintah. Makanya di sini Mas Syekh Aden, kalau kita perhatikan isi videonya, audionya, itu bukan dukungan terhadap mereka untuk kemudian memisahkan diri atau memberontak. Isi dukungannya itu dukungan dalam menghadapi Hawasah, Husi, dan juga orang-orang Irhabiyin. Semacam al-qaidahnya, ISISnya. Kita buka itu. Karena kan akhirnya ketika datang tuduhan-tuduhan ini, akhirnya kita ya mau enggak mau akhirnya memastikan. Ini karena menyangkut kehormatan masyaikh. Ada orang yang selama ini kita kenal dengan kekokohan manhajnya, keistiqomahannya. Ternyata mereka mendukung pemberontak separatis. Akhirnya kita buka, kita dengarkan khutbahnya. Kita lihat tanggal berapa. Kita runut sejarahnya. Isinya itu bukan mendukung untuk kemudian perpisahan. Memisahkan diri dari pemerintahan yang sah untuk mendukung separatis. Apalagi mendukung demonstrasi-demonstrasi. Untuk kemudian mendirikan negara Yaman Selatan. Ketika itu. Kenapa anak katakan ketika itu? Mudah-mudahan nanti ada pembahasan berikutnya. Dari perkembangan terkini sekarang. Ini kan asatidah jumhur ini sampai kesannya kayak mengolok-ngolok. Entah Zuhair Syarifnya ataupun Muhammad Syarifnya kan sampai ceritanya. Oh, nanti bisa berdiri negara ahlus sunnah raya atau bagaimana itu. Hah, yang disampaikan oleh Muhammad Syawet itu. Ini nanti ya, insya Allah mudah-mudahan ada sesi berikutnya. Al-Muhim. Isi khutbah itu sebagaimana yang diminta oleh wakil menteri. Menteri wakaf dan bimbingan, kurang lebih seperti menteri agama di sini. Mendoakan agar mereka itu diberi kekokohan dalam menghadapi Husi, menghadapi Tandimul Qaidah, ISIS dan segala macamnya di daerah Hadramaut sana. Nah, kita buka isinya betul. Sehingga yang pertama apa? Kecurangan hasil jumhur. Tidak menyebutkan kapan ini khutbah ini. Kemudian tidak menyebutkan isinya apa. Nah, kan yang digambarkan mereka, pemerintah Masyaikh Aden mendukung separatis. Berarti mendukung apa? Memberontak, memisahkan diri dari pemerintahan yang sah, kan demikian. Nah, bukan. Dukungan itu pertama. Tadi barusan bisa kita sebutkan apa? Melawan Husi di beberapa wilayah-wilayah yang berbatasan dengan wilayah yang dikuasai Husi. Yang dimana sebelumnya ada bahkan 2 tentara Saudi yang terbunuh. Yang membunuh akhirnya lari, kabur ke kantong-kantong wilayah Husi. Bergeraklah pasukan Yaman Selatan. Wakil menteri minta untuk didoakan, didukung. Bukan dalam rangka separatis, tapi dalam rangka melawan Husi.
Baik. Sudah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Akhirnya, nah ini. Kemudian. Yang terjadi setelah itu, pasukan dari Yaman Selatan ini diminta untuk kemudian meninggalkan. Selesai, sudah tugasmu. Sudah mundur dari kantong-kantong wilayah tersebut. Nah, pasukan ini tidak mau. Nah, di sini. Paham ya? Pasukan ini tidak mau membangkang. Dari apa yang diperintahkan oleh pemerintahan sah di bawah koalisi kerajaan Saudi. Nah, di sini letak mulainya. Ini terjadinya kapan? Setelah mereka mulai berhasil menguasai di akhir-akhir Desember, tanggal 20. Mereka membangkang. Gak mau melepaskan atau mundur dari wilayah tersebut. Bahkan semakin mendatangkan kendaraan-kendaraan tempur dari negara lain. Seperti itu. Yang akhirnya dengan itu, pemerintahan yang sah di bawah koalisi Kerajaan Saudi Arabia apa, melakukan pengeboman. Jadi ada pembangkangan itu, bukan ketika Syekh Adam melakukan khutbah. Pembangunan itu terjadi kapan? Akhir-akhir Desember. Seperti itu, tanggal sekitar tanggal 20-an. Yang akhirnya di situ pemerintah Saudi mengirim pesawat tempurnya, ya. Sehingga mundurlah, kocar-kacirlah pasukan tersebut. Ini kronologisnya, ikhwan. Makanya ketika kita tanya kepada Syekh Adam, di antaranya Syekh Hafidz Al-Junaidi tentang kronologis ini, Syekh Adun kok mendukung separatis? Seperti itu, bagaimana Syekh dalam khutbah-khutbahnya? Apa jawaban Syekh Hafidz Al-Junaidi? Ini pentingnya tabayunnya, ikhwan. Memastikan segala sesuatunya. Jangan ngikut dari sumber-sumber berita, media massa yang enggak jelas. Yang mereka memang makanannya itu dari berita-berita yang entah pokok benar apa enggak. Yang penting bagaimana berita itu menarik dulu. Itu media massa. Seperti itu. Maka jawaban Syekh, dan ini juga yang dijelaskan oleh Syekh Ahmad Badukhan, hafizahumullah jami'an. Syekh Hafidz ketika tanya, maka jawaban beliau, qala hafizahullah hadhil khutab ja'at bi amrin min na'ibi wazir awqaf hawla mas'alatin khasah amma ma hasala ba'daha min isyan fala yuafikun alaihi Masyayikhu Aden. Jelas. Seperti itu. Ini khutbah-khutbah ini yang tadi tanggal 5 Desember itu. Itu datang perintah dari wakil menteri. Seperti itu. Tentang sebuah permasalahan khusus. Yaitu apa? Memohon doa agar pasukan Yaman Selatan itu menghadapi Husi. Itu diberi kekokohan oleh Allah. Seperti itu. Dan itu dilakukan oleh Syekh Adan berdasarkan permintaan dari pemerintah, wakil menteri. Kemudian kata Syekh, ada pun yang terjadi setelah itu dari bentuk pembangkangan, maka Syekh Adan ini enggak menyepakati. Fala yuwafikun alaihi Syekh Adan. Syekh Adan itu enggak menyepakati. Barakallahu fikum. Ini yang kemudian hilang dari penjelasan entah Zuhair Syarifnya, entah kemudian Abdul Hakam atau miminya, atau bahkan Muhammad As-Sawitnya. Kronologis ya, ikhwan. Nah, kronologis ini penting. Karena kalau enggak, akhirnya rancu. Seperti itu. Makanya, dan ini mengingatkan kita ya ikhwan, kepada kisah dari ibunda atau Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kamu sudah tahu kisahnya. Dalam sebuah pertempuran,
untuk menyerang Bani Mustalik. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam pulang dari pertempuran tersebut, pasukan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam bersama pasukannya ini berhenti sejenak untuk beristirahat. Ketika itu Ar-Rasul alaihi salatu wassalam yang menyertai beliau dari kalangan istri-istri beliau adalah Aisyah radhiyallahu anha. Ketika berhenti di suatu tempat tersebut, kok subhanallah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha kerasa. Loh, ini kurang lebih ya artinya anunya itu, maknanya. Kok kalung saya hilang? Aisyah radhiyallahu anha ketika itu masih muda. Tubuhnya masih belum gemuk. Seperti itu. Masih berat badannya itu masih ringan. Turun dari haudatnya, dari apa? Sekedupnya itu apa namanya? Di atas unta itu orang Arab kalau biasanya apa itu? Sekedup kalau bahasa Indonesia ya. Tandu ya. Sekedup ya, yang ditaruh di atas unta. Itu turun dari untanya, cari pergi kalung, mencari kalungnya tadi. Sudah. Dalam perjalanannya kan pasukan ini enggak sadar gitu loh. Dikiranya sudah kembali, untanya ini kok kayaknya beratnya enggak ada beda. Seperti itu. Artinya keberadaan Aisyah radhiyallahu anha karena tubuh yang masih ringan, antara ada dengan enggak ada itu enggak, orang-orang para sahabat enggak perhatian. Sehingga dikira untanya ini sudah ada isinya. Al-Muhim kisahnya insya Allah antum sudah paham semuanya, sudah pernah dengar. Sudah berjalanlah unta rombongan pasukan tersebut. Ya. Aisyah radhiyallahu anha kembali ke tempat tersebut. Loh, kok enggak ada pasukannya? Loh, kok sudah enggak ada? Ditinggal sendirian beliau. Radhiyallahu anha. Ini kan ceritanya begini. Dari situ kemudian, baik kita lanjutkan sebentar kisah ini. Ada yang namanya sahabat Safwan ibn Mu'attal, ibnu Mu'attal radhiyallahu anhu. Sahabat yang mulia yang dahulu ketika sebelum turun ayat hijab pernah tahu dengan wajah Aisyah radhiyallahu anha. Ini kan dia pasukan penyisir, kurang lebih seperti itu. Dia ditugaskan untuk menyisir. Sudah dipahami ya, kalau pasukan perang itu ada bagian terakhir yang menyisir. Ini mana yang tertinggal atau ada sesuatu apa bagian belakang. Subhanallah, datang melihat. Aisyah itu ketika itu akhirnya ngantuk. Beliau radhiyallahu anha ngantuk tertidur. Sempat tersingkap mukanya. Wajahnya. Tidur dalam keadaan tidak sengaja tersingkap wajahnya. Safwan ibn Mu'attal radhiyallahu anhu melihat. Maka bergegas beliau langsung melakukan istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kasihan ini. Istri Rasul alaihi salatu wassalam tertinggal sendirian. Seperti itu. Nah. Akhirnya gak ada pembicaraan ini. Antara Aisyah radhiyallahu anha dengan Safwan ibn Mu'attal radhiyallahu anhu. Al-Muhim dengan isyarat bagaimana pemuliaan sahabat yang mulia ini kepada istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan isyarat dipersilakan untuk naik ke untanya. Nah. Ya sudah gimana? Kan ini di luar kuasanya Aisyah radhiyallahu anha, enggak bisa. Iya kan? Nah, sudah Safwan bin Mu'attal menuntun, wah sudah sampai akhirnya menyusul pasukan tersebut di tempat berikutnya dilihat oleh orang munafik. Nah, digoreng sama orang munafik. Kenyataan, kalau sekarang bahasanya jejak digital, kalau itu sudah bukan jejak digital lagi, terlihat di depan mata Aisyah berduaan sama orang yang bukan mahramnya. Benar fakta ini? Benar. Fakta ini benar? Benar. Seperti itu. Masyaikh Adzan mendukung pasukan Yaman Selatan. Benar fakta ini? Benar. Tapi kenapa? Kronologisnya bagaimana? Asal muasalnya, ceritanya bagaimana? Ini. Wani fillah rahimani wa rahimakumullah. Di sini pentingnya kita untuk tabayyun.
Di sini kita pentingnya untuk ta'ani. Di sini kita pentingnya untuk memiliki gambaran permasalahan yang benar itu bagaimana. Seperti itu. Kan akhirnya yang terjadi sudah kita sama-sama tahu kan. Akhirnya tuduhan itu meluas. Aisyah radhiyallahu anha melakukan fahisyah. Tentunya pembesar kaum munafik ketika itu. Yana Abdullah bin Ubay. Ibn Salul. Corong dari yang menyebarkan fitnah ini. Itu kan sampai-sampai Rasulullah alaihi salatu wasallam kan wahyu ketika itu tertahan. Kurang lebih sebulan. Dalam berapa ini disebutkan kurang lebih sebulan. Gak ada khabar ini. Rasulullah gak tahu juga ini. Seperti itu. Sampai-sampai Rasulullah alaihi salatu wasallam itu bermusyawarah dengan Usama bin Zaid dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum jami'an. Dalam permasalahan apa? Mau dicerai apa tidak ini? Coba lihat. Mau dicerai apa tidak? Namun, tentunya beliau ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Bukan hanya karena beliau adalah Rasul, namun memang beliau juga sosok pribadi yang memiliki etika, akhlak, moral yang luar biasa. Jadi walaupun belum ada wahyu, tindak tanduknya, perbuatannya itu tenang, tidak berburu, bermusyawarah. Bermusyawarah. Nah. Ala kulli hal, kembali kepada permasalahan ini, ada kemiripan. Seperti itu. Ada fakta yang benar, namun kronologis, sebab musabab, asal muasal, ceritanya bagaimana, ini yang dikaburkan. Kalau dahulu, berita ini digoreng oleh orang-orang munafikin, ada dari kalangan para sahabat yang sempat ikut terbawa. Akhirnya ikut. Larut dalam tuduhan tersebut. Di antaranya Hasan bin Thabit, ya, seorang penyair yang banyak membela Islam radhiyallahu anhu. Kemudian Hamnah bintu Jahsin, saudari dari Ummul Mukminin, Zainab. Kemudian juga salah satunya siapa itu Asasah ibnu Misbah. Nah, Misbah ibnu Asasah, orang sahabat yang mulia sebetulnya. Bahkan Misbah ini salah satu pelaku ikut perang Badar sebetulnya. Masih ada hubungan kerabat dengan Abu Bakar Siddiq. Seperti itu. Sempat larut. Di sini kita mengetahui bagaimana sebuah fitnah ini terkadang orang-orang yang memiliki keutamaan bisa ikut larut, terseret. Tapi bedanya, kalau orang yang jujur, orang yang memang memiliki takwa kepada Allah, ketika dia salah, dia bertobat. Akhirnya tiga orang sahabat yang mulia ini kan bertobat. Dan itu akhirnya dicambuk oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Seperti itu. Karena ikut menuduh ini. Ini kan tuduhan keji ini. Orang yang menuduh seseorang dengan tuduhan zina fahisyah, ini kan kalau tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi kan dicambuk 80 kali cambukan. Tiga orang sahabat yang mulai ini mengakui kesalahannya, ikut cambuk. Dan obatnya nasuh. Radhiyallahu anhum jami'an. Nah, gak tahu nih sekarang nih. Model-model asatidzah jumhur dan para pengikutnya ini. Mau bertobat apa enggak? Mau mengulangi lagi dari kesalahannya yang sebelumnya mereka belum bertobat? Ini lagi buat kesalahan lagi atau mau bertobat nih sekarang? Nah. Maka penting dan ini tampaknya yang hilang, tidak ada dari pihak asatidzah jumhur. Beberapa dawabit, beberapa kaedah yang disebut oleh para ulama ahlus sunnah terkhusus dalam masa-masa fitnah itu hilang atau tidak ada dari pihak asatidzah jumhur. Ana bacakan di sini, ana nukilkan beberapa pernyataan dari sebuah muhadharah sebetulnya yang kemudian dibukukan karya dari Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh
hafizahullah ta'ala, dengan judul Ad-Dawabit Syar'iyyah li Mauqifil Muslim Fil Fitan. Dawabit Syar'iyyah, ketentuan-ketentuan syar'i. Kaedah-kaedah syar'i kalau dalam fitnah itu bagaimana? Nah, yang pertama, kata Syekh, kaedah yang pertama atau babit yang pertama, ketentuan yang pertama, fa awwalu min tilkal dawabit wal qawaid. Pertama, kaidah atau dawab, ketentuan kalau dalam fitnah yang pertama, annahu idza zaharatil fitanu aw taghayyaratil ahwal fa

0: الفتنُ أو تغيرت الأحوال فعليك بالرفق والتأني والحلم ولا تعجل أو والحلم ولا تعجل.
1: Kalau ada sebuah fitnah, muncul sebuah fitnah atau terjadi kondisi yang berubah, mencekam, maka wajib atas engkau untuk arifak, ta'ani wal hilm. Ini kurang lebih mana yang sama. Ya, tenang, cermat, tidak terburu-buru, wala ta'jal katanya Syekh. Ya, tidak mau gerusa-gerusu. Kemudian Syekh menyebutkan, hadihi qa'idatun muhimmah. Ini sebuah kaidah yang penting. Ta'ani, memastikan segala satunya, tidak terburu-buru, arifak, ya, enggak berusaha-berusaha, enggak emosi lah, dipelajari dahulu, wal hilm, bijak, cermat. Ini asalnya jumhur pada fitnah di Indonesia saja sudah enggak ada. Melihat Jember, menerapkan prokes, langsung keluar khutbah Jumat. Waduh, isinya sudah, hampir sudah tahu semua itu bagaimana sudah. Yang nyebut hulunya lah, bohong lagi. Katanya ada ibu hamil, enggak boleh dibawa ke rumah sakit, akhirnya sampai keguguran. Dusta, wala'iyadu billah. Nah, enggak ada rifak, enggak ada ta'aninya. Ini sebetulnya, mereka ini, akhirnya seperti pengulangan jilid dua fitnah sidat jumhur. Seperti itu. Enggak ada ta'aninya, enggak ada tabayunnya, memastikan segala sesuatunya, cermat dahulu. Ini kaidah pertama. Kemudian yang disebutkan oleh Syekh, kaidah yang kedua atau dhabit yang kedua. Qala tsani min tilka dhawabit wal qawaid. Kedua, yang kedua dari dhabit atau kaidah ketika fitnah ini. Annahu idza barazatil fitanu wa taghayyaratil ahwal fala tahkum ala shay'in min tilkal fitani aw min taghayyuril hal illa ba'da tasawwurih. Ini penting ya ikhwan. Nah, ini juga nasihat buat kita semuanya. Makanya ini heran. Setidak jumhur ini kok enggak berubah-berubah gitu. Kata Syekh apa? Kalau muncul sebuah fitnah, berbagai macam fitnah, wa taghayyarat al-ahwal, terjadi kondisi, situasi dan kondisi akhirnya berubah, terjadi suatu hal yang besar, maka jangan engkau memvonis terhadap sesuatu dari fitnah-fitnah yang muncul tersebut, atau dari perubahan situasi kondisi yang genting atau yang bahaya tersebut, illa ba'da tasawwurihi, melainkan setelah engkau punya gambaran permasalahan. Gimana sih gambaran permasalahannya itu? Nah, ini loh, Aisyah radhiyallahu anha berjalan bersama orang yang bukan mahramnya, datang dengan berduaan. Iya betul, tapi gimana sih gambaran permasalahannya? Dan demikian, ini penting ya ikhwan. Coba, gimana sih gambaran permasalahannya? Jangan kau buru-buru memvonis. Jangan buru-buru menghukumi, jangan buru-buru mengambil kesimpulan. Tapi kuasai dulu gambaran permasalahannya. Seperti itu. Makanya kata Syekh, kemudian setelah itu menyebutkan, setelah beberapa alinnya, Syekh Shalih Al-Syekh ketika menjelaskan tentang ketentuan yang penting ini, yang kedua ini, kaidah yang berharga ketika terjadi fitnah khususnya. Qala al-aqlu la budda min ri'ayati tilkal qa'idah. Akal itu. Itu harus untuk memperhatikan kaidah ini. Wa la yasluh tasarrufun ma. Enggak boleh, enggak layak untuk kemudian langsung bertindak tanduk, berbuat sesuatu illa bi an yar'a fil

0: tilkal qa'idah. Li'annahu in lam yara'a tilkal qa'idah fa'innahu sayukhti'u wala syak. Subhanallah, sadaqah syekh. Nah. Enggak bisa, jangan berbuat, bertindak, melakukan ucapan, tindak tanduk perbuatan sesuatu, kecuali setelah orang tersebut memperhatikan kaidah ini. Karena kalau orang tersebut tidak memperhatikan kaidah ini, maka pasti dia akan salah tanpa ada keraguan. Dan betul. Nah, ketika seseorang sudah gambaran permasalahannya salah, maka kesimpulan yang dia dapat, sehingga dengan itu dia menyimpulkan atau menghukumi atau memvonis, pasti akan salah. Kenapa? Karena gambaran permasalahannya salah. Sama persis sekarang yang terjadi dengan apa yang dilakukan oleh Asadiyah Jumhur, terkhusus Zuhair Syarifnya, atau Muhammad Sewetnya, atau Abdul Hakam Atamiminya lagi, si cacat logika ini, yang katanya Syekh salahkan terus, karena takwilnya hadis ini sangat parah memang. Seperti itu. Gak ada, entah tahu tapi disembunyikan, ini parah. Atau gak tahu gambaran permasalahan sebenarnya. Ini juga tidak kalah parah, namun yang pertama lebih parah. Seperti itu. Karena kalau tidak akhirnya salah. Makanya di sini ada sebuah faedah bagus yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Kaimin rahimahullah, ketika beliau menjelaskan tentang tafsir atau mentafsirkan surat An-Nisa ayat 83, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih walau radduhu ilal rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahul ladzina yastambitunahu minhum. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya apabila datang sebuah perkara, entah itu perkara tentang keamanan suatu negeri atau perkara yang menakutkan, mengkhawatirkan, huru hara, langsung mereka menyebarkan adza'u bih, seperti itu. Kata Allah, kalau saja seandainya itu mereka mengembalikan hal ini kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, wala raddu ila Rasul wa ila ulil amri minhum, dan juga kepada ulil amri, para ulama dan juga penguasa, la'alimahul ladzina yastambitunahu minhum. Mereka akan bisa mengambil istimbat bagaimana seharusnya dilakukan orang-orang yang memang layak, mereka yang memang punya kompetensi. Seperti itu. Nah. Kita lihat. Entah fitnah Asadiyah Jumhur yang kemarin, kayaknya ini. Buru-burunya. Entah Zuhair Syarif dan yang lainnya. Apa? Taqaddum baina yadi al-ulama. Coba kita lihat. Ulama terus kibar. Ini kan permasalahan Yaman. Ini kan bukan permasalahan ringan. Nah, permasalahan besar ini. Seperti itu, menyangkut negara. Ini sudah kelasnya, ini kelasnya para ulama kibar. Alhamdulillah para ulama kita terus yang kibar masih hidup. Disitu ada Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah ta'ala. Disitu ada Syekh Al-Walid Salim Bamuhriz, hafizahullah ta'ala. Atau juga disitu ada Syekh Ya'qub Al-Banna. Ini orang sudah tua-tua juga ini. Syekh Ya'qub ini kurang lebih umurnya sekarang 67 atau 69. Itu ada Syekh Abdul Ghani Ausat, Al-Allamah. Beliau juga sudah lumayan sepuh umurnya, 60 tahun lebih. Ada juga Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari. Coba ulama-ulama kibar yang mu'tabarin. Ini siapa yang sudah ada vonis kepada Mas Syekh Adun seperti yang dilakukan Zuhair Syarif ini? Waliyadzubillah. Lihat. Sama persis ketika kemarin fitnah. Ini memang sekarang ini kasarnya fitnah jilid dua. Apa kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah? Dalam tafsirnya beliau terhadap surat An-Nisa 83 ini.
1: Qala wa min fawaidil ayatil karimah, di antara faedah dari ayat yang mulia ini, anna hadhil ayata tantabiqu tamaman ala ma nahnu fihi al-an. Ini jawabannya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah masih hidup. Ayat ini betul-betul penerapannya pas dengan kondisi kita sekarang. Haitsu inna katsiran minan nas yu'linuna al-akhbar ala awahiniha. Dari sisi bagaimana? Banyak orang itu langsung menyampaikan berita-berita tanpa dicek terlebih dahulu, tanpa dipelajari terlebih dahulu. Ini naqlu akhbar ala awahiniha itu maksudnya seperti itu. Enggak mau ditelusuri, dicermati, ditaani dahulu, tabayun terlebih dahulu. Subhanallah. Kok ya pas ini kalamnya Syekh ini. Dan artinya yang dilakukan asatidzah jumhur ini sekarang ini, itu bukan mereka bukan kaum pertama memang. Likulli qaumin waris. Setiap kaum itu ada pewarisnya. Di zaman Syekh Utsaimin, Syekh sudah menyebutkan demikian. Pas dengan zaman kita sekarang ini. Banyak orang itu menyebarkan berita, menyebarkan berita tanpa dipastikan, dilihat, dicermati, tabayun, diteliti. Nah. Wala yubaluna bima yatarattabu 'alaiha min khairin aw syarr. Mereka enggak peduli efeknya itu apa. Entah jelek atau buruk, enggak peduli efeknya. Akibatnya itu apa? Enggak peduli mereka. Nah. Kemudian kata Syekh, wala yazinuna bainal masalih ba'daha ma'abad, enggak ditimbang maslahatnya satu dengan yang lainnya. Wala bainal mafasid ba'daha ma'abad, enggak ditimbang mafsadahnya antara satu dengan yang lainnya. Wala bainal masalih wa bainal mafasid, enggak ditimbang antara maslahatnya apa, mafsadahnya apa. Yudhi'una syai'a yansurunahu biduni tahqiqin wala tamhis. Subhanallah. Allahu Akbar. Sadaqah Syekh rahimahullah. Mereka langsung menyebarkan sebuah perkara, men-share ke sana ke sini tanpa tahqiq, tanpa tamhis, tanpa dikaji, tanpa diteliti, dipastikan terlebih dahulu. Dan yang mengerikan ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, apa? Qala wa hadza min da'bil munafiqin. Ini merupakan tingkah lakunya orang-orang munafik. Cepat menyebarkan berita, ngomong ke sana sini tanpa memastikan terlebih dahulu, tanpa menimbang-nimbang terlebih dahulu. Ini merupakan ciri-ciri orang munafik. Ya Zuhair, ya Muhammad As-Sewer, ya Abdul Hakam, isma'u. Dengarkan ini. Arahan dan taujian serta kalam dari seorang alim Rabbani, Muhammad ibn Salih Utsaimin. Hati-hati. Nah, apa yang kalian lakukan ini berbahaya. Mudah menyebarkan tanpa dipastikan, diteliti bagaimana. Ini merupakan perilaku tindak tanda orang-orang munafik. Jangan sampai kalian mengikuti cara-cara orang munafik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Wanifillah rahimani wa rahimakumullah. Tuduhan kan juga akhirnya merembet kepada Syekh Arafat. Nah. Yang dimana Syekh Arafat ini berpemahaman khurus alal hukam tentang kasus zaman ini. Artinya itu tadi. Ikut separatis Syekh Arafat ini. Pada tanggal 16 Jumadil Akhirah 1447. 7 Desember 2025. Itu men-share di channel resminya beliau. Chattingan beliau dengan seseorang ketika beberapa tahun yang lalu diulangi lagi. Untuk menepis tuduhan. Nah.
0: Jadi dalam chattingan ini berapa tahun yang lalu, Syekh Rafat itu ditanya tentang apa yang terjadi di Yaman dan bahwasannya pasukan yang ada di Yaman ini bertempur di bawah payung koordinasi pasukan koalisi yang dipimpin oleh Mamlakatul Arabiyatus Saudiyah. Maka dijawab oleh Syekh, ketika orang ini salam, jawab waalaikumsalam warahmatullah. Kata Syekh, ini beberapa tahun yang lalu ya. Maziltu ansahu bisukut wa adamil khaut. Aku terus menasihati untuk diam dan jangan ikut lancang berbicara. Wa nasihatu masyaikhina huna. Dan nasihat masyaikh kami di sini, yaitu di Saudi. Annakuna tahta mazallatit tahaluf biqiyadatil mamlakah. Untuk kita ini berada di bawah payung pasukan koalisi yang di bawah kepemimpinan siapa? Mamlakah, kerajaan Saudi. Ini berapa tahun yang lalu? Tanggal 7 Desember 2025 ini di-share ulang oleh Syekh Kharafat di channelnya. Karena ada tuduhan-tuduhan di antaranya apa? Tuduhan yang disebutkan oleh Syekh Ali Al-Sajaiti terhadap Syekh Kharafat yang ini diambil oleh Asyara Jumhur. 7 Desember Syekh sudah men-share ulang ini. Nah, kan Syekh itu, Syekh Kharafat dituduh menyembunyikan fatwa Syekh Rabi. Bahwa fatwanya Syekh Rabi itu kan ketika kejadian kasus Yaman ini untuk apa? Ikut di bawah payung pasukan koalisi yang dipimpin oleh Saudi. Nah, coba tuh Syekh menyebutkan seperti itu. Bahwa nasihat masyaikh kita berada di bawah payung pasukan koalisi yang dipimpin oleh Mamlakah, Kerajaan Saudi Arabia. Ini disebut oleh Syekh. Di-share lagi kemarin 7 Desember 2025. Sembari Syekh menjawab, falaisa indana ma nukhfi, kita enggak ada sesuatu yang kita sembunyikan. Seperti itu. Nah, kok bisa terus Zuhair Syarif masih mengatakan Syekh Kharafat berpemahaman khawarij karena mendukung separatis melawan pemerintah yang sah di bawah koalisi kerajaan Saudi Arabia. Wal'iyadzubillah, tuduhan kedustaan yang besar. Tuduhan yang tidak gampang. Bukan tuduhan yang remeh. Nah, ikut katanya tuduhan bahwa ikut separatis Syekh Salah Kantus ketika sudah jelas. Ini kan akhirnya ketika melakukan pembangkangan tadi itu, ya, STC Aidarus Az-Zubaidi ini itu akhirnya dicopot dari anggota Dewan Kepresidenan, dicopot dari jabatannya sebagai apa? Wakil Presiden. Selesai dah. Yang dimana Syekh Hafiz sudah menyebutkan setelah kejadian itu kita masih hadir enggak apa? Enggak menyepakati. Seperti itu. Makanya Syekh Salah Kantus setelah itu kemudian memuji, ya, Menteri Negara Abdurrahman Syekh ketika beliau diangkat oleh pemerintah yang sah di bawah koalisi yang dipimpin oleh Saudi pada tanggal 14 Januari kemarin, 25 Rajab 1447, Syekh Salah mendoakan kebaikan buat Menteri Negara. Ini pemerintah sah di bawah Presiden Rashid Al-Alimi. Kata Syekh dalam channelnya, beliau menyebutkan Allahumma wafiq Wazirat Daulah Muhafid Adan Al-Akh Abdurrahman Syekh lima tuhibbu wa tardha. Ya Allah, berikanlah taufik, doakan kebaikan kepada Menteri Negara, Gubernur Aden, Saudara Abdurrahman Syekh. Selesai masyarakat ketika akhirnya Az-Zubaidi ini, Aidar Az-Zubaidi ini sudah selesai melakukan pembangkangan, akhirnya dicopot, ya selesai. Mas Nyadun juga enggak mendukung. Mendukung pemerintahan yang kemudian tetap mendukung pemerintahan yang sah di bawah Presiden Rashid Al-Halimi, di bawah koalisi yang dipimpin Saudi. Nah ini kan sekarang lagi mengadakan daurah sekarang, Mas Syekh Adan. Daurah di bawah koordinasi siapa? Ini pematerinya ya, Syekh Abbas Al-Jaunah, Syekh Imad bin Ahmad, Syekh Zakaria bin Syu'aib. Nah, yang daurah ini dilakukan 11 Sya'ban. Nanti tanggal 30 Januari 2026. Ini kalau masa separatis, terus coba lihat. Nah, daurah ini di dengan judulnya daurah ini, anunya itu daurah, nama daurahnya itu Daurah Al-Allamah Saleh Ibn Muhammad Al-Wahidan As-Salisah. Kalau kita kan di sini Daurah Al-Imamul Muzani. Ini sekarang Daurah Al-Allamah Muhammad Saleh bin Muhammad Al-Wahidan, daurah yang ketiga. Fi fikhil mazahib. Nah, fikih tentang mazahib. Daurah ini di bawah koordinasi, di bawah bimbingan siapa? Tertulis di pamfletnya ini, biri'ayati maktabil awqab wal irsyad al-muhafaza al-muhafaza adn. Ini kantor resmi pemerintah Yaman, resminya sekarang ini. Di bawah bimbingan kantor. Ya. Awqab wal irsyad, tadi itu. Kalau di sini semacam Kementerian Agama. Kementerian Wakaf dan Bimbingan. Nah, provinsi atau wilayah Aden. Pemerintah yang sah ini. Nah, kok bisa terus masih ada tuduhan-tuduhan mendukung separatis? Ini kalau istilahnya dahulu apa? Ustaz Hamzah pernah buat distorsi sejarah. Hah? Iya kan? Nah, distorsi sejarah. Nah, pemutarbalikan fakta. Dirubah-rubah faktanya, kronologisnya, urutannya bagaimana? Enggak peduli sudah. Yang penting bagaimana bisa nyikat Mas Syekh Adan. Kenapa? Karena Mas Syekh Adan ini termasuk orang yang banyak memberikan arahan, bimbingan dalam fitnah Asrila Jumhur di Indonesia. Dan memang disalahkan. Seperti itu. Yang jadi patokannya Syekh Ali Hudzaifi, yang gimana Syekh Ali ini oleh Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari itu disebutkan, kalau di Indonesia ini kan Asrila Jumhur melaporkan ke Syekh Abdullah Al-Bukhari. Terus kesimpulannya kan ini huzuzun nafas. Laporan-laporannya itu malah di situ ada taklib, ada provokasi, hasutan. Nah, kalau di situ Syekh Ali Hudzaifi ketika melaporkan tentang Mas Syekh Adan dibaca oleh Syekh Abdul Al-Bukhari, ini kesimpulannya Syekh Abdul Al-Bukhari, la yaktubuha as-sabi. Anak kecil aja enggak nulis seperti ini. Nah, ini tentang Syekh Ali Hudzaifi, yang di mana laporannya dikomentari oleh Syekh Abdul Al-Bukhari seperti artinya apa? Enggak pantas sekali. Enggak ilmiah sama sekali. Kritikan-kritikannya terhadap Mas Syekh Adan ini enggak pas sama sekali. Sampai-sampai Syekh Abdul Al-Bukhari menyebutkan, ya seperti aja anak kecil enggak nulis seperti ini. Seperti itu. Begitu juga apa yang di... Karena ada pertanyaan juga itu kemarin. Diajukan kepada Ustaz Muhammad As-Sawet itu. Bahasanya apa? Ditanya. Boleh Ustaz membaca bantahan Syekh Fawaz? Oh boleh. Boleh membaca bantahannya. Boleh. Kalau memang kalian sudah sebatas itu ilmunya. Bisa membandingkan dalil-dalil di antara mereka. Ya subhanallah, ini ikhwan biasa. Kemudian kalau kalian sebatas ilmunya, ya dilek kasarannya, di habis kena syubhat-syubhatnya. Kan gak seperti ini harusnya. Siapa sih Syekh Fawaz ini dalam fitnah ini, Yaman ini? Beliau itu termasuk yang mengomentari tentang Mas Syekh Adan, persis dah kurang lebih isinya sama materinya dengan apa yang disebut Asrila Jumhur. Karena memang Asrila Jumhur salah satu rujukannya ya Syekh Fawaz ini. Ngambil dari surat kabar tanpa bagaimana mau meng-cross-check, sebetulnya Syekh Fawaz ini bisa bertanya langsung kepada Mas Syekh Adan harusnya. Mudah sebetulnya. Juga bisa bertanya kepada Syekh Arafat bagaimana sebenarnya kejadian yang terjadi. Seperti itu. Jadi ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, apa yang kita saksikan itu kesimpulannya tidak mesti sesuai dengan apa yang terbetik dalam benak kita. Seperti itu. Ingat kasusnya Nabi Khadir alaihi salam. Nah, makanya kan Allah dalam Al-Quran itu mengabadikan kisahnya Nabi Khadir. Beliau punya uzur. Membunuh anak kecil. Seperti itu, melobangi perahunya atau kapalnya orang-orang miskin. Ini sini kan pentingnya tabayun, pentingnya ta'ani. Pastikan segala sesuatunya. Jangan buru-buru memvonis, mengambil kesimpulan. Sesuatu yang memang benar, faktanya ada. Tapi bagaimana sebenarnya gambaran permasalahannya? Seperti itu. Nah, maka sebetulnya masih ada beberapa hal terkait perkembangan terkini. Mudah-mudahan pada hari-hari berikutnya, kalau memang ada kesempatan, kita akan lanjutkan. Namun kurang lebih di sini penting untuk kita mengambil pelajaran dari perilaku asatidz jumhur ini. Bagaimana ta'anni tabayyun, kemudian tasawur yang benar, ini sangat-sangat dibutuhkan dalam kejadian-kejadian besar, terkhusus ketika terjadinya fitnah. Seperti itu. Ini ambil pelajarannya ikhwah. Untuk kemudian kita jangan sampai meniru mereka. Jangan sampai kita terjerumus kepada sesuatu yang mereka lakukan. Ini kan parah sebenarnya satu jumhur ini. Nah, ini sekarang ini jilid duanya fitnah mereka. Nah, maka mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah semuanya dan pelajaran dari apa yang kita dengarkan bersama ini. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا وبعد إخوة في الله رحمني ورحمكم الله تعالى الحمد لله di sore hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan berkumpul bersama bermajlis membahas tentang ilmu agamanya. Baik, sebagaimana yang kita sampaikan di pertemuan terakhir pada pekan lalu, insyaallah di kesempatan kali ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar ahkam as-siyam, hukum-hukum puasa. Berkenaan dengan itu, maka alangkah baiknya kita sekalian mempelajari tentang kitab siam itu sendiri, tentang hukum, rincian, dan juga permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan fikih puasa. Maka di kesempatan kali ini kita memilih kitab Al-Fiqh Al-Muyassar sebagai tujuan kajian di sore hari ini. Gunanya supaya kita mengenali ilmu dasar yang berkaitan dengan hukum-hukum puasa. Dan memang sebagaimana namanya, Al-Fiqhu Al-Muyassar. Fiqih, pelajaran fiqih yang diringkas. Pelajaran fiqih yang dimudahkan. Artinya di dalam kitab Fiqih Muyassar ini, permasalahan seputar fiqih ini betul-betul dipermudah, diringkas, disingkat dan jelas. Dan juga tidak membahas permasalahan-permasalahan yang khilaf, permasalahan-permasalahan yang khilafnya itu panjanglah, betul-betul diringkas dalam kitab ini. Baik, maka kita pelajari al-bab al-awwal berkaitan dengan puasa, fi muqaddimati siyam wa fihi masahil. Muqaddimah pembukaan yang berkaitan dengan puasa. Al-mas'alatul ula ta'rifu siyam wa bayan arkanihi. Hal yang pertama harus kita ketahui yaitu ta'rif as-siyam, definisi puasa. Lughatan kana am syar'an. Baik secara etimolog bahasa maupun secara syariat. Baik, ta'rif as-siyam fil lughah al-imsak 'an syai'. Puasa secara bahasa adalah al-imsak 'an syai', menahan diri untuk melakukan suatu perkara. Baik, menahan diri untuk melakukan suatu hal atau perkara. Dalilnya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan tentang Maryam, di mana Maryam mengatakan inni nadartu lirrahmani shauma. Sesungguhnya aku bernadar kepada Ar-Rahman shauma untuk berpuasa, yakni untuk menahan. Ketika itu dia menahan untuk tidak berbicara. Baik, sehingga secara bahasa as-siyam adalah al-imsak 'an syai', menahan diri untuk melakukan sesuatu. Wa bisyar'i al-imsak 'anil asli wasyurbi wa sa'iril mufattirat ma'an niyyah min tulu'il fajri as-sadiq ila ghurubis syamsi. Adapun secara syariat, maka definisi puasa ialah menahan diri dari makanan, minuman, dan pembatal-pembatal puasa yang lainnya. Maninya disertai dengan niat puasa. Min tulu'il fajri as-sadiq ila ghurubi syamsi. Dari terbitnya fajar sadiq sampai terbenamnya matahari. Maninya disertai dengan puasa, niat berpuasa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari definisi maniyah kita ketahui jika ada orang yang berpuasa untuk menurunkan berat badannya. Dia niat berpuasa supaya nanti ada lomba makan, dia bisa makan yang banyak. Maka ini di luar dari definisi puasa secara syariat. Karena di sini disebutkan maniyah, artinya betul-betul niat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawarkanhu min khilal ta'rif as-siyam fil istilah. Yattalih anna lahu ruknain asasiyain, al-awwal al-imsak 'anil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Dan adapun rukun puasa yaitu ada dua. Yang pertama jelas menahan diri dari pembatal-pembatal puasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Baik, dalil tentang rukun ini yaitu firman Allah Subhanahu wa taala wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul aswadu minal khaytil abyadi minal fajr. Tsumma atimmu siyama ila al-lail. Makanlah dan minumlah sampai jelas yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Wal murad bil khaytil abyad wal khaytil aswad ayni bayal an-nahar wasawadil lail. Makan dan minumlah sampai betul-betul terlihat jelas telah pergi cahaya malam dan munculnya bayal an-nahar, cahaya terang yang memulai hari tersebut. Ini disebut juga fajar shadiq. Kemudian rukun yang kedua an-niyah, ma'an niyah. بأن يبتدى الصائم بهذا الإمساك عن المفطرات عبادة الله عز وجل. Itu dengan niat seorang berpuasa, menahan diri dari pembatal-pembatal puasa, betul-betul niatnya untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengharap pahala dan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa bin niyah tatamayyazul a'mal al-maqsudah lil-ibadah an ghairiha minal a'mal, sehingga dengan adanya niat, ini akan menjadi pembeda tujuan suatu amalan. Okay, makanya kita sampaikan tadi, jika ada orang yang berpuasa niatnya untuk diet, niatnya nanti biar lomba makan, bisa makan banyak. Okay, maka terbedakan dari niatnya dengan orang yang puasa niatnya untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. وَبِنْ نِيَّةْ تَتَمَيَّزُ الْعِبَادَةِ بَعْضُهَا عَنْ بَعْضُ فَيَقْصُدُ الصَّائِمُ بِهَذَا الصِّيَامِ إِمَّا صِيَامُ رَمَضَانَ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ أَنْوَاعِ الصِّيَامِ. Dan dengan niat juga. Satu amalan ini berbeda tujuannya. Sehingga orang yang berpuasa, dia bisa membedakan puasanya dengan niat. Saya ini sedang berpuasa Ramadan. Saya ini sedang melakukan puasa Syawal. Saya ini sedang mengqadha puasa. Ini semua terbedakan dengan niat. Makanya disampaikan, seringkali kita mendapatkan hadis yang menyatakan innamal a'mal binniyat. Hanyalah amalan-amalan itu mendapatkan pahala sesuai dengan niat yang digantungkan padanya. Baik, itu tadi dia definisi asyam lughatan kana am syar'an walahu ruknan asasan, dan juga di mana asyam ini memiliki dua rukun pokok, yaitu al-imsak wan niyah. Baik, kemudian menjelang puasa Ramadan, kita juga harus mengetahui ala ilmin, betul-betul mengilmui, tahu di atas ilmu hukum berpuasa Ramadan. Baik, faradallahu azza wa jal siyama syahri Ramadan wa ja'alahu ahada arkanil Islam al-khamsah. Baik, Allah subhanahu wa ta'ala farada, mewajibkan puasa Ramadan. Bahkan menjadikan puasa Ramadan ini di antara rukun Islam yang lima. Dalilnya sebagaimana yang sering kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan, kutiba ay furidha, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana juga telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian puasa tersebut. La'allakum tattaqun, tujuannya dari berpuasa supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, dalil yang lainnya juga, syahrul ramadhan alladhi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk untuk manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, bulan Ramadan akan memperlihatkan, memperjelas yang mana yang namanya petunjuk dan juga sebagai pembeda untuk orang-orang yang melaksanakannya dan tidak. Faman syahida minkum syahra falyasum, maka barang siapa di antara kalian yang mendapati puasa bulan Ramadan, falyasum, hendaknya dia melaksanakannya. Baik, dari sini kita telah mengetahui juga hukum puasa Ramadan adalah wajib. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa Ramadan ini salah satu rukun pokok agama Islam yang lima. Baik, kemudian perlu juga bagi kita mengetahui keutamaan puasa di bulan Ramadan. Keutamaannya, Ya ini sebagaimana disampaikan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau berkata, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man shama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang melakukan qiyamul lail, salat malam di malam Lailatul Qadar, imanan wa ihtisaban, dalam keadaan dia betul-betul ingin menambah keimanannya, ingin menambah pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lewat, yang telah lalu. Dan barang siapa juga yang melakukan puasa Ramadan dalam keadaan iman dan juga ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, juga akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sehingga dari sini kita tahu puasa Ramadan selain menambah ketaatan kita kepada Allah, juga akan mengampuni dosa-dosa, menggugurkan dosa-dosa kita yang telah lampau. Begitu pun hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, as-salawatul khams wal jum'ah ila al-jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza stunibatil kabair. Salat lima waktu dari hari Jumat ke hari Jumat berikutnya, dari Ramadan ke Ramadan berikutnya, ini akan menggugurkan semua kesalahan, dosa, maksiat di antara keduanya. Majtuni batil kabair, selama itu bukan dosa-dosa yang besar. Wal hikmah min masyru'iyyati shaumihi, ini betul-betul li hikmah min adidah. Yang pertama, tazkiyatun nafas wa tadhhiruha wa tanqiyatuha min al-akhlaq ar-radi'ah wal akhlaq ar-radi'ah. Hikmah disyariatkan puasa Ramadan, yang pertama ialah tazkiyatun nafas, untuk membersihkan hati, jiwa, tadhhiruha, menyucikannya. Wa tanqiyatuha min al-akhlaq ar-radi'ah, menggugurkan hati dari noda-noda yang kelam. Wal akhlaq ar-radi'ah, dari pembawaan-pembawaan yang buruk. Li'anna shaum yadhiq majari asy-syaitan fi badanil insan. Karena yang namanya maksiat, titik-titik dosa, pembawaan-pembawaan yang buruk, ini datangnya dari syaitan. Dan yang namanya puasa Ramadan, ini akan mempersempit ruang gerak syaitan di dalam tubuh manusia, sehingga betul-betul membersihkan hati dan jiwa mereka. Qala wa bisyam tazhid fid dunya wa syahawatiha wa tarbibun fil akhirah wa na'imiha. Ketika seorang berpuasa, ini juga ada tujuannya, yaitu tazhid, biar dia merasa zuhud dari kelezatan-kelezatan dunia, dia meninggalkan kenikmatan-kenikmatan dunia. Wa tarbibun fil akhirah wa na'imiha. Sebaliknya, justru puasa itu menghasung untuk mengingat negeri akhirat dan kenikmatan-kenikmatan yang ada padanya. Wasawm yab'ats 'ala al-athfi 'ala al-masakin wasyuhur bi'alamihim li'anna as-sha'im yadhuq 'alam al-jau' wal-'athsh. Dan ketika seorang berpuasa, dia juga akan merasakan rasa kasihan terhadap orang-orang yang miskin. Orang yang berpuasa akan merasakan susahnya keadaan orang-orang yang miskin. Karena lianna shaum yadhuq alam al-jau wal athas. Karena yang namanya puasa akan menimpakan rasa lapar dan juga haus sebagaimana yang ditimpakan oleh al-masakin. Tapi bila ghairi dzalika min al-hikam al-baligha wal fawaid 'adidah dan lain-lainnya, begitu banyak hikmah dan juga faedah dari seorang yang menjalankan puasa Ramadan. Tapi kemudian permasalahan berikutnya yaitu berkaitan dengan syarat wajib melakukan puasa Ramadan. Tapi la budda min syurutiha. Tayyib yajib siyam Ramadan ala man tawafarat fihi asyurut at-taliyah. Puasa Ramadan wajib dilaksanakan kepada orang-orang yang terkenai beberapa syarat berikut. Yang pertama al-islam, jelas dia adalah seorang muslim. Fala yasihu asyam minal kafir. Maka tidak sah puasanya orang kafir. Lianna siyam ibadah. Karena puasa adalah sebuah ibadah. Wal ibadatu la tasihhu minal kafir. Fa idza aslama la yalzam biqada'i ma fatahu. Sehingga puasa tidak sah untuk seorang kafir. Kalau misalnya orang kafir yang masuk Islam, la yalzam biqada'i ma fatahu. Sehingga kalau misalnya orang kafir masuk Islam yang wajib puasa Ramadan ya ketika puasa sedang berlangsung dan tidak harus mengganti apa yang telah lalu dari Ramadan-Ramadan sebelumnya. Dan yang kedua syarat wajib puasa Ramadan yaitu adalah al-bulugh. Seorang yang telah balig. Fala yajibu as-siyamu ala man lam yablugh hatta at-takalluf. Maka puasa tidak wajib bagi orang yang belum balig. Liqaulihi rufi'al qalam 'anil thalathah. Karena hadis Nabi alaihi salatu wasallam rufi'al qalam 'anil thalathah. Diangkat, digugurkan kewajiban terhadap tiga orang. Fadza qara minhum as-sabiyya hatta yahtalim. Maka disebutkan di antara tiga orang tersebut yaitu anak kecil sampai dia balig. Walakinnahu yasihhu as-siyam min ghairil balig law qama idza kana mumayyizan wa yanbaghi li waliyyi amrihi an ya'murahu bis-siyam liya'tadahu wa yu'allifuhu. Kalau misalnya ada seorang anak yang belum balig, dia tetap berpuasa, maka puasanya sah. Puasanya sah. Seorang anak yang tamyiz, kelas 1 SD, 2 SD, sudah tamyiz. Dan hendaknya orang tua menyuruh anaknya tersebut untuk berpuasa. Laksanakan puasa juga. Liya'tadahu wa yu'allifuhu. Supaya dia terbiasa dengan puasa dan senang melakukan puasa tersebut. Syarat yang kedua adalah al-balig. Syarat yang ketiga yakni al-aql. Fala yajib as-siyam 'alal majnun. Yang ketiga ini adalah orang yang berakal. Maka yang namanya as-siyam tidak sah untuk orang gila. Karena tadi rufi'al qalam 'anil thalathah. Fadza qara minhum al-majnun hatta yafihi. Kewajiban digugurkan terhadap tiga orang, di antaranya orang gila, sampai dia menjadi orang yang sadar. Dan yang keempat, yakni as-sihhah. Dia dalam keadaan sehat. Faman kana maridan la yusihhu as-siyam lam yajib 'alaihi. Maka barang siapa yang dia sakit, tidak mampu untuk berpuasa, maka tidak wajib puasa atas dia. Wa in shoma shoha siyamu. Tapi kalau misalnya dia masih merasa kuat, dia lanjut berpuasa, maka puasanya sah. Tabi qawlihi ta'ala, fala yajib as-siyam 'alal majnun. Yang ketiga, ini adalah orang yang berakal. maka yang namanya asliya tidak sah untuk orang gila. Karena tadi rufi al-qalam anis salasah. Pada korona

minhum al-majnun hatta yafihim. Kewajiban dikuburkan terhadap tiga orang, di antaranya orang gila, sampai dia menjadi orang yang sadar. Dan yang keempat, yakni as-sihha, dia dalam keadaan sehat. Faman kana maridan la yusimu as-siyam lam yajib alaihi. Maka barang siapa yang dia sakit, tidak mampu untuk berpuasa, maka tidak wajib puasa atas dia. Wa in shoma shoha siyamu. Tapi kalau misalnya dia masih merasa kuat, dia lanjut berpuasa, maka puasanya sah. Tabi qawlihi ta'ala wa man kana minkum afwan wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Maka barang siapa yang sakit atau dalam keadaan safar, maka dia menggantinya di hari yang lain di luar Ramadan. Fa idzal al-maradu wajib alaihi qada'a ma aftarahu min ayyam. Kalau misalnya dia sudah sembuh, maka dia hukumnya wajib mengqada, mengganti puasa beberapa hari yang sebelumnya dia sakit di bulan Ramadan tersebut. Tab yang kelima, yaitu al-iqamah, untuk orang yang mukim, orang yang tidak melakukan safar. Fala yajib as-shaum 'alal musafir, maka hukum berpuasa bagi musafir tidaklah wajib. Liqauli ta'ala wa man kana maridan aw 'ala safar. Falau shoma al-musafir shoha siyamuhu wajaba 'alaihi qada'a ma aftarahu fi safar. Kalau misalnya dia merasa kuat, dia tetap melanjutkan puasanya ketika safar, maka sah puasa tersebut. Tapi kalau misalnya dia membatal, maka dia harus menggantinya di luar bulan Ramadan. Tapi syarat berikutnya yaitu al-khulu minal haid wan nifas. Ini tidak dalam keadaan haid dan juga tidak dalam keadaan nifas. Tapi wajibu al-qada' alaihima. Liqauli Aisyah kana yusibuna dhalik. Fanu'mar biqada'i shaum wa la nu'mar biqada'i shalah. Sehingga jika ada perempuan yang sedang haid atau nifas, maka wajib untuk mengqada puasa tersebut. Hukumnya adalah wajib mengqada puasa tersebut bagi yang sedang haid maupun nifas. Dalilnya yaitu hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dahulu kami juga terkena itu, sedang haid, sedang nifas ketika puasa Ramadan. Fanu'maru biqada'i shaum, maka kami diperintahkan, disuruh untuk mengqada puasa tersebut. Wala nu'maru biqada'i shalah, dan tapi kita tidak disuruh untuk mengganti salat ketika dalam keadaan haid. Tapi sekiranya itu sebagai pengetahuan pendahuluan muqaddimah untuk kita berkaitan dengan puasa yang akan datang di bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi akan datang. Tentang ta'rif, tentang hukum siam Ramadan, syarat-syarat orang yang wajib melakukan puasa Ramadan, hikmah keutamaan puasa Ramadan, sekiranya itu cukup untuk kita jadikan sebagai pendahuluan muqaddimah sebelum kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Oke, kemudian berkaitan dengan pertanyaan yang sudah antum kirimkan kepada kami di beberapa hari yang lalu, maka kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum bagi antum-antum yang telah mengirimkan pertanyaan ini. Mudah-mudahan pertanyaan ini bisa menjadi mudzakarah murojaah ilmu bagi kami dan juga bisa menjadi ziyadatul ilm, bisa menjadi tambahan wawasan bagi antum-antum sekalian. Berkaitan dengan pertanyaan yang pertama, bagaimana hukumnya orang yang berpuasa? Dia berbuka sebelum azan di masjid, tapi dia melihat keadaan langit sudah mulai gelap dan jam sudah lewat dari waktu azan biasanya.

Ya, berarti ini kondisinya dia berbuka duluan tanpa mendahului dengan azan yang biasanya dikumandangkan. Hukum orang yang berbuka puasa sebelum azan karena menyangka, ini masih dalam prasangkaannya dia, matahari telah terbenam. Sesuai pertanyaan tadi, dia melihat langit sudah mulai gelap. Padahal ternyata belum yakin terbenam. Maka puasanya tidak sah dan wajib diqadha. Kalau misalnya dia belum yakin, masih sekedar prasangka, maka puasanya batal dan wajib diqadha. Maksudnya, karena di dalam puasa itu syarat sah berbuka, ini adalah terbenamnya matahari secara yakin. Bukan sekedar tanda-tandanya, langit sudah terlihat gelap, jam sudah lewat dari kebiasaan adat, sehingga dia berbuka. Atau bahkan melalui perkiraan pribadinya dia. Maka jika seperti ini kondisinya, maka puasanya dinyatakan batal dan wajib mengqadha. Alangkah baiknya kita sabar sampai menunggu azan dikumandang. Syekh bin Baz rahimahullah menjelaskan bahwa asal hukum siang itu masih ada, yakni sampai diyakini matahari terbenam. Selama belum yakin, maka tidak boleh kita berbuka. Sesuai fatwa beliau, sampaikan dalam Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah karya Syekh Abdul Aziz bin Baz, beliau menyampaikan man aftara qabala ghurubi syamsi dhannan annaha gharabat fa alaihi alqadha. Barang siapa yang sudah berbuka puasa duluan sebelum matahari terbenam dhannan, karena dia menyangka matahari tersebut telah tenggelam sesuai prasangkanya dia, fa'alaihil qadha, namun ternyata matahari belum secara pasti terbenam, maka dia wajib mengqadha puasa tersebut. Sehingga catatan penting dari pertanyaan ini yaitu tidak cukup hanya melihat dari tandanya, langit sudah gelap atau jamnya sudah lewat. Harus yakin matahari betul-betul telah terbenam, melihat langsung atau dengan menandai azan yang betul-betul tepat waktu ketika matahari terbenam, atau dengan jadwal sholat yang biasanya akurat. Sehingga dalam kondisi ini seorang juga tidak berdosa kalau memang dia tidak sengaja, tapi dia tetap wajib mengqadha puasa tersebut, mengganti puasa tersebut. Pertanyaan pertama. Pertanyaan yang berikutnya, yang kedua, bagaimana dengan orang yang berpuasa menghabiskan waktunya hanya tidur? Bangun hanya untuk sholat dan juga kebiasaan menonton. Istirahat hanya waktu sholat. Sesudah itu lanjut lagi tidur dan menonton. Ini pertanyaan yang kedua. Maka berkaitan dengan puasanya, puasanya tetap dihukumi sah selama ia tidak melakukan pembatal-pembatal puasa. Makan, minum, dia tidak melakukan pembatal puasa, puasanya tetap sah dengan kondisinya yang demikian. Namun perbuatannya ini bisa menjadi hal yang makruh dan menyelisihi tujuan puasa itu sendiri. Juga kondisi yang seperti ini bisa mengurangi pahala puasa atau bahkan hilang sama sekali. Syekh bin Baz rahimahullah menegaskan bahwa yang namanya puasa itu bukan sekedar menahan lapar, menahan makan dan minum, tapi yang namanya puasa juga itu menahan diri dari perkara yang sia-sia. Yang namanya puasa itu ya berarti memanfaatkan waktu untuk melaksanakan ketaatan.
dan juga menjaga anggota badan dari maksiat. Kalau misalnya dia tidur, ya dia juga tidur pada asalnya mubah, hukumnya boleh, tetapi bisa menjadi makruh bila disengaja tidur sepanjang hari, sehingga dia akhirnya menyia-nyiakan waktunya yang bisa dipakai tilawah Quran, membaca Al-Quran, berzikir, beristighfar, dia tinggalkan. Atau bahkan di samping itu dia menonton hal-hal yang haram. Baik, di sini difatwakan oleh Syekh bin Baz, qala an-naum fi nihar Ramadan la yufsid as-siyam, walakin al-iftar minhu tahwiitun lil khair. Tidur di siang hari di bulan Ramadan la yufsidu as-siyam, ini tidak membatalkan puasa. Namun memperbanyaknya, lebih banyak tidur ketika bulan Ramadan, ini adalah tahwiitun lil khair, sama dengan dia menyia-nyiakan kebaikan yang begitu banyak. Jadi berkaitan juga dengan tontonan. Kalau misalnya dia menonton yang haram, terlebih lagi dalam keadaan puasa dia melakukan maksiat, dosa di atas dosa. Toh seandainya tontonannya hal-hal yang mubah, maka tetap menyelisihi adab puasa. Tetap menyelisihi

wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa, namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali cuma untuk menahan lapar dan haus. Tidak dapat pahala, terluput dari kebaikan yang banyak. Jadi, maka dari pertanyaan ini kita bisa mengetahui berkaitan dengan puasanya, puasanya tetap sah. Tapi dia tidak berpahala sempurna. Bahkan jika dia menonton hal-hal yang dilarang oleh Allah, dia akan terjatuh dosa di atas dosa. Maka yang utama itu mengisi puasa dengan banyak-banyak sholat. Sholat duha di awal waktu, pertengahan waktu, akhir waktu. Banyak-banyak zikir, tilawah, khatamkan Al-Quran, sedekah, dan juga amalan sholat lain. Pertanyaan berikutnya, apakah batal orang yang puasa cabut gigi atau tambal gigi dalam rangka perawatan giginya? Berkaitan dengan ini, maka dari penjelasan yang sudah kita lalui tadi, puasanya tidak batal. Orang yang cabut gigi atau tambal gigi, puasanya tidak batal. Ya, ini selama dia tidak menelan darah. Karena orang cabut gigi biasanya berdarah banyak, darahnya tidak tertelan. Atau dia tidak menelan obat, air atau sisa bahan tambalan gigi dengan sengaja. Asalkan tidak ada yang masuk ke tenggorokan, maka puasanya tetap sah. Walaupun dia cabut gigi, tambal gigi, asal tidak ada yang ditelan. Syekh bin Baz rahimahullah menjelaskan bahwa perawatan gigi ini tidak termasuk pembatal puasa. Karena yang namanya pembatal puasa itu makan dan minum. Beliau juga menjelaskan bahwa tidak ada yang masuk ke perut dengan sengaja. Itu tadi, obat, air. Karena biasanya setelah cabut gigi kumur-kumur, suruh minum obat. Atau bahan tambalan giginya nanti, jangan ada yang sampai lewat tenggorokan, sampai masuk ke perut. Beliau berkata wajib berhati-hati agar tidak ada sesuatu yang tertelan. Sini sampaikan dalam fatwanya la ba'sa biqal aistin wa tadawil asnan lis-shaim. Idza taharraza min bulughi shay'in ila halqihi. Ini tidak mengapa mencabut gigi, berobat, perawatan gigi bagi orang yang berpuasa selama ia berhati-hati agar tidak ada sesuatu yang sampai tertelan masuk ke tenggorokannya. Maka di sini untuk orang yang cabut gigi, perawatan gigi ketika puasa, kalau misalnya ada darah yang tertelan secara sengaja, ini puasanya batal. Kalau misalnya dia sudah berusaha tidak ada yang masuk, tapi tetap ada yang masuk juga, ya maka tetap jalankan puasanya. Itu di luar kemampuan dia, di luar kendalinya dia. Puasanya tidak batal. Maka ketika seorang ingin cabut gigi dalam kondisi puasa, ini seharusnya ditunda dulu. Jangan siang hari. Tunda sampai malam. Sampai orang buka puasa. Baru melakukan cabut gigi. Baru melakukan tambal gigi. Kalau misalnya memang darurat, maka boleh. Tidak mengapa di siang hari. Tapi gitu. Harus dengan ekstra hati-hati. Supaya tidak ada yang tertelan. Pertanyaan berikutnya, apa hukumnya orang yang berpuasa bawaannya selalu marah-marah, emosi? Syekh bin Baz rahimahullah menegaskan bahwa puasa itu bukan hanya sekedar menahan tidak makan dan tidak minum, tapi juga menahan emosi, menahan lisan supaya tidak berkata yang buruk dan juga berakhlak baik. Makanya orang yang berpuasa tapi bawaannya marah-marah, artinya ini marahnya sudah berlebihan. Ini bisa jadi nanti menyeret pada ucapan dusta, pada ucapan mencela atau menyakiti orang lain. Karena marah-marah tadi. Akhirnya menyebabkan pahala puasanya berkurang. Sehingga kesempurnaan pahala puasa dia tidak dapat. Bahkan bisa membuat puasanya itu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatwa

0: beliau mengatakan faida kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim.
1: Jika salah seorang kalian puasa, maka janganlah ia berkata kotor, jangan marah-marah, jangan berteriak-berteriak. Kalau misalnya ada orang yang mencela dia atau orang yang mengajak dia bertengkar, ribut, maka hendaknya dia membentengi dirinya. Dia katakan, inni shaim, sesungguhnya saya ini sedang berpuasa. Sehingga tadi puasanya tetap sah, tapi seperti itu, pahalanya berkurang, bahkan bisa berdosa kalau misalnya tadi marah-marahnya disertai ucapan yang menyakiti orang lain. Sehingga puasanya tetap sah, tapi pahalanya berkurang.
0: Pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan orang yang menyimpan dendam pada seseorang sampai masuk puasa dia tetap bersikap demikian, artinya tidak ada perubahan, tetap dendam sama orang tersebut. Berkaitan dengan ini, maka jawabannya berkaitan dengan puasanya lagi, puasanya tetap sah, tidak batal. Namun perbuatannya itu tadi dosa, mengurangi pahala puasa dan menyelisihi tujuan dan hikmah puasa itu sendiri. Maka di sini Syekh bin Baz mengatakan puasa itu bukan hanya untuk menahan lapar dan haus, tapi juga membersihkan diri dari hasad, dengki, dendam maupun permusuhan. As-siyam laisa mujarradu tarki ta'am wa syarab, bal huwa tarkul ma'asi wa tazkiyatul qulub minal haqqi wal adawa. Sehingga kalau memasuki bulan puasa, jauh-jauhkan diri yang namanya dengan dendam. Jauh-jauhkan diri dengan dendam. Bagaimana dengan kebiasaan orang-orang yang mau memasuki puasa? Orang-orang yang mau memasuki puasa mengirim kata-kata atau berucap langsung permohonan maaf atas segala kesalahan yang pernah dia lakukan. Apakah ini hal yang dibolehkan? Ini dia meminta maaf, jadi ucapan maaf sebelum masuk pada bulan Ramadan. Maka di sini kita jawab boleh. Bal huwa al-mahmud, bahkan ini adalah perbuatan yang terpuji selama dengan niat dan tujuan yang benar. Artinya bukan hanya sekedar formalitas, bukan hanya sekedar kebiasaan dia. Betul-betul dengan niat ingin tazkiyatul qulub, ingin membersihkan jiwanya. Di sini dikatakan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, la ba'sa bi ay yatluba al-muslim al-afwa mimman akhta'a fi haqqihi bal dzalika min husnil akhlaq wa islahil qulub. Tidak mengapa seorang muslim meminta maaf kepada orang yang pernah ia zalimi, baik ketika Ramadan ataupun menjelang Ramadan. Bahkan itu termasuk akhlak yang baik dan tazkiyatu wa islahil qulub, dan juga perbaikan, menata hati kembali untuk dia. Tapi yang perlu kita garis bawahi, perbuatan seperti ini dikatakan di sini, walakin la yu'taqad annahu sunnatun makhsusah lidukhuli Ramadan. Perlu kita yakini bahwasanya hal seperti itu tidak boleh kita jadikan sebagai sunnah khusus yang ditetapkan untuk menyambut Ramadan. Artinya yang namanya meminta maaf di seluruh waktu. Adapun sebelum masuk bulan Ramadan, maka tujuannya untuk memperbagus akhlak, untuk menata hati, memperbaiki hati, dan tidak menjadikan hal tersebut sebagai sunnah khusus. Dijadikan kebiasaan. Kalau misalnya punya dendam, sudah simpan saja, nanti saja sebelum Ramadan baru saya minta maaf lah. Bukan seperti itu maksud yang disampaikan oleh Syekh di sini. Pertanyaan berikutnya, jika ada ibu menyusui yang haid, kondisinya lagi menyusui, kemudian dia haid di bulan Ramadan, apakah dia harus mengganti dengan puasa atau boleh fidyah karena statusnya sebagai ibu menyusui? Maka di sini jawabannya, ketika dia haid, ini wajib mengqadha puasa. Makanya tadi kita sudah sampaikan di awal kajian tentang pembuatan puasa, yaitu al-haid wan nifas. Ketika dia haid, maka puasanya batal. Jika seorang ibu menyusui mengalami haid, maka sebab tidak berpuasanya adalah haid, bukan karena menyusui. Maka ketika dalam kondisi haid, puasanya tidak sah, wajib untuk dia mengqadha, dan dia bukan melakukan fidyah. Bukan fidyah, tapi qadha, mengganti puasa. Sehingga status ibu menyusui itu tidak mengubah hukum haid. Ketika dia haid di bulan Ramadan, maka hukumnya dia adalah orang yang membatalkan puasa, bukan orang yang terkena udzur. Penegasan dari Syekh bin Baz di sini dikatakan, al-mar'atu idza hadat fi Ramadan wa hiya murdi'un wajib 'alaiha al-qadha faqat wa la yujzi'uha al-it'am. Wanita yang haid di bulan Ramadan, meskipun ia dalam kondisi menyusui, maka wajib mengqadha puasa dia dan tidak mencukupi dengan membayar fidyah. Artinya betul, tebusannya adalah mengqadha puasa, bukan membayar fidyah. Sehingga di situ ada perbandingan penting. Kalau misalnya seorang haid atau nifas, ini dia mengqadha puasa. Kalau misalnya dia seorang ibu menyusui tanpa haid, artinya dia khawatir bahaya bagi ibu, bagi bayinya, maka di sini juga qadha kata Syekh bin Baz. Fidyah tidak mencukupi. Artinya ini sebenarnya ada permasalahan yang hilang. Tapi kita lanjut ke pertanyaan berikutnya terlebih dahulu. Bagaimana kondisinya kalau perempuan belum bayar hutang puasa selama 3 bulan Ramadan sebelumnya? 3 bulan Ramadan sebelumnya berturut-turut dia belum bayar hutang. Hingga Ramadan berikutnya. Hingga Ramadan berikutnya dia berencana juga tidak bisa melakukan puasa. Dikarenakan hamil dan menyusui. Perempuan yang menunda qadha puasa hingga Ramadan 3 kali berturut-turut karena hamil dan menyusui. Sekali lagi ini Anda sampaikan menurut pendapatnya Syekh Abdul Aziz bin Baz. Dalam kondisi ini, Syekh Abdul Aziz bin Baz berpendapat ini tetap wajib mengqadha seluruh puasa yang ditinggalkan. Sehingga kalau misalnya 1 bulan 30, 3 bulan kali 30 berarti 90 hari. Tambah Ramadan berikutnya 120 hari. Dia wajib mengqadha puasa. Ini menurut pendapatnya Syekh Abdul Aziz bin Baz. Dan dia tidak membayar fidyah. Pendapat beliau, dia tetap wajib mengqadha puasanya selama puasa yang dia tinggalkan. Pertanyaan berikutnya, yaitu bagaimana saat kondisi wanita haid beberapa menit sebelum waktu maghrib? Artinya keluar darah haid ini hanya sekedar flek saja, sedikit saja keluar darah, apakah tetap batal puasanya? Sini menurut Syekh Abdul Aziz bin Baz, ya, puasanya batal, walaupun hanya sekedar flek. Selama itu benar-benar haid dan muncul sebelum matahari terbenam. Penjelasan beliau, haid yang keluar sebelum maghrib, walaupun hanya sesaat dan cuma sedikit, artinya hanya sekedar flek saja, ini membatalkan puasa di hari itu juga. Karena syarat sah puasa wanita, yaitu adalah suci dari haid sepanjang siang harinya. Tidak disyaratkan darah itu banyak yang keluar atau deras. Makanya fatwa beliau di sini mengatakan, idza nazala damul haid qabla ghurubi syamsi walau bilahdhat batula shaumuha wa wajaba 'alaiha alqada, apabila darah haid keluar sebelum terbenamnya matahari, sebelum waktu maghrib, walaupun hanya sesaat, sebentar, sedikit, maka batal puasanya dan wajib bagi dia untuk mengqada. Oke, pertanyaan berikutnya, jika tidur dalam keadaan junub, kemudian beberapa menit lagi azan, ini dia bangun mendekati waktu azan, apakah harus mandi dulu atau sahur cepat-cepat? Mana didahulukan? Mau mandi dulu atau sahur dulu? Kalau dalam kondisi bangun sahur sudah mepet azan, masih junub, manakah yang lebih didahulukan? Apakah mandi junub dulu atau sahur terlebih dahulu? Di sini dikatakan ini asalnya lebih baik untuk sahur terlebih dahulu. Ini tidak wajib mandi dulu karena sudah apa? Sudah mendekati waktu azan. Maka dia yang didahulukan adalah makan sahur terlebih dahulu. Kemudian setelah makan sahur, waktu azan, dia baru mandi junub. Menurut Syekh bin Baz rahimahullah, ini yang namanya junub itu bukan pembatal puasa. Jadi jangan dikira harus mandi dulu. Kalau dalam keadaan junub, terus nanti sahur, tidak sah makan sahurnya, tidak sah juga puasanya. Lah, junub itu bukan pembatal puasa. Yang wajib adalah mandi junub untuk sahnya sholat. Junub itu nanti urusannya dengan sholat. Sahur itu urusannya dengan puasa. Nabi alaihi salatu wassalam juga pernah masuk waktu subuh dalam keadaan beliau junub, lalu mandi dan tetap berpuasa. Dalil hadis yaitu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudrikuhu al-fajru wa huwa junub min ahlihi thumma yaltasil wa yasum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu pernah masuk waktu subuh dalam keadaan beliau sedang junub. Lalu beliau mandi dan tetap melanjutkan puasa. Karena yang harus didahulukan nanti puasa dulu. Dia makan sahur dulu. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Dia harus melakukan sahur karena di dalam sahur itu ada barakah. Penegasan Syekh bin Baz dalam hal ini beliau mengatakan la haraj ayu akhira al-ghusla ila ba'di thulu'il fajr was-shaum sahih walakin la yajuz ta'khiruhu 'anil shalah. Tidak mengapa menunda mandi junub, mandi wajib, sampai setelah terbit fajar dan puasanya tetap sah. Artinya dia setelah makan sahur kemudian masuk waktu fajar, dia baru mandi. Maka puasanya sah. Namun tidak boleh menundanya, menunda mandi wajibnya hingga keluar waktu sholat. Artinya dia harus tetap optimalkan sholat tepat pada waktunya. Dan tidak terlambat. Artinya dalam kondisi seperti ini, waktu sahur sempit, ini sahur saja terlebih dahulu. Baru nanti setelah azan dia segera mandi. Tidak boleh menunda mandi sampai lewat waktu subuh. Dan puasanya tetap sah. Kemudian pertanyaan berikutnya. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Kalau afwan, pertanyaan ini di luar dari tema. Ini yang Anda mau tanyakan, bagaimana cara triple ojol, ini ojol online, tetap produktif dan menjaga stamina saat puasa Ramadan. Atau Ustaz, bagaimana tipsnya mengatur waktu makan sahur dan berbuka bagi driver ojol yang jadwalnya enggak menentu? Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Berkaitan dengan permasalahan ini, artinya dia ada pekerjaan ketika Ramadan. Maka prinsip utama, puasa itu sama dengan tidak memaksakan diri. Tidak merusak diri, tidak memberatkan diri. Di dalam syariat ini, menjaga kesehatan itu adalah kewajiban. Dan puasa tidak ditujukan untuk mencelakakan diri. Puasa itu tujuannya bukan untuk mencelakakan diri, bukan untuk bikin diri ini sakit. Lah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya menyampaikan inna lijasadika alaika haqqan, sesungguhnya tubuhmu juga itu memiliki hak untuk ditunaikan. Jadi kalau misalnya capek ya istirahat. Jadi artinya kita tetap boleh bekerja, boleh kerja tapi juga puasa wajib. Jangan sampai melelahkan badan sendiri, jangan sampai merusak badan sendiri. Jadi, makanya sekiranya untuk tips bagi ikhwan ini, makanya dia memilih menu sahur yang ringkas. Ini mungkin sedikit tapi penuh vitamin, karbohidrat, supaya tetap kuat menjalankan harinya. Air putih ini juga minum secukupnya. Jangan terlalu banyak minum yang lain, minum teh, minum kopi ketika sahur lah, supaya lebih menjaga stamina dia ketika nanti narik order. Tapi hindari makanan terlalu asin, terlalu pedas ketika sahur. Minum manis berlebihan ini juga cepat bikin lemas, cepat bikin loyo. Lagi minumnya setelah sahur, ketika sahur. Kemudian untuk bekerja, ini mungkin bisa pilih jam ramai, tapi pendek. Contoh di pagi hari, sama di sore hari. Sehingga siangnya dia bisa istirahat. Kemudian berkaitan dengan bagaimana ketika dia jam berbuka masih di jalan. Ini, maka ini disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, la yazalun nas bi khair ma ajjalu al-fitr. Manusia akan senantiasa terus di dalam kebaikan selama mereka menyegerakan puasa. Artinya jangan sampai ia tunggu pulang ke rumah dulu baru berbuka, padahal di jalan tadi sudah waktunya buka. Maka dalam kondisi ini sebaiknya dia sediakan air putih ketika berbuka nanti, bisa diminum air putih atau kurma 1-3 butir. Ini sudah mencukupi, bukan hanya untuk sekedar membatalkan puasa lalu lanjut kerja. Kalau misalnya masih ada orderan, nanti pulang baru makan makanan yang berat, sehingga tidak usah tunggu pulang dulu baru berbuka lah. Di jalan pun sedia air putih, bukan untuk membatalkan puasa. Kemudian juga istirahat yang cukup ini supaya bisa narik orderan di hari berikutnya dengan fresh, segar, bukan? Artinya sahur cerdas, kerja terukur, berbukanya tepat, dan jangan lupa untuk tetap jaga badan. Kembali tadi kita ke pertanyaan yang berkaitan dengan perempuan yang belum bayar hutang selama 3 bulan berturut-turut. Kalau misalnya tadi jawaban Syekh bin Bas, ini wajib mengqadha. Jadi berapa hari puasanya yang dia qadha, ya selama itu juga dia harus mengqadha puasanya. Kalau misalnya 3 bulan ya 90 hari, 4 bulan 120 hari, dia tetap harus mengganti puasanya tersebut. Namun pendapat lain disebutkan, ini pendapatnya sahabat Abdullah bin Abbas dan juga Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Ini hukumnya jika demikian adalah membayar fidyah. Hukumnya adalah membayar fidyah. Dalilnya wa 'alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang yang mampu melaksanakan puasa namun berat. Contoh di sini ibu menyusui, dia sebenarnya mau dan dia sebenarnya mampu-mampu saja. Tapi karena dia khawatir karena kondisi nanti bayinya, sehingga dia berat. Wa 'alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Maka bagi dia membayar fidyah untuk orang-orang miskin. Abdullah bin Abbas rahimahullah mengatakan, hiya lil hubla wal murdi'. Ila khafata ala awladihima. Ayat ini berlaku bagi wanita yang hamil dan juga menyusui, jika mereka khawatir terhadap anaknya. Kemudian juga tadi kembali kepada seorang yang keluar darah sekedar flek sebelum maghrib. Ini pendapat yang lain. Pendapatnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam fatwanya beliau mengatakan idza kharaja damul haid qabla ghurubis syamsi walau bi lahdhah fa inna shauma dzalikal yaum yubtil wajaba 'alaiha futuhu. Apabila darah haid keluar sebelum terbenamnya matahari walaupun cuma sesaat, maka puasa hari itu juga batal dan wajib mengqadanya. Sebutkan amma idza kana dam alladhi kharaja laysa bihaid fa innahu la yu'athiru 'ala shaum li'anna alladhi yufsidu shaum huwa al-haid nafsuhu. Tapi kalau misalnya adapun yang keluar itu bukan darah haid, ya ini maksudnya perbedaan antara masing-masing individu. Terkadang orang fleknya itu dihukumi haid, orang fleknya itu hanya sekedar darah saja yang keluar bukan darah haid. Taib. Adapun kalau misalnya yang keluar bukan darah haid, maka tidak berpengaruh terhadap puasanya. Puasanya tetap lanjut, tetap sah. Karena yang merusak puasa itu betul-betul adalah darah haid itu sendiri. Taib. Ini yang bisa kita sampaikan dan jawab pada pertanyaan-pertanyaan yang sudah disodorkan kepada kami. Harapannya kita setelah mendengar jawaban dan juga sedikit materi tentang puasa ini, betul-betul nanti di Ramadan yang akan datang kita menyambut puasa ala ilmin wa basirah. Kita berpuasa betul-betul di atas ilmu, di atas basirah yang ada. Bukan hanya sekedar karena kebiasaan tahunan saja. Ya karena tiap tahun puasa ya kita puasa juga. Karena orang-orang banting puasa ya malu, masa kita tidak puasa lah. Tapi betul-betul kita menjalankan puasa sebagaimana takrif, perincian, hukum puasa yang kita telah pelajari bersama di sore hari ini. Fanaktafi bihadzal dar wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Berkaitan pada pertemuan terakhir kita membahas kajian fikih pada bab tentang puasa, maka sekiranya kami merasa perlu untuk melanjutkan pembahasan tentang puasa dan hukum seputarnya. Makanya di sore hari ini kita akan tetap melanjutkan kajian kita pada kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Kitabi As-Siyam, pada kitab puasa. Permasalahan berikutnya yang akan kita pelajari pertama kali di kesempatan kali ini yaitu tentang zuhud. Dukhul syahri Ramadan wa inqidha'ihi. Ini permasalahan berikutnya itu menetapkan kaifiyah menetapkan masuknya bulan Ramadan dan juga berakhirnya bulan tersebut. Taqala yuthbit dukhul syahri Ramadan bi ru'yatil hilal bi nafsihi aw bi syahadati ghairihi ala ru'yatihi aw ikhbarihi bidzalik. Masuknya bulan Ramadan itu ditetapkan dengan cara melihat hilal bi nafsihi, entah dia sendiri yang melihatnya, au bi syahadati ghairihi, atau persaksian dari orang lain, au ikhbarihi bidzalik, atau dari kabar yang beredar tentang masuknya terlihatnya hilal. Fa idza syahida muslim adlun bi ru'yati hilal Ramadan sabata bihadihi syahada dukhulu syahri Ramadan. Maka ketika seorang muslim yang adil dia menyaksikan hilal bulan baru menuju bulan Ramadan, maka ketika itu pula ditetapkan masuknya bulan Ramadan. Liqaulihi ta'ala faman syahida minkum asyhara falyashum. Karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang menyaksikan bulan tersebut dengan melihat adanya hilal, falyashum, maka hendaknya dia berpuasa. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitumuhu fasumu. Wali hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ukhbirtu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi ru'yati Ramadan fa shamahu wa amara an-nasu wa amara an-nasa bi siyami. Begitu pun hadis idza ra'aitumuhu fasum, jika kalian telah menyaksikan hilal atau persaksian dari orang lain yang menyampaikan kepada kalian atau dengan kabar berita yang beredar sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah setempat, fasum, maka puasalah, lanjutkan, tunaikanlah puasa tersebut. Dan juga hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, di mana Nabi alaihi salatu wassalam diberi kabar ada orang yang memberitakan bi ru'yati Ramadan, dengan terlihatnya hilal Ramadan, fasomahu, maka beliau pun berpuasa dan menyuruh orang-orang, para sahabatnya, umatnya untuk juga melaksanakan puasa. Tapi fa illam yura al-hilal aw lam yashhad muslim adl biru'yatihi wajaba ikmal iddati sya'ban 30 yawman. Kalau misalnya hilal itu masih belum terlihat dan tidak ada seorang muslim adil yang mempersaksikan, mengabarkan tentang terlihatnya hilal tersebut, maka jika demikian kondisinya, wajib menyempurnakan, menggenapkan bulan Syaban menjadi 30 hari. Contohnya puasa kali ini, puasa di tahun ini. Ketika tidak terlihat hilal, maka yang wajib dilakukan adalah betul-betul menyempurnakan Syaban menjadi 30 hari. Di mana di samping hal ini, biasanya ada orang awam yang terbiasa melakukan puasa satu hari sebelum Ramadan. Tapi padahal telah jelas hadis, la tasum yauman au yaumaini qabla Ramadan illa rajulan kana yasumu shauman falyasum. Dalam hadis disebutkan, janganlah kalian berpuasa 1-2 hari sebelum Ramadan, kecuali seorang yang dia terbiasa melakukan puasa sunnah. Kalau dia mau puasa 1-2 hari sebelum Ramadan, maka tidak mengapa. Tapi kebiasaan orang awam dengan alasan jaga-jaga, siapa tahu sudah terlihat hilal, dengan alasan di Arab Saudi sudah puasa duluan, tapi padahal kita lain tempat, maka ini yang masih menjadi kekeliruan di masyarakat sekitar. Karena biasanya dia sudah berpuasa 1 hari sebelum Ramadan, otomatis ketika Ramadan mau berakhir 1 hari sebelumnya, dia juga sudah tidak berpuasa. Atau malah dia berpuasa tapi hanya setengah hari, dengan alasan saya khawatir ini sudah waktunya lebaran. Di Saudi orang sudah lebaran. Baik. Maka di sini disebutkan fa illam yura al hilal, kalau misalnya belum terlihat hilal, entah itu mau masuknya Ramadan ataupun berakhirnya Ramadan, maka wajib menyempurnakan hari pada bulan tersebut, genap menjadi 30 hari. Baik, wala yasbut duhul asyhari bi ghairi hadainil amrayn. ru'yatil hilal au ismami Syaban 30 yauman. Sehingga penetapan Ramadan itu harus ditetapkan dengan dua perkara ini. Yang pertama, melihat hilal. Kalau misalnya tidak terlihat, ya sudah. Berarti perkara yang kedua, kondisi kedua, yaitu menggenapkan, menyempurnakan Syaban menjadi 30 hari. Tabiqalihi sallallahu alaihi wasallam sumu li ru'yatihi wa abtiru li ru'yatihi fa in gubbiya alaikum fa ajmilu iddata Syaban 30. Karena dalam hadis disebutkan sumu, berpuasalah kalau misalnya kalian melihat hilal pada masuknya bulan Ramadan. Wa abtiru li ru'yatihi, dan berbukalah jika kalian melihat hilal untuk masuk bulan Syaban, baik waktu itu sudah selesai puasa. Fa in gubbiya alaikum, namun kalau misalnya terjadi keraguan karena cuaca mendung, bisa jadi hilal tidak terlihat. Fa in gubbiya alaikum fa akmilu iddata Syaban 30. Kalau misalnya demikian, maka sempurnakanlah 30 hari pada bulan Syaban. Baik, wa yathbut inqita'u Ramadan bi ru'yati hilal syahri Syawal bi syahadati muslimain 'adlain. Fa lam yashhad musliman 'adlan bi ru'yati hilal wajaba ijmalu 'iddati Ramadan 30 yawman. Baik, begitu pun ketika ingin menentukan akhir bulan Ramadan, jatuhnya satu Syawal, harus dengan melihat hilal dan juga harus dengan persaksian dua muslim yang adil. Kalau misalnya dua muslim, belum ada dua orang muslim adil yang menyaksikan masuknya hilal pada bulan Syawal, maka kita pun wajib menggenapkan bulan Ramadan menjadi 30 hari. Baik, itu tadi dia permasalahan tentang masuknya dan berakhirnya bulan Ramadan. Hal muhim dengan ru'yatul hilal dan juga syahadati muslim adlin fi thubutihi wa syahadati muslimaini adlaini fi inqidaihi. Baik, permasalahan berikut yaitu waktu niyah fi shaum wa hukmuha. Waktu mengucapkan niat pada puasa Ramadan dan bagaimana hukumnya. Qala yajibu 'ala shaim an yanwi as-siyam wa hiya ruknun min arkanihi kama madha. Jadi wajib untuk orang yang mau berpuasa dia meniatkan puasanya. Wa hiya ruknun, karena ini adalah rukun di antara rukun puasa, sebagaimana yang telah lalu pada penjelasan pertemuan sebelumnya, di mana rukun berpuasa yaitu yang pertama al-imsak, menahan diri dari makan, minum, pembatal-pembatal puasa yang lainnya, wa anis syahwat, dari syahwat. Kemudian rukun yang kedua yaitu adalah an-niyat, betul-betul niat untuk melakukan ibadah puasa. Biqaulihi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa wa yanwiha minal laili fi siyamil wajib. Dan kapan seorang melakukan niat, ya ini dikatakan wa yanwiha minal lail fi siyamil wajib. Contoh kalau misalnya masuk malam pertama Ramadan, maka sebelum puasa di hari berikutnya, hari besoknya, di malam itu kita harus mewajibkan niat. Kita harus meniatkan terlebih dahulu. Karena ini puasa Ramadan ini sifatnya puasa wajib. Fisbiyamil wajib. Wajib dari malamnya kita meniatkan puasa. Ka shaumi Ramadan wal kafarah wal qada wan nadar, sama juga halnya ketika ingin melakukan ibadah yang lainnya, melakukan kafarah, melakukan qada, puasa qada, wan nadar, ingin melakukan nadar, ini kita niatkan dari malamnya. Baik, walau qabala al-fajr bidaqiqatin wahidah, walaupun hanya sebentar saja sebelum terbitnya fajar. Artinya dari malam sampai sebelum terbitnya fajar. Ketika kita sahur, maka di situ kita juga meniatkan untuk berpuasa. Biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man lam yubayyin as-siyam qabala al-fajri fala siyam lahu. Barang siapa yang belum meniatkan untuk berpuasa sebelum terbitnya fajar, maka tidak ada puasa baginya. Artinya sebelum terbit fajar, dari malam sebelum terbitnya fajar. Paling enaknya ketika sahur, kita sudah meniatkan untuk melakukan puasa Ramadan, puasa wajib. فَمَنْ نَوَى صَوْمًا فِي النَّهَارِ وَلَمْ يُطْعِي شَيْئًا lam tujzihu illa fi siyamit tatawur. Maka kalau misalnya ada orang yang dia mengucapkan niat puasa Ramadan pada siang harinya, walam yutim syai'an, karena dia rasa dia belum makan apa-apa juga, dia belum melakukan pembatal-pembatal puasa dari semalam, tapi ini sudah bangun siang dia, dia belum makan apa-apa, walam yujzihu illa fi siyamit tatawu, maka yang demikian tidak mencukupinya, artinya tidak dianggap puasa. Makanya paling enak kalau misalnya kita takut bangun sahurnya kesiangan, ya ini juga niatkan memang dari malam, karena tidak diminta-minta kita nanti kecapean habis sholat lail, sholat tarawih, bangun sahurnya sudah siang, kita kelewatan waktu sahur, maka ketika itu sudah tidak berlaku niat untuk berpuasa Ramadan. Nah, kebaikannya sabiqu fil khairat, bersegeralah dalam melakukan kebaikan. Tapi di sini dikatakan illa fi siyamit tatawu, kecuali memang itu pada puasa yang sunnah, puasa Senin Kamis, seorang belum niat dari minggu malamnya, dia tidak sahur, sudah bangun jam 7 pagi, sudah dia niatkan, saya tetap mau puasa hari ini. Karena apa? Puasanya sah. Dan juga karena itu hitungannya bukan puasa yang wajib, hanya puasa tatawu, puasa yang sunnah. Maka tidak mengapa. Fayajuzu biniyati minan nahar, boleh kita meniatkan puasa dari siang hari setelah terbitnya fajar. Idza lam yutim syai'an min aklin wa syurbin, kalau memang dia belum makan ataupun minum sama sekali. Di hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhala 'alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzaata yaumin faqala hal indakum min syai'in faqulna la qala fa inni idzan shaim. Baik, ketika itu Nabi ingin melakukan puasa sunnah. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika itu Nabi alaihi salatu wasallam masuk ke rumah kami dan menanyakan, apakah kita punya sesuatu untuk dimakan? Maka sahabi Aisyah menjawab, faqulna la. Aku jawab, enggak ada. Wahai suamiku, wahai Nabi, tidak ada yang bisa dimakan di rumah ini. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, fa inni idzan shaim. Ya sudah, kalau begitu sesungguhnya sekarang saya niat untuk berpuasa. Ini ketika puasa at-tatawu, puasa sunnah. Amma siyamul wajib fala yanqatib biniyatin minan nahar wala budda fihi min niyatil lail. Adapun yang sifatnya puasa wajib, puasa Ramadan, puasa kafarah, puasa qada, ini wajib diniatkan dari malamnya memang, dan tidak mencukupi ketika niatnya sudah lewat fajar. Wa tatbi niyatun wahidah fi bidayati Ramadan di jami'i asyhar, dan cukup satu niat saja, satu kali berniat saja untuk berpuasa satu bulan penuh di bulan Ramadan. Jadi kalau misalnya sudah niat dari malam pertama, saya berniat, saya lengkapkan puasaku satu bulan Ramadan. Ini sudah mencukupi untuk hari-hari kedepannya, untuk hari kedua, hari ke-10, hari ke-20, sampai hari terakhir di bulan Ramadan. Jadi itu sudah mencukupi. Satu kali niat untuk satu bulan. Wa yustahabu tajdiduha fi kulli yawm, dan hukumnya mustahab untuk memperbarui niat puasa pada setiap hari, pada malam hari. Ya, memang saya sudah niat di awal malam bulan Ramadan, tapi saya mau puasa, saya perbarui niat. Mungkin ada yang kurang dari puasaku kemarin, atau nanti saya musafar. Sudah, kita perbarui niat untuk berpuasa Ramadan ketika malam harinya, sebelum terbitnya fajar. Nah, itu dia kaifiyah, cara untuk melakukan niat pada puasa di bulan Ramadan. Baik, dengan itu selesailah kita dari permasalahan yang baru saja kita bacakan. Kemudian di sini pada bab berikutnya, bab yang kedua, berkaitan dengan fil a'dzar al-mubihah lil fitr wa mufattirati as-sha'im wa fihi mas'alata. Berkaitan dengan udzur-udzur yang dibolehkan untuk seorang melakukan buka puasa. Udzur yang orang diperbolehkan untuk melakukan buka puasa. Wa fihi mas'alatan, dan ada dua permasalahan yang berkaitan dengannya. Mal mas'alatul ula, al-'adzar al-mubihah lil fitr fi Ramadan. Udzur yang diperbolehkan untuk melakukan buka puasa di bulan Ramadan. Artinya tidak melakukan puasa, diberi udzur. Yubahu al-fitr fi Ramadan li ahadil a'dad at-taliyah. Boleh untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan dengan salah satu udzur dari udzur-udzur berikut. Yang pertama, al-marad wal kibar. Itu karena orang sakit, ada penyakit, dan juga orang yang sudah tua, orang yang lansia. Fayajuzu lil marid allazi yurja barahu al fitru wa idza buriha wajaba alaihi qada al ayyam allati aftaraha li qawlihi ta'ala ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Maka bagi orang yang dia ini sakit, fayurja bara'uhu, tapi masih ada kemungkinan sehat, masih diharapkan untuk sehat, maka dia boleh untuk melakukan buka. Artinya dia tidak berpuasa di hari itu. Fa idza buri'a wajaba 'alaihi qada'al ayyam allati aftaraha. Nanti kalau misalnya sudah di luar bulan Ramadan, dia sudah sehat walafiat, maka wajib untuknya melakukan qada, mengganti puasa, yaitu yang dia berbuka di bulan Ramadan. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, ayyaman ma'dudat, hari-hari yang betul-betul ditentukan. Maka barang siapa di antara kalian yang sedang sakit atau dalam sabar, boleh baginya untuk berbuka. Fa'iddatun min ayyamin ukhra, dan akan menggantinya pada hari yang lain. Tay wal maradu alladhi yurakhis ma'ahu fil fitr huwa al marad alladhi yashukku 'alal marid as-siyamu bisababihi. Dan penyakit yang memang ini diberi keringanan untuk tidak berpuasa, yaitu penyakit yang sekiranya akan memberatkan puasanya. Sehingga kalau misalnya orang sakitnya hanya luka-luka ringan saja, tapi ini maka dia tidak termasuk dalam ayat famankana minkum maridun. Yang dimaksud sakit di sini adalah sakit yang sekiranya kalau misalnya dia berpuasa, sakitnya itu malah tambah parah. Jadi maka inilah yang dimaksud dengan al-adzar al-mubih, uzur yang diperbolehkan ketika sakit yang akan memberatkan puasanya. Amma al-maradu alladhi la yurja bara'uhu aw al-ajiz 'an siyam 'ajzan mustamirran kal-kabir fa innahu yaftur wa la yajib 'alaihi al-qada wa innama talzimuhu fidyah. Tapi kalaupun misalnya kondisinya sekarang ada orang tua yang memang dia sudah sakit, sakit-sakitnya orang tua, la yurja bara'uhu, sudah tidak terlihat lagi kapan dia ini mau sehat. Awil ajiz, ataupun orang yang sudah lemah. Ajazan mustamirron, ini lemahnya itu berkelanjutan terus. Okay. Maka ketika orang yang seperti ini, maka hukumnya fa'innahu yaftur. Dia tidak berpuasa di bulan Ramadan. Wala yajib alaihi al-qadha, dan dia tidak ada kewajiban untuk mengqadha puasanya. Wa innama talzimuhu fidyah, tapi yang wajib dia adalah membayar fidyah. Nah, biasanya orang tua, biasanya anaknya yang membayarkan fidyahnya. Tapi kalau memang orang tuanya itu sudah tidak mampu, betul-betul sudah hanya terbaring, tidak mampu, jangankan untuk buat puasa, berjalan saja sudah susah, maka kondisi orang seperti ini itu wajib untuk membayar fidyah. Tapi berkaitan dengan fidyah ini juga kadarnya ini sama seperti kita memberi makan keluarga kita. Karena ada peraturan yang menetapkan kalau misalnya fidyah itu dengan harga 30.000, 45.000 untuk satu hari, untuk satu kali fidyah. Ini mungkin akan memberatkan sebagian orang yang tidak memiliki apa-apa atau orang yang kekurangan. Sehingga pilihan yang paling tepat untuk membayar fidyah yaitu memberikan makan sama seperti apa yang dinafkahi oleh keluarganya. Baik. Ini berdasarkan yaqulu al-Imam al-Bukhari wa amma Syekhu al-Kabir idza lam yutiki siyam faqad at'ama Anas bi'adami ba'dama kabura 'aman aw amaini an kulli yawmin miskinan. Karena Imam Bukhari mengatakan adapun orang tua Syekh yang sudah tua yang memang tidak dia mampu untuk berpuasa, maka dia melakukan fidyah untuk memberi orang miskin makanan kepada mereka. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi Syekhil Kabir wal Mar'ah al Kabirah la yastati'ani ay yasuma falyut'ima ma kana kulli yawmin miskinan. Begitupun pendapat fatwa dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkaitan dengan orang tua, orang yang sudah kakek-kakek, wal mar'ah al-kabirah, orang yang sudah nenek-nenek, la yastati'ani ay yasuma, yang mereka berdua ini memang sudah tidak mampu untuk berpuasa, maka wajib memberi makan setiap hari dari sebagai fidyah untuk menggantikan puasanya. Fayutim al-ajiz al-siyam ajazan la yurja zawaluhu bimaradin kana au kibar an kulli yawmin miskinan nisfa sa'in min burrin aw tamrin aw arus aw nahwiha min qutil badan. Memberikan makanan sekiranya itu yang bisa menguatkan badan, bisa memberikan energi. Baik, ini tadi dia udzur yang pertama, yaitu untuk orang tua dan juga untuk orang yang sakit. Boleh untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan, dan untuk orang yang sakit wajib mengqadha, dan untuk orang tua tidak wajib qadha, tapi wajibnya adalah membayar fidyah. Baik, kemudian yang kedua, as-sani as-safar, yaitu ketika melakukan safar, perjalanan jauh. Fayubahu lil musafir al-fitru fi Ramadan wa yajibu alaihi al-qadha. Liqaulihi ta'ala faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Baik, ayat ini seharusnya kita betul-betul ingat karena berkali-kali diulang. Ini adalah uzur untuk orang yang tidak melakukan puasa. Faman kana minkum maridan aw ala safar fa iddatun min ayamin ukhra. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam liman sa'alahu anis siyam fi sahar in syi'ta fasum wa in syi'ta fa aftir.
1: Karena begitu pun hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam, manakala beliau ditanya tentang puasanya orang ketika sahar, maka beliau menjawab, in syi'ta fasum, kalau misalnya kau mau, kau kuat rasamu untuk berpuasa, maka puasa. Wa in syi'ta fa aftir, tapi kalau misalnya engkau mau juga, ya sudah, berbukalah. Artinya dari sini, dari hadis yang ini, kita bisa mengambil kaidah ketika sahar ini hukumnya bisa memilih, baik itu untuk tetap melanjutkan puasa ataupun ingin berbuka. Dirasa-rasa, ukur-ukur diri sendiri. Kalau misalnya kuat, ya akan lanjutkan puasanya. Daripada pilih nanti mengganti di hari selain Ramadan. Jadi kalau misalnya dia rasa-rasa tidak enak, dia bilang lebih enak buka, toh itu juga rukhsah. Ya sudah, dia mengambil mazhab alaikum bi rukhsatillahi allati rakhasalakum, wajib atas kalian mengambil rukhsah Allah. Dan berbuka ketika safar adalah salah satu rukhsah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dia lebih memilih untuk berbuka, ya sudah. Itu pilihan dia, tapi nanti dia menggantinya di luar bulan Ramadan. Sehingga ketika safar ini babnya hukumnya adalah memilih, mau itu puasa, mau itu berbuka. Berdasarkan juga dari hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum ini, yaitu ketika ada seorang yang memaksakan diri untuk berpuasa, akhirnya dia pingsan dikerumuni oleh para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi kemudian datang, kenapa, ada apa ini kalian kumpul-kumpul berkerumun? Dan ini ya Rasulullah, orang ini pingsan dia karena dia memaksakan untuk puasa. Maka Rasul alaihi salatu wasallam ketika dalam kondisi ini mengatakan, tidak ada kebaikan puasa di dalam safar. Tapi juga ada para sahabat yang betul-betul jasadnya, jiwanya kuat. Dia tidak suka untuk berbuka ketika safar. Maka Rasulullah mengatakan, ya sudah, lebih baik bagimu untuk melanjutkan puasa. Sehingga terserah kita, ukur-ukur diri masing-masing. Kalau misalnya sekiranya kuat, maka dia berpuasa. Sehingga sekiranya dia rasa nanti loyo lah, nanti lemas ketika tengah jalan, ya sudah. Tidak ada yang memberatkan dia untuk berbuka. Sekiranya dia bisa berbuka ketika melakukan safar. Wajibu alaihi al-qadha. Kemudian perkara yang ketiga, ini udzur yang sekiranya orang dibolehkan untuk tidak berpuasa, yaitu al-haid wal nifas. Fal mar'atu allati ataha al-haid aw an-nifas tuftir fi Ramadan wujuban. Maka wanita, perempuan yang didatangi hari haid dan juga nifas, maka wajib dia berbuka pada bulan Ramadan. Wa yuhram 'alaiha as-shaum, bahkan haram hukumnya untuk dia melakukan puasa. Ya, karena al-haid wan nifas min mufattirati siyam, termasuk pembatal puasa. Walau shamat lam yasir minha, kalau misalnya dia puasa sama saja tidak dianggap puasanya. Di hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, annannabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, alaysa idza habat lam tusalli wa lam tasum fadhalika min nuqsaniha. Yaitu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, alaysa, apakah memang, kan memang orang, seorang wanita yang jika dia sedang haid dia tidak melaksanakan sholat dan tidak berpuasa, fadhalika min nuqsan diniha, maka ini adalah bukti betapa kurangnya agama yang dimiliki seorang wanita. Makanya dikatakan ar-rijal qawwamun 'ala nisa, yang namanya laki-laki mereka adalah pemimpin di atas perempuan. Wa yajibu 'alaihima al-qadha, dan wajib untuk keduanya, orang yang haid dan juga orang yang nifas, untuk melakukan qadha. Telah berlalu penjelasan
0: dan juga penjabaran berkaitan dengan orang yang haid ataupun yang nifas, terutama yang nifas. Jadi dikatakan wajib alaiha al-qadha. Namun ada pendapat yang mengatakan ya sudah, kalau misalnya dia tidak mampu qadha, dia membayar fidyah selama nifasnya tersebut. Baik, yang kemudian udzur yang keempat yaitu al-haml war-radha. Fal mar'atu allati idza kanat hamilan aw murdi'an wa khafat 'ala nafsihi ma aw waladiha bisababi as-sawm jazalaha al-fitr. Ibu hamil, ibu menyusui, ini boleh baginya untuk tidak berpuasa. Lima rawahu Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha wada'a 'anil musafir satara salati was-shaum wa 'anil hubla wal murdi as-shaum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala

Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini meletakkan hal yang meringankan, memberikan izin keringanan bagi orang yang melaksanakan sholat dan puasa ketika safar, dan juga kepada ibu menyusui dan ibu yang sedang hamil. Wa taqdi al-hamil wal-murdi makan al-ayyam allati aftarataha. Dan di sini disebutkan wajib untuk melakukan qadha. Kemudian permasalahan berikutnya, mufattirat as-shaim. Kalau tadi udzur yang diperbolehkan untuk seorang tidak melakukan puasa. Yang sekarang, mufattirat as-shaim, pembatal-pembatal puasa. Wahia al-asya al-lati tafsud ala shaim shaumuhu wa tuftiru, yaitu hal-hal yang akan merusak puasa seorang dan membatalkannya. Wa yaftiru shaim bi fi'li ahadil umur at-tadiyah, dan seorang batal puasanya jika melakukan salah satu dari perkara-perkara berikut. Yang pertama yang jelas, al-aklu wa syurbu amdan, makan minum secara sengaja atau secara sembunyi-sembunyi. Oke, ini jelas batal puasanya. Faqad bayyanatil ayah annahu la yubah lis-shaim al-aklu wasyurbu ba'da tulu'il fajr hatta al-lail. Karena dalam ayat disebutkan ini haram hukumnya orang yang berpuasa dia melakukan makan minum secara sengaja atau secara sembunyi-sembunyi sampai tenggelamnya matahari, sampai waktunya berbuka. Amma man akala aw syariba nasiyan fasiyamuhu sahih. Adapun orang yang kondisinya dia makan dan minum tapi karena lupa. Ya mungkin karena kebiasaannya bangun tiap pagi langsung minum air. Dia lupa ini bulan Ramadan. Bangun refleks, ambil gelas, ambil botol isi air minum. Kemudian diingatkan sama keluarganya, kita ini puasa. Sekarang bulan Ramadan. Ya sudah. Maka fasdiyamuhu sahih. Puasanya tetap sah. Tetap harus dilanjutkan dan tidak batal. Wajib alaihi al-imsak idza tadzakkara. Kalau misalnya sementara makan, sementara minum, wajib untuk ditahan dan tidak dilanjutkan. Jangan sambil mengunyahnya, ingat puasa, lanjut lagi cikunya. Nah, ini wajib untuk ditahan. Ya sudah, langsung keluarkan. Aw dzakara annahu shaim liqaulihi sallallahu alaihi wasallam man nasiya wa huwa shaim fa akala aw syariba falyutimma shaumuhu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Barang siapa yang dia lupa kemudian dia makan atau dia minum dalam kondisi puasa karena lupa, falyutimma shaumuhu, maka hendaknya dia terus melanjutkan puasanya. Fa innama at'amahu Allahu wa saqahu, karena makanan dan minuman yang tadi dia rasa itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berikan. Artinya bisa dibilang sudah itu rezekinya dia. Hitung-hitung sebagai tambahan kekuatan, tambahan energi untuk berpuasa. Wa yufsid as-shaum bis-sa'ud. Di sini dikatakan kalau misalnya ada orang yang melakukan inhaler, ini obat untuk melancarkan saluran hidung supaya tidak tersumbat, ini juga akan yufsid, mengurangi pahala puasanya. Wa bi kulli ma yasilu ila al-jawf walau min ghairi al-fam fa huwa fi hukmi al-akli wasyurbi. Karena kalau misalnya orang pakai inhaler itu, ini nanti kan sampainya ke tenggorokan. Maka itu pun dia membatalkan puasa walaupun tidak melalui mulut. Cakupannya sama, dia makan dan juga minum sampai ke tenggorokan dia. Yang kedua, al-jima, ini menggauli istrinya. Ini maka juga puasanya batal. Wa bima'na al-jima, ini izalul mani ikhtiyaron. Faida anzala as-shaim muhtaran bi takbir aw lamsin aw istimna aw ghairi dhalik fasada shaumuhu li anna dhalika min asy-syahwa allati tunaqid as-shaum, sehingga orang

0: yang menggauli istrinya. Ini maknanya makna jima, ini mengeluarkan mani secara kemauan dia. Dia tergerak oleh hawa nafsunya, maka puasanya batal. Tapi karena ini bertentangan dengan tujuan dilaksanakannya puasa. Wa alaihi al-qadha wal kafarah. Dan dia wajib melakukan qadha, mengganti puasa, dan juga melakukan kafarah. Ini membebaskan seorang budak. Kalau misalnya dia tidak mampu membebaskan seorang budak, ya sudah, maka kafarahnya adalah melakukan puasa 2 bulan secara berturut-turut. Kalau misalnya lagi tidak mau, ya sudah, dia memberi makan seorang miskin sebanyak 60 kali atau 60 orang miskin. Ini kafarah yang dilakukan untuk seorang yang menggauli istrinya di bulan Ramadan. Dia wajib mengqadha, wajib juga membayar kafarah. Baik. Amma idza nama as-sha'im fahtalam au anzal min ghairi syahwatin kaman bihi marad fala yabtul siyamuhu li'annahu la ikhtiyara lahu fi dhalik. Adapun hukumnya, kalau misalnya orang yang dia itu sedang tidur atau dia sedang sakit kemudian maninya keluar, baik, fala yabtul siyamuhu, maka kondisi yang seperti ini, seorang mimpi basah, dia karena sakit, atau biasanya orang karena rasa kedinginan yang sangat ekstrim di badannya, tidak diminta-minta, maninya keluar. Baik, maka di kondisi seperti inilah ya betul siamu, puasanya tidak batal. Li'annahu la ikhtiyara lahu fi dhalik, karena keluarnya mani itu bukan dari kemauan dia. Berbeda dengan ketika jima menggauli istri, ini keluarnya mani karena atas kemauan. Oke, kemudian pembatal berikutnya yaitu at-taqayyu amdan, muntah secara sengaja. Yaitu wa huwa ikhraj ma fil muhdah min ta'amin aw syarabin an tariqil fami amdan. Amma idza balabahu al-qay wa kharaja minhu bi ghairi ikhtiyarihi fala yu'athir fi siyamihi. Kondisinya orang yang sengaja melakukan muntah. Ada bagus-bagus, dia sengaja kasih masuk jarinya. Supaya muntah, ya sudah. Kalau sudah muntah ya, otomatis batal. Berbeda halnya dengan orang yang qadarullah dia sakit perut. Tidak diminta-minta dia muntah. Nah, artinya dia tidak sengaja muntah. Maka yang seperti ini, dia puasanya tetap harus dilanjutkan dan tidak batal. Oke, kemudian yang berikutnya, al-hijamah. Pembatal yang berikutnya adalah berbekam. Baik. Di sini disebutkan dalam hadis afthara al-hajim wal mahjum. Orang yang melakukan bekam dan orang yang dibekam ini puasanya batal. Kemudian jika di sini diberikan penjelasan. Kalaupun dia orang yang melakukan bekam, bukan orang yang dibekam. Orang yang melakukan bekam ini dia melakukannya dengan alat yang terpisah, maka puasanya tidak batal, tidak masuk dalam kategori hadis. Yang masuk dalam kategori hadis aftarul hajim wal mahjum, batal puasanya orang yang bekam dan orang yang dibekam. Ini jika orang yang membekam itu dia tidak pakai alat terpisah, artinya langsung isap darah, mulut langsung tempel ke kulit. Kalau orang dulu seperti itu, kalau zaman sekarang alhamdulillah sudah ada alat, maka orang yang melakukan bekam tidak batal puasanya. Yang batal puasanya hanya orang yang dibekam. Kalau misalnya zaman dulu, al-hajim wal-mahjub muftir. Zaman dulu, orang yang melakukan bekam, orang yang dibekam, puasanya batal. Oke, kemudian yang berikutnya, khuruj damil haid wan nifas, keluarnya darah haid dan nifas. Kemudian yang berikutnya, niyatul fitr, niat untuk berbuka puasa, niat untuk batal puasa. Faman nawa al-fitr qabla waqtil iftar wa huwa shaim batala shaumuhu. Maka barang siapa yang dia meniatkan untuk berbuka, niat untuk batal, niat untuk mokel kalau bahasanya orang itu. Niat untuk mokel, untuk batal diam-diam sebelum waktunya berbuka, maka puasanya dihitung batal. Wa illam yatanawal mufattaran, walaupun belum ada yang dia makan, belum ada yang dia minum. Okay. Dia sudah niat maka puasanya batal walaupun belum ada makan apa-apa. Fa inna niyata ahadu ruknai asyam, karena apa? Karena pentingnya niat. Niat itu salah satu dari rukun puasa. Kalau rukunnya saja sudah batal, otomatis puasanya juga batal. Fa idza naqasaha qasidan al-fitr wa muta'ammidan in qadda siyam. Kalau misalnya dia niat nanti saya mau batal, nanti tidak ada orang di rumah, ya sudah saya minum saja. Nanti tidak ada, saya mau keluar, tidak ada yang lihat saya, sehingga rumah makan. Belum sampai rumah makan, belum sampai dia minum, sudah niat seperti itu, maka puasanya dihitung batal. Oke, kemudian yang terakhir yaitu ar-riddah, seorang yang murtad. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, "Lain asyrakta la yahbatanna amaluka." Kalau misalnya engkau berbuat syirik, murtad dari Allah Subhanahu wa taala, maka semua amalanmu akan dianggap terhapus, termasuk puasa. Sementara puasa dia murtad, otomatis puasanya tidak teranggap. Oke, sekiranya itu yang bisa kita sampaikan di pertemuan hari ini berkaitan dengan subut, masuk dan selesainya bulan Ramadan, udur-udur di mana seorang diperbolehkan untuk tidak berpuasa, dan juga tentang mufattirat asyam, pembatal-pembatal puasa. Ya, sekiranya ada kesempatan di kesempatan berikutnya pada pertemuan minggu depan kita akan melanjutkan. Masih berkaitan dengan bab puasa yaitu tentang mustahabbat asyam wa makruhat, hal-hal yang dianjurkan ketika seorang berpuasa dan hal-hal yang dimakruhkan ketika seorang melakukan puasa. Taib bagi hada intahaina panaktafi bihada al-mikdar wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.
1: Wajibnya saum Ramadan berdasarkan ru'yatul hilal. Wajibnya saum Ramadan berdasarkan ru'yatul hilal. Maknanya adalah bahwa masuknya bulan Ramadan yang dengannya telah dinyatakan wajib atas kaum muslimin untuk bersaum harus didasarkan kepada ru'yatul hilal. Ru'yah berasal dari kalimat atau kata ra'a, berasal dari kata ra'a yakni melihat. Ra'a yara ru'yatan, melihat yakni dengan kedua penglihatan manusia. Permasalahan ini nampak pada hari-hari ini mulai diabaikan oleh kaum muslimin, dan tidak jarang dari kaum muslimin yang banyak menyandarkan penentuan masuk dan keluarnya bulan Ramadan atas dasar hisab al-falaki, hisab ilmu falak. Kita ingin mendengarkan penjelasan para ulama tentang permasalahan ini. Yang jelas bahwa perlu diketahui oleh setiap pribadi muslim tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan teladannya dan contohnya kepada umat ini. Di antara yang bisa menunjukkan kepada kita tentang hal itu adalah sebuah hadis dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan oleh al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala. Aisyah berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahaffadhu min hilali Ramadan aw yatahaffadhu min hilali Sya'ban ma la yatahaffadhu min ghairihi thumma yasumu li ru'yati Ramadan fa in ghumma alaihi 'udda 30 yawman thumma shama." Makna hadis ini kata Aisyah, dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menghitung atau mengikuti hitungan bulan Sya'ban. terkhusus bulan Sya'ban, Rasulullah yatahaffad, lebih serius di dalam mengikuti hitungan hari demi harinya. Tidak sebagaimana beliau melakukannya untuk bulan-bulan yang lainnya. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mempersiapkan diri melakukan rukyah di bulan atau di akhir bulan Sya'ban. Di akhir bulan Sya'ban. Fa in ghumma alaihi, jika ternyata terhalangi untuk melihat bulan terhadap Rasul, maka beliau menghitung bulan Sya'ban, hitungan hari-hari bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Jadi dilengkapi menjadi 30 hari. Ini sunnah beliau. Kalau sudah masuk bulan Ramadan, siap-siap lebih serius mengikuti hitungan hari, bilangan hari bulan Sya'ban. Dalam riwayat At-Tirmidzi, kalau tadi dalam riwayat Abu Dawud, dalam riwayat At-Tirmidzi rahimahullah dan Al-Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah memerintahkan, kalau tadi kisah dari Aisyah, Aisyah menceritakan, mengisahkan bagaimana uswah atau teladan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika di bulan Ramadan dalam persiapan menghadapi bulan di bulan Sya'ban dalam mempersiapkan bulan Ramadan. Maka dalam hadis Abi Hurairah riwayat Al-Imam Tirmizi, Rasulullah menyatakan ahsu Sya'ban li Ramadan. Kata Rasulullah, hitunglah hari-hari atau bilangan hari bulan Sya'ban untuk persiapan bulan Ramadan. Nah, ini perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita punya dua dasar hadis ini, bagaimana Rasulullah membimbingkan kepada umatnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, kalau tadi persiapan menyongsong bulan Ramadan dengan cara Rasulullah memerintahkan untuk menghitung hari-hari agar kita tahu ini tanggal berapa sekarang, tanggal 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, persiapan. Kalau sudah tanggal 29 Sya'ban, ada kemungkinan nanti malam akan muncul hilal Ramadan. Misalkan sekarang ini kita di tanggal 29 Sya'ban, maka siap-siap. Di saat terbenamnya matahari akan muncul hilal Ramadan. Atau kemungkinan kedua, kalau terhalangi, mungkin mendung, dihalangi oleh awan, tidak mendung karena bukan musim hujan, tapi ada awan kadang-kadang, bahkan sering di arah barat situ, terkhusus di daerah tropis. Maka bagaimana jalan keluarnya? Rasulullah menyatakan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, "Sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih." Bersaumlah kalian berdasarkan ru'yah terhadap al-hilal. Dan hendaknya kalian berbuka, dalam pengertian selesai dari bulan Ramadan, memasuki Idul Fitri, dengan cara ru'yah bulan Syawal. Faham ya ikhwan? Bisa difahami? Fa'in hubbiya alaikum, jika ternyata terhalangi hilal tersebut dari pandangan kalian, bagaimana jalan keluarnya? Fa'akmilu iddata sya'bana 30 yawma. Maka hendaknya kalian menyempurnakan hitungan atau bilangan hari-hari di bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Nah, karena memang hari-hari di bulan
2: atau bulan hitungan Qomariyah, hari itu antara 29 dan 30. Nggak bisa ditentukan kapan yang 30, kapan yang 29. Tetapi itulah yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma muttafaqun alaih, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah menyatakan, inna ummatun ummiyah, sesungguhnya kita ini, yani kami adalah umat yang ummi. Ditegaskan oleh Rasulullah, la naqra'u nam, la naktubu wala nahsub, la naktub wala nahsub, yani kami orang yang tidak, suatu kaum yang tidak bisa menulis dan tidak bisa melakukan hisab. Sebagian orang menjelaskan bahwa hisab yang dimaksud di sini enggak bisa menghitung, Rasul. Keliru. Rasulullah bisa menghitung. Terbukti hadis ini berlanjut. Asyhuru hakadha wa hakadha wa hakadha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyhuru hakadha wa hakadha wa hakadha. Bulan itu bilangan harinya adalah begini, tambah begini, tambah begini. Berapa? 29. Berarti bisa ngitung Rasulullah bahwa 29 itu sama 30 kurangi 1. Nah, bisa menghitung Rasulullah bahwasanya 10 tambah 10 itu berapa? 20. Tahu Rasulullah. Nah, bisa berhitung. Kemudian wasyahru hakadha wa hakadha wa hakadha, kata perawi, yakni tamama 30. Dan syahr hitungan bulan itu bisa begini, tambah begini, tambah begini. Berarti berapa? 30 hari. Ini hitungan bulan Qomariyah. Oleh karena itu, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, ketika menjelaskan, Fathul Bari itu syarah Sahih Al-Bukhari, penjelas terhadap kitab Sahih Al-Bukhari. Nah, menegaskan bahwa yang dimaksud dengan makna pernyataan Rasul, la naktub wala nahsub, kami adalah suatu kaum yang tidak bisa menulis dan tidak bisa menghitung, tidak bisa menghisab, maksudnya hisab ya di sini adalah hisab ilmu falak. Nah, tidak bisa menghitung tersebut. Ini yang ditegaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dan yang lainnya dari kalangan para ulama. Di antara bukti bahwa Rasulullah bisa menghitung hitungan matematika ya, ketika Rasulullah mengabarkan tentang nama-nama Allah yang disebut dengan Al-Asmaul Husna, Rasulullah menyatakan, inna lillahi 99 isman mi'atan illa wahid. Betul. Allah itu memiliki nama 99, ditegaskan oleh Rasulullah 100 kurang 1. Dan hadis yang semisal ini banyak sekali hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah bisa berhitung. Bukti di antaranya juga Rasulullah berdagang. Rasulullah berdagang. Kalau bayarnya sekian, bayarnya 100 dirham, harga barangnya 90 dirham, tahu bahwa kembalinya 10 dirham, bisa menghitung. Nah, ikhwani fiddin azanillahu iyyakum. Kemudian dari hadis Abu Hurairah yang tadi kita dengarkan bersama, dengan tegas Rasulullah memerintahkan umatnya untuk bersaum Ramadan berdasarkan ru'ya. Saya ulangi hadisnya, sumu li ru'yati, bersaumlah kalian berdasarkan ru'ya al-hilal. Wa aftiru, dan beridul fitrilah kalian, yakni berselesai dari bulan Ramadan, berbuka dari bulan Ramadan, li ru'yati, berdasarkan juga ru'ya terhadap hilal Syawal. Kemudian Rasulullah memberi jalan keluar. Jika ternyata terhalangi untuk melihat hilal, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban menjadi 30. Berarti sangat mudah Islam itu. Sangatlah mudah. Hadis yang semisal Abi Hurairah, hadis Abi Hurairah ini juga diriwayatkan dari hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Al-Hilal itu adalah nama bulan yang muncul pada tanggal 1, 2, dan 3. Itu diberi nama Al-Hilal. Kalau lebih dari itu diberi nama Al-Qamar. Jadi itu bedanya Al-Qamar dengan Al-Hilal. Al-Hilal itu bulan yang terbit pada tanggal 1, 2, dan 3. Kemudian untuk menegaskan tentang masalah kewajiban bersaum berdasarkan ru'yatul hilal, di sini akan saya bacakan salah satu fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Untuk berikutnya saya juga akan bacakan salah satu fatwa Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Kita lihat bagaimana Syekhul Islam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah namanya Ahmad bin Abdul Halim bin Abdussalam. Ahmad bin Abdul Halim bin Abdussalam yang dikenal dengan nama Ibnu Taimiyah. Dalam Majmu'ul Fatawa jilid ke-25 halaman 207 hingga 208 Syekhul Islam mengatakan, "Wala raiba annahu thabata bis sunnati sahiha wa ittifaqis sahaba أنه لا يجوز الاعتماد على حساب النجوم كما ثبت عنه في الصحيحين أنه قال." Tidak diragukan lagi, kata Syekhul Islam, bahwasanya telah sah dari sunnah, yani dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, wattifaq as-sahabah, dan kesepakatan sahabat. Siapa yang mengatakan ini? Syekhul Islam. Kesepakatan sahabat tidak ada khilaf di kalangan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, sebelum saya lanjutkan pernyataan Syekhul Islam, Al-Imam At-Tirmidzi menegaskan bahwa ini adalah kesepakatan sahabat dan tabi'in, dan ini adalah amalan sahabat serta tabi'in, dipertegas oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Apa kesepakatan sahabat dan sunnah apa yang sah yang dinyatakan oleh Syekhul Islam? Bahwasanya tidak boleh menyandarkan penentuan masuknya bulan berdasarkan ilmu hisab perbintangan. Nah, sebagaimana telah disebutkan di dalam As-Sahihain, dua kitab sahih yaitu Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah berkata, "Inna ummatun ummiyah," yaitu hadis yang baru kita sebutkan. "Inna ummatun ummiyah." Kita ini adalah suatu kaum, atau kami ini adalah suatu kaum yang ummi. Karena memang yang dikenal mengenali ilmu hisab itu, mempelajari ilmu hisab itu orang-orang dari Yunani dan Persia. Ya, orang-orang Majusi dan orang-orang Yunani. Kita adalah suatu kaum yang tidak bisa atau yang ummi. Maknanya adalah la naktub, kami tidak mampu menulis dan tidak pula bisa melakukan hisab. Berarti Syekhul Islam juga sama seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar memahami makna kalimat la nahsub dari Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah tidak mampu melakukan hisab nujum, bukan hitungan atau berhitung secara matematika. Kemudian Syekhul Islam melanjutkan. Sekali lagi saya katakan, siapa ini? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, gurunya Al-Imam Ibnu Katsir, gurunya Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahumullah jami'an. Wal mu'tamidu 'ala al-hisab fil hilal kama annahu dhalun fis syari'ah. Dan orang yang menyandarkan dirinya terhadap ilmu hisab perbintangan di dalam menentukan bulan Ramadan dan yang semisalnya, maka dia sesungguhnya adalah orang yang sesat di dalam syariat ini. Jangan bilang Ustaz Luqman loh ya yang bilang sesat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kemudian beliau lanjutkan, mubtadi'un fid-dini, dan dia adalah seorang yang mengada-ngadakan syariat dalam agama Islam ini. Mubtadi'un. Fa huwa mukhti'un fil aqli wa ilmil hisab, dan bahkan dia telah salah berdasarkan ketentuan akal sekalipun, kata Syekhul Islam, dan salah pula menurut ketentuan ilmu hisab sendiri. Ternyata Syekhul Islam membantah mereka pakai ilmu hisab juga. Nah, secara ketentuan akal keliru mereka. Siapa mereka ini? Yang mendasarkan masuk dan bulannya Ramadan berdasarkan hisab ilmu nujum atau ilmu perbintangan. Secara akal keliru, secara ilmu hisab keliru. Kenapa keliru secara ilmu hisab? Dijelaskan oleh Syekhul Islam bahwa, singkat katakan ini panjang, para ahli di bidang ilmu perbintangan sendiri berselisih mereka. Mereka berselisih. Ini satu. Yang kedua, mereka juga sepakat bahwa ru'yah terhadap hilal, ru'yah terhadap hilal yang muncul di hari pertama bulan, setiap bulan di bulan Hijriah ini atau Qamariyah ini, itu berbeda sesuai dengan perbedaan ketinggian tempat. Ini satu. Perbedaan berbeda sesuai dengan perbedaan bujur dan lintang setiap tempat. Ini sepakat para ahli hisab perbintangan. Berbeda. Sehingga ru'yah itu tidak bisa ditentukan. Berikutnya dijelaskan bahwa mereka sendiri berbeda, hilal pada tanggal 1 itu terlihat pada derajat berapa. Kita menyaksikan pada realitas sekarang kan, beberapa organisasi memiliki tim hisab sendiri-sendiri kan. Mereka berbeda. Berdasarkan hisabnya saja berbeda. Satu organisasi menyatakan bahwa hilal itu pada tanggal 1 baru terlihat kalau derajatnya sudah sampai sekian derajat, misalkan 8 derajat atau 5 derajat. Yang lainnya menyatakan enggak, 3 derajat sudah terlihat. Bagi yang menyatakan bahwa 3 derajat sudah terlihat, kemudian pada tahun ini di bulan Ramadan hilal akan muncul pada derajat 3,5 atau 4 derajat, maka dia menyatakan besok sudah Ramadan. Yang menyatakan wah enggak mungkin terlihat, itu baru terlihat kalau sudah di atas 5 derajat. Berarti besok belum Ramadan dia, besok lusa baru Ramadan. Nah, dan bisa ditentukan beberapa bulan sebelumnya, bahkan setahun sebelumnya. Penentuan kapan hari atau jatuh harinya Ramadan itu. Maka atas dasar ini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menegaskan bahwa ini menyelisihi kesepakatan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik. Bagi yang ingin selamat, ingin dapat hidayah, ingin diberkahi oleh Allah, ikuti Nabi. Enak, mudah, ringan, gampang. Kalau itu pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mungkin saudara-saudara kita kaum muslimin yang madhabnya tidak Hambali enggak setuju. Maka sekarang saya akan bacakan yang dari madhab Syafi'i. Siapa itu? Salah satu imam besarnya, yaitu Al-Hafiz Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar rahimahullah, penulis kitab Fathul Bari, penulis kitab Bulughul Maram, dan kitab yang lainnya yang banyak di pondok-pondok pesantren. Mudah-mudahan mau dibuka kitabnya. Di antaranya adalah beliau mengatakan, mari kita dengarkan bersama. Kata Al-Hafiz Ibnu Hajar setelah menjelaskan makna kalimat ummi yang tadi kita bahas, beliau menyatakan, wal muradu bil hisabi huna hisabun nujum wa tasyiruha. Yang dimaksud dengan hisab yang dinyatakan oleh Rasul, wala nahsub, adalah kami kaum yang tidak mampu melakukan hisab perbintangan. Walam yakunu ya'rifuna min dhalika aidan illa an nafar al-yasir. Di mana dahulu mereka di kalangan Arab pada waktu itu tidak ada yang mengetahui perhitungan perbintangan kecuali sangat sedikit bilangannya dari kalangan mereka. Fa'allaqal hukma bis-saumi wa ghairihi bir-ru'ya. Maka beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, menggantungkan hukum masuknya bulan Ramadan dan yang lainnya berdasarkan ru'yah, penglihatan terhadap al-hilal. Kemudian beliau melanjutkan, li raf'il haraj anhum, agar menghilangkan kesulitan yang akan menimpa mereka kalau pakai ilmu hisab. Kemudian beliau berbicara panjang. Setelah itu beliau menyatakan, wastamarra al-hukmu fi shaum, dan hukum seperti ini berkelanjutan, bahwasanya shaum Ramadan harus didasarkan kepada ru'ya. Walau hadatsa ba'dahum man ya'rifu dhalik, walaupun setelah sahabat ada dari kalangan muslimin pihak-pihak yang mengetahui cara melakukan hisab perbintangan. Tidak berubah hukum ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ilmu hisab perbintangan sudah ada sejak itu. Kalau memang itu sebagai dasar, niscaya Rasul akan menghimbau umatnya untuk belajar sebagaimana beliau memerintahkan untuk menghitung bulan Sya'ban. Kita tadi tahu dari hadis yang disebutkan dari hadis siapa? Setelahnya, setelah hadis Aisyah, hadis Abu Hurairah. Ahsu Sya'ban li Ramadan, hitunglah bilangan hari bulan Sya'ban untuk persiapan masuk bulan Ramadan. Penting, kata malaikat, karena itu diperintah untuk menghitung bilangan hari. Kalau seandainya ilmu hisab perbintangan itu penting, niscaya Rasul akan memerintahkan umatnya untuk belajar, atau minimalnya mengutus beberapa sahabatnya untuk belajar ilmu hisab pada waktu itu. Nah, apalagi di masa khilafah Umar bin Khattab dan yang lainnya, saat Islam sudah tersebar ke banyak penjuru dunia. Kemudian Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Asy-Syafi'i rahimahullah melanjutkan, qala bal zahiru as-siyaq yush'iru binafyi ta'likil hukmi bil hisabi aslan. Bahkan konteks hadis sumu li ru'yati wa afsiru li ru'yati, hadis Abi Hurairah dan hadis Abdullah bin Umar yang sudah kita lewati tadi, konteks hadis ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar menunjukkan bahwasanya tidak adanya penggantungan hukum masuknya bulan Ramadan berdasarkan ilmu hisab. Bagaimana? Beliau melanjutkan, wa yuwaddihu qawluhu fil hadis al-madhi. Hal ini diperjelas oleh sabda Rasul yang telah lalu, fa in humma alaikum fa atmilu iddata Sya'ban 30. Jika terhalang oleh kalian ru'yatul hilal, maka sempurnakanlah bilangan hari bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Walam yakul fatalu ahlal hisab. Rasulullah tidak mengatakan, kata Al-Hafidh Ibn Hajar, bertanyalah kalian kepada ahli hisab. Enggak. Jika terhalang oleh kalian ru'yatul hilal, bertanyalah kalian kepada ahli hisab. Enggak, Rasulullah enggak bilang gitu, kata Al-Hafidh. Tapi apa? Gampang, lengkapi aja 29 hari menjadi berapa? 30 hari. Enak, Islam itu gampang. Oleh karena itu ya, kalau kita baca ayat yang di surat Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihil Qur'an, bulan Ramadhan yang padanya diturunkan Al-Qur'an, hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kemudian Rasulullah melanjutkan, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, faman syahida minkumus syahra, barang siapa di antara kalian yang telah menyaksikan asy-syahra. Asy-syahra ini salah satu nama dari al-hilal. Ya. Asy-syahr itu sama maknanya dengan al-hilal. Barang siapa di antara kalian telah menyaksikan al-hilal falyasumhu, kata Allah, hendaknya bersaum. Dikaitkan dengan apa? Dengan persaksian ru'ya terhadap al-hilal atau asyhar. Kemudian Allah melanjutkan, faman kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Kemudian apa setelah itu? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Sesungguhnya Allah itu menghendaki kemudahan bagi kalian wahai kaum mukminin, dan sama sekali Allah tidak menghendaki adanya kesulitan atas kalian. Bukti dari ini, realisasi dari firman Allah ini, Rasulullah menyatakan, kalau ternyata terhalang, enggak usah repot-repot, sempurnakan bilangan Syaban menjadi 30 hari. Kita pergi ke pantai, misalkan muslimin ramai-ramai melihat bagaimana atau kapan terbitnya bulan, ternyata enggak berhasil. Sudah pakai teropong, enggak berhasil juga. Gampang, enggak usah repot-repot. Berarti besok masih bulan Syaban, hari ke 30. Kapan Ramadan? Besok lusa. Enak kan? Islam itu gampang. Nah, kemudian bagaimana Al-Hafidz Ibnu Hajar melanjutkan fatwanya, kata beliau setelah itu, waqad dhahaba qaumun ila ar-ruju'i ila ahli at-tasyiri fi dhalik, dan suatu kaum telah berupaya untuk melandaskan maksudnya bulan Ramadan ini berdasarkan ilmu hisab, wahumur rawafid, dan kaum ini yang punya kebiasaan melandaskan maksudnya bulan Ramadan atau awal Ramadan berdasarkan hisab, mereka itu adalah kaum Syiah Rafidhah. Kaum Syiah Rafidhah yang sumbernya di mana? Di negerinya kaum Majusi di Iran, Persia. Nah, siapa yang mengatakan ini? Maaf sekali lagi saya ulang. Siapa? Al-Hafidz Ibnu Hajar, Ahmad Ibnu Ali, Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah. Di mana ini diucapkan? Di kitab Fathul Bari. Bukunya banyak, dimiliki oleh banyak para dai. Kenapa saya tekankan ini? Karena sempat muncul tuduhan bahwa saya, Ustaz Luqman, membid'ahkan suatu organisasi dalam perkara rupiah ini. Padahal yang saya bacakan pernyataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang menyatakan itu adalah kesepakatan sahabat sesuai dengan konteks hadis yang sah dari Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Juga saya katakan waktu itu pernyataan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Kalau bukan terbatasnya waktu, saya akan nukilkan dari madhab Hanafi sekaligus dan madhab Maliki. Mereka itu para imam kita, para ulama kita terdahulu, yang kita semestinya mengikuti mereka, terkhusus para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adakah di antara kita yang tidak mau mengikuti sunnahnya Khulafaur Rasyidin ar-Rasyidin? Ada di antara kita yang tidak mau ikut sunnahnya Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum? Maka sungguh dia rugi kalau tidak mengikuti sunnahnya mereka yang Rasulullah berkata, "Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Wajib atas kalian untuk berpegang kepada sunnahku dan sunnahnya khulafa ar-rasyidin. Maka sangat penting bagi kita semuanya dalam masalah ini dan yang lainnya dalam urusan agama, untuk kita benar-benar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, dan apa yang telah difahami, diletakkan dan diwariskan oleh generasi terbaik umat ini dari kalangan sahabat Rasul, orang-orang pilihan dari umat ini, dan meninggalkan segala bentuk asabiyah. Segala bentuk asabiyah harus ditinggalkan. Karena Allah menyatakan ittabara alladziina tubi'u min alladziina ittaba'u wa ra'ul 'adzab wa taqatta'at bihim al-asbab wa qala alladziina ittaba'u law anna lana karra lanatabarra. minhum kama tabarra'u minna. Di hari kiamat nanti, di saat atau di kala para pihak-pihak yang dijadikan panutan, pihak-pihak yang diikuti tanpa ilmu, yang diikuti secara asabiyah, di hari kiamat menyatakan, ya Allah, saya berlepas diri dari mereka semua, para pengikut-pengikut kami ini, berlepas diri dulu. Katanya para pengikut lah, kok enak. Akhirnya mereka menyesal, para pengikut, dengan asabiyah ini tadi. Kalau seandainya ada kesempatan balik ke dunia, niscaya kami akan berlepas diri dari kalian, sebagaimana kalian pada hari ini, yakni di hari kiamat itu, di hadapan Allah berlepas diri dari kami. Maka dari itu penting kepada setiap pribadi muslim berpegang kepada Al-Quran dan sunnah Rasul, dan sesuai dengan apa yang diwariskan oleh Khulafaur Rasyidin dan para sahabat Nabi SAW dan para imam-imam ahli sunnah dari kalangan tabi'in dan tabi'ut tabi'in rahimahumullah jami'an. Dari madhab Syafi'i juga Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menegaskan tentang apa yang tadi kita sebutkan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Lalu siapa yang akan kita panuti kalau begitu? Kalau bukan mereka-mereka para ulama, maka sekali lagi penting untuk kita mensosialisasikan ilmu ini kepada saudara-saudara kita kaum muslimin tentang bulan Ramadhan. Setelah kita tahu tentang hukum yang pertama atau bab yang pertama, semoga kita atau apa yang kita ketahui diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian karena bulan Syaban dan bulan sebelumnya, bulan Rajab atau yang sebelumnya lagi, itu tidak terkait dengan shaum wajib, ya, tidak terkait dengan sebuah ibadah yang bersifat wajib, maka kita bisa terbantukan dengan melihat qamar. Ya, enggak apa-apa. Kita bisa melihat. Ini qamar bisa tahu asal kita banyak mengikuti, ya. Ya, asal kita banyak mengikuti. Sekarang ini kan memang kita dijauhkan dari ilmu-ilmu Islam, kan begitu. Kalau kita banyak mengikuti, melihat qamar itu bisa tahu ini tanggal berapa sekarang. Ya, karena sudah terbiasa. Orang-orang dulu itu kalau untuk saum 3 hari sebulan, tanggal 13, 14, 15, ya, mereka hanya melihat ke langit. Tahu ini sudah tanggal 13. Loh kok tahu? Ya sudah terbiasa. Sudah tahu. Kalau kita kan enggak, untuk tahu tanggal 13, 14, 15, buka kalender. Sejak kecil kita dididik seperti itu. Akhirnya generasi berganti generasi, ya, kita entah generasi sudah yang keberapa, semakin jauh dari bimbingan syariah. Maka dari itu kita bisa terbantukan dengan itu tadi untuk menghitung-hitung bulan Syaban. Yang kedua, kalau terjadi perbedaan seperti tadi, misalkan ya, apa yang saya ditentukan oleh Ustaz Lukman berbeda dengan pemerintah. Siapa yang diikuti? Ya enggak usah ragu, ikutin pemerintah. Nah, campakkan aja pernyataannya Ustaz Lukman. Dibuang di tempat sampah. Karena memang harus mengikuti siapa? Waliun Amr. Ini suatu hal yang penting untuk diketahui. Wallahu a'lam bishawab.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita di saat ini berada di masa-masa akhir bulan Syaban sambil kita menunggu keputusan sidang isbat dari pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agama, yang biasanya sidang isbat itu pembacaan keputusannya di atas jam 19. Di atas jam 19. Kadang jam 19 lebih sedikit, kadang jam 19 lebih 15. Banyak pertanyaan biasanya dari para santri. Ustaz, sudah terlihat hilal atau tidak? Tanyanya sebelum maghrib. Nah, itu enggak memungkinkan. Karena untuk melihat saja itu butuh proses tenggelam matahari di masa-masa itu. Nah, dari yang melihat atau titik-titik pantau hilal yang disebar di seluruh Indonesia, itu nanti akan melaporkan ke pemerintah melalui Kementerian Agama. Baru nanti diputuskan pada sekitar jam 19 lebih. Nah, jadi seperti sekarang belum diketahui. Kita masih menunggu. Nah, dan kita ungkapkan jazakumullahu khairan kepada pemerintah Republik Indonesia. Semoga Allah senantiasa menolong mereka dalam kebaikan. Karena perhatian akan hal itu. Dan itu adalah bagian dari penerapan yang terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana yang terjadi di masa Nabi dan para sahabat? Orang-orang berusaha melihat hilal, kemudian melaporkan ke Nabi. Nabi pada saat itu sebagai seorang rasul, Nabi juga pemimpin kaum muslimin. Maka metode itu sama dengan yang diterapkan di masa Nabi dan para sahabat. Sahabat Abdullah bin Umar menyatakan, "Tara annasul hilal, faraituhu, faakhbartun nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Orang-orang berusaha melihat hilal, berusaha melihat hilal, dan aku melihatnya. Kemudian aku beritahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu prosedurnya, prosedur yang telah diterapkan oleh generasi terbaik Nabi dan para sahabat. Dan penentuan masuknya Ramadan atau berakhirnya Ramadan, demikian juga bulan-bulan hijriah lainnya, itu adalah berdasarkan ru'yatul hilal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Berpuasalah dengan melihat hilal dan berhentilah berpuasa ketika melihat hilal. Fa in ghumniya 'alaykum asy-syahr fa'uddu 30. Apabila terhalang oleh kalian awan, ya, maka hitunglah, genapkan jumlah hari Sya'ban menjadi 30. Sya'ban 30 atau Ramadan 30. Kalau tidak bisa melihat hilal. Ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, dan lafadznya berdasarkan riwayat Muslim. Nah, maka ulama fikih empat mazhab sepakat bahwa penetapan masuknya Ramadan atau berakhirnya Ramadan itu dengan ru'yatul hilal. Ini ijma, kesepakatan dari para ulama pada empat mazhab fikih, baik itu fikih Hanafiyah, fikih Malikiyah, fikih Syafi'iyah ataupun Hanabilah. Tadi saya sebutkan urutannya. dari para imam atau yang lebih dahulu. Nah, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah sepakat bahwa penetapan itu dengan ru'yatul hilal. Tidak ada yang menetapkan dengan hisab di masa itu. Sehingga tetaplah dengan apa yang diterapkan oleh Nabi dan para sahabat, demikian juga para ulama Ahlus Sunnah setelahnya. Mungkin akan muncul syubhat. Wah, kalian gak fair. Giliran mau masuk Ramadan pakai ru'yah, tapi sholat 5 waktu kalian lihat jam. Itu kan hisab juga. Kalian gak konsisten, kadang pakai ru'yah, kadang pakai hisab. Itu syubhat enggak? Kira-kira memungkinkan kita mendengar syubhat itu atau tidak? Nah, jawabannya adalah karena masing-masing beda perintah. Maka kita menjalankan sesuai perintah. Perhatikan perintah Allah dan Rasulnya, terapkan pada kondisi masing-masing. Kalau sholat 5 waktu, apakah perintahnya harus selalu melihat? Atau tegakkan sholat bertepatan dengan waktu tertentu? Contoh, ayat Al-Quran, aqimish sholata lidulukis syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Aqimish sholah, tegakkan sholat lidulukis syamsi, ketika matahari telah tergelincir. Ila ghasaqil lail, hingga nanti malam sudah begitu gelap. Wa Qur'anal fajr, dan ketika fajar menyingsing. Apakah di situ ada perintah melihat? Tidak. Artinya, tegakkan sholat bertepatan dengan tergelincirnya matahari, lakukan sholat. Ketika malam sudah gelap, lakukan sholat. Ketika terbit fajar, lakukan sholat. Tidak ada perintah melihat secara khusus. Lakukan di waktu yang bertepatan dengan itu. Beda dengan masuknya Ramadan dan berakhirnya Ramadan. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in gumniya 'alaikum asyhar fa'uddu 30. Lihatlah hilal, berpuasalah dengan melihatnya dan berhentilah berpuasa dengan melihatnya. Kalau tidak terlihat karena tertutup awan atau apa saja yang menghalangi pandangan kalian, genapkan jumlah bilangan harinya menjadi 30 hari. Sama atau beda? Beda. Yang ini suruh melihat. Kalau enggak terlihat, genapkan. Mudah. Innad dina yusrun. Sesungguhnya agama itu mudah. Nah, kajian kita kali ini adalah mengharap keberkahan dari Allah di bulan Ramadan. Mengharap keberkahan dari Allah di bulan Ramadan. Untuk mengingatkan kita bahwa keberkahan itu dari Allah. Keberkahan itu dari Allah. Allah yang menentukan ini berkah, ini berkah, ini berkah. Tapi keberkahan itu dari Allah. Karena itu Allah disebut tabaraka. Allah tabaraka wa ta'ala. Apa artinya tabaraka? Yang berlimpah keberkahannya. Yang darinya sumber keberkahan. Itu tabaraka. Ada ulama yang mengartikan maha suci, benar. Ada ulama yang mengartikan memang asalnya dari barokah, tabarokah. Maka semua keberkahan itu dari Allah. Ramadan berkah. Apa dalil bahwa Ramadan itu berkah? Di antara dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i di dalam sunannya, Atakum Ramadan Syahrun Mubarak, telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang diberkahi. Atakum Ramadan Syahrun Mubarak, telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang diberkahi. فرض الله عز وجل عليكم صيام

فرض الله عز وجل عليكم صيامه. Allah Azza wa Jalla mewajibkan kepada kalian berpuasa di bulan itu. Faradallahu Azza wa Jalla alaikum siyamahu. Allah Azza wa Jalla mewajibkan kepada kalian puasa di bulan itu. Ini riwayat yang sahih. Hadis riwayat An-Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Maka Ramadan itu berkah, banyak kebaikannya. Berkah itu artinya kebaikan yang menetap dan bisa bertambah. Kebaikan yang banyak dan menetap itu berkah. Maka Ramadan itu banyak kebaikannya. Nah, meskipun secara asal tabiat manusia enggak suka disuruh puasa. Senang apa enggak orang kalau suruh enggak makan, enggak minum? Enggak suka, bertentangan dengan hawa nafsu. Nah, disuruh tidak makan, tidak minum, ada laparnya, ada hausnya, ada lemasnya. Tapi dia berjuang karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu yang membuat puasa ibadah yang istimewa. Ibadah yang istimewa. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam tafsirnya menjelaskan dua hal mengapa puasa itu disebut oleh Allah untukku. Kullu amal ibni Adam lahu illa as-sawm

Kenapa diperkecualikan hanya puasa saja? Karena dua hal. Kata Al-Imam Al-Qurtubi, saya jelaskan secara makna. Yang pertama, karena ibadah puasa itu yang menghalangi seorang dari yang dia sukai. Yang halal, makan, minum, pasangan yang sah, suami istri. Dan itu disenangi oleh jiwa. Tidak ada yang menghalangi dari itu selain puasa dan sholat. Selain puasa dan sholat. Kalau sholat kan memang kita gak boleh makan, gak boleh minum, gak boleh melakukan hal-hal yang membatalkan sholat. Tapi kan sholat cuma sebentar. Cuma 5 menit misalkan, 6 menit sekitar itu. Kalau puasa, durasinya lebih panjang. Yang kedua, puasa itu tidak bisa dipamerkan. Enggak bisa dipamerkan. Enggak bisa kita tunjukkan ke orang kalau kita puasa. Kita mungkin bisa berdusta kalau kita puasa padahal baru saja makan nasi sebakul. Mungkin apa enggak? Dustanya mungkin, kalau makan sebakulnya ya enggak mungkin. Nah, jadi itu enggak bisa dipamerkan. Kalau kita sholat, orang bisa lihat. Kita ruku, kita sujud, orang bisa lihat. Tapi kalau kita puasa, orang enggak bisa. Orang enggak bisa bedakan ini benar-benar puasanya, ini enggak benar-benar. Gak bisa dinilai puasa itu kadar pahalanya dari mana yang lebih lemas.

mana yang lebih lemah. Bukan itu. Kadang orang yang semangat melakukan aktivitas, ternyata kadar pahala ibadah puasanya lebih besar di sisi Allah dibandingkan yang malas-malesan. Tidak bisa dinilai dari itu. Karena itu untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Ramadan itu penuh keberkahan. Makan sahur itu keberkahan. Tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Makan sahurlah, karena pada sahur itu terdapat keberkahan. Quran itu berkah. Wa hadha kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu diberkahi. Quran itu diberkahi. Ditilawahkan saja berkah, apalagi ditadabburi maknanya, direnungi maknanya, dipahami maknanya, dihayati. Nah, maka berkah tambah berkah. Baca Quran tadabbur di bulan Ramadan. Jadi berkah tambah berkah. Ramadannya berkah, Qurannya berkah, dan cara memperlakukan Al-Quran sebagaimana perintah ditadabburi. Tambah berkah. Nah, maka kalau santri-santri, ya, kelebihan antum kalau puasa mestinya dekat sama masjid, gampang murojaah, gampang untuk tilawah, gampang untuk sholat, itu kemudahan. Godaannya santri biasanya ngomong antar teman, ini yang bisa mengurangi pahala puasa. Ngerasani ustadznya, ngerasani musyrifnya, ngerasani ami-aminya, itu godaannya. Yang bisa menghapus atau mengurangi pahala puasa. Bagi santri, insya Allah, dan bagi muslimin mayoritas, untuk tidak batal puasa mudah. Tapi untuk menjaga keutuhan pahala puasa, perjuangan. Apa sih yang membatalkan puasa? Satu, makan dan minum secara sengaja. Atau yang semakna dengan makan dan minum. Semakna dengan makan dan minum, memasukkan cairan infus. Jadi kalau pasien diinfus di rumah sakit, dia maksa, saya tetap akan puasa, enggak bisa. Cairan makanan masuk ke kamu. Batal. Nah, batal puasa yang lain adalah berhubungan suami istri di siang hari Ramadan atau mengeluarkan mani secara sengaja. Itu, kalau mengeluarkan mani secara sengaja, selain sebuah dosa, juga membatalkan puasa. Kemudian pembatal puasa yang lain adalah muntah secara sengaja. Muntah secara sengaja itu bagaimana, Ustaz? Kalau muntah secara tidak sengaja, apakah membatalkan puasa atau tidak? Tidak membatalkan puasa kalau tidak sengaja. Kenapa dibedakan? Ya karena Nabi membedakan. Apa dalilnya? Hadis riwayat At-Tirmidzi. Man dzara'ahu al-qay fa laisa 'alaihi qadha wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi. Barang siapa yang enggak sengaja muntah, man dzara'ahu al-qay fa laisa 'alaihi qadha, enggak usah mengganti di hari lain. Wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi. Barang siapa yang muntah secara sengaja, ganti di hari lain. Nah, apa contohnya muntah secara sengaja? Misalkan orang baru sahur. Kemudian dia cerita ke temannya, tadi makanan
Ikan terinya kok enak ya? Tadi saya lihat ada ikan, matanya begini. Setelah diberitahu temannya, loh, di menu saya kok nggak ada? Jangan-jangan yang ada matanya makhluk yang lain itu. Misalkan. Akhirnya karena dia jijik, dia masukkan jarinya untuk dimuntahkan. Setelah subuh. Itu namanya muntah secara sengaja. Dan itu batal. Harus mengganti di hari lain. Nah, tapi kalau seorang misalkan karena dia liburan dari ma'had pulang, ya, liburannya kita kapan ya? Tanggal kalender akademiknya itu. Kemudian dia di kendaraan naik bis atau naik pesawat atau naik apa saja, muntah. Padahal dia berusaha tidak muntah. Maka itu namanya tidak sengaja muntah. Itu namanya dara'ahul qai. Man dara'ahul qai falaysa alaihi qadha. Enggak usah bersedih. Anda tidak batal puasanya kalau muntahnya tidak sengaja. Nah. Kemudian apalagi pembatal puasa? Keluarnya darah haid dan nifas pada wanita. Ini kesepakatan para ulama. Dan wanita yang haid dan nifas, dia mengganti di hari yang lain. Tidak boleh membayar fidyah. Tidak boleh membayar fidyah. Kalau fidyah itu untuk ibu hamil dan menyusui. Kemudian di antara pembatal puasa yang lain adalah memasukkan air ke hidung sampai terhirup begitu dalam ke tenggorokan, ya, itu membatalkan puasa jika dilakukan dengan sengaja. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis perintah Nabi untuk beristinsyak, sungguh-sungguh beristinsyak, memasukkan air ke hidung kecuali kalau engkau berpuasa. Wabalil fil istinsyak illa antakuna shaiman. Bersungguh-sungguhlah engkau dalam menghirup air ke hidung kecuali jika engkau berpuasa. Kecuali jika engkau berpuasa. Nah, ada satu faedah berkaitan dengan wudu. Wudu. Wudu itu kan beda pendapat ulama. Masalah berkumur dan memasukkan air ke hidung itu beda pendapat ulama. Apakah wajib atau sunnah dalam wudu? Ya. Sedangkan Al-Imam Ahmad bin Hanbal berpandangan berkumur dan memasukkan air ke hidung itu termasuk kewajiban. Kenapa kewajiban? Karena Nabi memerintahkan. Nabi memerintahkan, idza tawadda'ta famadmid. Kalau kalian berwudu, berkumurlah. Dalam hadis yang lain, kalau kalian berwudu, falyaj'al fi anfihi ma'an. Masukkan air ke hidung. Itu perintah. Hukum asal perintah adalah wajib. Kalau Imam Syafi'i berpandangan itu sunnah saja. Tapi kalau kita melihat hal ini, kita berusaha untuk melaksanakan berkumur dan memasukkan air ke hidung ketika berwudu. Nah, kalau di luar puasa, misalkan kita berwudu dengan air segelas ini, cukup apa enggak? Air segelas ini untuk puas, untuk wudu. Cukup atau enggak? Cukup ini. Cukup untuk wudu. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Anas biasa berwudu dengan satu mud air. Dalam sebagian riwayat bi thulutsai muddin, dengan 2/3 mud bisa. Nah, misalkan kita di sebuah kendaraan. Kita itu kalau naik kendaraan ada waktu sholat, sebisa mungkin kita mengatur waktu
saya turun di sini supaya saya bisa jamak qasar di musalla ini. Turun, kalau bisa turun dari kendaraan. Tapi dalam kondisi tertentu, kadang kita nggak bisa turun. Darurat. Kalau di kereta api, alhamdulillah sekarang sudah ada banyak musalla di kereta api. Jangan sholat di tempat duduk, sholat di musalla. Sabar, meskipun harus antri di situ. Nah, cuma masalahnya kadang kita sholat di kendaraan. Bagaimana cara berwudu? Kan di situ kalau berkumur dan ada mengeluarkan air juga kan? Nah, ada penjelasan dari sebagian ulama, di antaranya Syekh Ibnu Utsaimin, bahwa tamat madol dan istinsyak itu wajib, artinya yang bagian memasukkan air itu wajib. Mengeluarkannya itu sunnah. Maka seandainya antum berkumur dan ditelan dan memasukkan air ke hidung saja, dihirup saja, tidak dikeluarkan, itu boleh. Dalam kondisi tertentu. Memang sunnahnya dikeluarkan. Tapi itu baru bisa diterapkan kalau tidak berpuasa. Kalau berpuasa jangan manfaatkan itu. Ya. Tadi malam Ustadz bilang boleh, maksud katanya menghirup air tidak usah disemburkan. Kok antum terapkan waktu siang hari Ramadan? Bukan pada tempatnya itu. Nah, jadi itu tambahan faedah. Itu tambahan faedah. Kemudian pembatal puasa yang lain adalah bertekad kuat untuk membatalkan puasa dan menempuh langkah-langkah membatalkan puasa. Melakukan sebab-sebab pembatal puasa. Nah, bertekad kuat untuk batal. Ya. Ada orang dia safar atau dia sakit. Dia sakit, contohnya santri sakit masuk di UKS. Sama teman-temannya, sama dokter, sama perawat bilang, sudahlah antum enggak usah puasa. Enggak, saya mau puasa. Nah, awalnya dia mau puasa, lama-lama dia berat. Akhirnya dia berencana mau membatalkan puasa. Dari tempat duduk dia, dari tempat tidur, ke meja, itu dia jalan. Mau mengambil ini untuk diminum. Mau mengambil minuman untuk diminum. Qadarullah, sebelum dia sempat meraih, kucing lompat, jatuh air. Tumpah airnya. Dia belum minum. Apakah dia terhitung sudah batal atau belum batal puasanya? Hah? Batal. Karena dia sudah bertekad kuat dan melakukan penyebab. Beda dengan dia di tempat tidur saja. Dia mikir, saya batal atau enggak ya? Batal atau enggak? Dia di tempat tidur saja. Itu enggak batal. Tapi kalau dia sudah menempuh sebab, dia sudah bertekad, itu batal. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis, idzal taqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul finnar. Qal ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul? Ya. Nabi ketika menjelaskan, apabila seorang muslim berhadapan dengan dua pedang masing-masing, maka yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, yang membunuh jelas masuk neraka, tapi kenapa yang dibunuh juga masuk neraka? Nabi menyatakan, fa innahu kana harisan ala qatli sahibi. Karena dia sudah bertekad kuat, niatnya kuat, dan dia pegang senjata. Beda kalau dia pegang panci misalkan untuk menangkis saja, dia enggak mau bunuh. Maka dia kalaupun terbunuh, insya Allah dia enggak masuk ancaman itu. Tapi dia pegang senjata juga. Masalahnya keduluan orang lain. Nah, dia sudah bertekad untuk membunuh, tapi takdir menunjukkan hal yang berbeda. Demikian juga orang yang sudah niat mau batal puasa,
dan dia melakukan sebab-sebab, berjalan, melangkah, buka pintu, minggirkan kendaraan, itu sudah niatnya kuat sekali itu sudah. Itu bisa batal puasanya. Nah, insyaallah sampai di sini. Kertasnya lebih banyak dari biasanya ini. Nah, sebelum kita jawab pertanyaan, kalau memang sudah masuk waktu Isya, sudah masuk atau tidak ya? Gak perlu lihatan ya? Gak perlu lihat keluar? Karena kita mengerjakan ila ghasatil lail, bertepatan dengan ghasatil lail. Nah, Isya itu 19.04, masih belum. Satu pertanyaan mungkin kita lihat. Ya, yang awal tadi mana ya? Nah, pertanyaan, benarkah bekam saat berpuasa dapat membatalkan puasa? Pendapat yang rajih insyaallah, dahulu bekam memang ternilai membatalkan puasa, kemudian hukumnya dihapus. Dan Nabi pernah istajaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaim, beliau pernah berbekam dalam kondisi berpuasa. Maka insyaallah bekam tidak membatalkan puasa, tetapi sebaiknya dilakukan di waktu malam karena melemahkan badan. Takutnya antum lemah kemudian merasa perlu berbuka. Maka sebaiknya di waktu malam, meskipun dia tidak membatalkan puasa. Yang kedua, apakah murtad keluar dari Islam membatalkan puasa? Membatalkan atau enggak kalau murtad? Ya, jelas membatalkan puasa. Ya. Jelas membatalkan puasa karena ketika dia melakukan kekafiran akbar, batal seluruh amalnya. Lain asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau berbuat syirik, batal seluruh amalmu dan engkau termasuk orang-orang yang merugi. Ada pertanyaan di luar puasa. Nah, mungkin sudah masuk waktu. Kalau sudah silakan adzan terlebih dahulu.

0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الصلاة والسلام. نعم. Berikutnya bagaimana membedakan darah yang keluar 2 hari sebelum persalinan, apakah itu darah nifas? Jawabannya iya, jika disertai dengan kontraksi atau dalam istilah bidan itu pembukaan, ya. Di dalam Asyarhul Mumti Syarah Zadil Mustaqni, Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan yaum au yaumain qabla al-wiladah, sehari atau 2 hari sebelum kelahiran, ya, ma'at talq, disertai dengan kontraksi. Disertai dengan kontraksi itu termasuk nifas. Bagaimana apabila ragu dengan darah tersebut, apakah kita tetap harus sholat atau sudah tidak wajib sholat? Kalau sebelumnya tidak pernah keluar darah dan menjelang kelahiran itu keluar darah, maka dugaan kuat itu memang adalah darah nifas. Nah, tapi kalau dia ragu, kemudian dia memilih untuk takutnya ini adalah sebuah darah luka, kalau dia tetap sholat, maka insya Allah tidak mengapa sebagai kehati-hatian. Tetapi kalau sudah disertai dengan kontraksi, maka itu berarti sudah darah nifas sehingga tidak sholat dan tidak berpuasa. Apakah hukum mencium bau makanan saat berpuasa? Boleh saja, tapi ngapain gitu ya? Niatannya untuk apa? Apa hukum memakai obat tetes mata saat berpuasa? Boleh atau tidak? Pandangan dari sebagian ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, tidak terhitung membatalkan puasa. Tetes mata tidak terhitung membatalkan puasa. Ustaz, bagaimana jika di suatu daerah yang tidak pernah mengalami siang atau malam, bagaimana cara berbuka dan sahurnya? Maka dia mencari tempat terdekat yang sama bujurnya, garis bujurnya, ya, atau mendekati garis bujurnya yang di situ mengalami siang dan malam. Kalau ada penjelasan dari Syekh bin Baz rahimahullah terkait dengan hal ini, ada fatwa dari beliau bahwasanya kalau malam dan siang tetap ada meskipun durasinya pendek atau panjang, terapkan sesuai dengan malam dan siangnya. Sebagian negara itu kadang malamnya cuma 4 jam, ya, enak dia, atau malah berat ya, ada yang lebih lama malamnya. Maka itu terapkan sesuai dengan malam dan siangnya. Tetapi kalau tidak ada malam dan siang sama sekali, di sebagian negara di Skandinavia, Swedia, Norwegia, dan lainnya, di daerah dekat kutub sana, itu ada yang siang dalam 6 bulan, misalkan, jam 11 malam itu masih terang. Jam 11 malam padahal. Jam 1 dini hari masih terang. Nah, maka dia ikuti wilayah terdekat dari dia yang semakin ke arah selatan, mendekati khatulistiwa, yang sudah mengalami malam dan siang. Ikuti waktu di tempat yang terdekat, atau terapkan sesuai dengan hadis dalam kisah Nabi tentang Dajjal, penjelasan Nabi tentang Dajjal, faqduru lahu qadrah, hitung kadarnya, perkirakan kadarnya. Ini sudah subuh, kemudian ini sudah duhur, perkirakan kadarnya. Apakah bagi wanita juga ada tarawih? Iya, disunnahkan. Sholat malam di bulan Ramadan itu disunnahkan. Boleh berjamaah, boleh sendirian. Apabila ingin sholat berjamaah, di saat imam ruku dan bergerak menuju bangkit dari ruku, kita lari dari belakang masjid. Ini salah ya, kalau lari, tenang saja. Ikuti bimbingan Nabi. Wa alaikumus sakinah, hendaknya kalian tenang. dan kita lari dari belakang masjid dan masuk ke saf salat saat imam sudah tegak tapi makmum-makmum yang lain belum tegak dan kita bergabung, apakah kita dihitung masbuk? Iya, dihitung masbuk karena yang diperhitungkan imamnya bukan makmumnya. Imam sudah tegak, berarti kita ketinggalan ruku. Nah, bagaimana hukum tentang berniat puasa pada bulan Ramadan? Apakah cukup berniat satu kali untuk satu bulan atau memperbarui niat setiap malam? Manakah pendapat yang paling rajih? Mohon penjelasannya. Sebaiknya diikuti pendapat yang lebih ke arah kehati-hatian, yaitu berniat tiap malam. Berniat tiap malam. Dan berniat tiap malam itu mudah. Kita bilang ke teman, tolong bangunkan saya nanti ya. Itu saja sudah berniat. Kita berniat mau sahur, itu saja sudah berniat. Nah, yang terluput dari niat, kalau dia ketiduran dari sebelum maghrib, bangunnya baru setelah subuh. Itu lupa niat itu sudah. Makanya berikutnya, ketika kita sedang berada di jalan, di dalam kendaraan, dan kita ingin menjamak qasar, tapi pengemudinya tidak ingin atau tidak bisa berhenti, dan waktu sholat telah lewat, apakah wajib menjamak qasar? Lakukan sholat di kendaraan, kalau itu terpaksa. Tapi sebelum itu terjadi, atur perjalanannya dengan mengikuti ketentuan mana kira-kira kita bisa berhenti, kita pindah kendaraan, diatur waktunya. Contoh, ketika saya perjalanan ke Jakarta, misalkan, jika itu perjalanan yang sampai melewati subuh, maka saya cari moda transportasi kereta api. Karena subuhnya pasti di kendaraan. Dan di kendaraan, di kereta api ada musola. Kita bisa sholat dengan berdiri di situ. Tapi kalau sampai, misalkan tidak sampai subuh, misalkan kita masuk kendaraan itu masih bisa sholat duhur dan asar, jamak qasar. Setelah itu, ya, setelah itu masuk ke bis. Boleh pakai bis malam. Nanti bis malam itu berhenti makan di sebuah tempat, ya. Di situ kita bisa duhur, bisa sholat maghrib dan isya di jamak. Nanti sebelum subuh sudah nyampe di lokasi. Maka pandai-pandai dalam memilih moda transportasi. Kalau terpaksa kita lakukan sholat di atas kendaraan, itu kondisi yang sangat terpaksa. Apakah seorang yang membatalkan puasanya dengan sengaja lalu ia mengqadha puasa yang tersebut di hari yang lain, apakah puasanya tersebut sah? Ada beda pendapat para ulama. Kalau pandangan dari sebagian ulama seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ternilai tidak sah karena dia melakukan di luar waktunya. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Tetapi kalau kita melihat itu sebagai perbedaan ijtihad para ulama, ya, tidak akan sia-sia. Bisa jadi itu akan ternilai sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mana yang baik antara tarawih di masjid dengan membawa anak yang dikhawatirkan ramai dengan tarawih di rumah? Sebaiknya di rumah. Kalau anaknya enggak bisa diatur, sebaiknya di rumah. Bahkan Syekh Mukbil itu berpandangan lebih utama di rumah salat tarawih itu. Meskipun wallahu alam, pendapat yang lebih kuat insyaallah adalah pendapat salat tarawih berjamaah di masjid, ya. Seperti pandangan dari para ulama yang lain, tetapi jangan kita korbankan ego kita, mengorbankan saudara kita yang lain. Kalau kita selamatkan supaya tidak terjadi keributan ini di rumah, alhamdulillah, saudara-saudara kita tenang sholatnya, tidak terganggu. Tapi kalau kita mengejar, saya ingin yang utama, tapi anaknya lari ke sana, lari ke sini, nendang ke sana, nendang ke sini, jatuhin mushaf, waliyadzubillah, misalkan, atau kejatuhan mushaf, antara menjatuhkan atau kejatuhan dia, maka sebaiknya di rumah saja. Sholat isya saja berjamaah, setelah itu sholat di rumah. Ini pertanyaan yang bagus, jazakumullahu khairan. Pertanyaan keluar dari pembahasan, bagaimana hukum kripto atau trading dalam agama? Sebaiknya dihindari, karena kripto masih tidak diakui di setiap negara, tidak selalu diakui kripto itu, ya. Dan trading itu lebih banyak ke arah spekulasi. Selain itu, pertukaran mata uang dilakukan tidak dengan yadan biyadin, tidak kontan. Padahal mata uang itu termasuk barang ribawi, sehingga semestinya atau sebaiknya dihindari. Ini mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan sedikit menjelaskan beberapa tuduhan-tuduhan yang mengerikan yang disematkan kepada orang-orang yang selama ini kita kenal dengan kelurusan akidahnya, dengan kekokohan manhajnya, di mana perkaranya tidak mudah, perkaranya tidak ringan. Yaitu apa yang kita dengar di hari-hari kemarin di berbagai daurah atau muhadarah yang dilaksanakan oleh mereka kaum al-mufarriqah, yang sampai kepada kami beberapa audio, diantaranya ada yang menyebutkan secara jelas pihak-pihak yang tertuduh ini, diantaranya yang dilakukan oleh Zuhair Syarif, salah satu mukallid kaum mufarriqah di fitnah terakhir ini, yaitu fitnah jumhur al-asatidzah. Begitu pula apa yang disebutkan oleh Muhammad As-Sayyid, Ustaz Muhammad As-Sayyid, salah satu pembesar dari kaum al-mufarriqah, pihak jumhur al-asatidzah, dan juga statement atas sebuah pertanyaan yang diajukan kepada Abdul Hakam At-Tamimi. Abdul Hakam At-Tamimi ini dalam fitnah yang terakhir ini, orang ini sebetulnya telah melakukan sebuah kesalahan yang cukup mengerikan. Nah, inti dari berbagai pernyataan tiga orang ini, tuduhan bahwa masyayikh Aden dan juga disebutkan oleh Zuhair Syarif, dimasukkan oleh Zuhair Syarif, yaitu tuduhan kepada Syekh Arafat bin Hasan Al-Muhammadi hafizahumullahu jami'an, bahwa mereka ini akhirnya sekarang berpemahaman dengan pemahaman khawarij atau khuruj, memberontak terhadap penguasa yang sah. Namun sebelum kita mulai, di sini ana akan sampaikan secara ringkas saja bagaimana sepak terjang tiga orang ini dalam fitnah terakhir ini yang memecah belah umat, memecah belah barisan ahlus sunnah wal jamaah terkhusus di Indonesia, barisan salafiyin, yang tentunya dari sisi secara keumuman mereka bertiga memiliki kesamaan, tidak menjalankan nasihat ulama. Bahkan sampai detik ini ada dari bimbingan ulama yang mereka akui bahwa itu merupakan bimbingan dalam fitnah ini, ternyata masih mereka sembunyikan. Namun kalau kita tengok satu persatu tentang Zuhair Syarif, ini orang yang, dan insya Allah kita mungkin sudah pernah sama-sama mengetahui, orang yang sudah memvonis Ustaz Luqman sebagai, atau Ustaz Luqman ini sudah menyimpang. Nah, Zuhair Syarif ini juga orang yang, dan ini jejak digitalnya ada semuanya. Bukti-buktinya, data-datanya semuanya ada. Dia ini juga yang berdusta atas nama pemerintah Indonesia ketika fitnah kemarin ini, bahwa dalam masa COVID kemarin, COVID-19 ini, dia menyebutkan kaitan terkhusus tentang Maha Jember, dia menyebutkan kaitannya dengan lockdown mini, dan pemerintah tidak menganjurkan, artinya tidak memerintahkan. Gitu kan? Berlebihan gitu loh. Ini ana nukilkan persis ucapannya dia. Kita sudah sama-sama tahu bagaimana Presiden Indonesia ketika itu, Presiden ketujuh Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Bapak Joko Widodo, dalam beberapa statementnya secara resmi menyebutkan bahwa pemerintah negara menghasung, memerintahkan adanya lockdown mini. Demikian ini kondisi Zuhair Syarif. Nah, yang diantara kejahilan dia juga ketika itu, di mana kelancangan dia, jahil, tapi sok tahu. Ini khawatir masuk di dalam jahilnya ini jahil murakkab. Gak tahu, bodoh, tapi dia gak sadar kalau dia bodoh. Ketika dia mengomentari pernyataan dari Syekh Al-Fadil, Dr. Arafat bin Hasan Al-Muhammadi, tentang sifr al-shimal. Nah, yang dimana Zuhair Syarif ini mengingkari. Syahada, kurang lebih maknanya ya. Apa ini? Di kitab mana para ulama menyebutkan istilah ini? Artinya si Zuhair Syarif ini menantang bahwa ini ucapan enggak, ini ucapan baru. Enggak ada itu para ulama di kitab-kitab mereka. Akhirnya dibongkarlah oleh beberapa asatidzah kita jazakumullah khairan bahwa ucapan sifra ala syimal ini dipakai oleh ulama-ulama kita. Di antaranya Syekh Albani rahimahullah, begitu juga dari murid dari al-Imam Asy-Syinkiti Muhammad Salim Atiyah, dan yang lainnya dari kalangan para masyayikh dan ulama. Ini kondisi Zuhair Syarif. Adapun salah satu pembesar mereka yaitu Muhammad As-Siwit, Ustaz Muhammad As-Siwit, ma'ruf sudah dengan kasus kardus Supermi dan akuanya. Nah, ini kan orang ini juga menyebutkan dalam masalah kardus Supermi ini, yang kurang lebih itu kan maknanya nanti tunggu kalau matahari sudah terbit, sudah menyingsing, sudah jelas semuanya, masyayikh sudah ada pembicaraan, maka yang harus mengalah dari pendapatnya, kalau tidak maka dia sahibul hawa. Nah, aktualnya ketika setelah itu dari beberapa bulan berikutnya tidak jauh keluar bimbingan pertama dari masyayikh kibar, ulama kibar kita, ternyata orang satu ini tidak mengamalkannya, bahkan sampai detik ini tidak menyebarkannya. Ini dia juga orang ini yang berdusta ketika ditanya apakah ada pertanyaan yang kurang lebih pertanyaannya itu apa yang dikatakan atau dilakukan asatidzah ini ketika menjawab pertanyaan sikap asatidzah terhadap Ustaz Luqman apakah bukan gulu atau es krim, kurang lebih demikian. Ini kan dengan talbisnya Muhammad As-Sawit ini kan mengatakan apa yang dikatakan atau dilakukan asatidzah. Nah, sampai bersumpah di situ dalam rangka ingin meyakinkan para pendengar, uksimu billah, aku bersumpah demi Allah, nah, bahwa saya tidak pernah ada kata tahdir. Demikian. Ya, mungkin kalau dengan lafaz seperti ini bisa jadi benar, tapi ketika itu apa yang dilakukan asatidzah, apa yang diucapkan asatidzah, nah, apakah mereka itu sudah pura-pura lupa atau memang tampaknya memang sengaja demikian kebiasaan al-batil memoles dengan sesuatu diantaranya menggunakan metode dusta. Kan termasuk asatidzah jumhur itu apa yang diucapkan diantaranya yang dinukilkan oleh Ustaz Fauzan Pendem tentang ucapan Ustaz Sama Mahri, enak, enak melihat orang ini. Artinya melihat Ustaz Luqman. Ini Muhammad Syed ini juga kan yang pertama kali, termasuk yang pertama melakukan pemblokiran WA-nya Ustaz Alfian ketika meneruskan risalah dari Ustaz Luqman Ba'abduh Hafizahullah dalam rangka bertabayun yang dimulai dengan ucapan yang baik, ucapan salam, yang lainnya diblokir. Terus kemudian dia mengatakan, apa yang dilakukan asatidzah? Nah, apakah pertanyaannya kan dari si penanya itu, apakah sikap asatidzah ini tidak ekstrim atau hulu, kurang lebih demikian. Dia jawab, apa yang dilakukan asatidzah? Apa yang diucapkan? Nah, begitu pula dengan ucapan dan vonis-vonis mereka bahwa Jember hulu dalam penerapan protokol kesehatan. Ini Muhammad Syed. Apalagi